0: Allah.
1: Malam pertama melihat kamu itu sangat terharu, sangat sedih, sangat menyayat hati. Kita ingat perjuangannya Abu Ghulin waktu itu. Ya itu yang membuat hati kita bergetar.
2: Hal yang sama dialami Yusuf Rizky Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
3: Jujur, sangat wow banget soalnya kan, sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya kabar itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding begitu, kayak ngerasain yang monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi. Terus seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding juga.
2: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
4: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi fi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini, Ka'bah. Maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, setelah di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama, kakeknya yang paling utama membangun di sini. Dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
2: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
5: Kita ke informasi lain, Direktorat Jenderal Pajak turut berpartisipasi dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition atau IPA Convex ke-50 yang digelar di Tangerang, Banten. Kehadiran ini bertujuan untuk mempererat komunikasi dengan pelaku usaha sekaligus memaksimalkan penerimaan negara.
6: Untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif dengan pelaku industri migas, Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah DJP Jakarta Khusus, KPP Minyak dan Gas Bumi, serta KPP Badan dan Orang Asing, turut berpartisipasi dalam ajang Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition atau IPA Convex ke-50 di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran dan konvensi yang berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2026 ini mengangkat tema Delivering Growth with Energy Resilience and a Lower Carbon Environment. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan lingkungan rendah karbon. Selama kegiatan berlangsung, DJP membuka booth selama 3 hari pelaksanaan, lebih dari 500 pengunjung meramaikan stand DJP yang menyajikan edukasi perpajakan umum dan sektor hulu migas. Puncaknya pada hari terakhir penyelenggaraan, DJP menggelar sesi khusus bertajuk Tax Corner. Dalam sesi ini, materi utama yang dibahas adalah tata cara pelaporan penerimaan negara melalui sistem Cortex yang dihadiri puluhan wajib pajak sektor migas.
7: Kalau menurut saya untuk aplikasi Cortex ini sudah semakin membaik ya, sudah memudahkan. Cuman kalau untuk laporan SPT tahunan ini memang untuk industri migas ada sedikit miss lah ya, ada beberapa yang belum bisa kita laporkan sehingga kita harus melakukan penundaan SPT. Tapi sekarang sih sudah bisa dilakukan.
6: Dalam sesi tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tunjung Nugroho ditemani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Mary Lydia memaparkan pengisian dan pelaporan penerimaan negara melalui sistem Cortex, termasuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak.
8: Perhitungan PPh minyak dan gas alam itu base-nya adalah transaksi real bulanan. Makanya dia betul-betul elastis dengan situasi yang terjadi pada tahun berjalan ini sebenarnya. Jadi DJP mensupport itu sebenarnya. Itu yang penting untuk kita tulis itu, bahwa DJP mensupport bagaimana produksi minyak itu terus meningkat.
6: Kehadiran DJP dalam ajang ini disebut sebagai bentuk komitmen menjembatani aspirasi industri dan aturan perpajakan yang berlaku. Hingga kuartal pertama tahun ini, realisasi pelaporan surat pemberitahuan atau SPT baru mencapai 75,7% atau setara 11.822 dokumen yang tercatat. Angka ini menjadi bagian dari target penerimaan negara dari sektor migas yang ditetapkan sebagai Rp55 triliun pada periode ini. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
5: Jogja Financial Festival dimeriahkan dengan kehadiran UMKM lokal Jogja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah gitu. Nah,
4: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
6: Pemerintah menggelar sosialisasi PP ekspor sumber daya alam Kamis sore. Bertempat di ruangan Graha Sawala, Kementerian Koordinator Perekonomian, puluhan pengusaha dari berbagai asosiasi antusias menyimak dan mengkritisi aturan terbaru ekspor komoditas andalan Indonesia.
7: Puluhan pengusaha dari Kadin, Apindo, dan asosiasi berkumpul di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Menteri Investasi Rosan Roslani, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala OJK, dan berlangsung sekitar 2 jam secara terbatas.
8: Jadi kebijakan yang kedua terkait ekspor SDA dan strategis melalui BUMN ekspor, ini komoditas SDA ini sifatnya strategis. Dan regulasi yang diatur adalah untuk mendorong tata kelola ekspor, yaitu seluruh SDA strategis hanya dilakukan oleh BUMN ekspor dalam hal ini dan antara sumber daya Indonesia. Nah, tujuannya untuk perkuatan kontrol dan pengawasan atas ekspor dan devisa hasil ekspor atas komoditas SDA strategis, sehingga akan membangun validitas dan integrasi data perdagangan.
7: Dalam tahap 1 atau masa transisi yang dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan status BUMN sebagai eksportir dengan dokumen ekspor atas nama BUMN QQ perusahaan pemilik barang. Dalam 3 bulan akan dilakukan evaluasi pelaksanaan masa transisi. Pada tahap 2 atau masa implementasi yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, pemberlakuan penuh ekspor melalui BUMN ekspor dilakukan untuk seluruh transaksi, kontrak hingga penerimaan devisa.
9: Dan di saat bersamaan kita juga minta kepada mereka untuk memberikan masukan juga kepada kita, inputan kepada kita, dan kita sampaikan juga, walaupun tadi topiknya satu DHE ya, mungkin DHE nanti itu lebih ke Pak Gubernur BI, yang kedua mengenai BUMN ekspor ini. Nah, tadi kita sudah sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa ya kita tentunya akan selalu mereka mempertanyakan pertama tuh kebanyakan adalah bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada. Nah, kita bilang kita akan menghormati selalu kontrak-kontrak yang ada. Dan tapi yang kita ketahui kontrak-kontrak itu dan mereka itu memang menyetujui bahwa memang mungkin dari segi volumenya sudah kontraknya lebih dari 1 tahun, tapi kan dari segi harganya, pricingnya

0: itu kan di review setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, malah kadang 6 bulan tapi setiap 3 bulan. Nah itu yang justru hal itu yang kita memastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya gitu. Nah.
1: Rosan menambahkan, dalam 3 bulan ke depan, pemerintah akan mendapatkan laporan mengenai kontrak-kontrak ekspor yang ada dan mulai melakukan analisis dan sedang dibuat sistemnya secara transparan. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Juan Permata Ado, mengatakan pihaknya melihat secara positif pengaturan ekspor sumber daya alam strategis oleh BUMN.
2: Itu bisa diatur melalui teknologi. Teknologi itu melalui digital ini penting. Dan kita sebenarnya udah punya, lagi dibuat oleh teman-teman kami di Kadin, untuk menjadi bagian daripada itu. Dan ternyata harapan itu mudah-mudahan bisa jalan. Sehingga kita usulkan platform ini kita mau sosialisasi melalui kantor Menteri Investasi.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Martono, mewanti-wanti kepada pemerintah agar jangan sampai aturan baru yang diterbitkan tersebut malah mengerdilkan industri sawit yang telah menjadi penopang ekspor nasional.
3: Kalau misalnya nanti terjadi dampak yang negatif, ya, ini sebaiknya langsung segera melakukan perbaikan dari PP itu. Kan gitu. Ini sudah terbukti di 2 hari ini harga di dalam negeri jatuh, ya. Ini beberapa pabrik juga mereka sementara belum menerima karena ini kondisi sangat tidak kondusif, kan gitu. Nah, kemudian mereka takut nih tangkinya juga penuh, kan gitu, karena mereka tidak bisa menjual. Seperti itu. Nah, ini yang justru akan menjadi, jangan sampai terulang kasus di tahun 2022 waktu penyetopan ekspor ternyata meludak dan merugikan semua, negara rugi, pelaku industri rugi, kan gitu.
1: Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara APBI, Gita Mahyarani, menyebut pihaknya terus memantau perkembangan terbentuknya Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut adalah hal yang baru dan akan mengubah sistem tata niaga ekspor yang sudah berjalan selama ini.
4: Dan perlu ditegaskan juga bahwa kami juga menghormati langkah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menetapkan praktik-praktik yang memang ada potensi merugikan negara. Tapi juga perlu kami tekankan bahwa industri batubara ini sudah berada dalam sebuah sistem kepatuhan yang berlapis, mulai dari IPNBP, MOMS, dan lain sebagainya yang ini harus dilakukan sebelum proses penjualan itu berlangsung.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terhadap sistem ekspor Indonesia. Prabowo mengatakan pemerintah menunjuk BUMN sebagai jalur tunggal dalam mengirimkan produk sumber daya alam atau SDA tanah air ke luar negeri. Kebijakan baru itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rapat paripurna di DPR Senayan, Jakarta, Rabu lalu. Prabowo mengatakan penerbitan PP ini dimaksudkan untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Agung Happy, Maranata, Jakarta.
5: Jogja Financial Festival 2026, gelaran yang digagas Transmedia bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan, resmi dibuka Jumat pagi di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari pertama penyelenggaraan, berbagai gerai usaha mikro, kecil, dan menengah lokal dari seluruh wilayah DIY turut meramaikan kegiatan tersebut.
6: Jumat pagi, Jogja Financial Festival 2026 resmi digelar di JEC Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Chairman CT Corp Khairul Tanjung, serta Rektor UGM Ova Emilia. Digelar selama 2 hari, festival ini memadukan edukasi keuangan dengan hiburan massal. Selain menghadirkan kelas edukasi, career corner, hingga business talk bersama para tokoh nasional, pengunjung juga akan dihibur oleh penampilan komika Kiki Saputri, serta panggung musik dari Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Luisi. Pada hari pertama, puluhan gerai UMKM binaan Bank Indonesia bersama Bank Peserta Himbara dan BPBD DIY tampak memadati area pameran. Salah satunya adalah gerai milik kelompok wanita tani KWT Tani Ayu. KWT

0: asal Godean Sleman ini memamerkan aneka kuliner unik berbahan dasar lidah buaya. Mulai dari stik, keripik, manisan, hingga dawet lidah buaya, semuanya dikemas rapi dan siap dijajakan kepada pengunjung.
1: Sini kita buka produk dari KWT itu keunggulannya dari lidah buaya. Semua produk yang dipasarkan di sini, dipamerkan di sini itu lidah buaya semua dan asal dari bahannya. Kita karena kita dari binaan dari BI, terus kita disuruh sama Bank BPD. Ya lumayan rame kita.
0: Aneka olahan lidah buaya ini ternyata menarik minat banyak pengunjung untuk sekedar melihat, mencicipi, bahkan membeli.
2: Kalau untuk acaranya sendiri kelihatannya seru banget, soalnya rame banget, ada anak SMA yang datang. Terus kalau kita kesini ada niatnya cuma mau lihat-lihat aja.
3: Terus di sini kan juga banyak-banyak kuliner nih, khususnya aloe vera, dan menarik produknya dari bahan lidah buaya.
0: Sebagai puncak acara, rangkaian festival akan ditutup dengan aksi olahraga lewat Jogja Run the City pada Minggu 24 Mei 2026. Ajang ini membuka dua kategori, yakni Fun Run 5 km serta Race Run 10 km dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Menariknya, meski jumlah peserta terbatas dan berbayar, seluruh biaya pendaftaran akan didonasikan sepenuhnya ke UGM untuk beasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Mengambil rute kawasan kampus dan landmark Yogyakarta, acara ini juga akan dimeriahkan oleh selebriti match basket yang mempertemukan Denny Sumargo dan Duta Sila on Seven, serta ditutup panggung musik Darboy Gang di GIKU GM. Jogja Financial Festival 2026 sendiri merupakan inisiatif edukasi sektor keuangan hasil kolaborasi Transmedia bersama LPS. Gelaran besar ini didukung penuh oleh 13 platform media di bawah naungan Transmedia, mulai dari CNBC Indonesia, Detikcom, CNN Indonesia, TransTV, Trans7, CXO Media, Female Daily, Beauty Nesia, Hai Bunda, Insert Live, hingga Transvision. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 kembali menghadirkan diskusi ekonomi strategis dalam sesi One-on-One Financial Talks. Dipandu langsung oleh Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, sesi kali ini menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, untuk membahas berbagai strategi fiskal hingga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Dan informasinya akan sekaligus menutup.
5: One-on-one Financial Talks menjadi salah satu sesi yang paling ditunggu dalam Jogja Financial Festival 2026. Dialog interaktif dan mendalam antara Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat atensi luar biasa dari pengunjung yang ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari ribuan peserta saat sesi dimulai. Dalam sesi yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawab dengan data valid, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang menunjukkan adanya lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor pada bulan April 2026. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat masih sangat aman dan jauh dari isu lesu.
6: Saya pikir juga ekonomi kita memang berantakan. Artinya mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April, halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini, di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. konsumsi BBM ya masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
5: Kondisi fiskal negara juga dipastikan berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga bulan April, defisit anggaran berhasil ditekan hingga 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem perpajakan otomatis berbasis AI melalui Cortex System. Pemerintah juga baru saja menerbitkan global bond sebesar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap pasar obligasi Indonesia. Terkait pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir, Menkeu Purbaya meminta para keuangan muda dan mahasiswa untuk tidak panik. Berdasarkan siklus bisnis jangka panjang, prospek pasar modal Indonesia sejalan dengan penguatan fondasi makroekonomi nasional yang diprediksi akan terus meningkat secara bertahap hingga tahun 2028 dan 2030.
6: Baik. Kalau saya lihat technical analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut investasi jangka panjang. Lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan.
5: Selain strategi pemerintah, sektor swasta juga menjadi fokus utama dalam dialog ini. Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, perlakuan hukum dan strategi untuk mengakselerasi mesin swasta harus berjalan beriringan dengan agenda pemerintah.
7: Untuk bisa sukses itu kita harus tumbuh bersama-sama, ya. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usahanya saja, tapi masyarakatnya, siapapun, ya, anggota dari Republik Indonesia ini, ya, harus bisa membentuk, Presiden bilang, Indonesia Incorporated, agar kita bisa maju bersama, tumbuh bersama, sejahtera bersama. Terima.
5: Jogja Financial Festival 2026 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menjadi wadah sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan optimis dalam mengelola investasi dan keuangan di masa depan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, DIY.
4: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan juga kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki sebelum pulang ke negara masing-masing. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Puluhan aktivis global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
5: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki, serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
4: 9 warga negara Indonesia relawan pro-Palestina yang sempat ditahan oleh militer Israel dibebaskan dan kini sudah dibawa ke Turki. Kementerian Luar Negeri Indonesia kini sedang mempersiapkan proses kepulangan para relawan ke tanah air.
6: Kabar menggembirakan datang dari Turkiye. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turkiye, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turkiye. Mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
4: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Bilah, atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI.

0: Odin memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
1: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma saya hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
2: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat atau?
1: Yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
0: Todi Badai Ravan Billah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3: Halo, good morning. Menyapa Anda di Sabtu pagi ini yang tentunya cerah. Kami hadir dengan beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
4: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai good morning selengkapnya.

0: Selanjutnya kami punya informasi soal 9 WNI yang sebelumnya ditahan oleh Zionis Israel. Ini akhirnya berhasil dibebaskan dan sudah berada di tempat yang aman di Turki.
1: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras aksi tersebut dan kini para WNI tengah dalam perjalanan menuju tanah air.
2: Kabar menggembirakan datang dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyatakan bahwa kondisi 9 WNI relawan GSF kini sudah aman bersama pihak KJRI di Istanbul. Hal ini pun dibenarkan melalui unggahan Instagram akun Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum kembali pulang ke tanah air, para relawan ini menjalani serangkaian tes di Turki. Mulai dari pengambilan testimoni, visum, hingga tes kesehatan menyeluruh untuk memastikan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Kegiatan ini pun sempat diabadikan oleh Ciki Fauzi yang merupakan salah satu relawan KSF. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar setelah sebelumnya mereka dikabarkan sempat mengalami kekerasan fisik yang cukup berat dari pihak Israel selama 3 hingga 4 hari lamanya. Kini pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KJRI Istanbul terus memastikan semua hak dan kebutuhan saudara-saudara kita di sana terpenuhi dengan baik sebelum mereka terbang kembali ke Indonesia.
1: Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza pada awal pekan ini.
0: Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis.
3: Aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
1: Berikutnya informasi dari dalam negeri, keributan terjadi di sebuah SPBU di Magetan, Jawa Timur. 3 pria emosi dan memukul petugas SPBU. Pemicunya, barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM kepada orang lain.
0: Dan ini masih di area SPBU, ada ribuan ekor lele yang tumpah membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan karena tutup bak truk yang terlepas. Beruntung warga datang membantu dan mengembalikan lele ke pemiliknya.
4: Video 3 pria emosi dan memukul petugas SPBU di Magetan, Jawa Timur viral di media sosial. Selama beberapa menit, ketiga pria terus mengumpat dan memaki petugas SPBU. Mereka menuduh ada rekayasa barcode yang dilakukan oleh petugas SPBU. Barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM ke orang lain senilai Rp500.000. Peristiwa ini bahkan sudah beberapa kali terjadi.
5: Iya kan, karena sudah dipakai orang senilai Rp500.000. Dipakai orang di sini.
6: Terus nggak terima gitu tak semua?
4: Video viral lainnya, ribuan ekor ikan lele tumpah dan membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat malam. Ikan lele berserakan memenuhi halaman SPBU karena tutup bak truk terlepas. Petugas SPBU bersama warga yang sedang mengisi BBM kemudian membantu menangkap ikan lele untuk dikembalikan.
7: Mobilnya itu naik situ toh mas, tutup bak belakangnya itu lepas, otomatis lele yang di dalam baknya lepas semua. Soalnya masnya kan cuma mau lewat, mau isi angin. Jadi mungkin agak kenceng atau gimana kurang tahu, terus lepas.
4: Akibat kejadian itu, operasional SPBU ditutup selama 30 menit untuk proses penangkapan ikan lele. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti halnya Aceh dan Riau, lalu juga Pekanbaru, ini mengalami pemadaman listrik Jumat malam tadi. Sejumlah warga memilih keluar rumah. Bahkan itu kalau misalnya ada di lewat di media sosial, itu ada foto satelit, itu Pulau Sumatera udah gelap semuanya. Gelap ya. Gak tau itu hoax atau enggak ya, yang jelas nanti itu gelap. Ya.
1: Dan PLN menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan di Pulau Sumatera.
3: Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi inilah yang harus dihadapi para pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh pada Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Warga yang tak punya genset memilih untuk keluar rumah dan mengandalkan sarana penerangan seadanya. Sementara yang punya genset hanya bisa digunakan secara terbatas.
8: Gak bisa bang, karena generator kita sementara kecil. Itulah bang, karena 900 watt, jadi... Kalau untuk semua kebutuhan, nggak mencukupi.
9: Seperti apa aja yang nggak bisa?
8: Kulkas, apalagi seperti sayur, kulkas es batu, mesin parut kelapa. Itu aja, bang.
9: Ada informasi sejauh ini kenapa padam dan ada informasi kapan menyala?
8: Belum ada, bang.
3: Pihak PLN Unit Industri Distribusi Aceh menyebut terjadi gangguan pada transmisi 275 kafe Muaro Pungo Sungai Rumbai Jambi akibat cuaca buruk. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah di Pekanbaru Riau. Tim Meraga di Treskrimum Polda Riau bersama personil Ditlantas melakukan patroli bersama untuk mencegah aksi kriminalitas. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat padamnya lampu penerangan dan traffic light.
10: Malam ini lalu lintas berdiri di simpang Jalan Ponegoro dan Jalan Gajah Mada untuk mengurai arus kendaraan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
3: Dikutip dari CNN Indonesia.com, PLN menerjun

0: menurunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyebut pihaknya masih mendata beban pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur rugi jutaan rupiah per hari.
2: Dan hal yang sama dirasakan para produsen tahu di Kota Bandung akibat kenaikan harga kedelai.
3: Di kandang ayam petelur milik Damiri di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terdapat 8.000 ekor ayam yang setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk membuat peternak kembali modal, harganya setidaknya di angka Rp24.000. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita mencapai lebih dari 1,1 juta per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan jadi dan jagung sebagai bahan utama pakan.
4: Ruginya sampai berapa?
5: Ya sekarang ya hampir 3.000 sekarang
4: per kilo.
5: Iya.
4: Ruginya.
5: Iya.
3: Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman utama peternak di Kabupaten Blitar. Imbas melemahnya nilai rupiah membuat produsen tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi. Pasalnya harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram. Lonjakan harga terjadi sejak konflik global di Timur Tengah berlangsung. Menurut Ketua Paguyuban Pembuat Tahu dan Tempe Cibuntu, di kampung ini terdapat 140 pembuat tahu dan tempe. Dari yang skala kecil yang hanya 15 kilogram sehari hingga produsen besar yang menggunakan 8 ton kedelai. Selain kedelai, sejumlah bahan lainnya ikut naik, seperti plastik, garam, dan kunyit. Ada produsen yang menyiasati dengan memperkecil ukuran hingga menaikkan harga tahu.
6: Pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
3: Para produsen berharap agar pemerintah turun tangan dalam mengelola kedelai. Tidak menutup kemungkinan jika kedelai impor terus naik, banyak produsen harus gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang jemaah haji asal Indonesia yang sempat dilaporkan hilang di Mekah ditemukan dalam keadaan wafat.
1: Good Morning akan segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Hidung tersumbat tak kunjung reda, atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang, jangan anggap sepele. Bisa jadi itu tanda sinusitis.
7: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
2: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.

0: Kami peningkatan yang cukup tajam. Di Banyumas, Jawa Tengah, pesanan meningkat hingga 3 kali lipat.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penyedia salon kambing kurban di Pasar Hewan Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur, ramai didatangi pelanggan. Salon hewan kurban meliputi jasa layanan potong kuku, potong bulu, hingga perawatan tanduk. Penyedia jasa salon kambing kurban bisa melayani 30 hingga 50 ekor kambing per hari.
2: Satu tanduk, dua kaki, yang ketiga remaja biar apa ya, harganya itu bisa melambung banget gitu.
3: Perekornya berapa biaya?
2: Perekornya itu 50.
1: Para pedagang mengaku sengaja membawa kambing kurban ke salon kambing agar harganya bisa meningkat dengan tampilan yang bersih dan rapi.
4: Biar harganya lebih mahal.
3: Selisihnya bisa berapa?
4: Bisa 500, bisa 700.
1: Jasa salon kambing kurban ini dipatok sebesar Rp50.000 per ekornya. Dari usaha salon kambing kurban ini, penyedia jasa bisa meraup cuan hingga 1,5 juta per hari. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan tusuk sate juga mengalami peningkatan tajam. Salah satunya dirasakan perajin tusuk sate di Desa Karanganyar, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Para perajin harus bekerja ekstra untuk memenuhi tingginya permintaan dari berbagai daerah. Dalam sehari, jumlah pesanan yang biasanya hanya berkisar 1 hingga 3 ikat, kini melonjak hingga lebih dari 15 ikat per hari. Peningkatan pesanan mulai terasa sejak 2 pekan sebelum Idul Adha. Untuk memenuhi target pengiriman, perajin pun harus menambah jam produksi setiap harinya.
5: Kalau jelang Idul Adha, per harinya ya bisa lebih dari 15 karung.
4: Gitu ya?
5: Kalau hari biasa kan paling ya sekitar 1-3 karung lah. Kalau lagi kayak gini, permintaan jauh lebih banyak.
1: Tak hanya melayani pesanan dari Banyumas, produk tusuk sate juga dikirim ke Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur, akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi.
1: Ya, alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat semua.
0: Betul.
1: Bisa menjalankan ibadah haji begitu di sana.
0: Amin.
1: Tetapi di balik itu semua ternyata ada kabar duka, pemirsa. Ada seorang kakek jemaah asal Indonesia yang dilaporkan hilang kontak di Kota Mekah, ini akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan wafat. Jenazah almarhum berhasil dievakuasi oleh tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
2: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput Nenek Marsya Salim, jemaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
0: Inilah Marsya Salim. Nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Remen
4: nggih.
3: Mega penang-nangan pun jangu.
4: Pun sudah lama nggih.
3: Nggih.
4: Ya singan sadian apa Mbah waktu di tanah air?
3: Senang
4: nggih. Kali bubur.
3: Nggih.
4: Ya terus ditabung Mbah nggih.
3: Nggih, kula singgane sekedhik-sekedhik.
5: Nggih, Lur.
4: Terus pripun Mbah?
5: Iya lah.
3: Kula angen-angen benjing lek mlumpuk. Kalau jam rai lungo, ngeceng nge, kula pun angen-angen nge, lajeng kirang nge, dibuwi anak kula.
0: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsya dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda.
6: Jadi ada pendamping.

0: Jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intern terkait tentang Mbah Marsiah ini.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsiah sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia.
2: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
1: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan Muhammad Firdaus, seorang jemaah haji asal Indonesia yang dilaporkan hilang di kota Mekah, Arab Saudi. Firdaus terlihat keluar dari hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat pada 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Setelah dilaporkan hilang, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian secara masif. Hasilnya, Firdaus ditemukan wafat di kota Mekah. Kabar duka ini disampaikan Kepala Biro Humas Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi pada Jumat sore waktu Saudi.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami, segenap PPIH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggal.
1: Kemenhaj mengimbau kepada seluruh jemaah dan petugas haji untuk lebih peduli dan peka terhadap sesama. Apalagi jemaah lansia atau penyandang disabilitas yang berjalan sendirian, kebingungan maupun terpisah dari rombongan. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Mekah, Arab Saudi.
4: Belum semua orang punya kesempatan melakukan ibadah haji atau umroh dan melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia.
5: Lalu bagaimana orang mengungkapkan kesan mereka saat pertama kali melihat Ka'bah?
6: Alimun, alimun, karimun, alimun.
7: Ibadah haji wajib bagi umat muslim yang mampu. Selagi belum mampu, sebagian muslim harus menyimpan angan datang ke Baitullah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Di musim haji tahun ini, tidak sedikit jamaah yang baru pertama datang ke Baitullah melihat langsung Ka'bah yang menjadi kiblat umat muslim sedunia. Nuryanto dan Budi Nurrahman adalah dua orang yang beruntung. Karyawan sebuah pabrik susu ini menunaikan ibadah haji berkat dukungan perusahaannya.
8: Kapan pertama itu hati kita itu langsung kayak gimana ya, rasanya itu kita itu benar-benar kayak orang kalau dibilang drone, kayak orang drone. Jadi hati kita itu kalau bahasa Jawanya terlalu banget gitu, melihat kebesaran Allah itu. Nah kalau saya pribadi itu ya terus terang, saya itu rasanya kalau melihat itu menangis karena melihat keagungan Allah
9: itu. Malam pertama melihat kamu itu sangat terharu. Sangat sedih, sangat menikmati. Kita ingat perjuangannya Nabi waktu itu. Ya itu yang membuat kita bergetar.
7: Hal yang sama dialami Yusuf Rizky Fatan. Di usia 19 tahun, dia sudah bisa berangkat haji bersama kedua orang tuanya.
10: Jujur, sangat wow banget soalnya dan sempat sedih juga karena tahu kalau misalnya Ka'bah itu udah dari zaman Nabi atau semacamnya. Ya pokoknya terharu, terus kayak merinding-merinding begitu, kayak ngerasain yang monumen yang ditinggalkan dari zaman Nabi gitu. Seneng juga akhirnya bisa kesini setelah sekian lama. Sedih, ya merinding juga.
7: Mengapa orang terharu saat melihat Ka'bah pertama kali?
11: Kenapa menangis? Karena ini adalah Ka'bah. Awalu baitin wudi'alin nas alladzi bi Makkah. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam itu adalah ini Ka'bah. Maka ketika dia dapat melihat Ka'bah, bisa berkunjung ke Ka'bah, bisa tawaf di Ka'bah, dia akan terharu. Bisa mengunjungi tempat yang pertama kakeknya yang paling utama membangun di sini, dan disitulah tempat rahmatnya Allah.
7: Begitu besar arti ibadah haji. Semoga Anda segera bisa berangkat ke Tanah Suci. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
5: Usai jeda, kami ajak Anda kulineran di Bandung, Jawa Barat. ada daging kambing bakar yang super empuk.
4: Tunggu selengkapnya

0: saat Good Morning kembali.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
1: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Di tengah modernisasi, ada transportasi air di kota Surabaya yang masih eksis tidak lekang oleh waktu. Perahu tambangan bukan sekedar sarana transportasi yang membantu warga sampai ke tujuan, tetapi menjadi bukti kearifan lokal yang menolak tenggelam di tengah bayang-bayang kota metropolitan.
4: Ya, inilah cerita perahu tambangan yang tetap setia menjadi jembatan hidup bagi sesama.

0: Matahari sudah berada di peraduannya, seolah menjadi penanda aktivitas sebagian besar masyarakat di Kota Pahlawan sudah dimulai. Pagi itu, tepat pukul 6 pagi, dua sosok penambang perahu tambangan sudah bergegas membuka perahunya. Tak sampai semenit, antrean motor yang sudah menanti langsung memasuki perahu ini. Inilah perahu tambangan. Ya, perahu tambangan di kawasan Karangpilang, Surabaya ini menjadi salah satu transportasi air yang masih eksis. Perahu tambangan ini menghubungkan langsung antara kawasan Karangpilang, Surabaya dan wilayah Pagesangan. Bahkan jika sedikit bergeser di ujungnya, perahu tambang ini juga mendekatkan warga Surabaya yang akan menuju ke kawasan sepanjang Sidoarjo. Untuk satu sepeda motor dan satu penumpang cukup membayar Rp2.000. Sementara jika membawa penumpang lebih, satu orangnya dikenakan tarif Rp1.000.
1: Hanya dengan uang Rp2.000 saja, ini bisa membawa saya pindah wilayah, bahkan pindah kabupaten, dari Surabaya ke dekat Sidoarjo. Nah, di tengah pembangunan jembatan beton yang cukup masif di kota-kota besar, ternyata masyarakat masih banyak loh yang memanfaatkan tol air ini sebagai transportasi tradisional yang memudahkan mereka.
0: Di balik hilir mudik aktivitas perahu tambang ini, ada sosok penting yang tak bisa dilewatkan. Mereka adalah para operator perahu tambangan atau masyarakat Surabaya biasanya menyebutnya dengan penambang. Lepuhan tangan akibat menarik tali tambang ini menjadi bukti rasa tak kenal lelah mereka. Salah satunya adalah Gaguk. Bertahun-tahun ia telah menjadi

0: menjalani profesi sebagai penambang perahu. Tugasnya adalah menarik tali tambang yang ada sehingga perahu bisa sampai ke seberang. Sepintas memang tampak mudah, namun ternyata butuh kekuatan yang besar agar perahu bisa melaju dengan seimbang.
1: Oke, nih kayaknya ya saya sudah cukup meyakinkan belum jadi penambang ini. Benar nggak nih mas, narik kayak gini nih?
2: Ya, betul.
1: Berat banget. Wah, ini padahal udah dibantu sama Mas Gagut. Cuma selain berat, ini juga sakit juga kan? Nah, langsung merah ya. Nah, oke Mas Gagut, ini udah berapa lama mas menjalankan profesi ini?
2: Sudah lama. Dari mulai perahunya kayu dulu.
1: Perahunya kayu ya?
2: Perahunya kayu, terus di... perbaruin ini jadi kayu, jadi besi.
1: Mas, suka dukanya nih jadi penambang ya, saya bilangnya ini penambang ya. Tuh apa nih mas, kalau sukanya apa nih?
2: Kalau sukanya ya
1: membantu,
2: kalau nggak ada hujan gini ya senang, banyak yang naik.
1: Nah, kalau pasti ada dukanya kan mas, pasti ada ya. Pas nggak enaknya apa tuh?
2: Nggak enaknya itu kalau angin terus hujan itu, wah berat sekali itu.
0: Selain Gaguk, ada sosok lain yang bertugas untuk mengumpulkan uang dari para pengguna jasa perahu tambang ini. Ia adalah Siswanto. Walaupun baru 3 tahun melakoni profesi ini, ia merasa sangat bersyukur bisa membantu banyak warga untuk sampai ke tujuan mereka. Rasa syukur inilah yang akhirnya melebihi nominal yang ia dapatkan tiap bulannya.
1: Kalau sekarang ini saya sama Mas Siswanto, kalau saya bilang ini sebagai bagian keuangannya ya mas di perahu tambangan ini. Mas Siswanto udah berapa lama nih kalau di sini?
3: 3 tahun.
1: 3 tahunan ya mas. Ya. Lihat banyak pelanggan dari tadi, ini gimana mas ya, lihat ya?
3: Ya seneng kalau banyak pelanggannya.
1: Apa yang paling bikin seneng mas?
3: Ya dapat uang pastinya. Uh-huh. Terus kan lebih banyak nolong orang nyebrang.
1: Membantu orang menyingkat waktu
3: iya.
1: Ya mas ya. Ini berarti sampai jam berapa mas Siswanto?
3: Sampai jam 1.
1: Oh ada shift shiftan ya tadi?
3: Iya, mulai jam 5 sampai jam 1 siang.
0: Sekitar pukul 9 pagi, pengguna perahu tambangan mulai melandai. Di saat-saat seperti inilah, Gaguk dan Siswanto mulai bergantian untuk istirahat. Hingga akhirnya kembali beraktivitas lagi. Di kawasan Karangpilang, Pagesangan ini memang salah satu perahu tambang yang cukup sibuk. Karena menghubungkan dengan banyak area industri, tak hanya di Surabaya, namun juga di sekitar Sidoarjo dan Gresik. Para pengguna mengaku sangat terbantu dengan transportasi tradisional ini. Selain menyingkat waktu dan menghemat BBM, perahu tambang ini juga menghindarkan para pengendara dari titik kemacetan.
4: Rumah saya di Kemelaten, saya mau ke Jambangan, mau di LBB, di tempat kerja. Kenapa kok milih ini? Karena memang sangat efisien ya. Saya kalau nggak ada ini muter dari Gunung Sari atau ke Sepanjang, sangat jauh, macet juga.
5: Saya rumah ke Brawon, terus kalau tiap hari antar anak sekolah ke Kutisari, Rungkut, mesti memanfaatkan fasilitas ini. Alasannya untuk memotong waktu kompas ya, supaya nggak muter jauh, menghemat bensin ya, sambil berbagi juga. Yang penting perahunya keselamatannya aman, safety-nya aman, jadi insya Allah kita nyaman juga.
6: Ini mau kerja dari Surabaya ke Bambi di Tirorijo, Gresik. Lebih cepat sih mbak, biasanya macet soalnya kalau lewat jalan biasa itu, jadi mempermudah aja.
0: Di balik riang tenang Kalimas, perahu tambangan tetap kokoh menjadi saksi bisu kearifan lokal yang menolak padam. Bagi warga bantaran sungai, kisah perahu tambangan ini menyimpan potongan cerita tentang wajah kota pahlawan yang terus berbenah.
1: Dulu tambangan kayak gini nggak sih Pak?
2: Belum, masih kayu, masih pakai gayung, kecil.
1: Kalau sekarang ada lihatnya gimana? Lebih nyaman, lebih aman?
2: Alhamdulillah banyak. Pelanggan-pelanggan menyeberang itu lebih nyaman, lebih aman pakai armada ini.
1: Karena?
2: Ya, keamanannya terjamin, Pak. Safety kanan-kirinya kan ada tampar, ada seling. Jadi walaupun arus besar, nggak sampai kena arus.
0: Di atas riak sungai ini, perahu tambangan bukan hanya tentang memindahkan raga dari satu tepi ke tepi lainnya. Ia adalah ruang pertemuan, tempat tenggur sapa masih terdengar di tengah kebisingan kota. Ia adalah monumen hidup yang merawat harapan penambangan, sekaligus menjaga kearifan lokal agar tak hanya menjadi cerita sejarah. Ya, Clarissa Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
7: Ya, saatnya kita jalan-jalan, terutama yang mau punya rencana di Bandung atau sekarang lagi jalan-jalan ke Bandung. Mm-hmm. Jangan lupa mampir ke salah satu restoran yang menjual kambing bakar hot plate. Daging kambing yang diolah dengan baik dijamin rasanya nikmat dan tidak menimbulkan bau perengus.
8: Ini ibaratnya pemanasan begitu ya sebelum mendapatkan daging kurban untuk diolah nantinya.
7: Benar-benar.
8: Nah, selanjutnya kita akan coba mie kocok legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an di Aceh Tamiang. Bumbu rempah yang khas menambah kenikmatan kuliner ini. Apalagi kalau bukan namanya mie kocok.
7: Mie kocok.
8: Mie kocok. Kita lihat informasinya berikut ini.
9: Di salah satu restoran yang berada di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat menu yang wajib dicoba, yaitu kambing bakar hot plate. Untuk membuat kambing bakar hot plate, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mengolah daging kambing agar empuk dan tidak bau perengus dengan merebus daging kambing hingga mengeluarkan buih. Lanjut, masukkan merica, lada, dan asam jawa. Aduk hingga merata selama kurang lebih 2 jam. Setelah batang dan bumbu meresap, daging kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut. Terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
10: Merebus dulu air sampai mendidih. Lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih, lalu masukin garam sama, sebelum dimasukin garam sama apa itu, asam dan merica itu kita buangin dulu buihnya dulu.
9: Saya jadi gak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan.
11: Kita mengolahnya dengan tepat, ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja, ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya, gurih, juicy, dan bisa dilihat, ini benar-benar empuk banget.
9: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing. Saat sedang berkunjung ke Aceh Tamiang, Anda wajib mencoba mie kocok Suprihatin legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Terletak di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, mie kocok ini buka sejak pukul 2 siang hingga 10 malam. Mie kocok dengan resep turun-temurun ini memiliki rasa rempah yang lezat. Mie kuning yang sudah direbus dicampur dengan tauge, lalu direndam dengan air mendidih. Selanjutnya, campur dengan bumbu berwarna hijau yang kental, ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi dan tambahkan dengan bumbu kacang.
12: Generasi penerusnya aja tinggal. Kalau yang mulanya udah itulah istilahnya udah nggak ada lagi ya. Kakak kami dulu pernah nikah sama bapak, anak bapak itu. Jadi kayaknya adiknya ipar kan. Jadi sekarang ini kakak yang jalani nanti. Lama-lama kakak pun udah selesai anaknya kuliah.
9: Satu porsi mie kocok dijual sekitar Rp18.000 dan untuk paket komplit dijual seharga Rp30.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang pekerja bangunan terjebak akibat tertimpa tembok saat sedang memasang struktur bangunan di Sukabumi, Jawa Barat.
7: Informasi lengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: kamu kebayangnya gimana sih yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Hidung tersumbat tak kunjung reda atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele, bisa jadi itu tanda sinusitis.
1: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
3: Seorang pekerja bangunan di Sukabumi, Jawa Barat tertimpa tembok saat sedang memasang struktur bangunan. Tembok setinggi 2 meter itu menimpa kaki sang pekerja hingga terjepit.
4: Sementara seorang wisatawan asal Korea Selatan meninggal dunia di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, usai motor yang dikendarainya mengalami remblong dan menabrak tebing.
5: Video amatir merekam detik-detik seorang pekerja bangunan di Terminal Sinagar, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tertimpa reruntuhan tembok setinggi 2 meter yang tiba-tiba ambruk dan menjepit kedua kaki korban pada Jumat petang. Dari keterangan tim evakuasi, kedua kaki korban tertimpa tembok saat korban sedang memasang sloof besi bangunan. Evakuasi dramatis berlangsung selama 2 jam dan sempat membuat korban lemas hingga tak sadarkan diri. Petugas akhirnya berhasil mengangkat korban secara manual dengan menggali tanah dan mengganjal tembok yang menghimpit kedua kaki korban. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Sekarwangi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan kerja ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
6: Dinding yang menibanya itu ditahan sama bambu dan juga sama dongkrak, sama rekan-rekan semua. Dari belakang kita gali dan alhamdulillah dapat tertarik. Waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung, diduga akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
5: Seorang wisatawan asal Korea Selatan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Jawa Timur pada Jumat siang. Korban saat itu berkendara bersama seorang teman yang merupakan warga Surabaya. Kecelakaan terjadi karena motor yang dikendarai alami remblong saat melintas di jalan menurun dan menabrak tebing menuju lautan pasir. Petugas kepolisian Resort Tosari dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke puskesmas setempat. Anggota lalu lintas pun melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan beberapa saksi, terutama teman korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, sebuah bus yang mengangkut rombongan ibu-ibu Sinode GMIM alami kecelakaan di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi.
3: Sementara itu sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan saat berteduh di area kebun sawit.
7: Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Ibu-Ibu Sinode GMIM terbalik di ruas Jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikom, Kasat

0: Lantas Polres Mingsel Ibtu Marsilio mengatakan, bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Para korban yang mengalami luka ringan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tom Paso Baru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore saat para korban sedang berteduh di area kebun sawit ketika hujan deras dan angin kencang melanda wilayah itu. Satu orang perempuan bernama Rena Agustina berusia 35 tahun meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara 6 korban lainnya mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang anggota Densus 88 Anti-Teror Satgas Wil Maluku Utara disomasi oleh calon istrinya karena membatalkan pernikahan secara sepihak tepat di hari janji suci itu akan digelar.
2: Sementara ada pula ini, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seorang wanita calon pengantin dilaporkan menghilang hanya beberapa jam jelang akad nikah.
3: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 Anti-Teror Satgas Wil Maluku Utara, setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AH menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
4: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya, jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua, terlihat baik-baik saja.
3: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AH akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS, 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
5: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026.
1: Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.
2: Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia.
1: Ya, informasi berikutnya, seorang penyusup nekat menerobos masuk ke kandang monyet viral Pans di kebun binatang Jepang.
2: Aksi nekatnya kami hadirkan usai jeda di Good Morning Weekend.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah, di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Seorang penyusup berkostum aneh nekat menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang. Aksi nekat ini langsung menyita perhatian karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch, monyet yang viral di media sosial.
1: Sementara di tempat lain, seorang warga terjatuh saat melintasi jalanan banjir di Provinsi Guangxi, China Selatan. Lantaran dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir.
2: Seorang penyusup berkostum aneh terekam menerobos kandang monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Aksi nekat ini langsung menyita perhatian publik karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch, monyet yang viral di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Punch dikenal luas setelah kisahnya menyentuh banyak orang karena ditinggalkan induknya sejak lahir dan menemukan kenyamanan dengan memeluk boneka orang utan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pelaku meloncat masuk ke area kandang sambil mengenakan kostum nyeleneh dengan kepala besar dan wajah tersenyum lebar. Aksi tersebut memicu kekhawatiran pengunjung yang takut keselamatan satwa di dalam kandang terganggu akibat tindakan tak bertanggung jawab itu. Pihak berwenang menyatakan dua warga negara Amerika Serikat telah diamankan terkait insiden tersebut. Hingga kini otoritas masih menyelidiki motif aksi penerobosan yang memicu kecaman publik di Jepang. Banjir besar akibat hujan deras melanda Provinsi Guangxi, China Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik seorang warga terjatuh saat berusaha melintasi jalan yang tergenang air deras. Dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir. Beruntung ia akhirnya berhasil ditolong oleh warga sekitar. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan merah untuk hujan ekstrim setelah curah hujan tinggi melumpuhkan transportasi, menutup sekolah, serta mengganggu pasokan listrik di sejumlah wilayah. Hingga kini banjir di China Selatan telah menyebabkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia.
1: Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan di kota Deir Kanun Enar juga menewaskan dua petugas medis.
0: Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menghujani asrama mahasiswa pada Jumat ini hari. 4 orang dilaporkan tewas dan 35 anak-anak luka-luka. Informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision

0: Indihome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa. Sebuah rekaman video amatir merekam momen mengerikan saat petugas paramedis di Lebanon tewas akibat serangan udara susulan oleh militer Israel. Insiden berdarah ini terjadi di kota Deir Kanun en Nahr pada 22 Mei. Awalnya, para petugas medis berrompi khusus tersebut sedang memeriksa jenazah dan mengevakuasi korban luka dari serangan pertama. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya dan ledakan keras kembali menghantam lokasi tersebut hingga menggegerkan warga sekitar. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 2 petugas paramedis di lokasi kejadian. Pada hari yang sama, asap tebal kembali membubung di kota Nabatieh, Lebanon Selatan setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 16 April lalu, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus bergejolak. Kedua belah pihak saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan damai itu. Pasukan Israel dilaporkan masih terus meratakan permukiman warga di sepanjang jalur perbatasan selatan Lebanon dengan alasan keamanan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.100 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, wanita, serta 123 petugas medis. Sementara 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka akibat serangan drone Ukraina yang menghantam sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Rusia pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi saat 86 sivitas akademika sedang tertidur pulas.
2: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы еще не спали. И как прилетит один сразу сильно, потом и жужжит. И приземлился. Потом дочка прибежала, второй. И мы стали как-то друг до друга держаться. И второй, и третий, и восемь. И слышим, бабахкает. Где-то за 15 или 20 минут 8 дронов прилетело.
1: Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan 3 lantai atas dari bangunan asrama 5 lantai itu hancur total. Hingga kini petugas penyelamat masih terus berjuang untuk mengevakuasi belasan anak yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan militernya untuk menyiapkan opsi balas dendam. Putin menegaskan tidak ada target militer di sekitar asrama tersebut sehingga pihak Ukraina pasti tahu bahwa yang mereka serang adalah fasilitas sipil. Sementara itu pihak militer Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Kiev menyatakan bahwa mereka hanya menyerang unit komando drone elit milik Rusia di area tersebut dan tetap mematuhi hukum humanitar internasional. Akibat insiden berdarah ini, Moskwa meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat di New York.

0: Halo, Anda menyaksikan Insiders bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, industri penyewaan mobil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul keluhan dari para pelaku usaha terkait tingginya potongan aplikator. Dan menanggapi hal ini, Presiden mengambil langkah dengan menurunkan potongan aplikator menjadi di bawah 10%. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih bagi para mitra dan juga pelaku usaha untuk bisa meningkatkan pendapatan. Di tengah perubahan tersebut muncul pula peluang baru di sektor mobil listrik. Kendaraan ramah lingkungan ini dinilai lebih efisien dari sisi biaya operasional serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan emisi karbon. Kombinasi antara potongan aplikator yang lebih rendah dan juga efisiensi mobil listrik membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha rental maupun mitra transportasi online. Potensi keuntungan pun dinilai bisa lebih optimal seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Lalu seperti apa dampak nyata dan juga peluang bisnisnya? Di lapangan kita akan membahasnya hari ini. Sudah hadir Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Ya, selalu semangat dan antusias tiap
0: apalagi
1: harinya.
0: Apalagi kalau mendengarkan informasi terbaru May Day kemarin ya, Pak.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Potongan aplikatornya cukup signifikan.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Sebelumnya kurang lebih 20%.
1: Ya.
0: Sekarang bahkan kalau bisa di bawah 10% kata Pak Presiden.
1: Yes, betul
0: sekali. Lantas bagaimana Bapak melihat ini dan juga

0: sebenarnya peluang bisnis rental mobil Indonesia seperti apa, Pak Fuad?
1: Oke, jadi kalau melihat saat Mei di kemarin, mendengar, terus kemudian kita mengamati, dan ternyata setelah itu luar biasa sekali terjadi lonjakan pendaftaran mitra driver di tempat kami. Ini semua karena konsep skema kerjasama yang kami gunakan adalah skema fleet partner, di mana kami menjembatani mitra bisnis yang menyediakan unit kendaraan mobil listrik, terus kemudian kami kelola bekerja sama dengan mitra driver. Dan tentu saja bagi mitra driver ini akan sangat amat diuntungkan sekali. Kenapa? Karena ketika potongan saat ini yang dari aplikator itu mengatakan 20%, namun kenyataan di lapangan bisa lebih daripada itu. Dan dengan adanya angin segar yang dihembuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ada baiknya kita memberikan apresiasi terlebih dahulu, ya, gitu, benar. Ya. Karena beberapa terakhir ini gitu ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat gitu ya. Mulai dari harga BBM yang subsidi itu benar-benar ditekan di harga yang terbaik sampai akhir tahun 2026 gitu ya. Dan kita berharap bisa terus harga terbaik selama-lamanya, yeah, gitu ya, untuk masyarakat. Dan terus kemudian yang kedua, bagi mitra driver sendiri saat ini potongannya akan dibuat di bawah 10%. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para mitra driver. Terlepas daripada hal tersebut gitu ya, kami melihat sendiri pada saat pengumuman itu dilakukan sendiri oleh Bapak Presiden beberapa hari kemudian, saya melihat fakta ternyata banyak sekali animo mitra driver itu yang mendaftar sebagai mitra driver Avesta. Okay. Karena mereka melihat bahwa oh ternyata masih ada space atau ruang dari sisi finansial, kalaupun memang masih harus membayar subscription harian atau setoran harian. Ditambah lagi mobil yang kami gunakan ini adalah mobil listrik yang secara operasional itu jauh lebih hemat. Apalagi kita didukung oleh satu brand yang namanya VinFast yang memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging yang bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun sekarang.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi tentu saja ini akan menjadi satu hal yang menarik di dunia rental mobil listrik.
0: Itu salah satu benefit ya Pak, yang tadi sekali. Yang Bapak sempat spill. Tapi kalau misalkan kita bertanya tentang bagaimana sih Pak kompetisi rental mobil Indonesia, apakah memang masih cukup menguntungkan?
1: Yes. Tentu saja ini akan mulai bergeser gitu ya, akan mulai bergeser. Kalau kita melihat saat ini gitu ya di dunia ride hailing sendiri gitu ya, mobil-mobil konvensional itu mereka mentok-mentok itu akan bermain di car standar gitu ya. Sedangkan untuk yang mobil listrik itu mereka akan naik level gitu ya, masuk ke kategori comfort atau masuk ke kategori luxury. Yeah. Dan tentu saja potensi penghasilannya akan jauh lebih besar bagi mitra driver yang menggunakan mobil listrik ketimbang mobil konvensional. Dan tentu saja kalau melihat ini saja, maka ini akan benar-benar terjadi pergeseran. Okay. Pebisnis rental mobil listrik itu akan jauh lebih mendominasi ke depannya dibandingkan pebisnis rental mobil yang konvensional, seperti itu.
0: Iya, karena kalau kita melihat, kalau dari sisi kondisi dunia global saat ini, ada yang namanya krisis energi.
1: Ya.
0: Belum lagi komitmen kita untuk net zero emission.
1: Betul sekali.
0: Artinya memang saat ini mobil listrik ini memang digadang-gadang akan menjadi the future car, ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Dan bagaimana akhirnya Avesta bisa memanfaatkan situasi ini, dan pastinya kita juga ingin lebih mengenal Avesta sendiri sebenarnya apa?
1: Baik, jadi silakan pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda terlebih dahulu melakukan searching di Google gitu ya. Anda silakan boleh searching di Google dengan kata kunci 20.000 unit mobil listrik VinFast dibeli oleh pengusaha RI untuk apa? Yes, itu Avesta. Jadi Avesta resmi bekerja sama secara eksklusif dengan VinFast pada 5 Maret 2026. Di mana Avesta sendiri itu adalah sebuah program kemitraan atau program kerjasama yang sejak awal akad perjanjian mobil listrik itu sudah menjadi milik mitra bisnis kami, yakni Anda. Gitu ya, yang dimana dengan model yang sangat terjangkau, Anda kemudian gak perlu pusing mikirin angsurannya. Karena selama masa kerjasama 5 tahun, angsuran tersebut akan dibayarkan dari operasional yang dibayarkan setoran harian dari mitra driver.
0: Okay.
1: Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis masih kami berikan lagi bagi hasil potensi ride hailing itu hingga 70%. Dan setelah masa kerjasama berakhir, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Lebih daripada itu, atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra kami tanpa terkecuali. Untuk mitra driver, ya, untuk mitra driver, itu yang seharusnya, di awal itu seharusnya kami memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging 2 tahun, kali ini oleh VinFast diberikan lebih ditambah 1 tahun. Jadi sekarang diberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free chargingnya itu 3 tahun.
0: Luar biasa sekali.
1: Iya. Dan ini merupakan salah satu program dari VinFast untuk turut menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai mitra driver. Lebih daripada itu, untuk Anda yang selaku mitra bisnis kami pun itu juga ada benefit-benefit yang kami berikan kepada Anda langsung dari VinFast. Okay. Jadi mulai dari garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi selama masa kerjasama, ketika baterai health ini ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Sehingga seandainya Anda memilih mobil di akhir masa kerjasama dikembalikan kepada Anda, itu sudah Anda terima dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Atau mungkin ada beberapa di antara Anda yang berpikir, Pak, kalau selama 5 tahun mobil dibawa oleh mitra driver ini kan mobil capek.
0: Iya.
1: Kalau saya nggak mau terima mobilnya, Pak, karena saya juga bingung nih. Ntar kalau jual kan juga pasti jualnya nggak mudah, begitu ya.
0: Benar.
1: Anda nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena VinFast saat serah terima unit akan memberikan Anda sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Oh. Jadi Anda nggak perlu pusing. Nanti setelah akhir masa kerjasama, kalau Anda mau jual mobilnya kemana, gimana, nggak perlu. Karena Anda tinggal aktivasi buyback guarantee-nya saja. Lebih daripada itu, kalau Anda nih memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda bonus tambahan free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga Anda, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi sepeser pun kepada kami, dan itu berarti menjadi tambahan income lagi untuk Anda. Dan ini kabar baiknya, Mbak Diana. Yeah. Kenapa? Karena untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta, nggak perlu.
0: Okay.
1: Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta, nggak perlu. Hmm. Karena saat ini ada kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja, dan itu sudah langsung mobil menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga, gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
0: Luar biasa sekali ya, Pak. Kapan lagi kita punya bisnis rental mobil dengan harga modal yang sangat terjangkau?
1: Sangat terjangkau
0: ya.
1: Sekali.
0: Tapi kita akan kulik lebih jauh lagi.
1: Siap.
0: Benar nggak sih dengan modal yang sangat terjangkau itu bisa menghasilkan miliaran rupiah?
1: Siap.
0: Di segmen selanjutnya, Pak Fuad.
1: Okay.
0: Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
1: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Hidung tersumbat tak kunjung reda atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele, bisa jadi itu tanda sinusitis.
2: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Ya, kembali lagi di Insiders dan kita masih membedah peluang besar di balik bisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Pak Fuad, ya, menyambung perbincangan kita tadi di akhir sempat di-spill bahwa ternyata modalnya sangat terjangkau gitu ya. Apalagi juga tadi bisa dijajah sampai 24 kali.
1: Yes.
0: Tapi memungkinkan gak nih? Bapak tadi menyebutkan ini bisa menghasilkan miliaran rupiah. Gimana caranya Pak Fuad?
1: Baik, sesuai dengan topik pembicaraan atau dialog kita hari ini, yakni peluang bisnis rental mobil listrik miliaran.
0: Benar.
1: Gitu ya. Bisa gak sih Pak dengan modal yang terjangkau yang hanya 25 juta benar, bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta bisa menghasilkan miliaran?
0: Benar.
1: Yuk saya jawab deh di sini ya. Jadi sebelum saya jawab tentang hal tersebut, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa setidaknya ada 3 financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Apa saja itu? Yang pertama, yakni Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing sebesar 70% untuk Anda. Bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Ini menjadi financial benefit yang pertama. Yang kedua, Anda juga kami berikan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam, total senilai 15 juta rupiah. Yang ini juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi sepeser pun kepada kami, sehingga ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda dan ini menjadi financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, selesai masa kerjasama, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda jual lagi, ini juga akan memberikan tambahan income bagi Anda. Atau kalau Anda bingung, waduh jangan-jangan nanti ngedrop banget nih harga jualnya. Atau saya bingung nih, gak tahu nih setelah itu jualnya kemana dan gimana prosesnya.
0: Bagaimana mendapatkan harga terbaik.
1: Yes, bagaimana mendapatkan harga terbaik. Anda gak perlu khawatir karena VinFast sudah memitigasi resiko untuk Anda dengan memberikan sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih mendapatkan mobil, mendapatkan uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Dan tentu saja ini akan menjadi financial benefit yang ketiga untuk Anda.
0: Okay.
1: Tapi kalau dihitung Pak, ini kan belum
0: miliaran nih,
1: belum
0: Pak.
1: Miliaran gitu. Terus gimana nih Pak caranya supaya kita bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta? Caranya gampang banget. Anda cukup bergabung 10 unit sekaligus. Saya ulangi lagi, ya Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara Anda bergabung 10 unit sekaligus. Karena begitu Anda gabung 10 unit sekaligus, Anda akan dapat lebih banyak lagi dan lebih besar lagi benefit yang akan Anda dapatkan. Mulai dari ini, bagi hasil potensi ride hailing yang kami bagikan kepada Anda, sudah bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Ini lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja free menginap di PIK 2 kami kalikan 10. Jadi Anda berhak mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 300 malam. Total senilai 150 juta rupiah.
0: Okay.
1: Yang ini juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income untuk Anda. Dan ini financial benefit yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda langsung jual semuanya 10-nya, boom, Anda langsung jadi miliarder.
0: Langsung jadi miliarder.
1: Atau benar, bahkan kalau Anda aktivasi buyback guarantee-nya pun, boom, Anda juga langsung jadi miliarder. Seperti itu.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, silakan Anda bisa daftar menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Tinggal Anda tambahin keterangan 10 unit.
0: Iya, apalagi bisnisnya gak pakai repot ya Pak ya. Yes. Kita harus cari driver, gak harus ngurus mobilnya. Semua juga sudah diurusin sama Avesta gitu ya.
1: Ini adalah salah satu keuntungan dari Avesta. Ya, ini adalah apa? Kalau Anda masih belum terlalu percaya 100% kepada kami, bahkan Anda boleh loh menyiapkan drivernya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Atau kalau misalkan Anda pengen nih terima beres nih, otomatisasi deh, pilotisasi gitu ya. Tenang aja, Anda gak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami bisa bantu mulai dari carikan drivernya hingga mengelola drivernya. Itu pun juga bisa.
0: Iya, karena drivernya juga pasti harus dapat pelatihan ya. Yes, Pak, mobil listrik.
1: Oh,
0: ini kan mobil-mobil yang baru.
1: Treatmentnya
0: begitu,
1: berbeda. Ya, perlu latihan yang lebih intens.
0: Benar sekali.
1: Yang baru.
0: Tapi pastinya dari Avesta sendiri punya punya alasan mengapa sih kerjasamanya sama VinFast gitu. Dan yeah. tadi ini jenis mobilnya
1: yeah, betul. Apa nih Pak? VinFast tipenya? Gitu ya. Yeah. Jadi kenapa sih kami memutuskan untuk kerjasama eksklusif dengan VinFast gitu ya. Karena VinFast hadir di Indonesia ini bukan cuman sekedar jualan mobil. Hmm. Bukan cuman sekedar ingin narik uang dari masyarakat Indonesia.

0: pabrik VinFast yang ada di Subang ini. Kemudian yang kedua, mereka juga membangun jalur distribusi penjualan mobil listrik mereka melalui dealer-dealer resmi mereka.
1: Okay.
0: Kemudian mereka juga membangun ekosistem gitu ya, SPKLU sendiri. Jadi mereka punya SPKLU namanya V-Green yang saat ini sudah tersedia hampir 100.000 titik. Wow. Di Indonesia Raya, okay. Bahkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek sendiri pun saat ini sudah ada 30.000 sampai 40.000 titik SPKLU V-Green. Ya. Dan kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umum, ya, namanya Sian SM gitu ya. Kemudian jadi Green SM, masyarakat lebih kenalnya dengan taksi hijau. Dan saat ini membangun ekosistem pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Dan tentu saja yang membuat kami lebih yakin lagi itu adalah apa? Langkah taktis yang mereka lakukan ketika ada suatu hal gitu ya. Misalkan contoh beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sempat musibah yang terjadi gitu ya. Namun apa yang terjadi? Luar biasa sekali, karena petinggi-petinggi VinFast atau VinGroup yang dari Vietnam ini, mereka langsung datang ke Indonesia. Benar-benar mereka melakukan evaluasi yang sangat besar. Mereka melakukan investigasi, betul-betul investigasi. Dan melakukan perbaikan dari segala macam lini. Hingga bahkan mulai dari hal yang kecil pun itu benar-benar diperhatikan. Mulai dari komunikasi bisnis yang pertama kali keluar. Tanpa adanya rasa empati dan rasa maaf. Tiba-tiba keluar tuh. Dari statement perusahaan, tiba-tiba ada permohonan maaf, tiba-tiba ada rasa empati dan investigasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang baik dari VinFast, bahkan VinGroup sendiri yang dari Vietnamnya itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang saya lihat secara langsung, ini sangat luar biasa sekali. Mereka menangani adanya komplain, mereka menangani adanya musibah itu dengan sangat baik dan sangat hati-hati. Seperti itu.
1: Baik, lantas bagaimana dengan hal keamanan kerjasama ini?
0: Ya.
1: Seperti apa, Pak?
0: Jadi kalau bicara tentang keamanan, Anda nggak perlu khawatir gitu ya. Keamanan ini saya bagi menjadi dua deh.
1: Okay.
0: Yang pertama adalah unsur legalitas, dan yang kedua adalah unsur dari keamanan unitnya.
1: Yeah.
0: Unsur legalitas kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah legalitas perusahaan kami. Anda boleh loh minta company profile untuk cek sepak terjang perusahaan kami seperti apa, legalitas perusahaan kami seperti apa. Silakan, Anda boleh minta company profile perusahaan kami dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini, gitu ya. Dan kalau bicara tentang legalitas yang kedua, ya ini adalah terkait dengan kerjasama antara Anda dengan kami. Anda nggak perlu khawatir, karena semua kewajiban dan hak Anda dan kami itu semuanya nanti akan dituangkan di dalam perjanjian yang nantinya akan diwarmerking oleh notaris, sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Nah, sekarang kita bahas dari sisi keamanan unit.
1: Yeah.
0: Dari sisi keamanan unit, itu kita bagi menjadi dua. Yakni bagaimana kalau nantinya ada kecelakaan, mitigasi resiko seperti apa. Kalau misalkan ada dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, antisipasinya seperti apa. Nah, ini saya jawab nih di sini. Terkait dengan kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan tadi, begitu Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda keluar uang 25 juta atau bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda gitu ya. BPKB, STNK itu sudah langsung atas nama Anda yang sudah dilengkapi dengan full asuransi. Jadi if something happen ya, if something happen dengan mobil Anda di jalanan, misalkan gesekan, kecelakaan gitu ya, nggak perlu khawatir karena begitu masuk bank kalau untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi.
1: Okay.
0: Kemudian bicara tentang mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, Anda nggak perlu khawatir karena di mobil itu nantinya akan dipasangi oleh GPS gitu ya.
1: Berlapis ya, Pak?
0: Yes, berlapis, betul. Okay. Dan GPS-nya ini GPS yang canggih, yang bisa dimatikan dari jarak jauh. Dan untuk memantau GPS ini itu kami sudah siapkan tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam non-stop.
1: Okay.
0: Jadi akan dipantau ketika ada unit-unit yang akan keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek, akan langsung seketika dimatikan dari jarak jauh ya, demi keamanan gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini akan membuat Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Apa itu? Karena kami juga bekerja sama dengan jaringan Mata Elang atau jaringan Matel se-Indonesia gitu ya. Jadi misalkan nih, misalkan dibawa kabur gitu ya, kita sudah tahu titiknya di mana gitu ya, akan langsung terjadi penggerebekan di sana sehingga unit Anda itu akan aman gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi, mumpung saat ini ada sebuah peluang bisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, di mana Anda cukup keluarin hanya 25 juta rupiah aja, atau bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya itu bisa Anda angsur hingga 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja.

0: per bulannya. Dan kalau Anda pengen ini segera beroperasional gitu ya, percepatan perlunasan pun boleh, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Seperti halnya Anda lihat bahkan saat ini sudah banyak mitra-mitra bisnis kami yang unit-unitnya sudah keluar. Gitu ya. Anda bisa lihat di video-video saat perbincangan kami ini gitu ya. Jadi Anda nggak perlu lama-lama lagi, buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga saya tunggu.
1: Tapi kayaknya kalau kita hitung-hitung ya Pak ya, untuk DP-nya sendiri, mobil listrik lagi ya, mobil terbaru, kemudian untuk asuransi all risk gitu ya. Wah itu rasanya nggak mungkin 25 juta, tapi hanya ada di Avesta.
0: Yes, kita akan kerjasama bahas, eksklusif
1: benar
0: tadi.
1: Benar sekali, betul. Kita akan bahas lagi benefit-benefitnya apalagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
1: Kita di sini juga dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
2: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Ya, masih di Insiders dan kita masih membahas tentang peluang meraup penghasilan miliaran rupiah dari rental bisnis mobil listrik dengan menjadi mitra Avesta. Pak Fuad, boleh kita recap lagi, kenapa harus bisnis rental mobil listrik?
1: Oke, baik. Jadi ini pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, perhatikan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, simak ini baik-baik, bahkan kalau perlu Anda siapkan alat tulis gitu ya, Anda catat baik-baik, karena waktu saya tinggal 5 menit 37 detik lagi gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik. Ini saya akan recap benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta atau menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta. Ya, perhatikan baik-baik. Mulai dari yang pertama, kerjasama antara Anda dengan kami itu di 5 tahun ya. Dan sejak awal akad perjanjian, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda. BPKB, STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, bahkan Anda cukup menyiapkan modal yang sangat amat terjangkau. Bahkan lebih murah daripada TDP minimal di luaran sana gitu ya. Dan karena ini prosesnya melalui leasing, Anda pun gak perlu khawatir. Karena selama masa kerjasama dikelola oleh Avesta, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Karena nanti dikelola oleh Avesta yang akan dijalankan oleh mitra driver dengan sistem subscription ataupun setoran harian. Lebih daripada itu, Anda masih berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing hingga 70-80% kalau Anda yang bergabung 10 unit sekaligus gitu ya. Dan selesai masa kerjasama 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda selaku mitra bisnis kami dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan tidak hanya itu, karena kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami. Kami berikan kepada seluruh mitra-mitra kami tanpa terkecuali. Kepada mitra driver, kami berikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging, bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun. Dan untuk Anda selaku mitra bisnis kami, kami berikan Anda garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi ketika selama masa kerjasama baterai health ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Itulah kenapa selesai masa kerjasama berakhir, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas eksterior.

0: bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kemudian selanjutnya, Anda mitra bisnis, juga kami berikan sertifikat buyback warranty hingga 60% di akhir tahun keempat, yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda ada opsi nih untuk terima langsung uangnya aja nih, nggak perlu pusing bagaimana menjual mobilnya. Dan tidak hanya itu, kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda tambahan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Kalau Anda ambil 10 unit, ya berarti tinggal dikalikan 10. Yang dimana free menginap itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income bagi Anda. Dan kabar baiknya adalah apa? Kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta. Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta. Nggak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Sudah langsung Anda dapat mobil BPKB STNK langsung atas nama Anda. Dan mobil sudah langsung dilengkapi asuransi full. Dan kabar baiknya adalah, khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, maka Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja tiap bulannya. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan supaya lebih cepat beroperasionalnya gitu ya, Anda nggak perlu khawatir karena tidak ada denda, tidak ada penalti. So, buruan aja Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Anda gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Ayo, katanya 2026 Anda pengen punya bisnis. Katanya 2026 Anda pengen cari multiple stream of income. Katanya 2026 Anda pengen cari tambahan income. Ini nih sekarang nih, ada peluang di depan Anda. Sayang banget kalau Anda nggak manfaatkan sebaik-baiknya. Buruan, ambil kesempatan sekarang juga. Gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Dan selamat datang di keluarga besar Avesta.
1: Luar biasa, ini peluang yang sudah ditawarkan cukup menarik. Yes. Dan sayangnya sangat terbatas.
0: Betul
1: ya Pak ya.
0: Sekali.
1: Hanya untuk 8 orang tercepat. Yes. Selama tayangan ini berlangsung. Dan sekali lagi butuh kita highlight bahwa ini tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Jabodetabek saja.
0: Betul.
1: Tapi di seluruh wilayah Indonesia.
0: Betul.
1: Pak Fadzaki, terima kasih banyak.
0: Dengan
1: sudah
0: senang hati Mbak Diana.
1: Menghadirkan sebuah peluang bisnis yang pastinya ini bisa membangun perekonomian masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Sehat, sukses selalu ya Bapak.
0: Sama-sama Mbak Diana.
1: Dan pemirsa, hari ini kita telah mengenal sebuah konsep yang berbeda dari bisnis penyewaan mobil. Peluang bisnis dengan potensi keuntungan hingga miliaran rupiah kini sudah terbuka lebar di hadapan Anda. Terima kasih Pak Fadzaki sudah hadir bersama kami. Ya. Saya Diana Dirgantara diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi akhir pekan selengkapnya. Sebuah bus yang mengangkut rombongan ibu-ibu Sinode GMIM mengalami kecelakaan di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi.
1: Sementara itu sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan saat berteduh di area kebun sawit.
2: Viral di media sosial, video seorang penumpang wanita mengaku menjadi korban penganiayaan saat berada di angkot Jack Linko 49 rute Lebak Bulus Cipulir pada Kamis. Korban menyebut dirinya ditampar dan ditendang tanpa sebab oleh seorang wanita yang kini tengah dicari identitas.

0: identitasnya. Korban telah mengaku membuat laporan dan menjalani visum serta meminta bantuan warganet apabila mengenali terduga pelaku. Unggahan tersebut pun menjadi sorotan netizen di media sosial. Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Ibu-Ibu Sinode Gemim terbalik di ruas Jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikom, Kasat Lantas Polres Minsel Ibtu Maxilio mengatakan, bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Para korban yang mengalami luka ringan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tom Paso Baru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore saat para korban sedang berteduh di area kebun sawit ketika hujan deras dan angin kencang melanda wilayah itu. Satu orang perempuan bernama Rena Agustina berusia 35 tahun meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara 6 korban lainnya mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keributan terjadi di sebuah SPBU di Magetan, Jawa Timur. 3 pria emosi dan memukul petugas SPBU. Pemicunya, barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM kepada orang lain.
2: Dan masih di area SPBU, ada ribuan ekor lele yang tumpah membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan karena tutup bak truk yang terlepas. Beruntung, warga datang membantu dan mengembalikan lele ke pemiliknya.
0: Video 3 pria emosi dan memukul petugas SPBU di Magetan, Jawa Timur viral di media sosial. Selama beberapa menit, ketiga pria terus mengumpat dan memaki petugas SPBU. Mereka menuduh ada rekayasa barcode yang dilakukan oleh petugas SPBU. Barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM ke orang lain senilai Rp500.000. Peristiwa ini bahkan sudah beberapa kali terjadi.
3: Iya kan, karena sudah dipakai orang senilai Rp500.000. Dipakai orang di sini.
4: Terus gak terima gitu dah semua.
0: Video viral lainnya, ribuan ekor ikan lele tumpah dan membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat malam. Ikan lele berserakan memenuhi halaman SPBU karena tutup bak truk terlepas. Petugas SPBU bersama warga yang sedang mengisi BBM kemudian membantu menangkap ikan lele untuk dikembalikan.
5: Mobilnya itu naik situ toh mas, tutup bak belakangnya itu lepas, otomatis lele yang di dalam baknya lepas semua. Soalnya masnya kan cuma mau lewat, mau isi angin. Jadi mungkin agak kenceng atau gimana, kurang tahu, terus lepas.
0: Akibat kejadian itu, operasional SPBU ditutup selama 30 menit untuk proses penangkapan ikan lele. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Perampok beraksi di minimarket menodongkan senjata api dan menguras uang Rp29 juta.
2: Informasinya hadir di redaksi Pagi Akhir Pekan sesaat lagi.
6: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang anggota Densus 88 anti teror Satgas Wil Maluku Utara disomasi oleh calon istrinya karena membatalkan pernikahan secara sepihak tepat di hari janji suci itu akan digelar.
2: Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seorang wanita calon pengantin dilaporkan menghilang hanya beberapa jam jelang akad nikah.
11: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 anti teror Satgas Wil Maluku Utara, setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AHA menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
12: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya, jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua, terlihat baik-baik saja.
11: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AHA akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS, 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
13: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
1: Seorang wisatawan asal Korea Selatan meninggal dunia di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, usai motor yang dikendarainya mengalami remblong dan menabrak tebing.
2: Sementara itu listrik padam selama beberapa jam di sebagian wilayah di Pulau Sumatera. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
14: Seorang wisatawan asal Korea Selatan tewas setelah alami kecelakaan di kawasan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Jawa Timur pada Jumat siang. Korban saat itu berkendara bersama seorang temannya yang merupakan warga Surabaya. Kecelakaan terjadi karena motor yang dikendarai korban alami remblong saat melintasi jalan yang menurun dan menabrak tebing menuju lautan pasir. Petugas kepolisian Resort Tosari bantu warga mengevakuasi jasad korban ke puskesmas tempat. Anggota lalu lintas pun melakukan olah TKP dan pemeriksaan beberapa saksi terutama teman korban. antrian panjang truk-truk logistik dengan berat lebih dari 30 ton yang antri masuk ke pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi Jawa Timur masih terus terjadi pada Jumat siang. Para sopir logistik yang sudah menunggu lebih dari 6 jam berharap ada solusi dari pihak terkait untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi. Sementara pihak ASDP menyebut antrian kendaraan ini diakibatkan karena cuaca di Selat Bali kurang bersahabat. Dalam kurung waktu 3 hari terakhir, angin kencang, ombak tinggi, dan pasang surut air laut melanda perairan Selat Bali. Hal ini mengakibatkan banyak kapal yang mengalami delay untuk sandar dan melakukan bongkar muat kendaraan. Selain itu, jumlah trip kapal yang mengangkut kendaraan truk logistik juga mengalami penurunan hingga 30 trip di dermaga LCM dan dermaga MB4. Suasana kota Banda Aceh gelap gulita pasca pemadaman listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang. Sejumlah warga menggunakan sarana penerangan seadanya dan memilih keluar rumah hingga ke warung setempat yang memiliki lampu darurat. Sementara itu pihak PLN UID Aceh melalui media sosialnya menyatakan permintaan maaf kepada pelanggannya. Pihak PLN menyebut pemadaman terjadi karena ada gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo Sungai Rumbai, Provinsi Jambi akibat cuaca buruk. Gangguan tersebut diklaim sudah berhasil ditangani dan kini masuk tahap normalisasi. Sementara hingga Sabtu dini hari, pasokan listrik untuk wilayah Banda Aceh belum juga kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah, Arab Saudi. Korban bernama Muhammad Firdaus Ahlan, tergabung dalam kloter 27 asal Embarkasi Jakarta, Pondok Gede.
1: Ya, korban akhirnya ditemukan wafat di kota Mekah. Jenazah almarhum dievakuasi oleh tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
2: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
3: Inilah video rekaman CCTV hotel, detik-detik pergerakan terakhir korban sebelum dinyatakan hilang. Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung berwarna coklat. Sebelum keluar hotel, ia sempat menyapa dan menyalami satpam. Mirisnya, korban diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Menyikapi kejadian ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH langsung bergerak cepat. Tim Perlindungan Jemaah atau LINJAM telah dikerahkan untuk melakukan pencarian secara masif. Petugas menyisir sejumlah titik krusial, mulai dari area sekitar hotel, sepanjang jalanan kota Mekah, kawasan Masjidil Haram, hingga memeriksa sejumlah rumah sakit setempat.
2: Sejak laporan pertama diterima, kami memastikan bahwa proses pencarian terus dilakukan secara serius, menyeluruh dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun ciri-ciri jemaah yang saat ini masih dalam pencarian dengan menggunakan pakaian terakhir, kaos putih dan sarung.
3: Otoritas Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian Arab Saudi melalui laporan resmi. Selain itu, istri jemaah haji yang hilang juga diberikan pendampingan dari petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Mengurus sapi mungkin bukan pekerjaan yang banyak diminati oleh anak muda zaman sekarang. Namun di Boyolali, Jawa Tengah, perempuan dari kalangan Gen Z justru sukses menekuni bisnis jual-beli sapi.
1: Dan menjelang Idul Adha, ia bisa menjual ratusan ekor sapi dengan menawarkan fasilitas hotel hewan kurban.
4: Beginilah aktivitas sehari-hari Wanda Julisna. Tanpa rasa risih dan jijik, sejak pagi ia bergelut dengan ratusan sapi di kandangnya di Desa Brajan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di saat anak muda seusianya memilih meraup cuan di kota besar, Wanda justru memilih kandang sapi sebagai lahan hoki. Selain meneruskan usaha keluarganya, ketekunan Wanda mengelola bisnis sapi sejak 2021 juga berhasil mematahkan stigma bahwa beternak sapi hanyalah milik laki-laki.
5: Kalau saya sebenarnya udah dari kecil, tapi untuk terjun langsungnya,

0: dari 2021.
1: Itu. Kenapa, Mbak?
0: Karena dari 2021 itu saya sudah bisa kayak membantuin promosi lewat sosial media, TikTok, Instagram, dan juga Facebook seperti itu.
2: Mendekati hari Idul Adha, kandang sapi milik Wanda semakin ramai diserbu pembeli dari berbagai daerah. Selain menawarkan konsep hotel sapi, di mana sapi bisa dititip hingga hari Idul Adha, jenis sapi Madura yang ditawarkan menjadi alasan pembeli berbondong-bondong mendatangi kandang sapi milik sarjana agribisnis ini.
3: Kenapa Bu kok cari ke sini?
1: Ya, dagingnya serakan banyak. Jarang lemaknya itu loh dagingnya.
2: Wanda mengaku sengaja memilih sapi jenis Madura selama 5 tahun terakhir. Kualitas daging yang rendah lemak dan berwarna merah segar membuat sapi ternaknya selalu diburu pembeli meski harga sapi di pasaran terus naik. Pada momen Idul Adha tahun ini, penjualan sapinya tembus 600 ekor, meningkat pesat dibanding tahun lalu.
0: Dari tahun kemarin, alhamdulillah lebih banyak dari tahun ini, tetapi perbedaannya adalah untuk tahun ini lebih banyak yang ekonomisan dari harga 23 sampai 24 juta.
2: Kisah Wanda membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras generasi muda mampu menghasilkan kesuksesan meski harus berkutat di kandang sapi. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Menjelang Idul Adha, penyedia salon kambing kurban di Pasar Hewan Lumajang banjir pelanggan. Salon ini menawarkan jasa potong kuku, potong bulu, hingga perawatan tanduk ternak.
5: Selain itu, permintaan tusuk sate juga mengalami peningkatan tajam. Di Banyumas, Jawa Tengah, pesanan meningkat hingga 3 kali lipat.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, penyedia salon kambing kurban di Pasar Hewan Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur ramai didatangi pelanggan. Salon hewan kurban meliputi jasa layanan potong kuku, potong bulu, hingga perawatan tanduk. Penyedia jasa salon kambing kurban bisa melayani 30 hingga 50 ekor kambing per hari.
7: Satu tanduk, dua kaki, yang ketiga relokasi biar apa ya harganya itu bisa melambung gitu.
8: Per ekornya
7: itu 50.
6: Para pedagang mengaku sengaja membawa kambing kurban ke salon kambing agar harganya bisa meningkat dengan tampilan yang bersih dan rapi.
9: Biar harganya lebih mahal.
10: Selisihnya bisa berapa?
9: Bisa 500, bisa 700.
6: Jasa salon kambing kurban ini dipatok sebesar Rp50.000 per ekornya. Dari usaha salon kambing kurban ini, penyedia jasa bisa meraup cuan hingga 1,5 juta per hari. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan tusuk sate juga mengalami peningkatan tajam. Salah satunya dirasakan perajin tusuk sate di Desa Karanganyar, Kecamatan Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah. Para perajin harus bekerja ekstra untuk memenuhi tingginya permintaan dari berbagai daerah. Dalam sehari, jumlah pesanan yang biasanya hanya berkisar 1 hingga 3 ikat, kini melonjak hingga lebih dari 15 ikat per hari. Peningkatan pesanan mulai terasa sejak 2 pekan sebelum Idul Adha. Untuk memenuhi target pengiriman, perajin pun harus menambah jam produksi setiap harinya.
11: Kalau jelang Idul Adha, per harinya ya bisa lebih dari 15 karung.
9: Gitu ya?
11: Kalau hari biasa kan paling ya sekitar 1-3 karung lah. Kalau lagi kayak gini, permintaan jauh lebih banyak.
6: Tak hanya melayani pesanan dari Banyumas, produk tusuk sate juga dikirim ke Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, Kementerian Perhubungan dan KNKT mengungkap temuan kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Bekasi.
5: KNKT mengungkap fakta bahwa petugas pusat pengendalian hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit pasca kejadian kecelakaan antara KRL dengan taksi.
2: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181 BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur.

0: Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20.49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
1: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20.51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20.52.
0: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi.
2: Di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak.
0: Jadi... KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, jika Anda suka memburu kuliner unik di akhir pekan, ini ada di Kota Bandung, daging sapi steak meltik asap dengan sensasi smoky menggugah selera.
2: Ya, ada juga nih pizza dengan saus keju yang melimpah yang membuat lidah bergoyang. Dan ragam kuliner ini akan sekaligus menutup redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Lagi-lagi Kota Kembang Bandung, Jawa Barat menawarkan sajian kuliner unik yang menggugah selera. Coba lihat kepulan asap ini. Asap bukan sembarang asap, karena ini asap dari daging sapi steak meltik yang sedang diproses. Prosesnya pun cukup sederhana. Pertama, siapkan saus chimichurri, iris daun petersili, cabai merah, parut bawang putih, lalu semua bahan diberi minyak zaitun, cuka apel, serta bumbu lain. Setelah dagingnya matang, lanjut dengan diiris tipis-tipis. Sajikan mashed potato di atas piring, lalu diberi aneka sayuran dan daging.

0: daging steak di atasnya. Kemudian siram dengan saus chimichurri. Dan ini nih yang paling ditunggu-tunggu, membuat asap. Masukkan kayu hikori ke dalam mesin khusus. Bakar menggunakan api dan masukkan asap ke dalam sajian makanan. Tenang-tenang, hidangan unik ini aman untuk dikonsumsi karena asap yang dihasilkan dari kayu hikori atau kayu khusus untuk metode pengasapan.
1: Jadi kayak inspirasi dari bukit yang berkabut gitu. Nah, itu saya pakai daging sapinya meltik.
0: Selain tampilannya yang unik, rasanya pun lezat dan memanjakan lidah kita.
2: Nah, ini steaknya benar-benar juicy, lembut karena pas banget tingkat kematangannya. Selain itu ditambah dengan saus yang segar. Tapi ini bukan soal rasa aja, tapi ada pengalaman yang berbeda, yaitu visualnya benar-benar keren banget. Tadi dilihat ya, ketika dibuka ada asap yang langsung menyambut kita sebelum menikmati makanan ini.
0: Untuk menikmati satu porsi steak daging sapi yang ada di Jalan Dago Giri, Kota Bandung ini, Anda harus menyiapkan kocek Rp155.000.

0: Dari daging sapi, kita ke sajian keju. Ya, keju dan pizza adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Di Bandung Barat, tepatnya di Jalan Cikuray, ada pizza dengan saus keju melimpah yang disajikan di tengah pizza dan menikmatinya dengan cara dicocol. Bukan di sebuah restoran, sajian unik ini ternyata bisa dinikmati di emperan atau kaki lima.
1: Yang pertama ada ekstra mozzarella, yang kedua itu ada di ekstra cheese sauce. Jadi buat pecinta keju, ini cocok banget buat penambah cheesy-nya itu di pizza meskipun udah ada mozzarellanya, tetapi ini paduan yang sangat cocok.
0: Kita lihat yuk proses pembuatannya. Dough atau adonan dipipihkan dan dibentuk bulat. Kemudian adonan diberikan racikan pasta tomat, lalu diberikan topping keju mozzarella, sosis, smoked beef, paprika. Lalu tuangkan saus keju ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Taburi dengan keju parmesan dan oregano di atasnya. Bakar pizza ke dalam tungku hingga matang dan yuk kita cicipin.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Iqbal Kurniadi. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Puluhan aktivis dari Global Summit Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki setelah sebelumnya sempat ditahan Zionis Israel. Seorang jemaah haji asal Indonesia yang sempat dilaporkan hilang kontak di Mekah ditemukan dalam kondisi sudah wafat. Seorang penyusup nekat menerobos masuk ke kandang monyet viral Punch di kebun binatang Jepang. Keluarga Todi Badai Rifan Billah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
1: Hani Hanifah Humanisa, Ibunda Todi Badai Rifan Billah atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini,

0: Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
1: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma saya hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak ini, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
2: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat atau?
1: Yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
0: Todi Badai Ravan Billah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang.
3: Sampai orang di bawah.
0: Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Puluhan aktivis dari Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis.
5: Aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakkan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla konvoi sipil membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
4: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur, akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Sementara seorang kakek jemaah asal Indonesia yang dilaporkan hilang kontak di kota Mekah akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan wafat. Jenazah almarhum berhasil dievakuasi oleh tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
6: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput Nenek Marsya Salim, jemaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
5: Inilah Marsya Salim. Nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Remen
8: nggih.
7: Mergo menang-nangan pun jangu.
8: Pun lah sudah lama
7: nggih.
8: Singan sadiana apa Mbah waktu di tanah air?
7: Senang
8: nggih. Kali bubur.
7: Nggih.
8: Diterani ditabung Mbah nggih.
7: Nggih, kalau singgane sekedik-sekedik.
9: Ya lho.
8: Terus pripun Mbah?
9: Ya lho.
7: Kula angen-angen benjing lek mlumpuk. Kalau jam relungo, ngeteng, kalau pun angen-angen, lajeng kirang, dibuwi anak kula.
5: Marsya berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsya dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda.

0: ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intens terkait tentang Mbah Marsiah ini.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsiah sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia.
2: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
1: Inilah video rekaman CCTV Hotel, detik-detik pergerakan Muhammad Firdaus, seorang jemaah haji asal Indonesia yang dilaporkan hilang di kota Mekah, Arab Saudi. Firdaus terlihat keluar dari hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat pada 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Setelah dilaporkan hilang, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian secara masif. Hasilnya, Firdaus ditemukan wafat di kota Mekah. Kabar duka ini disampaikan Kepala Biro Humas Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi pada Jumat sore waktu Saudi.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami, segenap PPIH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggal.
1: Kemenhaj mengimbau kepada seluruh jemaah dan petugas haji untuk lebih peduli dan peka terhadap sesama, apalagi jemaah lansia atau penyandang disabilitas yang berjalan sendirian, kebingungan maupun terpisah dari rombongan. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Mekah, Arab Saudi.
4: Kita informasi berikutnya, keributan terjadi di sebuah SPBU di Magetan, Jawa Timur. Tiga pria emosi dan memukul petugas SPBU. Pemicunya, barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM kepada orang lain. Dan ini masih di area SPBU, ribuan ekor lele tumpah membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan karena tutup bak truk yang terlepas. Beruntung warga datang membantu dan mengembalikan lele ke pemiliknya.
5: Kadang-kadang ada di dalam
6: pokok 500 cuma. 500 ini harus bisa.
5: Kadang-kadang ini aneh di
6: dalam. Kalau cuma 500 gak mungkin masih peng 5.
7: Video tiga pria emosi dan memukul petugas SPBU di Magetan, Jawa Timur viral di media sosial. Selama beberapa menit, ketiga pria terus mengumpat dan memaki petugas SPBU. Mereka menuduh ada rekayasa barcode yang dilakukan oleh petugas SPBU. Barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM ke orang lain senilai Rp500.000. Peristiwa ini bahkan sudah beberapa kali terjadi.
8: Iya kan, karena sudah dipakai orang senilai 500. Dipakai orang di sini.
9: Terus gak terima gitu tak semua.
7: Video viral lainnya, ribuan ekor ikan lele tumpah dan membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat malam. Ikan lele berserakan memenuhi halaman SPBU karena tutup bak truk terlepas. Petugas SPBU bersama warga yang sedang mengisi BBM kemudian membantu menangkap ikan lele untuk dikembalikan.
10: Mobilnya itu naik situ toh mas, tutup bak belakangnya tuh lepas, otomatis lele yang di dalam baknya lepas semua. Soalnya masnya kan cuma mau lewat, mau isi angin. Jadi mungkin agak kenceng atau gimana kurang tahu, terus lepas.
7: Akibat kejadian itu, operasional SPBU ditutup selama 30 menit untuk proses penangkapan ikan lele. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Hidung tersumbat tak kunjung reda, atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele, bisa jadi itu tanda sinusitis.
7: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
2: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
10: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
11: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
12: Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini menjadi hari kedua gelaran yang digagas Transmedia bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan terselenggara di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada koresponden kami, Sufiani Tanjung. Halo, selamat pagi Sufi. Sufi, sepertinya hari ini ramai sekali di belakang Anda dan tentunya hari ini hari Sabtu pastinya banyak orang datang ke sana. Tetapi bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana suasana di sana secara real begitu ya. Dan juga apa saja kegiatan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung nanti.
13: Iqbal, hari ini merupakan hari di mana sesaat lagi akan dimulai acara pertama yaitu one on one legislatif dengan Muhammad Misbahkun, Ketua Komisi 11 DPR RI, yang akan membahas lebih banyak tentunya mengenai sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Dan
14: dengan membahas sejumlah tema yang menghadirkan pemimpin dari Himbara
13: atau Himpunan Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, kemudian nantinya juga akan ada CEO Talks. Dan sama seperti hari pertama kemarin, dengan mengangkat momen atau format acara talk show, kemudian juga exhibition dan juga entertainment, maka pada hari ini masih terdapat sejumlah booth-booth yang memamerkan dan memberikan edukasi kepada para pengunjung Jogja Financial Festival 2026 mengenai keuangan. Karena memang tujuan utama di gelarnya Jogja Financial Festival 2026 ini adalah untuk memperluas jangkauan literasi keuangan bagi masyarakat secara umum. Dan kita bisa menyaksikan saat ini di belakang saya ribuan peserta yang kebanyakan terdiri dari siswa, mahasiswa dan juga masyarakat umum sudah mulai membadati Jogja Expo Center untuk mengikuti kegiatan pertama yang akan digelar beberapa saat lagi. Kemudian tidak hanya talk show di panggung utama ini, ada juga kelas-kelas literasi keuangan yang digelar di lantai 2 dari gedung Jogja Expo Center yang menghadirkan sejumlah VIP dan juga orang-orang yang berpengaruh di sektor keuangan dan juga perbankan, di mana salah satunya nanti pada pukul 5 sore akan digelar Entrepreneur Talks with founder dan juga chairman dari CT Corp yaitu Bapak Herul Tanjung dan Bapak Heri Gunardi, direktur utama dari PT Bank Rakyat Indonesia. Educational class ini bisa diikuti oleh seluruh peserta. daftar langsung untuk bisa menghadiri kelas-kelas yang berdurasi selama 45 menit. Nah, nantinya setelah si talks, kemudian sejumlah diskusi yang bersifat dialog interaktif seperti hari pertama Jogja Financial Festival 2020.

26 kemarin digelar, nantinya dilanjutkan dengan educational class yang terbagi menjadi beberapa kelas, kemudian ditutup dengan acara entertainment di mana pada

Melalui berbagai konser internasional dan pengalaman hiburan berskala besar di Indonesia, PK Entertainment Group telah memasuki usianya yang ke-11 tahun. Sebut saja Coldplay, Celine Dion, Bruno Mars, dan sederet nama besar musisi dunia telah berhasil didatangkan untuk menghibur masyarakat di tanah air.

0: Mengusung tema 11 Unmasked, PK Entertainment terus berkomitmen untuk menghadirkan dan menyuguhkan hiburan di tanah air. Di usia yang ke-11 tahun, PK Entertainment Group terus memperluas kiprahnya melalui 5 unit bisnis, yaitu PK Entertainment, PK Events, PK Music, PK Film, dan juga PK Capital. Ekspansi ini mencerminkan perkembangan perusahaan yang kini tidak hanya berfokus pada live events, tetapi juga merambah industri musik, film, creative ventures, hingga strategic investment yang sejalan dengan visinya untuk menjadi integrated entertainment and creative powerhouse terdepan di Indonesia.
1: Kita akan mau, visi kita akan menjadi the one-stop entertainment and events ekosistem Indonesia. Jadi perusahaan yang akan kita yang kita invest ataupun yang kita tertarik adalah semua yang bergerak dalam bidang entertainment atau events. Itu sebenarnya banyak banget. Di entertainment itu ada, atau di events itu ada catering, ada peralatan musik, ada artisnya, ada medianya. Jadi itu adalah semua kalau bisa dilihat sebenarnya yang kita lakukan selama ini atau sehari-hari kita lakukan semua itu berhubungan dengan mengentertain diri sendiri atau yang berhubungan dengan yang creative industry gitu. Jadi sebenarnya all in all yang kita sangat tertarik adalah anything that revolves around creative economy. Ekonomi kreatif.
0: PK Entertainment Group kini telah berkembang bukan hanya sebagai event organizer. Ekosistem yang dibangun melalui sejumlah unit bisnis dirancang untuk mendukung berbagai sektor industri hiburan. Dan salah satunya K-Plus Entertainment, kolaborasi baru antara PK Entertainment Group dengan Citicorp dengan fokus menghadirkan pengalaman budaya dan hiburan berskala besar untuk penonton Indonesia.
2: Membentuk satu entity dengan nama K-Plus supaya bisa memfokuskan lebih banyak integrated service yang hubungannya itu dengan konser dan activation surrounding the concerts. Karena kan itu adalah hal yang berbeda dan itu sebetulnya strength dan forte dari Citicorp dan CXO yang di lead oleh Putri, di mana mereka seringkali melakukan exhibition, city takeover, yang sebetulnya artisnya itu adalah kapan-kapan artis yang konsernya dibawa oleh PK.
0: Bagi PK Entertainment Group, industri hiburan saat ini tidak lagi hanya soal pertunjukan atau produksi, tetapi tentang koneksi dan budaya yang terbentuk di sekitarnya.

Seorang penyusup nekat menerobos masuk ke kandang monyet viral Punch di kebun binatang Jepang. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
2: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan tepat.

0: Percaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Seorang penyusup berkostum aneh terekam menerobos kandang monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Aksi dekat ini langsung menyita perhatian publik karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch. Monyet yang viral di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Punch dikenal luas setelah kisahnya menyentuh banyak orang karena ditinggalkan induknya sejak lahir dan menemukan kenyamanan dengan memeluk boneka orang utan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pelaku meloncat masuk ke area kandang sambil mengenakan kostum nyeleneh dengan kepala besar dan wajah tersenyum lebar. Aksi tersebut memicu kekhawatiran pengunjung yang takut keselamatan satwa di dalam kandang terganggu akibat tindakan tak bertanggung jawab itu. Pihak berwenang menyatakan dua warga negara Amerika Serikat telah diamankan terkait insiden tersebut. Hingga kini otoritas masih menyelidiki motif aksi penerobosan yang memicu kecaman publik di Jepang. Banjir besar akibat hujan deras melanda Provinsi Guangxi, Cina Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik seorang warga terjatuh saat berusaha melintasi jalan yang tergenang air deras. Dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir. Beruntung ia akhirnya berhasil ditolong oleh warga sekitar. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan merah untuk hujan ekstrim setelah curah hujan tinggi melumpuhkan transportasi, menutup sekolah, serta mengganggu pasokan listrik di sejumlah wilayah. Hingga kini banjir di Cina Selatan telah menyebabkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia.
1: Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan di kota Deir Konun Enar juga menewaskan dua petugas medis. Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menghujani asrama mahasiswa pada Jumat dini hari. 4 orang tewas dan 35 anak-anak luka-luka.
2: Sebuah rekaman video amatir merekam momen mengerikan saat petugas paramedis di Lebanon tewas akibat serangan udara susulan oleh militer Israel. Insiden berdarah ini terjadi di kota Deir Konun Enar pada 22 Mei. Awalnya, para petugas medis berrompi khusus tersebut sedang memeriksa jenazah dan mengevakuasi korban luka dari serangan pertama. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya dan ledakan keras kembali menghantam lokasi tersebut hingga menggegerkan warga sekitar. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 2 petugas paramedis di lokasi kejadian. Pada hari yang sama, asap tebal kembali membubung di kota Nabatieh, Lebanon Selatan setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 16 April lalu, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus bergejolak. Kedua belah pihak saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan damai itu. Pasukan Israel dilaporkan masih terus meratakan permukiman warga di sepanjang jalur perbatasan selatan Lebanon dengan alasan keamanan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.100 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, wanita, serta 123 petugas medis. Sementara 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka akibat serangan drone Ukraina yang menghantam sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Rusia pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi saat 86 sivitas akademika sedang tertidur pulas.
3: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы еще не спали. И как прилетит один сразу сильно, потом и жужжит. И приземлился. Потом дочка прибежала, второй. И мы стали, ну, как-то друг до друга держаться. И второй, и третий, и вось. И слышим, бабахкает. Где-то за 15 или 20 минут 8 дронов прилетело.
2: Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan 3 lantai atas dari bangunan asrama 5 lantai itu hancur total. Hingga kini petugas penyelamat masih terus berjuang untuk mengevakuasi belasan anak yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan militernya untuk menyiapkan opsi balas dendam. Putin menegaskan tidak ada target militer di sekitar asrama tersebut sehingga pihak Ukraina pasti tahu bahwa yang mereka serang adalah fasilitas sipil. Sementara itu pihak militer Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Kiev menyatakan bahwa mereka hanya menyerang unit komando drone elit milik Rusia di area tersebut dan tetap mematuhi hukum humaniter internasional. Akibat insiden berdarah ini, Moskwa meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat di New York.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 23 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Banyak jemaah haji merasa haru saat kali pertama melihat langsung Ka'bah, kiblat umat muslim sedunia. Untuk mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi pada beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara.

0: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Akibatnya ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun karena kereta mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
1: 350 meter atau 400 meteran.
2: Lokomotif kereta api Jaka Tingkir dan rangkaian kereta api Serayu anjlok di emplasemen utara stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Jumat pagi. Insiden ini menyebabkan sejumlah rangkaian keluar dari rel dan mengganggu operasional perjalanan kereta di stasiun Pasar Senen. Saat insiden terjadi, kedua kereta dalam kondisi kosong penumpang karena baru akan diberangkatkan. Penyebab pasti anjloknya kereta masih dalam penyelidikan petugas.
3: Kami menyampaikan permohonan maaf ke Daop 1 Jakarta segera untuk melakukan evakuasi, kita harapkan secepatnya. Yang gangguan operasional yaitu lokomotif kereta api bakalan kereta api Jaka Tingkir dan juga

0: rangkaian dari KAS Rayu.
1: Insiden ini membuat ratusan calon penumpang menumpuk di area tunggu stasiun Pasar Senen. Salah satu calon penumpang mengaku kereta yang akan ia tumpangi mengalami keterlambatan hingga 4 jam.
2: 4 jam estimasi.
3: 4 jam ya, Pak?
2: Iya.
3: Gimana Pak dengan estimasi segitu, Pak? Atau masih tunggu bagaimana?
2: Ya, kita tunggu sampai 1 jam 2 jam lah. 1 jam 2 jam. Iya, baru ganti akumulasi lain.
1: Pihak KAI Daop 1 Jakarta membuka opsi pengembalian dana tiket atau refund secara penuh sebesar 100% bagi pelanggan yang ingin membatalkan perjalanan mereka. Sementara itu, hingga Jumat siang, proses evakuasi 2 rangkaian kereta masih berlangsung. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Paparan terkait insiden di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR Kamis 21 Mei 2026.
5: 350 meter atau 400 meteran.
1: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20.48 menit, KRL 5181 BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki Stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20.49 menit, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di Stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
6: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi pukul 20.51 lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20.52.
1: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
7: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
1: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181 BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
4: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat untuk tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan kantipmas.
8: Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan kamtipmas.
9: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di kewilayahannya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
8: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
10: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
8: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang, Saharudin, mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada, karena tidak menutup kemungkinan teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
11: Pocong mah takut sama cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk mengalihkan situasi, nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana, sama paranin.
8: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
4: Cemburu dan tekanan ekonomi membuat menantu menganiaya mertua. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hidung tersumbat tak kunjung reda atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele. Bisa jadi itu tanda sinusitis.
1: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini

0: Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Satreskrim Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi pembunuhan mertua dan penganiayaan istri yang dilakukan menantu yang sehari-hari bekerja sebagai badut di desa Sumber Girang, Kecamatan Puri. Kecemburuan dan masalah ekonomi diduga menjadi pemicu kasus kekerasan ini.
3: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan mertua di lokasi kejadian Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi ingin memastikan pengakuan tersangka melalui reka adegan yang dilakukan di dalam rumah kontrakan. Dari rekonstruksi diketahui, tersangka Satuan menganiaya istrinya saat cekcok di kamar hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah, tiba-tiba sang mertua masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung menikam mertua dengan pisau dapur hingga meninggal dunia. 48 adegan diperagakan dalam reka ulang kasus ini.
4: KS dari hasil yang kita dapat ada 48 adegan. Beberapa adegan disaksikan oleh Pak Kaspidum dan tim. Kalau kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini waras, tidak dalam pengaruh obat-obatan dan lain-lain dalam saat melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikologi forensik juga menyatakan yang bersangkutan ini dalam keadaan sadar melakukan perbuatan.
3: Tersangka Satuan yang berprofesi sebagai pengamen badut ini akan diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto digemparkan penganiayaan mertua dan istri pada Rabu 6 Mei lalu. Akibatnya, mertua tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Anak korban penganiayaan yang datang dari sekolah langsung menangis histeris mengetahui neneknya tewas dan ibunya mengalami luka parah. Sejumlah tetangga langsung membawa siswa SMP ini ke rumah tetangga untuk diamankan. Tak lama kemudian pelaku Satuan 43 tahun berhasil ditangkap aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto, Satuan mengaku nekat melakukan aksinya karena menduga sang istri selingkuh dan memiliki hutang hingga puluhan juta rupiah. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Yuda Pranata Kamis 7 Mei mengatakan selama ini keluarga ini memiliki ekonomi pas-pasan dan pelaku memilih bekerja sebagai badut dan penjual balon.
5: Pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang ditambah permasalahan keluarga yang lain.
3: Dari lokasi kejadian, polisi menyita pisau untuk membunuh dan melukai korban, baju korban serta kain untuk membekap mulut istri saat melakukan penganiayaan. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Ke informasi lainnya, keluarga Todi Badai Rifan Bilah, jurnalis Republika, yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan...

0: Para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
1: Hani Hanifah Humanisa, Ibunda Todi Badai Rifan Bilah, atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
2: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu saya ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
3: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat katanya.
2: Yang kelihatan ya, yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
1: Todi Badai Rafan Bilah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Untuk mengantisipasi aksi begal, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak keluarga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicicar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.
5: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
4: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di Jalan BKTR Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, pemerintah menegaskan upaya pemenuhan target sumber daya energi migas Indonesia yang kian meningkat. Peran serta swasta menjadi kunci penting dalam upaya mengejar target tersebut.
6: Kami persilakan Bapak dan Ibu.
0: Tandatangan kontrak kerjasama 8 wilayah kerja atau WK Migas, hasil lelang dilakukan dalam event

0: and the 50th IPA Convention and Exhibition, IPA Convex 2026. Dengan disaksikan langsung Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menandatangani kontrak 8 WK baru tersebut di Hall Nusantara ICE BSD City. 8 WK tersebut terdiri dari WK Gagah, Bintuni, Karunia, Derawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena. Total potensi sumber daya dari blok-blok tersebut mencapai belasan triliun kaki kubik atau TCF gas serta ratusan juta barel minyak. Selain kontrak 8 WK Migas, momentum usia emas ke-50 IPA ini juga meliputi kesepakatan strategis proyek LNG Abadi Masela, proyek HOA LNG North Hub, hingga kerjasama lintas negara Cross Border CCS Cooperation. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan cepat di tengah tantangan transisi energi global.
1: Alhamdulillah di tahun 2026 kita tidak lagi melakukan impor solar, terkecuali solar yang mempunyai kualitas tinggi seperti C51, C48 sudah bisa kita melakukan semuanya. Bapak Ibu semua, kami pemerintah meminta tolong agar semua teman-teman yang telah mendapatkan izin konsesi yang sudah lama dipegang dan sudah selesai POD, tolong segera dieksekusi. Bahwa tidak akan mungkin lifting itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada kolaborasi yang baik antara K3S dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, kabupaten, kota. Bapak Ibu juga harus bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada teman-teman SKK Migas, sudah berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform berbagai regulasi, untuk melakukan percepatan.
0: Perasaan haru diungkapkan oleh jemaah haji yang baru pertama kali melihat Ka'bah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masa
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Hidung tersumbat tak kunjung reda atau wajah terasa nyeri dan sakit kepala terus berulang? Jangan anggap sepele, bisa jadi itu tanda sinusitis.
3: Nyeri wajah yang sangat hebat, mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, sakit kepala hebat, mual, adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Bagaimana mencegah dan mengatasi sinusitis? CNN Indonesia Health, Sabtu 23 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
5: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Puluhan aktivis global Sumut Flotilla tiba di Bandara Istanbul, Turki pada Kamis setelah dideportasi Israel menyusul pencegatan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza awal pekan ini.
7: Para aktivis keluar dari pesawat sambil mengangkat tanda perdamaian, mengenakan syal kafieh dan meneriakan slogan dukungan untuk Palestina. Beberapa aktivis bahkan tanpa menggunakan alas kaki saat menaiki bus, sementara seorang pria mendapat perawatan medis setibanya di lokasi. Kepulangan mereka terjadi di tengah kecaman internasional terhadap perlakuan Israel selama proses penahanan para aktivis. Pemerintah Turki telah mengevakuasi 422 orang termasuk 85 warga negara Turki serta mengerahkan ambulans dan tim dokter untuk memberikan bantuan medis. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan seluruh aktivis telah dideportasi. Israel juga menegaskan tidak akan membiarkan blokade laut terhadap Gaza ditembus. Sebelumnya, Israel mencegat Global Sumut Flotilla, konvoi sipil membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di tengah blokade berkepanjangan dan krisis kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
6: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Bernafas harusnya jadi hal yang paling sederhana dalam hidup. Tapi bagi sebagian orang, setiap kali tarikan nafasnya justru terasa berat. Hidungnya tersumbat, tidak kunjung reda, kepala terasa penuh, wajahnya nyeri, bahkan tidurnya pun jadi tak nyaman. Banyak yang mengira itu hanya flu biasa. Padahal bisa jadi itu adalah sinusitis. Lalu apa sebenarnya penyebab sinusitis? Mengapa ada yang mudah kambuh dan kapan kondisi ini harus mendapatkan penanganan medis? Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dokter spesialis THT, subspesialis rinologi, Dr. Desi Anggraini. Dokter Desi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Wah. Bagaimana kabarnya Mbak?
0: Aku juga sehat nih. Tapi kita mau bahas soal sinusitis. Karena ini mungkin banyak yang masih bingung. Ada yang bilang pilek biasa tapi gak sembuh-sembuh. Terus dengan segala macam. Tapi sebenarnya dok, bicara soal sinusitis, bedanya nih. Pilek biasa, kemudian juga rinitis alergi dan juga sinusitis gejala dan juga proses peradangannya bedanya seperti apa sebenarnya dok?
1: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang gejalanya mirip-mirip.
0: Oh, gejalanya mirip-mirip ya?
1: Iya, tapi dengan mekanisme yang berbeda. Jadi kalau flu atau pilek biasa itu biasanya disebabkan oleh virus. Ya, biasanya penyakit yang akut, durasinya akut, cepat gitu ya. Kemudian demamnya ringan, ada sering badannya pegal-pegal, batuk pilek. Nah itu disebabkan oleh virus dan itu disebut flu. Nah beda lagi dengan rinitis alergi. Nah kalau rinitis alergi itu biasanya penyakit yang disebabkan oleh suatu reaksi alergi atau hipersensitif. Jadi dia bukan infeksi.
0: Bukan beda, virus.
1: Bukan virus. Ya, jadi alergen yang harusnya pada orang normal tidak menimbulkan keluhan, pada orang yang hipersensitif menimbulkan peradangan.
0: Contohnya kayak misalnya bulu kucing atau apa?
1: Iya betul, jadi bulu binatang, tungau, tungau demu rumah yang banyak disprei, ya, kemudian debu, dan beberapa alergen seperti jamur atau misalnya rumput, serbuk sari.
0: Suhu nah. Gitu kedinginan atau kepanasan?
1: Nah kalau suhu dingin memang pada orang alergi bisa memicu, tapi bukan sebagai penyebab utama. Jadi yang penyebab utama biasanya alergen tadi. Nah berbeda dengan sinusitis. Kalau sinusitis, sebelum saya menjelaskan sinusitis, jadi sinus itu adalah suatu rongga di tulang tengkorak kita yang normalnya si rongga ini kosong, berisi udara. Kemudian dia memiliki pintu yang sangat kecil, tiny ya, 2-3 mili di hidung. Nah ketika si ventilasi pintunya ini tertutup, misalnya karena peradangan berulang pada hidung alergi, maka si lendir yang di dalam sinusnya gak bisa keluar. Drainasenya terganggu. Nah tertahanlah di dalam rongga sinus, kemudian menjadi media untuk bakteri yang tadinya komensal cuma nangkring di situ menjadi infeksi. Terbentuklah ingus yang kental seperti nanah berwarna kuning atau hijau. Nah itulah yang disebut dengan sinusitis. Jadi kalau sinusitis itu bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri atau jamur. Berbeda dengan alergi tadi, kalau alergi bukan infeksi. Kalau flu hanya karena virus.
0: Kalau misalnya sinusitis karena rongganya terisi tadi kemudian menjadi infeksi gitu ya?
1: Iya, karena drainasenya terganggu. Ada yang menyumbat si pintu yang kecil tadi.
0: Penyumbatannya ini kenapa dok?
1: Nah ini banyak faktor ya. Jadi pertama alergi. Jadi pasien yang memang sudah memiliki bakat alergi ketika terhirup sama alergen, tungau, spora jamur, atau bulu kucing, bulu anjing, kemudian meradang di dalam, bersin-bersin, ditandai dengan bersin, meler, hidung gatal, mata gatal, kucek-kucek. Nah itu tuh khas banget alergi kalau dia terpapar sama alergen tadi. Maka terjadilah peradangan di dalam, pembengkakan sehingga pintu sinusnya menjadi tertutup. Karena pintu sinus sangat kecil, 2-3 mm. Nah gitu.
0: Jadi penyebabnya hanya karena alergen?
1: Satu-satunya alergi, kemudian juga struktur anatomi hidung. Jadi ada pasien-pasien yang memang struktur anatomi hidungnya sempit. Misalnya ada septum deviasi. Septum deviasi itu sekat hidung yang bengkok. Nah tulang hidung bengkok. Nah itu walaupun tidak semua septum deviasi menyebabkan sinusitis, tapi ada beberapa kasus yang memang septum deviasinya tepat berada di dekat drainase sinusnya. Sehingga mempersempit jalur drainasenya. Kemudian polip. Nah, polip ini juga biasa pada pasien-pasien alergi timbul daging tumbuh yang jinak, berisi seperti cairan, itu namanya polip. Nah, itu juga tumbuhnya di daerah pintu sinusnya, sehingga menghambat drainase tadi. Ya, kemudian ada gangguan sistem imun, kemudian juga sering terpapar sama asap rokok. Asap rokok,
0: ngaruh
1: polusi
0: ya?
1: Sangat berpengaruh. Jadi memang harus menghindari asap rokok, polusi, ya. Mungkin seperti itu.
0: Jadi orang sinus ini pertama karena mungkin faktor fisik dari rongga hidungnya tadi, kemudian juga dipicu alergi sama polip gitu ya.
1: Polip.
0: Itu yang jadi musuh besarnya
1: untuk
0: terjadinya
1: berulang.
0: Kalau misalnya tanda bahayanya sinusitis ini, Dok, yang sering diabaikan masyarakat, terutama gejala yang menunjukkan infeksi, apa aja?
1: Nah, jadi sebenarnya memang sinusitis pada umumnya bisa ditangani dengan baik dan tidak berbahaya.
0: Umumnya tidak berbahaya?
1: Iya, tapi ada beberapa kasus mungkin pada pasien-pasien dengan imunitas yang rendah. Contohnya pada pasien dengan diabetes mellitus, sakit gula, ya. Kemudian juga pasien-pasien anak yang memang imunnya belum bagus, ketika terjadi infeksi maka lebih cepat menyebar ke organ sekitar. Karena memang rongga sinus kita ini berdekatan dengan organ mata dan otak, kepala. Jadi memang agak rawan. Nah, itu bisa menyebar ke sana. Biasanya gejala yang harus diwaspadai, misalnya sinusitis yang tidak membaik setelah 10 hari, ingusnya bertambah kental, demam tinggi, nyeri wajah yang sangat hebat, kemudian ada mata merah, bengkak, kelopak matanya susah dibuka, ya, kemudian juga ada sakit kepala hebat, mual, muntah sampai muncrat, kaku leher. Nah, itu harus diwaspadain adanya penyebaran sinusitis tadi ke otak atau ke mata.
0: Biasanya dampaknya apa tuh, Dok?
1: Bisa menyebabkan meningitis, abses otak, dan bahkan bisa menyebabkan kematian.
0: Okay.
1: Satu lagi itu ada infeksi jamur invasif. Nah, itu juga sering terjadi pada pasien-pasien dengan imun tadi rendah. Misalnya pasien diabetes yang tidak terkontrol, pasien leukemia, pasien dengan transplantasi organ yang mendapatkan obat steroid, itu juga bisa terkena yang namanya jamur yang invasif. Nah, infeksi jamur di sinus ini bisa dua nih. Bisa yang cuman fungus ball, membentuk bola jamur saja di rongga sinus, atau dia bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika dia bisa masuk ke pembuluh darah, menyebabkan infeksi jamur invasif, menyebabkan sumbatan ke otak, dan bisa menyebabkan kematian dalam hitungan hari.
0: Aduh. Ini berarti dampaknya nggak main-main.
1: Nggak main-main, ya? Tapi memang jarang, alhamdulillah.
0: Jadi
1: kasusnya.
0: Gejala yang tadi dokter jelaskan, kalau sudah mulai dirasakan langsung deh buru-buru.
1: Segera berobat
0: supaya ditangani gitu ya. Karena penanganannya masih bisa ya, Dok,
1: bisa.
0: Ya. Tadi dokter sebut soal anak, ini menarik sekali. Pada anak-anak sinusitis sering sulit dikenali gitu ya mungkin ya, Dok, ya. Ini gejala apa yang biasanya muncul pada anak dan kapan orang tuh harus curiga dan juga waspada gitu sinusitis pada anak ini?
1: Iya, kalau memang anak-anak itu susah karena kan dia belum bisa mengungkapkan ya keluhannya. Dia belum bisa bilang, ini ma saya hidungnya

0: penuh, nyeri.
1: Orang tua mungkin ngiranya cuma batuk pilek gitu dong.
0: Betul. Nah, jadi memang kalau pada anak itu yang khas biasanya kan kalau gejala sinusitis ini ada hidung tersumbat, ingus kental berwarna hijau atau kuning, kemudian nyeri pada daerah tengah wajah ataupun gangguan penciuman. Nah, pada anak karena mereka belum bisa mengungkapkan, yang paling khas adalah batuk.
1: Lebih ke batuk.
0: Jadi kalau ada anak batuk kronik yang tidak hilang timbul, sudah diobatin, sudah ke dokter anak, tapi berulang terus, kemudian batuknya terutama di malam hari, karena ada post nasal drip. Post nasal drip itu ada lendir yang turun dari sinus ke bawah, dan itu ketika posisi tidur dia memicu batuk. Jadi kalau pada anak-anak batuknya susah diobatin, kita orang tua harus curiga bahwa ini ada sinusitis. Apalagi kalau misalnya ada mampet, ingus yang kental dan berbau. Ya sering tuh anak tuh pilek, berbau khas, kemudian mampet dan anaknya terlihat lemes, gak ceria gitu ya. Itu perlu diwaspadain, apalagi kalau tidurnya mendengkur. Nah, ketika tidurnya mendengkur atau bernafas lewat mulut atau mouth breathing, kita harus curiga ada sinusitis dan ada amandel yang di belakang hidungnya yang membesar. Namanya adenoid. Nah, adenoid ini kalau pada anak sering memicu sinusitis. Nah, itu harus didiagnosis dengan tepat. Saat ini memang kita sudah memiliki teknologi yang canggih ya, kamera yang sangat kecil yang bisa dimasukkan ke hidung untuk melihat si adenoid dan sinusitis pada anak.
1: Jadi penyebabnya diobati, kemudian sinusitisnya bisa sembuh gitu.
0: Jadi kalau ada sinusitis yang berulang, tugas kita bukan hanya untuk mengobati episode kambuhnya, tapi mencari akar masalahnya.
1: Oke, lalu kalau misalnya orang kadang-kadang nih menganggap itu batuk pilek biasa gitu, kemudian melakukan ngobatin diri sendiri.
0: Beli
1: gitu ya.
0: Beli obat di warung.
1: Itu dampaknya bisa seperti apa, Dok?
0: Ya, itu bisa berbahaya sebenarnya. Karena obat-obat yang dibeli, terutama antibiotik ya. Jadi sering sekali masyarakat kita itu menganggap bahwa sinusitis itu pasti infeksi bakteri. Padahal mayoritas ya, 90% itu disebabkan oleh virus. Dan kalau virus, antibiotik tidak ada manfaatnya. Ya, jadi sering sekali beli-beli antibiotik di warung atau di apotek, beli sendiri, minum sendiri, satu, memicu resistensi. Jadi tadinya bakterinya harusnya sensitif, kalau di kedepannya diberikan antibiotik yang sama sudah kebal.
1: Ya.
0: Karena selalu sering terpapar sama antibiotik. Yang kedua, efek samping dari antibiotik sendiri juga ada. Jadi bisa menyebabkan alergi, ruam kalau gak cocok ya. Kemudian gangguan pencernaan, diare, nah itu juga berbahaya. Dan jangan lupa obat-obat pilek warung juga harus hati-hati digunakan pada pasien-pasien misalnya ada hipertensi, darah tinggi, pasien ibu hamil, anak-anak, atau pasien-pasien dengan minum obat tertentu. Jadi harus hati-hati menggunakan obat warung. Memang obat pilek itu bisa membantu, tapi bukan sebagai terapi utama.
1: Jadi jangan menerka-nerka penyakitnya sendiri, juga menerka-nerka obatnya. Nah, ini berarti masih banyak mitos fakta nih yang beredar di masyarakat.
0: Betul.
1: Kita akan bahas ya, Dok, setelah jeda berikut, apa saja mitos dan fakta seputar sinusitis. CNN Indonesia Health akan segera kembali.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
8: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Desi Anggraini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lainnya terkait sinusitis, kita tadi bahas soal mitos dan fakta ya dok ya. Yang

0: beredar seputar sinusitis ini. Kita bahas satu persatu, ini jangan sampai salah soalnya. Harus tahu ini mitos atau fakta sebenarnya soal sinusitis. Yeah. Nah yang pertama kita lihat di layar, ini mitos atau fakta Dokter Desi? Mitos atau fakta sinusitis hanya terjadi kalau cuacanya dingin. Gimana tuh dok?
1: Mitos.
0: Oh mitos, jadi kalau lagi panas-panas kayak sekarang juga masih bisa?
1: Bisa, jadi penyebab sinusitis itu bukan dari udara dingin saja. Jadi udara dingin itu memang bisa memicu pada pasien-pasien alergi. Tapi bukan sinusitis, jadi sinusitis kan tadi infeksi. Jadi bisa virus, bakteri, jamur, atau septum deviasi. Sehingga udara dingin hanya salah satu pemicu dari sekian banyak. Mm-hmm. Jadi sebenarnya mitos.
0: Oke, ini hanya salah satunya aja. Yeah. Baik, kita lanjutkan yang kedua, mitos atau fakta. Nah ini dok, tindakan operasi dilakukan bila sinusitis kronis tidak membaik dengan terapi obat. Apakah ini mitos?
1: Fakta.
0: Oh fakta ya?
1: Fakta. Mm-hmm. Jadi sebenarnya biasanya kalau pasien-pasien sinusitis kita, kalau yang akut dengan gejala ringan sedang, kita terapi dulu secara maksimal. Tadi. Iya, dengan obat dan biasanya membaik. Nah kalau misalnya dengan terapi maksimal tidak membaik, baru kita pertimbangkan operasi. Dengan sebelumnya kita lakukan pemeriksaan CT scan untuk melihat faktor apa nih yang menyebabkan pasien ini tidak membaik dengan obat. Misalnya tadi ya ada kelainan struktural, tulang yang bengkok, ada polip, maka itu memang, dan yang terutama jamur. Jamur tidak akan membaik dengan obat. Jadi memang keputusannya operasi.
0: Operasi untuk membersihkan jamur.
1: Betul. Operasi ini tidak menjadi pilihan utama, tidak menjadi pilihan pertama, tetap harus diobatin dulu. Nanti kalau tidak membaik, baru kita lakukan operasi.
0: Ada faktor umur juga untuk operasi ini, dok?
1: Tidak ada. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya pada kasus-kasus yang tadi berbahaya ya, mengancam nyawa, walaupun anak kita terpaksa kita operasi biasanya. Mm-hmm. Tapi memang kalau pada anak kita lebih restriktif, kita memilih ya benar-benar selektif tidak melakukan operasi. Justru kalau pada anak kita cari faktor resikonya. Nah tadi misalnya pada anak yang sering berulang sinusitis, kita lihat apakah ada alergi yang tidak terkontrol atau ada amandel di belakang hidungnya yang besar, yaitu adenoidnya. Nah biasanya kita lakukan, kita obatin, kalau tidak mengecil adenoidnya kita operasi adenoidnya, bukan sinusnya. Tapi kalau ada komplikasi yang membahayakan, ya mau tidak mau kita lakukan operasi sinusnya.
0: Oke, ini berarti tindakan terakhir.
1: Jika pengobatan tidak membaik.
0: Oke, baik. Selanjutnya ini dok, mitos atau fakta. Nah, pasien sinusitis tidak bisa pergi menggunakan pesawat terbang, bener gak sih?
1: Ya... setengah mitos ya.
0: Maksudnya, setengah mitos, setengah fakta. Gimana nih?
1: Ya, jadi tidak semua pasien yang sinusitis gak boleh terbang dengan naik pesawat.
0: Ada?
1: Ada. Jadi kalau pasiennya misalnya dalam keadaan infeksi akut nih, lagi demam tinggi, lagi nyeri, ya lagi itu sebaiknya berobat dulu.
0: Jadi jangan pergi naik pesawat dulu?
1: Iya, ditunda dulu. Karena pada sinusitis terjadi sumbatan tadi, ventilasi drainase dari sinus dan telinga. Nah ketika pada saat naik pesawat, posisi landing atau take off, maka sinus dan saluran-saluran tadi agak sulit menyesuaikan diri dengan si perubahan tekanan udaranya. Maka itu harus diterapi dulu supaya nanti pada saat take off atau landing aman. Jadi kalau pada pasien-pasien sinusitis yang sudah terkontrol biasanya bisa terbang dengan aman.
0: Nah itu resikonya apa sih dok kalau misalnya lagi radang atau sinus yang tidak boleh terbang itu, dampak ke dianya sendiri akan seperti apa resikonya?
1: Dampaknya bisa nyeri sekali. Jadi ketika terjadi perubahan tekanan, terbentuk tekanan negatif di area sinus, ketarik, itu pasiennya sangat-sangat sakit. Dan telinga juga biasanya akan terasa penuh dan sakit dan bisa terjadi perdarahan di gendang telinganya.
0: Jadi bisa mempengaruhi pendengaran juga?
1: Betul, jadi kalau misalnya pecah gendang, bisa pecah ya karena salurannya tersumbat yang untuk menyamakan tekanan namanya tuba Eustachius. Hmm. Ketika tersumbat maka gendangnya ketarik dan bisa terjadi perdarahan serta robek gendang telinganya.
0: Resikonya cukup berbahaya juga ya?
1: Iya, jadi memang diobatin dulu, bukan mutlak tidak boleh. Tapi diobatin dulu, setelah nanti udah baikan baru boleh.
0: Baru berani pesawat lagi.
1: Biar aman.
0: Oke, selanjutnya nih dok. Ini kira-kira ini mitos atau fakta nih? Sinusitis dapat menyebabkan kematian. Tadi sempat dokter sebutkan juga sih ya.
1: Iya, fakta. Jadi tadi ya pada kasus-kasus sinusitis yang berat, ya alhamdulillahnya saat ini sudah jarang dengan adanya perkembangan antibiotik ya. Jadi ada kasus-kasus sinusitis yang bisa menyebar ke otak. Kalau memasuk ke mata bisa menyebabkan kebutaan, dan kalau bisa menyebar ke otak, meningitis, abses otak, dia bisa menyebabkan kematian. Dan tadi satu lagi adalah sinusitis jamur invasif. Nah sinus jamur invasif ini pada pasien-pasien imunokompromis yang imunnya rendah, itu bisa menyebabkan kematian dalam hitungan hari karena dia bisa menyebar dan menyebabkan trombus, sumbatan di pembuluh darah otak.
0: Waduh, ini tadi dari sepanjang yang dokter jelaskan berarti ke otak bisa, ke mata bisa, gendang, telinga bisa.
1: Bisa, karena
0: kemudian
1: sinus
0: juga
1: dekat.
0: Jamur bisa.
1: Iya.

0: Banyak organ penting yang berdekatan dengan sinus.
1: Semakin hati-hati dan juga semakin waspada ya sama penyakit sinus ini.
0: Jadi sebenarnya bukan menakut-nakutin, tapi juga tidak boleh terlalu panik. Kalau misalnya ada sinusitis bisa, kalau ringan sedang.

0: sinus ini adalah dekat dengan akar gigi. Oh. Jadi kalau terbentuk lendir kental yang berisi bakteri, maka ini akan memicu nyeri di gigi karena sangat berdekatan. Atau sebaliknya, infeksi gigi pada gigi yang berlubang, terutama geraham atas, rahang atas, itu bisa menyebar ke sinus dan menyebabkan sinusitis.
1: Oh, saling berpengaruh ya?
0: Ya, saling berpengaruh. Ya? Jadi berhati-hati misalnya ada keluhan satu sisi. Jadi mampet satu sisi, ada ingus kental berbau satu sisi, perlu dilihat giginya. Apakah gigi geraham rahang atasnya bermasalah? Misalnya ada karies atau implan gigi bisa, atau perawatan saluran akar gigi sehingga terjadi infeksi atau tambalan gigi yang masuk ke dalam rongga sinus dan menyebabkan sinusitis pada sisi yang sama dengan gigi gerahamnya.
1: Jadi ini giginya harus diangkat atau gimana tuh?
0: Biasanya diterapi dulu oleh dokter gigi, oleh orang itu memang pengobatannya harus kolaborasi antara dokter THT dengan dokter gigi untuk menata laksana fokus infeksi di giginya. Bisa dengan ditambal karies dentisnya, misalnya dilakukan pengobatan perawatan saluran akar gigi, kalau memang gagal baru dicabut.
1: Oke, bisa ini kompleks itu juga ternyata ya, sampai kemana-mana sinusitis ini.
0: Bisa.
1: Tapi diantara tadi mitos fakta yang dokter bahas, kita bahas tadi, adalah salah satunya soal tindakan operasi yang menjadi tindakan paling akhir setelah berbagai terapi medis dilakukan, tidak mempan juga akhirnya operasi gitu.
0: Betul.
1: Nah ini pasien, gimana dokter menentukan gitu si pasien ini
0: kapan harus dioperasi
1: dan sekarang tuh juga viral gitu ya, operasi tiba-tiba muncul dengan hidung baru gitu. Itu gimana dok, bisa bikin hidung mancung gitu?
0: Ya, jadi sebenarnya ketika pasien mengeluh sinusitis, tentu datang nih ke dokter THT, kita akan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Apalagi kalau sudah berulang. Ya, misalnya berulang atau kambuh atau tidak membaik setelah lewat 10 hari, kita lihat. Bisa kita lakukan anamnesis yang teliti, ya, dari mulai riwayat. Kemudian juga pemeriksaan saat ini yang tadi saya jelaskan, ada kamera yang canggih, yang kecil, yang bisa masuk ke dalam hidung tanpa menimbulkan nyeri. Kita lihat kondisi di dalam hidungnya, apakah ada faktor-faktor pemicu yang menyebabkan dia tidak membaik dengan obat. Misal tadi ada tulang bengkok, septum deviasi, ada polip, ya, ada jamur misalnya. Nah itu tentu kita putuskan untuk operasi. Tapi kalau pada rhinosinusitis yang ringan sampai sedang dan masih baru, akut ya, artinya di bawah 12 minggu, masih bisa dicoba dengan obat dulu. Kemudian kalau memang nanti dengan obat tidak membaik, baru dievaluasi lagi, perlukah dilakukan CT scan. Karena dengan CT scan ini kita bisa menilai ada faktor apa lagi nih yang bisa menyebabkan pasien ini ternyata tidak membaik dengan obat. Misalnya harus dikoreksi dengan operasi, contoh tadi tulang bengkok. Ada kelainan anatomi yang menyumbat ventilasi dan drainasenya. Dan terakhir, apakah bisa membuat hidung mancung, itu berbeda sekali prosedurnya.
1: Kalau apa hidung harus jadi mancung untuk bisa mengobati itu gitu.
0: Jadi memang ke operasi untuk sinusitis ini kan pertama kita yang kita koreksi adalah jalur nafasnya. Jadi harus lapang, karena kalau hidungnya sempit, apalagi menyumbat ventilasi drainase sinus yang di samping, itu akan menyebabkan sinusitis berulang. Maka yang diperbaiki misalnya kalau tulang bengkok, kita kikis, kita luruskan tulang bengkoknya untuk melapangkan jalan nafasnya. Kemudian kalau operasi sinus sendiri, kita membuka pintu sinus itu di samping. Membuka pintu sinus, kemudian kita lebarkan, kita lihat di dalam sinusnya ada apa, dibersihkan. Misalnya kalau ada nana, dicuci, ada jamur, dibersihkan, ada polip, kita ambil, kita bersihkan. Nah, prosedurnya itu di dalam hidung dan di samping, itu sangat berbeda dengan untuk memancungkan hidung. Kalau untuk memancungkan hidung kan di atas hidung, dipasang implan atau graft cangkok, untuk memancungkan atau meninggikan hidungnya. Jadi itu prosedur yang di tempat lokasinya berbeda dan prosedurnya juga berbeda.
1: Okay.
0: Jadi kalau operasi sinus dan hidung itu, bahkan operasi tulang bengkok pun kita justru tujuannya fungsional. Jadi untuk melapangkan jalan nafas untuk kesehatan, bukan untuk kosmetik.
1: Oke, jadi udah jelas banget ya.
0: Berbeda.
1: Tapi sebaliknya bisa gak dok? Karena habis operasi mancungin hidung jadi kena ke sinusnya gitu, ada gak kasus kayak gitu?
0: Ada, jadi misalnya pasien-pasien yang memang dari awal sudah mengeluh tulang hidungnya bengkok. Nah, tulang hidung bengkok ini kan bisa dikoreksi dengan meluruskan tulang bengkok sekalian ditinggikan. Nah, jadi setelah diluruskan tulangnya, ditinggikan, otomatis kan hidungnya lapang. Tapi memang kalau penyebabnya memang tulang bengkok. Kalau memang sinusitis yang lain, polip benar tidak bisa.
1: Tidak bisa ya. Oke, baiknya kira-kira ini
0: berbeda.
1: Seperti apa lagi selain dengan operasi, kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita nggak datang ke dokter pada saat situasi sinusnya sudah gawat. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap di CNN Indonesia Health.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
1: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
2: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul juga, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Desi Anggraini, ini spesialis THT. Dokter, kita masih bahas soal sinus. Nah, terkait sinus ini, bagaimana dokter melihat fenomena humidifier, diffuser, terus kemudian ada apa tuh namanya air purifier gitu yang sekarang lagi ngetren di rumah. Apakah alat-alat ini ya, untuk suhu ruangan bermanfaat dan juga udara ini bisa membantu penderita sinus?
4: Kalau untuk air purifier bisa. Jadi dia membantu, iya, menjaga kualitas udara supaya bersih dengan cara menyaring ya, filtrasi. Misalnya pasien-pasien yang sudah memiliki alergi, ada hewan peliharaan nih di rumah, ada kucing, anjing, maka si air purifier ini bisa membantu menyaring. Ya,
3: ya. Menyaring udaranya.
4: Menyaring udaranya, tapi tetap harus menjaga kebersihan rumah juga, ya tidak menggunakan perabot-perabot yang berbulu, karena di sana menyimpan tungau. Tungau itu salah satu penyebab alergi, jadi sebaiknya kayak spray seminggu dua kali minimal diganti, dicuci, disetrikanya yang panas. Karena beberapa tungau debu rumah itu tidak mati dengan deterjen. Dan ada satu penelitian meneliti ternyata di dalam satu spray itu ada 10 juta ekor tungau.
3: Wow, ya, jadi bayangkan kita tidur, kalau gak diganti-ganti ya.
4: Betul, kita tidur bersama tungau. Nah itu yang tetap harus menjaga kebersihan rumah. Kemudian menghindari paparan asap rokok. Jadi kalau ada orang yang merokok sebaiknya di luar rumah. Kalau memang ada penderita alergi di rumah tersebut. Kemudian kalau humidifier, dia bisa membantu melembabkan udara. Karena udara yang kering itu bisa mengiritasi hidung. Misalnya kalau kita di luar negeri nih, udara dingin ya, salju. Itu kan sangat-sangat kering ya. Jadi itu juga bisa mengiritasi dan menyebabkan mimisan misalnya. Humidifier ini bisa membantu, tapi harus berhati-hati ketika menggunakan humidifier lembab, alatnya harus rajin dibersihkan, karena kalau nggak dibersihkan juga, ya, betul akan menjadi tumbuh jamur dan bakteri.
3: Nah, malah itu bahaya juga,
4: malah untuk berbahaya.
3: Tapi kalau kayak misalnya cuci hidung, uap seperti itu gimana?
4: Boleh. Nah, kalau untuk hidung sebenarnya yang lebih efektif adalah cuci hidung. Nah, itu justru yang kita anjurkan tidak hanya pada pasien-pasien sinusitis atau alergi, tapi juga pada orang sehat.
3: Oh, kita-kita ini juga sebaiknya harus cuci hidung.
4: Betul, sebaiknya.
3: Tapi itu kalau misalnya untuk orang awam melakukannya pertama kali.
4: Ya, mungkin memang rasa kaget ya, karena kayak ada kemasukan air. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan larutan nasalin ya, salin NaCl 0,9%, itu sama sekali tidak perih. Jadi tidak usah khawatir, tidak perih, karena larutan NaCl 0,9% ini sama dengan kandungan larutan hidung kita, sama dengan ingus kita gitu ya. Jadi sangat-sangat tidak perih dan nyaman, tapi memang harus awal-awal dimulai dulu, nanti baru dibiasakan minimal sekali sehari sebagai pencegahan.
3: Jadi awalnya doang yang shock ya dok ya itu.
4: Betul,
3: ya.
4: Sebenarnya nyaman sekali, apalagi kalau pasien sudah terbiasa, biasanya akan, saya banyak pasien anak-anak yang malah minta dicuci hidungnya. Okay. Apalagi kalau udah pilek, mama minta cuci hidung gitu ya, karena itu sebagai tindakan pencegahan jangka panjang yang paling aman.
3: Paling aman. Tapi dok, ini mungkin banyak yang datang dengan kondisi yang sudah parah. Gimana sih sebenarnya kalau sinusitis ini, apakah bisa dicegah sepenuhnya atau enggak? Atau seperti apa nih langkah pencegahan yang paling efektif kita lakukan gitu untuk dewasa dan juga anak?
4: Sebenarnya tidak ada pencegahan 100% yang bisa menghalang. Karena tadi penyebab sinus itu sangat beragam ya. Dari mulai virus, bakteri, jamur, ada kelainan yang bawaan. Tadi tulang bengkok, ya kelainan sistem imun. Jadi memang faktor penyebabnya sangat banyak. Tidak bisa kita cegah 100%, tapi memang bisa kita minimalisir resikonya. Tadi pertama dengan cuci hidung yang rajin. Karena ketika kita pada pasien-pasien alergi yang terhirup tungau, spora jamur akan terbuang.

0: sebelum dia menimbulkan peradangan. Gitu. Yang kedua harus menjaga kebersihan rumah, terutama karena penyebab kayak alergi tadi ada di rumah biasanya, gitu ya.
1: Tidak. Karena kita setiap hari pasti di rumah, jadi betul. Rumahnya menjadi kandangnya ini ya, harus bersih.
0: Kayak hewan peliharaan tadi, apakah dikandangin gitu ya. Yang ketiga, menggunakan masker di lingkungan yang polusinya tinggi. Terus mencegah paparan asap rokok. Nah ini juga penting karena pada anak sering sekali perokok pasif, orang tuanya yang merokok, anaknya jadi sering sinusitis karena asap rokok itu merusak sistem pertahanan di dalam hidung kita. Nah, kemudian juga tidur yang cukup, hidrasi yang cukup, minum air yang cukup ya, terutama tidur deh. Karena kalau tidur kita kurang, terutama di malam hari, maka imunitas kita akan menurun.
1: Oke, ya itu cukup sangat
0: holistik.
1: Lengkap sekali ya, penjelasannya dokter, sangat holistik sampai dari awal tadi kebersihan sampai tidur juga sebenarnya ini
0: betul.
1: Bisa menjadi salah satu terapi supaya pasien
0: imunnya
1: sinusitis
0: bagus.
1: Ini imunnya bagus, jadi gak kemana-mana penyakitnya.
0: Betul.
1: Karena sudah dijelaskan juga efeknya cukup berbahaya, bisa sampai kematian tadi.
0: Betul.
1: Baik Dokter Desi, terima kasih atas penjelasannya. Ini
0: sama
1: sangat
0: sama.
1: Clear sekali. Gak semoga
0: bermanfaat.
1: Semoga ini juga bermanfaat bagi para penonton dan juga terutama mereka yang dengan sinusitis. Demikian CNN Indonesia Health kali ini. Saya Lian Teruhyat, pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

0: Seorang jemaah lansia asal Indonesia yang dilaporkan hilang kontak di kota Mekah ditemukan dalam keadaan wafat. Jenazah almarhum dievakuasi oleh tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Riau, Pekanbaru mengalami pemadaman listrik pada Jumat malam. Bagi Anda yang libur akhir pekan dan masih bingung menentukan mau makan siang apa, ada rekomendasi kuliner di mana salah satu restorannya menjual kambing bakar hot plate. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Keributan terjadi di sebuah SPBU di Magetan, Jawa Timur. Tiga pria emosi dan memukul petugas SPBU. Pemicunya, barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM kepada orang lain. Masih di area SPBU, ribuan ekor lele tumpah membanjiri SPBU di Klaten. Ikan lele berserakan lantaran tutup bak truk yang terlepas. Beruntung warga datang membantu dan mengembalikan lele kepada pemiliknya.
1: Video tiga pria emosi dan memukul petugas SPBU di Magetan, Jawa Timur viral di media sosial. Selama beberapa menit, ketiga pria terus mengumpat dan memaki petugas SPBU. Mereka menuduh ada rekayasa barcode yang dilakukan oleh petugas SPBU. Barcode milik mereka digunakan untuk melayani pembelian BBM ke orang lain senilai Rp500.000. Peristiwa ini bahkan sudah beberapa kali terjadi.
2: Iya kan, karena sudah dipakai orang senilai Rp500.000. Dipakai orang
3: di sini. Terus gak terima gitu dah semua.
1: Video viral lainnya, ribuan ekor ikan lele tumpah dan membanjiri SPBU di Klaten, Jawa Tengah pada Jumat malam. Ikan lele berserakan memenuhi halaman SPBU karena tutup bak truk terlepas. Petugas SPBU bersama warga yang sedang mengisi BBM kemudian membantu menangkap ikan lele untuk dikembalikan.
4: Mobilnya itu naik situ Thomas, lah tutup bak belakangnya tuh lepas, otomatis lele yang di dalam bak

0: masnya lepas semua. Soalnya masnya kan cuma mau lewat, mau isi angin. Jadi mungkin agak kenceng atau gimana kurang tahu, terus lepas.
1: Akibat kejadian itu, operasional SPBU ditutup selama 30 menit untuk proses penangkapan ikan lele. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah bus yang mengangkut rombongan ibu-ibu Sinode GMI yang mengalami kecelakaan di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sementara sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ketika berteduh di area kebun sawit.
1: Sebuah bus yang mengangkut rombongan peserta Hari Persatuan Ibu-Ibu Sinode Gemim terbalik di ruas jalan Pontak Lompat Baru, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Mengutip Detikom, Kasat Lantas Polres Minsel Ibtu Maksilio mengatakan, bus diduga terbalik setelah pengemudi berupaya menghindari lubang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Para korban yang mengalami luka ringan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Tom Paso Baru untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara bus yang mengalami kecelakaan telah dievakuasi. Sebanyak 7 orang wanita tersambar petir di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore saat para korban sedang berteduh di area kebun sawit ketika hujan deras dan angin kencang melanda wilayah itu. Satu orang perempuan bernama Rena Agustina berusia 35 tahun meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara 6 korban lainnya mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pekerja bangunan di Sukabumi, Jawa Barat tertimpa tembok saat sedang memasang struktur bangunan. Tembok setinggi 2 meter itu menimpa kaki sang pekerja hingga terjepit. Sementara seorang wisatawan asal Korea Selatan meninggal dunia di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, usai motor yang dikendarainya mengalami remblong dan menabrak tebing.
3: Video amatir merekam detik-detik seorang pekerja bangunan di Terminal Sinagar, Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tertimpa reruntuhan tembok setinggi 2 meter yang tiba-tiba ambruk dan menjepit kedua kaki korban pada Jumat petang. Dari keterangan tim evakuasi, kedua kaki korban tertimpa tembok saat korban sedang memasang sloof besi bangunan. Evakuasi dramatis berlangsung selama 2 jam dan sempat membuat korban lemas hingga tak sadarkan diri. Petugas akhirnya berhasil mengangkat korban secara manual dengan menggali tanah dan mengganjal tembok yang menghimpit kedua kaki korban. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan kerja ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
4: Dinding yang menjadi yang menibannya itu ditahan sama bambu dan juga sama dongkrak sama rekan-rekan semua. Dari belakang kita gali dan alhamdulillah dapat tertarik. Waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung, diduga akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
3: Seorang wisatawan asal Korea Selatan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Jawa Timur pada Jumat siang. Korban saat itu berkendara bersama seorang teman yang merupakan warga Surabaya. Kecelakaan terjadi karena motor yang dikendarai alami remblong saat melintas di jalan menurun dan menabrak tebing menuju lautan pasir. Petugas kepolisian Resort Tosari dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke puskesmas setempat. Anggota lalu lintas pun melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan beberapa saksi, terutama teman korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Riau Pekanbaru mengalami pemadaman listrik pada Jumat malam tadi. Sejumlah warga memilih keluar rumah. PLN menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan di Sumatera.
5: Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi inilah yang harus dihadapi para pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh pada Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Warga yang tak punya genset memilih untuk keluar rumah dan mengandalkan sarana penerangan seadanya. Sementara yang punya genset hanya bisa digunakan secara terbatas.
6: Nggak bisa bang, karena generator kita sementara kecil. Itulah bang, karena 900 watt, jadi kalau untuk semua kebutuhan nggak mencukupi.
7: Seperti apa aja yang nggak bisa?
6: Kulkas, apalagi seperti sanyo, kulkas, kulkas es batu, mesin parut kelapa, itu aja bang.
7: Ada informasi sejauh ini kenapa padam dan ada informasi kapan menyala?
6: Belum ada, bang.
5: Pihak PLN Unit Industri Distribusi Aceh menyebut terjadi gangguan pada transmisi 275 KV Muaro Pungo Sungai Rumbai Jambi akibat cuaca buruk. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah di Pekanbaru Riau. Tim Meraga di Treskrimum Polda Riau bersama personil Ditlantas melakukan patroli bersama untuk mencegah aksi kriminalitas. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat padamnya lampu penerangan dan traffic light.
8: Malam ini, lalu lintas berdiri di simpang Jalan Bonegoro dan Jalan Gajah Mada untuk mengurai arus kendaraan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
5: Dikutip dari CNNIndonesia.com, PLN menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyebut pihaknya masih mendata beban pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur rugi jutaan rupiah per hari. Hal yang sama dirasakan para produsen tahu di Kota Bandung akibat kenaikan harga kedelai.
9: Di kandang ayam petelur milik Damiri di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terdapat 8.000 ekor ayam yang setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk membuat peternak kembali modal, harganya setidaknya di angka Rp24.000. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita mencapai lebih dari 1,1 juta per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan jadi dan jagung sebagai bahan utama pakan.
10: Ruginya sampai berapa?
11: Ya sekarang ya hampir 3.000 yang sekarang per
10: kilo. Per kilo.
11: Iya.
10: Ruginya.
11: Iya.
9: Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman utama peternak di Kabupaten Blitar. Imbas melemahnya nilai rupiah, membuat produsen tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi. Pasalnya harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram. Lonjakan harga terjadi sejak konflik global di Timur Tengah berlangsung. Menurut Ketua Paguyuban Pembuat Tahu dan Tempe Cibuntu, di kampung ini terdapat 140 pembuat tahu dan tempe. Dari yang skala kecil, yang hanya 15 kilogram sehari, hingga produsen besar yang menggunakan 8 ton kedelai. Selain kedelai, sejumlah bahan lainnya ikut naik, seperti plastik, garam, dan kunyit. Ada produsen yang menyiasati dengan memperkecil ukuran hingga menaikkan harga tahu.
12: Pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
9: Para produsen berharap agar pemerintah turun tangan dalam mengelola kedelai. Tidak menutup kemungkinan jika kedelai impor terus naik, banyak produsen harus gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang jemaah lansia asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah ditemukan dalam keadaan wafat. Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali usai jeda.

0: Permedan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan

0: akan lebih baik lagi.
1: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Aksi kejahatan jalanan begal kembali meresahkan masyarakat, khususnya di sejumlah titik Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah kasus pembegalan terekam kamera pengawas yang menunjukkan pelaku tidak segan-segan mengancam, bahkan melukai targetnya untuk mendapatkan kendaraan atau harta berharga yang diincarnya. Tidak tinggal diam, di Treskrimum Polda Metro Jaya bahkan membentuk satgas khusus, tim pemburu begal, yang telah berhasil membekuk beberapa pelaku dan mengejar pelaku begal lainnya. Satgas khusus tim pemburu begal ini dibentuk tidak hanya semata menindak para pelaku begal, melainkan juga memberi kepastian rasa aman kepada masyarakat.
1: Subdit-subdit yang kami miliki, kemudian tim lapangan yang kami punya, kami sebar pada daerah-daerah yang cukup rawan kejahatan. Upaya represif ini adalah upaya penegakan hukum terhadap kejadian kejahatan atau tindak pidana yang sudah terjadi. Nah, tujuannya apa? Memberikan rasa aman karena pelakunya sudah dimintai pertanggungjawaban secara pidana, kemudian juga memberikan deterrent effect.
0: Polri berkomitmen akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan dan menjaga keamanan lingkungan, serta tidak memberi ruang kepada pelaku tindak kejahatan.

0: Seorang nenek berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Tanah Suci. Meski sudah berusia lanjut, kondisi fisik sang nenek masih terlihat bugar saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Sementara itu seorang kakek jemaah asal Indonesia dilaporkan hilang kontak di kota Mekah akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan wafat. Jenazah almarhum berhasil dievakuasi tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
1: Pemirsa, pagi ini kita akan menjemput Nenek Marsya Salim, jemaah haji lansia tertua berusia 105 tahun asal Kediri, Jawa Timur yang berhasil mewujudkan impiannya pergi haji ke Tanah Suci.
2: Inilah Marsya Salim. Nenek berusia 105 tahun ini tercatat sebagai jemaah haji tertua asal Indonesia. Marsya tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat pagi. Warga Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sehari-harinya berprofesi sebagai penjual jenang dan bubur. Ia mengaku senang bisa mewujudkan keinginannya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Giremen.
1: Remen nggih.
3: Mergo penang-nangan pun jangu.
1: Pun sudah lama nggih.
3: Nggih.
1: Singen sadiana apa Mbah waktu di tanah air?
3: Jenang.
1: Jenang nggih. Kali bubur.
3: Nggih.
1: Diterani ditabung Mbah nggih.
3: Nggih, kula singgane sekedhik-sekedhik.
1: Nggih, Lur. Terus pripun Mbah?
3: Iya lho. Kula angen

0: Angen dinjing lek mumpuk, kula jamre lunga ngeteng nggih. Kula pun angen-angen nggih. Nggih. Lajeng kirang nggih dibuwi anak kula.
1: Marsia berangkat menunaikan ibadah haji ditemani sang anak. Menurut pembimbing ibadah kloter, Marsia dalam kondisi sehat dan bugar. Ia bahkan awalnya tidak mau menggunakan kursi roda.
2: Jadi ada pendamping, jadi apalagi ketua rombongan dan regunya sudah berkoordinasi sangat sangat intens terkait tentang Mbah Marsiah ini.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memberikan pengawalan dan pelayanan khusus bagi Marsiah sebagai bentuk komitmen program haji ramah lansia.
3: Dalam kondisi jauh dari tanah air, kehilangan kontak dengan anggota keluarga tentu menjadi ujian yang sangat berat.
1: Inilah video rekaman CCTV Hotel, detik-detik pergerakan Muhammad Firdaus, seorang jemaah haji asal Indonesia yang dilaporkan hilang di kota Mekah, Arab Saudi. Firdaus terlihat keluar dari hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat pada 15 Mei 2026 sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Setelah dilaporkan hilang, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH langsung bergerak cepat untuk melakukan pencarian secara masif. Hasilnya, Firdaus ditemukan wafat di kota Mekah. Kabar duka ini disampaikan Kepala Biro Humas Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi pada Jumat sore waktu Saudi.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami, segenap PPIH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggal.
1: Kemenhaj mengimbau kepada seluruh jemaah dan petugas haji untuk lebih peduli dan peka terhadap sesama, apalagi jemaah lansia atau penyandang disabilitas yang berjalan sendirian, kebingungan maupun terpisah dari rombongan. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026 Mekah, Arab Saudi.
5: Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di tanah suci. Sementara itu saat sida kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kekhusyukan jemaah ketika wukuf.
6: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di tanah suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
7: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
6: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
8: Kita temukan angka yang tertulis di jendela di 360 kasur. Kita hitung ulang ternyata 332.
9: Yusuf min.
8: Kita minta Sarika untuk
9: mencari tenda
8: tambahan untuk
9: yang kumel di joges semua.
10: Kumel kloter di joges semua.
9: Iya. Itu berapa tenda lagi yang
10: nah,
9: seperti ini?
10: Tenda rumah taksi musyafah.
6: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
5: Tim pengawas haji DPR akan memanggil Kementerian Haji dan Umroh untuk membahas persiapan puncak ibadah haji 2026. Sejumlah masalah akan disampaikan tim UAS Haji DPR kepada Kementerian Haji, salah satunya berkaitan dengan perlunya peningkatan antisipasi puncak haji. Anggota tim UAS Haji DPR yang juga Ketua Komisi 8 DPR, Marwan Dasopang, menyatakan sejauh ini persiapan penyelenggaraan haji sudah sesuai dengan yang direncanakan. Namun hal ini belum menjadi jaminan pelaksanaan haji akan berjalan dengan lancar dan juga sukses. Tim UAS Haji DPR meminta Kementerian Haji dan pemangku kepentingan lain mewaspadai potensi peningkatan angka kasus jemaah meninggal dunia akibat kelelahan pada masa itu.
11: Biasanya hal-hal yang tidak terduga bisa muncul ketika jemputan bus ke hotel maupun dari hotel menuju Arafah, demikian seterusnya Arafah ke Muzdalifah, itu sering banyak hal yang tidak terduga. Kami ingin mengajak pemerintah sebelum tanggal 25 atau tanggal 24 kita membicarakan apa saja yang perlu menjadi langkah-langkah kedaruratan.
5: Dan untuk mengetahui evaluasi persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji 2026, kita tergabung dengan redaktur pelaksana CNNIndonesia.com, Agus Triyono, saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Agus. Agus, dari pantauan Anda di lapangan dan juga pengamatan bersama dengan tim pengawas atau tim UAS haji dan juga kementerian, bagaimana persiapan puncak ibadah haji, kemudian apa saja yang perlu menjadi antisipasi dan juga mitigasi, Agus?
12: Waalaikumsalam, Tiffany. Selamat pagi waktu Arab Saudi dan Malaysia. Bisa bagi Anda. Ya, Tiffany, dapat kami laporkan dari Tanah Suci bahwa beberapa hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, sejumlah catatan masih mewarnai pelaksanaan kegiatan haji, khususnya yang disiapkan oleh Kementerian Haji. Dari catatan tim pengawas haji ada sejumlah catatan yang diberikan. Salah satunya terkait persiapan pemondokan bagi jamaah haji. Dari catatan tim UAS haji, saat

0: Agus, kami sepertinya mengalami kendala komunikasi. Bisa kembali untuk mengecek sambungan komunikasi Anda, Agus?
1: Halo? Halo?
0: Baik, Agus. Silakan dengan laporan Anda.
1: Halo?
0: Ya, silakan kembali dengan laporan Anda, Agus.
1: Halo? Baik, Fani. Menteri menjelaskan laporan ibadah haji tahun 2026. Sejumlah catatan diberikan oleh tim pengawas haji. Salah satunya terkait penyediaan fasilitas pemondokan atau hotel untuk jamaah haji. Meskipun sampai saat ini atau jelang puncak pelaksanaan ibadah haji tidak ada masalah yang berarti, tapi saat Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Samsurijal berkunjung ke salah satu hotel yang ditempati oleh jemaah haji, didapat bahwa fasilitas lift dari hal tersebut tidak mengganggu perjalanan atau mobil yang selain catatan lain yang juga disampaikan oleh ditemukan oleh tim pengawas haji DPR adalah terkait teman adanya dugaan pungutan liar yang dikenakan oleh petugas haji terhadap jamaah haji yang ingin menggunakan fasilitas kursi roda. Meskipun memberikan sejumlah catatannya, Stefani, anggota tim was haji DPR yang juga
0: baik, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Agus Triyono di Mekah Arab Saudi. Kita akan beralih ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo hari ini menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah. Dan langsung saja kita bergabung dengan acara panen raya udang selengkapnya.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Pak Doni Oskaria, ya, ya, wakil ya kepala badan BUMN yang urus BUMN dan juga wakil kepala Danantara. Danantara itu adalah dana kedaulatan kita. Danantara itu singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka ngelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita selanjutnya, ya. Itu. Yang dikelola enggak tanggung-tanggung. Ada 1040 BUMN. 1000. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu nilainya 1 triliun dolar Amerika. 17 triliun. 170 triliun berapa? 17.000 triliun. 17.000 triliun. Waduh. Itu berapa itu? Jadi harus diurus baik-baik ya, Pak Doni sama semua stafnya, jangan bocor, jangan menguap uang itu, uang rakyat itu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya sekap ada. Saya nggak mau sebut sekap karena tiap saya sebut namanya lebih teriak. Teddy Indra Wijaya. Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh saya enggak sebut ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ada Komandan Pas Pampres saya, Mayor Jenderal Edwin. Tadinya Kopassus ya, Kopassus. Mana lagi? ada Direktur Utama Pertamina, Pak Simon Mantiri. Yeah. Ada lagi Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Habis itu ada juga Kapolri, namanya Listio Prabowo juga. Panglima TNI Agus Subianto. Makanya duduknya selalu harus Listio harus di kanan, Agus Subianto di kiri, jadi Prabowo. Bisa dipanggil Prabowo Subianto. Jadi terima kasih saya diundang ke sini, Desa Karangduwur.
4: Sini.
3: Apa?
5: Desa Tegalerno, Kecamatan Petanahan.
3: Petanahan. Kecamatan Petanahan, Desa
5: Tegalerno.
3: Wow. Waduh ini. Menko tadi
6: salah, Pak.
3: Salah nama. Perlu di reshuffle.

0: enggak kira-kira? Hah? Jangan. Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun. Minta maaf. Jadi saya lihat diundang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ya Pak Sakti Wahyu Trenggono. Ya kalau pejabat jangan sebut, rakyat yang harus tahu. Beliau asli orang mana?
1: Orang Boyolali.
0: Boyolali. Orang Boyolali. Ya. Jawa Tengah. Jadi Kebumen ini ada hubungan khusus sama saya karena almarhum ayahanda saya lahir di Kebumen ini di sini. Lahirnya di ada pabrik gula, ya, pabrik gula yang sudah sekarang katanya jadi hotel, katanya benar ya? Iya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 2 tahun ya.
1: 3 tahun
0: dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Jadi sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu per kilo. 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650.
0: Orang setempat 650 orang bekerja. Dan kita sedang bangun di Waingapu 2000 hektar. Kalau di sini 64 hektar ya. 65 hektar di Waingapu 2000 hektar. Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif. Semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah, menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya perlu, tapi jangan ada kantor nggak ada produktivitas. Iya kan, kantor megah produknya nggak ada. Lebih baik

0: kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus, hasilnya banyak, penghasilan untuk rakyat banyak, rakyat kita butuh pekerjaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita alhamdulillah dalam bisa dikatakan 18 bulan ya saya mimpin pemerintahan dari Oktober 20, satu tahun dari 24 ke 25, satu tahun dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tujuh bulan.
1: Satu tahun tujuh bulan.
0: Jadi 19 bulan. Alhamdulillah banyak yang sudah kita capai. Ya. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita. Ya, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya. Pangan relatif kita aman. Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Maha Kuasa kita masih tidak terlibat. Tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan. Ya, pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita. Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin arahan-arahan saya, pendapat-pendapat saya, pandangan-pandangan saya sudah sering bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan mungkin melalui media. Yang terakhir tanggal 20 Mei saya bicara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia yang juga ditayangkan live di TV-TV, di mana di situ saya tegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh sangat kaya, tapi terlalu banyak kekayaan kita bocor, dan kebocoran ini harus kita hentikan. Dan saya bertekad saya akan berusaha sekeras tenaga saya dan tenaga semua pembantu saya, kita akan berbuat apa saja yang diperlukan untuk menghentikan kebocoran kekayaan rakyat Indonesia. Karena kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir saja. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kebumen. Terima kasih atas tadi sambutan yang luar biasa diberikan kepada saya. Ya. Suara rakyat Kebumen rupanya kuat sekali, nyaring sekali. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Bagaimana Menko?
2: Siap, Pak.
0: Menteri? Cukup? Ada lagi yang... Apa?
2: Kader apa?
0: Hah? Oh, mau salaman. Oke. Nanti saya ke belakang, ya. Tapi saya titip ya, jangan keras-keras kalau... Ini rakyat Jawa Tengah ini kalau kasih tangan keras-keras. Terima kasih semuanya.
1: Ya, itu tadi kita saksikan bersama pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini berada di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, tepatnya berlokasi di Desa Tegal Retno di Kecamatan Petanahan. Panen raya kali ini ditargetkan dapat menghasilkan komoditas udang hingga mencapai 75 ton. Tadi di awal pidato Presiden juga sempat menyampaikan bahwa ini salah satu prioritas atau komoditas unggulan. Sebelumnya kawasan tambak modern BUBK di Kebumen sudah melaksanakan 3 kali panen parsial, meliputi panen pertama 12 ton, kemudian diikuti panen kedua 15 ton, kemudian diikuti panen ketiga sebanyak 19 ton, dengan total akumulasi di awal Mei yaitu 46 ton. Dan sebagai informasi tambahan, BUBK Kebumen adalah proyek percontohan tambak modern nasional dan kawasan ini diresmikan kali pertama di era atau di masa Presiden ke-7 RI yaitu Joko Widodo pada tahun 2023 lalu. Dan setelah diresmikan, Presiden atau Wakil Presiden maksud saya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat melakukan panen udang jenis Paname di lokasi yang sama di tahun 2023, tepatnya pada bulan Juni.
2: CNN Indonesia Breaking News.
1: Jangan kemana-mana, News Hour masih akan kembali usai jeda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
2: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kembali News Hour, Jogja Financial Festival 2026 menggelar 5 educational class secara serentak pada Jumat sore. Masing-masing kelas mengangkat tema dan pembicara berbeda. Semua kelas penuh dengan peserta yang antusias menyimak paparan pembicara serta aktif bertanya jawab.
4: Lima kelas berbeda tema dan pembicara digelar secara serentak di sesi sore hari Jogja Financial Festival 2026 JEC Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antaranya kelas Crypto New Wealth Era Market Algoritma dan Money dengan pembicara Adi Budiarso, Joko Kurnianto dari OJK, Yudono Rawis, founder dan CEO Flock, serta Ronald Yusuf Wijaya dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. Sementara, kelas kalau punya 10-100 juta hari ini akan ditaruh di mana? Menampilkan pembicara Michael Yeoh, Stock Enthusiast, dan Caroline Setiabudi, Digital Marketing Communication Head Bank Mega. Satu kelas yang mengundang gelak

Tawa peserta adalah kelas Financial Survival for Young Generation yang menampilkan stand-up komedian Arif Brata sebelum pembicara dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memulai

0: imannya itu menerima atau tidak gitu loh. Kalau kita menggunakan bahasa kita, maka message-nya tidak akan tersampaikan ke orang-orang. Dan kalau message-nya tidak tersampaikan ke orang-orang, maka tidak akan menghasilkan yang namanya cuan lah ya, itu tidak akan datang.
1: Tema menarik lainnya ditampilkan di kelas Waspada Kejahatan Siber di Era Digital Banking yang menampilkan pembicara Wani Sabu, Senior Advisor Fraud Banking BCA, sekaligus Ketua Komite Kerja Siber Fraud Perbanas. Sesi ini banyak membahas fraud dan scammer, sekaligus tips dan trik menghindarinya.
2: Membagikan tips dan trik bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau dari penipuannya sendiri. Dan yang paling sering terkena tuh dari orang-orang yang lebih tua yang cenderung lebih takut atau kurang literasi digital gitu.
1: Hari pertama Jogja Financial Festival 2026 berhasil menyedot ratusan peserta dari berbagai kalangan. Umumnya generasi muda yang ternyata haus akan literasi keuangan. Mereka silih berganti menyimak berbagai acara dan sesi dari pagi hingga malam hari.
3: Ya alhamdulillah hari ini surprise juga. Saya khawatir ternyata Jogja sangat luar biasa dihadiri hampir lebih dari 5.000 lebih ya, 5.500 sampai 6.000 peserta yang hadir dari mahasiswa, adik-adik SMA sekitar Jogja dan sekitarnya hadir di acara ini. Dan ini dampak sebagai bahwa walaupun literasi finansial ternyata masih banyak digemari sama teman-teman dari generasi muda, di khususnya di Gen Z.
1: Penampilan Happy Asmara dilanjut dengan Ari Lasso yang impresif menutup gelaran Jogja Financial Festival 2026 hari pertama. Jogja Financial Festival 2026 adalah ajang inisiatif edukatif sektor keuangan yang diselenggarakan oleh Transmedia bersama Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Serta didukung 13 platform media yaitu cnbcindonesia.com, cnbcindonesia TV, detik.com, cnnindonesia.com, CNN Indonesia TV, Trans TV, Trans 7, CXO Media, Female Daily, Beauty Nesia, Hai Bunda, InsertLife.com, dan Transvision. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Komisaris PT Bank Tabungan Negara Persero atau BTN, Fahri Hamzah, menuangkan buah pikirannya ke dalam sebuah buku bertajuk Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045. Buku ini membahas persoalan perumahan di Indonesia dan mimpi yang harus diraih, yaitu mewujudkan Indonesia menuju swasembada papan.

0: Dalam launching dan bedah buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menjelaskan isi buku yang ditulisnya. Acara yang digelar pada Kamis 21 Mei 2026 ini dihadiri oleh Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo dan Direktur Utama BTN Dixon LP Napitupulu beserta jajaran direksi BTN. Fahri Hamzah yang sekaligus menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara ini mengatakan keikutsertaan pemerintah akan sangat menentukan untuk mewujudkan swasembada papan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, harga rumah dan juga jarak yang harus ditempuh antara masyarakat dengan lingkungan kerjanya menjadi kunci permasalahan yang harus diperhatikan.
1: Itu kalau mau bangun rumah rakyat harus di atas tanah negara atau tanah milik negara, BUMN, BUMD, Pemda, BUMD dan sebagainya itu. Karena hanya dengan cara itu, mendekati 50% dari harga rumah itu bisa diturunkan. Kalau tidak, itu rumah mahal. Mau dikasih kredit berapapun, kalau sudah mahal itu susah. Jadi harganya kita turunkan dulu. Kedua, dia harus ada dalam tata kotanya yang diatur oleh pemerintah. Kenapa? Karena itu menyangkut produktivitas hidup orang. Orang beli rumah, tapi gara-gara beli rumah itu dia jadi miskin, itu juga tidak baik. Gara-gara di situ tidak menyokong dia untuk hidup menjadi orang yang maju.
0: Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon Napitupulu menjelaskan, ide swasembada papan ini akan bisa dicapai jika Indonesia bisa menyelesaikan masalah ketersediaan lahan perubahan yang menjadi pemicu keterjangkauan harga lahan di masyarakat.
2: Beliau menulis, selain sejarah juga ada hal yang bagus yang ditulis Pak Wamen adalah ide roadmap, ide strategi sampai 2045. Jadi ini clear sebenarnya, bisa dieksekusi menurut saya. Dan

0: itu termasuk di dalamnya tadi istilah beliau tuh tuas ya. Ada tiga tuas dia bilang, tambah satu lagi tuas perizinan jadi empat. Salah satu dari tiga tuas itu adalah pembiayaan murah jangka panjang. Jangka panjang itu bisa 20, 30, 40 itu ya tergantung nanti kita bisa definisikan. Tapi maksudnya gak bisa pendek, karena rumah itu mahal. Ya, kalau benda mahal itu gak bisa dibikin kreditnya jangka pendek.
1: Senada dengan itu, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo mengapresiasi ide yang tertuang dalam buku tersebut. Menurutnya, ide itu akan mewujudkan keinginan para pendiri negara untuk mewujudkan swasembada papan yang merata bagi rakyat Indonesia.
2: Nah, ini sekarang di bawah Pak Prabowo Subianto, Pak Fahri berharap bahwa Indonesia akan semakin lebih dekat dengan tujuan Bung Hatta tersebut. Ya, dengan program-program sekarang sudah ada, ya dilahirkan suatu Kementerian Perumahan baru. Sudah cukup lama tidak ada Kementerian Perumahan. Sekarang sudah program-programnya. Memang agak lama untuk meluncurkan program-program ini karena memang ini adalah kementerian baru ya.
1: Di masa kepemerintahan Prabowo, program perumahan murah berpusat pada program ambisius 3 juta rumah per tahun yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan pekerja informal. Ide dalam buku tersebut digadang akan mampu mewujudkan mimpi tersebut menuju swasembada papan Indonesia yang merata di tahun 2046 kelak.

0: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
4: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
5: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Lembaga Penjamin Festival menggelar Jogja Financial Festival 2026. Acara ini merupakan festival keuangan terbesar yang mempertemukan masyarakat dengan para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Dan langsung kita menuju korespondensi CNN Indonesia, ada Sufiani Tanjung berada di Jogja Expo Center. Sufi, bagaimana antusiasme masyarakat menghadiri Jogja Financial Festival hari kedua?
1: Jadi mahal yang kita bayarkan nanti ke depan, karena ini menyangkut lingkungan. Jadi pertanyaan kepada Pak CEO, kebetulan

Así que todavía itu sudah dari putus. Sudah tidak dijawab lagi, saya pasti sama-sama sebelumnya. Ya.

0: tertarik kok.
1: Dan selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Benny Dermawan, saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, tetaplah bersama kami.
2: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
3: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
2: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monin Pak Roy, jangan dipotong ini.
7: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
10: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Benny Dermawan. Seorang anggota Densus 88 anti-teror Satgas Wil Maluku Utara disomasi calon istrinya karena membatalkan pernikahan secara sepihak, tepat di hari janji suci akan digelar. Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, seorang wanita calon pengantin dilaporkan menghilang hanya beberapa jam jelang akad nikah.
11: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 Anti-Teror Satgas Wil Maluku Utara setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AHA menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
12: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya, jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua, terlihat baik-baik saja.
11: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AHA akhirnya melayangkan

0: melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS, 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
1: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
2: Satreskrim Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi pembunuhan mertua dan penganiayaan istri yang dilakukan menantu yang sehari-hari bekerja sebagai badut di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, dan kecemburuan dan masalah ekonomi diduga menjadi pemicu kasus kekerasan ini.
3: Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan mertua di lokasi kejadian Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi ingin memastikan pengakuan tersangka melalui reka adegan yang dilakukan di dalam rumah kontrakan. Dari rekonstruksi diketahui, tersangka Satuan menganiaya istrinya saat cekcok di kamar hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah, tiba-tiba sang mertua masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung menikam mertua dengan pisau dapur hingga meninggal dunia. 48 adegan diperagakan dalam reka ulang kasus ini.
4: NKS, dari hasil yang kita dapat, ada 48 adegan. Beberapa adegan disaksikan oleh Pak Kaspidum dan tim. Kalau kemarin sudah kita terangkan bahwa yang bersangkutan ini waras, tidak dalam pengaruh obat-obatan dan lain-lain dalam saat melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga dari ahli psikologi forensik juga menyatakan yang bersangkutan ini dalam keadaan sadar melakukan perbuatan.
3: Tersangka Satuan yang berprofesi sebagai pengamen badut ini akan diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto digemparkan penganiayaan mertua dan istri pada Rabu 6 Mei lalu. Akibatnya, mertua tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Anak korban penganiayaan yang datang dari sekolah langsung menangis histeris mengetahui neneknya tewas dan ibunya mengalami luka parah. Sejumlah tetangga langsung membawa siswa SMP ini ke rumah tetangga untuk diamankan. Tak lama kemudian pelaku Satuan 43 tahun berhasil ditangkap aparat kepolisian. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Mojokerto, Satuan mengaku nekat melakukan aksinya karena menduga sang istri selingkuh dan memiliki hutang hingga puluhan juta rupiah. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Yuda Pranata Kamis 7 Mei mengatakan selama ini keluarga ini memiliki ekonomi pas-pasan dan pelaku memilih bekerja sebagai badut dan penjual balon.
5: Pertama, yang bersangkutan ini cemburu terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, istrinya dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ekonomi. Jadi di lingkungan keluarga ini tampaknya ada disparitas ekonomi antara korban istri dengan si suami. Nah, ini menjadi akumulasi dalam waktu yang panjang ditambah permasalahan keluarga yang lain.
3: Dari lokasi kejadian, polisi menyita pisau untuk membunuh dan melukai korban, baju korban serta kain untuk membekap mulut istri saat melakukan penganiayaan. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
2: Untuk antisipasi aksi begal, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur.
6: Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya memeriksa seorang perempuan berinisial AWS, seorang model MUA terkait penyebaran informasi bohong mengenai dugaan pembegalan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai menjalani pemeriksaan pada Kamis sore hingga malam, didampingi pihak keluarga, AWS terlihat keluar dari gedung pemeriksaan dengan pengawalan petugas. Saat dicicar pertanyaan oleh wartawan terkait kabar pembegalan yang sempat viral di media sosial, AWS memilih menangis dan bungkam. Polisi memastikan AWS bukan korban pembegalan maupun tindak kriminal lainnya. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke rumah sakit dan menyisir lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara. Namun hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana sesuai narasi yang beredar di media sosial. Terungkap motif AWS menyebarkan cerita tersebut karena iseng dan ingin mengikuti isu pembegalan yang sedang viral.
7: Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya. Apa motifnya? Yang pertama, karena iseng. Yang kedua, ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal.
6: Guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi beberapa waktu terakhir, petugas kepolisian melakukan razia pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melintas di banjir kanal timur Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat ini hari. Usai pengarahan di Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, petugas memasang pelang pemberitahuan di jalan BKTR Sukamto, Pondokopi, Duren Sawit. Satu persatu kendaraan yang melintas diperiksa dengan membuka isi jok kendaraan guna mengantisipasi adanya indikasi tindak kejahatan. Selain razia kendaraan, petugas juga menemukan adanya sekumpulan remaja yang melakukan aksi vandalisme di tembok jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Festival gelar Jogja Financial Festival 2026. Acara ini merupakan festival keuangan terbesar yang mempertemukan masyarakat dengan para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Dan langsung saja kita menuju ke koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung yang berada di Jogja Expo Center. Selamat siang Sufi, apa saja agenda dari hari ini?
8: Selamat siang Benny. Saat ini memang Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini tengah memasuki sesi break makan siang. Namun kalau kita mereview sedikit, di hari kedua ini sejak pagi hari tadi di awal pembukaan hingga saat ini kami sudah melewati 3 kali sesi diskusi interaktif dan saya bisa menyebut bahwa semakin hari penyelenggaraan Jogja Financial Festival ini bisa dikatakan sangat meriah karena memang para peserta yang jumlahnya mencapai ribuan ini mendapatkan kesempatan yang sangat besar untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah narasumber yang hadir di panggung utama di Jogja Expo Center ini dan juga mendapatkan kesempatan besar untuk mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Nah, kenapa saya menyebut seperti itu? Karena memang ketika kita melewati 3 sesi diskusi, yang pertama yaitu sesi diskusi one-on-one legislatif dengan Muhammad Misbahkun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Kemudian ada sesi bankers yang menghadirkan sejumlah petinggi dan direktur dari Bank Himbara. Dan yang terakhir tadi menjelang sesi makan siang adalah CEO Talks yang menghadirkan Presiden Direktur atau dan CEO dari PT Vale Indonesia, Bapak Bernardus Irmanto. Para peserta yang sebagian besar merupakan siswa dan juga mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber-narasumber tersebut apa saja pertanyaan yang ingin mereka tanyakan terkait dengan aktivitas dari perusahaan atau lembaga keuangan tersebut serta mendapatkan kesempatan untuk menjawab kuis yang berhadiah jutaan rupiah. Nah, kalau kita mereview sedikit dari 3 sesi diskusi ini ada satu yang menarik perhatian besar dari peserta yang hadir di Jogja Financial Festival di hari kedua ini adalah ketika Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyebut agar peserta yang sebagian besar ini merupakan

0: generasi Z atau Gen Z, jangan percaya mengenai kondisi Indonesia dari apa yang bisa mereka dapatkan di media sosial. Dan menurut Miss Bakun sendiri, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya mineral dan sumber daya serta memiliki potensi yang sangat maksimal, sehingga bagi para generasi Gen Z ini jangan percaya jika memang ekonom TikTok atau informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia yang banyak disebarkan melalui media sosial ini menyebut bahwa Indonesia dalam kondisi yang suram. Yang bisa kami kutip, salah satu yang bisa kami kutip dari pernyataan Miss Bakun adalah saat ini tantangan yang paling besar terkait dengan kondisi
1: masyarakat bahwa Indonesia sebenarnya baik-baik saja, karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini masih kurang teredukasi dengan kondisi perekonomian ataupun juga literasi mengenai kondisi keuangan dari Indonesia. Itu memang menurut Miss Bakun,
0: Namun ini akan segera diperbaiki, akan segera membaik ke depan.
1: Cukup baik mengenai potensi apa saja yang dimiliki oleh Indonesia, terutama terkait dengan sektor perekonomian dan juga keuangan.
0: Artinya memang acara Jogja Financial Festival seperti ini merupakan ajang yang cukup efektif untuk bisa meyakinkan masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa kondisi perekonomian Indonesia cukup baik-baik saja, dan pemerintah melalui instrumen kebijakan yang diluncurkan menurut Miss Bakun sendiri tengah berupaya keras untuk bisa memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang diyakini kedepannya secara optimis pasti akan membaik. Nah, itu adalah kutipan yang bisa saya sampaikan dari sesi diskusi pertama, yaitu one on one legislative talk yang mengundang perhatian cukup besar, mendapatkan atensi cukup besar dari peserta yang jumlahnya mencapai ribuan di Jogja Expo Center ini. Tentu saja setelah break nantinya akan ada sejumlah diskusi interaktif lain, kemudian juga ada kelas bisnis yang bisa dihadiri oleh masyarakat umum, baik itu siswa, mahasiswa ataupun siapapun yang ingin bergabung dalam penyelenggaraan Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini, Benny. Artinya masih ada waktu jika Anda memang ingin bergabung ke sini untuk mendapatkan edukasi, kemudian pengetahuan yang lebih mengenai sektor keuangan dan juga perekonomian Indonesia, silakan langsung datang ke Jogja Expo Center untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya dalam penyelenggaraan Jogja Financial Festival di hari kedua ini. Dan tak hanya diskusi interaktif, nanti siang juga akan diisi dengan stand up komedi dari Kiki Saputri, dan juga ada ajang arisan yang akan dibawakan oleh Surya Insomnia yang menurut informasi dari panitia sendiri akan menghadirkan hadiah jutaan rupiah bagi Anda yang ingin hadir di acara yang digelar di Jogja Expo Center. Dan ini merupakan acara hari terakhir dari gelaran Jogja Financial Festival 2026. Dan malam nanti akan ada Silet Open Up dan juga Juicy Lucy yang akan memberikan hiburan bagi para pengunjung atau peserta yang ikut dalam ajang Jogja Financial Festival 2026. Sekali lagi, Benny, masih ada waktu jika memang ada yang ingin bergabung untuk mengikuti sesi-sesi diskusi, kemudian melihat atau ingin turut serta berpartisipasi dalam kuis-kuis yang berhadiah jutaan rupiah, ataupun hanya sekedar ingin menikmati entertainment, hiburan dari sejumlah artis yang akan mengisi pada malam hari nanti. Benny.
2: Baik, Sufi, sepertinya ada banyak sekali toko-toko dan juga acara yang semakin hari semakin baik, dan juga dari toko-toko yang tentunya sangat mengedukasi. Nah, Sufi, boleh satu tanya terakhirnya. Ini kan acara ini masih digelar hingga hari ini, dan mungkin masih banyak juga warga yang kepingin datang untuk menikmati acara. Apakah memang masih dibuka tiketnya, dan bagaimana caranya untuk bisa datang menikmati acara dan mendapatkan ilmu-ilmu yang penting di sana?
0: Ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh, memang masyarakat diundang, di-encourage begitu untuk langsung datang ke sini karena meja registrasi masih terbuka, dan bangku-bangku yang disediakan di sini jumlahnya ribuan, baru terisi sekitar 3/4-nya, masih ada 1/4 jatah bangku kosong yang

0: masih bisa diisi dan masih banyak acara yang bisa diikuti, masih ada sesi dialog, kemudian juga ada bisnis kelas yang bisa diikuti mulai pukul 5 sore nanti. Dan jangan lupa ada juga hiburan yang akan disajikan mulai pukul 7 malam nanti. Jadi memang untuk waktunya masih cukup panjang, Benny, jika memang ada yang tertarik, kebetulan berada di Jogja atau kebetulan tinggal di Jogja dan ingin mengikuti, mendapatkan benefit dari kegiatan Jogja Financial Festival ini, tinggal datang langsung saja, langsung hampiri meja registrasi untuk mendaftar, kemudian silakan masuk ke panggung utama di Jogja Expo Center ini untuk mengikuti sejumlah dialog interaktif yang masih akan digelar dengan menghadirkan narasumber-narasumber penting dari sektor perekonomian dan juga bisnis serta keuangan yang akan memberikan banyak edukasi atau informasi positif bagi Anda yang ingin hadir langsung di event di hari kedua ini. Penny.
1: Baik, Sufi, lalu sejauh ini dari obrolan Anda dengan mungkin mahasiswa dan juga warga yang datang, apa saja yang sebenarnya ditunggu-tunggu atau acara yang kira-kira paling menarik dan membuat warga antusias untuk datang ke acara ini, Sufi?
0: Iya, kalau karena saya memang mengikuti sejak hari pertama dari penyelenggaraan Jogja Financial Festival ini, saya bisa melihat antusias dari pengunjung ataupun juga peserta, yang kita bisa sebut peserta, dan sebagian besar ini berasal dari siswa dan juga mahasiswa yang datang langsung ke sini untuk mendapatkan edukasi mengenai keuangan dan perekonomian Indonesia. Memang pada hari pertama kita membedah sedikit, sebagian besar peserta ini sangat menunggu-nunggu momen financial talk yang menghadirkan narasumber Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, di mana memang saya bisa melihat keriuhan begitu dari para peserta di aula ini untuk mendengarkan apa saja pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan pada momen di hari pertama Jogja Financial Festival 2026 ini. Kemudian di hari ini tidak kalah menariknya dengan penyelenggaraan di hari pertama, pada hari ini saya bisa melihat antusiasme dari para peserta untuk memberikan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari sejumlah narasumber yang hadir dalam dialog interaktif, karena semuanya memberikan hadiah yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Dan bagi siswa ataupun mahasiswa tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menarik begitu. Jangankan siswa ataupun mahasiswa yang hadir di sini, bahkan kami di sini juga tertarik untuk ikut serta. Namun memang kita lebih mengutamakan para peserta yang hadir untuk bisa mendapatkan literasi mengenai keuangan dan juga perekonomian Indonesia, untuk bisa menjawab pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber-narasumber yang hadir dalam dialog interaktif. Kemudian juga jika kita bicara apa saja yang juga disuguhkan di sini ada booth-booth dari lembaga keuangan yang menghadirkan edukasi dan juga sejumlah games-games menarik yang memberikan door prize bagi para peserta yang ikut serta berpartisipasi untuk memainkan permainan itu. Kemudian ada juga entertainment yang diberikan di sela-sela dialog interaktif, di mana untuk hari ini nantinya akan ada sesi arisan. Arisan sendiri merupakan salah satu acara yang cukup banyak memiliki penggemar begitu, dan nanti akan digelar secara langsung secara off air di sini, di mana para peserta bisa ikut serta menjadi peserta dari kuis arisan yang akan dibawakan oleh Surya Insomnia. Kalau kemarin kita review sedikit dari pertama itu ada dialog interaktif dengan para pemain sitkom itu, Lapor Pak, di mana para peserta juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung, mengobrol langsung, kemudian memberikan pertanyaan serta mendapatkan pertanyaan dari para pemain dari Lapor Pak. Dan hari ini nantinya akan ada stand up komedi yang dibawakan oleh Kiki Saputri. Tentu saja bauran ini semua menjadi hal yang cukup menarik di dua hari penyelenggaraan Jogja Financial Festival, yang membuat para peserta mungkin agak ragu-ragu begitu untuk meninggalkan lokasi, apakah harus ke booth untuk ikut serta dalam sejumlah kuis-kuis yang dihadirkan di sejumlah booth dari sejumlah lembaga keuangan, atau tetap bertahan di main hall di aula utama ini untuk bisa mendengarkan sesi dialog interaktif yang memberikan banyak masukan positif mengenai situasi keuangan, kemudian edukasi literasi mengenai perbankan ataupun juga aset kripto, kemudian juga banyak hal yang lain yang bisa digali, salah satunya misalnya terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan nikel di Indonesia. Nah, itu adalah hal-hal yang cukup bisa menarik perhatian dari peserta. Belum lagi nanti adanya kelas-kelas bisnis yang digelar dari mulai pukul 5 hingga pukul 7 malam sebelum adanya entertainment dari artis-artis yang memang dihadirkan untuk memberikan hiburan bagi para peserta di sini. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti dan ini tentu saja menjadi hal menarik yang membuat para peserta menjalani 2 hari Jogja Financial Festival ini meskipun seharian sejak pagi hari hingga malam hari ini waktu tidak terasa di sini, Benny.
1: Baik Sufi, menarik sekali acaranya dan kita harapkan juga masih banyak peserta yang tentunya akan datang bisa datang untuk menikmati banyak pengetahuan tentang literasi keuangan. Terima kasih banyak Sufi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Kodam 3 Siliwangi menggelar peringatan hari jadi ke-80 di Geraha Manggala Siliwangi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pangdam 3 Siliwangi serta Gubernur Jawa Barat. Dalam perayaan hari jadi ke-80 ini, beragam kegiatan digelar. Selain pemberian penghargaan dan hadiah lomba kepada prajurit TNI, Kodam 3 Siliwangi juga memberikan tali kasih kepada beberapa pihak. Anak yatim piatu salah satunya. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasi menegaskan peringatan hari jadi ke-80 digelar secara sederhana dan diupayakan memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan positif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga turut hadir. Ia menyampaikan secara kultural Siliwangi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa Barat.
2: Silakan satu.
3: Tetapi secara kultural dia bagian dari hidupnya rakyat Jawa Barat. Karena kan legend Siliwangi itu adalah cerita rakyat, sejarah yang kemarin diperingati oleh Provinsi Jawa Barat, sejarah Tartar Sunda, yang itu menjadi spirit bagi masyarakat Jawa Barat dan Banten. Sehingga Kodam 3 Siliwangi adalah kodam yang terstruktur dan kodam yang kultur.
4: Kita rayakan dengan secara sederhana saja, kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang mengena langsung kepada masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa kita harus asri, aman, sehat, resik, dan indah. Nah, itu kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat bergotong royong. Selain itu juga kegiatan ke dalam kita melaksanakan pembinaan prajurit. Salah satunya adalah kejuaraan peleton tangkas, sehingga mereka tetap bisa menjaga profesionalisme prajuritnya.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan

0: Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Trans Fashion dan Metro kembali menyelenggarakan Trans Fashion Indonesia One Day Super Special. Seperti apa antusiasme masyarakat dan apa saja promo yang ditawarkan? Kita tergabung dengan Gitami Ningrum. Selamat siang Gitami, sepertinya Anda sudah memegang-megang tas ini dan mungkin ini juga salah satu promo dan mungkin apa saja promo yang ditawarkan di sana bisa Anda sampaikan.
2: Iya, selamat siang Benny, betul sekali. Ini dari tadi saya naksir nih sama tas ini, cocok lah ya sama saya bajunya. Nah, Benny, saat ini saya berada di Egner, jadi memang hari ini tuh spesial karena Trans Fashion One Day Super Special. Hari ini itu ada berbagai promo yang ditawarkan dan juga ada beberapa brand ternama yang pastinya masuk dalam promo ini. Seperti itu, salah satunya adalah brand Egner. Tempat saya berada saat ini, saya berada di butik Egner. Ini bisa dilihat-lihat, ini ada berbagai macam tas, kemudian juga ada sepatu, banyak sekali barang-barang yang bisa untuk dibeli nih, untuk cuci-cuci mata juga bisa begitu. Apalagi promo yang dihadirkan juga cukup menarik, dan bukan hanya brand Egner saja Benny, tetapi juga ada brand-brand lainnya yang masuk dalam promo kali ini, yaitu ada Egner, ada Furla, ada Geox, kemudian juga ada Canali. Nah, itu brand-brand yang cukup ternama dan sudah tidak asing lagi pastinya buat kita. Dan kira-kira promonya itu apa saja? Ini saya dengar diskonnya itu bahkan sampai 50%. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung bincang-bincang saja sama CEO Transvision. Ada Ibu Rina. Halo, selamat siang Ibu. Aduh Ibu, ini brand-brandnya saya lihat sangat-sangat menarik, terus diskon-diskonnya juga itu up to 50%. Nah Ibu, bisa dikasih tahu gak nih ke saya dan juga teman saya Benny, mungkin mau belanja setelah nanti siaran, kira-kira apa saja promo yang ada ini kan One Day Super Special.
3: Hari ini kebetulan kita bekerja sama, berkolaborasi dengan Bank Mega, jadi koleksi-koleksi kita sampai dengan diskon 30% akan mendapatkan tambahan diskon sebesar 20% bila menggunakan Mega. Dan bagi yang sudah diskon 50% bisa ditambah lagi 15% bila menggunakan Bank Mega. Ya seperti itu Mbak.
2: Jadi ada plus-plusnya gitu ya Bu ya. Nah Ibu, kan saya saat ini juga berada di butik dari Egner ya. Nah kalau kita tahu sendiri, Egner ini kan sudah cukup lama ada di Indonesia, sudah cukup terkenal juga. Nah kira-kira nih, kalau sekarang tuh lagi musim model yang seperti apa sih Bu, dan temanya tuh lagi apa nih untuk brand Egner?
3: Untuk Egner kali ini kita meng-highlight koleksi Spring Summer 2026 seperti yang ada di wall di sini, dan tema yang dibawakan adalah berasal dari alam ya. Jadi dari pegunungan, dari rerumputan. Jadi kalau dilihat warna-warnanya cenderung ke earthy tone ya Mbak ya. Ya, jadi seperti itu Mbak untuk koleksi yang sedang di-highlight.
2: Oke, nah ini juga kalau saya lihat juga memang warna-warna itu kayak warna coklat dan lebih netral juga ya, bisa dipakai dengan pakaian apa aja, dalam kesempatan apa saja, seperti itu ya. Nah terus juga yang menarik kalau kita tahu juga kan sekarang anak-anak muda juga sangat suka fashion ya. Nah bagaimana kemudian Egner ini menyasar kalangan anak muda?
3: Betul, memang sekarang ini Egner dari zaman dulu itu ya terkenal di kalangan yang lebih mature. Tapi makin kesini mereka terus berkembang, dan seperti Mbak lihat, kalau mungkin saya boleh berikan.
2: Coba kita lihat nih.
3: Iya, nih seperti sekarang ini ya, Egner sudah mulai menyediakan berbagai macam charm. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini gitu. Jadi memang sekarang marketnya itu bertambah lebar, dan di kalangan anak muda kami sudah mulai mendapatkan respon yang sangat-sangat positif. Seperti itu Mbak.
2: Nah ini kalau saya lihat juga modelnya ini sangat model kekinian ya, gitu. Ini biasanya tuh kalau yang datang ke sini tuh rata-rata sukanya model-model yang seperti apa Bu?
3: Model di sini semuanya disukai sih Mbak. Jadi tergantung pada occasionnya. Kalau dia model, kalau dia mau ke kondangan misalnya atau formal, kami punya model-model yang cukup bisa dibawa pada saat acara-acara yang formal misalnya seperti ini. Kalau misalnya lagi hari-hari atau mau sekedar untuk jalan-jalan ke mall, kita juga punya model-modelnya. Salah satu contohnya seperti ini. Sangat ringan, sangat mudah digunakan, dan juga sangat-sangat menarik lah dari segi desainnya, seperti itu Mbak. Jadi depends on the occasion.
2: Oke, baik. Kalau misalnya mau tahu lebih jelas harus jalan-jalan ke butik ya Bu, iya, ya, ke Egner. Nah, ini ada di mana saja Bu? Di PIM, kemudian di...
3: Kita ada di Central Park juga, kemudian kita juga ada di Transpark Cibubur, kita ada di Bintaro, kita juga ada di Plaza Indonesia, dan di Bandung juga ada, di Surabaya pun kita juga ada, dan di Makassar pun kita juga ada.
2: Wow. Jadi di Surabaya, Makassar, Jakarta, Bandung bisa langsung datang ke butik-butik tadi kayak Furla, Egner, itu semua ada diskon one day super special. Jadi mungkin
3: hanya
2: hari ini saja, Benny, kamu habis siaran bisa langsung datang ke butik, siapa tahu mau belikan orang tua, keluarga, atau mungkin yang terkasih gitu ya Bu ya, bisa jadi buat hadiah. Kembali ke Anda, Benny.
1: Baik, Gitami, sudah jelas dan gamblang sekali di mana tempat-tempatnya bisa beli barang-barang yang didiskon banyak hari ini. Dan mungkin bisa samaan juga kalau mau warnanya earth tone, bisa datang ke Transvision. Terima kasih banyak, Gitami, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat berbelanja di sana. Berlibur hakikatnya mengunjungi satu destinasi wisata ke destinasi lainnya. Namun kadangkala kemacetan dan jarak jadi kendala sehingga waktu habis terbuang percuma. Kali ini jurnalis foto CNN Indonesia yang berada di Bali akan mengajak Anda menikmati liburan dengan beragam aktivitas hanya dari satu area saja.
4: Ingin menghabiskan waktu di akhir pekan atau jika Anda sedang berlibur di Pulau Bali dan ingin mengeksplor bagian selatan dari pulau ini, salah satu lokasi yang bisa menjadi referensi Anda adalah kawasan Nusa Dua. Di sini beragam aktivitas bisa Anda lakukan di satu lokasi, baik untuk diri Anda sendiri maupun bersama keluarga, dari matahari terbit hingga menjelang senja.
5: Menyongsong matahari terbit di ufuk timur adalah salah satu keindahan yang akan Anda nikmati saat memulai pagi di kawasan ini. Seperti saya yang akan memulai hari dengan berlari pagi. Karena saya menginap di salah satu hotel yang berada di kawasan Nusa Dua ini, saya pun bisa mengakses langsung ke jogging track estetik nan nyaman ini yang membentang di sepanjang garis pantai kawasan wisata Nusa Dua yang terkenal dengan pantai pasir putihnya. Jadi, bermain air atau sekedar menghabiskan waktu menikmati keindahan pantai, pilihan yang tidak boleh Anda lewatkan.
6: Jika Anda ingin menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga Anda lebih lama atau enggan, waktu Anda terbuang dalam perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tips dari saya, pilihlah tempat menginap atau akomodasi yang all inclusive, artinya Anda bisa menghabiskan waktu liburan Anda bersama keluarga hanya dari satu lokasi saja.
5: Tempat menginap yang menyediakan berbagai fasilitas dan beragam pilihan aktivitas yang bisa dinikmati setiap anggota keluarga, baik dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa, bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan liburan yang berkualitas bersama keluarga. Sehingga jika beraktivitas seharian hanya dari area hotel saja, tidak akan membosankan, karena banyak hal yang bisa dilakukan. Mulai dari wahana bermain anak, area berinteraksi bagi para remaja, atau area yang khusus bagi tamu dewasa. Pilihan beragam kuliner dari berbagai restoran yang ada dengan cita rasa otentik lokal hingga mancanegara menjadi satu kemudahan lagi bagi Anda yang tidak mau pusing untuk memilih lokasi untuk sarapan, makan siang, hingga bersantap malam.
7: So destination inclusive is not about just part of the all-inclusive program, taking our guests to different areas in Bali so that they can experience the island, is bringing the Balinese culture inside the resort also. We call meaningful experience, so that's the reason why the all-inclusive coming. So it's not about food, it's not about drinks, it's about bringing the whole culture where the hotel is established, in this case in the beautiful island of Bali, and make sure the guests experience from the beginning to the end that kind of service.
5: Beraktivitas kreatif bersama putra dan putri dari program-program yang ditawarkan pihak pengelola hotel membantu mengenalkan dunia lain kepada mereka yang mungkin selama ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan penggunaan gawai ketimbang berinteraksi sosial atau mencoba hal-hal baru yang menarik dan kreatif lainnya.
8: Pengen kenalin seni ya ke anak dari sedini mungkin. Sekarang kan zaman sekarang semua pada pakainya gadget, anak-anak mainannya gadget. Ini bagus banget buat melatih motorik mungkin ya, supaya mereka nggak cuma pegang HP, tapi juga mengenalkan ke seni langsung gitu.
5: Mendapatkan pengalaman menginap yang menggabungkan berbagai elemen seperti aktivitas kreatif, wisata kuliner, kebugaran dan relaksasi, hingga kesempatan untuk mengeksplor budaya asli Bali menjadi bagian dari pengalaman liburan mengesankan yang semuanya bisa Anda dapatkan dari hotel yang menawarkan pelayanan all inclusive. Kartika Widowati, Badung, Bali.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia disawarkan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
10: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Sedang jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa mampir ke salah satu restoran yang menjual kambing bakar hot plate. Daging kambing yang diolah dengan baik dijamin rasanya nikmat dan tidak menimbulkan bau perengus. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bini Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
5: Di salah satu restoran yang berada di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat menu yang wajib dicoba, yaitu kambing bakar hot plate. Untuk membuat kambing bakar hot plate, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mengolah daging kambing agar empuk dan tidak bau perengus dengan merebus daging kambing hingga mengeluarkan buih. Lanjut, masukkan merica, lada, dan asam jawa. Aduk hingga merata selama kurang lebih 2 jam. Setelah batang dan bumbu meresap, daging kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut.

0: terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
1: Merebus dulu air sampai mendidih, lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih, lalu masukin garam sama, sebelum dimasukin garam sama apa itu, asam dan merica itu, kita buangin dulu buihnya dulu.
0: Saya jadi gak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan.
2: Kita mengolahnya dengan tepat, ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja, ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya, gurih, juicy, dan bisa dilihat, ini benar-benar empuk banget.
0: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing.

Momentum Hari Buku Nasional tidak lagi hanya berbicara tentang budaya membaca, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat hari ini mengonsumsi cerita dan pengetahuan di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat. Kehadiran media sosial, video pendek hingga platform digital mengubah cara generasi muda berinteraksi dengan buku. Di sisi lain, buku tetap menjadi ruang penting untuk membangun imajinasi, empati, dan cara berpikir yang lebih mendalam di tengah arus informasi yang serba instan. Perubahan ini juga turut mengubah peran seorang penulis. Penulis hari ini tidak hanya dituntut menghasilkan karya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan ekosistem baru yang lebih visual, cepat, dan interaktif. Banyak karya sastra kini berkembang menjadi film, serial, audiobook, hingga konten digital yang menjangkau audiens lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa cerita tidak kehilangan relevansinya, melainkan terus berevolusi, mengikuti perkembangan zaman dan medium. Di Indonesia, perkembangan tersebut juga terlihat dari semakin besarnya perhatian publik terhadap karya-karya penulis lokal, termasuk karya yang berhasil menembus industri perfilman dan budaya populer. Momentum Hari Buku Nasional menjadi ruang refleksi untuk melihat bagaimana buku, penulis, dan industri kreatif saling terhubung dalam membentuk cara masyarakat memahami isu-isu tentang relasi manusia, identitas, ambisi, hingga dinamika kehidupan modern.

0: Insight with Desi Anwar kali ini dalam rangka Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei dan 17 ini untuk memperingati ketika Perpustakaan Nasional RI itu dibangun pada tahun 1980. Nah, untuk bicara mengenai buku dan perpustakaan ini, kita sekarang sudah tahun 2026 ya, di mana begitu banyak ya medium untuk kita mengkonsumsi informasi dan juga termasuk buku-buku. Bagaimana ya khususnya anak-anak muda sekarang memandang buku itu seperti apa, cara mengkonsumsinya, dan juga buku-buku ini saya lihat juga memiliki platform yang lain untuk mengeksplorasi dan juga untuk mendiseminasi kontennya, seperti misalnya di live streaming atau di layar lebar dan juga di media sosial. Nah, saat ini Insight with Desi Anwar saya sudah ditemani oleh Ika Natasha, seorang penulis yang cukup prolific tapi juga seorang bangkir yang cukup banyak buku-bukunya itu sudah diadaptasi ke layar lebar. Kita langsung saja, Mbak Ika.
1: Hai,
0: apa kabar?
1: Desi, apa kabar? Kabar baik.
0: Oke, okay, ya. Ini Hari Buku Nasional.
1: Hari
0: ya.
1: Buku Nasional, hari rayanya penulis.
0: Hari rayanya penulis. Tapi pertama-tama saya ingin menanyakan, ini kan Ika ini bukan saja penulis ya, tapi juga masih seorang
1: aktif,
0: bangkir.
1: Masih ya.
0: Nah, ini kalau lihat dari profesinya apa di kolom profesi itu, ditulis penulis atau

0: numbers into stories, into people that something that people can understand gitu. Jadi
1: gimana kasih contohnya numbers into stories? Apalagi
0: contohnya ini sederhana. Kalau kita bicara misalnya pertumbuhan dana murah secara year on year itu 8% gitu. Tapi kemudian market share kita misalnya baru 5% gitu. Artinya apa gitu kan? Apakah kita tumbuh di atas market? Apakah kita tumbuh di bawah market? Kalau misalnya kita tumbuh di atas market, apakah kita sudah puas? Karena the size of the pie itu makin gede, so things like that gitu.
1: Jadi bisa lebih, orang bisa lebih memahami.
0: Orang lebih memahami gitu.
1: Lebih nyambung gitu.
0: Lebih nyambung dan bahasanya juga lebih enak kan gitu. Okay. You cannot just see numbers and then, ini gue lagi ngeliatin apa ya?
1: Oke, okay, ini kalau sekarang kita numbers ya, taruhlah ini membuat saya, ini rupiah kan sekarang sudah di atas
0: 17.000.
1: Nah, terakhir kalau saya mengingat ya tahun 98 itu saat yang betul-betul istilahnya langit runtuh lah ketika rupiah
0: we were in a crisis.
1: Tapi sekarang kalau dinarasikan khususnya bagi anak-anak muda yang baru yang tidak paham, ada enggak narasi mensignifikansi dari rupiah yang anjlok saat ini gitu? Well, how would you say it?
0: Oh, I didn't expect that question at all.
1: No, I didn't expect karena I'm just following up from your answer. Karena menurut saya ini menarik ya, karena ini bagi kita-kita yang yang hidupnya tuh melewati tahun 98 ini angka psikologis yang luar biasa.
0: Mungkin satu hal yang harus kita sadari bahwa orang kan masih banyak mungkin yang berpikir bahwa nilai rupiah itu berdiri sendiri gitu. Bahwa kalau nilai mata uang lain bergeser kita nggak ngaruh gitu kan, karena kita bisa mungkin self-sufficient, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, padahal di saat rupiah itu angkanya sudah menyentuh 17.000, malah 17.600 ya terakhir ya, kalau nggak salah.
1: Hampir 18.000 sekarang.
0: Hampir 18.000, itu berarti bahwa banyak kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari yang selama ini import gitu kan, misalnya katakanlah dari minyak, atau tepung,
1: kedelai.
0: Atau kedelai, itu kan nilainya berarti lebih tinggi kan. Dengan nilai yang lebih tinggi itu otomatis dia menjadi bahan baku yang kemudian harganya juga lebih tinggi pada saat diproduksi. Biaya produksi juga tinggi. Sebagai contoh, buku, kertas kita masih impor. Jadi kertas yang ada diproduksi di Indonesia itu nggak cukup untuk kualitas buku yang baik. Jadi kita impor dari Swedia gitu. Otomatis nanti kalau lewat perdagangan internasional lewat US, pakai di US dollar juga. Kalau harga kertas naik, otomatis nanti harga produksi buku juga naik dan harga buku jadi naik. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ketika US dollar naik itu nggak ngaruh kehidupan sehari-hari. Karena many components of things that we use every day in life itu paid with US dollars.
1: Itu so, jadi ceritanya ya, supaya orang lebih memahami.
0: Supaya orang lebih paham bahwa it matters in our life gitu. Bukan hanya ngaruh untuk orang yang jalan-jalan ke luar negeri atau misalnya beli barang branded gitu. Tapi setiap orang yang pakai bahan sehari-hari pasti ngaruh. Karena banyak pabrik juga beli mesin dari luar gitu.
1: Kita,
0: beli bahan baku dari luar
1: dan
0: gitu.
1: Dan kita seperti misalnya obat-obatan, kita kan
0: obat-obatan dari luar.
1: 90% itu masih impor ya kontennya.
0: Bapak dan ibuku kan dua-duanya udah lansia dan kita kemarin barusan mengalami bahwa obat jantung bapakku tuh bulan ini tuh naik sekitar 20-an% dibanding bulan lalu. Itu signifikan loh gitu.
1: Iya. Ini menarik ya. Jadi di balik angka itu ada ceritanya.
0: Yes.
1: Nah, ini buku, di balik buku ini kan ada ceritanya. Kalau buku lebih mahal, otomatis informasi juga jauh lebih mahal dan tidak terjangkau.
0: Iya.
1: Oke, untuk ke kata buku ini sendiri ya bagi Mbak Ika. Apa yang keluar ya, when I said, ini Hari Buku Nasional, what does the word book mean to you sekarang? Apalagi dengan begitu banyak platform-platform yang menyita atensi orang yang biasanya digunakan untuk membaca.
0: Kalau buat aku, buku itu hanya satu medium bercerita. Medium bercerita sekarang kan banyak ya gitu. Aku pribadi tuh pernah menggunakan sosial media, jadi aku pakai Twitter, X ya kalau sekarang bilangnya. Yeah. Tapi aku masih anak lama, jadi nyebutnya masih Twitter.
1: Sama.
0: I can never say X.
1: I know.
0: So, dulu aku tahu bahwa banyak orang yang lebih betah untuk scrolling sosial media daripada baca buku. Karena it was easier, right? Gitu. Reading books takes concentration and then you have to put your time into it while scrolling is just you can do it while sitting somewhere sambil nunggu gitu. Dan aku rasa mungkin mediumku bercerita ya yang harus diubah gitu. Jadi waktu itu aku coba untuk

0: menulis di sosial media. Jadi aku tulis cerita di Twitter bersambung dan ternyata orang ngikutin. Impressionnya sampai 20 sekian juta gitu. So yang baca banyak. Jadi aku bisa bilang bahwa sebenarnya banyak orang yang pengen baca, cuma mungkin harga buku belum seaksesibel itu. Dan itu adalah PR kita bersama ya. Di satu sisi bahwa harga produksi memang tidak murah, tapi ya itu tadi mungkin kita bisa mengharapkan ada peran pemerintah dari segi katakanlah pajak impor kalau kertas bisa dikurangi.
1: Ya, ini dari gitu, dulu sebenarnya permintaan kita. Kita lihat ya India ya, India itu betul-betul bisa murah sekali karena
0: murah banget.
1: Dan kertasnya kan juga nggak harus kertas mewah.
0: Betul
1: kan
0: betul. Dan jadi mereka cetak tuh ada dua. Jadi yang versi quote unquote mahalnya, terus versi yang aksesibelnya. Jadi orang tinggal pilih kan mau beli yang mana. Jadi bisa dibilang kayak quote unquote membajak buku sendiri tapi dengan cara yang formal dan legal gitu kan, dia kasih versi murahnya. Itu yang itu strategi yang belum kita bisa jalankan di sini. Dan tentu satu hal lagi adalah bagaimana memperluas akses buku dari segi adanya taman bacaan dan perpustakaan yang layak, yang koleksinya update, yang selalu bisa memberikan ruang untuk orang berdiskusi, untuk baca. Nah, aku pribadi sendiri berusaha melakukan hal itu dengan baru tahun ini tuh aku ngumpulin semua buku-buku yang aku punya di rumah.
1: Kalo ada berapa jumlahnya? Sudah di inventor, ada katalognya enggak?
0: Aku enggak punya katalog tapi kayaknya tapi thousands ya.
1: Thousands.
0: It's like a whole wall full of books. Kemudian ternyata banyak tuh buku-bukuku sendiri tuh yang hasil cetak ulang kan biasanya udah dapat bukti cetak tuh. Itu ada 20-an kardus sendiri ya. Jadi waktu itu aku putuskan untuk donate ke taman bacaan dan perpustakaan yang ada di Sumatera Utara karena aku dari Medan, aku donate dan aku rasa itu mungkin bisa dilakukan oleh lebih banyak orang ya supaya kemudian buku menjadi accessible karena we cannot if you can expand change you change yourself.
1: Gitu. Satu lagi tadi ini kan dalam rangka Hari Buku Nasional yang memperingati ketika perpustakaan itu dibangun. Perpustakaan, what comes into your mind pertama kali? Masih sering nggak ke perpustakaan atau masih relevan nggak perpustakaan itu dan apakah ini suatu pengalaman yang menurut Ika itu penting gitu bagi orang untuk pergi ke perpustakaan?
0: Aku waktu kecil bukan orang yang sanggup beli buku gitu, so I wasn't raised from a privileged family. Jadi aksesku untuk baca buku adalah nabung lama banget nabungnya. Terus udah nabungnya lama dibaca cuma 2 jam selesai. Karena saking sukanya kan baca buku. Jadi akses yang kuharapkan adalah perpustakaan. Dan waktu itu kebetulan perpustakaan sekolah lumayan ya koleksinya. Jadi aku baca pinjam gitu. Dan alhamdulillah kan sekarang kita melihat lebih banyak perpustakaan-perpustakaan, tapi khususnya di Jakarta ya.
1: Harus ada kafenya sekarang. Penting ini bagian dari lifestyle.
0: Tapi buat aku itu gak masalah karena aku malah pengen bahwa membaca buku itu menjadi kultur dan menjadi lifestyle gitu. Dulu aku tuh pernah bikin campaign yang namanya Reading is Sexy. Jadi aku coba interview beberapa public figure yang cukup populer di masyarakat. Aku wawancara, suka bacanya apa, waktu kecil dibesarkan dengan bacaan apa, kenapa suka baca. And I hope that kind of thing can share bahwa this kind of habit doesn't just belong to nerds. Tidak cuma orang yang bookish aja, tapi baca buku itu sangat universal buat semua orang loh gitu. Dan orang yang lo lihat cool itu juga suka baca buku, cuma I think what is lacking is we don't talk about books enough in social media.
1: We should ya. Ini mungkin salah satu dari effort kita untuk membuat budaya baca itu.
0: Budaya baca dan budaya membicarakan buku gitu. Aku gak nyangka bahwa cerita yang tadinya aku tulis hanya pengen bercerita doang. That's all. Aku tiap menulis tuh hanya pengen bercerita. Itu resonate to a lot of people. And then ini exclusive for this. Aku udah sign deal untuk filmnya. Dan skenarionya udah hampir selesai dan mungkin kita akan syuting tahun ini atau tahun depan.
1: Oh wow, good news.
2: Halo Surabaya,
3: apa kabar Medan? Horas?
2: Horas.
4: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
5: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
6: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi

0: hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
1: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
2: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
3: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
4: Nah, tadi menarik ya, Ika mewawancarai orang kenapa membaca lain sebagainya. Sekarang saya bertanya, kapan pertama kali jatuh cinta dengan buku, dan buku apa saja yang waktu itu setelah nabung begitu lama dibeli, dan kira-kira kenapa membaca itu menjadi bagian penting dari kehidupan seorang Ika?
5: Aku dulu belajar baca dengan buku Tintin. Waktu kecil gitu, komik Tintin, I know it's a comic, but it's in the veg.
4: Luar biasa, penuh dengan informasi.
5: Penuh dengan informasi dan petualangan kan gitu. Jadi aku ingat banget buku pertama yang kubaca itu adalah Tintin yang judulnya Kepiting Bercapit Emas gitu kan. And itu petualangan yang luar biasa, aku baca buku-buku demi buku. Terus aku mikir, jadi seorang penulis itu seperti seorang magician ya. Dia bisa menerbangkan orang kemana saja, bisa bikin orang merasa seperti apa, bisa mengubah hidup seseorang hanya dengan tulisan kata-kata. Gitu, dan kata-kata. Dan waktu itu aku mikir, I wanna be that magician. Aku pengen have that kind of superpower, I think it's a superpower gitu.
4: Itu waktu itu umurnya berapa, Ika masih ingat?
5: Masih TK.
4: TK
5: SD gitu, karena my dad love stories. Jadi waktu kecil aku dibesarkan dengan bapak yang suka mendongeng. Jadi tiap hari dia suka nyeritain gitu. Karena dia suka cerita, aku mulai bisa gambar, dan waktu itu aku gambar di dinding komik. Ada UFO yang menyerang kota, kemudian aliennya turun. Waktu itu aku belum bisa nulis, so the stories was with pictures gitu. Setelah aku bisa baca, aku mulai tulis-tulis dikit-dikit gitu kan, di atas kertas. Bapakku bawa kertas HVS, aku tulis pakai pulpen, kemudian dia staples untuk jadi buku, and that becomes, wow, I have my own book gitu kan. Dan it was so satisfying karena bisa menuangkan pikiran sendiri. Buku pertama yang aku tulis bercerita tentang seorang anak yang menemukan peti harta karun tapi gak ada kuncinya. Terus dia sibuk nyari kuncinya kemana ya? Ini isinya apa ya? Gua harus ngapain? Ini berat banget, dorongnya gimana? So that was the first story that I wrote waktu aku masih SD gitu. Dan itu ternyata hobi yang berlanjut. Dan karena aku menikmati ya, jadi aku nulis aja sampai akhirnya novel pertama yang kutulis itu adalah waktu SMA. Waktu itu dalam bahasa Inggris. Waktu SMA kan aku kesempatan AFS ke Amerika Serikat. Pulang dari sana, aku merasa kayak bahasa Inggrisku perlu dipakai terus ya, kalau enggak kan hilang. Terus jadi aku nulis novel, judulnya Underground. Ceritanya tentang orang-orang yang kerja di music television, karena waktu itu kita masih generasi MTV.
4: Iya.
5: And I love music.
4: Ini waktu itu di Amerikanya di mana?
5: Di Iowa.
4: Okay. Di Iowa. Padahal Iowa ini somewhere in the
5: cornfield.
4: Yang musim dinginnya. You probably the only one of, you know, jarang mendapat ini.
5: Oh, enggak ada. Aku satu-satunya orang Indonesia di situ waktu itu. And the winter is terrible. Yeah. And then there was also
4: a little house on the prairie kind of.
5: Yeah, and there's also typhoon. We have to hide in the basement. Itu aku tuangkan dalam tulisan, novelnya jadi sekitar 400-an halaman. Terus aku pikir, 400-an halaman gitu. Terus ternyata, wow, writing so fun gitu kan.
4: Tapi dipublikasi gak waktu itu, dicetak?
5: Waktu itu aku coba kirim ke penerbit dan ditolak. Okay. Mungkin karena bahasa Inggris ya gitu. Dan mungkin karena
4: mungkin tulisan. Mungkin mereka juga gak ngerti, ini gak nyambung ya mungkin ini apa.
5: Mungkin. Terus kemudian dan mimpinya ya udah aku lupakan. Aku kuliahnya maksudnya ekonomi. Aku kuliahnya akuntansi, so nothing to do with literature.
4: Sorry, tapi kenapa? Kenapa tidak ingin justru mendalami literature sehingga lebih banyak lagi kesempatan untuk
5: membaca? I treat it as something of my interest, tapi jadi bukan career.
4: Iya. Okay. Atau mungkin pengaruh orang tua juga. Ika kalau mau hidup nyaman, cari pekerjaan yang jelas.
5: Iya, yeah, yeah, yeah.
4: Karena penulis itu mungkin income-nya
5: to be honest, gitu. To be honest, pilihan pertamaku waktu itu adalah pengen jadi diplomat. Jadi waktu itu kan masih UMPTN tuh. Yeah. UMPTN kan pakai pilihan pertama, kedua, ketiga. Jadi pilihan pertama pengen jadi diplomat. Jadi pilihan pertamaku adalah hubungan internasional. Terus aku juga suka gambar dari kecil. Hmm. Jadi aku pengen jadi arsitek. Jadi pilihan keduanya adalah arsitektur ITB. Hmm. Terus my dad said, you have in your life, you have to have a safe choice. Hmm. Safe choice itu apa? Tahu gak profesi yang dimanapun kita pasti ada? Ekonomi katanya gitu. So masuk
4: very pragmatic ya.
5: Very pragmatic gitu. Jadi ya udah aku taruh pilihan ketiganya accounting di USU di Medan. Terus lulusnya itu. Lulusnya itu. Jadi ya udah aku masuk. Tahun pertama tuh aku merasa this is so not my world. I hated numbers so much. Aku gak suka angka waktu itu ya. Now my life is with numbers every day as a banker.
4: Jadi CFO di BUMN, Bank BUMN, yeah. Sebenarnya bakat juga ya ternyata.
5: I don't know. Jadi waktu itu aku rasa ini bukan my life gitu. Jadi aku bikin pengantar akuntansiku sengaja nilainya D. I was being a rebel. This is not my world. Okay. Terus my parents said, okay, kalau gitu kita coba UMPTN tahun depan, pilih lagi yang kemarin dipilih. Cuma kan umur udah, waktu SMA kan udah telat gara-gara IFS. Kemudian
4: ya.
5: Ini juga kalau aku ulang lagi kan susah ya gitu. Ada kesempatan untuk exchange lagi ke Australia. Internship tapi. Jadi kita magang di kantor, kemudian kita do community work di daerah tertinggal in return gitu. Aku pikir, okay, aku cuti kuliah, let me do this adventure. Dan waktu itu terbuka pikiran bahwa ternyata hidup tuh udah gak berhenti di kuliah gitu. Yeah. So it's not the end of the world. I still have so many universe to explore. Jadi aku pikir ya udah aku jalanin aja kuliahnya and then I do it as fast as I could and then freedom gitu. Mm-hmm. Terus ya udah tapi ternyata masuknya bank juga ya kayaknya bank berjodoh kayaknya.
4: Ya makanya setelah
5: masuknya
4: itu.
5: Bank gitu.
4: Jadi bagian rebelliousnya itu pada saat apa ini dari segi produk yang dihasilkan waktu zaman-zaman itu. Tetap menulis kan Ika?
5: Enggak, waktu kuliah enggak. Waktu kuliah enggak.
4: Jadi setelah underground ini
5: aku malah baru nulis lagi setelah udah di Bank Mandiri. Jadi waktu udah di bank, udah settled, alhamdulillah waktu aku masuk Bank Mandiri aku ranking 1 pas rekrutmen, so that was surprising. Terus aku pikir karir jadi banker itu ternyata menyenangkan ya gitu. I was in commercial banking, jadi aku handle kredit perusahaan-perusahaan besar dari modal kerja, investasi segala macam. Kerjaanku tiap hari adalah ketemu pengusaha-pengusaha, banyak ngobrol sama mereka, banyak belajar dari mereka, dan aku merasa bahwa this is a very enriching life. Ini hidup yang sangat menyenangkan, ketemu dengan banyak orang yang berbeda, punya success stories-nya, punya cerita gimana mereka dulu bangkit dari krisis segala macam. Itu kan kesempatan yang mungkin gak aku dapet kalau aku gak jadi banker. So this is a very sexy job kalau buat aku, and then I fell in love with it. Dan aku merasa waktu itu mulai punya waktu untuk menuangkan apa yang ada di dalam pikiranku. Dan aku ketemu dengan seorang teman namanya Syahmedi Dean, I don't know if you know him. Dia dari orang Medan juga, dia nulis novel diterbitkan di Gramedia. And I thought waktu itu menerbitkan buku di Gramedia itu adalah something impossible. Gitu. Dan karena dia bisa, sesama orang Medan, aku tanya, Bang gimana sih caranya Bang gitu? Bayar kau Bang? Aku tanya begitu. Terus dia bilang, enggak loh. Tinggal kirim naskah, kalau misalnya naskahnya di okay, diterima, diterbitin. Ya udah aku coba tulis novel. Kan gak banyak orang yang tahu kehidupan banker seperti apa ya. Orang kan taunya customer service, teller, and that's it. They don't know what's going on behind gitu. Jadi aku bikin novel tentang seorang banker yang tugasnya kayak aku, ketemu nasabah setiap hari harus terbang ke oil rig, ke perkebunan kelapa sawit, ngeliat pabrik, segala macam. Tapi kemudian juga ternyata cinta lokasi. Cinta sekantor. Okay. Waktu itu kan kalau
4: jadi ini agak semi autobiografi.
5: Nah. Kalau dibilang gitu nanti orang nebak-nebak siapa ya gitu. Siapa? Terus waktu itu kan sesama pegawai bank enggak boleh nikah. aturannya seperti itu. Jadi gimana kalau

0: Kita tuh lembur tiap hari, ketemu sama dia tiap hari jatuh hati. Mm-hmm. Tapi mau menikah, siapa yang resign? Mm-hmm. Siapa yang mengalah? Apakah yang mengalah harus yang perempuan?
1: Oh, jadi itu topik ini.
0: Itu kan? Topiknya, bukunya. Judulnya A Very Yuppie Wedding. Kemudian,
1: A Very Yuppie Wedding.
0: A Very Yuppie Wedding. Mm-hmm. Gitu
1: dan
0: kan?
1: Di Gramedia langsung.
0: Aku kirim naskah ke Gramedia dengan bismillah gitu. Aku kirim, ingat banget tuh aku kirim Desember 2006. Terus April 2007 aku ditelepon. Ika, aku editor kamu di Gramedia, naskah kamu masuk.
1: Okay,
0: terus it
1: wow.
0: I was in my office
1: dalam bahasa Indonesia tapi kali ini.
0: Dalam bahasa Indonesia yeah. Gitu. Dan waktu aku terima teleponnya, aku sampai bilang ini prank ya. I thought it was a prank. Tapi ternyata beneran terbit kemudian seingatku Oktober 2007 dan there's a funny story. Terbit terus aku blast ke teman-teman. Hmm. Aku nerbitin buku yeah. di Gramedia, please buy it. Karena aku malu kalau gak ada yang beli kan. Terus aku ke toko buku dengan noraknya aku foto-foto gitu. Terus selama satu bulan Mbak Desi, aku gak berani ke Gramedia.
1: Kenapa? Takut bukunya gak bergerak?
0: Iya, takut bukunya gak bergerak. Takut bukunya masuk gudang. Jadi aku gak ke Gramedia. One day, ini sama temanku kerja di bank, dia ngajak tuh, lunch yuk ke mall gitu. Oke, lunch gitu. Abis lunch, kan mampir Gramedia yuk. Terus aku mau ngapain gitu kan, mau lihat bukumu nggak usah gitu, well let's do it anyway gitu, ya udah kita pergi. Tadinya kan itu buku adanya di rak new release mm-hmm. gitu, rapi ya gitu. Pas aku ke situ kenapa sudah tidak ada, ya Allah dia sudah masuk gudang gitu kan aku mikirnya gitu. Terus kita cari-cari di mana ya, kok nggak ada ya bukunya. Terus temanku ngelihat, kakak sini deh gitu, kenapa bukunya udah pindah ke sini. Ternyata udah pindah ke rak bestseller.
1: Oh wow.
0: And I was like, what? Who emang bought dapet, the books?
1: Gak dapet laporan dari Gramedia.
0: Enggak kan, kan berkala kan. Ya, 6 bulan baru ada
1: cetak
0: ini
1: cetak
0: kan.
1: Pertama berapa eksemplar waktu itu?
0: Aku lupa waktu mungkin itu mungkin sekitar 6 ribuan gitu kan. Terus udah pindah ke rak bestseller. Terus aku yang, wow, is this true gitu kan. Terus waktu itu zaman Friendster masih ya.
1: Iya.
0: Friendster dan Facebook belum ada zaman sekarang.
1: Facebook ya mungkin lebih.
0: Iya.
1: Ya. Facebook terus, sama Twitter juga kan waktu itu udah.
0: Twitter belum.
1: Oh, belum ya.
0: 2007 belum.
1: 2007.
0: Terus abis itu aku mulai cek my messages. Dan banyak yang bilang bahwa, Kak Ika, aku tuh pegawai bank juga. Dan akhirnya ada yang nulis tentang bank dengan proper. Terus abis itu, ini kisah hidupku, dia bilang begitu. Aku juga chinlock. Terus aku tanya, tapi kamu jadi kawin nggak? Nggak, aku mabat. So that was funny. Maksudnya, aku nggak nyangka bahwa cerita yang tadinya aku tulis hanya pengen bercerita doang. That's all. Aku tiap menulis tuh hanya pengen bercerita. Itu resonate to a lot of people.
1: Sekarang
0: gitu.
1: Udah dicetak berapa kali ini?
0: Aku nggak hafal ya. Tapi udah laku sekitar 70.000,
1: oh, wow.
0: I guess, gitu.
1: Luar biasa ya. Tapi
0: for the first book, and then ini exclusive for this. Aku udah sign deal untuk filmnya, dan skenarionya udah hampir selesai, dan mungkin kita akan syuting tahun ini atau tahun depan.
1: Oh, wow.
0: Gitu.
1: Good news.
0: Aku tuh paling bahagia kalau aku menulis, karena pada saat aku menulis tuh, aku bisa menuangkan segala kegelisahan dan keresahan yang ada dalam hati menjadi sebuah tulisan, kemudian membentuk dunia, merangkai ceritanya, dan ketika itu jadi, dan aku baca ulang, wow, I created this world.
2: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
3: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
2: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
4: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
2: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: sekarang udah berapa bukunya? 14

0: ya kalau tidak
1: 14
0: salah.
1: Ya.
0: Your best seller apa-apa saja?
1: Best sellernya ada Critical Eleven yang juga sudah jadi film, ada The Architecture of Love yang juga sudah di film.
0: Ini sudah nonton, sama yang ini Heartbreak Motel.
1: Heartbreak Motel sudah jadi film. Ya, thank you so much.
0: Ini bagus banget ceritanya.
1: Ya, terima kasih ya, karena di situ aku pengen mengulik gimana rasanya menjadi seorang aktor atau aktris yang hidupnya tuh pindah-pindah psychologically and mentally, tapi kemudian when you return to your own self, how you're gonna deal with it. And I thought I use that to communicate a message bahwa dalam hidup kita sehari-hari sebenarnya kita permainkan berbagai peran kan. Peran sebagai pegawai, peran sebagai anak buah, peran sebagai anak, sebagai istri. Tapi ketika kita kembali ke peran sebagai Ika, gimana
0: itu
1: ya?
0: Siapa?
1: Itu siapa? Who are we when we shed all of that away gitu, ketika kita meminggirkan semuanya, kita sebenarnya siapa gitu. So that's the kind of conversation yang aku coba
0: tapi yang saya lihat juga banyak sekali, ini kan banyak layer-layer ya, banyak sekali menurut saya isu-isu yang sangat penting ya dan relevan bagi peran seorang perempuan kan. Di situ ada domestic violence juga,
1: betul.
0: Ada ya hubungan yang toxic relationship dan lain sebagainya. Menurut saya ini menarik-menarik sekali ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai kenapa topik itu diangkat dan benang merahnya itu seperti apa dari buku-buku Ika itu sendiri ya. Tapi selama dalam proses ketika buku pertama itu keluar, itu membaca itu terus dilakukan?
1: Iya, nggak pernah berhenti.
0: Berapa buku dikonsumsi setiap bulan atau setiap minggu, dan kira-kira buku seperti apa?
1: At least 3 seminggu ya.
0: 3 seminggu, itu biasanya
1: At least 3 sebulan. Kadang-kadang ada kerjaan kan?
0: Ada fiksi atau buku self-help
1: fiction.
0: Atau buku...
1: Mostly fiction.
0: Siapa?
1: Aku jarang banget baca self-help. Aku sangat suka Dewi Lestari. Aku suka Leila Chidori gitu.
0: Kalau yang internasional,
1: aku suka John Grisham. Aku suka Agatha Christie.
0: Okay, jadi chemistry ya,
1: chemistry and crime itu. Dan aku admire John Grisham karena dia juga seperti aku kan, awalnya lawyer, punya profesi tersendiri, tapi kemudian menuangkan pengetahuannya tentang hukum menjadi kisah yang menarik. So I dig that gitu. So itu aku read almost every writer, even yang misalnya namanya tidak dikenal. I would love to come to Gramedia cuma lihat ada buku apa yang menarik and then aku bawa pulang, aku baca gitu.
0: Jadi so you're a book consumer kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau yang selain ini bacanya buku secara fisik atau pakai tablet?
1: Aku masih fisik.
0: Masih fisik.
1: Aku merasa kalau baca pakai tablet matanya perih. Itu but maybe aku cuma tua aja sih. Tapi maksudku baca buku fisik itu beda loh. Kayak you hold something, this magical thing in your hand. And then wanginya. Wanginya kalau buku habis dibuka itu wangi banget loh. And that's the best thing in the world gitu.
0: Nah saya ingin tuh menularkan ya ke passion untuk membaca buku. Apalagi secara fisik ini kepada pemirsa kita. Khususnya anak-anak muda digital native. Yang mungkin jari itu digunakan kan buat scrolling dan mata ini. Apa yang terjadi kepada tubuh kita ketika kita membaca, memiliki hubungan ya dengan buku itu, dan kira-kira benefit yang dirasakan dengan membaca itu apa-apa saja?
1: Satu tuh, kalau kita megang buku and then you touch the cover, covernya kan ada timbul-timbul dikit kan gitu, and you lose, itu udah merasa bahwa wow, this is something, ini sesuatu yang aku beli. Dan kelihatan tebalnya berapa, kalau kita baca digital kan gak kelihatan tebalnya ya. Kelihatan wow, I'm going to have an adventure for 300 pages. This is going to be so fun gitu. Aku baca Gone Girl yang tebalnya segini itu cuma satu hari. Dan gak makan gara-gara saking serunya itu buku gitu. Jadi tebalnya segini, kemudian kita buka halaman pertama, kita mulai dari belakang baca blurbs-nya, sinopsisnya. Wow, this is interesting. Buka halaman satu, nggak kerasa itu sensasinya ada loh ketika kita balik halaman, the sound of it. Kalau di ASMR kan itu menarik banget, dan wanginya, rasa kertasnya gitu. Itu sensasinya nggak kita rasakan kalau kita baca digital gitu. And then maybe this is just me ya, but I think books itu the sexiest decor in any house. rumah yang gak punya buku itu bukan rumah kalau buat aku ya gitu. Jadi aku masih punya buku-buku waktu dari zaman aku kecil dulu. Aku dulu suka banget baca trio detektifnya Alfred Hitchcock. Suka baca Tintin, suka baca Sidney Sheldon. Itu masih ada walaupun udah kuning-kuning dan itu kita simpan di lemari. Masih rapi, lengkap semuanya. And every time I look at my personal library, I see my growth. Bahwa oh aku dulu baca dari sini, kemudian dari sini ke sini gitu. And it is exciting gitu. It is something.
0: It's a relationship.
1: It is a relationship gitu. It's like holding something in your hand. Itu beda dibanding kalau misalnya kita baca Kindle and then selesai. But of course kalau buat aku, do whatever you want. Baca Kindle juga, digital book juga okay. Tapi yang penting jangan baca-bajakan aja.
0: Nah ini penting sekali ya. Ini salah satu ya Indonesia itu terkenal ya. Tapi ini mungkin karena ya itu semuanya mahal.
1: Semuanya mahal,
0: iya iya. Sehingga orang juga mencari peluang di situ. Tapi tidak dianjurkan dan juga melanggar hukum ya. Ada yang namanya intellectual property right. Tapi ada lagi pertanyaan, bisa gak menulis tanpa membaca?
1: Kalau aku bilang gak bisa sih. Menulis itu seperti kita itu gelas, terus kita nuang. Gitu. Kalau gelasnya gak ada isinya, apa yang mau dituang? Kosong. Gitu. Gak ada kan? Gitu. Jadi harus diisi. Diisinya dengan apa? By absorbing, kita memposisikan diri itu seperti sponge. Aku selalu memposisikan diri seperti sponge. Segala experience yang aku alami, percakapan, interaksi, media yang aku konsumsi, apakah itu buku, film, komik, random article in any magazine gitu, itu aku consume, simpan, and segala spektrum emosi itu disimpan. Makanya jadi penulis itu adalah bisa dibilang orang paling menderita karena gak boleh lupa apapun. Patah hatinya aja gak boleh dilupain karena besok-besok bisa jadi bahan bakar buat menulis gitu. Jadi itu disimpan semuanya, diproses, baru kemudian menjadi tulisan gitu. Makanya aku juga pengen menganjurkan agar teman-teman selain rajin baca buku juga mulai belajar menulis. Writing is so enjoyable buat aku. Aku rasa aku tuh paling bahagia kalau aku menulis. Karena pada saat aku menulis tuh, aku bisa menuangkan segala kegelisahan dan keresahan yang ada dalam hati menjadi sebuah tulisan, kemudian membentuk dunia, merangkai ceritanya, dan ketika itu jadi dan aku baca ulang, wow, I created this world, this is my world. Dan pada saat kemudian dia dilempar ke pasar dan bertemu dengan pembacanya, pembaca mungkin akan bilang, Kak Ika akan resonate with what you're writing gitu. Aku pernah punya satu cerita ya, waktu Critical Eleven rilis kan itu bercerita tentang kehilangan anak gitu. Jadi ada perempuan loss, yang namanya Anya, waktu dia melahirkan, lahirnya anaknya stillborn gitu. Dan beberapa hari setelah buku itu rilis, aku terima email dari seorang pembaca yang bilang, Kak Ika, namaku ini, aku seorang pengacara. Pada saat aku menulis email ini, aku sedang berbaring di rumah sakit dan anakku baru meninggal setelah aku melahirkan beberapa hari yang lalu dan masih dalam proses pemulihan. Tadinya dia bilang aku marah sama Tuhan, aku marah sama takdir, tapi aku baca buku Kak Ika, aku merasa bahwa aku gak harusnya berlarut-larut dalam kemarahan, tapi aku harus bisa melanjutkan hidup karena hidupku tidak selesai di situ. Aku nangis loh baca itu. Aku nangis baca email itu karena aku nggak nyangka bahwa sesuatu yang aku tulis itu kemudian bisa menggerakkan orang dan bisa bikin orang punya kekuatan gitu. What I'm trying to portray in my book is what it's like to be human. Apa rasanya menjadi manusia yang merasa, yang punya mimpi, yang punya keinginan, tapi tidak semua keinginannya itu bisa tercapai. Dan ketika itu tidak tercapai, apakah kita kemudian merasa hidup kita selesai? Enggak. Hidup terus berjalan, hidup enggak menunggu kita pulih, hidup enggak menunggu kita kuat, tapi kitanya yang harus menguatkan diri untuk terus hidup gitu.
2: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Tapi ketika Ika menulis lebih untuk diri sendiri
1: untuk
0: pada
1: diri
0: motivasinya
1: sendiri.
0: Atau
1: untuk diri
0: sudah
1: sendiri.
0: Membayangkan bahwa ini akan dibaca oleh halayak luas?
1: Aku tahu bukunya insya Allah akan dibaca oleh halayak, tapi aku selalu menulis buat diri sendiri.
0: Motivasinya itu
1: iya.
0: Untuk diri sendiri.
1: Jadi aku kan berinteraksi dengan teman, dengan orang segala macam gitu kan, dan aku juga konsum media kayak aku bilang. Terus aku ketemu isu apa yang lagi aku pengen bahas ya. Di salah satu bukuku yang terbaru judulnya Satin, aku bicara tentang urban loneliness. Hmm. Bahwa kota-kota besar termasuk seperti Jakarta, Medan, Surabaya gitu, itu sebenarnya perlu penuh dengan jiwa-jiwa yang kesepian.
0: Yeah.
1: Orang-orang yang terlihat ramai-ramai, wow, gaul apa segala macam, padel bareng, tapi sebenarnya kosong gitu. Mm-hmm. Sebenarnya mereka mencari sesuatu, mencari sense of belonging gitu kan. Berkumpul karena ingin menjadi bagian dari sesuatu, dan ketika mereka pulang dan mereka mencopot segala macam atribut, hobi, segala macam itu, apakah mereka sayang sama diri sendiri? Apakah mereka bisa bahagia dan bilang bahwa aku Ika dan aku bahagia gitu? Itu yang aku eksplor di Satin gitu. Kemudian di Langit Mengambil, aku mengeksplor sisi lain lagi gitu, berdamai dengan takdir. Jadi yang Langit Mengambil itu tokoh utamanya adalah seorang jurnalis yang sedang ditugaskan untuk menyelidiki kasus judi online. Dan pada saat dia diterjukan di lapangan, dia diambush oleh orang tidak dikenal dan diperkosa. Sebagai akibat dari kekerasan yang dialami, kemudian rahimnya diangkat. Dan pada saat rahimnya diangkat, dia mulai merasa, apakah aku masih perempuan ketika aku tidak punya rahim? Apakah aku masih bisa jadi reporter ketika kejadian yang begitu traumatik itu dan bagaimana caraku untuk mencari keadilan? Jadi di setiap buku aku tuh terlalu bicara tentang sesuatu yang lagi aku pertanyakan dalam hidup gitu. Di Satin aku sedang merasa bahwa aku dalam titik kesepian. Sebenarnya kesepian itu valid gak sih? Is it okay to feel loneliness? Is it hina gitu? Ataukah boleh? Dan waktu aku menulis Langit Mengambil, aku lagi bicara tentang iman yang paling sulit tuh bagiku sebenarnya iman kepada takdir. Kalau kita sudah berusaha, kan ada istilah tuh bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. It's not always like that.
0: Justru kadang-kadang kebalikan.
1: Kebalikan gitu kan.
0: Ada orang yang mendapatkan suatu begitu mudah ya.
1: Begitu mudah gitu. And is it fair? Kita gak bisa bilang fair atau enggak gitu kan. Karena hidup ya udah ada garisnya gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan takdir yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, should we be happy? Should we feel that kind of acceptance? Jadi itu yang pengen aku explore. Jadi in each book, I think in a way aku tumbuh, cara menulisku juga dan topiknya juga ikut tumbuh gitu. Makanya makin kesini kalau kata pembacaku makin agak lebih dark ya Kak Ika.
0: Terus jadi ada evolusinya tuh kelihatan.
1: Iya,
0: ya, dari...
1: terus aku bilang, iya karena ternyata hidup tidak selalu manis, aku bilang.
0: Nah, jadi buku ini karena tadi disebut ini motivasinya karena dari diri sendiri.
1: Iya.
0: Ini seperti apa? Apakah buku ini lahir karena ingin menjadi semacam terapi atau katharsis untuk menuangkan segala macam emosi? Ini buah dari imajinasi atau concern, tapi juga di situ ada autobiografinya gitu. Kira-kira yang
1: what is
0: the role of the book itu dalam menuangkan semuanya ini?
1: Bagi aku, buku adalah cara aku untuk tetap waras.
0: Jadi semacam terapi ya?
1: Terapi gitu. Jadi ada isu-isu yang mungkin aku rasa susah untuk di-resolve. Ada isu-isu yang perlu dibicarakan. Ada opini yang pengen aku sampaikan. Ada values yang pengen aku sampaikan. Itu aku sampaikan dengan buku. Dan kalau aku nulis non-fiction mungkin jadinya berat ya.
0: Nah ini dia, kenapa menggunakan gitu. Fiksi ketimbang misalnya seperti self-help ya?
1: Karena kalau aku nulis self-help, Ika siapa? Kalau kita mau nulis self-help, kita kan harus punya latar belakang yang kuat kan. I'm a banker. I should be writing about finance. Tapi kan
0: how to get rich quick.
1: There's no such thing. Tapi maksud aku, kalau aku nulis tentang keuangan, wow, aku udah sehari-hari ngadepin angka, terus pas nulis ngadepin angka kayaknya enggak seru ya. Makanya aku pikir gini, aku merasa orang tuh lebih gampang untuk menerima suatu gagasan atau values ketika diceritakan kepada mereka tidak dalam bentuk menceramahi. Kalau kita nulis, kalau aku merasa ya, kalau kita nulisnya dalam bentuk fiction, mereka melihatnya sebagai kisah orang.

0: lain yang kemudian mereka nikmati. Dan kemudian dari situ mungkin timbul empati. Kan ada studi yang bilang bahwa kalau kita baca fiction, empati kita lebih besar gitu. Dan mereka bisa jadi berefleksi kan, bercermin. Oh ternyata kalau jadi ini begini ya. Oh ternyata kalau kehilangan anak seperti ini. Oh ternyata kalau merasa kesepian di masyarakat urban itu adalah sesuatu yang normal. And I'm just one of them. And I'm just trying to live my life gitu. Jadi itu yang berusaha aku lakukan. Jadi values-nya itu aku infuse ke cerita fiction. Tapi bukan berarti bahwa fiction cuma cinta-cintaan doang selesai, enggak. Tapi ada messages di situ yang berusaha aku selipkan.
1: Dan dari pemilih ini, kalau fiksi kenapa menarik itu kan karakternya ya.
2: Betul,
1: mungkin
2: betul.
1: Mungkin prosesnya. Betul. Iya, iya. Dan apakah karakter itu bagaimana membuat karakter ini tiga dimensi.
2: Iya, iya.
1: Dan mana yang misalnya mencerminkan Ika gitu, atau ada beberapa karakter yang memang dibuat dari karena kenalan atau karena pengalaman, atau mungkin merefleksikan as a projection of your own self, memproyeksikan dari kegalauan yang ada dalam diri sendiri.
0: Satu hal yang selalu aku lakukan adalah di buku-bukuku karakternya selalu, main karakternya sejauh ini selalu seorang perempuan. Yeah. Dan aku selalu menggambarkan perempuan yang berani mengambil keputusan atas dirinya sendiri.
1: Itu benang merahnya.
0: Iya, perempuan yang berani memilih. Karena aku merasa tidak semua perempuan tuh punya kemewahan untuk memilih. Dan punya kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya gitu. Ada dari kita yang terbatas oleh konstruksi sosial, ada dari kita yang terbatas oleh kultur, terbatas oleh
1: agama
0: gitu. Jadi budaya, gak semua orang budaya, gak semua
1: ekonomi,
0: orang ekonomi juga obviously. Jadi gak semua orang punya pilihan itu. Nah ketika seorang perempuan kemudian mempunyai pilihan, gimana ya gitu. Dia akan memilih apa gitu kan? Apakah dia akan memilih dengan cara yang cerdas, pakai hati atau pakai kepala atau pakai keduanya? Itu yang pengen aku tampilkan gitu. Dan aku sih punya harapan bahwa perempuan-perempuan yang baca itu akan berpikir bahwa aku bukan perempuan yang, perempuan itu kan selalu dianggap lemah ya. Lemah.
1: Justru bagi saya itu kebalikannya.
0: Kebalikannya ya gitu. Terlalu kuat
1: soalnya
0: ya.
1: Minang.
0: Ya, soalnya Minang ya. Oke, oke.
1: Perempuan itu justru merupakan ya, ini yang diempuk istilahnya. Kitalah yang menjadi faktor menstabilkan semuanya.
0: Iya. Banyak menganggap mungkin perempuan belum pantas untuk memimpin gitu. Karena sisi emosinya terlalu besar, jadi dia nanti tidak bisa bersikap fair. Kan ada kan stigma seperti
1: tapi
0: itu.
1: Tapi ini kan gitu. Sesuatu yang dibungkus oleh patriarki.
0: Iya, betul gitu. Nah, aku pengen nunjukin kalau seandainya kita memotret perempuan-perempuan yang bisa mengambil pilihan, apakah mereka akan selalu menjadi perempuan yang terlihat sempurna? Ternyata tidak. Gitu. Bukan berarti pada saat kita mengambil pilihan-pilihan dalam hidup, kemudian pilihan itu kemudian memberi sesuatu yang baik ke kita. Sometimes we make the wrong choices too, and then we make mistakes gitu. So what I'm trying to portray in my book is what it's like to be human. Apa rasanya menjadi manusia yang merasa, yang punya mimpi, yang punya keinginan, tapi tidak semua keinginannya itu bisa tercapai. Dan ketika itu tidak tercapai, apakah kita kemudian merasa hidup kita selesai? Enggak. Hidup terus berjalan, hidup gak menunggu kita pulih, hidup gak menunggu kita kuat, tapi kitanya yang harus menguatkan diri untuk terus hidup gitu. So, dan aku mengalami itu dalam hidupku sendiri karena seperti aku bilang, mimpiku untuk jadi diplomat dan arsitek dulu kan gak kejadian ya gitu. Jalan hidupnya itu, kan membelokkan.
1: Itu kira-kira tidak kejadian kenapa? Karena
0: gak lulus.
1: Lack of choices? Oh karena tidak lulus.
0: Gak lulus satu. Mungkin. Terus kalau yang secara ekonomi ada kejadian, ada cerita ya Mbak Desi. Jadi waktu itu aku UMBTN-nya pergi ke Bandung sengaja. Karena aku pengen masuk waktu itu kan kalau dulu biasa ya, kita kan pilih UMBTN tapi habis itu kita punya juga pilihan sampingan yang swasta.
1: Dan jaga-jaga.
0: Jaga-jaga kan. Arsitektur terbaik waktu itu kan di Unpar. Jadi aku ujian di Unpar. Ujiannya waktu itu ada bahasa Inggris, matematika dan menggambar gitu. Jadi aku menggambar ruang, dan waktu aku menggambar ruang tuh ada pengawasnya yang masuk dan bilang bahwa selamat ya kamu masuk di Unpar pada saat ujian gitu. Ini belum pengumuman loh, aku yang wow diapresiasi ya gitu. Terus kemudian keluarlah pengumuman gitu kan, aku lulus masuk Unpar gitu kan. dua hari setelah itu pengumuman UMPTN keluar. Waktu itu kan masih pakai koran ya.
1: Iya.
0: Jadi subuh-subuh tuh pergi ke loper koran untuk lihat gitu. Terus lulus di USU. Terus bapakku telepon gitu. Dia bilang begini, karena bapakku cuma pegawai biasa ya, bukan someone yang important atau gimana. Dan dia bilang, Ika, kalau aku orang Melayu Deli, kalau orang Melayu Deli itu panggil bapaknya itu Entu gitu. Entu tahu Ika lulus arsitek di Unpar gitu, dan itu sekolah bagus. Tapi kalau Entu nyekolahin Ika di situ, Entu mungkin nggak sanggup nyekolahin adik. Mungkin biayanya nggak cukup. Karena sekolah arsitek kan
1: mahal.
0: Mahal. Harga meja, gambar mahal. Zaman dulu kan masih pakai meja gambar ya gitu. Jadi kan Ika lulus di USU, boleh pulang nggak nak? Gitu. Itu patah hati banget loh.
1: Oh iya.
0: Karena aku merasa, aku mampu, intellectually aku mampu. Tapi ekonomi kan nggak bisa. Jadi makanya, waktu itu kan potret ketika aku punya pilihan, tapi pilihannya nggak bisa gara-gara ekonomi. Jadi aku pengen pada saat kemudian aku menulis, aku memberikan harapan-harapan yang mungkin dulu nggak aku dapat. Gitu. Bahwa hidup tuh tidak berakhir ketika kita hidupnya dibelokkan gitu. Ternyata setelah aku kembali ke jalan yang dipilihkan oleh Allah ya gitu ya. Aku masuk akuntansi, aku masuk ekonomi, aku masuk Bank Mandiri gitu. Terus alhamdulillah di Bank Mandiri juga pernah jadi Mandiri Best Employee secara nasional gitu. Terus alhamdulillah karirnya juga oke. Bisa menulis pula, terus kemudian bukunya difilmkan. Itu mungkin gak kejadian kalau aku jadi arsitek. Tapi kan kita gak pernah tahu gitu. It's a what if kan gitu. Tapi I'm happy with my life now. Ternyata hidup yang sekarang itu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya.
1: Jadi Ika sangat, sekarang happy?
0: I'm happy. I'm very happy and grateful. Yang paling penting itu kan bersyukur gitu. Bersyukur bahwa dulu dibelokkan untuk sesuatu yang tidak pernah aku tahu. Jadi Tuhan tutup pintu, dia buka gerbang yang besar gitu. Petualangan terbesar dalam hidup kita mungkin tidak terjadi dalam kejadian yang kita alami sehari-hari, dalam peristiwa yang kita alami sehari-hari, tapi mungkin dalam peristiwa yang kita temui dalam buku. Jadi jangan jadikan duniamu sempit dengan hanya membaca 1-2 buku aja, bacalah sebanyak mungkin buku, karena di situ kita akan menemukan begitu banyak universe yang mungkin gak kepikirkan sebelumnya.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
1: Jadi what next? Ini kan tadi Ika mengatakan semakin kesini semakin dark, semakin berat ya.
0: Semakin berat.
1: Tapi menjawab pertanyaan itu sendiri ya, bagaimana kita memilih apalagi sebagai perempuan
0: dengan
1: batasan yang bisa diberlakukan secara eksternal maupun internal. Kan kita juga menginternalisasi batasan yang kita pikir ini batasan, tapi sebenarnya kita tidak punya keberanian juga kan untuk melakukan pilihan gitu. Ini bagaimana di Ika sendiri dan bagaimana nanti diterjemahkan ke dalam fiksi berikutnya?
0: Aku saat ini sedang dalam proses menulis satu novel. Kala ini tidak biasa topiknya. Topiknya adalah bagaimana ketika kita merasa bahwa karir adalah satu-satunya hidup yang kita punya. Dan ketika itu tidak lagi payback ke kita, how should we feel? And I think that would resonate with a lot of people.
1: Tapi setiap bukunya ada jawabannya enggak?
0: Enggak.
1: Atau
0: enggak selalu.
1: Hanya dalam bentuk pertanyaan akhirnya?
0: Aku di ujungnya selalu, tapi kalau aku ngomong begini nanti jadi enggak baca, males ah baca bukunya.
1: enggak usah spill, tapi
0: maksudku gini.
1: Kepuasan dalam menyelesaikan fiksi itu apakah menjawab kegalauan ataupun pertanyaan yang selama
0: di,
1: ini
0: di ujung dimiliki? Aku tuh selalu berusaha memperlakukan pembacaku sebagai orang pinter. Jadi di ujung tuh aku selalu memberi mereka satu cerminan yang bisa menjawab, this is what the book means to me. Jadi tiap orang akan meresonate endingnya dengan cara yang berbeda. Tapi what I always infuse in the ending is choices. Bahwa hidup itu pilihan. Meski kita tidak memilih aja itu pilihan loh gitu. Meski dipilihkan buat kita itu juga pilihan. Jadi life is a string of choices. Yeah. Itu yang aku sampaikan. Dan bagaimana kita menyikapi pilihan itu terserah kepada kita sendiri. Do we want to position ourselves as victims? Or do we want to position ourselves as a fighter gitu. Pada akhirnya kan aku memilih untuk sebagai fighter kan. Karena bapakku tuh pernah mengajarkan bahwa Ika, apapun dunia yang kamu pilih, kamu harus jadi yang terbaik. But because then kalau misalnya kamu gak berusaha untuk menjadi yang terbaik, then it's not worth it gitu. Jadi aku itu yang selalu semangat yang berusaha aku ini kan. Aku gak bilang bahwa aku penulis terbaik, aduh jauh banget. Yeah. Banyak yang lebih baik dari aku, tapi dalam usahaku untuk menjadi yang terbaik, that's the journey.
1: Okay.
0: And then life is journey, life is not an ending. Endingnya kan nanti waktu kita meninggal kan gitu.
1: Yeah, dan even then it may not be the end kan.
0: Masih ada akhirat.
1: Yang gak penting, ya.
0: Masih ada akhirat gitu.
1: Masih ada stasiun-stasiun berikutnya, yeah. Tapi kita harus menikmati pemandangannya.
0: Yeah, ya, betul. Jadi by treating your life as a journey, we learn that we don't necessarily have to think everything as an ending. Jadi ada kiamat-kiamat kecil dalam hidup, ada kekalahan-kekalahan kecil dalam hidup, tapi kekalahan itu kalau aku bilang, kenapa kita jatuh? Supaya kita belajar bangkit. Kalau kita gak pernah jatuh, kita gak tahu apa rasanya naik lagi gitu.
1: Ya, wow, luar biasa. Sebenarnya kalau Ika juga menulis istilahnya self-help.
0: Probably someday.
1: Bisa sangat-sangat membantu. Kita kira-kira profil dari pembaca Ika yang secara sengaja ataupun tidak sengaja terbentuk itu seperti apa sekarang?
0: Macam-macam ya. Aku pernah tuh kemarin aku baru talk show di Makassar ya, di Makassar International Writers Festival, dan ada yang bilang, Kak Ika, aku baca buku kamu dari SD, and I was like, Dek, kamu masih SD ngapain baca bukuku? Terus saya bilang, dari kakakku, Kak, katanya gitu. Jadi kakaknya baca, jadi terus kemudian lama-lama dia jatuh cinta, terus dia mulai baca buku-buku yang lain. Sampai ada kemarin aku dapat message dari seorang pembaca yang dia kirim video, omanya udah sepuh banget, terus dikasih kado bukuku, omanya seneng banget, umurnya udah 80-an. Jadi range pembacaku agak jauh nih, gitu. Dan aku seneng sih bahwa ternyata cerita itu ternyata tidak punya segmen ya.
1: Yang gitu. Penting it's a good story kan?
0: Iya, yang penting it's a good, and maybe it has something in it gitu. Aku gak tahu something in it apa, fungsiku sebagai penulis adalah sederhana, bercerita, that's it. And then let the readers absorb it in any way that they can.
1: Iya, dan sekarang banyak sekali diadaptasi ya buku-bukunya ke layar
0: lebar. Alhamdulillah, layar lebar ya.
1: Lebih bagaimana ketika melihatnya di layar lebar dan membacanya Ika sendiri itu bagaimana? Yang mana
0: aku yang... kebetulan kan tipe penulis yang terlibat aktif dalam proses adaptasi. Jadi waktu Critical Eleven aku ikut nulis, waktu T4TRA aku ikut supervise screenplay-nya, waktu The Architecture of Love aku juga ikut nulis, waktu Heartbreak Motel itu aku membebaskan Angga Sasongko untuk bertualang dengan pikirannya. Kemudian ini A Very Happy Wedding juga aku ikut nulis gitu. Dan dalam beberapa minggu ke depan juga kami akan mengumumkan Satin juga mau dibikin filmnya. Jadi kalau aku lihat sih cara orang menikmati buku dengan film kan beda ya gitu. Audiensnya juga beda. Ada orang yang baca buku tapi gak nonton film, ada yang nonton film tapi gak baca buku.
1: Ika sendiri kalau misalnya lebih suka both. Mana, nonton film atau baca
0: buku? Aku do both, tapi buat aku bahwa buku-bukuku difilmkan itu memberi ruang buat cerita dan message yang ingin ku sampaikan ke audiens yang lebih luas.
1: Oke, sekarang ini dalam rangka Hari Buku Nasional, coba message yang ingin Ika berikan supaya kita juga lebih cinta lagi terhadap yang namanya itu buku, apa?
0: Aku cuma pengen bilang bahwa petualangan terbesar dalam hidup kita mungkin tidak terjadi dalam kejadian yang kita alami sehari-hari, dalam peristiwa yang kita alami sehari-hari, tapi mungkin dalam peristiwa yang kita temui dalam buku. Jadi jangan jadikan duniamu sempit dengan hanya membaca 1-2 buku aja, bacalah sebanyak mungkin buku, karena di situ kita akan menemukan begitu banyak universe yang mungkin gak kepikirkan sebelumnya.
1: Luar biasa, bagus sekali. Dan kita juga tunggu karya-karya Ika Natasha berikutnya, baik dalam bentuk buku fisik dan tentu juga kalau
0: amin.
1: Nonton, karena saya juga dua-duanya.
0: Dua-duanya kan menyenangkan.
1: Dua-duanya karena berbeda ya dalam bagaimana kita juga mengkonsumsinya dan kepuasan yang kita dapatkan juga berbeda. Apalagi kalau di layar lebarnya ada aktor-aktor favorit.
0: Yes.
1: Baik, sekali lagi Ika, good luck. Dan sekali lagi, seorang penulis tapi juga seorang bankir. Nah, ini bagi teman-teman yang merasa bahwa saya nggak ada waktu untuk menulis, terlalu sibuk, itu ini dipatahkan lah. Tidak harus 24 jam, 7 hari menjadi penulis sebagai profesi, tapi ternyata juga bisa dilakukan kalau memang punya ada keinginan. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now. Bersama saya, Tiffany Raitama. Gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi lain di antaranya. Serangan udara kembali mengguncang Lebanon Selatan. Dua serangan yang dilaporkan dilakukan Israel di dekat rumah sakit pemerintah Tadmin, distrik Binjib, menyebabkan 9 orang terluka termasuk 7 orang staf rumah sakit. Puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar. Serangan udara kembali mengguncang Lebanon Selatan. Dua serangan yang dilaporkan dilakukan Israel di dekat rumah sakit pemerintah Tadmin, distrik Binjib, menyebabkan 9 orang terluka termasuk 7 staf rumah sakit. Rekaman video memperlihatkan kerusakan parah di area rumah sakit, atap bangunan hancur, panel surya yang menjadi sumber listrik, fasilitas kesehatan rusak, sementara puing-puing berserakan di sekitar gedung. Kementerian Kesehatan Lebanon mengecam keras serangan. Dalam pernyataannya, serangan di sekitar rumah sakit melukai 9 orang, 5 diantaranya perempuan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di berbagai bagian rumah sakit termasuk ruang gawat darurat, kamar pasien, unit kemoterapi, ruang ICU, ruang MRI, ruang operasi hingga area tempat tinggal staf medis. Berikutnya, seorang penyusup berkostum aneh nekat menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang. Aksi nekat ini langsung menyita perhatian karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch, monyet yang viral di media sosial. Di tempat lain, seorang warga terjatuh saat melintasi jalanan banjir di Provinsi Guangxi, China Selatan. Lantaran dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir.
1: Seorang penyusup berkostum aneh terekam menerobos kandang monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Aksi dekat ini langsung menyita perhatian publik karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch, monyet yang viral di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Punch dikenal luas setelah kisahnya menyentuh banyak orang karena ditinggalkan induknya sejak lahir dan menemukan kenyamanan dengan memeluk boneka orang utan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pelaku meloncat masuk ke area kandang sambil mengenakan kostum nyeleneh dengan kepala besar dan wajah tersenyum lebar. Aksi tersebut memicu kekhawatiran pengunjung yang takut keselamatan satwa di dalam kandang terganggu akibat tindakan tak bertanggung jawab itu. Pihak berwenang menyatakan dua warga negara Amerika Serikat telah diamankan terkait insiden tersebut. Hingga kini otoritas masih menyelidiki motif aksi penerobosan yang memicu kecaman publik di Jepang. Banjir besar akibat hujan deras melanda Provinsi Guangxi, China Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik seorang

warga terjatuh saat berusaha melintasi jalan yang tergenang air deras. Dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir. Beruntung ia akhirnya berhasil ditolong.

0: Pada Jumat, terutama di kawasan utara, tengah, dan timur negara itu, kondisi terparah terjadi di ibu kota New Delhi.
1: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
2: Di sini ada duduk di chair seating, handheld, dan pangkai, 10 pangkai, 5-10 cooler. Orang lupa datang, travel kerja, berjalan ke sini, seperti Lal Qila, garmi sejati metro pakadane ke sini, आधा घंटा एक घंटा बैठ के यहां से.
1: Warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
3: Cooling zone में वैसे WHORS का ORS है जो मतलब घोल होता है डिहाइड्रेशन के लिए तो मतलब वो अच्छा रहता है ठंडा पानी मिलाकर उसमें दिन में दो या तीन बार पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा. डिहाइड्रेशन का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए. आपको व्हाइट पेशाब आएगा डिहाइड्रेशन नहीं होगा. कहने का मतलब यही है. और छाछ दही लस्सी गर्मी में थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए.
1: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
0: SpaceX kembali meluncurkan uji terbang roket Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat pada hari Jumat. Peluncuran ini menjadi uji terbang ke-12 bagi roket Starship dan menandai debut varian terbaru Starship Fitri atau Block 3. Roket raksasa lepas landas dari landasan peluncuran sebelum akhirnya melakukan pendaratan terkendali di Samudra Hindia. Namun ketika menyentuh permukaan laut, ledakan terlihat terjadi di lokasi jatuhnya wahana. Misi ini menggunakan landasan orbit kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase dan membawa 22 simulator satelit Starlink serta satelit uji coba yang dijadwalkan dilepas di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship Fitri dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting misi masa depan NASA menuju bulan. Kita beralih ke informasi turnamen Akbar Sepak Bola 2026. Warga Rabat, Maroko optimistis tim nasional mereka mampu mengalahkan Brasil di laga pembuka Pesta Sepak Bola 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang.
4: Antusiasme warga terlihat meningkat setelah performa impresif Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai sepak bola Maroko kini berkembang pesat dan mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Warga Rabat juga yakin Maroko mampu memberi perlawanan sengit kepada Brazil.
5: كنتمنى انه اكيد انني كنشجع الفرقه ديال بلادي كنشجع المنتخب المغربي وكنتفائل انه غادي يفوز يعني في هذه المباراه حتى المنتخب البرازيلي حتى المنتخب يعني قوي ولكن ما نخافوش عندنا تبارك الله يعني الاسود غادي يقدروا انهم يحققوا الفوز كنتمنى لهم كل التوفيق
6: نحلموا معاهم حتى الفينال ونديوها كاع دابا ولينا مابقيناش خايفين ولينا نبغيو نديوها حنا دونك ان شاء الله الخير نمشيو حتى للفينال ونديوها لكن ممكن مع دابا دايرين هنا في المغرب ولاو تخدموا مزيان على الكره كلشي طالع مزيان دونك سي ان ريكومبونس نورمال للمغرب مشات بعيد ان شاء الله.
4: لاقا ماروكو ملون برازيل كان برلانسون بعد 14 جوني في ستاديون ميت لايف نيو جيرسي امريكا سريكات dalam pertandingan grup C.
0: Sementara itu warga Argentina berbondong-bondong menyeberang ke Chili untuk membeli album stiker resmi Panini. Lonjakan pembelian dipicu perbedaan harga yang cukup besar antara kedua negara, ditambah lagi kelangkaan album di Argentina.
1: Di Santiago, Chili, antrean panjang terjadi di depan toko Panini pada Jumat waktu setempat. Sejumlah pembeli terlihat membawa kotak-kotak berisi album untuk dijual kembali di Argentina, sementara para kolektor juga tampak saling bertukar stiker.

0: album resmi Pan ini dijual dengan harga sekitar 3.900 peso Chili atau sekitar 76.000 rupiah. Namun di kota Mendoza, Argentina, yang berjarak sekitar 360 km dari Santiago, harga album yang sama bisa mencapai 12.000 peso Chili atau lebih dari 235.000 rupiah.
1: Salió como un boom allá en Argentina, que nadie lo consiguió, solo nosotros primero, y después venimos acá cantidad y nos llevamos.
2: Y si nos conviene, porque hay mucha diferencia en precio, lo que es el, para poder venderlos allá. Sin embargo, allá en lo que es en Argentina están entrando todo lo que la...
0: Fenomena ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Amerika Selatan menyambut Pesta Bola 2026 sekaligus memicu maraknya penjualan ulang album koleksi di kawasan perbatasan.
3: Puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis. Kami kembali dengan informasi selengkapnya di World Now sesaat lagi.
4: Apa kabar Medan, Horas?
5: Horas!
6: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
7: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
8: Meskipun investasi sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
9: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
10: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
6: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
12: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
13: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Anda kembali di World Now. Otoritas Keamanan Arab Saudi telah memperketat aturan dan mulai memblokade kendaraan tanpa izin masuk ke Mekah menjelang puncak haji tahun ini. Aturan diberlakukan secara ketat oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga ketertiban selama musim ibadah haji berlangsung. Pemeriksaan kendaraan dilakukan berlapis, memastikan tidak ada kendaraan atau penumpang ilegal melintas masuk ke kota Mekah. Pihak otoritas juga akan memberikan sanksi dan denda hingga 100.000 rial bagi orang yang memfasilitasi penyeludupan orang masuk tanpa izin resmi. Sementara bagi mereka yang melanggar peraturan dan berupaya melaksanakan ibadah haji tanpa izin, juga akan dikenakan denda hingga 20.000 rial, sanksi deportasi setelah menjalani masa hukuman, dan dilarang masuk atau cekal ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Saud meninjau langsung kesiapan operasional pasukan gabungan di Kota Suci Mekah. Dalam upacara tahunan di Mekah, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis armada kendaraan modern serta dukungan penerbangan untuk mengawal jalannya ibadah haji. Sistem keamanan tahun ini diintegrasikan dengan teknologi pusat komando canggih guna mempercepat koordinasi lapangan. Pengamanan ketat akan disiagakan penuh mulai dari kota Mekah, Madinah hingga jalur utama tempat suci. Langkah diambil demi menjamin keselamatan.

0: keselamatan dan juga kelancaran jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Berikutnya, puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
1: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
2: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
1: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.700.000 rupiah per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
0: Kita ke informasi lain, Australia kini tengah mempercepat transisi industri truknya dari mesin diesel ke tenaga listrik. Langkah diambil sebagai respons atas kekhawatiran keamanan energi dan lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan minyak.
3: Sebuah bengkel otomotif di utara Sydney, Janus Electric, menjadi pionir dengan mengubah truk diesel lama menjadi kendaraan listrik sepenuhnya. Dengan sistem baterai yang dapat ditukar, kendaraan besar ini tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk pengisian daya.
4: The idea of the swappable battery is that the truck doesn't need to stay still for very long. So a truck can pull into a charging station, swap the batteries and be on the road again within 3 or 4 minutes. So it's good for the trucking company because they don't need to pay the driver to sit still while the truck's on charge for 2 to 3 hours. It's good from a real estate point of view because you don't have these big vehicles sitting still for 2 to 3 hours. And it's also good for the batteries. So all of our batteries are charged slowly, which means they don't degrade, they last longer, they're preserved.
3: Inovasi ini hadir di tengah krisis energi global yang membuat biaya operasional truk konvensional melambung tinggi. Kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
4: Yeah, so the current fuel crisis has been very good for us, and we've seen a massive uptick in interest from governments around the world, from customers around the world, and from customers here in Australia. So it's been really good from that perspective. And the economics of running electric truck were beneficial before the fuel crisis, but now it's obviously a million times cheaper to run an electric truck than a diesel truck.
3: Transisi ini pun dinilai bukan hanya sekedar masalah efisiensi biaya. Lebih dari itu, penggunaan energi baru menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan rantai pasokan dalam negeri dari gejolak pasar dunia.
5: I would say that the transition to electrified road freight in Australia is really about sovereign capability. It's about energy security. And it's about ensuring that our supply chains are protected against this global volatility that we're seeing.
3: Meski menawarkan banyak keunggulan, implementasi truk listrik masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Kesiapan infrastruktur jaringan listrik nasional hingga masalah berat baterai menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh para pelaku industri.
6: You've got infrastructure problems. How do you charge the vehicles? Is the national grid actually up to being able to charge these vehicles? The other thing is that you've got

0: I realize with these battery packs, they weigh a lot. And so the more weight of the battery packs, the less you can actually carry on those trucks. And so you've got an economic efficiency problem in terms of you've got much cheaper to use, but you can't carry as much.
1: Di tengah tantangan infrastruktur dan efisiensi muatan, Australia terus berupaya menyempurnakan ekosistem kendaraan listriknya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan industri logistik tetap tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi masa depan.
2: Berikutnya merawat sejarah menjadi tanggung jawab bersama di tengah kemajuan teknologi mulai dari mesin pencarian hingga kecerdasan buatan. Mempertahankan koleksi buku langka menjadi salah satu caranya. Inilah yang dilakukan salah satu universitas di Bangkok, Thailand. Berikut liputan selengkapnya.

0: Kemajuan peradaban dan teknologi masa kini semuanya berawal dari sejarah di masa lampau. Untuk itu, selalu ada usaha untuk melestarikannya, terutama yang tertulis dalam karya ilmiah, publikasi, dan buku-buku sejarah. Salah satunya yang dilakukan oleh Perpustakaan Pusat Kantor Sumber Daya Akademik Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Sebagai salah satu perpustakaan terbesar di Thailand, perpustakaan ini memiliki jutaan koleksi buku, baik fisik maupun digital, hingga penelitian dan jurnal. Di antaranya ada 25.000 koleksi buku langka yang terletak di lantai 6 gedung perpustakaan pusat. Koleksi pertama dan yang terbanyak adalah berasal dari sumbangan kerajaan Thailand, yaitu koleksi milik Pangeran Kitiyakara Foralaksana. Ia adalah anggota kerajaan Thailand pertama yang menempuh pendidikan di luar negeri. Koleksi keluarga kerajaan lainnya adalah milik Pangeran Daninifat. Keunikan buku-buku miliknya adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan di sela-sela teks. Selain kedua koleksi keluarga kerajaan, ada pula koleksi manuskrip buku lipat yang berusia ratusan tahun. Topik sejarah, sejarah, dan astronomi ditulis dengan aksara Thailand kuno. Yang menarik, terdapat pula manuskrip lawas yang bertuliskan aksara Jawa sebagai salah satu koleksi di sini. Sebuah buku masuk dalam koleksi langka apabila berusia tua merupakan edisi terbatas, cetakan pertama, dan reputasi tinggi dari pemilik atau penulisnya. Seluruh koleksi ini tentu digunakan untuk mendukung ilmu pengetahuan.
1: The most of our user is kind of academic. From the academic user, from the history, historian, researcher in many aspect of knowledge, like social science, because I think it's our collection is variety for the about the knowledge, yeah. And some of the user that come to us that I'm surprised that why they know why they have to use our collection. The one is the Thai artist, that he want to use the pattern of Thai art to develop his art piece, something like that, or the reference of his work.
0: Salah satu pengguna setia koleksi buku langka adalah pengajar sastra Thailand, Profesor Bayan. Ia mengandalkan koleksi buku mengenai pemakaman tradisi Thailand untuk mendukung karya ilmiahnya.
2: Before my retirement, I used this collection from about 70 years ago. The lab books make me have a academic writings that wins against AI. It makes it unique. In it, it makes my paper unique and original that AI cannot do.
0: Koleksi buku langka perpustakaan ini bisa diakses oleh siapa saja. Khusus untuk publik di luar insan kampus, dikenakan biaya 20 baht atau sekitar Rp10.000. Petugas akan membantu menemukan buku yang dibutuhkan. Pembaca harus membaca buku tersebut di tempat dan tidak boleh meminjam untuk dibawa pulang. Koleksi buku langka juga butuh pemeliharaan khusus. Rak-rak buku ditempatkan di ruang kaca dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan cahaya khusus. Selain itu, terdapat cara lain untuk merawat buku-buku langka. Pertama adalah digitalisasi. Semua koleksi buku diabadikan melalui teknologi menjadi e-book yang dapat diakses pembaca.

0: baca. Meski begitu, tak semua buku bisa didigitalisasi karena sampul dan kertasnya yang sudah rapuh. Maka ada dua teknologi lain, yakni biocoating atau proses pelapisan dengan cairan kimia, serta mereparasi bagian buku yang rusak. Kerusakan pada buku biasanya disebabkan oleh usia, udara, gesekan, hingga serangga. Teknik ini menggunakan kertas mulberry untuk menambal bagian yang lubang ataupun rusak dengan mengoleskan cairan metil selulosa untuk merekatkan. Dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses ini.
1: Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi butuh keahlian khusus, butuh kesabaran untuk mengoleskan cairannya. Dan dengan cairan ini, juga dengan teknologi adanya, ini adalah kertas mulberry, begitu ya, kertas kasa yang digunakan untuk bisa mereparasi ini, dinyatakan perkiraannya bisa memperpanjang usia buku ini 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu usaha ya untuk para penggemar ataupun pengguna sejarah di Thailand untuk bisa tetap membaca bagaimana literatur di masa lampau. Putri Demas, Bangkok, Thailand. Can I try the other one?
2: Penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Sesaat lagi.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
4: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
3: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
5: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
3: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat, menandai perjalanan karirnya dari bintang cilik hingga menjadi ikon pop dunia. Informasi ini sekaligus menutup World Now hari ini. Saya Tiffany Raitama, selamat siang, sampai jumpa.
0: Miley Cyrus tampil di Hollywood Boulevard didampingi keluarga, sahabat, dan para penggemar saat bintang namanya diresmikan. Dalam pidatonya, Cyrus menyebut pencapaian tersebut menjadi simbol dedikasi panjang dalam dunia hiburan.
6: What feels so special to me about this star is that it's an accumulation of devotion. The star isn't something that you win like a seasonal game. It's not something that you can chase or collect. It's not something you make the next record for and then tote it around like a trophy. My name is laid in gold and pink terrazzo.
0: Puluhan penggemar

0: Viral di Pati, Jawa Tengah, seorang pengantin wanita menghilang beberapa jam sebelum akad nikah. Pernikahan pun batal meski tenda dan catering resepsi sudah siap. Harga telur ayam anjlok sementara harga pakan ternak naik. Ternak ayam petelur di Blitar mengaku rugi jutaan rupiah setiap hari. Abon memang nikmat dikonsumsi saat dipadukan dengan nasi panas atau roti tawar. Namun tahukah Anda bagaimana proses pembuatannya? Sehari Menjadi hari ini akan mengajak Anda menjadi pembuat abon ayam. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan, mendalam terpercaya. Sejumlah kasus melibatkan wanita. Di Pati, Jawa Tengah, seorang pengantin wanita menghilang beberapa jam sebelum akad nikah hingga kasusnya diselidiki polisi. Sementara kasus hoaks begal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, polisi membongkar aksi tipu wanita yang mengaku terluka. Ternyata bekas bisul yang pecah.
1: Suasana sukacita persiapan pernikahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendadak berubah menjadi kepanikan. Bagaimana tidak, seorang mempelai wanita bernama Naila Anik Setiawati, 19 tahun, tiba-tiba menghilang dari rumahnya menjelang prosesi akad nikah pada Kamis pagi. Naila rencananya menikah dengan Muhammad Musalim, 33 tahun, namun akhirnya batal. Polisi Resort Kota Pati yang mendapat laporan akhirnya menyelidiki kasus ini dan mengungkapkan dari hasil penyelidikan, masih belum memastikan apakah calon pengantin wanita sengaja melarikan diri atau ada hal lainnya.
2: Baru laporannya baru kemarin, jadi kita juga sudah gerak juga sambil menunggu nanti saksi yang kami periksa.
3: Mungkin di mana gitu terakhir kali atau?
4: Di jalan kota Pati.
3: Di jalan kota atau mungkin di...
2: Itu masih kita ini, jadi tidak kita sampaikan nanti. Biar tidak tambah jauh nanti.
4: Tapi memang kabur dengan lelaki lain?
2: Masih kita lakukan penyelidikan.
1: Sementara itu di kasus berita bohong atau hoax terkait begal seorang model di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, polisi mengungkap fakta kebohongan baru. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban yang dalam unggahannya di media sosial menyebut mengalami luka di bagian kepala akibat pembegalan ternyata merupakan bekas luka bisul yang dideritanya. Akibat ulah bohongnya, polisi bahkan harus mendatangi tim psikolog untuk mengetahui alasan dan motif pelaku menyebarkan hoax.
5: Apakah ada suatu upaya kelompok-kelompok tertentu membuat cipta kondisi dengan mengunggah mengakui bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban? Nah, itu yang ingin kita klarifikasi.
1: Sebelumnya kasus ini menjadi perbincangan luas setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut model dan make up artis berinisial AJ mengaku menjadi korban begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya mengungkap bahwa kasus itu tidak pernah terjadi alias hoax. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur rugi juta rupiah per hari. Hal yang sama dirasakan para produsen tahu di Kota Bandung akibat kenaikan harga kedelai.
6: Di kandang ayam petelur milik Damiri di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terdapat 8.000 ekor ayam yang setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk membuat peternak kembali modal, harganya setidaknya di angka Rp24.000. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita mencapai lebih dari 1,1 juta per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan jadi dan jagung sebagai bahan utama pakan.
7: Ruginya sampai berapa? Berapa
8: persen? Ya sekarang ya hampir 3.000 yang sekarang per
7: kilo. Per kilo.
8: Iya.
7: Ruginya.
8: Iya.
6: Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman utama peternak di Kabupaten Blitar.

0: Imbas melemahnya nilai rupiah, membuat produsen tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi. Pasalnya harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram. Lonjakan harga terjadi sejak konflik global di Timur Tengah berlangsung. Menurut Ketua Paguyuban Pembuat Tahu dan Tempe Cibuntu, di kampung ini terdapat 140 pembuat tahu dan tempe. Dari yang skala kecil, yang hanya 15 kg sehari, hingga produsen besar yang menggunakan 8 ton kedelai. Selain kedelai, sejumlah bahan lainnya ikut naik, seperti plastik, garam, dan kunyit. Ada produsen yang menyiasati dengan memperkecil ukuran, hingga menaikkan harga tahu.
1: Pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
0: Para produsen berharap agar pemerintah turun tangan dalam mengelola kedelai. Tidak menutup kemungkinan, jika kedelai impor terus naik, banyak produsen harus gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita lihat ada di Jawa Barat, telepon seluler milik seorang warga yang sedang bermain golf di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, diambil dan dibawa kabur oleh seorang seekor monyet hingga ke dalam hutan. Video ini pun viral di media sosial. Seekor monyet membuat heboh karena tiba-tiba mengambil dan membawa kabur telepon seluler milik seorang warga yang sedang asyik bermain golf di lapangan golf Permata Sentul, Kabupaten Bogor. Dalam video yang beredar di media sosial, ponsel ini bahkan dibawa kabur monyet hingga ke atas pohon dan ke dalam hutan. Video juga memperlihatkan saat ponsel dibawa kabur kawanan monyet lain yang berada di pohon. Setelah dibawa selama 1 jam, ponsel bisa ditemukan di kawasan hutan setelah diduga dijatuhkan oleh monyet yang membawanya. Kita bergeser ke Jawa Tengah, dari ribuan ekor lele tumpah di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Klaten. Ikan lele berserakan di area SPBU karena tutup bak truknya terlepas. Ya. Kita lihat area stasiun pengisian bahan bakar umum di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang dipenuhi ribuan ekor ikan lele. Lele berserakan di area SPBU setelah tutup bak truk yang mengangkutnya terlepas saat hendak mengisi angin. Pemilik dibantu pegawai SPBU dan warga sekitar dengan sigap menangkap ribuan ekor ikan lele dan mengembalikannya ke tempat penampungan di bak truk. Selama proses penangkapan ikan lele yang memakan waktu hingga 30 menit, operasional SPBU ditutup sementara. Setelah selesai, operasional SPBU dibuka kembali untuk melayani pengisian bahan bakar. Kita ke Pulau Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh, Riau, Pekanbaru mengalami pemadaman listrik Jumat malam. Terkait hal ini pun pihak PLN meminta maaf. Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi ini yang harus dihadapi pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah Pekanbaru, Riau. Polisi bahkan harus melakukan patroli untuk mencegah aksi kriminalitas dan juga mengurai kemacetan akibat padamnya lampu lalu lintas. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyebut awal gangguan pada sistem jaringan transmisi di Sumatera. Dalam tempo 2 jam, gangguan sistem transmisi yang terindikasi akibat gangguan cuaca di Muara Bungo dan Sungai Rumbai Jambi ini berhasil dipulihkan. Tujuh orang pekerja perempuan di Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat membersihkan area kebun sawit. Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan di Sukabumi tertimpa dinding tembok. Tim penyelamat gabungan berjibaku menyelamatkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan.
3: Ya, no kacepetnya itu tuh.
4: Warga Desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan suara gemuruh dari proyek renovasi rumah pada Jumat sore. Dinding tembok rumah setinggi 2 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa kedua kaki seorang pekerja bangunan. Tim penyelamat gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban agar tidak memicu runtuhan susulan. Untuk memudahkan proses evakuasi, tim penyelamat gabungan menggali tanah di sekitar tubuh korban dan mengganjal dinding tembok yang menghimpit kedua kakinya. Saat proses evakuasi, korban sempat tak sadarkan diri. 2 jam berselang, kaki korban bisa dikeluarkan dari jepitan dinding tembok. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan kerja ini sedang diselidiki Polsek Nagrag.
5: Itu karena waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung, diduga akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
4: Di lokasi lain, 7 orang perempuan di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat berteduh di Pondok Kebun Sawit pada Jumat sore. 7 korban merupakan buruh borongan yang ditugaskan membersihkan area kebun sawit. Kejadian berawal saat para korban sedang bekerja, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang. Nahas ketika berteduh di pondok di area kebun sawit, petir tiba-tiba menyambar. Kejadian ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 6 lainnya saat ini masih dirawat intensif di RSUD di Kota Prabu Mulih. Korban meninggal telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Alai Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di saat libur panjang, tidak sedikit masyarakat yang mengisi waktu mereka dengan mendaki gunung. Namun insiden di Gunung Berapi Dukuhono yang menewaskan 3 orang pendaki memicu tanda tanya. Seperti apa seharusnya dalam melakukan pendakian? Dan berikut tips dari sejumlah ahli yang bisa yang dan biasa mendaki gunung dan pegunungan ekstrim. Kita simak laporan khas redaksi.
6: Lagi ini Gunung Dukuhono tepatnya di hari Jumat.
7: Tercatat 3 orang pendaki tewas akibat erupsi Gunung Dukuhono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 9 Mei 2026. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam berkegiatan di Gunung Berapi. Kondisi dekat dengan gunung yang erupsi sempat dialami oleh Andika Pratama, salah seorang anggota Wanadri. Andika dan rekan-rekannya sedang merintis jalur pendakian di Gunung Suket, Jawa Timur saat Gunung Raung erupsi besar pada Juli 2015. Lokasi mereka berjarak sekitar 2 km dari pusat letusan. Erupsi Gunung Raung kala itu terbilang besar hingga menyebabkan penutupan sejumlah aktivitas penerbangan.
8: Emang udah mulai kerasa tuh kayak getaran gempa, kemudian binatang-binatang tuh udah berisik lah Kang, ada yang mungkin ada yang turun gitu, mungkin karena jaraknya agak dekat gitu ya, jadi ada gejala-gejala alam sebenarnya yang bisa kita lihat gitu secara langsung gitu.
7: Riset dan perencanaan sebelum perjalanan, manajemen peralatan dan logistik, serta rencana evakuasi yang telah disiapkan jika terjadi suatu bahaya membuat Andika dan rekan-rekannya lebih tenang menghadapi situasi. Dalam kondisi tenang itulah, penyintas bisa memutuskan tindakan apa yang selanjutnya akan diambil.
8: Alhamdulillahnya kita masih bisa tetap tenang nih. Karena peralatan kita masih pede, kita logistik masih bawa. Andai pun kita harus cari perlindungan, kita masih bawa logistik. Karena kan emang di kita diwajibkan untuk membawa peralatan cadangan dan makanan cadangan. Kita udah ngitung operasional 4 hari, cadangan 2 hari lah. Seandainya, meledak nih beneran, ya kita cari tempat perlindungan, kita masih bisa ada waktu 2 atau 3 hari untuk bertahan hidup dengan perbekalan yang kita masih ada.
7: Soma Suparsa, salah seorang anggota senior Wanadri mengungkapkan, seorang pendaki sudah harus bisa memitigasi berbagai risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pendakian. Erupsi sebuah gunung memang tidak dapat dipastikan waktunya, namun gunung yang akan erupsi sudah menunjukkan sejumlah gejala.
9: Kalau menurut saya, mendaki gunung itu harus ada persiapan yang bagus. Ada 3 unsur ya, dipersiapkan, mungkin masuk ke mitigasi dan selamat. 1, pertama, kita harus dapat informasi yang jelas dari badan-badan terkait. Terutama untuk pendakian gunung itu, yaitu tadi PPMG, Pusat Vulkanologi, Badan Geologi, untuk cuaca adalah badan BMKG.
7: Basarnas Bandung mengingatkan pendaki yang berada

0: kawasan gunung saat terjadi erupsi diminta untuk tetap tenang dan tidak terpencar dan tetap di jalur pendakian agar lebih mudah dievakuasi. Selain itu, penting bagi para pendaki ataupun trail runner untuk membawa peralatan yang memudahkan tim pencarian untuk mendeteksi keberadaan survivor.
1: Apabila sudah HP atau jaringan tidak ada, ya mungkin bisa mencari, ya bisa menggunakan sinyal dari satu, bisa menggunakan fluid, ya. Yang kedua, bisa menggunakan asap ya, pembakaran asap sehingga di gunung, sehingga tim mudah mencari lokasi-lokasi tersebut. Kemudian bisa memungkinkan kalau cuaca siang, atau apa bisa menggunakan cermin.
0: Lebih baik lagi, jika survivor membawa alat seperti personal locator beacon atau PLB agar titik koordinat survivor lebih mudah dideteksi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Jangan kemana-mana, sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak kita melihat proses pembuatan abon ayam. Mulai dari menyiapkan bahan baku hingga proses pembuatannya. Redaksi Akhir Pekan, segera kembali.

0: Fajar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
9: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia.

0: dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencak Silat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
2: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
3: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Abon ayam berasa lebih sedap saat dipadukan dengan nasi hangat atau roti tawar. Namun di balik rasa gurih, ada proses panjang dan melelahkan. Mulai dari mencuci daging ayam, merebus, memberi bumbu, hingga pengemasan. Kiki Haryadi mengajak kita melihat langsung proses pembuatan abon ayam di pabrik legendaris di Cianjur. Ini dia.
1: Sudah masak. Sudah mana, Pak?
2: Kirain saya bakal
3: dari 160.
0: Cianjur, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai kota tauco, tapi juga masyhur dengan sentra pembuatan abon, makanan kering berbahan serat daging hewan.
4: Nah, tidak lengkap rasanya kalau misalkan sudah di Cianjur, tidak berburu salah satu oleh-olehnya. Yang paling terkenal adalah abon ayam khas Cianjur. Nah, kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatannya, mulai dari bahan baku hingga siap untuk dijual.
0: Pabrik pembuatan abon ayam sudah eksis sejak tahun 90-an. Hingga kini, usaha ini masih dikelola oleh generasi pertama. Setiap hari, ratusan kilogram daging ayam diolah menjadi abon.
4: Yes, cerita hari ini akan sedikit berbeda karena kita akan memulai pekerjaannya pada malam hari dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 malam, kita akan membuat abon dan di belakang saya sudah ada bahan bakunya.
0: Malam hari ini lebih dari 500 kg daging ayam akan diolah. Bagian dada ayam dipilih karena memiliki serat yang cocok untuk pembuatan abon. Langkah pertama adalah mencuci bersih daging ayam satu persatu. Bersama para pekerja, saya ikut membersihkan daging ayam yang akan dimasak. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Setelah dipastikan bersih, daging ayam kemudian diangkut menuju dapur produksi.
4: Waduh, 30 kilo. Satu, ini Pak, satu keranjangnya 30 kilogram. Nyucinya sih gampang ya, tapi kalau seberat ini Gusti.
0: Malam ini jadi malam panjang bagi saya dan para pekerja. Melewati lorong menuju dapur, puluhan kilogram daging ayam diangkut secara manual. Bagi saya yang baru pertama kali mencoba, pekerjaan ini terasa cukup melelahkan. Empat kuali berukuran besar telah disiapkan untuk proses perebusan. Tahap ini bertujuan agar daging ayam matang sempurna dan aman dikonsumsi.
4: Jadi satu kualinya ini memuat sekitar 100 kilogram dada ayam fillet. Dan perebusannya berapa lama, Pak?
5: 3 jam.
4: 3 jam. Sekarang jam hampir jam 8, berarti kurang lebih beres jam 11 malam nanti ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
0: Proses perebusan memakan waktu hingga 3 jam, agar daging ayam benar-benar matang sempurna hingga bagian dalam. Selain untuk memastikan keamanan pangan, perebusan dalam waktu lama juga membuat serat daging menjadi lebih lembut, sehingga nantinya mudah disuwir dan diolah menjadi tekstur abon yang halus dan kering.
4: Kenapa diproduksinya malam hari nih, Kang?
6: Karena untuk mengejar pesanan yang pagi sama siang hari.
4: Okay.
6: Jadi produksinya di malam hari biar pagi-pagi bisa dijual.
4: Dan fresh mungkin ya?
6: Oke.
0: Selagi menunggu proses perebusan selama 3 jam, para pekerja tidak bisa beristirahat begitu saja. Di dapur lain, proses pembuatan bumbu mulai dilakukan. Beragam rempah dan bahan dasar disiapkan, mulai dari bawang merah, bawang putih, gula, garam, hingga penyedap rasa. Seluruh bumbu ini nantinya akan menentukan cita rasa khas abon ayam Cianjur yang gurih dan manis saat dinikmati. Peracikan bumbu jadi tahap penting dalam pembuatan abon ayam. Karena itu prosesnya hanya ditangani satu orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan agar cita rasa abon ayam tetap sama dari waktu ke waktu meski diproduksi dalam jumlah besar setiap hari.
7: Dalam sehari ya minimal 100 baskom.
4: 100 baskom untuk iya. Berapa? Untuk dua produk?
7: Dua produk.
4: Apa
7: yang
4: aja tuh?
7: Satu abon, yang satu gepuk.
0: Satu jam berlalu saya kembali ke dapur produksi. Uap panas masih terus memenuhi ruangan saat proses perebusan memasuki tahap berikutnya. Malam ini daging ayam harus dibalik satu persatu agar tingkat kematangannya merata. Setelah dibalik, daging ayam kemudian direbus kembali selama 2 jam hingga benar-benar matang sempurna. Semakin malam, rasa lelah mulai terasa. Duduk sebentar di sudut dapur sambil menunggu proses perebusan, mata saya perlahan tidak kuat menahan kantuk.
1: Kang, udah masak.
4: Udah matang, Pak?
5: Udah matang.
4: Aduh. Maaf, Pak, saya ketiduran, Pak. Iya, iya. Aduh, sampai ketiduran ini panjang banget prosesnya.
0: Setelah 3 jam direbus, tekstur daging ayam mulai berubah. Semula padat, kini menjadi kencang, lebih lembut, bahkan mudah hancur saat dipegang. Kondisi ini menjadi tanda bahwa daging ayam sudah matang sempurna dan siap masuk tahap berikutnya. Tanpa menunggu lama, daging ayam diangkat dan disaring untuk dipisahkan sisa air rebusan.
4: Nah, ini sudah selesai direbus ya. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan geserkan ke sebelah sini untuk nanti kita masuk ke proses berikutnya. Jadi sekarang kita masih berusaha untuk memindahkan ayamnya ya. Bentuknya kayak ayam suwir ya jatuhnya ya, karena ini udah berhasil untuk direbus dan juga dimasak. Udah berat. Lumayan ini, ada airnya juga soalnya.
0: Meski teksturnya sudah lembut dan mudah hancur, masih ada tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Dengan alat khusus ini, daging ayam digeprek dan diurai seratnya secara perlahan. Tujuannya agar serat daging menjadi lebih halus dan merata sehingga nantinya mudah menyatu dengan bumbu.
4: Jadi memang harus sedikit-sedikit atau
5: iya,
4: gimana, Pak?
5: Gini-gini.
4: Biar apa tuh, Pak? Sedikit-sedikit.
5: Biar merata gitu.
4: Nah, benar, biar merata tuh ya.
5: Merata itu, seratnya gitu.
0: Usai digeprek dan diurai seratnya, daging ayam kemudian masuk tahap pemasakan. Namun sebelum dimasak, daging ayam terlebih dahulu ditimbang dengan hitungan khusus. Hal ini dilakukan agar takaran bumbu dan kapasitas masak sesuai.
4: Setelah digeprek, kemudian akan disatukan seperti ini dan kita harus timbang. Nah, ukurannya ini harus tepat 19 kg. Kenapa harus tepat? Karena nanti akan disesuaikan dengan bumbu yang kemudian sudah tadi kita buat.
0: Menjelang pukul 12 malam, proses produksi masih terus berlangsung. Kami kemudian berpindah ke sisi dapur lainnya. Tempat ini, deretan tungku besar sudah siap digunakan untuk memasak suwiran daging ayam. Pada tahap ini, minyak terlebih dahulu dipanaskan dalam wajan berukuran besar. Setelah panas, suwiran daging ayam dimasukkan bersama bumbu yang sudah diracik sebelumnya. Tidak ketinggalan, gula merah juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis khas pada abon ayam Cianjur. Meski mata mulai berat dan rasa kantuk semakin terasa, para pekerja tetap bersemangat menyelesaikan proses pemasakan. Sebab tahap ini jadi penentu agar bumbu benar-benar meresap ke dalam serat daging ayam.
4: Ini udah masuk ke proses masak, jadi tadi kata Kang Yana, juru masaknya, kalau masak yang pertama ini sekitar 1 jaman ya Kang ya, karena dia sambil nunggu juga minyaknya benar-benar panas. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke kloter 2 dan juga seterusnya, sekitar 40 menit lah abon sudah bisa diangkat dan masuk ke proses berikutnya. Benar atau salah?
5: Benar.
4: Nilainya berapa? 100 untuk saya dari Kang Yana, wargi Cianjur. Lanjut dulu.
0: Setelah 1 jam dimasak dan terus diaduk, warna suwiran daging ayam perlahan berubah menjadi coklat keemasan. Perubahan warna ini jadi tanda bahwa abon sudah matang dan bumbu meresap sempurna. Selanjutnya abon diangkat dan disaring untuk dipisahkan dari minyak panas. Sekilas, jumlah minyak yang menempel masih terlihat cukup banyak. Tapi prosesnya belum selesai. Abon ayam akan masuk tahap pemerasan. Abon yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus dan diikat rapat. Setelah itu karung berisi abon dimasukkan ke dalam alat pemeras. Dari proses inilah sisa-sisa minyak akan keluar secara perlahan.
4: Oke, ini lagi di press dan memang kita harus sekuat tenaga ya memutar alat ini biar nanti minyaknya keluar. Nih, juru kamera saya Helmi Suryanegara akan coba kasih lihat deh. Mimi, kasih lihat, Mi. Tuh. Ini dia hasil minyaknya bocor, bocor, bocor.
0: Pada alat pemeras ini tenaga manusia menjadi andalan utama. Bagian tuas besi harus diputar manual dengan kuat dan berulang-ulang agar tekanan di dalamnya semakin besar. Tidak heran proses ini cukup menguras tenaga. Karena semakin kuat putaran, semakin banyak minyak keluar dari abon.
4: Aduh, ini makin bawah. Memang dia makin kenceng dan kita makin susah. Jadi memang harus benar-benar sekuat tenaga seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau muka saya nggak enak dipandang. Gini Kang.
0: Setelah melalui proses pemerasan, bentuk abon berubah menjadi lebih padat dan menggumpal. Karena itu abon harus dipukul-pukul dan diurai kembali secara manual. Agar teksturnya kembali merata dan tidak mengeras menjadi gumpalan besar. Meski terlihat sederhana, proses ini cukup menantang karena kondisi abon masih sangat panas saat baru keluar dari alat pemeras. Setelah diurai kembali, abon kemudian masuk tahap pengeringan. Pada proses ini abon akan didinginkan dan diangin-anginkan sebelum kembali diolah pada pagi hari.
4: Wah bener ya, pembuatan abon itu ternyata panjang banget. Semalam saya masih ada di pabrik ini untuk membuat dari awal. Dan tadi saya sempat pulang dulu dan pagi hari ini saya sudah ada di pabrik lagi dan melihat abon-abon ini sudah siap untuk di-packing.
6: Oke, bismillahirrahmanirrahim.
0: Setelah melalui serangkaian proses panjang sejak malam hari, ratusan kilogram abon ayam siap untuk dikemas. Biasanya, abon ayam dikemas menggunakan stopless plastik. Dalam satu hari, jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 2.000 stopless. Dari sinilah abon ayam khas Cianjur didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada hal menarik dalam proses pengemasan abon ayam. Selain dikemas menggunakan toples, sebagian abon dikemas secara tradisional dengan anyaman bambu. Abon dikepal dengan takaran tertentu lalu diikat menggunakan bila bambu tipis. Cara ini jadi salah satu ciri khas abon Cianjur yang masih dipertahankan. Saya pun mencoba mengikuti prosesnya.
4: Waduh, coba lihat bu, saya bu. Ini dia hasil tutorial yang Ibu Neneng punya dan Kiki Harjadi punya. Jadi Anda bisa lihat perbandingannya. Ini kalau dinilai, nilainya berapa, Bu?
7: Dari 160.
4: Udah melewati 50 ya. Tapi ini kurang rapi ya, Bu ya?
7: Kurang.
4: Kurang rapi dan tidak layak dijual kayaknya.
0: Abon yang sudah dikemas kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga luar daerah lainnya. Tingginya permintaan pasar membuat proses produksi hampir tidak pernah berhenti setiap hari. Dalam satu hari saja, ribuan kemasan abon bisa terjual. Dari usaha rumahan yang dimulai puluhan tahun lalu, kini omset yang dihasilkan pun terbilang fantastis.
4: Ini dia, abon ayam yang kemudian sudah siap untuk diantar. Ini rencananya akan dikirim ke Bogor ya, Kang ya? Lewat ekspedisi begitu. Jadi banyak sekali pemesan dari berbagai daerah, nggak cuma di Cianjur saja.
0: Setelah melalui proses panjang, mulai dari pencucian, perebusan, pembumbuan, hingga pengemasan, akhirnya abon ayam khas Cianjur siap dinikmati. Di balik rasa gurih dan tekstur ringan, ternyata ada kerja keras para pekerja yang berjibaku sepanjang malam demi menjaga kualitas produksi.
4: Menikmati abon emang udah paling

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
1: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
6: Kita di sini juga dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
7: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif

0: dan bahagia. The Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

Jelang Hari Raya Idul Adha dan di saat harga plastik naik, produsen besek anyaman bambu di Kabupaten Klaten kebanjiran orderan. Sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, berawal dari mempelajari budidaya lebah madu secara otodidak, seorang pria berhasil meraup cuan dari madu yang dihasilkan.

0: Beginilah kesibukan para ibu produsen besek anyaman bambu di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sudah sejak pagi, para ibu ini memotong, menjemur, dan menganyam bila-bila bambu hingga menjadi wadah besek siap pakai. Besek bambu sendiri banyak dicari untuk dipergunakan sebagai wadah penyimpanan daging kurban. Besek bambu pun jadi alternatif wadah yang lebih ekonomis, pengganti plastik yang harganya kian fantastis. Peningkatan permintaan besek bambu tahun ini bahkan mencapai 500%. Jika pada hari biasa permintaan besek bambu berkisar 100 hingga 200 pasang, pada momen jelang Idul Adha ini, permintaan meningkat antara 700 hingga 800 pasang besek bambu per hari. Para ibu-ibu ini pun harus bekerja ekstra untuk memenuhi pesanan pembeli.
1: Mungkin ya lebih praktis itu, lebih ramah lingkungan.
2: Plastik mahal.
1: Plastik mahal, lebih mahal.
2: Permintaan naik berapa persen?
1: Ya, sekitar 500% lebih.
0: Dijual dengan harga Rp2.000 per pasang, selain menerima pesanan lokal, pesanan besek bambu juga datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Sementara itu, manisnya cuan juga dirasakan seorang pembudidaya madu di Dusun Cijeruk, Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berawal dari coba-coba dan mempelajari budidaya madu secara mandiri, Tata berhasil mengembangkan lebah jenis Apis serrana hingga bisa menambah pundi penghasilan. Selain madu yang dijual seharga Rp100.000 per botolnya, Tata juga menjual koloni lebah dengan kisaran harga Rp300 hingga Rp400.000 per kotak. Dalam satu minggu, penjualan madu mencapai 30 kg dan disalurkan kepada pembeli perorangan maupun pengelola.
3: Coba-coba, dicoba-coba, bertambah-bertambah, jadi weh. Penghasilan gitu, sekitar harganya 300-400 gitu.
4: Per koloni?
3: Per koloni, per kotak.
4: Per kotak.
3: Nah, per kotak satu koloni gitu.
0: Dia pun berharap usahanya bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi lingkungan sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sedang jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa mampir ke salah satu restoran yang menjual kambing bakar hot plate. Daging kambing yang diolah dengan baik dijamin rasanya nikmat dan tidak menimbulkan bau perengus. Selanjutnya kita juga akan mencoba mie kocok legendaris dengan bumbu khas yang sudah ada sejak tahun 70-an.
6: Di salah satu restoran yang berada di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat menu yang wajib dicoba yaitu kambing bakar hot plate.

0: Untuk membuat kambing bakar hot plate terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mengolah daging kambing agar empuk dan tidak bau perengus dengan merebus daging kambing hingga mengeluarkan buih. Lanjut, masukkan merica, lada, dan asam jawa. Aduk hingga merata selama kurang lebih 2 jam. Setelah batang dan bumbu meresap, daging kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut. Terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
1: Merebus dulu air sampai mendidih. Lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih, lalu masukin garam sama, sebelum dimasukin garam sama apa itu, asam dan merica itu kita buangin dulu buihnya dulu.
0: Saya jadi gak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan.
2: Kita mengolahnya dengan tepat, ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja, ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya, gurih, juicy, dan bisa dilihat, ini benar-benar empuk banget.
0: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing. Saat sedang berkunjung ke Aceh Tamiang, Anda wajib mencoba mie kocok Suprihatin legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Terletak di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, mie kocok ini buka sejak pukul 2 siang hingga 10 malam. Mie kocok dengan resep turun-temurun ini memiliki rasa rempah yang lezat. Mie kuning yang sudah direbus dicampur dengan tauge, lalu direndam dengan air mendidih. Selanjutnya, campur dengan bumbu berwarna hijau yang kental, ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi, dan tambahkan dengan bumbu kacang.
3: Generasi penerusnya aja tinggal. Kalau yang mulanya udah, itulah istilahnya udah gak ada lagi kan. Kakak kami dulu pernah nikah sama bapak, anak bapak itu. Jadi kayaknya adiknya ipar kan. Jadi sekarang ini kakak yang jalani nanti. Lama-lama kakak pun udah selesai anaknya kuliah dan tambah tingkat kerja kan. Ini jatuhkan ke saya.
0: Satu porsi mie kocok dijual sekitar Rp18.000 dan untuk paket komplit dijual seharga Rp30.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bahagia keluarga jurnalis Todi Badai Rifan Bila, usai Todi akhirnya dibebaskan oleh Israel. Redaksi Pekan segera kembali.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah gitu. Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman, semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
3: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
8: Kita di sini juga dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
9: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, juga butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Keluarga jurnalis Todi Badair Ivan Bila yang sempat ditangkap oleh tentara Israel menyambut bahagia setelah Todi dikabarkan selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
10: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badair Ivan Bila atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
11: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma saya hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hai Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
6: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat katanya?
11: Yang kelihatan ya, yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
10: Todi Badair Ivan Bila yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
6: Sebagai informasi penutup, saya ajak Anda berkunjung ke Museum Field di Chicago yang menghadirkan Pokemon Fossil Museum. Dan saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
12: Pameran interaktif ini memadukan dunia Pokemon dengan ilmu paleontologi atau studi fosil purba. Pengunjung dapat membandingkan karakter Pokemon populer dengan fosil hewan purba asli yang menjadi inspirasi desain karakter tersebut. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021, pameran ini sebelumnya hanya digelar di Jepang. Penyelenggara menyebut proses membawa Pokemon Fossil Museum ke Chicago memerlukan waktu persiapan dan koordinasi selama 2 tahun.
13: This Pokemon thing has been so cool. There's like big Pokemon fossils. It's been really cool. I see a huge one over there. I'm so ready to see that.
12: Dalam pameran ini, ilmuwan dari Museum Field ditampilkan sebagai Profesor Pokemon melalui ilustrasi khusus yang membantu menjelaskan hubungan antara fosil nyata dan desain sejumlah karakter ikonik dalam waralaba Pokemon.
14: Feels like a dream come true. You know, I watched the Pokemon TV show when I was a kid. I played the games, collected the cards, and myself as a Pokemon character is a weird thing. I don't know if I would be able to tell my younger self that that would be a thing or an option in the future.
12: Pameran tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru bagi penggemar Pokemon sekaligus memperkenalkan ilmu pengetahuan dan sejarah fosil

Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 Anti-Teror Satgas Wil Maluku Utara, setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai

0: Perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AHA menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
1: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya. Jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua. Terlihat baik-baik saja.
0: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AHA akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS, 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
2: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Ayu Rahmawati.

0: Polisi mengungkap fakta baru di balik pengakuan viral seorang model yang mengaku menjadi korban begal hingga mengalami luka bacok di bagian kepala. Setelah proses penyelidikan dan visum, Polda Metro Jaya memastikan luka tersebut berasal dari bisul yang pecah. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang menangis tersedu-sedu saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jati Uwung.
1: Model berinisial AJ yang sebelumnya viral mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta, telah diperiksa kepolisian. Hasil visum menunjukkan luka di kepala AJ bukanlah akibat bacokan pembegal, melainkan bisul yang pecah. AJ mengaku hanya iseng saat membuat berita bohong tersebut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
2: Berita tersebut adalah bohong. Ini sudah didalami, termasuk sudah dilakukan visum et repertum terhadap luka. Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal.
3: Assalamualaikum, Komandan.
1: Inilah detik-detik saat anggota Polsek Jati Uwung menangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial I asal Sumatera ini kemudian digelandang ke Mapolsek Jati Uwung beserta barang bukti sepeda motor hasil curian, sementara rekan pelaku melarikan diri. Pelaku menangis terus-menerus saat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jati Uwung dan berdalih menyesal dan terus teringat anak istrinya. Namun mirisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi dalam 1 hari.
4: Rata-rata dari kelompok Sumatera, jadi mereka menyeberang dari Sumatera, wilayah nyebrang ke wilayah Tangerang.
5: Pak, ini pelaku udah berapa kali Pak bermain di Kota Tangerang sendiri?
4: Hasil interogasi kami barusan tadi ini, dia sudah melakukan hari ini yang 3 kali ini. Sementara yang satunya lagi sudah 4 kali melakukan.
1: Untuk mempertanggungjawabkan

0: Perbuatannya kini pelaku harus mendekam di sel dan terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi seorang maling membobol kotak amal di Masjid Al-Barokah, Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Sementara itu, CCTV merekam aksi pencurian kursi alat pesta menggunakan 2 mobil pick-up di Pasuruan, Jawa Timur.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang maling membobol kotak amal masjid dan membawa ratusan ribu uang yang ada di dalamnya di Masjid Al-Barokah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura sholat sambil membongkar kotak amal. Kejadian berlangsung cepat dan kondisi masjid sedang sepi karena terjadi pada pagi hari. Aksi pencurian baru diketahui setelah kotak amal mengalami kerusakan. Pencurian kotak amal di masjid tersebut sudah 3 kali dalam 1 tahun terakhir ini terjadi.
2: Kemarin tuh ya mungkin pas begitu masuk, saya lihat dari CCTV-nya, pelaku tuh emang pura-pura sholat dulu. Pura-pura sholat mungkin sambil lihat gerak-gerik warga, mungkin agak sepi. Langsung pelaku ngambil kotak amal yang di sana. Langsung ngambil kotak amal yang di sana, terus dibawa ke sini langsung ditongkel gitu.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan 2 kendaraan pick-up melintas di jalan usai melakukan aksi pencurian kursi penyewaan alat pesta di Jalan Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Iwan Arif, warga Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, menjadi korban penipuan komplotan ini. Korban dihubungi seseorang bernama Hardiansyah pada Rabu sore melalui WhatsApp. Pelaku memesan 170 kursi yang disebut akan digunakan untuk kegiatan sosial donor darah selama 2 hari. Karena pesanan mendadak, korban langsung mengirim seluruh kursi pada malam harinya. Semua kursi itu bahkan sudah ditata di dalam gedung acara. Namun keesokan harinya, pihak gedung menyebut tidak ada agenda donor darah maupun kegiatan apapun di lokasi tersebut. Saat dicek kembali, seluruh kursi sudah hilang. Korban kemudian menelusuri rekaman CCTV milik warga sekitar. Dari hasil rekaman, terlihat 2 pickup datang secara bergantian. Satu pickup terlihat membawa tumpukan kursi, sementara pickup lainnya ditutup terpal.
3: Sebelumnya kan ada yang order kursi untuk acara sosial darah, lokasinya di gedung badminton di Tembok.
4: Ya, terus?
3: Setelah itu malamnya saya kirim sekitar jam 9 sampai jam 11 malam baru selesai. Terus saya tunggu untuk menemui orangnya, nggak datang. Nah, habis itu paginya saya dapat info dari yang jaga gedung kalau kursinya sudah ada.
0: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian Rp42 juta. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan kantipnas.
5: Pocong, ada pocong.
6: Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten, langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan kamtipmas.
7: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di kewilayahannya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
6: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
8: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
6: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada, karena tidak menutup kemungkinan teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
4: Pocong mah takut sama cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk mengalihkan situasi, nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana, saya mau paranin.
6: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
1: Akhir-akhir ini aksi begal terutama pada pengendara motor semakin merajalela. Tidak hanya di malam hari, bahkan komplotan begal berani beraksi di siang bolong. Maka dari itu berikut beberapa tips bagi pengendara untuk menghindari aksi pembegalan. Yang pertama adalah gunakan rute yang sering dilalui. Jika ingin bepergian ke suatu tempat, kenali jalan yang akan Anda lalui. Berusahalah untuk melewati jalan utama yang ramai atau jalan yang paling dekat, tapi sudah paham kondisi jalur yang akan dilewati. Selanjutnya, hindari melaju dan melalui jalan yang sepi dan gelap. Sebisa mungkin, hindari melewati jalan sepi jika harus pulang larut malam dengan menggunakan sepeda motor. Lebih baik cari alternatif lain yang cukup ramai. Tidak masalah jika harus lebih jauh, hal ini tentu demi keselamatan diri dan menghindari begal tersebut. Selanjutnya, mengajak teman saat berkendara. Dengan mengajak teman untuk berboncengan bisa menghindarkan Anda dari tindak kejahatan begal dan ada penolong saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lengkapi dengan perlindungan diri, hal yang tak kalah penting untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan adalah baiknya Anda membawa pelindung diri seperti penyemprot merica atau pepper spray atau alat kejut listrik di dalam tas. Gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Dengan menggunakan helm dan jaket, Anda bisa terhindar pukulan benda tajam atau serangan ke arah kepala dan badan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini yang sering dilakukan banyak orang, main handphone saat naik motor. Naik ojol atau berkendara sendiri atau berboncengan, taruhlah ponsel Anda di tas. Jangan menaruh ponsel di area kemudi. Jika harus menggunakan ponsel, berhenti di tempat yang ramai. Jangan menggunakannya di saat berkendara. Bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tapi hal tersebut juga bisa mengundang orang berbuat kriminal. Sempat mencuatnya kasus kekerasan anak di salah satu daycare di Yogyakarta membongkar bahwa belum adanya payung hukum, perlindungan, dan standarisasi tempat penitipan anak di Indonesia. Selengkapnya usai jeda.

0: Kabar Medan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Naan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
1: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Indonesia.

0: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Little Aresha Jogja. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kekerasan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik unit PPA saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi meliputi orang tua korban. Sudah ada 126 orang yang diperiksa dan proses masih terus berlangsung. Kepolisian juga menegaskan tetap ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jogja, Ibda Apri Sawitri menambahkan sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di 6 kelas. Meliputi kelas bayi, kelompok bermain, edu, dan kelas perpra. Sementara pemeriksaan di kelas TK akan segera diselesaikan. Keberadaan tempat penitipan anak adalah sebuah kebutuhan yang harus dijamin dan dilindungi negara. Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peta jalan ekonomi keperawatan 2025 hingga 2045 yang menjamin peran perempuan dan perlindungan anak di ranah ekonomi. Namun sayangnya payung hukum untuk pengakuan terhadap kerja-kerja keperawatan belum ada, termasuk regulasi perlindungan dan standarisasi tempat penitipan anak. Selengkapnya dalam Inside Crime.
1: Menjadi orang tua adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah selesai, sehingga butuh dukungan yang sehat dari lingkungan sosial. Dukungan sosial ini juga dirasa sangat penting, terutama bagi perempuan pekerja yang juga andil dalam sebuah konsep ekonomi. Menurut ahli hukum pidana perempuan dan anak Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Wianto Ediono, kebutuhan akan adanya daycare atau tempat penitipan anak di era sekarang menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama jika kedua orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengadaan daycare dan standarisasinya harus menjadi tanggung jawab negara, karena sudah menjadi bagian dari apa yang disebut ekonomi keperawatan.
2: Bahwa daycare itu nggak hanya menjadi tanggung jawab ataupun menjadi beban keluarga yang kemudian diambil oleh swasta, gitu ya. Tapi harus ada tanggung jawab pemberi kerja, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab penyelenggara daycare. Empat aspek ini harus menjadi perhatian, karena kalau tidak kita hanya membicarakan kasus per kasus tanpa membangun satu sistem ekonomi perawatan yang lebih baik buat anak dan juga mensejahterakan keluarga dan dengan melibatkan peran-peran yang harusnya terlibat.
1: Sri Wianti menjelaskan, perempuan pekerja juga harus mendapat perhatian dari pemerintah karena turut menjadi roda penggerak ekonomi. Dukungan yang mendesak yang harus segera diwujudkan adalah adanya standarisasi tempat penitipan anak serta regulasi. Dengan cara ini, bisa mendorong perempuan pekerja usia produktif bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Saya berkunjung ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Kota Yogyakarta yang selama belasan tahun beroperasi di kota pelajar ini. Retno Pujihastuti, seorang praktisi pendidikan anak usia dini sekaligus kepala sekolah di daycare ini, mengatakan bahwa peristiwa di daycare Little Aresha sedikit banyak berpengaruh kepada kepercayaan orang tua terhadap tempat-tempat penitipan anak. Meski demikian, Retno menegaskan masih banyak daycare yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola bisnisnya.
3: Halo. Halo. Baru, Miss temennya Miss Enon, namanya
4: Miss Baru.

0: percaya lo tapi si Irin.
1: Halo, si Irin.
0: Halo. Ah, enak sekali nih kayaknya lagi makan apa?
2: Daging.
0: Yang makannya habis siapa? Habis semua ya? Habis semua. Habis
2: semuanya.
0: Semuanya habis
3: pilih. Iya. Ini sedang makan setelah mandi sore biasanya. Jadi mamnya itu ada jam 11 sebelum bobo, terus nanti sudah bangun tidur itu sudah bangun mandi.
0: Ini ruangan kelasnya juga sebenarnya, ya Mbak. Ruangan di sini.
3: Ini kan? Ruangan untuk daycare juga untuk kalau daycare siang. Juga. Iya.
0: Hai. Hello. Seger banget ya udah mandi. Miss belum mandi. Yeah. Bau ya? Bau. Bau. agak bimbel saya sama anak kecil. Tapi idealnya dalam daycare ini dipegang satu balita
3: full day atau daycare gitu ya. Jadi kalau misalnya habis kelas itu kan dia akan meneruskan kegiatan ada ma'am siang, bobo, mandi dan sebagainya. Ya kalau itu memang kalau seharusnya memang ada kuota ya Mbak Irin. Jadi dia harus ada pemetaan atau perkiraan itu sebaiknya rasionya pengasuhnya berapa, gurunya berapa, terus muridnya berapa.
0: Kalau di sini ada masing-masing berapa sih?
3: Kalau kita soalnya proporsional karena usianya kan beda-beda ini. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi harus proporsional rasionya. Semakin kecil ya tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalau usianya sudah 4 tahun itu mungkin 4 orang bisa dihandle oleh satu pengasuh atau satu pengasuh atau satu pendamping. Jangan sampai terlalu banyak juga anaknya karena kan kembali lagi setiap anak yang dititipkan di sini atau anak yang kita dampingi di sini itu kan harus mendapatkan pengawasan, perhatian, perawatan yang baik ya. Jadi kalau dia terlalu banyak jumlah anaknya nanti malah tidak terhandle semua, itu malah jadi ya begitu, jadi nggak bagus ya.
0: Lalu peristiwa kemarin yang terjadi daycare yang kita sudah tahu yang jadi isu nasional berpengaruh?
3: Mungkin berpengaruh secara langsung dalam arti begini, jelas itu mungkin tidak hanya dialami mungkin semua sekolah di apa kota Jogja ya, artinya ada kepercayaan orang tua yang menjadi diuji di situ.
4: Retno menjelaskan pekerja di daycare harus merasa senang karena berhadapan dengan anak-anak tentu butuh kestabilan emosi. Lingkungan kerja yang sehat membuat para pekerja di daycare merasa nyaman, sehingga menjalani keseharian dengan anak-anak yang dititipkan pun akan dilakukan dengan perasaan bahagia.
0: Ini bisnis berdasarkan trust berarti?
3: Ya kalau dibilang bisnis, bukan bisnis murni dalam arti yang komersil ya, tapi ini memang trust lah.
0: Landasannya adalah trust.
3: Landasannya
0: memang
3: trust.
0: Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian.
3: Iya, semoga begitu ya. Semoga nanti semuanya baik-baik saja. Terus semua anak-anak juga bisa mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu adalah momen-momen seharusnya hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terpenuhi.
4: Seperti sebuah pepatah lama, it takes a village to raise a child. Atau butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya tidak hanya menuntut peran keluarga dalam merawat dan mendidik seorang anak, tapi juga komunitas yang diharapkan bisa turut membentuk karakter anak tersebut. Menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak adalah kewajiban bersama, dan tugas negara adalah menjamin ruang aman tersebut. Karena pada akhirnya, anak-anak inilah yang akan meneruskan masa depan bangsa. Irin Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
5: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Paparan terkait insiden di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR Kamis 21 Mei 2026.
6: 350 meter atau 400 meteran.
7: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20.48 menit, KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20.49 menit, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
2: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20.51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20.52.
7: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
8: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
7: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
5: Aparat polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang ibu rumah tangga yang merupakan wanita selingkuhannya di dalam kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya usai jeda.
9: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
10: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah,
11: kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan,

0: semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Penemuan potongan kepala manusia menggegerkan warga Dusun 1 Desa Muzoi Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, seorang warga yang sedang asik mencari ikan dikagetkan dengan penemuan mayat yang mengapung di tengah aliran sungai Ciujung dekat Bendungan Baru, Pamarayan.

0: Warga Dusun 1 Desa Muzoi Lahewa Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Timur Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan potongan kepala yang tersangkut di aliran Sungai Batoto Ture Zoliho Kamis siang. Saat ditemukan, kondisi wajah sudah sulit untuk dikenali. Diduga kepala manusia dari seorang nelayan yang hilang akibat diterkam buaya pada April lalu. Namun polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan indikasi kriminal di balik penemuan potongan kepala manusia ini. Kini personel Polsek Lahewa telah mengevakuasi potongan kepala tersebut untuk diidentifikasi. Untuk menemukan bagian jasad lainnya, tim SAR gabungan dari Basarnas Nias, TNI Angkatan Laut dan polisi hingga kini masih terus melakukan pencarian menggunakan perahu karet dengan menyusuri sungai. Sedang asik mencari ikan, seorang warga desa Panyabrangan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Banten digegerkan oleh mayat yang mengapung di tengah aliran Sungai Ciujung dekat Bendungan Baru Pamarayan. Kondisi jasad ditemukan sudah membusuk dan membengkak sehingga sulit untuk dikenali. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut pada Rabu malam. Dengan kondisi yang memprihatinkan, diperkirakan kondisi jasad sudah berada di dalam air selama beberapa hari. Selain itu, tidak adanya ciri-ciri khusus maupun tanda pengenal pada tubuh korban membuat kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian. Sementara jasad telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Kabupaten Mojokerto, suasana ramai terlihat saat polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan ibu mertua di sebuah rumah kontrakan. Sementara itu, aparat polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang ibu rumah tangga yang merupakan wanita selingkuhannya di dalam kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
3: Jumat pagi, suasana desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto mendadak ramai saat polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan ibu mertua di sebuah rumah kontrakan. Tersangka ST, 43 tahun, turut dihadirkan di TKP. Penganiayaan terhadap sang istri terjadi di dalam kamar. Keduanya terlibat cekcok lantaran sang istri menolak ajakan untuk berhubungan badan. Tersangka yang sudah lama menduga istrinya punya pria idaman lain, akhirnya gelap mata dan menganiaya sang istri hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah ibu mertuanya masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung mengambil pisau dapur dan menikam mertuanya itu hingga meninggal dunia. Sedangkan sang istri yang pingsan dikunci di dalam dapur kontrakan. Usai rekonstruksi saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, tersangka sempat mengatupkan tangan, isyarat meminta maaf kepada putrinya yang juga berada di TKP. Ia kemudian meneriakkan kata-kata pembelaan diri.
2: Sehat-sehat ya. Barang untuk barang satuan. Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
3: Sebelumnya tragedi maut itu terjadi Rabu pagi 6 Mei lalu. Siti Arofah, 53 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan leher tenggorok.

Sementara putrinya Sri Wahyuni, 35 tahun, ditemukan terluka parah. Sempat kabur, pelaku ST yang tak lain adalah suami sekaligus menantu korban akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam pasca kejadian.

0: Baru, Kota Makassar, Rabu malam. Kurang dari 24 jam berselang, Kamis dini hari polisi berhasil membekuk terduga pelaku, seorang pria berinisial EB 40 tahun yang tak lain adalah kekasih gelap korban. EB dibekuk di rumahnya di sekitar kawasan BTP Kecamatan Tamalan Rae, Kota Makassar. Pelaku pun mengaku menghabisi korban karena dipicu api cemburu. Tersangka dengan sengaja memberikan obat nyeri dalam dosis tinggi kepada korban.
1: Mereka memiliki hubungan terlarang. Masing-masing, baik korban maupun pelaku itu masing-masing masih berumah tangga, memiliki suami dan istri.
0: Saat ini tersangka EB ditahan di Mapolrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berniat mengantarkan makanan, seorang anak di Jombang, Jawa Timur justru menemukan ayahnya dalam kondisi tanpa nyawa dan membusuk. Sementara di Banyumas, 3 hari hilang, seorang kakek berusia 71 tahun ditemukan tewas di sungai.
3: Senin pagi, warga Dukuh di Moro, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan mayat seorang penjual bubur yang sudah membusuk. Korban sudah beberapa hari tidak terlihat keluar dari warung yang juga sekaligus tempat tinggalnya. Korban pertama kali ditemukan oleh putrinya yang mengantar makanan. Dari hasil olah TKP sementara, Kapolsek Mojo Agung, Kompol Yogas menyebut korban diduga sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Barang berharga korban juga tidak ada yang hilang. Polisi masih menunggu hasil visum RSUD Jombang guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hilang selama 3 hari, Sakun, kakek 71 tahun, warga desa Sokawera Banyumas ditemukan tanpa nyawa tersangkut sampah di pintu 7 bendung Gerak Serayu Banyumas pada Minggu. Banyaknya sampah yang tersangkut serta dalamnya sungai Serayu membuat petugas harus terjun langsung ke dalam sungai guna mengevakuasi tubuh korban. Dugaan sementara, korban tewas akibat tenggelam di sungai. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Banyumas untuk divisum sebelum kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
4: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
5: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
4: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang pencuri spesialis aksesoris toilet diamuk petugas kebersihan dan security di sebuah mall kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku berusaha kabur ke atap kanopi.

0: sepi. Sementara residivis curian bor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan merampas motor milik seorang kakek.
1: Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1 pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri beberapa aksesoris toilet. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polsek Kemayoran. Kamera CCTV merekam saat maling motor mencoba membawa kabur motor curiannya di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis malam. Aksi pelaku terpergok warga sekitar hingga babak belur dihajar massa di lokasi. Pelaku berhasil diamankan anggota Polsek Gending yang saat itu sedang melakukan patroli. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus curian mor. Pelaku kini dirawat intensif di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, Probolinggo. Polisi masih menunggu kondisi pelaku pulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pria pelaku teror pembakaran rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, beberapa hari lalu telah ditangkap oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Sampai jumpa.
2: Seorang pria melakukan pembakaran di rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku telah melakukan aksi pembakaran beberapa kali di rumah-rumah warga dan pelaku beraksi pada dini hari. Videonya pun sempat viral di media sosial. Beruntung warga sekitar berhasil mencegah kebakaran meluas. Polisi kini tengah melakukan pengecekan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diketahui berinisial A, usia 24 tahun, dan merupakan warga Pisangan Baru, Jakarta Timur. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polres Tabes Semarang meringkus dua pelaku begal di dua tempat berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban. Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terlibat penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, 4 warga China ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di salah satu kamar apartemen di wilayah Jakarta Barat. Para WNA pelaku scamming itu menyasar korban warga Vietnam. Para pelaku dilaporkan sudah beraksi selama 2 bulan dengan menggunakan modus transaksi deposit melalui aplikasi pendanaan. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, 4 warga China ini mendapatkan perintah dari seorang berinisial TS yang berada di China. Petugas imigrasi juga menyita barang bukti berupa 41 unit telepon genggam, 13 laptop, 15 monitor komputer, serta 4 paspor. Tim Liputan CNN Indonesia.

Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi berhasil dipulihkan. Selamat sore, saya Alfian Raharjo, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya 75 ton udang faname di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam sambutannya, Presiden menyebut komoditas udang faname ini akan diekspor untuk menambah cadangan devisa negara. Badan Gizi Nasional bekerjasama dengan Polresta Barelang mengungkap kasus penipuan dapur makanan bergizi gratis atau MBG.

BG fiktif yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah Arab Saudi mematangkan kesiapan pengamanan untuk musim haji 1447 Hijriah. Dalam acara gelar pasukan, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis hingga armada kendaraan modern.

0: Pertandingan terakhir pada ajang Liga 1 Indonesia mempertemukan Persib Bandung dan Persijap Jepara. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. Jelang pertandingan, Bobotoh sudah mulai hadir memadati Stadion GBLA. Tidak hanya datang dari wilayah Bandung Raya, para pendukung Pangeran Biru ini juga tiba dari berbagai wilayah lain di Jawa Barat. Lengkap mengenakan atribut serba biru, Bobotoh siap memberikan dukungan untuk tim pemenang Liga musim lalu. Bagi Persib, pertandingan ini cukup penting. Sebab untuk menjadi juara, Persib minimal harus mendapat skor seri melawan Persijap Jepara. Para Bobotoh tentu berharap Maung Bandung ini bisa mempertahankan gelar juara untuk ketiga kalinya. Pekan terakhir Super League 2025-2026, laga Persib Bandung melawan Persijap Jepara digelar pada sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan langsung saja kita akan pantau situasi terkini di sana. Sudah ada koresponden Kiki Haryadi. Selamat sore Kiki. Kiki, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kita semuanya bagaimana situasi dan juga antusiasme para Bobotoh ini dalam mendukung Persib Bandung di laga kali ini.
1: Ya, selamat sore Alfian. Saat ini saya berada di area luar dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tempat di mana Persib Bandung saat ini tengah melangsungkan laga terakhirnya melawan Persijap Jepara begitu. Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah ratusan atau bahkan mungkin ribuan para Bobotoh, para pendukung Pangeran Biru ini sudah mulai hadir ke kawasan GBLA sejak tadi siang untuk memberikan dukungan secara penuh kepada Persib Bandung. Dan memang diprediksi di dalam sana match ini sudah mulai berlangsung tepat tadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi para Bobotoh yang kemudian tidak kebagian tiket ini menunggu di luar untuk kemudian akhirnya nanti akan menonton bareng dari laga Persib melawan Persijap Jepara begitu. Kita coba tanya antusiasme dari Bobotoh. Ada salah satu Bobotoh yang kemudian sudah hadir pada sore hari ini, namanya siapa nih Kang?
2: Imron.
1: Kang Imron, Bobotoh asal mana, Bandung atau dari luar Bandung nih?
2: Saya dari Bekasi.
1: Dari Bekasi, wah ini jauh-jauh dari Bekasi. Mas Imron, boleh cerita gimana nih dukungan yang diberikan penuh kepada Pangeran Biru kita ini?
2: Tentunya sangat luar biasa sekali karena animo supporter yang datang ke GBLA hari ini melebihi kapasitas. Mungkin di dalam sudah penuh, termasuk kami pun tidak bisa masuk ke dalam area stadion.
1: Dan tapi harapannya untuk pertandingan yang tengah berlangsung saat ini gimana nih?
2: Tentunya harapannya untuk pertandingan yang berlangsung hari ini kita bisa menang dan bisa menjuarai Liga Indonesia pada musim ini.
1: Oke, Mas, mungkin mengikuti dari awal pertandingan sampai akhirnya sekarang adalah pertandingan terakhir. Bagaimana melihat performa dari Maklok dan juga kawan-kawan nih?
2: Tentunya cukup baik dari musim lalu, bahkan kita di Asia juga bisa meningkatkan prestasi kita. Dan harapan kami tentunya mungkin di musim depan kita bisa menyumbangkan lebih banyak poin untuk Liga Indonesia. Okay. Dan kita bisa menggendong Liga agar bisa menambah slot di Asia.
1: Peluang untuk menang tentu kalau lihat dari data statistik ada di depan mata begitu ya. Sudah siap konvoy dan apa yang ingin disampaikan untuk para pemain mungkin?
2: Untuk para pemain tentunya kami apresiasi sebesar-besarnya, terima kasih banyak karena telah membanggakan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan seluruh Bobotoh yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara lain, bahkan di dunia.
1: Thank you Mas Imron dan juga kawan-kawan, terima kasih banyak. Nah itu dia satu dari sekian banyak suara yang kemudian disampaikan oleh para Bobotoh terkait dengan laga terakhir pada sore hari ini begitu ya. Diprediksi titik-titik keramaian memang tidak hanya terjadi di kawasan GBLA saja. Kalau berkaca kepada pekan-pekan lalu bahwa keramaian dari para Bobotoh ini biasanya tersebar di berbagai titik Alfian. Salah satunya di kawasan Cikapayang Dago, kemudian juga di kawasan Pasupati begitu ya. Di jembatan Pasupati juga biasanya ramai oleh para Bobotoh. Dan memang keramaian seperti ini tidak hanya dikonsentrasi di sini dan juga biasanya ada nonton bareng juga.

0: di beberapa titik di wilayah Kota Bandung atau bahkan di beberapa daerah lain di luar Kota Bandung untuk memberikan dukungan kepada Pangeran Biru Persib Bandung yang kemudian kalau kita lihat dari data statistik memang peluang untuk menangnya cukup besar begitu. Meskipun kita juga nanti akan menantikan bagaimana hasil akhir dari pertandingan yang kemudian digelar pada sore hari ini begitu. Tadi sempat turun hujan di kawasan Bandung dan juga sekitarnya, tapi nampaknya tidak mengurangi semangat dari para Boboto dari berbagai daerah, tidak hanya dari wilayah Kota Bandung saja. Tadi salah satunya dari Bekasi juga jauh-jauh datang ke GBLA untuk memberikan dukungan penuh kepada Persib pada kesempatan kali ini. Kalau informasi terakhir yang kemudian saya terima bahwa ada beberapa pemain inti yang kemudian tidak bisa memainkan atau tidak bertanding pada hari ini begitu. Salah satunya adalah Kapten Persib Mark Klopp, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dari para pemain untuk memberikan yang terbaik. Jadi intinya, apakah Persib ini bagaimana bisa menang? Kalau melihat dari data statistik dan juga permainan yang kemudian sudah dilakukan dari tahun lalu, jadi intinya adalah jika saat ini Persib begitu seri, apapun hasil yang kemudian diraih oleh Borneo FC, Persib akan kembali menjadi juara Liga pada tahun ini begitu. Namun jika pada akhir nanti di akhir pertandingan misalkan Persib kalah atas Persija Jepara, kemudian Borneo FC yang kemudian memenangkan laga melawan Maluku United, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, kita akan nantikan bagaimana hasil akhirnya, apakah Persib akan mempertahankan Liga pada musim ini. Kalau Persib berhasil mempertahankan Liga artinya hat-trick. 3 kali menang begitu berturut-turut mulai dari tahun 2024, 2025, dan 2026. Tentu Boboto yang ada di sini di Jawa Barat mengharapkan bahwa Persib harus mempertahankan gelar juara yang kemudian sudah diraih 2 tahun terakhir, 2024, 2025, dan di tahun 2026. Kita sama-sama tahu Alfian bahwa Bandung diprediksi akan menjadi Bandung Lautan Biru kalau memang pada akhirnya Persib bisa memenangkan laga pada sore hari ini. Karena kalau misalkan sesuai dengan agenda, jika Persib memenangkan laga pada hari ini, besok hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 akan digelar konvoy di kawasan Kota Bandung. Banyak sekali yang sudah bicara terkait dengan hal ini. Startnya akan dimulai di kawasan Gedung Sate dan kemudian akan berakhir di kawasan Asia Afrika. Ini baru pertandingan 2 kali 45 menit ke depan, kita akan melihat apakah Persib benar-benar bisa mempertahankan gelar juara yang sudah diraih selama 2 tahun terakhir. Alfian.
1: Kiki, kalau kita bicara soal banyaknya supporter atau bobotoh yang ada di GBLA saat ini, bagaimana Anda melihat dari sisi pengamanan? Kira-kira apakah akan ada sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan ketika Persib melawan tim sepak bola lain? Apakah Anda melihat ada perbedaan penambahan jumlah misalnya, dan juga apakah Anda juga melihat ada supporter dari Persijap yang juga ikut hadir untuk mendukung Persijap Jepara yang bertanding di GBLA pada hari ini?
0: Memang GBLA dipenuhi oleh para Boboto begitu ya, lengkap dengan atribut berwarna biru mulai dari pakaian, kemudian juga bendera yang menyuarakan bahwa Persib pada sore hari ini harus menang begitu. Dan memang pengetatan juga dilakukan oleh beberapa pihak kepolisian untuk kemudian yang bisa masuk ke area GBLA begitu. Karena tadi sempat turun hujan begitu ya, karena tadi sempat turun hujan dengan intensitas yang cukup deras, ini yang kemudian membuat para Boboto mungkin melipir sejenak ke beberapa titik di kawasan GBLA, namun tadi sekira pukul 15 hingga 15.30 mereka mulai merapat begitu. Dan nampaknya memang ini didominasi tentu saja karena memang berada di kawasan Bandung Raya, artinya memang dipadati oleh para bobotoh yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga para bobotoh yang berasal dari berbagai daerah juga terus berdatangan begitu. Nah, kalau kita boleh lihat di sini ya, Anda bisa melihat ini adalah situasi terkini di kawasan GBLA. Ini asal dari mana nih? Ranca Ekek dari wilayah Bandung ya. Ada yang dari luar kota, dari luar Bandung di sini? Dari Kuningan, Jawa Barat. Wah, ini juga dari Kuningan juga jauh-jauh. Ini Kuningan salah satu kawasan di Jawa Barat begitu. Kang, namanya siapa nih?
2: Arman.
0: Kang Arman, jauh-jauh dari Kuningan ke Bandung. Apa harapan untuk Persib yang sedang bermain hari ini?
2: Intinya Persib bisa juara 3 kali berturut-turut. Dan semua buat pemain Persib, semoga bisa membuktikan kepada seluruh Boboto, khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia bisa memberikan yang terbaik.
0: Oke, saya rasa harapannya juga disampaikan sama oleh para boboto yang datang dari Bandung maupun dari luar Bandung begitu untuk Persib begitu ya. Kita harapkan nanti kita masih menunggu Alfian 2 kali 45 menit ke depan. Ini juga kalau saya lihat di layar besar yang kemudian saat ini terjadi, pertandingan ini masih terus berlangsung begitu. Kita masih menunggu bagaimana nanti, ya perkiraan mungkin akan berakhir sekitar 17.30. Kita sudah melihat hasilnya langsung, apakah Persib benar-benar bisa mempertahankan gelar juaranya atau tidak. Kalau berhasil, artinya hat-trick ini benar-benar ditunjukkan oleh tim squad dari Maung Bandung ini, Alfian.
1: Baik, terima kasih Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Stadion GBLA Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke berita lainnya. Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi dipulihkan.
3: Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN Sabtu pagi. Darmawan menyebut indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan akibat gangguan tersebut beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
4: Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
3: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi larangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial ke sejumlah sekolah di Kota Tangerang. Ratusan siswa di wilayah Tangerang diberikan pemahaman terkait alasan aturan itu.
3: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Vivi Aleida Yahya mengunjungi SMP Negeri 25 Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta risiko penggunaan media sosial di usia dini. Edukasi ini diberikan agar para pelajar lebih siap dan bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami bahaya penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Penyalahgunaan data pribadi, paparan konten negatif, hingga potensi menjadi target komersialisasi di media sosial masih sering menyasar pengguna di bawah usia 16 tahun. Dalam kesempatan ini, Kementerian Komdigi terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang dikenal dengan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Sosialisasi dilakukan melalui forum Sahabat Tunas dengan melibatkan ratusan siswa di sekolah tersebut.
5: Beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu tahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo ini menandatangani PP Tunas atau kita populer dengan mengatakan Tunggu Anak Siap. Jadi tidak melarang Pak Wali tapi menunda sampai usia 16 tahun baru anak-anak bisa menggunakan sosial media.
3: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut positif hadirnya PP Tunas. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta menjaga konsentrasi belajar anak. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong

0: peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam oleh anak, terutama di luar jam belajar.
1: Ini merupakan salah satu upaya bersama kita semuanya membentuk ya sikap mental perilaku.
0: Melalui sosialisasi ini, para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya 75 ton udang faname di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu siang, dan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Apa kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
7: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Dari Limbah Menjadi Berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
9: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
8: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
9: Ultra Flu?
8: Surut ya.
10: Tegasan.
8: Dengan kemasan baru.
11: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya 75 ton udang faname di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dan agenda ini merupakan kelanjutan dari rangkaian panen parsial yang sebelumnya telah sukses dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Panen raya 75 ton udang faname ini dilakukan di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan kali ini Presiden Prabowo turut memanen langsung udang faname. Dalam sambutannya, ia menyebut nantinya hasil komoditas udang yang dilaporkan memiliki kualitas standar internasional ini akan diekspor untuk menambah cadangan devisa negara. Pencapaian panen raya udang faname di BUBK Kebumen ini dinilai menjadi momentum krusial bagi kebangkitan sektor perikanan domestik, khususnya melalui standarisasi budidaya udang modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
12: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
13: 650.
12: Orang setempat 650 orang bekerja. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk

0: rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya, saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif.
1: Kita beralih ke berita lainnya, sejumlah kegiatan mengisi gelaran Jogja Financial Festival 2026. Antusiasme pengunjung terlihat sejak acara ini dibuka. Dan untuk mengetahui situasi di lokasi, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung di Jogja Expo Center di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Sufi. Sufi, mungkin Anda bisa menyampaikan kepada kita semuanya terkait hari kedua Jogja Financial Festival kali ini. Ada hal yang spesial apa yang bisa Anda sampaikan?
2: Baru saja acara di Main Hall dari Jogja Financial Festival 2026 tuntas dilakukan, ditutup dengan penampilan stand up komedi dari Kiki Saputri, dimana kalau kita mereview sedikit dimulai pada pagi hari ini dalam pelaksanaan hari kedua Jogja Financial Festival ini diawali dengan 101 legislative talk, dimana yang menjadi narasumber utama adalah Muhammad Misbakun sebagai ketua Komisi 11 DPR RI yang membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan bagaimana DPR melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut dalam upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dan dalam kutipan pembicaraan atau dialog yang terjadi, kita bisa menangkap bahwa Misbakun sendiri sangat optimis bahwa Indonesia akan kembali bangkit dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian usai one on one dengan legislatif, dilanjutkan dengan diskusi antara para bankir yang menghadirkan direktur utama dari Bank Himbara yang memberikan edukasi bagi para peserta yang sebagian besar merupakan siswa dan mahasiswa mengenai kondisi perbankan di Indonesia. Kemudian pembicaraan dilanjutkan dengan CEO Talk yang membahas lebih banyak mengenai sektor pertambangan, karena memang narasumber utamanya adalah Presiden Direktur dan CEO dari PT Vale Indonesia, Bapak Fernandus Imanto. Kemudian tadi sempat ada jeda sedikit di mana diskusi atau dialog interaktif dijeda dengan adanya permainan interaktif arisan yang dipandu oleh Surya Insomnia dan melibatkan para peserta yang ikut serta menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam sesi arisan yang terkait dengan materi-materi yang disampaikan dalam diskusi atau dialog interaktif yang digelar selama 2 hari di dalam Jogja Financial Festival 2026 ini. Kemudian setelah arisan usai, tadi juga dilanjutkan dengan business talk mengenai financial market, di mana sejumlah narasumber ini melakukan dialog interaktif dengan peserta, di mana peserta juga bisa mendapatkan kesempatan tidak hanya mengajukan pertanyaan namun juga menjawab pertanyaan yang berhadiah uang jutaan rupiah. Dan selain itu, selain business talk, kita juga tadi mengikuti sesi executive talk di mana executive talk ini menghadirkan Bapak Doni Oskaria sebagai COO Danantara yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan bagaimana situasi dan kondisi pengelolaan BUMN di Indonesia. Dan seperti yang tadi saya informasikan di awal bahwa memang untuk acara di Main Hall yang ada di belakang ini sudah tuntas semua, ditutup dengan adanya stand up comedy. Namun rangkaian dari Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini masih akan dilanjutkan dengan educational class, di mana educational class ini akan langsung dimulai pukul 16.30 yang sebelumnya direncanakan pukul 17 namun akan dimajukan, di mana narasumber utamanya di ruang Arjuna yang akan membahas mengenai entrepreneur talk adalah Bapak Heri Gunadi, Direktur Utama dari Bank BRI dan juga founder serta chairman dari CT Corp, yaitu Bapak Chairul Tanjung. Tentu saja saya beserta para pengunjung dan peserta yang ikut dalam Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini tidak sabar untuk mendengarkan secara langsung seperti apa diskusi yang menarik serta pengetahuan apa lagi yang akan dibagikan oleh dua orang eksekutif dan entrepreneur yang akan menjadi narasumber utama dalam kelas tersebut, Alfian. Dan satu lagi, meskipun Jogja Financial Festival 2026 akan berakhir pada hari ini, di mana nantinya usai educational class yang berakhir pukul 19.00, nantinya masih akan ada hiburan yang dibawakan oleh sejumlah artis-artis papan atas, yaitu Silet Open Up dan juga Juicy Lucy, yang akan menutup Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini. Dan esok hari masih ada kegiatan Jogja Run the City yang akan diikuti oleh ribuan pelari yang masuk dalam rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 ini. Alfian.
1: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari kegiatan yang berlangsung di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan stan Bank Himbara, bank swasta dan lembaga keuangan lainnya mewarnai area pintu masuk hingga hall utama Jogja Financial Festival 2026. Acara terselenggara di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri ribuan pengunjung.
3: Menyusuri pintu masuk menuju hall utama gelaran Jogja Financial Festival 2026, pengunjung langsung disambut puluhan stand yang menawarkan produk keuangan serta edukasinya. Stand-stand yang ada juga memberikan hadiah melalui berbagai macam permainan. Di stand Bank Indonesia dan BPKH, pengunjung diajak bermain untuk mendapatkan hadiah sekaligus edukasi tentang keuangan. Informasi dan kesempatan magang, lowongan kerja, hingga beasiswa juga ditawarkan stand Sampurna Career Corner dan stand LPDP.
4: Belajar
5: tentang expo, gimana caranya gitu. Terus tadi juga ada beberapa kayak edukasi tentang misal OJK, terus info magang, beasiswa dan lain sebagainya.
4: Iya,
5: gitu. Seru.
4: Meriah juga,
5: keren
4: iya.
5: Terus nanti cocok di buat mahasiswa.
4: Yang pertama souvenir sih mas.
5: Iya jelas. Yang kedua pengalaman.
3: Salah satu yang menyedot banyak perhatian adalah stand Antam yang menjual langsung emas produk andalan mereka. Meski harganya tengah melambung tinggi, emas tetap diburu masyarakat.
6: Memang sengaja mau beli emas, biasanya kan belinya Antam di butik. Tapi kemarin kan dapat info kalau ada pameran di sini. Siapa tahu harganya lebih miring atau lain gitu. Jadi iseng kesini, terus ternyata kita dapat barangnya di sini. Karena di sini juga lebih mudah juga sih.
3: Produk lain yang ditawarkan dalam event ini diantaranya produk kesehatan dari Kimia Farma, produk olahan daging kurban dari Lazismu, hingga produk elektronik dan motor listrik dari Polytron.
7: Untuk booth peserta, ya kita dari semua Bank Himbara berkumpul, ada Antam, ada Indonesia Financial Group, semuanya hadir sini. Dan itu sempat kita lihat antrian cukup lumayan, minat cukup lumayan, khususnya pada saat Antam menjual, sempat membuka konter untuk menjual emas. Saya rasa itu sebagai animo juga bagi masyarakat ya. Betapa lagi maraknya masyarakat berinvestasi di emas. Gitu. Jadi semua booth rame, hampir semua hadiah juga rame gitu kan.
3: Bagi yang melewatkan di hari pertama, pengunjung masih bisa hadir di hari kedua sekaligus hari terakhir gelaran Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 kembali menghadirkan diskusi ekonomi strategis dalam sesi one-on-one financial talks. Dipandu langsung oleh founder and chairman CT Corp, Chairul Tanjung, sesi kali ini menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, untuk membahas berbagai strategi fiskal hingga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.
8: One-on-one financial talks menjadi salah satu sesi yang paling ditunggu dalam Jogja Financial Festival 2026. Dialog interaktif dan mendalam antara founder and chairman CT Corp, Chairul Tanjung, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat atensi luar biasa dari pengunjung yang ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari ribuan peserta saat sesi dimulai. Dalam sesi yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Menko Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawab dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan adanya lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor pada bulan April.

0: April 2026. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat masih sangat aman dan jauh dari isu lesu.
1: Saya pikir juga ekonomi kita memang berantakan. Artinya mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April, halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini di bulan April tumbuhnya 36%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
0: Kondisi fiskal negara juga dipastikan berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga bulan April, defisit anggaran berhasil ditekan hingga 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem perpajakan otomatis berbasis AI melalui Cortex System. Pemerintah juga baru saja menerbitkan global bond sebesar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap pasar obligasi Indonesia. Terkait pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir, Menkeu Purbaya meminta para keuangan muda dan mahasiswa untuk tidak panik. Berdasarkan siklus bisnis jangka panjang, prospek pasar modal Indonesia sejalan dengan penguatan fondasi makroekonomi nasional yang diprediksi akan terus meningkat secara bertahap hingga tahun 2028 dan 2030.
1: Kalau saya lihat teknikal analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut investasi jangka panjang. Lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan.
0: Selain strategi pemerintah, sektor swasta juga menjadi fokus utama dalam dialog ini. Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, perlakuan hukum dan strategi untuk mengakselerasi mesin swasta harus berjalan beriringan dengan agenda pemerintah.
2: Untuk bisa sukses, itu kita harus tumbuh bersama-sama. Ya, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usahanya saja, tapi masyarakatnya, siapapun ya, anggota dari Republik Indonesia ini ya, harus bisa membentuk, Presiden bilang, Indonesia Incorporated. Agar kita bisa maju bersama, tumbuh bersama, sejahtera bersama. Terima.
0: Jogja Financial Festival 2026 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menjadi wadah sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan optimis dalam mengelola investasi dan keuangan di masa depan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, DIY.
3: Pemerintah Arab Saudi mematangkan kesiapan pengamanan musim haji tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
7: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu,
7: flu reda,
8: lega saja.
5: Dengan kemasan baru.
4: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini.
12: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
13: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Jemaah Haji Indonesia asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede Kelompok Terbang 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan wafat di Kota Mekah. Jenazah almarhum dievakuasi tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Setelah dilaporkan hilang selama sepekan, jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus ditemukan wafat di Kota Mekah. Pergerakan almarhum sempat terekam kamera pengawas hotel tempatnya menginap. Pria berusia 72 tahun itu terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Almarhum diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi melakukan pencarian secara masif. Dan pada Jumat 22 Mei, Muhammad Firdaus ditemukan wafat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum.
1: Atas nama Bapak Muhammad Firdaus, usia 72 tahun, jemaah kloter JKG 27 yang pada hari ini mencapai titik temu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami segenap PPH Arab Saudi menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
0: Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus yang akan dilakukan langsung oleh petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi. Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci. Sementara saat sidak kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kekusyukan jemaah saat wukuf.
2: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di Tanah Suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
3: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
2: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
4: Kita temukan angka yang tertulis di jendela itu adalah 360 kasur. Kita hitung ulang ternyata 332. Tadi saya minta Sarika untuk
5: jelas sama kloter atau
4: yang kedua. Itu berapa tenda lagi yang seperti ini?
6: Tenda taksi musyafah.
2: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Pemerintah Arab Saudi mematangkan kesiapan pengamanan untuk musim haji 1447 Hijriah. Menteri Dalam Negeri Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud, meninjau langsung kesiapan operasional pasukan gabungan di Kota Suci Mekah. Dalam upacara tahunan di Mekah, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis, armada kendaraan modern, serta dukungan penerbangan untuk mengawal jalannya ibadah haji. Sistem keamanan tahun ini diintegrasikan dengan teknologi pusat komando canggih guna mempercepat koordinasi di lapangan. Pengamanan ketat ini akan disiagakan penuh mulai dari kota Mekah, Madinah, hingga jalur utama tempat suci. Langkah ini diambil demi menjamin keselamatan dan kelancaran jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menyatakan akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan dan memasuki kota Mekah tanpa izin. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 bisa berjalan lancar.
5: Lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari seluruh negara sudah berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh pihak otoritas Arab Saudi dalam konferensi pers yang disampaikan di pusat 911 Center kemarin. Dan memang pengamanan itu menjadi salah satu faktor yang sangat menjadi concern bagi pemerintah Arab Saudi. Untuk memberikan gambaran, pemeriksaan berlapis semua kendaraan yang akan masuk ke kota Mekah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan pemeriksaan ini dilakukan termasuk untuk mengecek kartu nusuk. Jadi kami yang merupakan jurnalis dari berbagai negara, undangan dari Kementerian Media Pemerintah Arab Saudi, bahkan juga harus selalu membawa kartu nusuk jika ada kemudian pengecekan sewaktu-waktu. Petugas biasanya akan melakukan scan barcode bagi siapapun yang melintas dan akan masuk ke kota Mekah. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan secara mendetail. Bagasi kendaraan akan dibuka dan diperiksa untuk memastikan tidak ada orang-orang yang masuk secara ilegal ke kota Mekah. Beberapa kali memang pemerintah Arab Saudi mengatakan tidak akan bisa begitu melakukan haji jika tidak ada izin resmi. Untuk itu beberapa kali operasi dilakukan dan menghasilkan, salah satunya adalah pihak berwenang membongkar praktek ada 217 agen palsu terkait haji dan juga sudah memulangkan lebih dari 7.000 pelanggar hukum residensi atau izin tinggal dan juga menolak masuk 300

66 ribu individu tanpa izin yang masuk ke kota Mekah ini secara keseluruhan, dan juga mencegat kendaraan tanpa izin yang ingin masuk ke kota Mekah. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi adalah memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada motif-motif tertentu, tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini. Dan pesan yang disampaikan sekali lagi, pada pekan depan, pada puncak ibadah haji, berbagai persiapan sudah dilakukan, keamanan sudah pasti, dan pihak otoritas berharap para jemaah haji yang datang bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan pulang ke negara masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Dari Jeddah, Arab Saudi, Elvira Khairunisa, CNN Indonesia.

Gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah. Informasi selengkapnya kami sampaikan usai jeda.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita.
6: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Keluarga Todi Badai Rifan Billah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar bahwa Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
1: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Billah atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
2: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian, Pak Dio ini Odi lagi

0: Tony Badai Ravanvilla, yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang.
1: HP orang di bawah.
0: Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: 9 WNI yang sempat ditangkap pasukan Israel dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Minggu pada tanggal 24 Mei. Dan untuk mengetahui kondisi mereka dan bagaimana proses pemulangannya, kita sudah bergabung dengan pemimpin redaksi Republika, Adi Muhyiddin, di Istanbul, Turki. Assalamualaikum, Dio.
3: Waalaikumsalam, Mas Alfian.
2: Ya, Dio, mungkin bisa disampaikan kepada kita. Tujuan Anda sebenarnya ke Ankara, apakah memang ada misi khusus atau memang sengaja untuk menemani kepulangan rekan-rekan kita dari Turki untuk menuju Jakarta?
3: Ya, tentunya ingin segera ketemu ya dengan Todi dan Abeng dan tentu relawan lainnya. Dan nanti insya Allah memang bisa bareng pulang, jadi memang menemani ya. Menemani kembali ke Indonesia, itu aja sih misinya, nggak ada misi yang lain.
2: Oke, sejauh ini memang sudah bertemu atau belum bertemu dengan rekan-rekan Fadil dan Abeng?
3: Sudah ketemu baru saja tadi. Jadi ini saya lagi live di Hotel Fatih namanya di Istanbul, tempat ke-9 teman-teman WNI yang dideportasi, mereka diinapkan di sini.
2: Oke.
3: Oleh GPCI ya, nginap di sini. Jadi tadi saya sampai sini, terus sudah ketemu sama Abeng dan Todi.
2: Ya.
3: Dan juga beberapa relawan lainnya.
2: Setelah Anda bertemu, Anda melihat secara langsung rekan-rekan Anda, kondisinya seperti apa ketika akan kembali atau bertolak ke tanah air pada hari ini waktu Istanbul juga?
3: Kondisinya sehat. Tadi ketemu kami berpelukan, terus yang pertama ditanya gimana kondisi badan, gimana ya, memang masih ada ini ya, karena sakit lah, di ngilu sakit, kalau dipegang itu masih ada di beberapa bagian tubuh gitu, tapi tidak dalam kondisi mengkhawatirkan gitu, nggak ada yang rasa sakit berdampak dalam gitu ya, kayak misalnya mual, pusing itu nggak ada, lebih ke bagian otot mereka yang kena pukul, ada yang kena tendang gitu, atau ke sekitar tangan gitu, karena diikat cukup lama kan, tunduk dan diikat cukup lama, jadi itu yang masih ada rasa nyeri di badannya.
2: Oke, ketika Anda bertemu dengan rekan-rekan Anda di sana, hal apa yang pertama kali mereka ceritakan kepada Anda? Atau mungkin pertanyaan pertama apa yang Anda lontarkan ke rekan-rekan Anda pada waktu itu?
3: Ya langsung nanya badan kamu gimana gitu. Apa yang sakit banget itu sih tadi pertanyaan pertama ketemu. Terus saya juga langsung menyampaikan keluarga sehat di Jakarta, karena kan kalau Abeng kan istrinya memang Jakarta, kalau Todi di Bandung, jadi kemarin sih tadi juga sempat masih berkabar gitu, jadi itu sih yang disampaikan tadi begitu ketemu.
2: Dan mereka sempat menceritakan juga apa yang mereka alami selama mereka mendapatkan perlakuan yang mungkin agak menyedihkan begitu di ketika mereka ditangkap atau diamankan oleh Israel pada waktu itu.
3: Sempat kayak Abeng itu saya baru tahu memang karena ternyata mereka itu dari kota Ashdod itu dibawa ke rumah tahanan yang juga berdekatan sama penjara warga Palestina di sana gitu. Disitulah kemudian mereka dapat berbagai macam penyiksaan ya. Tidak cuma fisik, bahkan juga ada kekerasan pelecehan seksual gitu kepada para aktivis relawan di sana gitu. Selain itu juga

0: apa namanya, seperti yang kita lihat ya, banyak beredar di sosial media yang emang sengaja disebarkan oleh Menteri Keamanan Israel ya. Jadi memang, dan tadi berbicara sama Konjen RI di Istanbul, Pak Daryanto, dari wawancara dengan para relawan Indonesia, tidak cuma Indonesia tapi juga aktivis relawan negara-negara lain, bisa disimpulkan kalau intimidasi atau kekerasan fisik gitu ya, kali ini tuh paling berat dibanding misi-misi sebelumnya.
1: Oke, nah ketika akhirnya nanti ketika tadi kita sebelum melakukan wawancara secara siaran langsung ini, tadi kita sempat berbicara sebentar, begitu Anda mengatakan bahwa malam hari ini pukul 8 waktu Istanbul, Turki akan kembali ke Jakarta dan rencananya sampai di Jakarta besok di hari Minggu. Nah, sesampainya di Jakarta, apakah mungkin ada sesuatu hal khusus yang dari pihak Republika lakukan misalnya kepada teman-teman jurnalis Republika yang sudah kembali ke tanah air, apakah akan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian pendampingan dari sisi psikologis ketika Anda menyampaikan bahwa secara fisik mereka baik-baik saja, hanya beberapa memar dan mungkin kekerasan psikis yang jauh lebih berat mereka alami, apakah akan ada pendampingan dan sebagainya?
0: Iya, kita sudah menyiapkan pendampingan gitu ya. Walaupun di sini juga sudah ada pemeriksaan kesehatan gitu ya, dan dari bersangkutan juga bilang ini tidak usah dikhawatirkan gitu ya. Tapi dari kami Republika, selain nanti menyambut di bandara, juga kami menyediakan pendampingan baik ke dokter dan juga untuk pemeriksaan atau konsultasi psikologis sih. Dan kami juga udah menyiapkan gitu, dibantu juga dari teman-teman Dompet Du'afa gitu untuk mendampingi selama nanti pulang, karena kita nggak tahu ya 3 hari di sana penuh intimidasi, penyiksaan. Kami khawatir memang ada berdampak ke psikologis gitu ya, kalau kondisinya kayak gitu. Tapi jadi makanya kami memang tetap saja menyediakan gitu pendampingan, dan nanti mungkin ada konseling gitu ya.
1: Oke, nah setelah melihat dan juga beberapa rekan-rekan relawan termasuk dari Republika juga mengalami hal-hal semacam itu begitu ya, apakah nantinya gitu, bukan tidak menutup kemungkinan akan dari Republika sendiri juga akan mengirimkan rekan-rekan yang lain untuk bergabung juga dengan Global Sumus Flotilla untuk mungkin 3.0 dan yang lainnya begitu, mengingat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang cukup berat begitu. Apa akan ada evaluasi atau seperti apa?
0: Ya tentu pasti ada evaluasi dulu ya, karena kan saya selalu bilang ke teman-teman, tidak ada berita seharga nyawa. Bukan berarti ini bukan misi gagah-gagahan gitu ya. Semua harus diperhitungkan dengan baik gitu. Dan kebetulan kan kalau Abeng Nantodi kemudian terpilih gitu untuk berangkat, karena mereka juga udah mengikuti misi sebelumnya dengan banyak sekali pelatihan gitu ya, pelatihan konflik, bagaimana menghadapi intercept gitu, dan itu yang membuat saya pribadi walaupun berat hati akhirnya merelakan mereka berangkat gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Karena kalau bicara risiko pasti ada risiko ya, tugas jurnalistik gitu, dan apalagi ini juga bagian dari komitmen Republika untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
1: Oke, apakah Anda juga, satu pertanyaan terakhir, memberikan pesan khusus gitu kepada Abeng dan juga Todi mengingat apa yang sudah terjadi saat ini begitu?
0: Iya, saya pesan bahwa ini tetap tugas jurnalistik gitu ya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini gitu ya, walaupun kemarin mendapat kekerasan fisik di sana gitu ya, tapi balik lagi bahwa kita harus tetap ingat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang rasanya menghadapi penderitaan jauh lebih berat gitu ya. Dan kita sebagai jurnalis memang terus harus menyuarakan dan menentang genosida yang terjadi di Gaza Palestina.
1: Oke, baik. Terima kasih Andi Muhyiddin, pemimpin redaksi Republika, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada hari ini, dan sampaikan salam.

0: untuk rekan-rekan Anda dan semoga selamat sampai tujuan, sampai dengan Jakarta dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kita beralih ke berita lainnya, gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah pada Jumat, terutama di kawasan utara, tengah, dan timur negara ini. Kondisi terparah terjadi di ibu kota, New Delhi.
2: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
3: Di sini ada bed, chair, seating, handrail, dan pengke, 10 pengke, 5... 10 कूलर है और लोग बाग आते हैं ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए आते हैं जैसे लाल किला गर्मी में से जाते मेट्रो पकड़ने के लिए आते हैं तो आधा घंटा एक घंटा बैठ के यहां से
2: warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
4: कूलिंग जोन में वैसे WHO RS का ORS है जो मतलब घोल होता है डिहाइड्रेशन के लिए तो मतलब वो अच्छा रहता है ठंडा पानी मिलाकर उसमें दिन में दो या तीन बार पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होता डिहाइड्रेशन का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए आपको व्हाइट पेशाब आएगा डिहाइड्रेशन नहीं होगा कहने का मतलब यही है और छाछ दही लस्सी गर्मी में ये थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए
2: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Ayu Rahmawati. Saya Alfian Raharjo pamit, sampai jumpa.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Surut ya.
7: Tegasan.
5: Dengan kemasan baru.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
5: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
10: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik.

0: dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Ribuan ekor lele tumpah di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan di area SPBU karena tutup bak truk terlepas. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Badan Gizi Nasional bekerjasama dengan Polresta Barelang mengungkap kasus penipuan dapur makanan bergizi gratis atau MBG fiktif yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Dugaan praktek jual-beli titik dapur MBG ini berada di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil pemeriksaan polisi, satu titik dapur MBG fiktif dijual pelaku berinisial RD seharga 200 juta rupiah. Ada dua titik dapur MBG yang dijual pelaku kepada satu orang korban berinisial AR. RD diketahui merupakan mantan pengurus Yayasan SPPG di Kota Batam yang sudah dipecat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengatakan proses pendaftaran dan pengusulan titik SPPG untuk program MBG dilakukan secara online, namun pendaftaran sudah ditutup.
2: Kali ini saya tekankan ya bahwa proses pendaftaran atau pengusulan titik-titik SPPG untuk program MBG ini dilakukan secara online. Jadi mitra bisa mengakses, namun saat ini sudah ditutup. Sementara melakukan kajian dan kami sendiri melakukan validasi data penerima manfaat. Jadi sekarang sedang betul-betul dilakukan validasi, dicek betul data per desa itu. Penerima manfaatnya, ibu hamil, ibu menyusui, balita berapa?
1: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Paparan terkait insiden di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR Kamis 21 Mei 2026.
3: 350 meter atau 400 meteran.
4: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
5: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
4: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
6: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek

0: itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
1: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
2: Ribuan ekor lele tumpah di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan di area SPBU karena tutup bak truk terlepas. Area stasiun pengisian bahan bakar umum di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dipenuhi ribuan ekor ikan lele. Lele berserakan di area SPBU setelah tutup bak truk yang mengangkutnya terlepas saat hendak mengisi angin ban. Pemilik dibantu pegawai SPBU dan warga sekitar dengan sigap menangkap ribuan ekor ikan lele dan mengembalikannya ke tempat penampungan di bak truk. Selama proses penangkapan ikan lele yang memakan waktu hingga 30 menit, operasional SPBU ditutup sementara. Setelah selesai, operasional SPBU dibuka kembali untuk melayani pengisian bahan bakar. Tujuh orang pekerja di Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat membersihkan area kebun sawit. Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan di Sukabumi tertimpa dinding tembok. Tim penyelamat gabungan berjibaku menyelamatkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan.
3: Iya, no kacepetnya itu tuh. Kacepetku ya, Tata.
4: Warga Desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan suara gemuruh dari proyek renovasi rumah pada Jumat sore. Dinding tembok rumah setinggi 2 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa kedua kaki seorang pekerja bangunan. Tim penyelamat gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban agar tidak memicu runtuhan susulan. Untuk memudahkan proses evakuasi, tim penyelamat gabungan menggali tanah di sekitar tubuh korban dan mengganjal dinding tembok yang menghimpit kedua kakinya. Saat proses evakuasi, korban sempat tak sadarkan diri. 2 jam berselang, kaki korban bisa dikeluarkan dari jepitan dinding tembok. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan kerja ini sedang diselidiki Polsek Nagrak.
5: Itu karena waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung, diduga akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
4: Di lokasi lain, 7 orang perempuan di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat berteduh di pondok kebun sawit pada Jumat sore. 7 korban merupakan buruh borongan yang ditugaskan membersihkan area kebun sawit. Kejadian berawal saat para korban sedang bekerja, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang. Nahas ketika berteduh di pondok di area kebun sawit, petir tiba-tiba menyambar. Kejadian ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 6 lainnya saat ini masih dirawat intensif di RSUD di Kota Prabu Mulih. Korban meninggal telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Alai Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi mengungkap fakta baru di balik pengakuan viral seorang model yang mengaku menjadi korban begal hingga mengalami luka bacok di bagian kepala. Setelah proses penyelidikan dan visum, Polda Metro Jaya memastikan luka tersebut berasal dari bisul yang pecah. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang menangis terseduh-seduh saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jati Ubung.
4: Model berinisial AJ yang sebelumnya viral mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta, telah diperiksa kepolisian. Hasil visum menunjukkan luka di kepala AJ bukanlah akibat bacokan pembegal, melainkan bisul yang pecah. AJ mengaku hanya iseng saat membuat berita bohong tersebut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
6: Berita tersebut adalah bohong. Ini sudah didalami, termasuk sudah dilakukan visum et repertum terhadap luka. Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal.
7: Assalamualaikum, Komandan.
4: Inilah detik-detik saat anggota Polsek Jati Uwung menangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial I asal Sumatera ini kemudian digelandang ke Mapolsek Jati Uwung beserta barang bukti sepeda motor hasil curian, sementara rekan pelaku melarikan diri. Pelaku menangis terus-menerus saat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jati Uwung dan berdalih menyesal dan terus teringat anak istrinya. Namun mirisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi dalam 1 hari.
8: Rata-rata dari kelompok Sumatera, jadi mereka menyeberang dari Sumatera, wilayah nyebrang ke wilayah Tangerang.
9: Pak, ini pelaku udah berapa kali Pak bermain di Kota Tangerang sendiri?
8: Hasil interogasi kami barusan tadi ini, dia sudah melakukan hari ini yang 3 kali ini. Sementara yang satunya lagi sudah 4 kali melakukan.
4: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel dan terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Kemenkes telah siapkan langkah mitigasi. Selengkapnya sesaat lagi.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
11: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita.
12: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam, dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
10: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
13: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
13: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultraflu

0: Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak turut berpartisipasi dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition atau IPEC Convex ke-50 yang digelar di Tangerang, Banten. Kehadiran ini bertujuan mempererat komunikasi dengan pelaku usaha sekaligus memaksimalkan penerimaan negara.
1: Untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif dengan pelaku industri migas, Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah DJP Jakarta Khusus, KPP Minyak dan Gas Bumi, serta KPP Badan dan Orang Asing, turut berpartisipasi dalam ajang Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition atau IPA Convex ke-50 di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran dan konvensi yang berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2026 ini mengangkat tema Delivering Growth with Energy Resilience and a Lower Carbon Environment. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan lingkungan rendah karbon. Selama kegiatan berlangsung, DJP membuka booth selama 3 hari pelaksanaan, lebih dari 500 pengunjung meramaikan stand DJP yang menyajikan edukasi perpajakan umum dan sektor hulu migas. Puncaknya pada hari terakhir penyelenggaraan, DJP menggelar sesi khusus bertajuk Tax Corner. Dalam sesi ini, materi utama yang dibahas adalah tata cara pelaporan penerimaan negara melalui sistem Cortex yang dihadiri puluhan wajib pajak sektor migas.
2: Kalau menurut saya untuk aplikasi Cortex ini sudah semakin membaik ya, sudah memudahkan. Cuman kalau untuk pelaporan SPT tahunan ini memang untuk yang industri migas ada sedikit miss lah ya, ada beberapa yang belum bisa kita laporkan sehingga kita harus melakukan penundaan SPT. Tapi sekarang sih sudah bisa dilakukan.
1: Dalam sesi tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tunjung Nugroho ditemani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas, Mary Lydia, memaparkan pengisian dan pelaporan penerimaan negara melalui sistem Cortex, termasuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak.
3: Perhitungan PPh minyak dan gas alam itu base-nya adalah transaksi real bulanan. Makanya betul-betul elastis dengan situasi yang terjadi pada tahun berjalan ini sebenarnya. Jadi, DJP mensupport itu sebenarnya. Itu yang penting untuk kita tulis itu, bahwa DJP mensupport bagaimana produksi minyak itu terus meningkat.
1: Kehadiran DJP dalam ajang ini disebut sebagai bentuk komitmen menjembatani aspirasi industri dan aturan perpajakan yang berlaku. Hingga kuartal pertama tahun ini, realisasi pelaporan surat pemberitahuan atau SPT baru mencapai 75,7% atau setara 11.822 dokumen yang tercatat. Angka ini menjadi bagian dari target penerimaan negara dari sektor migas yang ditetapkan sebagai Rp55 triliun pada periode ini. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Menteri Investasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Denantara Rosan Roslani menunjuk Luke Thomas Mahoni sebagai Direktur Indonesia PT Denantara Sumber Daya Indonesia karena dinilai memiliki rekam jejak dan kualifikasi profesional. Badan Pengelola Investasi Denantara bergerak cepat merealisasikan kebijakan Satu Pintu Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam atau SDA yang baru saja dicanangkan pemerintah. CEO Denantara Indonesia, Rosan Roslani, menjelaskan alasan penunjukan Luke Thomas Mahoni sebagai Direktur Utama PT Denantara Sumber Daya Indonesia karena dinilai memiliki rekam jejak dan kualifikasi profesional. PT DSI merupakan badan usaha milik negara baru yang dibentuk khusus untuk memperkuat tata kelola sekaligus menjadi pengendali tunggal kegiatan ekspor komoditas SDA Strategi Indonesia.
4: Ya, kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga, dan dia kan sangat kemarin juga pengalaman sebelumnya baik di perusahaan multinasional di Bali, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan memang istrinya orang Indonesia. Tapi yang paling penting justru kita lihat pengalaman trainingnya ada, mineralsnya ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral, jadi dan networknya juga baik, dan yang paling penting juga kita lihat selama ini juga di Denantara pegawai juga sangat.
0: Direktur Utama PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi dipulihkan.
5: Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN Sabtu pagi. Darmawan menyebut indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan akibat gangguan tersebut beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
6: Ini sebagai indikasi awal ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
5: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
0: Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Banda Aceh pada Jumat sore. Ia mengatakan kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan seluruh balai kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Hingga kini pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia. Terkait hantavirus, Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease, sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia.
7: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini, dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni. Kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus. Yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi larangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial ke sejumlah sekolah di Kota Tangerang. Ratusan siswa di wilayah Tangerang diberikan pemahaman terkait alasan aturan itu.
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Vivi Aleida Yahya mengunjungi SMP Negeri 25 Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta risiko penggunaan media sosial di usia dini. Edukasi ini diberikan agar para pelajar lebih siap dan bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami bahaya penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Penyalahgunaan data pribadi, paparan konten negatif,

0: hingga potensi menjadi target komersialisasi di media sosial, masih sering menyasar pengguna di bawah usia 16 tahun. Dalam kesempatan ini, Kementerian Komdigi terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang dikenal dengan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Sosialisasi dilakukan melalui forum Sahabat Tunas dengan melibatkan ratusan siswa di sekolah tersebut.
1: Beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu tahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo ini menandatangani PP Tunas atau kita populer dengan mengatakan Tunggu Anak Siap. Jadi tidak melarang Pak Wali, tapi menunda sampai usia 16 tahun baru anak-anak bisa menggunakan sosial media.
0: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut positif hadirnya PP Tunas. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta menjaga konsentrasi belajar anak. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam oleh anak, terutama di luar jam belajar.
2: Ini merupakan salah satu upaya bersama kita semuanya membentuk ya sikap mental perilaku.
0: Melalui sosialisasi ini, para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Surut ya.
6: Kekasan.
4: Dengan kemasan baru.
7: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia.
10: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
11: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
12: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
10: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
13: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Menghabiskan masa tua dengan bertani dan berdagang tanaman hias menjadi dambaan para pensiunan. Di Bandung Utara, para petani hidup dari tanaman hias meski kini terancam gempuran lokasi wisata dan bangunan baru. Berikut informasinya dalam Sudut Kota.

0: Berada di ketinggian rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut, kawasan Bandung Utara selalu punya pesona yang tak lekang oleh waktu. Udara yang sejuk, bentang alam asri yang memanjakan mata menjadi magnet kuat bagi para wisatawan.
1: Kawasan sebelah utara kota Bandung ini memang sejak dulu menjadi lokasi atau destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu. Di sini dengan bentang alam yang indah seperti ini, pengunjung atau wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar healing ataupun mengunjungi berbagai objek wisata yang tersedia.
0: Di balik indahnya taman-taman dan pekarangan rumah, tersimpan kisah panjang perjuangan, penuh keringat dan harapan bagi para pencari rezeki dari Bandung Utara. Di sini, hampir setiap pekarangan rumah berubah menjadi kebun pembibitan. Tak heran wilayah ini dijuluki sebagai kampung tanaman hias. Kebun pembibitan tanaman hias, kebun bunga potong, hingga kebun tanaman buah bisa ditemui di setiap sudut perkampungan. Seperti Lia Lestari dan suami, yang telah menggeluti profesi sebagai petani mawar potong sejak 2008 silam. Meski kini telah memiliki greenhouse untuk pembudidayaan mawar, perjuangan Lia diawali dari berkebun mawar di lahan terbuka.
1: Belakangan yang jadi kendala itu apa sih, Bu, di apa industri kayak pertanian tanaman hias kayak begini?
2: Kalau yang pertama mah dari pupuk kimia sekarang itu naiknya itu kan 100% kayaknya melebih. Terus yang kedua, ini apa? Plastik. Greenhouse plastik kan
1: pakai. Oh, kalau greenhouse memang atapnya ini pakai plastik ini
2: UV,
1: harus
2: ya, plastik UV namanya.
1: Harus diganti setiap berapa ini sekali?
2: Kalau ini mah tergantung ya, kalau masih kuat kayak gini paling dicuci aja.
1: Dan itu mahal, Bu, ya sekarang?
2: Iya. Per roll-nya katanya naiknya 100%. Dulu satu roll itu berapa gitu harganya, sekarang jadi lebih kan 5 juta aja.
1: Gitu. Terus ya, polybag juga mungkin meter. Ya?
2: Polybag, ya apalagi polybag ya, Pak, semenjak harga plastik naik, jadi semua plastik naik terus semuanya.
0: Selain Lia, ada pula Kurnia yang memilih menghabiskan masa tuanya bertani dan berdagang tanaman hias. Sejak 19 tahun lalu, ia mendapat tanah garapan dengan harga sewa Rp100.000 per tahun. Awalnya, Nia, panggilan akrab Kurnia, mencoba menanam aneka sayuran konsumsi. Namun semakin tua, bertani sayuran dirasakan terlalu berat, sehingga ia memutuskan untuk beralih menjadi petani tanaman hias dan membuka kios tanaman hias tak jauh dari tanah garapannya.
3: Pernah satu bulan bahkan cuma satu kali, 70 ribu kalau gak salah itu, di bulan puasa tahun berapa itu ya waktu itu. Aduh, susah itu banget untuk sehari-hari juga kan ya.
0: Keberadaan kampung tanaman hias di Cihideng menjadi bukti nyata bagaimana keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan di tengah gempuran pembangunan modern. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
4: Berlibur hakikatnya mengunjungi satu destinasi wisata ke destinasi lainnya. Namun kadangkala kemacetan dan jarak menjadi kendala sehingga waktu habis terbuang percuma. Kali ini jurnalis foto CNN Indonesia yang berada di Bali akan mengajak Anda menikmati liburan dengan beragam aktivitas hanya dari satu area saja.
5: Ingin menghabiskan waktu di akhir pekan atau jika Anda sedang berlibur di Pulau Bali dan ingin mengeksplor bagian selatan dari pulau ini, salah satu lokasi yang bisa menjadi referensi Anda adalah kawasan Nusa Dua. Di sini beragam aktivitas bisa Anda lakukan di satu lokasi, baik untuk diri Anda sendiri maupun bersama keluarga, dari matahari terbit hingga menjelang senja.
6: Menyongsong matahari terbit di ufuk timur adalah salah satu keindahan yang akan Anda nikmati saat memulai pagi di kawasan ini. Seperti saya yang akan memulai hari dengan berlari pagi, Karena saya menginap di salah satu hotel yang berada di kawasan Nusa Dua ini, saya pun bisa mengakses langsung ke jogging track estetik nan nyaman ini yang membentang di sepanjang garis pantai kawasan wisata Nusa Dua yang terkenal dengan pantai pasir putihnya. Jadi, bermain air atau sekedar menghabiskan waktu menikmati keindahan pantai, pilihan yang tidak boleh Anda lewatkan.
7: Jika Anda ingin menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga Anda lebih lama atau enggan, waktu Anda terbuang dalam perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tips dari saya, pilihlah tempat menginap atau akomodasi yang all inclusive, artinya Anda bisa menghabiskan waktu liburan Anda bersama keluarga hanya dari satu lokasi saja.
6: Tempat menginap yang menyediakan berbagai fasilitas dan beragam pilihan aktivitas yang bisa dinikmati setiap anggota keluarga, baik dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa, bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan liburan yang berkualitas bersama keluarga. Sehingga jika beraktivitas seharian hanya dari area hotel saja, tidak akan membosankan, karena banyak hal yang bisa dilakukan. Mulai dari wahana bermain anak, area berinteraksi bagi para remaja, atau area yang khusus bagi tamu dewasa. Pilihan beragam kuliner dari berbagai restoran yang ada dengan cita rasa otentik lokal hingga mancanegara menjadi satu kemudahan lagi bagi Anda yang tidak mau pusing untuk memilih lokasi untuk sarapan, makan siang, hingga bersantap malam.
8: So destination inclusive is not about just part of the all-inclusive program, taking our guests to different areas in Bali so that they can experience the island, is bringing the Balinese culture inside the resort also. We call meaningful experience, so that's the reason why the all-inclusive coming. So it's not about food, it's not about drinks, it's about bringing the whole culture where the hotel is established, in this case in the beautiful island of Bali, and make sure the guests experience from the beginning to the end that kind of service.
6: Beraktivitas kreatif bersama putra dan putri dari program-program yang ditawarkan pihak pengelola hotel membantu mengenalkan dunia lain kepada mereka yang mungkin selama ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan penggunaan gawai ketimbang berinteraksi sosial atau mencoba hal-hal baru yang menarik dan kreatif lainnya.
9: Pengen kenalin seni ya ke anak dari sedini mungkin. Sekarang kan zaman sekarang semua pada pakainya gadget, anak-anak mainannya gadget. Ini bagus banget buat melatih motorik mungkin ya, supaya mereka nggak cuma pegang HP, tapi juga mengenalkan ke seni langsung gitu.
6: Mendapatkan pengalaman menginap yang menggabungkan berbagai elemen seperti aktivitas kreatif, wisata kuliner, kebugaran dan relaksasi, hingga kesempatan untuk mengeksplor budaya asli Bali menjadi bagian dari pengalaman liburan mengesankan yang semuanya bisa Anda dapatkan dari hotel yang menawarkan pelayanan all inclusive. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Trans Fashion One Day Super Special kembali menghadirkan promo menarik yaitu diskon hingga 50% serta tambahan 15% dengan menggunakan kartu kredit Bank Mega. Promo ini hanya berlaku selama tanggal 23 Mei 2026.
10: Untuk memanjakan para pelanggannya, Trans Fashion kembali menghadirkan Trans Fashion One Day Super Special. Program ini memberikan potongan harga yang menggiurkan mulai dari 30% hingga 50%. Menggandeng Bank Mega, para pelanggan bisa mendapatkan potongan harga ekstra jika berbelanja menggunakan kartu kredit Bank Mega.
11: Hari ini kebetulan kita bekerja sama berkolaborasi dengan Bank Mega. Jadi koleksi-koleksi kita sampai dengan diskon 30% akan mendapatkan tambahan diskon sebesar 20% bila menggunakan Mega. Dan bagi yang sudah diskon 50% bisa ditambah lagi 15% bila menggunakan Bank Mega.
10: Menyasar semua kalangan, Trans Fashion memberlakukan potongan harga ini di berbagai butik brand ternama seperti Furla, Geox, Canali, hingga Aigner. Program ini hanya berlaku selama tanggal 23 Mei 2026 di sejumlah store yang tersebar di berbagai kota, yaitu Jakarta, Makassar, Bandung, dan Surabaya.
4: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
5: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
4: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
6: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
4: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Keluarga Muhammad Firdaus, jemaah haji asal Indonesia yang meninggal setelah sempat hilang, mengaku ikhlas atas kepergian almarhum. Namun mereka juga meminta agar panitia haji lebih memperhatikan lagi jemaah yang berusia lanjut.
1: Sabtu pagi, suasana duka menyelimuti kediaman Muhammad Firdaus, jemaah haji asal Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Sebelumnya, Muhammad Firdaus dilaporkan hilang di Mekah, Arab Saudi pada 16 Mei lalu. Ia terakhir terlihat meninggalkan hotel pada 15 Mei. Jenazahnya kemudian ditemukan pada Jumat 22 Mei kemarin. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian almarhum.
2: Saya mohon doanya juga dari semua, semoga yang sudah terjadi ini Bapak kami ikhlas, kami ridho, Allah ampuni dosa-dosanya. Namanya adalah Muhammad Firdaus Ahlan, yang artinya selamat datang surga Firdaus. Semoga Abah menjadi ahli

0: Firdaus. Amin.
1: Pihak keluarga juga meminta panitia haji lebih memperhatikan para jemaah yang sudah lansia. Apalagi sebelumnya, almarhum pernah hilang.

0: sebelum Armuzna ini, semoga jamaah haji dapat membagi waktu dengan baik sehingga pelaksanaan Armuzna berjalan dengan lancar dalam kondisi badan yang sehat.
1: Jenazah almarhum Muhammad Firdaus sudah dimakamkan di Mekah pada Sabtu pagi waktu setempat. Kementerian Haji dan Umrah Indonesia kini menyiapkan badal haji yang akan dilakukan oleh petugas haji. Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
2: Otoritas keamanan Arab Saudi telah memperketat aturan dan mulai memblokade kendaraan tanpa izin masuk ke Mekah menjelang puncak haji tahun ini. Aturan ini diberlakukan secara ketat oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga ketertiban selama musim ibadah haji berlangsung. Pemeriksaan kendaraan dilakukan berlapis, memastikan tidak ada kendaraan atau penumpang ilegal melintas masuk ke kota Mekah. Pihak otoritas juga akan memberikan sanksi dan denda hingga Rp100.000 bagi orang yang memfasilitasi penyelundupan orang masuk tanpa izin resmi. Sementara bagi mereka yang melanggar peraturan dan berupaya melaksanakan ibadah haji tanpa izin, juga akan dikenakan denda hingga Rp20.000, sanksi deportasi setelah menjalani masa hukuman dan dilarang masuk atau cekal ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud, meninjau langsung kesiapan operasional pasukan gabungan di kota suci Mekah. Dalam upacara tahunan di Mekah, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis, armada kendaraan modern, serta dukungan penerbangan untuk mengawal jalannya ibadah haji. Sistem keamanan tahun ini diintegrasikan dengan teknologi pusat komando canggih, guna mempercepat koordinasi di lapangan. Pengamanan ketat ini akan disiagakan penuh mulai dari kota Mekah, Madinah hingga jalur utama tempat suci. Langkah ini diambil demi menjamin keselamatan dan kelancaran jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh menerapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah haji lanjut usia serta beresiko tinggi. Selain untuk mengurangi kepadatan di Armuzna, skema diterapkan untuk menekan angka kematian akibat kelelahan akut.
3: Untuk menjamin keselamatan jemaah haji, pemerintah Indonesia memberlakukan dua skema khusus pada puncak ibadah haji di Armuzna. Skema pertama adalah murur, di mana jemaah lansia dan risiko tinggi akan melintasi Muzdalifah di dalam bus tanpa turun atau mobilisasi fisik sebelum langsung diantar menuju tenda di Mina. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko dehidrasi dan kelelahan ekstrim saat bermalam atau mabit di Muzdalifah. Selain murur, pemerintah juga menerapkan skema tanazul, yaitu pengembalian jemaah sakit atau lansia dari Mina langsung ke hotel di Mekah lebih awal, tanpa harus menunggu kelompok terbangnya selesai melakukan prosesi lempar jumroh. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, kedua skema ini bertujuan mengurangi kepadatan massa di Armuzna dan memangkas angka kematian jemaah risiko tinggi akibat cuaca ekstrim. Dari 203.000 jemaah haji Indonesia didaftarkan, Otoritas Haji Arab Saudi hanya menerima 80.000 jemaah murur dan 20.000 jemaah tanazul.
4: Sudah menyiapkan berbagai rancangan, termasuk pergerakan-pergerakan murur, tanazul juga kita berhitung. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Haji. Kita sudah mendapatkan izin untuk murur 80.000 jamaah, tanazul 20.000 jamaah. Walaupun itu sebetulnya kurang, tapi untuk sementara tahun ini insya Allah lumayanlah bisa mengurangi kepadatan.
3: Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh RI sudah menyiagakan tim khusus Mina dan fasilitas medis di setiap titik skema guna memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti kasur, pendingin ruangan, dan tenda juga disiapkan untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaah. Pemerintah menghimbau agar seluruh keluarga jemaah di tanah air tetap tenang karena skema ini dirancang demi kemaslahatan dan perlindungan jiwa para jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: Puncak haji atau wukuf di Arafah akan jatuh pada 26 Mei mendatang. Lantas seperti apa persiapannya? Kita bergabung dengan Lukman Rozak, jurnalis Transmedia dari Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia. Lukman, bagaimana persiapan jelang puncak haji di sana?
1: Baik, selamat sore waktu Indonesia. Bisa kami laporkan saat ini persiapan menjelang puncak haji telah dimatangkan dan semuanya telah selesai hampir bahkan sudah mencapai 100%. Hingga hari ini Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas PPIH terus melakukan pemantauan, terus melakukan pemeriksaan. Hal ini untuk memastikan bahwa layanan kepada para jamaah haji itu benar-benar terlaksana dengan baik. Beberapa layanan yang telah dipastikan siap adalah tenda jamaah di kawasan Arafah dan Mina. Tenda-tenda ini tentu juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah fasilitas perlengkapan tidur, terus kemudian ada penunjang air conditioner atau pendingin ruangan, dan MCK atau kamar mandi bagi jamaah haji yang nanti akan melakukan atau buang hajat di MCK. Jadi perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak Kementerian Haji dan Umroh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia. Dan hingga hari ini bisa kami laporkan semua petugas haji baik itu di bandara, Dakar Madinah dan Dakar Mekah itu sudah digeser ke kota Mekah untuk selanjutnya menyiapkan atau ditugaskan di daerah Armusna. Jadi ketiga Dakar atau daerah kerja ini petugas hajinya itu nanti akan dilebur menjadi satu, ditempatkan di pos-pos di kawasan Arafah, Muzdalifah dan Mina. Tidak hanya petugas haji, tim kesehatan juga ditempatkan di sana. Termasuk Kementerian Haji dan Umroh telah membuat atau membentuk tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari linjam, yakni personil dari TNI Polri atau yang disebut dengan perlindungan jamaah untuk ditempatkan di titik-titik krusial, terutama nanti di kawasan Mina. Karena seperti kita tahu, kawasan Mina merupakan titik krusial bagi pergerakan jamaah haji, di mana saat itu jutaan atau sekitar 2,5 juta umat muslim dunia itu akan berkumpul menjadi satu, dan ini nantinya pasti akan krodit dan butuh pengawalan. Jadi jamaah haji yang nanti akan melakukan baik itu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan nanti insya Allah akan melempar jumroh di Mina, itu akan mendapat pengawalan ketat atau pengawalan pendampingan dari petugas perlindungan jamaah yang terdiri dari TNI Polri agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan rasa aman dan nyaman tanpa terganggu suatu apapun. Dan skema pergerakan atau mobilisasi jamaah haji di kawasan Armusna itu juga telah diterapkan, diantaranya adalah pergerakan murur dan tanazul. Murur sendiri adalah para jamaah haji yang sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh Kemenhaj di otoritas Saudi Arabia, itu akan dibawa dengan bis. Selanjutnya murur, setelah wukuf di Arafah mereka akan dimururkan. Murur itu artinya tetap diberhentikan di Muzdalifah, namun mereka tidak turun bis. Selanjutnya mereka dibawa ke Mina untuk melempar jumroh, dan di nafar awal, setelah nafar awal mereka akan dikembalikan langsung atau ditanazulkan, dipulangkan ke hotelnya masing-masing. Setelah itu mereka akan kembali lagi menggunakan bis untuk melakukan nafar sani, melakukan lempar jumroh ula, wusta dan akobah di kawasan Jamarot. Dan bisa kami laporkan hari ini jamaah Indonesia yang kemarin sempat dinyatakan hilang, alhamdulillah telah ditemukan ya. Kemarin sudah ditemukan oleh otoritas Arab Saudi di kawasan perbukitan di tidak jauh atau 2,5 km di lokasi tempatnya menginap di pemondokan. Korban atas nama Firdaus, 72 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasadnya kini telah berada di rumah sakit untuk selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman Mekah, yakni pemakaman Ma'la, ya, pemakaman umum Mekah. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan korban atau Bapak Firdaus ini, jemaah haji yang meninggal dunia ini tetap akan mendapatkan haknya, yakni akan diberikan badal haji. Pemerintah tetap memberikan hak kepada almarhum, yakni dengan menggantikan hajinya, atau badal itu adalah menggantikan haji Bapak Firdaus. Jadi petugas haji nanti akan menunjuk pembimbing ibadah untuk melaksanakan badal haji atas nama Bapak Firdaus di selama wukuf atau selama puncak haji besok. Dan kondisi seperti ini memang kerap dialami para jamaah haji kita ya, terlebih adalah jamaah haji yang lansia dan jamaah haji yang mengidap risti atau risiko tinggi. Hal ini dikarenakan memang kondisi usianya sudah tua, uzur, mereka rata-rata yang uzur ini adalah yang mengalami gangguan saraf atau gangguan demensia, gangguan disorientasi. Jadi kebingungan ketika melaksanakan atau melakukan aktivitas itu kerap terjadi di sini. Dan petugas haji sering menemui mereka, kadang-kadang mereka lupa arah pulang, mereka tidak tahu apa namanya jadwal kapan mereka akan beribadah di Masjidil Haram, kadang-kadang juga tersesat, dan ini adalah tugas berat bagi para jamaah haji agar tetap mengawal petugas haji agar tetap mengawal para jamaah haji biar tidak kesasar dan tidak tersesat di jalan-jalan yang memang medannya di sini sangat berat. Jarak antara Masjidil Haram dengan kawasan Arbusnah itu juga sangat jauh. Jadi perlu diperhatikan, insya Allah besok ketika puncak haji, jamaah haji dianjurkan untuk tetap berada di rombongannya, tidak boleh mencar sendiri-sendiri, meskipun itu adalah haji mandiri, itu tetap harus bergerombol dengan jamaah haji yang lain. Takutnya nanti ketika mereka bergerak sendiri-sendiri, justru akan menyusahkan mereka dan menyusahkan petugas haji ketika mereka tersesat di kawasan Arbusnah. Seperti itu. Dan tentunya karena kondisi saat ini cuacanya memang sangat panas, suhu derajat saat ini siang ini terpantau itu sudah mencapai 43 derajat Celcius. Jamaah haji dihimbau untuk tetap waspada dengan menyediakan payung, penutup kepala, semprotan air, kemudian selalu membawa persediaan air minum yang cukup agar ketika nanti dahaga atau mengalami dehidrasi itu bisa teratasi dengan cara meminum air seteguk-seteguk biar tidak terjadi heat stroke gitu ya, atau kelelahan akibat kepanasan. Dan ini yang membuat para jamaah haji tak tumbang sebelum puncak haji tiba. Selanjutnya Kementerian Haji bersama tim Was dan Amirul Has terus mematangkan persiapan-persiapan ya, termasuk nanti pergerakan murur itu akan menyediakan bus dari yang telah disediakan oleh otoritas Arab Saudi. Jadi bus-bus yang akan disediakan besok itu bukan dari pemerintah Indonesia, melainkan dari pemerintah Arab Saudi yang khusus disediakan untuk para jamaah haji, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi tapi ini tentunya yang akan didaftarkan untuk naik bis itu tentu mereka yang telah didaftarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, yakni di Murur dan di Tanazul. Seperti itu sementara laporan yang bisa kami laporkan dari Makkatul Mukarromah.
0: Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat kembali menjalankan ibadah dan selamat kembali bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipancarkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridho-Nya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat Muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan

0: liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Pertandingan antara Persib Bandung dan Persijap Jepara baru saja usai dengan skor imbang 0-0. Lantas bagaimana kondisi terkini di Geraha Persib? Kita telah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi di sana. Selamat sore Kiki, dengan hasil imbang ini otomatis mengukuhkan posisi Persib sebagai juara Super League 3 tahun berturut-turut seperti itu. Bagaimana euforia dari Bobotoh di sana?
5: Yes, Ayu, baru saja Persib dinyatakan sebagai juara Liga 1 pada musim ini. Dan inilah kemeriahan yang kemudian terjadi di wilayah kota Bandung, Jawa Barat setelah Persib dinyatakan sebagai pemenang. Untuk ketiga kalinya Persib ini menjadi juara Liga 1 Indonesia di tahun 2026. Meskipun tadi memang ada sedikit kekhawatiran karena di lain sisi pertandingan antara ini dengan skor 7-1, namun Persib akhirnya bisa mendapatkan gelar juara untuk ketiga kalinya. Dan memang di kawasan Sulanjana, kota Bandung ini menjadi salah satu titik penting bagi para Bobotoh untuk kemudian berkumpul menonton bareng jalannya pertandingan yang kemudian sudah digelar sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat malam hari tadi. Dan memang saat ini dia antusiasme dari masyarakat. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan para Bobotoh. Bentar, kita ngobrol dulu, namanya siapa nih?
6: Oke, nama saya Amut, Amut.
5: Kang Amut dari Bobotoh, asal mana nih?
6: Dari Dago.
5: Oke, tenang, suaranya tenang. Nah, Persib dinyatakan sebagai juara, gimana nih?
6: Betul, Persib dinyatakan sebagai juara, saya sebagai Bobotoh sejati sangat bangga, Kang. Saya sangat bangga.
5: Bangga ya?
6: Bangga sekali.
5: Tadi melihat pertandingan selama 2 kali 45 menit, gimana nih, Kang?
6: Deg-degan sekali. Borneo udah menang, Persib masih imbang. Wah, itu hati itu udah gak paruguh.
5: Gak paruguh itu gak tentu begitu ya. Tapi tadi akhirnya bisa mempertahankan gelar juara 3 kali. Hat-trick.
6: Betul. Pokoknya buat penonton semua yang ada di Indonesia, jangan lupa ramaikan se-Jawa Barat, tapi tetap dengan kondusif. Jangan sampai ada perkelahian dan hal-hal yang tidak diinginkan ya, teman-teman ya.
5: Oke. Terima kasih ya, Kang ya. Satu hal penting. Oh iya. Satu hal penting yang disampaikan oleh Bobotoh adalah meskipun Persib akhirnya menang, tapi juga merayakan kemenangannya harus dengan tertib begitu ya, karena mengingat kalau misalkan hari ini menang artinya besok hari Minggu tanggal 24 begitu ya, berarti akan digelar konvoy yang kemudian akan dilakukan di wilayah kota Bandung, Jawa Barat begitu. Dan memang ini kemeriahan tidak akan hanya terjadi di titik ini saja. Kalau berkaca kepada beberapa kegiatan atau pekan lalu, kemeriahan ini akan kemudian terjadi di beberapa titik lainnya. Salah satunya adalah di kawasan Paspopati Kota Bandung, kemudian nanti juga akan bergerak di beberapa titik di wilayah Kota Bandung, karena memang tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Sulanjana saja, tapi biasanya juga terjadi nonton bareng di beberapa titik. Nah, disitulah kemungkinan kemeriahan ini akan terus terjadi oleh para Bobotoh yang kemudian sudah menunggu momen ini, kemenangan Persib untuk ketiga kalinya. Jadi, kemungkinan Ayu, Bandung pada malam hari ini menjadi lautan biru. Bagi Anda yang kemudian berencana untuk keluar rumah begitu ya, mungkin harus berpikir-pikir dulu, karena inilah bentuk apa namanya kemenangan dari para Bobotoh dari berbagai wilayah untuk kemudian memenangkan. Oke, Persib

0: Juara. Oke. Baik. Saya apresiasi kemenangannya tapi tetap tertib ya. Oke. Baik. Oke. Baik. Sementara demikian dari Bandung Ayu, nanti kita update lagi bagaimana kemenangan atau suasana di wilayah Kota Bandung. Kembali ke Ayu di Jakarta.
1: Wah, luar biasa sekali ini antusiasme dari para pendukung Persib Boboto. Semoga Kiki suaranya masih aman ya, tidak serak setelah ini. Terima kasih sekali lagi atas laporan Anda, Kiki Haryadi, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Seorang pria asal Meksiko menyambut gelaran turnamen sepak bola Akbar 2026 dengan cara yang unik dan bikin geleng-geleng kepala. Ia berhasil mengumpulkan ratusan jersey sepak bola dari hampir seluruh penjuru dunia. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
2: Dialah Enrique Solorio, seorang kolektor jersey sepak bola super dedikatif asal Zapopan, Meksiko yang juga merupakan salah satu tuan rumah dari gelaran sepak bola 2026. Enrique berhasil merampungkan misi ambisiusnya selama lebih dari 2 dekade untuk memiliki jersey dari setiap negara di dunia. Total koleksinya sekarang sudah mencapai 245 jersey. Semua berawal pada tahun 1999 lalu saat ia membeli jersey pertama, yaitu timnas Argentina. Di turnamen sepak bola 1998 karena ngefans berat sama pemain legenda Gabriel Batistuta dan Juan Sebastian Perón. Dari satu jersey Argentina, Enrique pun ketagihan dan mulai berburu jalur online sampai membangun jaringan sesama kolektor di seluruh dunia.
3: Encontré páginas británicas y incluso algunas páginas francesas también conseguí, pero ya después de eso pues ya llegaron los jerseys de los países difíciles, entonces pues ya para conseguir esos fue a través de otros coleccionistas o a través de buscar contactos en redes sociales.
2: Semua jersey ini disimpan rapi di dalam kotak plastik dan diorganisir per benua. Enrique juga sering membagikan cerita sejarah di balik jersey-jersey ini lewat proyek media sosialnya yang berjudul Un Jersey Por País, atau Satu Jersey Satu Negara. Memang kalau sudah hobi dan cinta sama sepak bola, jarak dan waktu 20 tahun pun gak jadi halangan buat berburu jersey ya.

0: Seorang wanita berinisial AH di Kota Ternate melayangkan somasi kepada Bribtu AA, anggota Densus 88 Anti-Teror Satgas Wil Maluku Utara, setelah acara pernikahan mereka diduga dibatalkan secara sepihak. Pernikahan itu sedianya digelar Sabtu 16 Mei lalu. Seluruh tamu undangan sudah hadir. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, pihak keluarga mendapat kabar calon mempelai pria sedang sakit. Sang mempelai perempuan kemudian mendatangi rumah calon suaminya. Meski berhasil bertemu, namun AH menduga calon suaminya itu hanya berpura-pura sakit.
1: Saya melihat langsung keadaan si terlapor bahwa dia tidak dalam keadaan sakit yang seperti mamanya bilang. Bahwa matanya kabur, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa gerak. Saya melihat langsung. Saya kan tenaga medis ya, jadi saya lihat langsung keadaannya. Bisa bicara semua, terlihat baik-baik saja.
0: Merasa dipermalukan atas pembatalan mendadak tersebut, AH akhirnya melayangkan somasi kepada yang bersangkutan dan akan menempuh jalur hukum. Hal serupa terjadi di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari video yang viral di media sosial yang diunggah akun Facebook Indri Rahman Jafar, terlihat calon pengantin pria tiba-tiba pergi sesaat menjelang prosesi ijab kabul. Sontak hal tersebut membuat hadirin yang menghadiri prosesi akad nikah di kantor urusan agama KUA di Belang, Minahasa Tenggara ricuh. Keluarga serta pengantin wanita terlihat panik dan histeris menyaksikan kejadian tak terduga tersebut. Hingga kini belum diketahui pasti alasan sang pengantin pria nekat kabur. NAS, 19 tahun, seorang mempelai perempuan menghilang jelang beberapa jam akad nikah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis pagi. Calon pengantin pria pun akhirnya membatalkan acara pernikahan tersebut. Sementara keluarga dari perempuan telah melaporkan kejadian ini kepada polisi dengan isi laporan yaitu anaknya pergi dari rumah tanpa pamit. Polisi kini tengah mencari keberadaan sang mempelai perempuan tersebut.
2: Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan perempuan tersebut atau saudari Naila, kami mohon untuk diinformasikan ke kami, ke kepolisian terdekat atau menghubungi 110.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Ayu Rahmawati.

0: Polisi mengungkap fakta baru di balik pengakuan viral seorang model yang mengaku menjadi korban begal hingga mengalami luka bacok di bagian kepala. Setelah proses penyelidikan dan visum, Polda Metro Jaya memastikan luka tersebut berasal dari bisul yang pecah. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang menangis tersedu-sedu saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatiuwung.
1: Model berinisial AJ yang sebelumnya viral mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta, telah diperiksa kepolisian. Hasil visum menunjukkan luka di kepala AJ bukanlah akibat bacokan pembegal, melainkan bisul yang pecah. AJ mengaku hanya iseng saat membuat berita bohong tersebut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
2: Berita tersebut adalah bohong. Ini sudah didalami, termasuk sudah dilakukan visum et repertum terhadap luka. Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal.
3: Assalamualaikum, Komandan.
1: Inilah detik-detik saat anggota Polsek Jatiuwung menangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial I asal Sumatera ini kemudian digelandang ke Mapolsek Jatiuwung beserta barang bukti sepeda motor hasil curian, sementara rekan pelaku melarikan diri. Pelaku menangis terus-menerus saat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jatiuwung dan berdalih menyesal dan terus teringat anak istrinya. Namun mirisnya, dari hasil pemeriksaan pelaku sudah 3 kali beraksi dalam 1 hari.
4: Rata-rata dari kelompok Sumatera, jadi mereka menyeberang dari Sumatera wilayah nyebrang ke wilayah Tangerang.
5: Pak, ini pelaku udah berapa kali Pak bermain di Kota Tangerang sendiri? Pak?
4: Hasil interogasi kami barusan tadi ini, dia sudah melakukan hari ini yang 3 kali ini. Sementara yang satunya lagi sudah 4 kali melakukan.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel dan terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi seorang maling membobol kotak amal di Masjid Al-Barokah, Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Sementara itu, CCTV merekam aksi pencurian kursi alat pesta menggunakan 2 mobil pick-up di Pasuruan, Jawa Timur.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang maling membobol kotak amal masjid dan membawa ratusan ribu uang yang ada di dalamnya di Masjid Al-Barokah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura sholat sambil membongkar kotak amal. Kejadian berlangsung cepat dan kondisi masjid sedang sepi karena terjadi pada pagi hari. Aksi pencurian baru diketahui setelah kotak amal mengalami kerusakan. Pencurian kotak amal di masjid tersebut sudah 3 kali dalam 1 tahun terakhir ini terjadi.
6: Kemarin tuh ya mungkin pas begitu masuk, saya lihat dari CCTV-nya, pelaku tuh emang pura-pura sholat dulu. Pura-pura sholat mungkin sambil lihat gerak-gerik warga, mungkin agak sepi. Langsung pelaku ngambil kotak amal yang di sana. Langsung ngambil kotak amal yang di sana, terus dibawa ke sini langsung ditongkel gitu.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan 2 kendaraan pick-up melintas di jalan usai melakukan aksi pencurian kursi penyewaan alat pesta di Jalan Kelurahan Tembokrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Iwan Arif, warga Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, menjadi korban penipuan komplotan ini. Korban dihubungi seseorang bernama Hardiansyah pada Rabu sore melalui WhatsApp. Pelaku memesan 170 kursi yang disebut akan digunakan untuk kegiatan sosial donor darah selama 2 hari. Karena pesanan mendadak, korban langsung mengirim seluruh kursi pada malam harinya. Semua kursi itu bahkan sudah ditata di dalam gedung acara. Namun keesokan harinya, pihak gedung menyebut tidak ada agenda donor darah maupun kegiatan apapun di lokasi tersebut. Saat dicek kembali, seluruh kursi sudah hilang. Korban kemudian menelusuri rekaman CCTV milik warga sekitar. Dari hasil rekaman, terlihat 2 pickup datang secara bergantian. 1 pickup terlihat membawa tumpukan kursi, sementara pickup lainnya ditutup terpal.
7: Sebelumnya kan ada yang order kursi untuk acara sosial darah, lokasinya di gedung badminton di Tembok.
8: Ya, terus
7: setelah itu malamnya saya kirim sekitar jam 9 sampai jam 11 malam baru selesai. Terus saya tunggu untuk menemui orangnya, nggak datang. Nah, habis itu paginya saya dapat info dari yang jalan Bandung kalau isinya sudah ada.
1: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian Rp42 juta. Rupiah. Korban sudah melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fenomena kemunculan pocong di wilayah Kota Tangerang menghebohkan warga setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah meminta masyarakat tidak panik menyikapi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Sementara pihak kepolisian telah meningkatkan patroli kewilayahan guna mengantisipasi gangguan Kantipnas.
3: Pocong, ada pocong.
8: Inilah video rekaman kemunculan pocong jadi-jadian yang berhasil diamankan warga. Visual dinarasikan di wilayah Kota Tangerang, Banten langsung memicu keresahan warga dan menjadi perbincangan luas di jagat maya. Warga yang geram dengan seringnya kemunculan pocong tersebut langsung menghakimi keberadaan pelaku yang berpakaian pocong. Sementara itu pihak kepolisian mengimbau agar warga tidak panik namun waspada. Di samping itu patroli petugas akan ditingkatkan guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas.
9: Kami sudah mengarahkan anggota untuk melakukan patroli rutin di kewilayahan, para babin masing-masing di wilayahnya. Kemudian tim patroli juga melakukan patroli di setiap malam. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga bijak dalam menggunakan medsos, tidak mudah meng-share berita yang belum tentu benar.
8: Sebelumnya juga beredar video sejumlah warga Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan beredarnya isu pocong. Warga berbondong-bondong keluar rumah lantaran adanya informasi keberadaan pocong yang meresahkan. Pemerintah Desa Gintung pun langsung mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat video viral tersebut dan mengimbau warga tidak khawatir dan resah dengan beredarnya isu tersebut pada Rabu malam.
10: Ada oknum tertentu yang ingin mengambil kepentingan, keuntungan dari kejadian itu. Sampai saat ini belum ada laporan warga yang adanya kerugian, yang adanya pocong itu belum ada.
8: Maraknya informasi di media sosial soal kemunculan pocong di wilayah Tangerang Raya, termasuk di wilayah Cipondo, Kota Tangerang, Banten, juga mendapatkan tanggapan pemerintah kota setempat. Wali Kota Tangerang Saharudin mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu yang beredar di media sosial tanpa adanya kejelasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, pemerintah Kota Tangerang tetap mengingatkan masyarakat agar waspada. Karena tidak menutup kemungkinan, teror tersebut merupakan aksi kejahatan dengan modus menakut-nakuti warga menggunakan kostum pocong.
11: Pocong mah takut sama cuaca yang terang, banyak lampu. Jadi jangan percaya kalau adanya pocong itu. Ya, ini modus untuk mengalihkan situasi, nakut-nakutin warga. Ya, jangan percaya, bohong itu, nggak ada pocong. Saya pengen tahu pocongnya ada di mana, saya paranin.
8: Pemerintah Kota Tangerang bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban di tengah masyarakat. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Akhir-akhir ini aksi begal terutama pada pengendara motor semakin merajalela. Tidak hanya di malam hari, bahkan komplotan begal berani beraksi di siang bolong. Maka dari itu berikut beberapa tips bagi pengendara untuk menghindari aksi pembegalan. Yang pertama adalah gunakan rute yang sering dilalui. Jika ingin bepergian ke suatu tempat, kenali jalan yang akan Anda lalui. Berusahalah untuk melewati jalan utama yang ramai atau jalan yang paling dekat, tapi sudah paham kondisi jalur yang akan dilewati. Selanjutnya, hindari melaju dan melalui jalan yang sepi dan gelap. Sebisa mungkin, hindari melewati jalan sepi jika harus pulang larut malam dengan menggunakan sepeda motor. Lebih baik cari alternatif lain yang cukup ramai. Tidak masalah jika harus lebih jauh, hal ini tentu demi keselamatan diri dan menghindari begal tersebut. Selanjutnya, mengajak teman saat berkendara. Dengan mengajak teman untuk berboncengan bisa menghindarkan Anda dari tindak kejahatan begal dan ada penolong saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lengkapi dengan perlindungan diri, hal yang tak kalah penting untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan adalah baiknya Anda membawa pelindung diri seperti penyemprot merica atau pepper spray atau alat kejut listrik di dalam tas. Gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap dengan menggunakan helm dan jaket, Anda bisa terhindar pukulan benda tajam atau serangan ke arah kepala dan badan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini yang sering dilakukan banyak orang, main handphone saat naik motor. Naik ojol atau berkendara sendiri atau berboncengan, taruhlah ponsel Anda di tas. Jangan menaruh ponsel di area kemudi. Jika harus menggunakan ponsel, berhenti di tempat yang ramai. Jangan menggunakannya di saat berkendara. Bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tapi hal tersebut juga bisa mengundang orang berbuat kriminal. Sempat mencuatnya kasus kekerasan anak di salah satu daycare di Yogyakarta membongkar bahwa belum adanya payung hukum perlindungan dan standarisasi tempat penitipan anak di Indonesia. Selengkapnya usai jeda.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Penyidik Polresta Yogyakarta mengebut proses pemeriksaan dan pemberkasan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Little Aresia Jogja. Dalam waktu dekat, kasus dugaan kekerasan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik unit PPA saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi meliputi orang tua korban. Sudah ada 126 orang yang diperiksa dan proses masih terus berlangsung. Kepolisian juga menegaskan tetap ada kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Jogja, Ibda Apri Sawitri menambahkan sampai saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan di 6 kelas. Meliputi kelas bayi, kelompok bermain, edu, dan kelas perpra. Sementara pemeriksaan di kelas TK akan segera diselesaikan. Keberadaan tempat penitipan anak adalah sebuah kebutuhan yang harus dijamin dan dilindungi negara. Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peta jalan ekonomi keperawatan 2025 hingga 2045 yang menjamin peran perempuan dan perlindungan anak di ranah ekonomi. Namun sayangnya payung hukum untuk pengakuan terhadap kerja-kerja keperawatan belum ada, termasuk regulasi perlindungan dan standarisasi tempat penitipan anak. Selengkapnya dalam Inside Crime.
1: Menjadi orang tua adalah sebuah proses belajar yang tidak pernah selesai, sehingga butuh dukungan yang sehat dari lingkungan sosial. Dukungan sosial ini juga dirasa sangat penting, terutama bagi perempuan pekerja yang juga andil dalam sebuah konsep ekonomi. Menurut ahli hukum pidana perempuan dan anak Universitas Gadjah Mada, Profesor Sri Wiyanto Ediono, kebutuhan akan adanya daycare atau tempat penitipan anak di era sekarang menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama jika kedua orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengadaan daycare dan standarisasinya harus menjadi tanggung jawab negara, karena sudah menjadi bagian dari apa yang disebut ekonomi keperawatan.
2: Bahwa daycare itu nggak hanya menjadi tanggung jawab ataupun menjadi beban keluarga yang kemudian diambil oleh swasta, gitu ya. Tapi harus ada tanggung jawab pemberi kerja, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab penyelenggara daycare. Empat aspek ini harus menjadi perhatian, karena kalau tidak kita hanya membicarakan kasus per kasus tanpa membangun satu sistem ekonomi perawatan yang lebih baik buat anak dan juga mensejahterakan keluarga dan dengan melibatkan peran-peran yang harusnya terlibat.
1: Sri Wiyanti menjelaskan, perempuan pekerja juga harus mendapat perhatian dari pemerintah karena turut menjadi roda penggerak ekonomi. Dukungan yang mendesak yang harus segera diwujudkan adalah adanya standarisasi tempat penitipan anak serta regulasi. Dengan cara ini, bisa mendorong perempuan pekerja usia produktif bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Saya berkunjung ke sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Kota Yogyakarta yang selama belasan tahun beroperasi di kota pelajar ini. Retno Pujihastuti, seorang praktisi pendidikan anak usia dini sekaligus kepala sekolah di daycare ini, mengatakan bahwa peristiwa di daycare Little Aresia sedikit banyak berpengaruh kepada kepercayaan orang tua terhadap tempat-tempat penitipan anak. Meski demikian, Retno menegaskan masih banyak daycare yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola bisnisnya.
3: Halo. Baru, Miss temennya Miss Enon, namanya
4: Miss baru,
3: Miss Irin. Saya halo ke Miss Irin.
5: Halo, Miss Irin.
3: Halo.
5: Wah,
4: enak sekali nih, kayaknya lagi makan apa?
5: Wah, ayam kuning,
3: daging.
4: Enak, yang makannya habis siapa? Habis semua ya? Habis semua.
5: Semuanya
4: habis, Bino.
3: Iya.
4: Ah,
3: ini sedang makan setelah mandi sore biasanya. Jadi mamnya itu ada jam 11 sebelum bobo, terus nanti sudah bangun tidur itu sudah bangun mandi.
4: Nah, ini ruangan kelasnya juga sebentar ya, Mbak. Ruangan di sini.
3: Ini ruangan untuk daycare juga untuk kalau siang. Juga. Iya.
4: Hai. Seger banget ya udah mandi. Miss belum mandi. Bau ya? Bau ya? agak bimbel saya sama anak kecil. Tapi idealnya dalam daycare ini dipegang
6: satu
3: balita full day atau daycare gitu ya. Jadi kalau misalnya habis kelas itu kan dia akan meneruskan kegiatan ada ma'am siang, bobo, mandi dan sebagainya. Ya kalau itu memang kalau seharusnya memang ada kuota ya Mbak Irin. Jadi dia harus ada pemetaan atau perkiraan itu sebaiknya rasionya pengasuhnya.

0: Kalau kita soalnya proporsional, karena usianya kan beda-beda ini. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi harus proporsional rasionya. Semakin kecil ya tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalau usianya sudah 4 tahun itu mungkin 4 orang bisa dihandle oleh satu pengasuh atau satu pengasuh atau satu pendamping. Jangan sampai terlalu banyak juga anaknya, karena kan kembali lagi setiap anak yang dititipkan di sini atau anak yang kita dampingi di sini itu kan harus mendapatkan pengawasan, perhatian, perawatan yang baik ya. Jadi kalau dia terlalu banyak jumlah anaknya nanti malah tidak terhandle semua, itu malah jadi ya begitu, jadi nggak bagus ya.
1: Kalau peristiwa kemarin yang terjadi daycare yang kita sudah tahu yang jadi isu nasional, berpengaruh?
0: Mungkin berpengaruh secara langsung dalam arti begini, jelas itu mungkin tidak hanya dialami mungkin semua sekolah di apa kota Jogja ya, artinya ada kepercayaan orang tua yang menjadi diuji di situ.
2: Retno menjelaskan pekerja di daycare harus merasa senang karena berhadapan dengan anak-anak tentu butuh kestabilan emosi. Lingkungan kerja yang sehat membuat para pekerja di daycare merasa nyaman, sehingga menjalani keseharian dengan anak-anak yang dititipkan pun akan dilakukan dengan perasaan bahagia.
1: Ini bisnis berdasarkan trust berarti?
0: Ya, kalau dibilang bisnis, bukan bisnis murni dalam arti yang komersil ya, tapi ini memang trust lah.
1: Landasannya adalah trust.
0: Landasannya
1: ya,
0: memang trust.
1: Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi kejadian-kejadian.
0: Ya, semoga begitu ya. Semoga nanti semuanya baik-baik saja. Terus apa, semua anak-anak juga bisa mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu adalah momen-momen seharusnya hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terpenuhi.
2: Seperti sebuah pepatah lama, it takes a village to raise a child. Atau butuh satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya tidak hanya menuntut peran keluarga dalam merawat dan mendidik seorang anak, tapi juga komunitas yang diharapkan bisa turut membentuk karakter anak tersebut. Menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak adalah kewajiban bersama, dan tugas negara adalah menjamin ruang aman tersebut. Karena pada akhirnya, anak-anak inilah yang akan meneruskan masa depan bangsa. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
3: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Paparan terkait insiden di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR Kamis 21 Mei 2026.
4: 350 meter atau 400 meteran.
5: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20.48 menit, KRL 5181BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20.49 menit, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
6: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20.51 lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20.52.
5: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
7: Nah, di sini Pak, yang biru itu

0: adalah Manggarai sampai Cikampek itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
1: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181 BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
2: Aparat polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang ibu rumah tangga yang merupakan wanita selingkuhannya di dalam kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya usai jeda.
3: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
4: Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
5: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Penemuan potongan kepala manusia menggegerkan warga Dusun 1 Desa Muzoi Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, seorang warga yang sedang asik mencari ikan dikagetkan dengan penemuan mayat yang mengapung di tengah aliran sungai Ciujung dekat Bendungan Baru, Pamarayan.

0: Warga Dusun 1 Desa Muzoi Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Timur, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan potongan kepala yang tersangkut di aliran Sungai Batoto, Turezoliho, Kamis siang. Saat ditemukan, kondisi wajah sudah sulit untuk dikenali. Diduga kepala manusia dari seorang nelayan yang hilang akibat diterkam buaya pada April lalu. Namun polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan indikasi kriminal di balik penemuan potongan kepala manusia ini. Kini personel Polsek Lahewa telah mengevakuasi potongan kepala tersebut untuk diidentifikasi. Untuk menemukan bagian jasad lainnya, tim SAR gabungan dari Basarnas Nias, TNI Angkatan Laut dan polisi hingga kini masih terus melakukan pencarian menggunakan perahu karet dengan menyusuri sungai. Sedang asik mencari ikan, seorang warga desa Panyabrangan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten digegerkan oleh mayat yang mengapung di tengah aliran Sungai Ciujung dekat Bendungan Baru Pamarayan. Kondisi jasad ditemukan sudah membusuk dan membengkak sehingga sulit untuk dikenali. Petugas gabungan berjibaku mengevakuasi jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut pada Rabu malam. Dengan kondisi yang memprihatinkan, diperkirakan kondisi jasad sudah berada di dalam air selama beberapa hari. Selain itu, tidak adanya ciri-ciri khusus maupun tanda pengenal pada tubuh korban membuat kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian. Sementara jasad telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Kabupaten Mojokerto, suasana ramai terlihat saat polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan ibu mertua di sebuah rumah kontrakan. Sementara itu, aparat polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang ibu rumah tangga yang merupakan wanita selingkuhannya di dalam kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
3: Jumat pagi, suasana desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto mendadak ramai saat polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan istri dan pembunuhan ibu mertua di sebuah rumah kontrakan. Tersangka ST, 43 tahun, turut dihadirkan di TKP. Penganiayaan terhadap sang istri terjadi di dalam kamar. Keduanya terlibat cekcok lantaran sang istri menolak ajakan untuk berhubungan badan. Tersangka yang sudah lama menduga istrinya punya pria idaman lain, akhirnya gelap mata dan menganiaya sang istri hingga tidak sadarkan diri. Saat itulah ibu mertuanya masuk ke dalam rumah kontrakan mencari anaknya. Sang menantu yang kalut langsung mengambil pisau dapur dan menikam mertuanya itu hingga meninggal dunia. Sedangkan sang istri yang pingsan dikunci di dalam dapur kontrakan. Usai rekonstruksi, saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, tersangka sempat mengatupkan tangan, isyarat meminta maaf kepada putrinya yang juga berada di TKP. Ia kemudian meneriakkan kata-kata pembelaan diri.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
3: Sebelumnya tragedi maut itu terjadi Rabu pagi 6 Mei lalu. Siti Arofah, 53 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dengan leher tenggorok. Sementara putrinya Sri Wahyuni, 35 tahun, ditemukan terluka parah. Sempat kabur, pelaku ST yang tak lain adalah suami sekaligus menantu korban akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam pasca kejadian dalam pelariannya di Asemrowo, Kota Surabaya. Atas perbuatannya, bapak tiga anak yang berprofesi selaku badut dan penjual balon keliling itu dijerat pasal berlapis dan terancam 15 tahun penjara. Pembunuhan yang dipicu cemburu karena pasangan diduga berselingkuh juga terjadi di Kota Makassar. MH, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun, ditemukan tewas overdosis di sebuah kamar hotel di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Rabu malam. Kurang dari 24 jam berselang, Kamis dini hari polisi berhasil membekuk terduga pelaku, seorang pria berinisial EB, 40 tahun, yang tak lain adalah kekasih gelap korban. EB dibekuk di rumahnya di sekitar kawasan BTP, Kecamatan Tamalan Rae, Kota Makassar. Pelaku pun mengaku menghabisi korban karena dipicu api cemburu. Tersangka dengan sengaja memberikan obat nyeri dalam dosis tinggi kepada korban.
4: Mereka memiliki hubungan terlarang. Masing-masing, baik korban maupun pelaku itu masing-masing masih berumah tangga, memiliki suami dan istri.
3: Saat ini tersangka EB ditahan di Mapolrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berniat mengantarkan makanan, seorang anak di Jombang, Jawa Timur justru menemukan ayahnya dalam kondisi tanpa nyawa dan membusuk. Sementara di Banyumas, 3 hari hilang, seorang kakek berusia 71 tahun ditemukan tewas di sungai.

0: korban. Hilang selama 3 hari, Sakun, kakek 71 tahun, warga desa Sokawera Banyumas ditemukan tanpa nyawa tersangkut sampah di pintu 7 bendung Gerak Serayu Banyumas pada Minggu. Banyaknya sampah yang tersangkut serta dalamnya sungai Serayu membuat petugas harus terjun langsung ke dalam sungai guna mengevakuasi tubuh korban. Dugaan sementara korban tewas akibat tenggelam di sungai. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Banyumas untuk divisum sebelum kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Seorang pencuri spesialis aksesoris toilet diamuk petugas kebersihan dan security di sebuah mall kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku berusaha kabur ke atap kanopi. Sementara residivis curan mor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan merampas motor milik seorang kakek.
1: Pria pelaku pencurian ini tertangkap basah saat bersembunyi di balik dinding di atap kanopi lantai 1 pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria itu diketahui nekat mencuri beberapa aksesoris toilet. Sejumlah petugas kebersihan gedung dan security sempat kewalahan hingga harus mengevakuasi paksa pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dengan berbekal palu berukuran besar. Hingga Kamis, pelaku beserta barang bukti sudah dibawa ke Polsek Kemayoran. Kamera CCTV merekam saat maling motor mencoba membawa kabur motor curiannya di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis malam. Aksi pelaku terpergok warga sekitar hingga babak belur dihajar massa di lokasi. Pelaku berhasil diamankan anggota Polsek Gending yang saat itu sedang melakukan patroli. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus curanmor. Pelaku kini dirawat intensif di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan, Probolinggo. Polisi masih menunggu kondisi pelaku pulih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pria pelaku teror pembakaran rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, beberapa hari lalu telah ditangkap oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Sampai jumpa.
2: Seorang pria melakukan pembakaran di rumah warga di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku telah melakukan aksi pembakaran beberapa kali di rumah-rumah warga dan pelaku beraksi pada dini hari. Videonya pun sempat viral di media sosial. Beruntung warga sekitar berhasil mencegah kebakaran meluas. Polisi kini tengah melakukan pengecekan kejiwaan.

pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diketahui berinisial A, usia 24 tahun, dan merupakan warga Pisangan Baru, Jakarta Timur. Tim gabungan Resmo Polres Kendal dan Resmo Polrestabes Semarang meringkus dua pelaku begal di dua tempat berbeda. Kedua tersangka ditangkap setelah membegal 5 bocah di halaman Balai Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku mengambil telepon seluler dan sepeda motor korban. Dari tangan dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti 4 unit sepeda motor, 1 ponsel, dan 1 pisau dapur. Keduanya dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terlibat penipuan online berkedok aplikasi pembayaran, 4 warga China ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di salah satu kamar apartemen di wilayah Jakarta Barat. Para WNA pelaku scamming itu menyasar korban warga Vietnam. Para pelaku dilaporkan sudah beraksi selama 2 bulan dengan menggunakan modus transaksi deposit melalui aplikasi pendanaan. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, keempat warga China ini mendapatkan perintah dari seorang berinisial TS yang berada di China. Petugas imigrasi juga menyita barang bukti berupa 41 unit telepon genggam, 13 laptop, 15 monitor komputer, serta 4 paspor. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi inilah yang harus dihadapi para pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh pada Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Warga yang tak punya genset memilih untuk keluar rumah dan mengandalkan sarana penerangan seadanya. Sementara yang punya genset hanya bisa digunakan secara terbatas.
1: Nggak bisa bang, karena generator kita sementara kecil. Itulah bang, karena 900 watt. Jadi kalau untuk semua kebutuhan nggak mencukupi.
2: Seperti apa aja yang nggak bisa?
1: Kulkas, apalagi seperti salio, kulkas es batu, mesin parut kelapa. Itu aja bang.
2: Ada informasi sejauh ini kenapa padam dan ada informasi kapan menyala?
1: Belum ada, bang.
0: Pihak PLN Unit Industri Distribusi Aceh menyebut terjadi gangguan pada transmisi 275 KV Muaro Pungo Sungai Rumbai Jambi akibat cuaca buruk. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah di Pekanbaru Riau. Tim Meraga di Treskrimum Polda Riau bersama personil Ditlantas melakukan patroli bersama untuk mencegah aksi kriminalitas. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat padamnya lampu penerangan dan traffic light.
3: Malam ini, lalu lintas berdiri di simpang Jalan Ponegoro dan Jalan Gajah Mada untuk mengurai arus kendaraan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
0: Dikutip dari CNNIndonesia.com, PLN menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyebut pihaknya masih mendata beban pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, apa kabar? Usai dideportasi setelah flotila yang mereka tumpangi menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional, sejumlah aktivis dan relawan pro-Palestina menyatakan telah mengalami perlakuan tidak manusiawi selama ditahan militer Israel, termasuk diantaranya relawan asal Indonesia. Rencananya berkas visum dan bukti-bukti fisik akibat kekerasan akan diserahkan kepada tim kuasa hukum internasional untuk menyeret militer Israel ke jalur hukum. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Direktur Utama PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi dipulihkan.
1: Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN Sabtu pagi. Darmawan menyebut indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan akibat gangguan tersebut beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
2: Ini sebagai indikasi awal ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
1: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
0: Ke informasi lain, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.
3: 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat menyebut jumlah korban kemungkinan akan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Rolnat Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa satu senjata jenis AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul karena akses menuju lokasi lebih dekat dari wilayah tersebut.
4: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunung Bintang, namun akses yang lebih mudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan dirikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kali ya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi.
3: Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
0: Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan gangster terjadi di Tangerang. Sementara itu aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor 2 hari berturut-turut membekuk pengedar, kurir hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
5: Ini.
1: Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, dua korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. Tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.
5: Ini, 6 orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm mirip pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap 3 orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan 2 orang pelaku, yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti, usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, satu pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranji, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. 3 pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu 2 hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipali wilayah Cirebon, Jawa Barat, di kilometer 182A dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Sebuah bus yang syarat penumpang menghantam sebuah truk bermuatan pakan ternak, hingga truk tersebut terguling dan muatan truk tumpah di sekitar parit ruas tol. Kecelakaan itu mengakibatkan seorang penumpang bus tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara itu, akibat truk terguling membuat muatan pakan ternak tumpah ke parit sisi jalan tol, sejumlah warga mengambil pakan ternak yang tumpah tersebut.
6: Jakarta ke Cirebon. Kebetulan bis Semeru Trans yang melaju dari arah Jakarta Cirebon terjadi menabrak belakang kendaraan truk yang ada di depannya. Ya. Untuk korban, 1 meninggal, langsung dievakuasi ke rumah sakit Arjo Winangun, dan 2 luka dibawa sentra medika tapi sudah pulang.
7: Itu apa, korban yang meninggal ini dari penumpang?
6: Semua korban penumpang bis.
0: Berikutnya, Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Polresta Barelang mengungkap kasus penipuan dapur makanan bergizi gratis atau MBG fiktif yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Dugaan praktek jual beli titik dapur MBG ini berada di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil pemeriksaan polisi, 1 titik dapur MBG fiktif dijual pelaku berinisial RD seharga 200 juta rupiah. Ada 2 titik dapur MBG yang dijual pelaku kepada 1 orang korban berinisial AR. RD diketahui merupakan mantan pengurus yayasan SPPG di Kota Batam yang sudah dipecat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengatakan proses pendaftaran dan pengusulan titik SPPG untuk program MBG dilakukan secara online. Namun saat pendaftaran sudah ditutup.
8: Sekali lagi saya tekankan ya, bahwa proses pendaftaran atau pengusulan titik-titik SPPG untuk program MBG ini dilakukan secara online. Jadi mitra bisa mengakses, namun saat ini sudah ditutup. Sementara melakukan kajian dan kami sendiri melakukan validasi data penerima manfaat. Jadi sekarang sedang betul-betul dilakukan validasi, dicek betul data per desa itu penerima manfaatnya ibu hamil, ibu menyusui, balita berapa.
0: Dari bidang komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi larangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial ke sejumlah sekolah di Kota Tangerang. Ratusan siswa di wilayah Tangerang diberikan pemahaman terkait alasan aturan itu.
1: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Vivi Aleida Yahya mengunjungi SMP Negeri 25 Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta risiko penggunaan media sosial di usia dini. Edukasi ini diberikan agar para pelajar lebih siap dan bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami bahaya penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Penyalahgunaan data pribadi, paparan konten negatif, hingga potensi menjadi target komersialisasi di media sosial masih sering menyasar pengguna di bawah usia 16 tahun. Dalam kesempatan ini, Kementerian Komdigi terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang dikenal dengan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Sosialisasi dilakukan melalui forum Sahabat Tunas dengan melibatkan ratusan siswa di sekolah tersebut.
9: Beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu tahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo ini menandatangani PP Tunas atau kita populer dengan mengatakan Tunggu Anak Siap. Jadi tidak melarang awali, tapi menunda sampai usia 16 tahun baru anak-anak bisa menggunakan sosial media.
1: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut positif hadirnya PP Tunas. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta menjaga konsentrasi belajar anak. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam oleh anak, terutama di luar jam belajar.
10: Ini merupakan salah satu upaya bersama kita semuanya membentuk ya sikap mental perilaku.
1: Melalui sosialisasi ini, para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari bidang kesehatan, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi dan screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di Banda Aceh pada Jumat sore. Dia mengatakan kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan seluruh balai kekarantinaan kesehatan di Indonesia, termasuk menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan melakukan screening terhadap pelaku perjalanan internasional. Hingga kini pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia terkait hantavirus. Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease, sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia.
11: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni, kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus, yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
0: Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan itu juga menewaskan dua petugas medis. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami

0: menghadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kepelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong peningkatan kapasitas wartawan melalui kelas jurnalistik khusus peliputan HAM. Program ini disebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam membangun kerjasama dengan insan pers tanpa intervensi.
5: Pembukaan kelas jurnalistik khusus wartawan oleh Kementerian HAM menjadi langkah baru pemerintah dalam memperkuat pemahaman hak asasi manusia di dunia pers. Melalui program ini, wartawan diharapkan mampu menyajikan pemberitaan yang edukatif, kritis, dan tetap menjunjung nilai-nilai HAM. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, selama ini masih ada anggapan bahwa pers kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Namun menurutnya, pelaksanaan pelatihan jurnalistik HAM ini menjadi bukti bahwa pemerintah memandang media sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban dan demokrasi.
6: Dan agenda pertama yang kita lakukan dengan mengundang pimpinan media nasional, ya, konvensional di Jakarta. Kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan jurnalis, ya, pers yang terkait dengan hak asasi manusia. Itu menunjukkan bahwa pemerintah bersama para jurnalis, pers adalah pilar penting yang telah kontribusi nyata dalam membangun peradaban.
5: Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan terkait peliputan berbasis HAM. Di tengah masih banyaknya pemberitaan yang belum memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia secara menyeluruh.
7: Kehadiran teman-teman di sini hari ini sangat menyenangkan, berarti masih banyak yang mau nulis tentang isu ini. Tepuk tangan.
5: Program pelatihan ini diharapkan menjadi ruang peningkatan kapasitas bagi wartawan dalam memahami isu-isu hak asasi manusia. Pelatihan ini dilaksanakan 20 hingga 22 Mei 2026. Nindya Yuwono, Bandung, Jawa Barat.
4: Sementara itu, saat memberikan pembekalan kepada 690 advokat Peradi di Bandung pada Jumat siang, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menegaskan bahwa aturan penyadapan atau wiretapping dalam KUHAP baru harus diawasi dengan ketat. Oto juga menyebut bahwa hak privasi warga negara harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, KUHAP baru kini mengatur secara tegas bahwa aparat penegak hukum wajib mengantongi izin resmi dari pengadilan sebelum melakukan penyadapan. Ia juga menyatakan penyadapan terbukti efektif dalam pengungkapan kasus. Dari 116 kasus korupsi KPK, 48 diantaranya berhasil diungkap lewat penyadapan. Kedepan, regulasi izin pengadilan dalam KUHAP baru ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketajaman penegakan hukum dan perlindungan HAM secara adil.
8: Yang krusial gitu ya. Di satu pihak dia dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejahatan, tapi di satu pihak dia itu melanggar privacy. Nah itulah harus diatur sedemikian rupa dan harus ketat. Pengaturan itu harus ketat. Bahkan banyak pendapat katakan bahwa harus diatur nanti kalau mau menjadi harus izin pengadilan. Memang kalau tidak izin pengadilan ya memang jadi suka-suka. Sejak kapan? Apakah harus sudah ada resmi penyelidikan? Apakah hanya dalam penyelidikan? Atau sebelum ada penyelidikan formal juga sudah mulai di sini? Apa di sadap dan sebagainya? Ini harus diatur.
4: Kita ke mancanegara, serangan udara kembali mengguncang Lebanon Selatan. Dua serangan yang dilaporkan dilakukan Israel di dekat rumah sakit pemerintah Tebnin, distrik Binzbel, menyebabkan 9 orang terluka, termasuk 7 staf rumah sakit. Rekaman video memperlihatkan kerusakan parah di area rumah sakit. Atap bangunan hancur, panel surya yang menjadi sumber listrik, fasilitas kesehatan itu rusak. Sementara puing-puing berserakan di sekitar gedung. Kementerian Kesehatan Lebanon mengecam keras serangan tersebut. Dalam pernyataannya, serangan di sekitar rumah sakit melukai 9 orang, 5 diantaranya perempuan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di berbagai bagian rumah sakit, termasuk ruang gawat darurat, kamar pasien, unit kemoterapi, ruang ICU, ruang MRI, ruang operasi, hingga area tempat tinggal staf medis. Usai dideportasi setelah flotila yang mereka tumpangi menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional, sejumlah aktivis dan relawan pro-Palestina menyatakan telah mengalami perlakuan tidak manusiawi selama ditahan militer Israel, termasuk diantaranya relawan dan jurnalis asal Indonesia. Di bawah pengawasan KBRI dan KJRI Istanbul, seluruh WNI menjalani proses pemeriksaan kesehatan komprehensif, tes visum, serta pendokumentasian testimoni kekerasan yang dialami. Berkas visum dan bukti-bukti fisik rencananya akan diserahkan kepada tim kuasa hukum internasional untuk menyeret militer Israel ke jalur hukum. Bagaimana upaya menggugat militer Israel dengan hukum internasional akan dilakukan? Sudah tergabung Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Ibu Maimun.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Victor.
4: Baik, Bu Maimun, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kami ingin mendengar kabar ke-9 relawan Indonesia yang sempat ditahan oleh Israel kemarin ya. Kemarin sudah menjalani pemeriksaan medis. Bagaimana kondisi mereka? Apakah hasil visum membuktikan ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik, Bu Maimun?
9: Baik, pertama saya ingin meluruskan dulu ya, Mas ya. Bukan ditahan, tapi diculik di perairan internasional yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Berikutnya, saya sendiri melihat bekas siksaan yang diterima oleh relawan kemanusiaan tidak hanya dari Indonesia. Saya melihat kepala dari salah satu wartawan kita dari Tempo, Andre, itu memang luar biasa ya. Ada bekas beberapa kali cerutan dan tendangan pakai spatula. Saya juga bisa melihat bekas setruman yang dilakukan oleh penjajah kepada teman-teman di WNI. Ya. Saya juga melihat teman-teman kami yang keluar dari airport itu menggunakan perangkar. Jadi tidak bisa, bahkan pakai kursi roda aja tidak bisa. Ada 9 di antaranya yang kemudian harus segera dilarikan ke rumah sakit yang besar karena harus mendapatkan perawatan yang lebih intens. Dibandingkan dengan teman-teman lain yang 400 lagi, itu ada di fasilitas yang berbeda, yang lumayan ringan tapi tetap ada yang patah dan seterusnya. Jadi apakah ada penyiksaan? Ada. Buktinya banyak. Visumnya ada. Jadi insya Allah langkah selanjutnya memang membawa kasus ini kepada ICC untuk level internasional dan kepada sistem pengadilan di negara masing-masing. Karena IDF ini banyak yang memiliki dual citizen. Selain dia warga negara Israel, dia juga warga negara Prancis, juga warga negara Inggris. Maka kemudian proses hukumnya juga dilakukan di negara-negara tersebut.
4: Oke, untuk 9 WNI, ada relawan dan juga jurnalis Indonesia. Kemarin sempat bertemukah dengan mereka? Kemudian dari 9 orang ini, berapa orang yang terkena atau mengalami kekerasan fisik? Apakah semuanya atau hanya sebagian, Bu Maimun?
9: Semuanya. Jadi saya berada di tempat mereka turun dari pesawat. saya langsung bertemu dengan teman-teman. Dan bersama dengan mereka, kami membawa mereka ke rumah sakit. Saya juga di rumah sakit. Saya tunggu sampai teman yang terakhir selesai diperiksa. Dan kemarin juga kemudian dipindahkan ke hotel yang dimana memudahkan bagi saya untuk memberikan fasilitas ataupun kemudian menambah pemeriksaan kesehatan karena ada satu di antara teman kita yang tetap mengalami kesakitan sehingga perlu untuk dirujuk lagi ke rumah sakit melihat perkembangan dari akibat penyiksaan tersebut.
4: Bu Maimun, media sosial ini sontak diramaikan ya dengan video testimoni beberapa relawan yang menceritakan pengalaman diperlakukan tak manusiawi oleh militer Israel. Rencananya Global Peace Convoy Indonesia akan menempuh jalur hukum internasional. Apa saja tuntutan yang diperjuangkan oleh GPCI, Bu Maimun, sejauh ini?
9: Ya, pertama, Indonesia tidak menandatangani Konvensi Jenewa, sehingga kita tidak bisa secara langsung membawa kasus ini ke ICC, Mas. Indonesia tidak menjadi salah satu penanda tangan, maka kasus-kasus yang ada akan kemudian diwakilkan kepada CSF pusat untuk di yang sedang kami lakukan itu membuat komposit wajah. Jadi orang-orang yang orang-orang IDF yang wajahnya terbuka itu akan dicari siapa mereka, apa identitasnya, dan mereka yang kemudian akan diseret ke pengadilan ICC insyaallah.
4: Oke, kita tahu bahwa ada gugatan hukum internasional atas dugaan penyiksaan dan penahanan ilegal terhadap relawan dan jurnalis Indonesia. Mohon dikoreksi, penculikan ya Bu ya, melalui mekanisme yang terstruktur begitu ya, tadi Ibu sudah sebutkan di ICC. Bagaimana nanti mekanismenya Bu Maimun, pihak mana mungkin yang akan ditunjuk menjadi kuasa hukum atau nanti akan bergabung dengan korban-korban kekerasan lain dari negara lain?
9: Iya, jadi GSF punya 100 lebih pengacara yang ada di berbagai negara, dan pengacara-pengacara ini yang akan bergerak bersama secara terstruktur untuk melihat kasus mana yang berkasnya sudah lengkap dan kemudian diajukan. Jadi kerjanya adalah kerja yang menyeluruh, tapi berdasarkan berkas yang lengkap nanti kemudian dilihat mana yang bisa lebih cepat digunakan dan dimasukkan ke ICC. Jadi belum ada sampai saat ini informasi yang lebih detail, akan tetapi saya bisa sampaikan Tiago hari ini alhamdulillah hearing di Brazil untuk kasus yang di mana Tiago disiksa dan diculik di perairan internasional, dan hearingnya sudah mulai hari ini di pengadilan Brazil.
4: Bu Maimun tadi sudah menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak menandatangani perjanjian Jenewa begitu ya. Jadi jalur diplomatik dengan Israel ini sudah pasti tidak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Sejauh ini apakah ada koordinasi dengan pemerintah kita Indonesia? Mungkin ada opsi dari Indonesia melalui Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenlu misalkan, apakah akan memaksimalkan jalur diplomasi secara multilateral begitu?
9: Untuk apa, Mas? Untuk memaksimalkan
4: kuasa hukum. Yes, untuk menempuh jalur hukum.
9: Kuasa hukum dari teman-teman GSF ini ada di kuasa hukum teman-teman ini ada di tim adalah, Mas, yang ada di Israel.
4: Ya.
9: Posisinya. Jadi tidak ada kaitannya dengan negara. Kerja-kerja pembebasan mereka juga adalah kerja-kerja dari tim hukum GSF yang secara sistemik dan secara strategis sudah kami siapkan sebelum teman-teman berangkat. Sehingga apapun yang terjadi dengan teman-teman, mereka secara hukum sudah terjamin akan ada perlindungan hukum dari tim hukum yang sudah disiapkan dari awal, Mas.
4: Ya,
9: jadi narasi bahwasannya ada kaitannya dengan Menlu, saya agak bingung juga karena Menlu sendiri pun sebenarnya sampai saat terakhir juga tidak punya kontak dengan mereka. Sedangkan kami dari GSF itu memiliki kontak secara intens dengan tim hukum, walaupun secara langsung kepada teman-teman tidak bisa karena persoalan gadget yang memang kita minta mereka buang sebelum intersepsi terjadi.
4: Oke, Ibu Maimun, jadi sejauh ini 9 nama relawan dan jurnalis korban kekerasan warga negara Indonesia ini, nama ini akan dimasukkan ke dalam jajaran korban bersama dengan korban-korban dari negara lain begitu ya. Nanti akan diatur sedemikian rupa secara terstruktur.
9: Betul.
4: Baik. Baik, Bu Baimun, setelah insiden penangkapan dan penyiksaan sejumlah relawan

0: Pan dan juga ada jurnalis dari warga negara Indonesia juga. Apakah nanti GPCI akan tetap konsisten mengajak relawan Indonesia untuk terlibat dalam misi kemanusiaan untuk Gaza? Jika nanti nextnya ada kemungkinan Global Support Flotilla 3.0 begitu, masih akan terus konsisten dijalani?
1: Iya, belum dimulai, sebenarnya sudah ada yang mendaftar untuk jadi peserta, Mas Victor.
0: Ya, ya. Oke, Bu Maimun, kalau untuk rencana pemulangan, setahu kami, besok akan diterbangkan ke Indonesia, apakah betul?
1: Sekarang diterbangkan. Saya sekarang di Bandara Turki, sebentar lagi kami akan masuk ke dalam bandara untuk proses check-in.
0: Oke, pukul berapa waktu Istanbul mereka akan dijadwalkan take off, Bu Maimun?
1: Take off insya Allah pukul 7.30 malam.
0: Oke, kemudian akan tiba di Indonesia esok, minggu sore kemungkinan atau siang?
1: Hari Ahad sekitar pukul 3 sore insya Allah.
0: Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan komprehensif, kemarin dari 9 orang relawan dan jurnalis asal Indonesia ini, adakah yang mengalami luka berat?
1: Luka berat? Saya perlu kalau secara apa yang terlihat secara belum di MRI ya. Jadi baru pemeriksaan yang lumayan intens ya. Tapi saya rasa perlu pemeriksaan yang lebih. Sampai saat ini masih dalam tanda kutip ringan. Walaupun ringan di sini tetap yang namanya ditendang sampai kemudian berkali-kali sampai lebih dari 10 kali dengan posisi kemudian apa namanya? Kaki-kaki mereka itu kaki-kaki yang juga keras dan berat, ya bagi saya sangat nggak bisa disebut ringan juga begitu. Ya,
0: tetapi mereka 9 orang seluruhnya ini dalam keadaan sehat, artinya bisa beraktivitas seperti biasa tanpa alat bantu untuk terbang ke Indonesia ya Bu ya?
1: Ya, tanpa alat bantu bisa jalan sendiri, tadi juga udah sebagian membeli oleh-oleh.
0: Oke.
1: Walaupun dengan meringis-ringis kesakitan.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Maimun. Hukum internasional kini menjadi benteng pertahanan terakhir nih untuk melindungi para pejuang kemanusiaan di zona konflik. Semoga jalur hukum yang ditempuh semakin menegaskan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer manapun. Terima kasih Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News. Assalamualaikum, selamat malam Bu Maimun.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Victor.
0: Berikutnya, gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah pada Jumat, terutama di kawasan utara, tengah, dan timur negara itu. Kondisi terparah terjadi di ibu kota New Delhi.
2: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
3: Di sini ada duduk, chair seating, handrail, ada AC, 10 AC, 10 cooler है और लोग बाग आते हैं ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए आते हैं जैसे लाल किला गर्मी में से जाते मेट्रो पकड़ने के लिए आते तो आधा घंटा एक घंटा बैठ के यहां से
2: warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
4: Cooling zone में वैसे WHORS का ORS है जो मतलब घोल होता है डिहाइड्रेशन के लिए तो मतलब वो अच्छा रहता है ठंडा पानी मिलाकर उसमें दिन में दो या तीन बार पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा डिहाइड्रेशन का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए आपको व्हाइट पेशाब आएगा डिहाइड्रेशन नहीं होगा कहने का मतलब यही है और छाछ दही लस्सी गर्मी में ये थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए
2: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
0: SpaceX kembali meluncurkan uji terbang roket Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat pada Jumat. Peluncuran ini menjadi uji terbang ke-12 bagi roket Starship dan menandai debut varian terbaru Starship V3 atau Block 3. Roket raksasa lepas landas dari landasan peluncuran sebelum akhirnya melakukan pendaratan terkendali di Samudra Hindia. Namun saat menyentuh permukaan laut, ledakan terlihat terjadi di lokasi jatuhnya wahana. Misi itu menggunakan landasan orbit kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase dan membawa 22 simulator satelit Starlink serta satelit uji coba yang dijadwalkan dilepas di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting misi masa depan NASA menuju bulan. Masih dari mancanegara, puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
5: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis, yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
6: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, on a subi des hausses de carburant, qui sont pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
5: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari $100 Amerika Serikat atau lebih dari Rp1.700.000 per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
0: Selanjutnya, Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan di kota Deir Kanun Enar juga menewaskan 2 petugas medis. Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menghujani asrama mahasiswa pada Jumat dini hari. 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka.
2: Sebuah rekaman video amatir merekam momen mengerikan saat petugas paramedis di Lebanon tewas akibat serangan udara susulan oleh militer Israel. Insiden berdarah ini terjadi di kota Deir Kanun en Nahr pada 22 Mei. Awalnya, para petugas medis berompi khusus tersebut sedang memeriksa jenazah dan mengevakuasi korban luka dari serangan pertama. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya dan ledakan keras kembali menghantam lokasi tersebut hingga menggegerkan warga sekitar. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 2 petugas paramedis di lokasi kejadian. Pada hari yang sama, asap tebal kembali membubung di kota Nabatieh, Lebanon Selatan setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 16 April lalu, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus bergejolak. Kedua belah pihak saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan damai itu. Pasukan Israel dilaporkan masih terus meratakan permukiman warga di sepanjang jalur perbatasan selatan Lebanon dengan alasan keamanan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.100 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, wanita, serta 123 petugas medis. Sementara 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka akibat serangan drone Ukraina yang menghantam sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Rusia pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi saat 86 sivitas akademika sedang tertidur pulas.
7: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы ещё не спали, и как прилетит один сразу сильно. Потом и жужжит и приземлился. Потом дочка прибежала, второй, и мы стали, ну, как-то друг до друга держаться, и второй, и третий, и вось, и слышим, бабахкает. Где-то за 15 или 20 минут 8 дронов прилетело.
2: Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan 3 lantai atas dari bangunan asrama 5 lantai itu hancur total. Hingga kini petugas penyelamat masih terus berjuang untuk mengevakuasi belasan anak yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan militernya untuk menyiapkan opsi balas dendam. Putin menegaskan tidak ada target militer di sekitar asrama tersebut sehingga pihak Ukraina pasti tahu bahwa yang mereka serang adalah fasilitas sipil. Sementara itu pihak militer Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Kiev menyatakan bahwa mereka hanya menyerang unit komando drone elit milik Rusia di area tersebut dan tetap mematuhi hukum humaniter internasional. Akibat insiden berdarah ini, Moskwa meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat di New York.
0: Keluarga Muhammad Firdaus, jemaah haji Indonesia yang meninggal setelah sempat hilang, mengaku ikhlas atas kepergian almarhum. Tetap di Prime News.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
0: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
6: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita.
8: Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Jutaan langkah menapak beriringan menuju tanah suci. Jutaan hati menyatu memenuhi panggilan agung untuk bertamu ke Baitullah. Jutaan doa dipanjatkan dengan penuh keyakinan, berharap atas ridhonya. Jutaan mata dari seluruh dunia tertuju ke Mekah, mengiringi setiap babak perjalanan spiritual umat muslim. Ikuti setiap langkah perjalanan suci ini bersama CNN Indonesia yang mengabarkan setiap momen sakral dan peristiwa penting, mulai dari persiapan hingga puncak ibadah haji. Saksikan liputan lengkap dari Tanah Suci dan program spesial Puncak Haji hanya di CNN Indonesia. In association with
9: Beragam strategi dijalankan oleh para penjual sapi kurban untuk menarik para pelanggan. Di antaranya memberikan layanan bisa menitipkan hewan sampai hari H dan pengantaran secara gratis. Walau dalam kondisi baru tertimpa musibah, masyarakat Aceh Tamiang tetap menjalankan niat berkurban menjelang Idul

0: Adha, penjual sapi di desa Bukit Rata, kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang misalnya, bisa menjual 8 hingga 10 ekor sapi dalam sehari dengan harga yang berkisar antara 10 hingga 20 juta rupiah per ekor. Pelayanan pengantaran gratis ternyata menjadi salah satu pertimbangan para pembeli sapi kurban di lapak ini.
1: Untuk kelebihan konsumen membeli ke tempat kita, itu sudah tersedia dia sampai hari H pengantaran. Di hari H, dia misalnya membeli hari ini, bisa sampai hari H gitu, kita antar, dan juga pengantarannya itu free ongkir.
2: Yang pertama itu pelayanannya dan juga harganya terjangkau, dan juga perawatan sampai dengan hari H nanti kami diantar langsung ke tempat dengan bebas biaya ongkir, free ongkir sampai ke tempat dan juga perawatan sampai dengan hari H.
0: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya mengencarkan pemeriksaan pasca temuan sapi terjangkit skabies atau kudis di salah satu lapak hewan kurban di Surabaya. Pemeriksaan masih akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang mengingat mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih akan terjadi hingga jelang Idul Adha.
3: Satu persatu kambing yang dijual di salah satu lapak penjual hewan kurban di kawasan Banyurip, Kota Surabaya, Sabtu pagi diperiksa tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemerintah Kota Surabaya. Pemeriksaan terutama dilakukan pada lapak yang baru mendaftar atau melapor ke kecamatan setempat. Selain pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter hewan untuk mengamati gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, hingga skabies atau kudis. Tim juga mengecek dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dari kawasan Banyurip, petugas bergerak ke dua lapak hewan kurban yang baru buka di kawasan Petemon. Sama seperti di lapak pertama, hasil pemeriksaan di lapak kedua tidak menemukan gejala penyakit berbahaya pada 18 ekor kambing yang didatangkan dari daerah Sumobito, Jombang. Terkait lokasi lapak yang ada di sekitar permukiman Lurah Kelurahan Petemon yang turut mendampingi pemeriksaan juga menekankan agar keberadaan lapak hewan kurban tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
4: Yang jelas kami sampaikan kepada pengurus kampung, pada lokasi untuk juga penjaga tempat penjualan untuk jaga kondisi karena juga berada di lingkungan sekitar, tetap jaga kebersihan selama kegiatan penjualan. Demikian, terima kasih.
3: Pemeriksaan Sabtu pagi berakhir di lapak Berkah Kasha Farm di kawasan Raya Petemon. Di lapak ini, dari 70 ekor kambing, mayoritas jenis Etawa yang didatangkan dari Malang, hampir 25% sudah terjual. Dengan kisaran harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor, dibanding tahun lalu, menurut penjual, tidak ada kenaikan signifikan untuk harga kambing kurban tahun ini. Mukmin, yang sudah 2 tahun berjualan di lokasi yang sama, juga menyambut aktivitas pemeriksaan karena membantu meyakinkan pelanggan akan kualitas dagangannya.
5: Kami lebih nyaman lah, bisa mempercayai untuk pelanggan yang mau beli, dinyatakan sehat. Gitulah.
6: Jadi membantu ya?
5: Membantu, ya. Membantu pelanggan benar-benar kambing ini sehat, gitu Pak.
3: Di akhir setiap pemeriksaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Surabaya memasang stiker dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH sebagai bukti hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda penyakit hewan menular. Pemantauan kualitas hewan kurban masih akan dilakukan lagi setelah hewan kurban disembelih.
7: Jadi ada dua tahap ya, ante mortem dan post mortem. Jadi yang ante mortem ini mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa. Karena rebuhnya kan sudah itu ada. Nah, itu kita ngecek di Kabupaten Kecamatan ante mortemnya. Kami cek di lapak-lapak kondisi kesehatannya bagaimana, memastikan bahwa nantinya yang dikonsumsi warga benar-benar aman.
3: Hingga 4 hari menjelang Idul Adha, sudah lebih dari 230 lapak hewan kurban di 31 kecamatan sekota Surabaya sudah diperiksa oleh tim DKPP. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban semacam ini akan terus berlanjut hingga sehari sebelum Idul Adha, mengingat jumlah lapak dan mobilitas hewan kurban

0: memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 bisa berjalan lancar.
1: Lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari seluruh negara sudah berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh pihak otoritas Arab Saudi dalam konferensi pers yang disampaikan di pusat 911 Center kemarin. Dan memang pengamanan itu menjadi salah satu faktor yang sangat menjadi concern bagi pemerintah Arab Saudi. Untuk memberikan gambaran, pemeriksaan berlapis semua kendaraan yang akan masuk ke kota Mekah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan pemeriksaan ini dilakukan termasuk untuk mengecek kartu nusuk. Jadi kami yang merupakan jurnalis dari berbagai negara, undangan dari Kementerian Media Pemerintah Arab Saudi, bahkan juga harus selalu membawa kartu nusuk jika ada kemudian pengecekan sewaktu-waktu. Petugas biasanya akan melakukan scan barcode bagi siapapun yang melintas dan akan masuk ke kota Mekah. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan secara mendetail. Bagasi kendaraan akan dibuka dan diperiksa untuk memastikan tidak ada orang-orang yang masuk secara ilegal ke kota Mekah. Beberapa kali memang pemerintah Arab Saudi mengatakan tidak akan bisa begitu melakukan haji jika tidak ada izin resmi. Untuk itu beberapa kali operasi dilakukan dan menghasilkan, salah satunya adalah pihak berwenang membongkar praktek ada 217 agen palsu terkait haji dan juga sudah memulangkan lebih dari 7.000 pelanggar hukum residensi atau izin tinggal dan juga menolak masuk 366.000 individu tanpa izin yang masuk ke kota Mekah ini secara keseluruhan dan juga mencegat kendaraan tanpa izin yang ingin masuk ke kota Mekah. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi adalah memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada motif-motif tertentu, tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini. Dan pesan yang disampaikan sekali lagi, pada pekan depan, pada puncak ibadah haji, berbagai persiapan sudah dilakukan, keamanan sudah pasti, dan pihak otoritas berharap para jemaah haji yang datang bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan pulang ke negara masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Dari Jeddah Arab Saudi, Elvira Herunisa, CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana persiapan jemaah asal Indonesia jelang puncak haji tahun ini? Sudah ada produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Selamat sore waktu Mekah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta. Komet, bagaimana persiapan puncak ibadah haji yang akan dilakukan di sana?
2: Selamat sore waktu Mekah, Victor. Victor, sepertinya pemerintah Arab Saudi ini memang serius menangani keamanan menjelang hari puncak haji tahun 2026 ini. Seperti Anda lihat kemarin bahwa mereka melakukan parade militer petugas gabungan untuk menunjukkan keseriusan bahwa mereka tidak main-main menangani keamanan puncak hari Arafah pada tahun haji ini. Dan juga dikabarkan bahwa otoritas setempat, otoritas Arab Saudi menggunakan artificial intelligence untuk memantau pergerakan jamaah di titik-titik yang bisa menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan jamaah haji. Sejauh ini pantauan saya di sekitar Mekah sendiri memang banyak polisi yang berpatroli. Mereka berpatroli hampir di setiap sudut jalan. Jadi kalau Anda, saya temui di setiap sudut jalan selalu ada mobil patroli polisi, utamanya di tempat-tempat keramaian seperti masjid atau pasar, seperti menjelang sholat lima waktu, karena masjid-masjid di sekitar Mekah ini diserbu oleh jamaah ketika sholat lima waktu. Tapi yang penting, Victor, bahwa di sini cuaca sangat panas sekali. Ini aja cuaca mencapai 42 derajat Celsius. Estimasinya puncak suhu mencapai 46 derajat Celsius. Karena itu jamaah haji disarankan

0: untuk selalu sedia tempat minum tumbler dan mengkonsumsi air sesering mungkin. Yang penting berkala, tidak harus menunggu haus. Penyelenggara haji sendiri sebenarnya juga banyak melakukan modifikasi terhadap kebutuhan air minum sendiri. Diperkirakan nanti ada sekitar 2.400 titik minum modern. Pemerintah Arab Saudi mengoperasikan jaringan sistem ini sekitar pelaksanaan puncak haji. Jadi saran beberapa dokter di pengelola haji, jaga kesehatan, sering minum, sediakan tempat air. Victor.
1: Ya. Komet, menurut pantauan Anda, selama Anda berada di sana, cuaca panas di siang hari mungkin bisa sampai 42 derajat Celcius, begitu yang Anda sampaikan tadi. Tetapi kalau kita ingin tahu dari pagi, siang, dan sore atau ke malam, apakah udara lebih dingin di malam hari atau pagi hari? Komet.
0: Menurut pantauan saya kok sama saja ya. Memang dari pagi itu suhu berkisar antara 30, tapi naik terus. Nah, biasanya di puncak jam segini ini adalah puncaknya. Hari ini kebetulan 42 derajat Celcius. Kebetulan sih saya agak berada di daerah panas, terpaan angin panasnya terasa sekali. Karena itu disarankan untuk minum, mengkonsumsi airnya secara berkala. Tidak harus menunggu haus, karena sengatan matahari ini akan sangat mengganggu para jamaah.
1: Ya. Victor. Seperti yang disampaikan PPIH Kemenhat sebelumnya juga ya, saya sudah sempat melihat tips dari petugas sebaiknya minum berkala misalkan per 30 menit sekali, 3 teguk atau 4 teguk begitu ya, asal cairan tubuh masuk ke dalam tubuh sehingga ibadah haji berjalan lancar begitu ya. Terima kasih Komet Multazam telah melaporkan langsung laporan ibadah haji di sana saat ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum Komet.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apakah itu? Salah satunya mencuci baju. Bagaimana keseruan jemaah haji mengantre mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Ini dia liputannya.
2: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Masjid Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
3: Jam berapa biasanya?
4: Biasanya habis makan pagi, kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini terusan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
3: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali nyuci, Pak?
4: Setiap hari rata-rata 7-8.
2: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
5: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
3: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
5: Hari ini kayaknya cucinya 3 kilo.
3: Jam berapa itu?
5: Jam 3:30. Ya, alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Kan kalau tidak pakai TK kan, ya, ya, dan banyak.
2: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
6: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
3: Jam berapa itu?
6: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
2: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu.

0: ya, bikin happy kok. Komet Multazam, Makkah, Arab Saudi.
1: Berikutnya jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede kelompok terbang 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan wafat di kota Mekah. Jenazah almarhum dievakuasi tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
2: Setelah dilaporkan hilang selama sepekan, jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus ditemukan wafat di kota Mekah. Pergerakan almarhum sempat terekam kamera pengawas hotel tempatnya menginap. Pria berusia 72 tahun itu terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Almarhum diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi melakukan pencarian secara masif. Dan pada Jumat 22 Mei, Muhammad Firdaus ditemukan wafat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum.
3: Atas nama Bapak Muhammad Firdaus, usia 72 tahun, jemaah kloter JKG 27 yang pada hari ini mencapai titik temu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap PPH Arab Saudi menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
2: Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus yang akan dilakukan langsung oleh petugas haji. Lukman Rozak, Makkah, Arab Saudi.
1: Keluarga Muhammad Firdaus, jemaah haji Indonesia yang meninggal setelah sempat hilang mengaku ikhlas atas kepergian almarhum. Namun mereka juga meminta agar panitia haji lebih memperhatikan jemaah yang lanjut usia.
4: Sabtu pagi, suasana duka menyelimuti kediaman Muhammad Firdaus, jemaah haji asal Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Sebelumnya, Muhammad Firdaus dilaporkan hilang di Mekah, Arab Saudi pada 16 Mei lalu. Ia terakhir terlihat meninggalkan hotel pada 15 Mei. Jenazahnya kemudian ditemukan pada Jumat 22 Mei kemarin. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian almarhum.
5: Saya mohon doanya juga dari semua, semoga yang sudah terjadi ini Bapak kami ikhlas, kami ridho, Allah ampuni dosa-dosanya. Namanya adalah Muhammad Firdaus Ahlan, yang artinya selamat datang surga Firdaus. Semoga Abah menjadi ahli Firdaus. Amin.
4: Pihak keluarga juga meminta panitia haji lebih memperhatikan para jemaah yang sudah lansia. Apalagi sebelumnya, almarhum pernah hilang namun sempat ditemukan. Selain memperketat pengawasan, Kementerian Haji dan Umroh juga meminta para jemaah haji saling mengawasi dan segera melaporkan jika ada keluhan.
6: Kami harap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan dan banyak beristirahat menjelang Armuzna ini. Karena memang Armuzna itu kita ketahui sangat membutuhkan tenaga yang besar, yang banyak. Sehingga sebelum Armuzna ini, semoga jamaah haji dapat membagi waktu dengan baik sehingga pelaksanaan Armuzna berjalan dengan lancar dalam kondisi badan yang sehat.
4: Jenazah almarhum Muhammad Firdaus sudah dimakamkan di Mekah pada Sabtu pagi waktu setempat. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia kini menyiapkan badal haji yang akan dilakukan oleh petugas haji. Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
1: Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci. Sementara saat sidak kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kehusyuan jemaah saat wukuf.
4: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan

0: dengan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di Tanah Suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
1: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
0: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
2: Kami temukan angka yang tertulis di jendela itu ada 360 kasur. Kita hitung ulang ternyata 332. Saya minta Sarika untuk
3: jelas sama
2: kloterat itu berapa tenda lagi yang seperti ini.
0: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: in association with.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Sabtu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Ya, seiring dengan bertambahnya usia, gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Nah,
9: di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam. Dia bilang ini adalah stroke, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis. Kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Sabtu 23 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Polda Metro Jaya secara resmi mencanangkan gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Asri di Stadion Presisi Polda Metro Jaya pada Sabtu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono ini menjadi bentuk komitmen nyata institusi kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
10: Hari ini Bapak Kapolda dan seluruh jajaran termasuk Polres dan Polsek juga melakukan pencanangan pilah sampah bagian daripada budaya bersih dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya. Hari ini sebagaimana rekan-rekan sekalian saksikan, kita telah melaksanakan pencanangan sampah yang diikuti 29 satker Polda, kemudian 13 satwil Polres jajaran, ada 102 Polsek jajaran. Sebagai tindak lanjut ini, kami dari jajaran Polda Metro Jaya telah mempersiapkan dan menyediakan tempat sampah yang sudah terpilah. Ya, ada 465 unit bak sampah yang sudah terpilah, mulai dari sampah organik, kemudian sampah non-organik, dan sampah B3.
1: Puluhan stan Bank Himbara, Bank Swasta, dan lembaga keuangan lainnya mewarnai area pintu masuk hingga Hall Utama Jogja Financial Festival 2026. Acara yang terselenggara di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri ribuan pengunjung.
11: Menyusuri pintu masuk menuju Hall Utama gelaran Jogja Financial Festival 2026, pengunjung langsung disambut puluhan stan yang menawarkan produk keuangan serta edukasinya. Stand-stand yang ada juga memberikan hadiah melalui berbagai macam permainan. Di stand Bank Indonesia dan BPKH, pengunjung diajak bermain untuk mendapatkan hadiah sekaligus edukasi tentang keuangan. Informasi dan kesempatan magang, lowongan kerja, hingga beasiswa juga ditawarkan stand Sampurna Career Corner dan stand LPDP.
12: Belajar tentang expo, gimana caranya gitu.
4: Terus tadi juga ada berapa kayak edukasi tentang misal OJK, terus info magang beasiswa dan lain sebagainya. Iya, seru.
12: Meriah juga,
4: keren
12: ya. Terus nanti cocok di buat akhir mahasiswa. Juga ada yang pertama souvenir sih mas.
4: Iya jelas. Yang kedua pengalaman.
11: Salah satu yang menyedot banyak perhatian adalah stand Antam yang menjual langsung emas produk andalan mereka. Meski harganya tengah melambung tinggi, emas tetap diburu masyarakat.
13: Memang sengaja mau beli emas, biasanya kan belinya Antam di butik. Tapi kemarin kan dapat info kalau ada pameran di sini. Siapa tahu harganya lebih miring atau lain gitu. Jadi iseng kesini, terus ternyata kita dapat barangnya di sini. Karena di sini juga lebih mudah juga sih.
11: Produk lain yang ditawarkan dalam event ini diantaranya produk kesehatan dari Kimia Farma, produk olahan daging kurban dari Lazismu, hingga produk elektronik dan motor listrik dari Polytron.
14: Untuk booth peserta, ya kita dari semua bank Himbara berkumpul, ada Antam, ada Indonesia Financial Group, semuanya hadir sini. Dan itu sempat kita lihat antrian cukup lumayan, minat cukup lumayan, khususnya pada saat Antam menjual sempat membuka konter untuk menjual emas. Saya rasa itu sebagai animo juga bagi masyarakat ya. Betapa lagi maraknya masyarakat berinvestasi di emas. Gitu. Jadi semua booth ramai, hampir semua hadiah juga ramai gitu kan.
11: Bagi yang melewatkan di hari pertama, pengunjung masih bisa hadir di hari kedua sekaligus hari terakhir gelaran Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Ada salah satu kamar spesial di The Trans Luxury Hotel Surabaya yang patut Anda coba untuk merasakan pengalaman menginap dengan pelayanan dan fasilitas bak pesohor. Ya, di Celebrity Suite Room Anda dapat merasakan sensasi hidup sebagai VIP yang dimanjakan dengan fasilitas mewah, teknologi canggih, hingga indahnya lanskap kota Surabaya dari atas ketinggian. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
15: Kemewahan Hotel Bintang 5 tidak hanya dinilai dari kemegahan fasilitas luar ruangannya, namun bagaimana hotel tersebut memperlakukan para tamu secara eksklusif, khususnya di area privacy, yaitu kamar. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu kamar yang cukup spesial di Trans Luxury Hotel Surabaya ini, yaitu tipe Celebrity Room. Seperti apa? Ikuti saya kali ini. Selamat siang.
16: Halo, selamat siang.
15: Permisi ya Bapak.
16: Selamat datang di Celebrity
15: Suite. Izin saya mau explore untuk di kamar tipe Celebrity ini ya Pak ya.
16: Silakan.
15: Boleh, ini tadi saya begitu masuk langsung disuguhkan dengan living room. Boleh kita sedikit lihat-lihat sambil dijelaskan Pak ini kira-kira apa saja.
16: Betul.
15: Keunikan dan keunggulan di living room.
16: Betul Bu Ega, seperti Ibu bisa lihat ini adalah salah satu ruangan kami yang sangat spesial yang memang khusus kami siapkan untuk tamu-tamu yang menghargai privacy, menghargai suatu kemewahan gitu ya. Jadi ini adalah ruangan satu tipe kamar kami yang segregasi ruangannya sangat jelas. Seperti kita bisa lihat, kita saat ini sedang berada di living room.
15: Oke. Okay. Ya,
16: di mana tempat tamu-tamu VIP mungkin bisa menerima tamu, menerima keluarga, atau mungkin untuk bekerja gitu ya, secara lebih nyaman.
15: Dan eksklusif ya. Dan ini langsung kita disuguhkan dengan pemandangan kota Surabaya ya Pak ya.
16: Betul sekali.
15: Dari atas ketinggian, tepatnya ini di lantai 20, benar ya Pak?
16: Pada saat ini, yes.
15: Oke, ini saya juga penasaran dengan sudut-sudut menarik lainnya, boleh Pak? Saya
16: boleh, silakan.
15: Jalan-jalan ke dalam,
16: silakan
15: boleh. Kita langsung masuk aja ke sini ya
16: silakan
15: Pak.
16: Silakan kita explore
15: baik.
16: Lebih.
15: Ini di Celebrity Room, oke begitu kita masuk, ini saya tidak akan mengajak langsung ke dalam kamar tidurnya ya, karena ini kayaknya yang spesial banget ya. Begitu masuk, ini langsung disuguhkan dengan okay, welcome ya. Jadi benar-benar tamu akan diajak untuk nyaman dulu ya Pak di sini.
16: Setiap tamu kami tentu akan kami siapkan personalized service. Jadi masing-masing kebutuhannya apa, lalu keinginannya apa, bisa kami akomodasi.
15: Okay, tentu ini akan membuat tamu semakin nyaman dan senang
16: sudah
15: dulu ya.
16: Sudah pasti.
15: Okay. Nah ini boleh kita melihat sebelum ke kamar, ini kayaknya juga spesial. Ini boleh saya buka ya, ini
16: silakan.
15: Kamar mandi ya Pak.
16: Silakan.
15: Oke, kita masuk dulu. Oke, ini keren banget ya. Baik, kita lihat untuk kamar mandinya yang
17: katanya nih Pak, ini sudah full of technology ya kalau ya, di sini. Nah, kamar mandinya apa aja sih Pak, kalau keunggulan-keunggulannya nih?
16: Seperti
17: ini juga
16: kita,
17: ini keren banget ya.
16: Ya, seperti setiap kebutuhan tamu-tamu VIP, kamar-kamar suite gitu ya. Biasanya kita sudah sediakan double vanity di sini dengan bathroom amenities yang mungkin cukup bisa dilihat ya brandnya. Secara branding sendiri ini adalah salah satu brand yang luxurious di mana matching dengan branding hotel kami sendiri. Untuk toilet sendiri kami sudah memakai latest technology, jadi kami sudah menggunakan Toto Neures itu di mana ini merupakan toilet dengan heated seat dan juga heated blow dryer, jadi tamu secara kenyamanan juga pasti akan jauh lebih nyaman.
17: Jauh lebih nyaman, yes. Juga tentunya ini menjadi salah satu pengalaman tersendiri ya, karena tidak semua hotel sudah dilengkapi dengan teknologi seperti ini.
16: Betul sekali.
17: Hanya aja di Trans Luxury Hotel.
16: Yes.
17: Kalau kita sudah mengeksplor keunikan kamar mandinya, boleh kita ke sudut lain Pak?
16: Boleh sekali.
17: Oke,
16: boleh,
17: kita silakan. Sedikit berjalan, sedikit membuat pemirsa penasaran ya, kamar tidurnya seperti apa sih? Karena ini kan tipe selebriti ya, yes. Ini pasti banyak yang menarik dan membedakan dengan tipe kamar yang lain. Kalau boleh tahu Pak, kalau di sini nanti celebrity room ini akan ada dipersiapkan berapa room Pak?
16: Untuk celebrity suite ini kami siapkan 7 kamar, 7 unit Ibu. Jadi memang kuantitinya sangat terbatas gitu, karena kami yakin kamar ini pun demand-nya akan sangat tinggi gitu. Makanya harus dibuat eksklusif sesuai dengan produknya.
17: Karena hanya ada 7 dan semua eksklusif. Dan kita sudah berada di kamar utamanya di celebrity suite room ini sendiri ya. Kira-kira Pak, apa sih yang menarik dari kamar
16: ini? Oke, saya reveal satu feature yang dari kamar ini yang mestinya sangat menarik untuk kita semua.
17: Oke, oh saya terkejut loh di belakang saya. Wow.
16: Silakan. Wow.
17: Oke, jadi dari atas lantai 20 ini kita bisa langsung dimanjakan dengan pemandangan kota Surabaya. Jadi sambil beristirahat, biasanya kan penat ya Pak ya kalau di kota-kota besar itu.
16: Sudah pasti.
17: Kemudian pilihan untuk staycation di hotel itu untuk merehat dari aktivitas jenak. Dan ditambah dengan pemandangan yang sangat indah begitu ya di kota Surabaya. Kita bisa lihat gedung-gedung ini sendiri ya Pak.
16: Betul sekali.
17: Memang ada konsep tertentu Pak yang ingin menonjolkan landscape kota Surabaya dari tipe kamar ini?
16: Seperti yang sudah di-share Ibu, kita

0: diutamakan lebih ke arah privacy, seperti kita bisa dengar di sini soundproofingnya sangat baik gitu ya. Lalu juga untuk view-nya sendiri ini sangat spesial gitu. Terutama kalau pada saat malam hari kita bisa lihat lampu-lampu cahaya kota yang membuat ambience-nya tuh terasa lebih uplifting gitu. Jadi berasa sekali kita berasa berada di tengah kota, tapi kita di suatu sanctuary, jadi area yang sangat secluded.
1: Nah, jadi kita bisa istirahat sambil menikmati keindahan atau landscape kota Surabaya. Mungkin buat istirahat, buat healing, bisa buat sambil mengerjakan tugas pekerjaan juga nggak masalah. Kalau untuk ini cukup luas ya Pak. Kalau boleh tahu
0: sangat
1: ini berapa
0: luas.
1: Luasnya
0: ini, untuk kamar celebrity suite kami sendiri itu luasnya di 80 square meter, ibu. Di mana secara ukuran ini sangat sudah sangat sufficient untuk orang untuk stay, lalu untuk juga menerima tamu, untuk hosting tamu dan segala macam.
1: Dan semuanya didesainnya benar-benar mewah ya, elegan. Ini untuk tipe ranjangnya sendiri ini sudah didesain dengan sangat nyaman begitu ya Pak. Kemudian Pak, ini yang menjadi banyak pertanyaan, ini kan kita sudah ke celebrity room ya. Ada banyak yang diperbincangkan oleh netizen Pak, kalau saya boleh bilang. Karena The Transluxury Surabaya ini kan tergolong baru ya Pak ya. Ada kamar-kamar yang sedang diskon 999. Wow. Boleh di-spill dong Pak, biar semakin banyak.
0: Sudah ya, viral nih sepertinya.
1: Sudah viral ya.
0: Oke, untuk terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya, untuk responnya para tamu kami juga, terutama ya Bu Ega ya. Seperti kita tahu pada saat ini periode saat ini sampai dengan Juli, kami ada special rate, special offer menggunakan Alobank Paylater di harga Rp999.000 net. Gitu, jadi itu untuk tipe kamar premier, di mana luasnya di 43 square meter, sangat luas untuk tipe untuk tipe kamar standar dengan segala fasilitas yang sudah kami siapkan untuk para tamu kami semua.
1: Oke, kan Rp999.000 dengan fasilitas yang luar biasa ya di kamar begitu. Kita boleh tahu dong Pak, kok harga aslinya tuh boleh berapa ya Pak?
0: Kalau
1: ya?
0: Harga aslinya akan start di atas di 2 jutaan rupiah.
1: 2 juta turun betul. 50% betul. Itu luar biasa loh. Dan ini kesempatannya mungkin para masyarakat yang ingin, kira-kira bisa sampai kapan Pak promo itu sendiri?
0: Pada saat ini promo ini berlangsung sehingga bulan Juli 2026. Dan setelah itu akan berlaku harga normal.
1: Ya. Yes. Jadi ini menjadi kesempatan juga bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi banyak sekali fasilitas mewah di sini ya, dengan harga masih diskon 50%.
0: Betul.
1: Kembali lagi kalau kamar-kamar di sini Pak, tersedia berapa kamar dan ada berapa jenis tipe kamar yang disiapkan?
0: Jenis tipe kamar kami ada 5 tipe yang dari premier sampai dengan presidential suite. Untuk jumlah kamar sendiri di 249 kamar. Ya, salah satu feature unik yang mungkin di city, di kota Surabaya atau mungkin kota-kota lainnya nggak ada itu, kita punya Sky Beach Club. Di mana pasir yang kami datangkan dari Australia.
1: Langsung
0: dari Australia. Lalu juga di mana anak-anak bisa bermain di pantai, merasa serasa di pantai dan di infinity pool, which is nggak semua properti memiliki feature seperti itu. Dan ini something unique yang dimiliki The Transluxury Hotel Surabaya.
1: Hanya di sini kita bisa menikmati tidur nyaman, fasilitas yang menunjang, ada sky beach pool yang ini sangat-sangat bisa diklaim ini tertinggi di Indonesia karena beach langsung ada di atas artificial beachnya itu sendiri ya Pak.
0: Bisa bisa di experience sesuatu yang unik.
1: Bahkan tadi saya juga sempat berbincang dengan para pengunjung, itu tidak hanya dari kota Surabaya saja, banyak yang dari luar Surabaya, dari Bali, Yogyakarta, Jakarta. Kita melihat sejauh ini bagaimana okupansi dan minat antusias dari masyarakat.
0: Untuk respon dan antusiasme para tamu sendiri, kami sangat bersyukur. Respon yang kami terima sejauh ini sangat positif. Gitu. Jadi tamu internasional pun kita sudah mulai terima. Jadi memang kembali lagi terima kasih atas respon positifnya. Kami berharap momentum ini tetap sampai dengan ke depan.
1: Oke, jadi kamar celebrity room ini sendiri juga nantinya akan semakin disempurnakan ya. Semakin disempurnakan, semakin dibuat nyaman sehingga para tamu yang datang ini bisa menikmati tidak hanya fasilitas-fasilitas di luar ruangan hotel, tapi di kamar pun ini sudah banyak yang dimanjakan dengan berbagai fasilitasnya. Pak Hendry, terima kasih banyak untuk waktunya. Izin saya mengeksplor, kayaknya masih banyak sekali titik-titik yang harus dieksplor begitu.
0: Yes.
1: Terima kasih banyak Pak.
0: Terima kasih banyak.
1: Sudah ditemani kita sedikit jalan-jalan di kamar celebrity room ini sendiri. Dan pemirsa, jika Anda ini ingin merasakan sensasi menginap atau staycation di hotel dengan treatment layak

banyaknya selebriti ya, begitu saya katakan, di kamar ini. Tentunya jangan lewatkan untuk merasakan sensasi menginap di celebrity room di, tentunya di Trans Luxury Hotel Surabaya. Kia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di Desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Sabtu siang melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke polisi. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh ponpes tersebut. Kasus pencabulan itu dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban hingga korban disetubuhi. Saat ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti dan gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari sebelumnya tiga korban yang melapor, kini bertambah menjadi empat korban. Bahkan salah satu korban saat kejadian masih di bawah umur.
1: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut, modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut. Makanya korban tidak berani menolak, tidak berani melawan, dan korban menuruti apa yang disampaikan dari Gus tersebut.
0: Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Ngawi. Pria berinisial DR 33 tahun yang bekerja sebagai sopir pribadi ditangkap di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. DR ditangkap karena diduga memperkosa asisten rumah tangga berinisial DI 20 tahun yang baru satu hari bekerja dan mencabuli babysitter berinisial ED. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengadu ke karyawan senior yang kemudian melaporkannya ke majikan. Majikan lalu membawa kasus ini ke Polsek Kelapa Gading sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengungkapkan modus pelaku berpura-pura menawarkan pijat kaki dan punggung saat rumah dalam keadaan sepi.
2: Awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Itu terhadap korban ART. Kemudian pelaku juga melakukan pelecehan terhadap korban babysitter.
0: Atas perbuatannya, DR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Itu tadi yang di Jakarta enak bener Bang DR, nggak cuma ART yang jadi korban, babysitter juga, pura-pura nawarin pijet, beraksi di rumah majikan pula. Tapi untuk majikannya patut diacungi jempol nih, mau membawa kasus pencabulan ini ke jalur hukum begitu ya. Selamat Bang DR, Anda sudah kehilangan pekerjaan di tengah pengangguran di Indonesia begitu banyak. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami sajikan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tujuh orang pekerja di Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat membersihkan area kebun sawit. Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan di Sukabumi tertimpa dinding tembok. Tim penyelamat gabungan berjibaku menyelamatkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan.
4: Iya, no kacepetnya itu tuh. Kacepetku ya, Tata.
5: Warga Desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan suara gemuruh dari proyek renovasi rumah pada Jumat sore. Dinding tembok rumah setinggi 2 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa kedua kaki seorang pekerja bangunan. Tim penyelamat gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban agar tidak memicu runtuhan susulan.

0: Untuk memudahkan proses evakuasi, tim penyelamat gabungan menggali tanah di sekitar tubuh korban dan mengganjal dinding tembok yang menghimpit kedua kakinya. Saat proses evakuasi, korban sempat tak sadarkan diri. 2 jam berselang, kaki korban bisa dikeluarkan dari jepitan dinding tembok. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan kerja ini sedang diselidiki Polsek Nagrag.
1: Itu karena waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung, diduga akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
0: Di lokasi lain, 7 orang perempuan di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat berteduh di Pondok Kebun Sawit pada Jumat sore. 7 korban merupakan buruh borongan yang ditugaskan membersihkan area kebun sawit. Kejadian berawal saat para korban sedang bekerja, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang. Nahas ketika berteduh di pondok di area kebun sawit, petir tiba-tiba menyambar. Kejadian ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 6 lainnya saat ini masih dirawat intensif di RSUD di Kota Prabu Mulih. Korban meninggal telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Alai Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, polisi mengungkap fakta baru di balik pengakuan viral seorang model yang mengaku menjadi korban begal hingga mengalami luka bacok di bagian kepala. Setelah proses penyelidikan dan visum, Polda Metro Jaya memastikan luka tersebut berasal dari bisul yang pecah. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang menangis tersedu-sedu saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jati Uwung.
0: Model berinisial AJ yang sebelumnya viral mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta, telah diperiksa kepolisian. Hasil visum menunjukkan luka di kepala AJ bukanlah akibat bacokan pembegal, melainkan bisul yang pecah. AJ mengaku hanya iseng saat membuat berita bohong tersebut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
3: Berita tersebut adalah bohong. Ini sudah didalami, termasuk sudah dilakukan visum et repertum terhadap luka. Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal.
4: Assalamualaikum, Komandan.
0: Inilah detik-detik saat anggota Polsek Jati Uwung menangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial I asal Sumatera ini kemudian digelandang ke Mapolsek Jati Uwung beserta barang bukti sepeda motor hasil curian, sementara rekan pelaku melarikan diri. Pelaku menangis terus-menerus saat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jati Uwung dan berdalih menyesal dan terus teringat anak istrinya. Namun mirisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi dalam 1 hari.
5: Rata-rata dari kelompok Sumatera. Jadi mereka menyeberang dari Sumatera, wilayah nyebrang ke wilayah Tangerang.
6: Pak, ini pelaku udah berapa kali Pak bermain di Kota Tangerang sendiri?
5: Hasil interogasi kami barusan tadi ini, dia sudah melakukan hari ini yang 3 kali ini. Sementara yang satunya lagi sudah 4 kali melakukan.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel dan terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Riau Pekanbaru mengalami pemadaman listrik pada Jumat malam. Sejumlah warga memilih keluar rumah. PLN menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memeriksa gangguan sistem kelistrikan di Sumatera.
7: Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi inilah yang harus dihadapi para pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh pada Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Warga yang tak punya genset memilih untuk keluar rumah dan mengandalkan sarana penerangan seadanya. Sementara yang punya genset hanya bisa digunakan secara terbatas.
8: Nggak bisa banget, karena generator kita
4: sementara kecil. Itulah bang, kena 900 watt. Jadi kalau untuk semua kebutuhan nggak mencukupi.
8: Seperti apa aja yang habis jalan?
4: Kulkas, apalagi seperti stanio, kulkas, es batu, mesin parut kelapa. Itu aja bang.
8: Ada informasi sejauh ini kenapa padam dan ada informasi kapan menyala?
4: Belum ada, bang.
7: Pihak PLN Unit Industri Distribusi Aceh menyebut terjadi gangguan pada transmisi 275 KV Muaro Pungo Sungai Rumbai Jambi akibat cuaca buruk. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah di Pekanbaru Riau. Tim Meraga di Treskrimum Polda Riau bersama personil Ditlantas melakukan patroli bersama untuk mencegah aksi kriminalitas. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat padamnya lampu penerangan dan traffic light.
9: Malam ini, lalu lintas berdiri di simpang Jalan Bonegoro dan Jalan Gajah Mada untuk mengurai arus kendaraan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
7: Dikutip dari CNNIndonesia.com, PLN menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyebut pihaknya masih mendata beban pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.
10: 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat menyebut jumlah korban kemungkinan akan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Rolnat Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa satu senjata jenis AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul karena akses menuju lokasi lebih dekat dari wilayah tersebut.
11: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunung Bintang, namun akses yang lebih mudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan dirikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kali ya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi.
10: Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
2: Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan gangster di Tangerang terjadi. Sementara itu aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor dua hari berturut-turut membekuk pengedar kurir hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
0: Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, dua korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. Tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.
12: Ini enam orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm mirip pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap 3 orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan 2 orang pelaku yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsuk dan digunakan. Sebelumnya, satu pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranji, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. 3 pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu 2 hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka. Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
1: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan Redaksi Malam bersama saya, Victor Pangaribuan. CT Arsa Foundation menggelar gerakan berbagi atau gebrak literasi di Kelurahan Mertelu, Kapanewon, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu siang. Dalam kegiatan ini, CT Arsa Foundation melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi sembako dan memberikan bantuan satu unit mobil ambulans untuk akses kesehatan.
1: CT Arsa Foundation melakukan kegiatan gerakan berbagi atau gebrak di Kelurahan Mertelu,

0: Tapanewan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan tersebut berhubungan dengan 4 pilar CT Arsa. Pilar pertama pendidikan untuk memperkuat literasi di tanah air. Pilar kedua yakni kesehatan. CT Arsa Foundation melakukan cek kesehatan gratis untuk warga Mertelu. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan secara umum hingga pemeriksaan gigi. Sedangkan kegiatan literasi, tujuannya ialah untuk memastikan anak di Mertelu memahami pentingnya pendidikan. Sehingga anak-anak di Mertelu bisa mendapatkan pendidikan lebih bagus. Selain literasi, CT Arsa Foundation secara berkelanjutan juga memperkuat program-program anak usia dini di Rumah Inspirasi Guyangan Lor, Gedang Sari. CT Arsa juga melakukan pembagian sembako untuk warga Mertelu. Bahkan dalam kesempatan tersebut, CT Arsa turut memberikan bantuan 1 unit mobil ambulans untuk Kalurahan Mertelu. Penyaluran mobil ambulans ini karena akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan dari Mertelu terbilang kurang memadai. Dengan adanya bantuan mobil ambulans ini, harapannya bisa dimanfaatkan warga Mertelu dengan sebaik mungkin.
1: Dengan berkenan dengan 4 pilar CT Arsa, jadi pilar pendidikan kami mengadakan literasi untuk anak-anak di sekitar Kelurahan Mertelu. Terus juga pilar yang kedua, pilar kesehatan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan umum dengan pemeriksaan gigi gratis untuk warga di sekitar Mertelu ini. Nah, harapannya ambulan ini bisa dimanfaatkan masyarakat di Gunung Kidul, khususnya di area dekat Mertelu dan Guyangan Lor, karena kita melihat memang akses untuk menuju rumah sakit puskesmas ini sangat memerlukan alat bantu transportasi seperti ambulan.
0: Rulah Mertelu Nur Hidayat sangat berterima kasih dengan adanya gerakan berbagi atau gebrak literasi dari CT Arsa. Pasalnya CT Arsa telah banyak membantu masyarakat Mertelu, mulai dari pengeboran sumur bor untuk air bersih, pembangunan rumah inspirasi, pembagian sembako, hingga pemberian mobil ambulans.
2: Harapan kami dengan adanya kerjasama dan kolaborasi dengan CT Arsa Foundation, maka akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi masyarakat Kelurahan Mertelu. Dengan adanya bantuan ambulan ini, semakin mempermudah warga kami dalam mengakses layanan kesehatan.
0: Ia berharap dengan adanya kolaborasi dengan CT Arsa ini bisa membawa kemajuan dan kebaikan bagi masyarakat Mertelu. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Yogyakarta.
3: Rumah produksi asal Bollywood menggarap video klip lagu dengan melibatkan puluhan seniman lokal dari Pulau Dewata, Bali. Selain berbakat, para penari lokal yang terlibat disebut memiliki jiwa seni tari dengan taksu Bali yang kuat, sehingga membuat setiap gerakan tari yang dibawakan lebih energik.
0: Dengan melibatkan puluhan dancer lokal yang dianggap memiliki talenta dan pesona, label Maharaja Musik menggarap video klip untuk kedua single terbarunya, yakni Zuzuzu dan Hun Main Teri Rani di kawasan Seminyak, Bali. Dancer asal Bali yang terlibat dalam pembuatan video klip lagu bertema cerita cinta tersebut mengaku mendapatkan pelajaran baru tentang koreografi. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga membawa dan mengenalkan budaya Indonesia, khususnya Bali, ke kaca internasional, serta ajang untuk melestarikan budaya kedua negara.
4: Jadi saya bisa belajar dari sini, belajar juga tarian baru dari mereka, dari India yang pastinya tidak hanya Bollywood, tidak hanya tari classical dance. Jadi saya mencoba tarian baru sekarang seperti apa modern dance. Dan itu bagi saya sangat bermanfaat bagi saya juga dan bisa membangun profesional jati diri saya.
5: Tentunya kita sangat bersyukur sekali dengan adanya kolaborasi ini. Tentu saja kita jadi lebih mengetahui terkait apa budaya dari luar dan juga bagaimana orang luar mengetahui budaya kita. Tentunya ini salah satu cara kita untuk melestarikan budaya kami dan budaya luar.
0: Meskipun hanya membutuhkan waktu sehari untuk latihan, dengan talenta yang dimiliki, para dancer tidak mengalami kesulitan dan bisa menyesuaikan tarian baru dengan mudah.
6: We are really loving to work with all the Balinese. Yeah. They are very talented and they are doing good dance. And so myself, if I am creating something, if I am creating some steps, so they all are just, you know, doing very nicely. So I feel very good for that.
0: Selain berbakat, para dancer disebut juga memiliki jiwa seni tari dengan taksu Bali yang kuat, sehingga bisa membuat setiap gerakan tari yang dibawakan membuat lebih energik. Sang produser mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan artis muda berbakat dari Pulau Dewata. Kedepan ia pun berencana akan mempromosikan para artis lokal Bali ini.
7: absolutely amazing, extremely talented, and I'm so proud to be seated in Bali with such talented young people.

0: Video klip yang dibuat rumah produksi Maharaja Musik di Bali ini menjadi persembahan khusus dan penghormatan terakhir untuk sang diva Sona Gonsalves. Sementara lagu Hun Main Teri Rani merupakan lagu love story yang membawa seseorang layaknya sang ratu. Mahalia Ros, Badung, Bali.
1: Salah satu kuliner yang bisa Anda coba di Aceh Tamiang adalah mie kocok Suprihatin. Mie kocok yang disajikan di warung yang sudah berdiri sejak 1970-an ini menggunakan resep khas turun-temurun, perpaduan mie kuning dan rempah yang menggugah selera.
0: Jika Anda pergi ke Aceh Tamiang, jangan lupa mencoba mie kocok Suprihatin alias Bu Supri yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang. Mie kocok ini buka sejak pukul 14 sampai dengan pukul 22 malam. Warung mie kocok ini sudah berdiri sejak tahun 1970-an dengan menggunakan resep khas turun-temurun, perpaduan mie kuning, toge, dan rempah. Mie yang sudah dicampur rempah khas bumbu berwarna hijau yang kental ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi dan dibuburkan dengan bumbu kacang. Di sini pengunjung dapat memilih dua varian, yaitu mie kocok telur dan ada juga mie kocok komplit yang memakai telur dan sate daging sapi. Adapun harga makanan yang disajikan antara 18 hingga 30 ribu rupiah per porsinya.
2: Yang biasa tuh yang pakai telur aja 18 ribu. Yang pakai sate komplit 30 ribu porsinya.
0: Salah satu pembeli mengaku dirinya sudah sejak lama menjadi pelanggan mie kocok di warung ini.
3: Dan rasanya juga nggak berubah. Dan biasanya sih kalau kesini saya bisa mie kocok, satenya juga enak, martabaknya juga enak, dan yang paling khas itu air kacangnya itu yang nggak ada di tempat lain.
0: Selain mie kocok, hidangan khas di warung ini adalah minuman es kacang hijau yang siap menyegarkan dahaga para konsumennya. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Dari California, Amerika Serikat, penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat. Ini menandai perjalanan karirnya dari bintang cilik hingga menjadi ikon pop dunia.
4: Miley Cyrus tampil di Hollywood Boulevard didampingi keluarga, sahabat, dan para penggemar saat bintang namanya diresmikan. Dalam pidatonya, Cyrus menyebut pencapaian tersebut menjadi simbol dedikasi panjang dalam dunia hiburan.
5: What feels so special to me about this star is that it's an accumulation of devotion. The star isn't something that you win like a seasonal game. It's not something that you can chase or collect. It's not something you make the next record for and then tote it around like a trophy. My name is laid in gold and pink terrazzo.
4: Puluhan penggemar sudah memadati lokasi sejak dini hari untuk menyaksikan langsung peresmian tersebut. Banyak di antara mereka mengaku tumbuh bersama lagu-lagu Miley Cyrus dan menjadikannya inspirasi dalam kehidupan mereka. Miley Cyrus pertama kali dikenal luas lewat serial Disney Channel, Hannah Montana, sebelum sukses meniti karir musik dengan berbagai genre, mulai dari pop, rock, hingga country.
1: Pemirsa, boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui konser spektakuler di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta. Konser yang digelar pada 26 dan 27 Desember 2026 ini langsung disambut antusias oleh para ARMY yang telah menantikan penampilan mereka di tanah air. Informasi ini sekaligus menutup redaksi malam edisi kali ini. Saya Victor Pangaribuan, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
6: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali ke Indonesia dengan menggelar konser bertajuk World Tour Arirang in Jakarta. Konsep tersebut dijadwalkan berlangsung 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal tersebut diumumkan IMEI selaku promotor sekaligus menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket yang akan dijual dalam dua babak, pre-sale dan general on sale. Untuk mengikuti pre-sale, fans

Force harus mendaftar Weavers Army Membership Presale yang dimulai Jumat 22 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah. Konser BTS di Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu.

0: Ya, seiring dengan bertambahnya usia. Mau makan yang gorengan berminyak sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Di hasil MRI saya itu ada satu titik hitam, dia bilang ini adalah stroke. Saya bilang enggak, saya enggak merasakan apa-apa, Dok. Itu dia bilang namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Di mana-mana kita sekarang ketemu minuman semua pasti berupa manis, ya kan? Belum lagi makanan-makanan. Jadi sebenarnya enggak heran kalau kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
1: Welcome to Check It Out with me, Alvin Adam. Banyak orang berpikir selama masih aktif bekerja, masih bisa beraktivitas berarti tubuh kita baik-baik aja. Tapi bagaimana kalau ternyata di dalam tubuh terjadi sesuatu yang tanpa kita sadari? Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan orang yang mengalami langsung. Ada Bapak Adrianto Ghani dan juga ada Dr. Johannes bersama saya di sini. Pak Adri, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Wah, masih terus sibuk ya Pak, karena sempat bekerja di kantor kepresidenan, ya. Pasti ritmenya tuh luar biasa kan Pak ya?
0: Ya, masih aktif walaupun sudah independen.
1: Jadi di bidang apa nih sekarang kelihatannya?
0: Ya, memanfaatkan inilah pengalaman 10 tahun kemarin. Jadi masih ada yang bisa dilakukan walaupun di luar kantor staf presiden.
1: Seperti apa? Katanya ngurusin mobil listrik sekarang Pak.
0: Salah satunya itu asosiasi mobil listrik.
1: Kekinian sekali. Oke, selain mobil listrik pegang apa lagi Pak Adri?
0: Ya, pengalaman yang lalu ya, terutama di komunikasi untuk beberapa institusi kementerian, juga sekarang beberapa kali terlibat workshop dan lain-lain.
1: Tapi menariknya gini ya, di antara semua aktivitas padat ini, Bapak termasuk yang merasa sehat-sehat aja kan Pak pada waktu itu ya?
0: Ya, sampai sehari ini juga masih sehat-sehat aja.
1: Nggak ada rasa apapun ya, apakah karena sibuk gitu ya? Kita kadang-kadang lupa Pak, kalau kita tuh something wrong with our body misalnya, atau apa gimana gitu.
0: Walaupun dulu sibuk, tapi kan pemeriksaan kesehatan itu cukup rutin lah.
1: Iya, ada check-up.
0: Ada check-up, iya, dan hasilnya memang so far baik-baik saja.
1: Ada momen katanya di mana Pak Adri itu pada waktu ingin melakukan pengecekan donor darah.
0: Iya, iya.
1: Nah ini tiba-tiba ada sesuatu terjadi gitu, apa sih Pak?
0: Jadi mau donor darah ceritanya nih, mau ya inilah kontribusi gitu ya. Ditolak. Karena tensinya terlalu tinggi. Berapa? Tensi darah saya itu hampir 190 waktu itu atasnya.
1: Dokter Yo, ini menarik nih. Ini ada penjelasan ya tentang hipertensi tanpa gejala.
2: Orang tidak ada gejala, tetapi pada saat dilakukan pengecekan ternyata tensinya tinggi. Seperti sebutannya, hipertensi itu disebut dengan silent killer. Dia diam-diam, tetapi ini menggerogoti tubuh kita, membuat komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, hati-hati orang-orang yang memang tidak ada gejala, tetapi dia punya faktor resiko yang tadi, hipertensi atau diabetes.
1: Nah, setelah itu Pak Adri langsung melanjutkan pengecekan lebih lanjut atau bagaimana?
0: Waktu itu sih saya tidak apa namanya, kemudian minum obat yang khusus atau enggak ya, tapi seperti biasa aja, orang bilang jangan makan yang asin-asin, jangan... Ya pokoknya nggak boleh stres, tapi nggak ada tindakan medis apa-apa waktu itu yang saya ambil gitu.
1: Tapi langsung sempat MRI katanya Pak ya?
0: Ya, nah waktu apa salah satu aktivitas check up itu kan ada MRI kepala ya. Ada satu yang saya sempat kaget juga waktu dokter membaca hasilnya itu, dia bilang dulu pernah ada ini nggak Pak ngerasa gangguan? Yeah. Dia nggak bilang stroke sih. Saya pikir-pikir apa ya, nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya dia bilang di hasil

0: MRI saya itu ada satu titik hitam, dia bilang ini adalah stroke. Saya bilang, enggak, saya enggak merasakan apa-apa, dok. Itu dia bilang, namanya silent stroke. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, tapi sebenarnya iya itu terjadi pada saat.
1: Nah, dokter Yoni menarik ya. Tanpa merasakan apa-apa, tapi ada di situ. Berarti kan enggak mungkin ada dalam waktu cepat kan?
2: Iya. Jadi salah satu pemicunya adalah hipertensi tadi. Hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik ini merupakan faktor pemicu terjadinya silent stroke. Nah, silent stroke itu sebenarnya sudah ada kerusakan otak. Cuma otak yang rusak ini bukan fungsi yang utama seperti fungsi gerak, fungsi bicara, makanya tidak ada keluhan yang dirasakan. Tetapi pada dasarnya sudah ada kerusakan di otak tadi.
1: Memang kita hari ini kan stroke tanpa gejala ya. Ada silent stroke, ada stroke biasa. Nah, ini apa bedanya nih?
2: Bedanya kalau silent stroke itu seperti yang Pak Adri alami ya, dia tidak ada keluhan sama sekali, tetapi sudah ada gangguan di otak. Tetapi kalau stroke yang sesungguhnya itu terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak dan menimbulkan keluhan atau gejala seperti kelumpuhan, bicaranya jadi pelo atau kebas atau gangguan memori seperti itu.
1: Ada lagi stroke selintas apa itu?
2: Stroke selintas itu stroke selintas itu ada sumbatan kemudian menimbulkan gejala, tetapi gejalanya itu hilang kurang dari 24 jam. Tetapi itu sudah disebut dengan stroke. Dan hati-hati kalau sudah ada stroke selintas, ini kemungkinan bisa terjadi stroke yang sesungguhnya.
1: Itu serem ya. Kita maksudnya dia terjadi 1-2 kali 24 jam hilang dulu.
2: Ya.
1: Nah, tiba-tiba akan balik lagi karena dia udah pernah terjadi.
2: Kalau tidak ditangani dengan baik faktor pemicunya.
1: Nah, faktor pemicunya apa?
2: Nah, faktor pemicunya tensi tinggi, kolesterol, kemudian asam urat juga bisa. Kemudian diabetes itu faktor pemicu terjadinya komplikasi stroke.
1: Selain di otak, Bapak juga sempat cek jantung katanya ya?
0: Iya, karena medical check-up-nya waktu itu menyeluruh ya. Iya. Jadi salah satu yang dilakukan setiap 1 tahun sekali itu CT scan jantung.
1: Iya.
0: Jadi waktu saya dibacain hasil CT scan jantungnya oleh seorang dokter yang senior ya, terkenal di Jakarta, dia langsung bilang, "Oh, bagus Pak, aman lah," dia bilang gitu. Gak usah ring, gak usah bypass gitu.
1: Nah, ini bagaimana awalnya nih Pak? Bisa sharing sama kita sampai aku lasernya dipakai.
0: Ya, ini sebenarnya hikmah ya dari kita itu dulu gak boleh kemana-mana zaman COVID ya. Di rumah terus, kerjanya nonton TV terus. Nah, nontonlah acara laser.
1: Ya.
0: Bagaimana sel-sel darah, ya kemudian terkena laser, iya, bulu darahnya membuat apa jadi elastis dan sebagainya, itu buat saya make sense begitu. Ini kan bukan sesuatu yang mudah dijelaskan ke orang kan. Kalau saya cerita ke orang-orang saya pakai dokter laser, pertanyaan orang tuh pasti satu, rasanya apa atau yang dirasain apa? Saya pasti jawabnya nggak rasa apa-apa.
1: It's so you ya.
2: Iya.
1: Saya nggak rasa apa-apa. Gitu loh.
0: Orang jadi bingung lah. Ngapain kamu pakai gitu? Ya. Ya karena memang kita tidak merasakan langsung.
1: Betul.
0: Kita merasakan dampaknya itu ya setelah kita periksa darah gitu.
1: Ya. Jadi relate dengan apa yang Pak Adri butuhkan sebetulnya ya.
0: Iya.
1: Pada saat melakukan pemeriksaan darah terbukti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi itulah awalnya. Jadi ya itu saya ingat sekali. Saya pesan langsung dari layar TV itu.
1: Setelah pemakaian Aculaser ini, dampak apa yang paling signifikan?
0: Saya 2 kali mengalami, sempat ditanya oleh perawat yang mengambil sampel darah saya. Dia bilang, pertama tanya, "Pak, minum obat pengecer darah?" Saya bilang, "Enggak. Saya selama seumur hidup enggak pernah minum." "Kok ini kok darahnya bagus nih?" gitu. Saya tanya, "Dari mana sih sus taunya?" Dia bilang, "Dari warnanya, dari kentalannya," gitu. Saya jadi mikir gitu kan, saya gak minum apa-apa gitu, gak minum pengecer darah ya, kemungkinannya cuma dari alat ini gitu kan.
1: Dokter ya mungkin tanggapannya dengan penjelasan yang luar biasa dari
2: ya, jadi teknologi laser yang Pak Adri gunakan ini kan dia alat kesehatan yang mendukung apa yang Pak Adri lakukan. Baik itu obat yang dari dokter dikonsumsi, kemudian pola hidup Pak Adri yang dilakukan, ini saling bekerja sama. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darahnya Pak Adri.

0: Kalau misalkan dipakai rutin, otomatis ini aliran darah menjadi lebih lancar kan? Karena ketika teknologi laser dipakai, ini akan meningkatkan produksi dari nitric oxide. Nah, nitric oxide ini senyawa yang penting nih untuk pembuluh darah kita. Karena tujuannya adalah melebarkan pembuluh darah itu. Kalau pembuluh darah lebar, pasti aliran darahnya akan dibantu dilancarkan.
1: Pak, ada kesan apa lagi selama Bapak pakai Acculaser ini? Karena masing-masing orang kan beda, Pak.
2: Saya ngerasa dengan memakai alat ini, ya memang saya terhindar dari masalah-masalah penyakit terkait, terutama darah ya.
1: Iya.
2: Jadi ya, kenapa tidak? Saya pakai terus.
1: Tensi dulu berapa, tensi sekarang berapa? Itu terus, saya pengen tahu lagi.
2: Sekarang aman. Kalau lagi normal, 120-80. Ya.
1: Good.
2: Ya, kalau lagi, terutama lagi agak capek lah, itu bisa sampai kadang-kadang 130 atasnya. Bawahnya sih ya bisa 84, 85 gitu.
0: Dulunya sempat tinggi ya, 190 ya Pak ya.
1: 195 gitu. Ya. Kalau gula darah, nah gula darah pernah tinggi di angka berapa Pak?
2: Paling tinggi ya, memang gak ekstrim sih, 200-an lah. Itu ekstrim gak?
0: Itu dulu Pak?
2: Bisa sampai 200, 210, 220. Tapi kalau minum rutin obat sih enggak.
0: Harus waspada ya Pak ya, obat tetap harus dikonsumsi dengan baik, dengan teratur ya, sesuai anjuran dokter, karena obat dan teknologi laser ini kerjanya bersamaan, beriringan. Ketika aliran darah lancar, maka obat yang diserap tubuh masuk pembuluh darah dibawanya lebih gampang.
2: Ya, gitu. Logikanya jalan tol sama mobil ya.
1: Mesti pakai mobil, jalan tol, karena otomotif kan beliau kan. Jadi mesti ke situ, baru lebih kena ke situ ya. Pak, sebagai orang yang banyak berhubungan, berinteraksi dengan anak muda, semakin hari semakin banyak anak muda yang awareness-nya terhadap kesehatan tidak begitu baik ya. Bahkan ada yang kena stroke dalam usia muda. Nah ini mungkin Bapak bisa sharing sama kita.
2: Ya, gak heran sih, karena gaya hidup ya, dan juga jenis makanan minuman yang ada sekarang kan, apalagi gula ya, padahal ancamannya, bahayanya itu nyata gitu loh. Ya itu, karena dimana-mana kita sekarang ketemu minuman, semua pasti berupa manis, ya kan? Belum lagi makanan-makanan. Jadi, sebenarnya gak heran, kalau kemudian generasi muda sekarang ini jadi lebih rentan gitu.
1: Oke Pak, sebagai seseorang yang pernah mengalami gejala-gejala dan tindak apa penyakit juga ya, Bapak mensuggest orang untuk pakai sedini mungkin atau justru setelah kena baru kita pakai? Karena Bapak kan tahu dulu baru pakai ya gitu.
2: Memang sebaiknya kita pakai. Saya mau balik ke analogi jalan tol dan kendaraan ya kan. Obat itu kan ibaratnya kendaraannya nih. Waktu kita konsumsi kan kita berharap obat itu akan sampai ke organ-organ yang dibutuhkan. Nah, kalau jalannya atau pembuluh darahnya bermasalah, kan bisa terhambat juga gitu. Ini logika ya Pak. Jadi ibaratnya kita siapin dulu jalannya nih biar lancar, baru nanti obat atau apapun makanannya itu bisa terdeliver dengan baik gitu.
1: Karena bisa saling support itu ya
0: tadi ya. Iya, tadi saya sebutkan. Tetapi baiknya adalah penggunaan teknologi laser ini digunakan sebelum ada penyakit. Ya. Sebagai bentuk pencegahan. Jangan sampai sudah terjadi komplikasi baru cari solusi.
1: Betul.
0: Itu kebanyakan gitu kan. Orang-orang sudah sakit dulu baru tuh cari-cari apa yang bagus, apa yang ini.
2: Karena merasa belum perlu kalau belum sakit.
1: Makanya awareness itu ditingkatkan. Ya sering-sering melihat informasi tentang kesehatan ya, dan apa yang pengalaman yang pernah ada untuk bisa membuka pemikiran kita lebih awal gitu, lebih baik ya. Oke, nanti kita lanjutkan bincang kita dengan Pak Adri dan juga Dr. Yo. Saat ini Anda yang mendengarkan kami, jangan cuma diam aja. Baiknya dengerin, pahamin, dan lakuin. Jangan menunda-nunda, biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Acculaser agar Anda sekeluarga bisa lebih sehat. Acculaser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal, dan juga NMES. Inilah yang dibutuhkan Anda sekeluarga untuk upaya pencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Acculaser hanya di GoGoMall melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung Anda cukup mengisikan

uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. GoGoMall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu lagi menunda untuk segera memiliki alat kesehatan AccuLaser. Segera hubungi call center GoGoMall, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga.

0: Kembali lagi di Check It Out with me Alvin Adam. Dan kita masih ngobrol soal silent stroke yang bisa terjadi tanpa kita sadari. Masih bareng Pak Andri, masih bareng Dr. Yo. Nah ini saya ke Pak Andri lagi nih. Perubahan gaya hidup apa yang sudah dilakukan setelah ini Pak?
1: Yang pasti mungkin tingkat stresnya sudah menurun jauh ya. Karena itu tadi saya lebih bisa mengatur ritme kerja, kemudian juga saya bisa menentukan kapan mau sibuk, kapan mau...
0: Dulunya stres banget Pak ya?
1: Enggak banget.
0: Oke, stresnya udah lebih enak, lebih bisa diatur lah, di manage ya.
1: Betul, jadi ya itu pasti berpengaruh ke semua ya. Jadi termasuk juga pola makan, bisa lebih memilih lah, tanda kutip, apa yang kita makan. Tentu itu akan, itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depan.
0: Stres kena kemacetan mungkin?
1: Iya, itu sangat salah satu faktor ya. Kalau dulu kan pulang pergi
0: jarak dari, lumayan ya.
1: Iya, Tangerang Jakarta setiap hari gitu ya. Pulang pergi. Kalau sekarang kan ya kalau ada perlu aja.
0: Iya, kerjaan juga banyak kan dulu ya.
1: Betul.
0: Karena makin tinggi jabatan seseorang katanya makin stres ya, benar enggak sih, Dok?
2: Stres itu pada dasarnya milik semua orang.
0: Ah, itu dia.
2: Cuma bagaimana orang itu menyikapi stres tersebut.
0: Jadi semua orang mengalami stres.
2: Tapi gini, lebih jauhnya lagi kalau kita ngomongin masalah stres, itu dampaknya juga bisa ke penyakit kronis. Karena kalau orang stres itu bisa naikin tensi, bisa naikin gula, bisa naikin kolesterol juga, bisa naikin berat badan, sampai ujung-ujungnya bisa naikin resiko komplikasi. Jadi stres itu bukan hanya pikiran saja, tetapi dia berdampak pada kesehatan tubuh kita.
0: Pola makan udah enak ya Pak, sekarangnya udah lebih teratur ya?
1: Ya seiring dengan bertambahnya usia. Sekarang kan mau makan yang gorengan berminyak, apa fast food misalnya, ya. Kita mikirnya ya itu dulu sudah cukup lah ya, sudah puas lah kita. Sekarang jadi bisa lebih mengatur gitu.
0: Nah ini gimana kalau kita memanage itu Dr. Yo?
2: Kalau misalkan kita ngomongin penyebab penyakit kronis, apalagi diabetes, salah satunya adalah pola makan. Dimana pola makan yang bermasalah, ini bisa meningkatkan resiko peningkatan gula. Salah satunya adalah junk food ya. Kemudian makanan manis, kemudian minuman manis yang tinggi gula nih. Kemudian nasi putih yang karbohidratnya simplex, ini mudah diubah menjadi gula. Jajanan-jajanan yang manis, itu juga kan pola makan yang memang tinggi gula, tetapi tidak pernah kita sadari bahwa bisa berujung pada diabetes itu. Pada dasarnya bukan salah makanannya sih, tapi salah kita mengontrol apa yang kita makan.
0: Iya. Kalau kita bablas, ya akhirnya ya. Kalau nggak bablas, preventif dulu tentu nggak akan terjadi ya. Dengan memilih pola makan yang tepat, yang benar, seperti yang dilakukan oleh Pak Adri tadi. Ya. Tapi tadi kita ngobrol tentang pemakaian akulister ini. Sehari pakai berapa kali, pagi dan malam?
1: Pagi dan malam, betul.
0: Rutin tuh Pak.
1: Rutin.
0: Berapa menit?
1: Di jeda seminggu satu kali ya kalau saya gak salah ya. Satu hari itu gak pakai gitu. Jadi ya 6 hari lah seminggu gitu.
0: Tapi udah rutin ya?
1: Rutin pakai udah 1 jam. Dengan sinyal yang paling tinggi. 3 bar ya.
0: Oh 4.

0: 4 bar. Yang paling 3 bar dipakai pagi, 4 bar dipakai pagi dan kemudian dipakai malam.
1: Saya rata-rata pakainya itu kan pagi sebelum beraktivitas ya. Sebelum jam 8 lah gitu. Kalau malam ya di atas jam 9 biasanya.
0: Ada komentar dari teman-teman sahabat-sahabat bapak tentang seusia gini masih bugar seperti ini terlihat.
1: Ada.
0: You look fresh gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya, ya beberapa gak percaya lah. Masa gitu kan.
0: Dikasih tahu gak bapak pakai Aqualaser ini?
1: Ya kalau pas konteks pembicaraannya ke arah misalnya. Kesehatan. Ya saya kan tanyanya gini. Minum obat apa aja gitu ya. Kalau umur 60 kan pasti tuh obat apa aja. Nah baru ntar situ ada. Ada momen ya kita, saya bicara tentang alat ini.
0: Sepenting apa sih kesehatan dari sudut pandang seorang Pak Adri?
1: Ya saya pikir itu apa ya, itu modal dasar yang benar-benar mutlak kita punya ya. Kan orang bilang menjadi tua pasti, tapi tua bahagia itu pilihan gitu ya. Nah itu pasti semua orang pengen kayak begitu. Nah itu yang maksud saya, ya mudah-mudahan lah saya bisa mengalami itu nantinya.
0: Tapi ini menarik ya Pak, Bapak melihat ya paparan yang ada, sehingga akhirnya Bapak ambil tindakan gitu loh, menentukan bahwa ini bagus nih, merespon untuk memilih untuk menjadi lebih sehat.
1: Iya, betul.
0: Sooner gitu loh.
1: Betul, betul. Ya itulah, artinya kalau kita dikasih jalan, dikasih fasilitas untuk bisa mencapai kesehatan, kebahagiaan, ya kenapa enggak gitu loh. Betul. Kita coba, toh tidak ada apa namanya, tidak ada ruginya. Ya walaupun beberapa teman memang sempat tanya, itu lu gak apa-apa tuh tiap hari di laser kayak gitu ya. Itu beberapa
0: gelombangnya gak gede ya. Ya bener kan dok?
2: Ya ini intensitasnya, intensitas yang rendah. Jadi aman untuk jaringan di sekitarnya. Yang tujuannya ya memang langsung ke pembuluh darah tadi.
0: Betul. Iya. Orang terdekat siapa yang Bapak pernah mengajak secara tidak langsung untuk sehat lebih awal yuk gitu loh.
1: Ya keluarga ya pasti, keluarga terdekat di rumah, kemudian juga saudara, kakak, adik. Karena mereka itu kan bisa disampaikan tanpa kita perlu memberikan alasan ilmiah. Ya, ya jadi
0: melihat ya.
1: Ya melihat, tiap hari pakai, dan dia juga melihat saya kondisinya seperti ini. Jadi saya kira ya memang gak semua orang mudah ya, karena sekali lagi belum lama masih saya ditanya tuh, oh lu pakai ya? Apa yang lu ngerasanya apa? Saya jawabnya nggak ngerasa apa-apa. Dan dia heran lah, lu ngapain pakai gitu. Jadi saya bilang ya itu bukan sesuatu yang kita rasakan secara instan. Kita akan merasakan manfaat itu nanti dalam jangka panjang ya pada saat kita memeriksa
2: hasil pemeriksaan
1: darah. Iya, bukan sesuatu yang kita berasa sakit apa enggak, panas atau enggak.
2: Ini sebagai support sih, support ya. Dari yang sudah dilakukan, baik itu pola hidup sehat dan obat yang dikonsumsi dari dokter itu.
0: Karena dengan pemakaian ini peredaran darah kita akan menjadi lebih lancar.
1: Lancar, betul.
0: Ya, tentu nutrisi akan berjalan lebih baik ya, metabolisme lebih bagus, bahkan obat pun juga bisa terbawa dengan lebih baik ke seluruh tubuh
1: ya.
0: Dan akhirnya tujuannya tercapai ya. Untuk penyembuhan itu ya, dok ya.
2: Dan kalau kita ngomongin masalah tema hari ini di mana silent stroke ya. Ini teknologi laser juga membantu nih, karena kan kalau kita melihat kasusnya pada orang usia produktif, silent stroke itu 15%. Kemudian pada usia 60 tahun ke atas itu 25%. Jadi dengan teknologi laser yang ditaruh di hidung, ini nanti membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang ada di pembuluh darah otak, melancarkan aliran darahnya sehingga dapat mencegah terjadinya stroke. Membantu pemulihan stroke juga. Kalau yang sering sakit kepala nih, sering migrain atau vertigo, ini juga bisa membantu untuk pemulihannya dan mencegah terjadinya kepikunan atau demensi. Ya.
0: Itu penting loh itu. Ya. Biar kita nggak lupa-lupa ya lebih awal. Karena mobil aja terus inovasi kan, tadi ya. Nah sekarang ke mobil listrik ya. Nah teknologi laser pun ini juga berinovasi. Ada intranasal, ya, ada NMES, ya. Udah pakai NMES belum Pak?
1: NMES yang udah ditempel tapi efek kayak massage gitu ya.
0: Mungkin dokter Yo bisa jelaskan tentang
2: Bapak NMES olahraga NMES rutin nggak?
1: Ya itu yang kurang rutin. Kurang
2: rutin. Ya nanti olahraganya tetap harus teratur ya Pak. Ya. Minimal jalan kaki aja. Okay. Dalam satu hari 30 menit tapi setiap hari dilakukannya harus konsisten gitu ya. Kemudian selain olahraga nanti Bapak Andri juga bisa menambahkan teknologi Enmesh yang dipakainya di otot-otot, Mbak. Misalkan pada betis, pada paha. Yang tujuannya ini supaya ototnya tetap bergerak, Pak. Pak Andri kan kurang olahraga nih, apalagi sering duduk lama mungkin ya. Ini membantu supaya ototnya itu tidak mengecil. Kalau otot dibiarkan diem lama-lama, ujung-ujungnya nanti mengecil. Apa sih dampaknya? Dampaknya penyerapan gula dan kolesterolnya makin menurun. Selain itu, otot sebagai penyokong dari rangka tubuh kita. Jangan sampai otot itu mengecil. Kalau mengecil, susah jalannya. Tetap olahraga dan tambahkan teknologi Enmesh.
0: Pak Adri kan udah merasakan manfaat dari apa ya, penggunaan teknik laser, laser ini ya, untuk gula, kemudian tensi terkendali. Nah, mungkin boleh dong ajak orang untuk menggunakan teknik laser ini, Pak. Silakan.
1: Para pemirsa sekalian ya, kita di era sekarang ini kan pilihan untuk menjadi sehat itu sebenarnya sangat banyak. Tergantung kita mau memanfaatkan atau tidak ya. Nah, saya kira teknologi akulaser ini sesuatu yang manfaatnya besar dan relatif itu affordable. Ya. Mudah dipakai, mudah, jadi tidak ada effort yang ekstra lah untuk kita melakukan terapi. Jadi saya pikir kenapa tidak, kalau memang kita memilih untuk bisa sehat terutama di masa tua ya, ya ini adalah salah satu fasilitas ya, kesempatan.
0: Apalagi digunakan sedini mungkin.
1: Iya betul.
0: Ya, jadi usia muda, juga untuk preventif ya dokter Yu ya.
2: Kita itu penggunakan. Wajib pola hidup sehatnya tetap harus dilakukan ya. Medical check up jangan lupa ya. Harus rutin. Tambahkan teknologi laser supaya kesehatan paripurna.
0: Ya, satu paket ya. Ternyata ya. Dan pemirsa hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Segera gunakan akulaser dari Gogomol. Dan Gogomol sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Ya. Akulaser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomol memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan agar Anda dapat hidup lebih sehat. Fasilitas ini hanya bisa didapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan dari bank nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung Anda hanya cukup mengisikan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Gak besar kan ya? Gogomol memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan akulaser. Segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda, atau Anda juga bisa mendapatkan akulaser secara langsung kunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra di Kota Tangerang Selatan. Gunakan akulaser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Check It Out with Alvin Adam. Dengerin, pahamin, dan lakuin. Once again, makasih Pak Adri buat sharingnya.
1: Terima kasih.
0: Dr. Yu juga tentunya. Dan jangan lupa, gunakan akulaser.
3: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
4: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan akulaser dan dokter laser hanya di Gogomol.

Halo, apa kabar? Saya Benny Dermawan. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So, kalau begitu langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive!

0: Chery Indonesia resmi memperkenalkan mobil listrik barunya untuk pasar Indonesia bernama Chery Ki. Mobil listrik kompak ini datang dengan spesifikasi yang cukup menarik sekaligus akan bersaing dengan BYD Atto One dan juga Geely EX2. Ada juga Volvo yang resmi meluncurkan mobil listrik EX90. Mobil keluarga ini bersaing dengan BMW iX di pasar premium SUV elektrik.
1: Chery Ki hadir sebagai city car listrik berdimensi kompak dengan dimensi panjang 4,1 meter, lebar 1,8 meter, tinggi 1,5 meter, dengan wheelbase 2,7 meter. Ukuran ini memberikan proporsi yang cukup ideal untuk penggunaan perkotaan maupun keluarga muda. Untuk performa, Chery Ki dibekali motor listrik bertenaga 120 daya kuda dengan torsi 111 Nm yang disalurkan ke dua roda belakang dan, yes, mobil ini adalah sebuah RWD car. Sumber tenaganya berasal dari baterai 42,7 kWh yang juga diklaim bisa menempuh jarak hingga 400 km dalam sekali pengisian penuh. Pengisian daya fast charging juga mendukung pengisian energi dari 30% ke 80% hanya dalam waktu 16 menitan saja. Dari sisi fitur, Chery Ki terbilang agresif karena sudah dibekali 20 fitur ADAS, di antaranya Adaptive Cruise Control dan Autonomous Parking Assist yang memungkinkan mobil ini bisa parkir secara otonom. Untuk harga, Chery masih belum mengumumkan angka resmi. Namun pihak Chery sedikit memberikan teaser bahwa harga yang dipasarkan akan ada di rentang 200 jutaan rupiah dan sudah bisa dipesan secara pre-booking. Di Indonesia, Chery Ki akan siap melawan para pesaing di segmen city car EV dengan rentan harga yang juga mirip, yakni ada BYD Atto One dan juga Geely EX2. Mobil listrik baru juga datang dari brand asal Swedia, Volvo. Brand yang terkenal dengan sistem keamanannya ini mengenalkan model terbarunya, Volvo EX90, yang berkapasitas 7 penumpang. Kesan pertama saya ketika melihat mobil ini adalah elegan, simpel, dan mewah. Karena tidak terlalu banyak lekukan yang ada di bodi mobil ini. Bannya besar untuk menopang baterai yang ada di dalamnya. Lalu ada handle pintu yang tidak seperti mobil Cina kebanyakan yang cukup merepotkan. Tapi desain ini sudah cukup simpel dan easy to use. Lalu di spionnya tidak cuma satu, tetapi terdapat dua kamera untuk mendukung sistem kenyamanan dan keamanan. Lalu di depan tidak seperti mobil-mobil Cina yang sipit, Volvo EX90 ini memiliki lampu depan yang kotak-kotak namun banyak dan terlihat cukup futuristik. Bernuansa Skandinavia, mobil ini dibekali baterai berkapasitas 111 kWh yang diklaim mampu melaju hingga 600 km. Sementara itu, tenaga yang dihasilkan mencapai 510 horsepower pada tipe tertingginya. Meski bagasi belakang tidak bisa dibilang lega ketika kursi baris ketiga dibuka, di bagian depan mobil ini juga dilengkapi dengan frunk atau bagasi depan dengan kapasitas 46 liter. Mobil ini juga dilengkapi ADAS, serta pada kaca spion dilengkapi dengan dua kamera untuk mendukung keamanan dalam berkendara. Masuk di dalamnya, nuansa mewah langsung terasa. Hal ini tercermin dari aksen kayu yang dipadukan dengan material soft touch, dilengkapi dengan sistem audio dari Bowers & Wilkins. Kursinya pun juga sudah menggunakan sistem elektrik. Kompartemen di tengah cukup minimalis, sementara sunroof yang ada di dalam mobil ini membentang dari tengah hingga depan kabin. Dan untuk sistem pendingin sudah bisa terbagi dalam 4 zona. Volvo EX90 dijual mulai dari 2,5 miliar rupiah. Bersaing dengan BMW iX yang memiliki range harga yang tidak jauh beda. Sementara itu, VinFast resmi meluncurkan VF MPV 7 yang dirakit seluruhnya.

0: terbesarnya di Indonesia, tepatnya di pabrik mereka sendiri di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya, VinFast VF MPV7 ini sudah diluncurkan pada IMS 2026, namun kini mereka melakukan relaunch di sebuah mall di kawasan Jakarta Barat. VF MPV7 ini memiliki dimensi panjang hampir 5 meter dan lebar hampir 2 meter, torsi 280 Nm, dan tenaga 201 horsepower. Baterai yang ditanamkan sebesar 60,2 kWh dan jarak tempuh yang dapat dilalui dalam sekali pengisian baterai full mencapai 450 km. Untuk interiornya masih sama, berkapasitas 7 penumpang dengan kabin yang sangat lega. Yang membedakan adalah warna joknya. Buatan dalam negeri memiliki nuansa two-tone color. Selain itu, untuk rakitan Indonesia, sejumlah fitur juga ditambahkan, seperti Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu ada kamera 360 yang sangat berguna di jalanan Indonesia. Untuk keamanan, mobil ini sudah memiliki 4 airbag, hill start assist, hingga electronic stability control. Mobil ini bersaing langsung dengan BYD M6 dengan harga yang juga kompetitif.
1: Dalam kunjungan CNN Indonesia Drive ke Guangzhou, China, teknologi masa depan kian begitu nyata. Kendaraan otonom dikembangkan dengan chip teknologi tinggi yang memungkinkan pengendara mengemudikan mobil dengan bantuan AI, serta teknologi mobil terbang yang sudah ada di depan mata.
0: Inilah Xpeng P7, sedan listrik futuristik yang juga cerdas dengan kemampuan kemudi otonom yang tengah dipersiapkan untuk pasar global. Menggunakan chip Turing yang dikembangkan mandiri oleh Xpeng, mobil ini dilengkapi dengan sistem AI terbaru yang diberi nama VLA 2.0. VLA atau Vision Language Action memiliki cara kerja dengan melihat, memahami, lalu segera mengambil tindakan secara mandiri. Untuk mendukung sistem kemudi otonom, Xpeng P7 juga dibekali 12 kamera dan sejumlah radar. Seluruh perangkat ini menjadi sensor layaknya panca indera bagi kendaraan agar teknologi otonom dapat bekerja secara presisi dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu, teknologi AI ini juga memungkinkan kendaraan menganalisa situasi dan kondisi lalu lintas dengan radius 200 meter ke depan. Hal ini membuat sensasi berkendara secara otonom bisa terasa lebih seamless dan natural. Oke, sekarang saatnya saya mencoba fitur VLA 2.0 dari Xpeng. Fitur ini adalah fitur berkendara otonomus yang dimiliki oleh Xpeng dan saya berkesempatan untuk mencobanya langsung. Sensasi pertama kali mengendarai mobil secara otonom terasa begitu mengagumkan. AI secara langsung mengambil alih sistem kemudi dan dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di China, sistem VLA 2.0 yang diterapkan ini juga sudah mampu membuat mobil melaju mandiri di tengah lalu lintas yang padat hingga menelusuri jalanan sempit dan kecil. Mobil juga secara otomatis bisa mendahului kendaraan di depannya serta melakukan pengereman secara otomatis seperti misalnya saat berhadapan dengan lampu lalu lintas.
2: Di sini, ketika lampu merah, dia akan berhenti sendiri dan mengambil jalan ke yang kosong untuk mencari posisinya sendiri. Dan ketika lampu hijau, mobil ini akan langsung otomatis jalan sendiri.
0: Demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lain, regulasi di China kini mewajibkan kendaraan otonom dilengkapi lampu indikator berwarna hijau toska di bagian samping dan belakang. Indikator ini menjadi penanda bahwa kendaraan sedang dikemudikan penuh oleh sistem otonom. Rencananya, Xpeng akan menguji coba sistem AI VLA 2.0 ini secara global pada tahun 2027 mendatang sebagai persiapan untuk melayani pasar internasional. Sebelumnya, sistem kendaraan otonom menggunakan AI sudah diterapkan oleh Tesla yang menggunakan sistem FSD atau Full Self-Driving. Perbedaannya, jika AI Tesla belajar mengemudi dari manusia, kalau Xpeng memahami lingkungan dan mengambil keputusan. Ya, pengembangan AI pada mobil ini sejalan dengan visi besar Xpeng. Di markas besarnya yang berlokasi di Guangzhou, China, teknologi yang dirancang oleh Xpeng diproyeksikan untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Tak hanya fokus pada otomotif, perusahaan startup ini juga menyajikan berbagai teknologi masa depan lainnya. Di antaranya adalah mobil terbang yang diberi nama eVTOL atau Electric Vertical Take-Off and Landing. Ada pula robot anjing cerdas atau RoboDog, hingga robot humanoid yang diberi nama Iron. Rivaldi Widianto, Guangzhou, China.

0: Bagi pemotor, menembus jantung ibu kota dari kawasan penyangga seperti Depok dan Bekasi bukanlah perkara mudah. Bagi ratusan ribu warga Depok dan Bekasi, termasuk pemotor perempuan, perjuangan dimulai saat matahari bahkan belum terbit. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
2: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
2: Oh gitu?
1: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
3: tinggi.
1: Di atas rata-rata katanya.
3: Sulit fokus, sulit konsentrasi.
2: Memang begitu dong?
3: Bisa,
1: itu
3: bisa
1: kolesterol.
3: Seperti itu.
1: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Bagi pemotor, menembus jantung ibu kota dari kawasan penyangga seperti Depok dan Bekasi ini bukanlah perkara mudah. Bagi ratusan ribu warga Depok dan Bekasi, termasuk pemotor perempuan, perjuangan dimulai saat matahari bahkan belum

0: Bagi warga Depok dan Bekasi, Jawa Barat, waktu untuk berangkat serta penggunaan kendaraan roda 2 untuk beraktivitas keluar rumah adalah krusial. Terlambat hanya 4 menit saja berarti harus bersabar di tengah lautan kemacetan yang lebih parah. Dan sepeda motor sedikit banyak membantu mereka untuk bisa menembus kemacetan yang seolah tak kunjung terurai.
1: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Mobilitas tahun 2025-2026, kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menyumbang jutaan pergerakan orang setiap harinya ke arah Jakarta. Di mana berdasarkan data tersebut tercatat sebanyak 3,6 hingga 4,1 juta pergerakan orang yang melintasi batas wilayah atau komuter setiap harinya. Di mana 600 ribu diantaranya merupakan warga Bekasi. Namun meskipun saat ini transportasi umum sudah mulai melayani dengan baik warga komuter yang ingin melakukan urusan sekolah, kerja, hingga bisnis ke Jakarta setiap harinya, namun fakta menunjukkan hampir 80% dari komuter tersebut memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dengan alasan efisiensi waktu door-to-door. Atau bisa mengantar mereka dari pintu rumah hingga ke titik tujuan.
0: Pagi ini, tim CNN Indonesia coba bergabung dengan para komuter dari Bekasi menuju pusat Jakarta untuk melihat sejauh mana efisiensi waktu yang dikejar para pejuang nafkah ini. Temuan di lapangan menunjukkan penggunaan sepeda motor menjadi lebih banyak dipilih karena kemampuannya yang menembus celah sempit. Jalan-jalan tikus menjadi penyelamat saat jalur utama seperti Jalan Raya Kalimalang atau Bekasi Barat mulai terkunci.
2: Memang kerjanya di lapangan, harus pakai motor. Gak bisa pakai kendaraan umum.
1: Jadi lebih efisien gitu?
2: Iya, terus bisa kemana-mana kan. Kalau transportasi umum kita gak bisa kemana-mana, cukup satu tujuan.
0: Tak hanya soal fleksibilitas, perbedaan waktu tempuh pun terasa sangat signifikan tergantung pada menit keberangkatan.
3: Beda banget. Kalau jam padat itu saya bisa 1,5 jam. Tapi kalau berangkat jam 5 pagi itu cuma 45 atau 50 menit, nggak sampai sejam. Itu udah sampai.
4: Kalau lebih awal kita hanya 1 jam, tapi kalau kita agak siangan sedikit paling 1,5 jam karena macet. Karena lebih cepat ya kalau saya, tapi kalau umum kan mungkin naik turun, terus belum kita harus nunggu ojek online juga gitu. Jadi harus lebih bisa mempercepat waktu lah.
0: Perjalanan ini bukan tanpa risiko. Cuaca ibu kota yang tak menentu menambah beban. Jika hujan turun, waktu tempuh bisa membengkak 2 kali lipat. Belum lagi risiko keselamatan di jalan yang licin. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi ladang rezeki sekaligus tantangan bagi para pengemudi ojek daring. Di jam sibuk, permintaan memang tinggi. Namun durasi perjalanan yang lama seringkali merugikan mereka.
5: Kalau untuk penumpang sih sebenarnya ramai kak, cuman memang karena durasinya lama jadinya ya kita cuma kebagian 1 atau 2 order aja sih pas jam ramenya gitu.
1: Tapi sebagian besar penumpang yang mas mungkin pernah naik itu ada ngobrol nggak sesekali ngomong bahwa memang lebih memilih naik ojek online ketimbang bawa motor sendiri?
5: Sebenarnya mereka lebih ke ojek online sih kak, karena memang kebutuhannya cuma dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah gitu aja sih.
0: Cerita tentang pemotor menembus kepadatan lalu lintas ini juga dialami oleh Desti Ariani. Desti yang tinggal di Depok ini adalah salah satu contoh strategi untuk memilih berangkat kerja lebih pagi serta menggunakan sepeda motor ke kantor bagi warga yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta. Namun bekerja di wilayah ibu kota adalah bagian penting dalam upaya mengalahkan kemacetan di Jakarta.
6: Kalau misalnya transportasi umum itu sih ada paling kereta ya kak. Cuman kan kalau kereta ini kita kan agak ribet ya, harus naik, harus turun stasiun dulu dan ke stasiunnya juga. Kan dari rumah aku kan perlu naik angkutan lagi, jadi aku kan lebih milih naik motor gitu. Kalau misalnya kayak lampu merah, emang kebetulan dari sana tuh banyak banget lampu merah, titik macetnya juga lumayan banyak. Kalau aku sih untuk jalanan aku tetap milih jalanan utama, cuman kalau misalnya berangkat biar nggak kejebak macet ya berangkatnya lebih cepat aja. Soalnya kalau misalnya beda 4 menit aja itu tuh udah pasti kejebak macet. Bedanya cuma 4 menit keluar rumah nih, padahal itu udah pasti kejebak macet.
0: Setiap hari, Desti yang bekerja di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan harus mengendarai sepeda motornya di jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta sambil melewati sejumlah titik kemacetan sebelum tiba di tempat kerja. Sebagai pengendara perempuan, Desti memilih jalan utama karena dinilai lebih aman. Meski demikian, Desti menyadari ia harus lihai berkendara agar terhindar dari kemungkinan celaka, apalagi saat kondisi jalan basah akibat hujan.
6: Kalau lagi hujan itu kan, pertama macetnya itu bisa lebih parah ya, kebetulan banget. Gak tahu kenapa selalu kayak gitu, tiap hujan macetnya jadi double gitu. Terus selain itu sih paling takutnya ya kalau misalnya ada genangan-genangan di jalan gitu kan, kita bisa tergelincir atau gimana gitu kak. Jatuh pernah sekali di jalan utama itu juga, cuman ya tetap aja kayak ya lewatin aja, mau gak mau lewat situ.
0: Pada akhirnya pilihan ada di tangan para komuter. Antara kenyamanan transportasi umum atau kecepatan kendaraan pribadi dengan segala konsekuensinya.

0: Makasih ya, Mas. Ya. Penggunaan ojek online bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh para komuter yang biasanya membawa kendaraan pribadi berupa sepeda motor jika tidak ingin berlelah-lelah menghadapi macet di Bekasi. Tentu saja ini bisa menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan jika memang Anda berangkat di jam-jam sibuk, terutama di hari-hari sekolah ataupun juga hari-hari kerja, dan jika ada hujan. Dan ini menjadi salah satu tips yang bisa Anda simpan dan bisa mungkin suatu saat nanti Anda gunakan. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Bekasi, Jawa Barat.
1: Tren kendaraan listrik ini terus berkembang di tanah air, termasuk pada sektor kendaraan logistik. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU ini mendorong penggunaan EV logistik kini lebih berkembang dibanding beberapa tahun lalu.
2: Memasuki tahun kelimanya, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik atau Periklindo menggelar pameran kendaraan Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS yang akan berlangsung 29 Oktober hingga 1 November 2026 di G-Expo Jakarta Pusat. Menurut Ketua Umum Periklindo, Muldoko, PEVS 2026 mengusung tema Future of Clean and Efficiency Mobility yang menggambarkan arah perkembangan masa depan transportasi Indonesia yang semakin hemat energi dan ramah lingkungan. Muldoko pun meminta konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Ia pun berharap kebijakan insentif kendaraan listrik dapat berlanjut agar industri mendapatkan kepastian.
3: Subsidi kita harapkan itu lebih apa ya, lebih terencana dengan baik ya. Jangan kebijakan setahun udah berubah lagi. Ini mestinya minimum 3 tahun dievaluasi lagi sehingga semuanya bisa direncanakan oleh dunia usaha. Gitu ya kira-kira.
2: Selain menghadirkan berbagai kategori kendaraan listrik seperti mobil listrik, motor listrik hingga industri pendukung, PEVS tahun ini juga akan menghadirkan area khusus untuk kendaraan hybrid, infrastruktur pengisian daya hingga zona teknologi masa depan. PEVS tahun ini pun dapat diakses secara gratis oleh pengunjung melalui sistem registrasi secara daring. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Minat besar yang dimulai sejak usia muda kini telah berkembang menjadi salah satu koleksi otomotif paling mengesankan di dunia.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
1: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
2: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Yeah. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
4: Oh gitu?
3: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
5: tinggi.
3: Di atas rata-rata katanya.
5: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
4: Memang begitu dong?
5: Bisa
3: kolesterol. Itu. Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Dalam ajang yang digelar di Beijing, Volkswagen memamerkan sejumlah model unggulan seperti ID Era 9X, ID Unix 08, serta ID Aura. CEO Volkswagen Group, Oliver Blum, menegaskan bahwa mulai kuartal ketiga tahun ini, teknologi AI Agent akan mulai terpasang pada kendaraan Volkswagen di China. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menyatu dengan ekosistem inovasi digital yang sangat pesat di negara tersebut. Teknologi AI Agent ini memungkinkan interaksi antara pengemudi dan kendaraan menjadi lebih intuitif, personal, serta lebih membantu dalam rutinitas harian. Berbeda dengan asisten suara konvensional, teknologi ini mampu menangani tugas dan pengambilan keputusan yang lebih rumit dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi pengguna.
1: AI agents are coming to Volkswagen cars starting Q3 already this year. We deliver because we are integrated in the Chinese innovation ecosystem like no other international OEM. We know our customers like hardly anyone else. Chinese customers bring their entire digital world into the car, their messages, their payments, their daily routines, and AI agents connect you to the world you already live in. Therefore, we will bring AI agents for all. This is the next big step we are going to take.
0: Kolaborasi dengan Horizon Robotics juga menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman kecerdasan buatan kelas atas ke pasar luas. Selain lini Volkswagen ID, sejumlah model seperti Audi E7X dan Audi A6L e-tron turut dipamerkan sebagai perwujudan era baru mobilitas cerdas. Volkswagen menargetkan lebih dari 20 kendaraan energi baru akan segera meluncur ke tangan konsumen pada tahun ini. Pengembangan ini sekaligus menjadi upaya Volkswagen untuk tetap kompetitif di tengah persaingan ketat dengan produsen otomotif lokal China.
2: Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Minat besar yang dimulai sejak usia muda kini telah berkembang menjadi salah satu koleksi otomotif paling mengesankan di dunia.
0: Stephanie Cerquera, seorang pria berusia 58 tahun ini, memiliki koleksi luar biasa banyak, yaitu 53 mobil dan 200 sepeda motor. Berlokasi di Grigny-sur-Rhône, koleksi ini disimpan dalam sebuah gudang besar bekas fasilitas kereta api. Beberapa koleksi unggulannya adalah Ferrari 308 GTB Vetro Resina yang sangat langka karena seluruh bodinya terbuat dari material polyester. Terdapat juga Cadillac seri 70 tahun 1938 yang pernah dimiliki oleh keluarga Kennedy.
3: En fait, je suis un acheteur acharné, je suis boulimique. Moi, il faut que j'achète une voiture par jour. Sinon, le soir, j'arrive pas à fermer mes yeux. Et quand j'ai fermé les yeux le soir, je pense aux voitures que j'ai achetées la veille ou je pense à celles que je vais acheter demain. Et j'aime bien avoir, en fait, je voudrais avoir des voitures partout. Même, je voudrais même mettre un avion dans le ciel. Ici, je voudrais avoir plein de trucs, en fait, carnet de partout. En fait, pour que les gens viennent ici, qu'ils soient waouh, qu'ils soient épatés, qu'ils soient éblouis, comme moi, je le suis au quotidien et tous les jours.
0: Cerquera, yang memulai karirnya sebagai anak magang di bengkel pada 14 tahun, kini menjadi pemilik AMG Sport Garage. Bersama 15 karyawannya, ia secara aktif melakukan perbaikan dan berburu kendaraan langka hingga ke berbagai negara. Di antara deretan kendaraan tersebut, terdapat juga mobil ikonik seperti Ford Mustang dari film Le Marginal. Selain mobil dan motor, terdapat benda unik lain seperti sepeda Coca-Cola hingga kendaraan Messerschmitt dengan desain atap gelembung. Bagi Cerquera, setiap kendaraan memiliki cerita tersendiri, mulai dari mobil pribadi seperti Citroen 2CV hingga kendaraan mewah yang pernah digunakan oleh para pemimpin negara.
2: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Bini Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan.
1: Mendalam, terpercaya.
0: Sejumlah kasus melibatkan wanita. Di Pati, Jawa Tengah, seorang pengantin wanita menghilang beberapa jam sebelum akad nikah. Hingga kasusnya diselidiki polisi. Sementara kasus hoaks begal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, polisi membongkar aksi tipu wanita yang mengaku terluka. Ternyata bekas bisul yang pecah.
2: Suasana sukacita persiapan pernikahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendadak berubah menjadi kepanikan. Bagaimana tidak, seorang mempelai wanita bernama Naila Anik Setiawati, 19 tahun, tiba-tiba menghilang dari rumahnya menjelang prosesi akad nikah pada Kamis pagi. Naila rencananya menikah dengan Muhammad Musalim, 33 tahun, namun akhirnya batal. Polisi Resort Kota Pati yang mendapat laporan akhirnya menyelidiki kasus ini dan mengungkapkan dari hasil penyelidikan, masih belum memastikan apakah calon pengantin wanita sengaja melarikan diri atau ada hal lainnya.
3: Baru laporannya baru kemarin, jadi kita juga sudah gerak juga sambil menunggu nanti saksi yang kami periksa.
4: Mungkin di mana gitu terakhir kali atau?
5: Di jalan kota Pati.
4: Di jalan kota atau mungkin di...
3: Itu masih kita ini, jadi tidak kita sampaikan nanti. Biar tidak tambah jauh nanti.
5: Tapi memang kabur dengan lelaki lain?
3: Masih kita lakukan penyelidikan.
2: Sementara itu di kasus berita bohong atau hoax terkait begal seorang model di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, polisi mengungkap fakta kebohongan baru. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban yang dalam unggahannya di media sosial menyebut mengalami luka di bagian kepala akibat pembegalan ternyata merupakan bekas luka bisul yang dideritanya. Akibat ulah bohongnya, polisi bahkan harus mendatangi tim psikolog untuk mengetahui alasan dan motif pelaku menyebarkan hoax.
6: Apakah ada suatu upaya kelompok-kelompok tertentu membuat cipta kondisi dengan mengunggah mengakui bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban? Nah, itu yang ingin kita klarifikasi.
2: Sebelumnya kasus ini menjadi perbincangan luas setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut model dan make up artis berinisial AJ mengaku menjadi korban begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya mengungkap bahwa kasus itu tidak pernah terjadi alias hoax. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur rugi juta rupiah per hari. Hal yang sama dirasakan para produsen tahu di Kota Bandung akibat kenaikan harga kedelai.
7: Di kandang ayam petelur milik Damiri di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terdapat 8.000 ekor ayam yang setiap hari menghasilkan 390 kg telur. Harga telur anjlok sejak sebulan terakhir di angka Rp21.000 per kilogram. Sementara untuk membuat peternak kembali modal, harganya setidaknya di angka Rp24.000. Jika hasil panen setiap hari sekitar 390 kg, kerugian yang diderita mencapai lebih dari 1,1 juta per hari. Kondisi ini diperburuk dengan naiknya harga pakan jadi dan jagung sebagai bahan utama pakan.
8: Ruginya sampai berapa?
9: Ya sekarang ya hampir 3.000 sekarang
8: per kilo.
9: Iya.
8: Ruginya.
9: Iya.
7: Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman utama peternak di Kabupaten Blitar. Imbas melemahnya nilai rupiah membuat produsen tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi. Pasalnya harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram. Lonjakan harga terjadi sejak konflik global di Timur Tengah berlangsung. Menurut Ketua Paguyuban Pembuat Tahu dan Tempe Cibuntu, di kampung ini terdapat

0: 140 pembuat tahu dan tempe. Dari yang skala kecil yang hanya 15 kg sehari hingga produsen besar yang menggunakan 8 ton kedelai. Selain kedelai, sejumlah bahan lainnya ikut naik, seperti plastik, garam, dan kunyit. Ada produsen yang menyiasati dengan memperkecil ukuran hingga menaikkan harga tahu.
1: Pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
0: Para produsen berharap agar pemerintah turun tangan dalam mengelola kedelai. Tidak menutup kemungkinan jika kedelai impor terus naik, banyak produsen harus gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita lihat ada di Jawa Barat, telepon seluler milik seorang warga yang sedang bermain golf di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, diambil dan dibawa kabur oleh seorang seekor monyet hingga ke dalam hutan. Video ini pun viral di media sosial. Seekor monyet membuat heboh karena tiba-tiba mengambil dan membawa kabur telepon seluler milik seorang warga yang sedang asyik bermain golf di lapangan golf Permata Sentul, Kabupaten Bogor. Dalam video yang beredar di media sosial, ponsel ini bahkan dibawa kabur monyet hingga ke atas pohon dan ke dalam hutan. Video juga memperlihatkan saat ponsel dibawa kabur kawanan monyet lain yang berada di pohon. Setelah dibawa selama 1 jam, ponsel bisa ditemukan di kawasan hutan setelah diduga dijatuhkan oleh monyet yang membawanya. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Dari ribuan ekor lele tumpah di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Klaten. Ikan lele berserakan di area SPBU karena tutup bak truknya terlepas. Ya. Kita lihat area stasiun pengisian bahan bakar umum di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang dipenuhi ribuan ekor ikan lele. Lele berserakan di area SPBU setelah tutup bak truk yang mengangkutnya terlepas saat hendak mengisi angin. Pemilik dibantu pegawai SPBU dan warga sekitar dengan sigap menangkap ribuan ekor ikan lele dan mengembalikannya ke tempat penampungan di bak truk. Selama proses penangkapan, ikan lele yang memakan waktu hingga 30 menit, operasional SPBU ditutup sementara. Setelah selesai, operasional SPBU dibuka kembali untuk melayani pengisian bahan bakar. Kita ke Pulau Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh, Riau, Pekanbaru mengalami pemadaman listrik Jumat malam. Terkait hal ini pun pihak PLN meminta maaf. Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi ini yang harus dihadapi pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah Pekanbaru, Riau. Polisi bahkan harus melakukan patroli untuk mencegah aksi kriminalitas dan juga mengurai kemacetan akibat padamnya lampu lalu lintas. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyebut awal gangguan pada sistem jaringan transmisi di Sumatera. Dalam tempo 2 jam, gangguan sistem transmisi yang terindikasi akibat gangguan cuaca di Muara Bungo dan Sungai Rumbai Jambi ini berhasil dipulihkan. Tujuh orang pekerja perempuan di Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat membersihkan area kebun sawit. Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan di Sukabumi tertimpa dinding tembok. Tim penyelamat gabungan berjibaku menyelamatkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan.
3: Iya, no kacepetnya itu tuh. Kacepetku ya, Tata.
4: Warga desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan suara gemuruh dari proyek renovasi rumah pada Jumat sore. Dinding tembok rumah setinggi 2 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa kedua kaki seorang pekerja bangunan. Tim penyelamat gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban agar tidak memicu runtuhan susulan. Untuk memudahkan proses evakuasi, tim penyelamat gabungan menggali tanah di sekitar tubuh korban dan mengganjal dinding tembok yang menghimpit kedua kakinya. Saat proses evakuasi, korban sempat tak sadarkan diri. 2 jam berselang, kaki korban bisa dikeluarkan dari jepitan dinding tembok.

0: Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan kerja ini sedang diselidiki Polsek Nagrag.
1: Itu karena waktu dari proses penyelamatan diduga akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
0: Di lokasi lain, 7 orang perempuan di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat berteduh di Pondok Kebun Sawit pada Jumat sore. Ketujuh korban merupakan buruh borongan yang ditugaskan membersihkan area kebun sawit. Kejadian berawal saat para korban sedang bekerja, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang. Nahas ketika berteduh di pondok di area kebun sawit, petir tiba-tiba menyambar. Kejadian ini menyebabkan satu orang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 6 lainnya saat ini masih dirawat intensif di RSUD di Kota Prabu Mulih. Korban meninggal telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Alai Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di saat libur panjang, tidak sedikit masyarakat yang mengisi waktu mereka dengan mendaki gunung. Namun insiden di Gunung Berapi Dukuhono yang menewaskan 3 orang pendaki memicu tanda tanya. Seperti apa seharusnya dalam melakukan pendakian? Dan berikut tips dari sejumlah ahli yang biasa mendaki gunung dan pegunungan ekstrim. Kita simak laporan khas redaksi.
3: Lagi ini Gunung Dukuhono, tepatnya di hari Jumat.
4: Tercatat 3 orang pendaki tewas akibat erupsi Gunung Dukuhono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 9 Mei 2026. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam berkegiatan di Gunung Berapi. Kondisi dekat dengan gunung yang erupsi sempat dialami oleh Andika Pratama, salah seorang anggota Wanadri. Andika dan rekan-rekannya sedang merintis jalur pendakian di Gunung Suket, Jawa Timur saat Gunung Raung erupsi besar pada Juli 2015. Lokasi mereka berjarak sekitar 2 km dari pusat letusan. Erupsi Gunung Raung kala itu terbilang besar hingga menyebabkan penutupan sejumlah aktivitas penerbangan.
5: Emang udah mulai kerasa tuh kayak getaran gempa, kemudian binatang-binatang tuh udah berisik lah Kang. Ada yang turun gitu. Mungkin karena jaraknya agak dekat gitu ya. Jadi ada gejala-gejala alam sebenarnya yang bisa kita lihat gitu secara langsung gitu.
4: Riset dan perencanaan sebelum perjalanan, manajemen peralatan dan logistik, serta rencana evakuasi yang telah disiapkan jika terjadi suatu bahaya, membuat Andika dan rekan-rekannya lebih tenang menghadapi situasi. Dalam kondisi tenang itulah, penyintas bisa memutuskan tindakan apa yang selanjutnya akan diambil.
5: Alhamdulillahnya kita masih bisa tetap tenang nih. Karena peralatan kita masih pede, kita logistik masih bawa. Andai pun kita harus cari perlindungan, kita masih bawa logistik. Karena kan emang kita diwajibkan untuk membawa peralatan cadangan dan makanan cadangan. Kita udah ngitung operasional 4 hari, cadangan 2 hari lah. Seandainya, meledak nih beneran, ya kita cari tempat perlindungan, kita masih bisa ada waktu 2 atau 3 hari untuk bertahan hidup dengan perbekalan yang kita masih ada.
4: Soma Suparsa, salah seorang anggota senior Wanadri, mengungkapkan seorang pendaki sudah harus bisa memitigasi berbagai risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pendakian. Erupsi sebuah gunung memang tidak dapat dipastikan waktunya, namun gunung yang akan erupsi sudah menunjukkan sejumlah gejala.
6: Kalau menurut saya, mendaki gunung itu harus ada persiapan yang bagus. Ada 3 unsur ya, dipersiapkan mungkin masuk ke mitigasi dan selamat. Satu, pertama kita harus dapat informasi yang jelas dari badan-badan terkait, terutama untuk pendakian gunung itu yaitu tadi PPMG, Pusat Vulkanologi, Badan Geologi, untuk cuaca adalah BMKG.
4: Basarnas Bandung mengingatkan, pendaki yang berada di kawasan gunung saat terjadi erupsi diminta untuk tetap tenang dan tidak terpencar dan tetap di jalur pendakian agar lebih mudah dievakuasi. Selain itu, penting bagi para pendaki ataupun trail runner untuk membawa peralatan yang memudahkan tim pencarian untuk mendeteksi keberadaan survivor.
7: Apabila sudah HP atau jaringan tidak ada, ya mungkin tim SAR mencari, ya bisa menggunakan sinyal dari satu, bisa menggunakan fluid, ya. Yang kedua bisa menggunakan asap, ya, pembakaran asap sehingga di gunung, sehingga tim mudah mencari lokasi-lokasi tersebut. Kemudian bisa memungkinkan kalau cuaca siang, apa bisa menggunakan cermin.
4: Lebih baik lagi jika survivor membawa alat seperti personal locator beacon atau PLB agar titik koordinat survivor lebih mudah dideteksi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Jangan kemana-mana, sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak kita melihat proses pembuatan abon ayam. Mulai dari menyiapkan bahan baku hingga proses pembuatannya. Redaksi Air Pekan, segera kembali.
8: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
8: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Minggu ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
10: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tahu kenapa saya rasa kayak lebih seneng gitu.
2: Oh gitu?
10: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
11: tinggi.
10: Di atas rata-rata katanya.
11: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
2: Memang begitu dong?
11: Bisa,
10: itu kolesterol.
11: Itu.
10: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
2: Abon ayam berasa lebih sedap saat dipadukan dengan nasi hangat atau roti tawar. Namun di balik rasa gurih, ada proses panjang dan melelahkan. Mulai dari mencuci daging ayam, merebus, memberi bumbu, hingga pengemasan. Kiki Haryadi mengajak kita melihat langsung proses pembuatan abon ayam di pabrik legendaris di Cianjur. Ini dia.
12: Sudah masak.
13: Pada mana, Pak?
14: Kirain saya bakal
15: dari 160.
2: Cianjur, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai kota tauco, tapi juga masyhur dengan sentra pembuatan abon, makanan kering berbahan serat daging hewan.
16: Nah, tidak lengkap rasanya kalau misalkan sudah di Cianjur, tidak berburu salah satu oleh-olehnya. Yang paling terkenal adalah abon ayam khas Cianjur. Nah, kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatannya, mulai dari bahan baku hingga siap untuk dijual.
2: Pabrik pembuatan abon ayam sudah eksis sejak tahun 90-an. Hingga kini, usaha ini masih dikelola oleh generasi pertama. Setiap hari, ratusan kilogram daging ayam diolah menjadi abon.
16: Yes, cerita hari ini akan sedikit berbeda karena kita akan memulai pekerjaannya pada malam hari dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 malam, kita akan membuat abon dan di belakang saya sudah ada bahan bakunya.
2: hari ini lebih dari 500 kg daging ayam akan diolah. Bagian dada ayam dipilih karena memiliki serat yang cocok untuk pembuatan abon. Langkah pertama adalah mencuci bersih daging ayam satu persatu. Bersama para pekerja, saya ikut membersihkan daging ayam yang akan dimasak. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Setelah dipastikan bersih, daging ayam kemudian diangkut menuju dapur produksi.
16: Waduh, 30 kilo. Satu, ini Pak, satu keranjangnya 30 kilogram. Nyucinya sih gampang ya, tapi kalau seberat ini Gusti.
2: Malam ini jadi malam panjang bagi saya dan para pekerja. Melewati lorong menuju dapur, puluhan kilogram daging ayam diangkut secara manual. Bagi saya yang baru pertama kali mencoba, pekerjaan ini terasa cukup melelahkan. 4 kuali berukuran besar telah disiapkan untuk proses perebusan. Tahap ini bertujuan agar daging ayam matang sempurna dan aman dikonsumsi.
16: Jadi satu kualinya ini memuat sekitar 100 kg dada ayam fillet. Dan perebusannya berapa lama, Pak?
12: 3 jam.
16: Sekarang jam hampir jam 8, berarti kurang lebih beres jam 11 malam nanti ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
2: Proses perebusan memakan waktu hingga 3 jam agar daging ayam benar-benar matang sempurna hingga bagian dalam. Selain untuk memastikan keamanan pangan, perebusan dalam waktu lama juga membuat serat daging menjadi lebih lembut sehingga nantinya mudah disuwir dan diolah menjadi tekstur abon yang halus dan kering.
16: Kenapa diproduksinya malam hari nih, Kang?
13: Karena untuk mengejar pesanan yang pagi sama siang hari.
16: Okay.
13: Jadi produksinya di malam hari biar pagi-pagi bisa dijual.
16: Dan fresh mungkin ya?
13: Oke.
2: Selagi menunggu proses perebusan selama 3 jam, para pekerja tidak bisa beristirahat begitu saja. Di dapur lain, proses pembuatan bumbu mulai dilakukan. Beragam rempah dan bahan dasar disiapkan, mulai dari bawang merah, bawang putih, gula, garam, hingga penyedap rasa. Seluruh bumbu ini nantinya akan menentukan cita rasa khas abon ayam Cianjur yang gurih dan manis saat dinikmati. Percikan bumbu jadi tahap penting dalam pembuatan abon ayam. Karena itu prosesnya hanya ditangani satu orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan agar cita rasa abon ayam tetap sama dari waktu ke waktu meski diproduksi dalam jumlah besar setiap hari.
17: Dalam jumlah hari ya minimal 100 baskom.
16: 100 baskom untuk iya. Berapa? Untuk dua produk?
17: Dua produk.
16: Apa aja tuh?
17: Satu abon, satu gepuk.
2: Satu jam berlalu saya kembali ke dapur produksi. Uap panas masih terus memenuhi ruangan saat proses perebusan memasuki tahap berikutnya. Malam ini daging ayam harus dibalik satu persatu agar tingkat kematangannya merata. Setelah dibalik, daging ayam kemudian direbus kembali selama 2 jam hingga benar-benar matang sempurna. Semakin malam, rasa lelah mulai terasa. Duduk sebentar di sudut dapur sambil menunggu proses perebusan, mata saya perlahan tidak kuat menahan kantuk.
18: Kang,
16: udah
18: matang.
16: Udah matang, Pak? Udah matang. Aduh, maaf Pak, saya ketiduran, Pak. Iya. Aduh, sampai ketiduran ini panjang banget prosesnya.
2: Setelah 3 jam direbus, tekstur daging ayam mulai berubah. Semula padat, kini menjadi kencang, lebih lembut, bahkan mudah hancur saat dipegang. Kondisi ini menjadi tanda bahwa daging ayam sudah matang sempurna dan siap masuk tahap berikutnya. Tanpa menunggu lama, daging ayam diangkat dan disaring untuk dipisahkan sisa air rebusan.
16: Nah, ini sudah selesai direbus ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan geserkan ke sebelah sini untuk nanti kita masuk ke proses berikutnya. Jadi sekarang kita masih berusaha untuk memindahkan ayamnya ya. Bentuknya kayak ayam suwir ya jatuhnya ya, karena ini udah berhasil untuk direbus dan juga dimasak. Udah berat. Lumayan ini, ada airnya juga soalnya.
2: Meski teksturnya sudah lembut dan mudah hancur, masih ada tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Dengan alat khusus ini, daging ayam digeprek dan diurai seratnya secara perlahan. Tujuannya agar serat daging menjadi lebih halus dan merata, sehingga nantinya mudah menyatu dengan bumbu.
16: Jadi memang harus sedikit-sedikit atau
19: iya,
16: gimana, Pak?
19: Gini-gini.
16: Biar apa tuh, Pak, sedikit-sedikit?
19: Biar merata gitu.
16: Nah, benar, biar merata tuh ya.
19: Meratanya gitu.
2: Usai digeprek dan diurai seratnya, daging ayam kemudian masuk tahap pemasakan. Namun sebelum dimasak, daging ayam terlebih dahulu ditimbang dengan hitungan khusus. Hal ini dilakukan agar takaran bumbu dan kapasitas masak sesuai.
16: Setelah digeprek, kemudian akan disatukan seperti ini dan kita harus timbang. Nah, ukurannya ini harus tepat 19 kg. Kenapa harus tepat? Karena nanti akan disesuaikan dengan bumbu yang kemudian sudah tadi kita buat.
12: Jelang pukul 12 malam, proses produksi masih terus berlangsung. Kami kemudian berpindah ke sisi dapur lainnya. Di tempat ini, deretan tungku besar sudah siap digunakan untuk memasak suwiran daging ayam. Pada tahap ini, minyak terlebih dahulu dipanaskan dalam wajan berukuran besar. Setelah panas, suwiran daging ayam dimasukkan bersama bumbu yang sudah diracik sebelumnya. Tidak ketinggalan, gula merah juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis khas pada abon ayam Cianjur. Meski mata mulai berat dan rasa kantuk semakin terasa, para pekerja tetap bersemangat menyelesaikan proses pemasakan. Sebab tahap ini jadi penentu agar bumbu benar-benar meresap ke dalam serat daging ayam.
16: Ini udah masuk ke proses masak, jadi tadi kata Kang Yana, juru masaknya, kalau masak yang pertama ini sekitar 1 jaman ya Kang ya, karena dia sambil nunggu juga minyaknya benar-benar panas. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke kloter 2 dan juga seterusnya, sekitar 40 menit lah abon sudah bisa diangkat dan masuk ke proses berikutnya. Benar atau salah?
18: Benar.
16: Nilainya berapa?
18: 100.
16: 100 untuk saya dari Kang Yana, wargi Cianjur. Lanjut dulu.
12: Setelah 1 jam dimasak dan terus diaduk, warna suwiran daging ayam perlahan berubah menjadi coklat keemasan. Perubahan warna ini jadi tanda bahwa abon sudah matang dan bumbu meresap sempurna. Selanjutnya abon diangkat dan disaring untuk dipisahkan dari minyak panas. Sekilas jumlah minyak yang menempel masih terlihat cukup banyak, tapi prosesnya belum selesai. Abon ayam akan masuk tahap pemerasan. Abon yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus dan diikat rapat. Setelah itu karung berisi abon dimasukkan ke dalam alat pemeras. Dari proses inilah sisa-sisa minyak akan keluar secara perlahan.
16: Oke, ini lagi di press. Dan memang kita harus sekuat tenaga ya memutar alat ini biar nanti minyaknya keluar. Nih, juru kamera saya, Helmi Suryanegara akan coba kasih lihat deh. Mimi, kasih lihat, Mi. Tuh, ini dia hasil minyaknya. Bocor, bocor, bocor.
12: Pada alat pemeras ini, tenaga manusia jadi andalan utama. Bagian tuas besi harus diputar manual dengan kuat dan berulang-ulang agar tekanan di dalamnya semakin besar. Tidak heran proses ini cukup menguras tenaga. Karena semakin kuat putaran, semakin banyak minyak keluar dari abon.
16: Aduh, ini makin bawah, memang dia makin kenceng dan kita makin susah. Jadi memang harus benar-benar sekuat tenaga seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau muka saya nggak enak dipandang. Gini Kang.
12: Setelah melalui proses pemerasan, bentuk abon berubah menjadi lebih padat dan menggumpal. Karena itu abon harus dipukul-pukul dan diurai kembali secara manual agar teksturnya kembali merata dan tidak mengeras menjadi gumpalan besar. Meski terlihat sederhana, proses ini cukup menantang karena kondisi abon masih sangat panas saat baru keluar dari alat pemeras. Setelah diurai kembali, abon kemudian masuk tahap pengeringan. Pada proses ini, abon akan didinginkan dan diangin-anginkan sebelum kembali diolah pada pagi hari.
16: Wah bener ya, pembuatan abon itu ternyata panjang banget. Semalam saya masih ada di pabrik ini untuk membuat dari awal. Dan tadi saya sempat pulang dulu dan pagi hari ini saya sudah ada di pabrik lagi dan melihat abon-abon ini sudah siap untuk di-packing. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
12: Setelah melalui serangkaian proses panjang sejak malam hari, ratusan kilogram abon ayam siap untuk dikemas. Biasanya abon ayam dikemas menggunakan stopless plastik. Dalam 1 hari jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 2.000 stopless. Dari sinilah abon ayam khas Cianjur didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada hal menarik dalam proses pengemasan abon ayam. Selain dikemas menggunakan toples, sebagian abon dikemas secara tradisional dengan anyaman bambu. Abon dikepal dengan takaran tertentu lalu diikat menggunakan bila bambu tipis. Cara ini jadi salah satu ciri khas abon Cianjur yang masih dipertahankan. Saya pun mencoba mengikuti prosesnya.
16: Waduh, coba lihat Bu, saya Bu. Ini dia hasil tutorial yang Ibu Neneng punya dan Kiki Harjadi punya. Jadi Anda bisa lihat perbandingannya. Ini kalau dinilai, nilainya berapa, Bu?
20: Dari 100, 60.
16: Udah melewati 50 ya. Tapi ini kurang rapi ya, Bu ya?
20: Kurang.
16: Kurang rapi dan tidak layak dijual kayaknya.
12: Abon yang sudah dikemas kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga luar daerah lainnya. Tingginya permintaan pasar membuat proses produksi hampir tidak pernah berhenti setiap hari. Dalam 1 hari saja, ribuan kemasan abon bisa terjual. Dari usaha rumahan yang dimulai puluhan tahun lalu,

0: Lalu, kini omset yang dihasilkan pun terbilang fantastis.
1: Ini dia, abon ayam yang kemudian sudah siap untuk diantar. Ini rencananya akan dikirim ke Bogor ya, Kang ya? Lewat ekspedisi begitu. Jadi banyak sekali pemesan dari berbagai daerah, nggak cuma di Cianjur saja.
0: Setelah melalui proses panjang, mulai dari pencucian, perebusan, pembumbuan, hingga pengemasan, akhirnya abon ayam khas Cianjur siap dinikmati. Di balik rasa gurih dan tekstur ringan, ternyata ada kerja keras para pekerja yang berjibaku sepanjang malam demi menjaga kualitas produksi.
1: Menikmati abon emang udah paling pas banget, ditambah dengan nasi panas seperti ini. Yang jelas abonnya benar-benar fresh karena baru dibuat sejak semalam dan handmade gitu ya. Kalau kita lihat prosesnya begitu panjang, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan pastikan kalau ke Cianjur, Anda bisa jadikan abon ini menjadi oleh-oleh. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Cianjur, Jawa Barat.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha dan di tengah mahalnya harga plastik, produsen besek anyaman bambu di Kabupaten Klaten kebanjiran orderan. Jangan kemana-mana. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha dan di saat harga plastik naik, produsen besek anyaman bambu di Kabupaten Klaten kebanjiran orderan. Sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, berawal dari mempelajari budidaya lebah madu secara otodidak, seorang pria berhasil meraup cuan dari madu yang dihasilkan.

0: Beginilah kesibukan para ibu produsen besek anyaman bambu di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sudah sejak pagi, para ibu ini memotong, menjemur, dan menganyam bila-bila bambu hingga menjadi wadah besek siap pakai. Besek bambu sendiri banyak dicari untuk dipergunakan sebagai wadah penyimpanan daging kurban. Besek bambu pun jadi alternatif wadah yang lebih ekonomis, pengganti plastik yang harganya kian fantastis. Peningkatan permintaan besek bambu tahun ini bahkan mencapai 500%. Jika pada hari biasa permintaan besek bambu berkisar 100 hingga 200 pasang, pada momen jelang Idul Adha ini, permintaan meningkat antara 700 hingga 800 pasang besek bambu per hari. Para ibu-ibu ini pun harus bekerja ekstra untuk memenuhi pesanan pembeli.
1: Mungkin ya lebih praktis itu, lebih ramah lingkungan.
2: Plastik
1: mahal, lebih mahal.
2: Permintaan naik berapa persen?
1: Ya, sekitar 500 lebih, 500% lebih.
0: Dijual dengan harga Rp2.000 per pasang, selain menerima pesanan lokal, pesanan besek bambu juga datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Sementara itu, manisnya cuan juga dirasakan seorang pembudidaya madu di Dusun Cijeruk, Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berawal dari coba-coba dan mempelajari budidaya madu secara mandiri, Tata berhasil mengembangkan lebah jenis Apis serrana hingga bisa menambah pundi penghasilan. Selain madu yang dijual seharga Rp100.000 per botolnya, Tata juga menjual koloni lebah dengan kisaran harga Rp300 hingga Rp400.000 per kotak. Dalam satu minggu, penjualan madu mencapai 30 kg dan disalurkan kepada pembeli perorangan maupun pengelola.
3: Coba-coba, bertambah, jadi weh. Penghasilan gitu, sekitar harganya 300-400 gitu.
4: Per koloni,
3: per kotak. Nah, per kotak satu koloni gitu.
0: Dia pun berharap usahanya bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi lingkungan sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sedang jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa mampir ke salah satu restoran yang menjual kambing bakar hot plate. Daging kambing yang diolah dengan baik dijamin rasanya nikmat dan tidak menimbulkan bau perengus. Selanjutnya kita juga akan mencoba mie kocok legendaris dengan bumbu khas yang sudah ada sejak tahun 70-an.
6: Di salah satu restoran yang berada di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat menu yang wajib dicoba yaitu kambing bakar hot plate. Untuk membuat kambing bakar hot plate terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mengolah daging kambing agar empuk dan tidak bau perengus dengan merebus daging kambing hingga mengeluarkan buih. Lanjut, masukkan merica, lada, dan asam jawa. Aduk hingga merata selama kurang lebih 2 jam. Setelah batang dan bumbu meresap, daging kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut. Terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
7: Merebus dulu air sampai mendidih, lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih, lalu masukin garam sama sebelum dimasukin garam sama apa itu asam dan merica itu kita buangin dulu buihnya dulu.
6: Saya jadi nggak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan.
8: Kita mengolahnya dengan tepat. Ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya, gurih, juicy dan bisa dilihat. Ini benar-benar empuk banget.
6: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing. Saat Saat sedang berkunjung ke Aceh Tamiang, Anda wajib mencoba mie kocok Suprihatin legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Terletak di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, mie kocok ini buka sejak pukul 2 siang hingga 10 malam. Mie kocok dengan resep turun-temurun ini memiliki rasa rempah yang lezat. Mie kuning yang sudah direbus

0: dicampur dengan tauge, lalu direndam dengan air mendidih. Selanjutnya, campur dengan bumbu berwarna hijau yang kental, ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi, dan tambahkan dengan bumbu kacang.
1: Generasi penerusnya aja tinggal. Kalau yang mulanya udah itulah istilahnya udah nggak ada lagi kan. Kakak kami dulu pernah nikah sama bapak, anak bapak itu. Jadi saya ini adiknya ipar kan. Jadi sekarang ini kakak yang jalanin nanti. Lama-lama kakak pun udah selesai anaknya kuliah dan tamat kerja kan. Ini jatuhkan ke saya.
0: Satu porsi mie kocok dijual sekitar Rp18.000 dan untuk paket komplit dijual seharga Rp30.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bahagia keluarga jurnalis Todi Badai Rifan Bila usai Todi akhirnya dibebaskan oleh Israel. Redaksi Pekan segera kembali.
3: Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
4: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
6: Oh gitu?
5: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
7: tinggi.
5: Di atas rata-rata katanya.
8: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
6: Memang begitu dong?
8: Bisa.
5: Itu kolesterol.
8: Bisa itu.
5: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
11: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
12: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
10: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
3: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Keluarga jurnalis Todi Badai Rifan Bila yang sempat ditangkap oleh tentara Israel menyambut bahagia setelah Todi dikabarkan selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
13: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Bilah atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
6: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma saya hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak ini, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hai Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
7: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat katanya?
6: Yang kelihatan ya, yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
13: Todi Badai Ravanbilah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Sebagai informasi penutup, saya ajak Anda berkunjung ke Museum Field di Chicago yang menghadirkan Pokemon Fossil Museum. Dan saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
14: Pameran interaktif ini memadukan dunia Pokemon dengan ilmu paleontologi atau studi fosil purba. Pengunjung dapat membandingkan karakter Pokemon populer dengan fosil hewan purba asli yang menjadi inspirasi desain karakter tersebut. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021, pameran ini sebelumnya hanya digelar di Jepang. Penyelenggara menyebut proses membawa Pokemon Fossil Museum ke Chicago memerlukan waktu persiapan dan koordinasi selama 2 tahun.
15: This Pokemon thing has been so cool. There's like big Pokemon fossils. It's been really cool. I see a huge one over there. I'm so ready to see that.
14: Dalam pameran ini, ilmuwan dari Museum Field ditampilkan sebagai Profesor Pokemon melalui ilustrasi khusus yang membantu menjelaskan hubungan antara fosil nyata dan desain sejumlah karakter ikonik dalam waralaba Pokemon.
16: Feels like a dream come true. You know, I watched the Pokemon TV show when I was a kid. I played the games, collected the cards, and myself as a Pokemon character is a weird thing. I don't know if I would be able to tell my younger self that that would be a thing or an option in the future.
14: Pameran tersebut diharapkan menjadi daya tarik baru bagi penggemar Pokemon sekaligus memperkenalkan ilmu pengetahuan dan sejarah fosil

0: Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi inilah yang harus dihadapi para pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh pada Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Warga yang tak punya genset memilih untuk keluar rumah dan mengandalkan sarana penerangan seadanya. Sementara yang punya genset hanya bisa digunakan secara terbatas.
1: Nggak bisa bang, karena generator kita sementara kecil. Itulah bang, karena 900 watt, jadi kalau untuk semua kebutuhan nggak mencukupi.
2: Seperti apa aja yang nggak bisa?
1: Kulkas, apalagi seperti sayur, kulkas es batu, mesin parut kelapa, itu aja bang.
2: Ada informasi sejauh ini kenapa padam dan ada informasi kapan menyala?
1: Belum ada, bang.
0: Pihak PLN Unit Industri Distribusi Aceh menyebut terjadi gangguan pada transmisi 275 KV Muaro Pungo Sungai Rumbai Jambi akibat cuaca buruk.

0: satu meninggal, langsung dievakuasi ke rumah sakit Arjo Winangun, dan dua bukan dibawa sentra medika tapi sudah pulang.
1: Itu apa, korban yang meninggal ini dari penumpang?
0: Semua korban penumpang bis.
2: Berikutnya, Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Polresta Barelang mengungkap kasus penipuan dapur makanan bergizi gratis atau MBG fiktif yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Dugaan praktek jual-beli titik dapur MBG ini berada di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil pemeriksaan polisi, satu titik dapur MBG fiktif dijual pelaku berinisial RD seharga 200 juta rupiah. Ada dua titik dapur MBG yang dijual pelaku kepada satu orang korban berinisial AR. RD diketahui merupakan mantan pengurus yayasan SPPG di Kota Batam yang sudah dipecat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengatakan proses pendaftaran dan pengusulan titik SPPG untuk program MBG dilakukan secara online. Namun saat pendaftaran sudah ditutup.
3: Sekali lagi saya tekankan ya bahwa proses pendaftaran atau pengusulan titik-titik SPPG untuk program MBG ini dilakukan secara online. Jadi mitra bisa mengakses, namun saat ini sudah ditutup. Sementara melakukan kajian dan kami sendiri melakukan validasi data penerima manfaat. Jadi sekarang sedang betul-betul dilakukan validasi, dicek betul data per desa itu penerima manfaatnya, ibu hamil, ibu menyusui, balita berapa.
2: Dari bidang komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi larangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial ke sejumlah sekolah di Kota Tangerang. Ratusan siswa di wilayah Tangerang diberikan pemahaman terkait alasan aturan itu.
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Vivi Aleida Yahya, mengunjungi SMP Negeri 25 Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta risiko penggunaan media sosial di usia dini. Edukasi ini diberikan agar para pelajar lebih siap dan bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami bahaya penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Penyalahgunaan data pribadi, paparan konten negatif, hingga potensi menjadi target komersialisasi di media sosial masih sering menyasar pengguna di bawah usia 16 tahun. Dalam kesempatan ini, Kementerian Komdigi terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang dikenal dengan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Sosialisasi dilakukan melalui forum Sahabat Tunas dengan melibatkan ratusan siswa di sekolah tersebut.
5: Beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu tahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo ini menandatangani PP Tunas atau kita populer dengan mengatakan Tunggu Anak Siap. Jadi tidak melarang Pak Wali, tapi menunda sampai usia 16 tahun baru anak-anak bisa menggunakan sosial media.
4: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut positif hadirnya PP Tunas. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta menjaga konsentrasi belajar anak. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam oleh anak, terutama di luar jam belajar.
6: Ini merupakan salah satu upaya bersama kita semuanya membentuk ya sikap mental perilaku.
4: Melalui sosialisasi ini, para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari bidang kesehatan, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi dan screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di Banda Aceh pada Jumat sore. Ia mengatakan kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan seluruh balai kekarantinaan kesehatan di Indonesia, termasuk menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan melakukan screening terhadap pelaku perjalanan internasional. Hingga kini pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia.

0: Indonesia terkait hantavirus. Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease, sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia.
1: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni, kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus, yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
0: Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan itu juga menewaskan dua petugas medis. Selengkapnya sesaat lagi.
2: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
3: Saya pribadi secara karakternya agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
4: Oh gitu?
3: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
5: tinggi.
3: Di atas rata-rata katanya.
5: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
4: Memang begitu dong?
5: Bisa,
3: itu
5: bisa
3: kolesterol.
5: Seperti
3: itu. Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong peningkatan kapasitas wartawan melalui kelas jurnalistik khusus peliputan HAM. Program ini disebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam membangun kerjasama dengan insan pers tanpa intervensi.
9: Pembukaan kelas jurnalistik khusus wartawan oleh Kementerian HAM menjadi langkah baru pemerintah dalam memperkuat pemahaman hak asasi manusia di dunia pers. Melalui program ini, wartawan diharapkan mampu menyajikan pemberitaan yang edukatif, kritis, dan tetap menjunjung nilai-nilai HAM. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, selama ini masih ada anggapan bahwa pers kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Namun menurutnya, pelaksanaan pelatihan jurnalistik HAM ini menjadi bukti bahwa pemerintah memandang media sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban dan demokrasi.
10: Dan agenda pertama yang kita lakukan dengan mengundang pimpinan media nasional, ya, konvensional di Jakarta. Kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan jurnalis ya, pers yang terkait dengan hak asasi manusia, itu menunjukkan bahwa pemerintah bersama para jurnalis, pers adalah pilar penting yang telah kontribusi nyata dalam membangun peradaban.
9: Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan terkait peliputan berbasis HAM. Di tengah masih banyaknya pemberitaan yang belum memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia secara menyeluruh.
11: Kehadiran teman-teman di sini hari ini sangat menyenangkan, berarti masih banyak yang menulis tentang isu ini, tepat tangan.

0: Program pelatihan ini diharapkan menjadi ruang peningkatan kapasitas bagi wartawan dalam memahami isu-isu hak asasi manusia. Pelatihan ini dilaksanakan 20 hingga 22 Mei 2026. Nindya Yuwono, Bandung, Jawa Barat.
1: Sementara itu, saat memberikan pembekalan kepada 690 advokat Peradi di Bandung pada Jumat siang, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menegaskan bahwa aturan penyadapan atau wiretapping dalam KUHAP baru harus diawasi dengan ketat. Oto juga menyebut bahwa hak privasi warga negara harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, KUHAP baru kini mengatur secara tegas bahwa aparat penegak hukum wajib mengantongi izin resmi dari pengadilan sebelum melakukan penyadapan. Ia juga menyatakan penyadapan terbukti efektif dalam pengungkapan kasus. Dari 116 kasus korupsi KPK, 48 diantaranya berhasil diungkap lewat penyadapan. Kedepan, regulasi izin pengadilan dalam KUHAP baru ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketajaman penegakan hukum dan perlindungan HAM secara adil.
2: Yang krusial gitu ya. Di satu pihak dia dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejahatan, tapi di satu pihak dia itu melanggar privacy. Nah, itulah harus diatur sedemikian rupa dan harus ketat gitu. Pengaturan itu harus ketat. Bahkan banyak pendapat katakan bahwa harus diatur nanti kalau mau menjadi harus izin pengadilan gitu. Memang kalau tidak izin pengadilan ya memang jadi suka-suka. Sejak kapan? Apakah harus sudah ada resmi penyidikan, apakah hanya dalam penyidikan atau sebelum ada penyidikan formal juga sudah mulai di sini, apa di sadap dan sebagainya, ini harus diatur.
1: Kita ke mancanegara, serangan udara kembali mengguncang Lebanon Selatan. Dua serangan yang dilaporkan dilakukan Israel di dekat rumah sakit pemerintah Tebnin, distrik Binzbel, menyebabkan 9 orang terluka, termasuk 7 staf rumah sakit. Rekaman video memperlihatkan kerusakan parah di area rumah sakit. Atap bangunan hancur, panel surya yang menjadi sumber listrik fasilitas kesehatan itu rusak. Sementara puing-puing berserakan di sekitar gedung. Kementerian Kesehatan Lebanon mengecam keras serangan tersebut. Dalam pernyataannya, serangan di sekitar rumah sakit melukai 9 orang, 5 diantaranya perempuan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di berbagai bagian rumah sakit, termasuk ruang gawat darurat, kamar pasien, unit kemoterapi, ruang ICU, ruang MRI, ruang operasi hingga area tempat tinggal staf medis. Usai dideportasi setelah flotila yang mereka tumpangi menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional, sejumlah aktivis dan relawan pro-Palestina menyatakan telah mengalami perlakuan tidak manusiawi selama ditahan militer Israel, termasuk diantaranya relawan dan jurnalis asal Indonesia. Di bawah pengawasan KBRI dan KJRI Istanbul, seluruh WNI menjalani proses pemeriksaan kesehatan komprehensif, tes visum, serta pendokumentasian testimoni kekerasan yang dialami. Berkas visum dan bukti-bukti fisik rencananya akan diserahkan kepada tim kuasa hukum internasional untuk menyeret militer Israel ke jalur hukum. Bagaimana upaya menggugat militer Israel dengan hukum internasional akan dilakukan? Sudah tergabung Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Ibu Maimun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Victor.
1: Baik, Bu Maimun, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kami ingin mendengar kabar ke-9 relawan Indonesia yang sempat ditahan oleh Israel kemarin ya. Kemarin sudah menjalani pemeriksaan medis. Bagaimana kondisi mereka? Apakah hasil visum membuktikan ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik, Bu Maimun?
3: Baik, pertama saya ingin meluruskan dulu ya, Mas ya. Bukan ditahan, tapi diculik di perairan internasional yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Berikutnya, saya sendiri melihat bekas siksaan yang diterima oleh relawan kemanusiaan tidak hanya dari Indonesia. Saya melihat kepala dari salah satu wartawan kita dari Tempo, Andre, itu memang luar biasa ya. Ada bekas beberapa kali jerutan dan tendangan pakai sepatu las. Saya juga bisa melihat bekas setruman yang di, dilakukan oleh penjajah kepada teman-teman di WNI. Ya. Saya juga melihat teman-teman kami yang keluar dari airport itu menggunakan brankar. Jadi tidak bisa, bahkan pakai kursi roda aja tidak bisa. Ada 9 di antaranya yang kemudian harus segera dilarikan ke rumah sakit yang besar karena harus mendapatkan perawatan yang lebih intens dibandingkan dengan teman-teman lain yang 400 lagi itu ada di fasilitas yang berbeda yang lumayan ringan tapi tetap ada yang patah dan seterusnya. Jadi apakah ada penyiksaan? Ada. Buktinya banyak. Visumnya ada. Jadi insya Allah langkah selanjutnya memang membawa kasus ini kepada ICC untuk level internasional dan kepada sistem pengadilan di negara masing-masing. Karena IDF ini banyak yang memiliki dual citizen. Selain dia warga negara Israel, dia juga warga negara Prancis, juga warga negara Inggris. Maka kemudian proses hukumnya juga dilakukan di negara-negara tersebut.
1: Oke, untuk 9 WNI ada relawan dan juga jurnalis Indonesia. Kemarin sempat bertemukah dengan mereka? Kemudian dari 9 orang ini, berapa orang nih yang terkena atau mengalami kekerasan fisik? Apakah semuanya atau hanya sebagian, Bu Maimun?
3: Semuanya. Jadi saya berada di tempat mereka turun dari pesawat. Saya langsung bertemu dengan teman-teman. Dan bersama dengan mereka, kami membawa mereka ke rumah sakit. Saya juga di rumah sakit. Saya tunggu sampai teman yang terakhir selesai diperiksa dan kemarin juga kemudian dipindahkan ke hotel yang dimana memudahkan bagi saya untuk memberikan fasilitas ataupun kemudian menambah pemeriksaan kesehatan karena ada satu di antara teman kita yang tetap mengalami kesakitan sehingga perlu untuk dirujuk lagi ke rumah sakit melihat perkembangan dari akibat penyiksaan tersebut.
1: Bu Maimun, media sosial ini sontak diramaikan ya dengan video testimoni beberapa relawan yang menceritakan pengalaman diperlakukan tak manusiawi oleh militer Israel. Rencananya Global Peace Convoy Indonesia akan menempuh jalur hukum internasional. Apa saja tuntutan yang diperjuangkan oleh GPCI Bu Maimun sejauh ini?
3: Ya, pertama, Indonesia tidak menandatangani Konvensi Jenewa, sehingga kita tidak bisa secara langsung membawa kasus ini ke ICC, Mas. Indonesia tidak menjadi salah satu penanda tangan, maka kasus-kasus yang ada akan kemudian diwakilkan kepada CSF pusat untuk di yang sedang kami lakukan itu membuat komposit wajah. Jadi orang-orang yang orang-orang IDF yang wajahnya terbuka itu akan dicari siapa mereka. Apa identitasnya dan mereka yang kemudian akan diseret ke pengadilan ICC insya Allah.
1: Oke, kita tahu bahwa ada gugatan hukum internasional atas dugaan penyiksaan dan penahanan ilegal terhadap relawan dan jurnalis Indonesia. Mohon dikoreksi, penculikan ya Bu ya. Melalui mekanisme yang terstruktur begitu ya, tadi Ibu sudah sebutkan di ICC. Bagaimana nanti mekanismenya Bu Maimun? Pihak mana mungkin yang akan ditunjuk menjadi kuasa hukum atau nanti akan bergabung dengan korban-korban kekerasan lain dari negara lain?
3: Iya, iya. Jadi GSF punya 100 lebih pengacara yang ada di berbagai negara. Dan pengacara-pengacara ini yang akan bergerak bersama secara terstruktur untuk melihat kasus mana yang berkasnya sudah lengkap dan kemudian diajukan. Jadi kerjanya adalah kerja yang menyeluruh tapi berdasarkan berkas yang lengkap nanti kemudian dilihat mana yang bisa lebih cepat digunakan dan dimasukkan ke ICC. Jadi belum ada sampai saat ini informasi yang lebih detail. Akan tetapi saya bisa sampaikan Tiago, hari ini alhamdulillah hearing di Brazil untuk kasus yang di mana Tiago disiksa dan diculik di perairan internasional dan hearingnya sudah mulai hari ini di pengadilan Brazil.
1: Bu Maimun tadi sudah menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak menandatangani perjanjian Jenewa begitu ya. Jadi jalur diplomatik dengan Israel ini sudah pasti tidak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Sejauh ini apakah ada koordinasi dengan pemerintah kita Indonesia? Mungkin ada opsi dari Indonesia melalui Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenlu misalkan apakah akan memaksimalkan jalur diplomasi secara multilateral begitu?

0: Untuk apa, Mas?
1: Hubungan untuk, hubungannya apa?
0: Untuk memaksimalkan
1: kuasa hukum. Yes, untuk menempuh
0: jalur hukum. Kuasa hukum dari teman-teman GSF ini ada di kuasa hukum teman-teman ini ada di tim adalah, Mas, yang ada di Israel.
1: Ya.
0: Posisinya. Jadi apa namanya? Tidak ada kaitannya dengan negara. Kerja-kerja pembebasan mereka juga adalah kerja-kerja dari tim hukum GSF yang secara sistemik dan secara strategis sudah kami siapkan sebelum teman-teman berangkat. Sehingga apapun yang terjadi dengan teman-teman, mereka secara hukum sudah terjamin akan ada apa namanya perlindungan hukum dari tim hukum yang sudah disiapkan dari awal, Mas.
1: Ya,
0: jadi narasi bahwasannya ada kaitannya dengan Menlu, saya agak bingung juga karena Menlu sendiri pun sebenarnya sampai saat terakhir juga tidak punya kontak dengan mereka. Sedangkan kami dari GSF itu memiliki kontak secara intens dengan tim hukum, walaupun secara langsung kepada teman-teman tidak bisa karena persoalan gadget yang memang kita minta mereka buang sebelum intersepsi terjadi.
1: Oke, Ibu Maimun, jadi sejauh ini 9 nama relawan dan jurnalis korban kekerasan warga negara Indonesia ini, nama-nama ini, 9 nama ini akan dimasukkan ke dalam jajaran korban bersama dengan korban-korban dari negara lain begitu ya. Nanti akan diatur sedemikian rupa secara terstruktur.
0: Betul.
1: Baik. Baik, Bu Maimun, setelah insiden penangkapan dan penyiksaan sejumlah relawan dan juga ada jurnalis dari warga negara Indonesia juga, apakah nanti GPCI akan tetap konsisten mengajak relawan Indonesia untuk terlibat dalam misi kemanusiaan untuk Gaza? Jika nanti next-nya ada kemungkinan Global Support Flotilla 3.0 begitu, masih akan terus konsisten dijalani?
0: Iya, belum dimulai, sebenarnya sudah ada yang mendaftar untuk jadi peserta, Mas Victor.
1: Ya, ya. Oke, Bu Maimun, kalau untuk rencana pemulangan, kita setahu kami, besok akan diterbangkan ke Indonesia, apakah betul?
0: Sekarang diterbangkan. Saya sekarang di Bandara Turki. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam bandara untuk proses check-in.
1: Oke, pukul berapa waktu Istanbul mereka akan dijadwalkan take off, Bu Maimun?
0: Take off insya Allah pukul 7.30 malam.
1: Oke, kemudian akan tiba di Indonesia esok, minggu sore kemungkinan atau siang?
0: Hari Ahad sekitar pukul 3 sore, insya Allah.
1: Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan komprehensif, kemarin dari 9 orang relawan dan jurnalis asal Indonesia ini, adakah yang mengalami luka berat?
0: Luka berat, saya perlu, kalau secara apa yang terlihat secara, belum di MRI ya, jadi baru pemeriksaan yang lumayan intens, tapi saya rasa perlu pemeriksaan yang lebih. Sampai saat ini masih dalam tanda kutip ringan. Walaupun ringan di sini tetap yang namanya ditendang sampai kemudian berkali-kali sampai lebih dari 10 kali dengan posisi kemudian apa namanya kaki-kaki mereka itu kaki-kaki yang juga keras dan berat, ya bagi saya sangat nggak bisa disebut ringan juga begitu.
1: Ya, tetapi thank mereka 9 orang seluruhnya ini dalam keadaan sehat, artinya bisa beraktivitas seperti biasa tanpa alat bantu untuk terbang ke Indonesia ya Bu ya?
0: Ya, tanpa alat bantu bisa jalan sendiri, tadi juga udah sebagian membeli oleh-oleh.
1: Oke.
0: Walaupun dengan meringis-ringis kesakitan.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Maimun. Hukum internasional kini menjadi benteng pertahanan terakhir nih untuk melindungi para pejuang kemanusiaan di zona konflik. Semoga jalur hukum yang ditempuh semakin menegaskan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer manapun. Terima kasih Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Maimun.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Victor.
1: Berikutnya, gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah pada Jumat, terutama di kawasan utara, tengah, dan timur negara itu. Kondisi terparah terjadi di ibu kota New Delhi.
2: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan

0: Sebuah rekaman video amatir merekam momen mengerikan saat petugas paramedis di Lebanon tewas akibat serangan udara susulan oleh militer Israel. Insiden berdarah ini terjadi di kota Deir Kanun en Nahr pada 22 Mei. Awalnya, para petugas medis berrompi khusus tersebut sedang memeriksa jenazah dan mengevakuasi korban luka dari serangan pertama. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya dan ledakan keras kembali menghantam lokasi tersebut hingga menggegerkan warga sekitar. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 2 petugas paramedis di lokasi kejadian. Pada hari yang sama, asap tebal kembali membubung di kota Nabatieh, Lebanon Selatan setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 16 April lalu, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus bergejolak. Kedua belah pihak saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan damai itu. Pasukan Israel dilaporkan masih terus meratakan permukiman warga di sepanjang jalur perbatasan selatan Lebanon dengan alasan keamanan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.100 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, wanita, serta 123 petugas medis. Sementara 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka akibat serangan drone Ukraina yang menghantam sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Rusia pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi saat 86 sivitas akademika sedang tertidur pulas.
1: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы еще не спали. И как прилетит один сразу сильно, потом и жужжит. И приземлился. Потом дочка прибежала, второй. И мы стали, ну, как-то друг до друга держаться. И второй, и третий, и вось. И слышим, бабахкает. Где-то за 15 или 20 минут 8 дронов прилетело.
0: Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan 3 lantai atas dari bangunan asrama 5 lantai itu hancur total. Hingga kini petugas penyelamat masih terus berjuang untuk mengevakuasi belasan anak yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan militernya untuk menyiapkan opsi balas dendam. Putin menegaskan tidak ada target militer di sekitar asrama tersebut sehingga pihak Ukraina pasti tahu bahwa yang mereka serang adalah fasilitas sipil. Sementara itu pihak militer Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Kiev menyatakan bahwa mereka hanya menyerang unit komando drone elit milik Rusia di area tersebut dan tetap mematuhi hukum humaniter internasional. Akibat insiden berdarah ini, Moskwa meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat di New York.
2: Keluarga Muhammad Firdaus, jemaah haji Indonesia yang meninggal setelah sempat hilang, mengaku ikhlas atas kepergian almarhum. Tetap di Prime News.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Beragam strategi dijalankan oleh para penjual sapi kurban untuk menarik para pelanggan. Di antaranya memberikan layanan bisa menitipkan hewan sampai hari H dan pengantaran secara gratis. Walau dalam kondisi baru tertimpa musibah, masyarakat Aceh Tamiang tetap menjalankan niat berkurban. Menjelang Idul Adha, penjual sapi di Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang misalnya, bisa menjual 8 hingga 10 ekor sapi dalam sehari dengan harga yang berkisar antara 10 hingga 20 juta rupiah per ekor. Pelayanan pengantaran gratis ternyata menjadi salah satu pertimbangan para pembeli sapi kurban di lapak ini.
4: Untuk kelebihan

0: konsumen membeli ke tempat kita itu sudah tersedia, dia sampai hari H pengantaran. Di hari H dia misalnya membeli hari ini bisa sampai hari H gitu, kita antar dan juga pengantarannya itu free ongkir.
1: Yang pertama itu pelayanannya dan juga harganya terjangkau, dan juga perawatan sampai dengan hari H nanti kami diantar langsung ke tempat dengan bebas biaya ongkir, free ongkir sampai ke tempat dan juga perawatan sampai dengan hari H.
2: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Surabaya mengencarkan pemeriksaan pasca temuan sapi terjangkit skabies atau kudis di salah satu lapak hewan kurban di Surabaya. Pemeriksaan masih akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang mengingat mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih akan terjadi hingga jelang Idul Adha.
3: Satu persatu kambing yang dijual di salah satu lapak penjual hewan kurban di kawasan Banyurip, Kota Surabaya, Sabtu pagi diperiksa tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Pemerintah Kota Surabaya. Pemeriksaan terutama dilakukan pada lapak yang baru mendaftar atau melapor ke kecamatan setempat. Selain pemeriksaan fisik secara langsung oleh dokter hewan untuk mengamati gejala penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease atau LSD, hingga skabies atau kudis. Tim juga mengecek dokumen kesehatan hewan dari daerah asal. Dari kawasan Banyurip, petugas bergerak ke dua lapak hewan kurban yang baru buka di kawasan Petemon. Sama seperti di lapak pertama, hasil pemeriksaan di lapak kedua tidak menemukan gejala penyakit berbahaya pada 18 ekor kambing yang didatangkan dari daerah Sumobito, Jombang. Terkait lokasi lapak yang ada di sekitar permukiman, Lurah Kelurahan Petemon yang turut mendampingi pemeriksaan juga menekankan agar keberadaan lapak hewan kurban tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
4: Yang jelas kami sampaikan kepada pengurus kampung, pada lokasi untuk juga penjaga tempat penjualan untuk jaga kondisi karena juga berada di lingkungan sekitar, nggih, tetap jaga kebersihan selama kegiatan penjualan. Demikian, terima kasih.
3: Pemeriksaan Sabtu pagi berakhir di lapak Berkah Kasyaf Farm di kawasan Raya Petemon. Di lapak ini, dari 70 ekor kambing, mayoritas jenis Etawa yang didatangkan dari Malang, hampir 25% sudah terjual. Dengan kisaran harga 2,5 sampai 7 juta rupiah per ekor, dibanding tahun lalu, menurut penjual, tidak ada kenaikan signifikan untuk harga kambing kurban tahun ini. Mukmin, yang sudah 2 tahun berjualan di lokasi yang sama, juga menyambut aktivitas pemeriksaan karena membantu meyakinkan pelanggan akan kualitas dagangannya.
5: Kami lebih nyaman lah, bisa mempercayai untuk pelanggan yang mau beli, dinyatakan sehat, gitulah.
6: Jadi membantu ya?
5: Membantu, ya. Membantu pelanggan, benar-benar kambing ini sehat, gitu Pak.
3: Di akhir setiap pemeriksaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkot Surabaya memasang stiker dan menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH sebagai bukti hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda penyakit hewan menular. Pemantauan kualitas hewan kurban masih akan dilakukan lagi setelah hewan kurban disembelih.
7: Jadi ada dua tahap ya, antemortem dan postmortem. Jadi yang antemortem ini mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa. Karena rebuhnya kan sudah itu ada. Nah, itu kita ngecek ke beberapa kecamatan antemortemnya. Kami cek di lapak kondisi kesehatannya bagaimana, memastikan bahwa nantinya yang dikonsumsi warga benar-benar aman.
3: Hingga 4 hari menjelang Idul Adha, sudah lebih dari 230 lapak hewan kurban di 31 kecamatan sekota Surabaya sudah diperiksa oleh tim DKPP. Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan kurban semacam ini akan terus berlanjut hingga sehari sebelum Idul Adha, mengingat jumlah lapak dan mobilitas hewan kurban masuk Kota Surabaya masih mungkin bertambah dalam beberapa hari ke depan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

0: Pemerintah Arab Saudi menyatakan akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan dan memasuki kota Mekah tanpa izin. Upaya itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 bisa berjalan lancar.
1: Lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari seluruh negara sudah berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh pihak otoritas Arab Saudi dalam konferensi pers yang disampaikan di pusat 911 Center kemarin. Dan memang pengamanan itu menjadi salah satu faktor yang sangat menjadi concern bagi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan gambaran pemeriksaan berlapis semua kendaraan yang akan masuk ke kota Mekah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan pemeriksaan ini dilakukan termasuk untuk mengecek kartu nusuk. Jadi kami yang merupakan jurnalis dari berbagai negara, undangan dari Kementerian Media Pemerintah Arab Saudi, bahkan juga harus selalu membawa kartu nusuk jika ada kemudian pengecekan sewaktu-waktu. Petugas biasanya akan melakukan scan barcode bagi siapapun yang melintas dan akan masuk ke kota Mekah. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan secara mendetail. Bagasi kendaraan akan dibuka dan diperiksa untuk memastikan tidak ada orang-orang yang masuk secara ilegal ke kota Mekah. Beberapa kali memang pemerintah Arab Saudi mengatakan tidak akan bisa begitu melakukan haji jika tidak ada izin resmi. Untuk itu beberapa kali operasi dilakukan dan menghasilkan, salah satunya adalah pihak berwenang membongkar praktek ada 217 agen palsu terkait haji dan juga sudah memulangkan lebih dari 7.000 pelanggar hukum residensi atau izin tinggal dan juga menolak masuk 366.000 individu tanpa izin yang masuk ke kota Mekah ini secara keseluruhan dan juga mencegat kendaraan tanpa izin yang ingin masuk ke kota Mekah. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi adalah memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada motif-motif tertentu, tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini. Dan pesan yang disampaikan sekali lagi, pada pekan depan, pada puncak ibadah haji, berbagai persiapan sudah dilakukan, keamanan sudah pasti, dan pihak otoritas berharap para jemaah haji yang datang bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan pulang ke negara masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Dari Jeddah Arab Saudi, Elvira Khairunisa, CNN Indonesia.
0: Lalu bagaimana persiapan jemaah asal Indonesia jelang puncak haji tahun ini? Sudah ada produser eksekutif CNN Indonesia, Komet Multazam. Selamat sore waktu Mekah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Jakarta. Komet, bagaimana persiapan puncak ibadah haji yang akan dilakukan di sana?
2: Selamat sore waktu Mekah, Victor. Victor, sepertinya pemerintah Arab Saudi ini memang serius menangani keamanan menjelang hari puncak haji tahun 2026 ini. Seperti Anda lihat kemarin bahwa mereka melakukan parade militer petugas gabungan untuk menunjukkan keseriusan bahwa mereka tidak main-main menangani keamanan puncak hari Arafah pada tahun haji ini. Dan juga dikabarkan bahwa otoritas setempat, otoritas Arab Saudi menggunakan artificial intelligence untuk memantau pergerakan jamaah di titik-titik yang bisa menyebabkan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan jamaah haji. Sejauh ini pantauan saya di sekitar Mekah sendiri memang banyak polisi yang berpatroli. Mereka berpatroli hampir di setiap sudut jalan. Jadi kalau Anda, saya temui di setiap sudut jalan selalu ada mobil patroli polisi, utamanya di tempat-tempat keramaian seperti masjid atau pasar, seperti menjelang sholat lima waktu, karena masjid-masjid di sekitar Mekah ini diserbu oleh jamaah ketika sholat lima waktu. Tapi yang penting, Victor, bahwa di sini cuaca sangat panas sekali. Ini aja cuaca mencapai 42 derajat Celsius. Estimasinya puncak suhu mencapai 46 derajat Celsius. Karena itu jemaah haji disarankan untuk selalu sedia tempat minum tumbler dan mengkonsumsi air sesering mungkin. Yang penting berkala, tidak harus menunggu haus. Penyelenggara haji sendiri sebenarnya juga banyak melakukan modifikasi terhadap kebutuhan air minum sendiri. Diperkirakan nanti ada sekitar 2.400 titik minum modern. Pemerintah Arab Saudi mengoperasikan jaringan sistem ini sekitar pelaksanaan puncak haji. Jadi saran beberapa dokter di pengelola haji, jaga kesehatan, sering minum, sediakan tempat air. Victor.
0: Ya. Komet, menurut pantauan Anda selama Anda berada di sana, cuaca panas di siang hari mungkin bisa sampai 42 derajat Celcius begitu yang Anda sampaikan tadi. Tetapi kalau kita ingin tahu dari pagi, siang, dan sore atau ke malam, apakah udara lebih dingin di malam hari atau pagi hari? Komet.
2: Menurut pantauan saya kok sama saja ya. Memang dari pagi itu suhu berkisar antara 30, tapi naik terus. Nah, biasanya di puncak jam segini ini adalah puncaknya. Hari ini kebetulan 42 derajat Celcius. Kebetulan sih saya agak berada di depan itu terpaan angin panasnya terasa sekali. Karena itu disarankan untuk minum, mengkonsumsi airnya secara berkala. Tidak harus menunggu haus, karena sengatan matahari ini akan sangat mengganggu para jamaah.
0: Ya. Victor. Seperti yang disampaikan PPIH Kemenhat sebelumnya juga ya, saya sudah sempat melihat tips dari petugas sebaiknya minum berkala misalkan per 30 menit sekali, 3 teguk atau 4 teguk begitu ya, asal cairan tubuh masuk ke dalam tubuh sehingga ibadah haji berjalan lancar begitu ya. Terima kasih Komet Multazam telah melaporkan langsung laporan ibadah haji di sana saat ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum Komet.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jemaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apakah itu? Salah satunya mencuci baju. Bagaimana keseruan jemaah haji mengantre mencuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Ini dia liputannya.
3: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi, Mekah. Jemaah terlihat mengantre untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
4: Jam berapa biasanya?
5: Biasanya habis makan pagi, sekalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini kan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
4: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini, Pak?
5: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari kita akan baju kan lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, sorting, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
3: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
6: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
4: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
6: Hari ini nyucinya 3 kilo.
4: Jam berapa itu?
6: Jam 3:30. Ya, Alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Karena kan kalau tidak pakai TKP, kan ada dan banyak.
3: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
7: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
4: Jam berapa itu, Pak?
7: Sebuah cerita ya, sebuah kenangan. Jadi melatih kita sabar ya.
3: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
0: Berikutnya jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede kelompok terbang 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan wafat di kota Mekah. Jenazah almarhum dievakuasi tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.
8: Setelah dilaporkan hilang selama sepekan, jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus ditemukan wafat di kota Mekah. Pergerakan almarhum sempat terekam kamera pengawas hotel tempatnya menginap. Pria berusia 72 tahun itu terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Almarhum diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi melakukan pencarian secara masif. Dan pada Jumat 22 Mei, Muhammad Firdaus ditemukan wafat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh, Muhammad Hasan Afandi, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum.
9: Atas nama Bapak Muhammad Firdaus, usia 72 tahun, jemaah kloter JKG 27, yang pada hari ini mencapai titik temu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami, segenap PPH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
8: Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus yang akan dilakukan langsung oleh petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi.
0: Keluarga Muhammad Firdaus, jemaah haji Indonesia yang meninggal setelah sempat hilang mengaku ikhlas atas kepergian almarhum. Namun mereka juga meminta agar panitia haji lebih memperhatikan jemaah yang lanjut usia.
10: Sabtu pagi, suasana duka menyelimuti kediaman Muhammad Firdaus, jemaah haji asal Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Sebelumnya, Muhammad Firdaus dilaporkan hilang di Mekah, Arab Saudi pada 16 Mei lalu. Ia terakhir terlihat meninggalkan hotel pada 15 Mei. Jenazahnya kemudian ditemukan pada Jumat 22 Mei kemarin. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian almarhum.
11: Saya mohon doanya juga dari semua, semoga yang sudah terjadi ini Bapak kami ikhlas, kami ridho, Allah ampuni dosa-dosanya. Namanya adalah Muhammad Firdaus Ahlan, yang artinya selamat datang surga Firdaus. Semoga Abah menjadi ahli Firdaus. Amin.
10: Pihak keluarga juga meminta panitia haji lebih memperhatikan para jemaah yang sudah lansia. Apalagi sebelumnya, almarhum pernah hilang namun sempat ditemukan. Selain memperketat pengawasan, Kementerian Haji dan Umroh juga meminta para jemaah haji saling mengawasi dan segera melaporkan jika ada keluhan.
12: Kami harap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan dan banyak beristirahat menjelang Armuzna ini. Karena memang Armuzna itu kita ketahui sangat membutuhkan tenaga yang besar, yang banyak. Sehingga sebelum Armuzna ini, semoga jamaah haji dapat membagi waktu dengan baik sehingga pelaksanaan Armuzna berjalan dengan lancar dalam kondisi badan yang sehat.
10: Jenazah almarhum Muhammad Firdaus sudah dimakamkan di Mekah pada Sabtu pagi waktu setempat. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia kini menyiapkan badal haji yang akan dilakukan oleh petugas haji. Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
0: Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci. Sementara saat sidak kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kehusyuan jemaah saat wukuf.
10: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di Tanah Suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
13: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
10: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
14: Kita temukan angka yang tertulis di jendela itu adalah 360 kasur. Kita hitung ulang, ternyata 332.
15: Yusuf min.
14: Saya minta Sarika untuk
15: jelas sama kloter
16: yang
17: kloter
14: itu berapa tenda lagi yang seperti ini.
10: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.

0: in association with.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
2: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
3: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
2: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
4: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
2: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya secara resmi mencanangkan gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Asri di Stadion Presisi Polda Metro Jaya pada Sabtu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono ini menjadi bentuk komitmen nyata institusi kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
5: Hari ini Bapak Kapolda dan seluruh jajaran termasuk Polres dan Polsek juga melakukan pencanangan pilah sampah bagian daripada budaya bersih dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya. Hari ini sebagaimana rekan-rekan sekalian saksikan, kita telah melaksanakan pencanangan sampah yang diikuti 29 satker Polda, kemudian 13 satwil Polres jajaran,

0: Bank swasta dan lembaga keuangan lainnya mewarnai area pintu masuk hingga hall utama Jogja Financial Festival 2026. Acara yang terselenggara di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri ribuan pengunjung.
1: Menyusuri pintu masuk menuju hall utama gelaran Jogja Financial Festival 2026, pengunjung langsung disambut puluhan stand yang menawarkan produk keuangan serta edukasinya. Stand-stand yang ada juga memberikan hadiah melalui berbagai macam permainan. Di stand Bank Indonesia dan BPKH, pengunjung diajak bermain untuk mendapatkan hadiah sekaligus edukasi tentang keuangan. Informasi dan kesempatan magang, lowongan kerja, hingga beasiswa juga ditawarkan stand Sampurna Career Corner dan stand LPDP.
2: Belajar
3: tentang expo, gimana caranya gitu. Terus tadi juga ada beberapa kayak edukasi tentang misal OJK, terus info magang, beasiswa, dan lain sebagainya. Iya, gitu. Seru.
2: Meriah juga,
3: keren
2: iya.
3: Terus nanti cocok di buat mahasiswa. Juga ada
2: yang pertama, souvenir sih, Mas.
3: Iya, jelas. Yang kedua, pengalaman.
1: Salah satu yang menyedot banyak perhatian adalah stand Antam, yang menjual langsung emas produk andalan mereka. Meski harganya tengah melambung tinggi, emas tetap diburu masyarakat.
4: Memang sengaja mau beli emas, biasanya kan belinya Antam di butik. Tapi kemarin kan dapat info kalau ada pameran di sini. Siapa tahu harganya lebih miring atau lain gitu. Jadi iseng ke sini, terus ternyata kita dapat barangnya di sini. Karena di sini juga lebih mudah juga sih.
1: Produk lain yang ditawarkan dalam event ini diantaranya produk kesehatan dari Kimia Farma, produk olahan daging kurban dari Lazismu, hingga produk elektronik dan motor listrik dari Polytron.
5: Untuk booth peserta, ya kita dari semua bank Himbara berkumpul, ada Antam, ada Indonesia Financial Group, semuanya hadir sini. Dan itu sempat kita lihat antrian cukup lumayan, minat cukup lumayan, khususnya pada saat Antam menjual, sempat membuka konter untuk menjual emas. Saya rasa itu sebagai animo juga bagi masyarakat ya. Betapa lagi maraknya masyarakat berinvestasi di emas. Gitu. Jadi semua booth ramai, hampir semua hadiah juga ramai gitu kan.
1: Bagi yang melewatkan di hari pertama, pengunjung masih bisa hadir di hari kedua sekaligus hari terakhir gelaran Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Ada salah satu kamar spesial di The Trans Luxury Hotel Surabaya yang patut Anda coba untuk merasakan pengalaman menginap dengan pelayanan dan fasilitas bak pesohor. Ya, di Celebrity Suite Room Anda dapat merasakan sensasi hidup sebagai VIP yang dimanjakan dengan fasilitas mewah, teknologi canggih, hingga indahnya lanskap kota Surabaya dari atas ketinggian. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
6: Kemewahan Hotel Bintang 5 tidak hanya dinilai dari kemegahan fasilitas luar ruangannya, namun bagaimana hotel tersebut memperlakukan para tamu secara eksklusif, khususnya di area privacy, yaitu kamar. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu kamar yang cukup spesial di Trans Luxury Hotel Surabaya ini, yaitu tipe Celebrity Room. Seperti apa? Ikuti saya kali ini. Selamat
7: Halo,
6: siang.
7: Selamat siang.
6: Permisi ya Bapak.
7: Selamat datang di Celebrity
6: Suite. Izin saya mau explore untuk di kamar tipe Celebrity ini ya Pak ya.
7: Silakan.
6: Boleh ini tadi saya begitu masuk langsung disuguhkan dengan living room. Boleh kita sedikit lihat-lihat sambil dijelaskan Pak ini kira-kira apa saja
7: Betul.
6: Keunikan dan keunggulan di living room.
7: Betul Bu Ega, seperti Ibu bisa lihat ini adalah salah satu ruangan kami yang sangat spesial. Yang memang khusus kami siapkan untuk tamu-tamu yang menghargai privacy, menghargai suatu kemewahan gitu ya. Jadi ini adalah ruangan satu tipe kamar kami yang segregasi ruangannya sangat jelas. Seperti kita bisa lihat, kita saat ini sedang berada di living room.
6: Oke.
7: Okay. Ya, di mana tempat tamu-tamu VIP mungkin bisa menerima tamu, menerima keluarga, atau mungkin untuk bekerja gitu ya, secara lebih nyaman.
6: Kira-kira. Dan eksklusif ya. Dan ini langsung kita disuguhkan dengan pemandangan kota Surabaya ya Pak ya.
7: Betul sekali.
6: Dari atas ketinggian, tepatnya ini di lantai 20, benar ya Pak?
7: Pada saat ini, yes.
6: Oke. Ini saya juga penasaran dengan sudut-sudut menarik lainnya, boleh Pak? Saya
7: boleh, silakan.
6: Jalan-jalan ke dalam,
7: silakan
6: boleh. Kita
7: hati.
6: Langsung masuk aja ke sini ya
7: silakan
6: Pak.
7: Silakan kita explore
6: Baik.
7: Lebih.
6: Ini di Celebrity Room, oke begitu kita masuk. Ini saya tidak akan mengajak langsung ke dalam kamar tidurnya ya Kak.

0: kayaknya yang spesial banget ya. Begitu masuk ini langsung disuguhkan dengan okay, welcome ya. Jadi benar-benar tamu akan diajak untuk nyaman dulu ya Pak di sini.
1: Setiap tamu kami tentu akan kami siapkan personalized service. Mm-hmm. Jadi masing-masing kebutuhannya apa, lalu keinginannya apa bisa kami akomodasi.
0: Okay, tentu ini akan membuat tamu semakin nyaman dan senang
1: sudah
0: dulu ya.
1: Sudah pasti.
0: Okay. Nah ini boleh kita melihat sebelum ke kamar, ini kayaknya juga spesial. Ini boleh saya buka ya, ini
1: silakan.
0: Kamar mandi ya Pak.
1: Silakan.
0: Oke, okay, kita masuk dulu. Okay. Ini keren banget ya. Baik, kita lihat untuk kamar mandinya yang katanya nih Pak, ini sudah full of technology ya kalau
1: ya,
0: di sini.
1: Betul.
0: Nah, kamar mandinya apa aja sih Pak, kalau keunggulan-keunggulannya nih?
1: Seperti
0: ini juga
1: kita,
0: ini keren banget ya.
1: Ya, seperti setiap kebutuhan tamu-tamu VIP, kamar-kamar suite gitu ya. Biasanya kita sudah sediakan double vanity di sini dengan bathroom amenities yang mungkin
0: cukup
1: bisa dilihat
0: ya
1: brandnya. Secara branding sendiri ini adalah salah satu brand yang luxurious di mana matching dengan branding hotel kami sendiri. Untuk toilet sendiri kami sudah memakai latest technology, jadi kami sudah menggunakan Toto Neores itu di mana ini merupakan toilet dengan heated seat dan juga heated blow dryer, jadi tamu secara kenyamanan juga pasti akan jauh lebih nyaman.
0: Jauh lebih nyaman, yes. Juga tentunya ini menjadi salah satu pengalaman tersendiri ya, karena tidak semua hotel sudah dilengkapi dengan teknologi seperti ini.
1: Betul sekali.
0: Hanya aja di Trans Luxury Hotel.
1: Yes.
0: Kalau kita sudah mengeksplor keunikan kamar mandinya, boleh kita ke sudut lain Pak?
1: Boleh sekali.
0: Oke,
1: boleh,
0: kita silakan. Sedikit berjalan, sedikit membuat pemirsa penasaran ya, kamar tidurnya seperti apa sih? Karena ini kan tipe selebriti ya,
1: yes.
0: Ini pasti banyak yang menarik dan membedakan dengan tipe kamar yang lain. Kalau boleh tahu Pak, kalau di sini nanti celebrity room ini akan ada dipersiapkan berapa room Pak?
1: Untuk celebrity suite ini kami siapkan 7 kamar, 7 unit Ibu. Jadi memang kuantitinya sangat terbatas gitu, karena kami yakin kamar ini pun demand-nya akan sangat tinggi gitu. Makanya harus dibuat eksklusif sesuai dengan produknya.
0: Gitu. Karena ada 7 dan semua eksklusif dan kita sudah berada di kamar utamanya di celebrity suite room ini sendiri ya. Kira-kira Pak, apa sih yang menarik dari kamar
1: okay,
0: ini?
1: Oke, saya reveal satu feature
0: coba,
1: yang dari kamar
0: ya.
1: Ini
0: wah,
1: yang
0: ini
1: mestinya sangat menarik untuk kita semua.
0: Oke, okay. Oh saya terkejut loh di belakang saya. Wow.
1: Silakan. Wow.
0: Oke, okay, jadi dari atas lantai 20 ini kita bisa langsung dimanjakan dengan pemandangan kota Surabaya. Jadi sambil beristirahat, biasanya kan penat ya Pak ya kalau di kota-kota besar itu. Kemudian pilihan untuk staycation di hotel itu untuk rehat dari aktivitas jenuh. Dan ditambah dengan pemandangan yang sangat indah begitu ya di kota Surabaya. Kita bisa melihat gedung-gedung ini sendiri ya Pak.
1: Betul sekali.
0: Memang ada konsep tertentu Pak yang ingin menonjolkan landscape kota Surabaya dari tipe kamar ini?
1: Seperti yang sudah di-share Ibu, kita mengutamakan lebih ke arah privacy. Seperti kita bisa dengar di sini soundproofing-nya sangat baik gitu ya. Lalu juga untuk view-nya sendiri ini sangat spesial gitu. Terutama kalau pada saat malam hari kita bisa lihat lampu-lampu cahaya kota yang membuat ambience-nya tuh terasa lebih uplifting gitu. Jadi berasa sekali kita berada di tengah kota, tapi kita di suatu sanctuary, jadi area yang sangat secluded.
0: Nah, jadi kita bisa istirahat sambil menikmati keindahan atau landscape kota Surabaya. Mungkin buat yang istirahat, buat healing bisa, buat sambil mengerjakan
1: bisa
0: tugas,
1: sekali.
0: Pekerjaan juga
1: bisa
0: gak
1: sekali.
0: Masalah. Kalau untuk, ini cukup luas ya Pak? Kalau boleh
1: sangat
0: tahu ini
1: luas.
0: Berapa luasnya
1: ini,
0: di
1: kamar? Untuk kamar celebrity suite kami sendiri, itu luasnya di 80 square meter Ibu, dimana secara ukuran ini sangat-sangat-sangat sudah sangat sufficient untuk orang untuk stay, lalu untuk juga menerima tamu, untuk hosting tamu dan segala macam.
0: Dan semuanya di desainnya benar-benar mewah ya, elegan. Ini untuk tipe ranjangnya sendiri ini sudah didesain dengan sangat nyaman begitu ya Pak.
1: Sudah pasti.
0: Kemudian Pak, ini yang menjadi banyak pertanyaan, ini kan kita sudah ke celebrity room ya. Ada banyak yang diperbincangkan oleh netizen Pak, kalau saya boleh bilang. Karena The Trans Luxury Hotel Surabaya ini kan tergolong baru ya Pak ya. Ada kamar-kamar yang sedang diskon 999.
1: Wow.
0: Boleh di-spill dong Pak, biar semakin banyak.
1: Sudah
0: ya,
1: viral nih sepertinya.
0: Sudah viral ya.
1: Oke, untuk terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan, untuk responnya para tamu kami juga, terutama ya Bu Ega ya. Seperti kita tahu pada saat ini periode saat ini sampai dengan Juli, kami ada special rate, special offer menggunakan Alobank Pay Later di harga 999.

0: Rp29.000 net. Gitu. Jadi itu untuk tipe kamar premier di mana luasnya di 43 square meter sangat luas untuk tipe itu, untuk tipe kamar standar dengan segala fasilitas yang sudah kami siapkan untuk para tamu kami semua.
1: Oke, kan Rp999.000 dengan fasilitas yang luar biasa ya di kamar begitu. Kita boleh tahu dong, Pak, kok harga aslinya tuh boleh berapa ya, Pak?
0: Kalau
1: ya?
0: Harga asli akan start di atas di 2 jutaan rupiah.
1: 2 juta turun betul. 50% betul. Itu luar biasa loh. Dan ini kesempatannya mungkin para masyarakat yang ingin, kira-kira bisa sampai kapan, Pak, promo itu sendiri?
0: Pada saat ini promo ini berlangsung sehingga bulan Juli 2026. Dan setelah itu akan berlaku normal, harga normal.
1: Ya. Yes. Jadi ini menjadi kesempatan juga bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi banyak sekali fasilitas mewah di sini ya, dengan harga masih diskon 50%.
0: Betul.
1: Kembali lagi, kalau kamar-kamar di sini, Pak, tersedia berapa kamar dan ada berapa jenis tipe kamar yang disiapkan?
0: Jenis tipe kamar kami ada 5 tipe, yang dari premier sampai dengan presidential suite. Untuk jumlah kamar sendiri di 249 kamar. Ya, salah satu feature unik yang mungkin di city, di kota Surabaya atau mungkin kota-kota lainnya nggak ada, itu kita punya Sky Beach Club, di mana pasir yang kami datangkan dari Australia, langsung dari Australia. Lalu juga di mana anak-anak bisa bermain di pantai, merasa serasa di pantai, dan di infinity pool, which is nggak semua properti memiliki feature seperti itu. Dan ini something unik yang dimiliki The Trans Luxury Hotel Surabaya.
1: Hanya di sini kita bisa menikmati tidur nyaman, fasilitas yang menunjang, ada Sky Beach Pool yang ini sangat-sangat bisa diklaim ini tertinggi di Indonesia karena beach langsung ada di atas, artificial betul. Beach-nya itu sendiri ya, Pak.
0: Bisa bisa di experience sesuatu yang unik.
1: Bahkan tadi saya juga sempat berbincang dengan para pengunjung, itu tidak hanya dari kota Surabaya saja, banyak yang dari luar Surabaya, dari Bali, Yogyakarta, Jakarta. Kita melihat sejauh ini bagaimana okupansi dan minat antusias dari masyarakat.
0: Untuk respon dan antusiasme para tamu sendiri, kami sangat bersyukur. Respon yang kami terima sejauh ini sangat positif. Gitu. Jadi tamu internasional pun kita sudah mulai terima. Jadi memang kembali lagi terima kasih atas respon positifnya. Kami berharap momentum ini tetap sampai dengan ke depan.
1: Oke, jadi kamar celebrity room ini sendiri juga nantinya akan semakin disempurnakan ya. Semakin dibuat nyaman sehingga para tamu yang datang ini bisa menikmati tidak hanya fasilitas-fasilitas di luar ruangan hotel, tapi di kamar pun ini sudah banyak yang dimanjakan dengan berbagai fasilitasnya. Pak Hendry, terima kasih banyak untuk waktunya. Izin saya mengeksplor, kayaknya masih banyak sekali titik-titik yang harus dieksplor begitu. Yes. Terima kasih banyak, Pak.
0: Terima kasih banyak,
1: sudah
0: Bunda.
1: Ditemani kita sedikit jalan-jalan di kamar celebrity room ini sendiri. Dan pemirsa, jika Anda ini ingin merasakan sensasi menginap atau staycation di hotel dengan treatment layaknya celebrity ya, begitu saya katakan, di kamar ini, tentunya jangan lewatkan untuk merasakan sensasi menginap di celebrity room di tentunya di Trans Luxury Hotel Surabaya. Kia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di desa Wali Kukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Sabtu siang melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke polisi. Pelaporan itu terkait dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh ponpes tersebut. Kasus pencabulan itu dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban hingga korban disetubuhi. Saat ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti dan gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari sebelumnya tiga korban yang melapor, kini bertambah menjadi empat korban. Bahkan salah satu korban saat kejadian masih di bawah umur.
1: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut, modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut. Makanya korban tidak berani menolak, tidak berani melawan, dan korban menuruti apa yang disampaikan dari Gus tersebut.
0: Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Ngawi. Pria berinisial DR 33 tahun yang bekerja sebagai sopir pribadi ditangkap di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. DR ditangkap karena diduga memperkosa asisten rumah tangga berinisial DI 20 tahun yang baru satu hari bekerja dan mencabuli babysitter berinisial ED. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengadu ke karyawan senior yang kemudian melaporkannya ke majikan. Majikan lalu membawa kasus ini ke Polsek Kelapa Gading sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengungkapkan modus pelaku berpura-pura menawarkan pijat kaki dan punggung saat rumah dalam keadaan sepi.
2: Awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Nah, itu terhadap korban ART. Kemudian pelaku juga melakukan pelecehan terhadap korban babysitter.
0: Atas perbuatannya, DR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Itu tadi yang di Jakarta enak bener Bang DR, gak cuma ART yang jadi korban, babysitter juga, pura-pura nawarin pijet, beraksi di rumah majikan pula. Tapi untuk majikannya patut diacungi jempol nih, mau membawa kasus pencabulan ini ke jalur hukum begitu ya. Selamat Bang DR, Anda sudah kehilangan pekerjaan di tengah pengangguran di Indonesia begitu banyak. Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami sajikan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tujuh orang pekerja di Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat membersihkan area kebun sawit. Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan di Sukabumi tertimpa dinding tembok. Tim penyelamat gabungan berjibaku menyelamatkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan.
4: Iya, no, kacepetnya itu tuh. Kacepetku ya, Tata.
5: Warga desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan suara gemuruh dari proyek renovasi rumah pada Jumat sore. Dinding tembok rumah setinggi 2 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa kedua kaki seorang pekerja bangunan. Tim penyelamat gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban agar tidak memicu runtuhan susulan. Untuk memudahkan proses evakuasi, tim penyelamat gabungan menggali tanah di sekitar tubuh korban dan mengganjal dinding tembok yang menghimpit kedua kakinya. Saat proses evakuasi, korban sempat tak sadarkan diri. 2 jam berselang, kaki korban bisa dikeluarkan dari jepitan dinding tembok. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan kerja ini sedang diselidiki Polsek Nagrak.
6: Itu karena waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung lama.
7: untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan, kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
5: Di lokasi lain, 7 orang perempuan di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat berteduh di Pondok Kebun Sawit pada Jumat sore. Ketujuh korban merupakan buruh borongan yang ditugaskan membersihkan area kebun sawit. Kejadian berawal saat para korban sedang bekerja, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang. Nahas ketika berteduh di pondok di area kebun sawit, petir tiba-tiba menyambar. Kejadian ini menyebabkan satu orang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 6 lainnya saat ini masih dirawat intensif di RSUD di Kota Prabu Mulih. Korban meninggal telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Alai Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, polisi mengungkap fakta baru di balik pengakuan viral seorang model yang mengaku menjadi korban begal hingga mengalami luka bacok di bagian kepala. Setelah proses penyelidikan dan visum, Polda Metro Jaya memastikan luka tersebut berasal dari bisul yang pecah. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang menangis tersedu-sedu saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatiuwung.
5: Model berinisial AJ yang sebelumnya viral mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta, telah diperiksa kepolisian. Hasil visum menunjukkan luka di kepala AJ bukanlah akibat bacokan pembegal, melainkan bisul yang pecah. AJ mengaku hanya iseng saat membuat berita bohong tersebut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
8: Berita tersebut adalah bohong. Ini sudah didalami, termasuk sudah dilakukan visum et repertum terhadap luka. Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal.
9: Assalamualaikum, Komandan.
5: Inilah detik-detik saat anggota Polsek Jatiuwung menangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial I asal Sumatera ini kemudian digelandang ke Mapolsek Jatiuwung beserta barang bukti sepeda motor hasil curian, sementara rekan pelaku melarikan diri. Pelaku menangis terus-menerus saat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jatiuwung dan berdalih menyesal dan terus teringat anak istrinya. Namun mirisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi dalam 1 hari.
10: Rata-rata dari kelompok Sumatera. Jadi mereka menyeberang dari Sumatera, wilayah nyebrang ke wilayah Tangerang.
11: Pak, ini pelaku udah berapa kali, Pak, di bermain di Kota Tangerang sendiri?
10: Hasil interogasi kami barusan tadi ini, dia sudah melakukan hari ini yang 3 kali ini. Sementara yang satunya lagi sudah 4 kali melakukan.
5: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel dan terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Riau Pekanbaru mengalami pemadaman listrik pada Jumat malam. Sejumlah warga memilih keluar rumah. PLN menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk memeriksa gangguan sistem kelistrikan di Sumatera.
12: Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi inilah yang harus dihadapi para pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh pada Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Warga yang tak punya genset memilih untuk keluar rumah dan mengandalkan sarana penerangan seadanya. Sementara yang punya genset hanya bisa digunakan secara terbatas.
13: Gak bisa, Bang, karena generator kita sementara kecil. Itulah, Bang, karena 900 watt. Jadi kalau untuk semua kebutuhan gak mencukupi.
14: Seperti apa aja yang gak bisa?
13: Kulkas, apalagi seperti stanio, kulkas es batu, mesin parut kelapa. Itu aja, Bang.
14: Ada informasi sejauh ini kenapa padam dan ada informasi kapan menyala?
13: Belum ada, Bang.
12: Pihak PLN Unit Industri Distribusi Aceh menyebut terjadi gangguan pada transmisi 275 kafe Muaro Pungo Sungai Rumbai Jambi akibat cuaca buruk. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah di Pekanbaru Riau. Tim Raga di Treskrimum Polda Riau bersama personil Ditlantas melakukan patroli bersama untuk mencegah aksi kriminalitas. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat padamnya lampu penerangan dan traffic light.
9: Malam ini, lalu lintas berdiri di simpang Jalan Ponegoro dan Jalan Gajah Mada untuk mengurai arus kendaraan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
12: Dikutip dari CNNIndonesia.com, PLN menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyebut pihaknya masih mendata beban pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.
15: 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat menyebut jumlah korban kemungkinan akan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Rolnat Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa satu senjata jenis AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul karena akses menuju lokasi lebih dekat dari wilayah tersebut.
16: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunung Bintang, namun akses yang lebih mudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan dirikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kali ya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi.
15: Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
3: Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan gangster di Tangerang terjadi. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor 2 hari berturut-turut membekuk pengedar kurir hingga

0: dan pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
1: Ini. Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, dua korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. Tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.
2: Ini 6 orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm milik pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap 3 orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan 2 orang pelaku, yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti, usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, satu pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranji, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. 3 pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu 2 hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah di Redaksi Malam.

0: Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
1: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes dari limbah menjadi berkah Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Indonesia.

0: Anda masih menyaksikan Redaksi Malam bersama saya, Victor Pangaribuan. CT Arsa Foundation menggelar gerakan berbagi atau gebrak literasi di Kelurahan Mertelu, Kapanewon, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu siang. Dalam kegiatan ini, CT Arsa Foundation melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi sembako dan memberikan bantuan satu unit mobil ambulans untuk akses kesehatan.
1: CT Arsa Foundation melakukan kegiatan gerakan berbagi atau gebrak di Kelurahan Mertelu, Kapanewon, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan tersebut berhubungan dengan 4 pilar CT Arsa. Pilar pertama pendidikan untuk memperkuat literasi di tanah air. Pilar kedua yakni kesehatan. CT Arsa Foundation melakukan cek kesehatan gratis untuk warga Mertelu. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan secara umum hingga pemeriksaan gigi. Sedangkan kegiatan literasi, tujuannya ialah untuk memastikan anak di Mertelu memahami pentingnya pendidikan. Sehingga anak-anak di Mertelu bisa mendapatkan pendidikan lebih bagus. Selain literasi, CT Arsa Foundation secara berkelanjutan juga memperkuat program-program anak usia dini di Rumah Inspirasi Guyangan Lor, Gedang Sari. CT Arsa juga melakukan pembagian sembako untuk warga Mertelu. Bahkan dalam kesempatan tersebut, CT Arsa turut memberikan bantuan satu unit mobil ambulans untuk Kelurahan Mertelu. Penyaluran mobil ambulans ini karena akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan dari Mertelu terbilang kurang memadai. Dengan adanya bantuan mobil ambulans ini, harapannya bisa dimanfaatkan warga Mertelu dengan sebaik mungkin.
2: Dengan berkenan dengan 4 pilar CT Arsa, jadi pilar pendidikan kami mengadakan literasi untuk anak-anak di sekitar Kelurahan Mertelu. Terus juga pilar yang kedua, pilar kesehatan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan umum dengan pemeriksaan gigi gratis untuk warga di sekitar Mertelu ini. Nah, harapannya ambulan ini bisa dimanfaatkan masyarakat di Gunung Kidul, khususnya di area dekat Mertelu dan Guyangan Lor, karena kita melihat memang akses untuk menuju rumah sakit Puskesmas ini sangat memerlukan alat bantu transportasi seperti ambulan.
1: Rula Mertelu Nur Hidayat sangat berterima kasih dengan adanya gerakan berbagi atau gebrak literasi dari CT Arsa. Pasalnya CT Arsa telah banyak membantu masyarakat Mertelu, mulai dari pengeboran sumur bor untuk air bersih, pembangunan rumah inspirasi, pembagian sembako, hingga pemberian mobil ambulans.
3: Harapan kami dengan adanya kerjasama dan kolaborasi dengan CT Arsa Foundation, maka akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi masyarakat Kelurahan Mertelu. Dengan adanya bantuan ambulan ini, semakin mempermudah warga kami dalam mengakses layanan kesehatan.
1: Ia berharap dengan adanya kolaborasi dengan CT Arsa ini bisa membawa kemajuan dan kebaikan bagi masyarakat Mertelu. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Yogyakarta.
0: Rumah produksi asal Bollywood menggarap video klip lagu dengan melibatkan puluhan seniman lokal dari Pulau Dewata, Bali. Selain berbakat, para penari lokal yang terlibat disebut memiliki jiwa seni tari dengan taksu Bali yang kuat, sehingga membuat setiap gerakan tari yang dibawakan lebih energik.
1: Dengan melibatkan puluhan dancer lokal yang dianggap memiliki talenta dan pesona, label Maharaja Musik menggarap video klip untuk kedua single terbarunya, yakni Zuzuzu dan Hun Main Teri Rani di kawasan Seminyak, Bali. Dancer asal Bali yang terlibat dalam pembuatan video klip lagu bertema cerita cinta tersebut mengaku mendapatkan pelajaran baru tentang koreografi. Tak hanya itu, kolaborasi ini juga membawa dan mengenalkan budaya Indonesia, khususnya Bali, ke kaca internasional, serta ajang untuk melestarikan budaya kedua negara.
4: Jadi saya bisa belajar dari sini, belajar juga tarian baru dari mereka, dari India yang pastinya tidak hanya Bollywood, tidak hanya tari classical dance. Jadi saya mencoba tarian baru sekarang seperti apa modern dance. Dan itu bagi saya sangat bermanfaat bagi saya juga dan bisa membangun profesional jati diri saya.
5: Tentunya kita sangat bersyukur sekali dengan adanya kolaborasi ini. Tentu saja kita jadi lebih mengetahui terkait apa budaya dari luar dan juga bagaimana orang luar mengetahui budaya kita. Tentunya ini salah satu cara kita untuk melestarikan budaya kami dan budaya luar.
1: Meskipun hanya membutuhkan waktu sehari untuk latihan, dengan talenta yang dimiliki, para dancer tidak mengalami kesulitan dan bisa menyesuaikan tarian baru dengan mudah.
6: They are really loving to work with all the Balinese. Yeah, they are very talented and they are doing good dance. And so myself, if I'm creating something, if I'm creating some steps, so they all are just, you know, doing very nicely. So I feel very good for that.
1: Selain berbakat, para dancer disebut juga memiliki jiwa seni tari dengan taksu Bali yang kuat, sehingga bisa membuat setiap gerakan tari yang dibawakan membuat lebih energik. Sang produser mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan artis muda berbakat dari Pulau Dewata. Kedepan ia pun berencana akan mempromosikan para artis lokal Bali ini.
7: Absolutely amazing, extremely, extremely talented, and I'm so proud to be seated in Bali. Such talented young upcoming artists.
8: Do you want to promote them more than this?
7: Most definitely I will do it. My thought levels are basically on that level, and I'm basically thinking exactly how I'm going to move the next move with them.
1: Lagu Zuzuzu menjadi penampilan terakhir penyanyi Sona Gonzalez. Penyanyi asal India itu menyerah karena kanker.

0: sejarah yang sejak lama diidapnya. Video klip yang dibuat rumah produksi Maharaja Musik di Bali ini menjadi persembahan khusus dan penghormatan terakhir untuk sang diva Sona Gonsalves. Sementara lagu Hun Main Teri Rani merupakan lagu love story yang membawa seseorang layaknya sang ratu. Mahalia Ros, Badung, Bali.
1: Salah satu kuliner yang bisa Anda coba di Aceh Tamiang adalah mie kocok Suprihatin. Mie kocok yang disajikan di warung yang sudah berdiri sejak 1970-an ini menggunakan resep khas turun-temurun, perpaduan mie kuning dan rempah yang menggugah selera.
0: Jika Anda pergi ke Aceh Tamiang, jangan lupa mencoba mie kocok Suprihatin alias Bu Supri yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang. Mie kocok ini buka sejak pukul 14 sampai dengan pukul 22 malam. Warung mie kocok ini sudah berdiri sejak tahun 1970-an dengan menggunakan resep khas turun-temurun, perpaduan mie kuning, toge, dan rempah. Mie yang sudah dicampur rempah khas bumbu berwarna hijau yang kental ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi dan dibuburkan dengan bumbu kacang. Di sini pengunjung dapat memilih dua varian, yaitu mie kocok telur dan ada juga mie kocok komplit yang memakai telur dan sate daging sapi. Adapun harga makanan yang disajikan antara 18 hingga 30 ribu rupiah per porsinya.
2: Yang biasa tuh yang pakai telur aja 18.000. Yang pakai sate komplit 30.000 porsinya.
0: Salah satu pembeli mengaku dirinya sudah sejak lama menjadi pelanggan mie kocok di warung ini.
3: Dan rasanya juga nggak berubah. Dan biasanya sih kalau kesini saya bisa mie kocok, satenya juga enak, martabaknya juga enak, dan yang paling khas itu air kacangnya itu yang nggak ada di tempat lain.
0: Selain mie kocok, hidangan khas di warung ini adalah minuman es kacang hijau yang siap menyegarkan dahaga para konsumennya. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Dari California, Amerika Serikat, penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat. Ini menandai perjalanan karirnya dari bintang cilik hingga menjadi ikon pop dunia.
4: Miley Cyrus tampil di Hollywood Boulevard didampingi keluarga, sahabat, dan para penggemar saat bintang namanya diresmikan. Dalam pidatonya, Cyrus menyebut pencapaian tersebut menjadi simbol dedikasi panjang dalam dunia hiburan.
5: What feels so special to me about this star is that it's an accumulation of devotion. The star isn't something that you win like a seasonal game. It's not something that you can chase or collect. It's not something you make the next record for and then tote it around like a trophy. My name is laid in gold and pink terrazzo.
4: Puluhan penggemar sudah memadati lokasi sejak dini hari untuk menyaksikan langsung peresmian tersebut. Banyak di antara mereka mengaku tumbuh bersama lagu-lagu Miley Cyrus dan menjadikannya inspirasi dalam kehidupan mereka. Miley Cyrus pertama kali dikenal luas lewat serial Disney Channel, Hannah Montana, sebelum sukses meniti karir musik dengan berbagai genre, mulai dari pop, rock, hingga country.
1: Pemirsa, boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali menyapa penggemar di Indonesia melalui konser spektakuler di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta. Konser yang digelar pada 26 dan 27 Desember 2026 ini langsung disambut antusias oleh para ARMY yang telah menantikan penampilan mereka di tanah air. Informasi ini sekaligus menutup redaksi malam edisi kali ini. Saya Victor Pangaribuan, selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
6: Boy group asal Korea Selatan BTS dipastikan akan kembali ke Indonesia dengan menggelar konser bertajuk World Tour Arirang in Jakarta. Konsep tersebut dijadwalkan berlangsung 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal tersebut diumumkan IMEI selaku promotor sekaligus menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket yang akan dijual dalam dua babak, pre-sale dan general on sale.

Untuk mengikuti pre-sale, fans harus mendaftar Weverse Army Membership Pre-sale yang dimulai Jumat 22 Mei pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah. Konser BTS di Jakarta akan menjadi yang terbaru setelah mereka tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu.

Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi berhasil dipulihkan. Selamat sore, saya Alvin Raharjo, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya 75 ton udang faname di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dalam sambutannya, Presiden menyebut komoditas udang faname ini akan diekspor untuk menambah cadangan devisa negara. Badan Gizi Nasional bekerjasama dengan Polresta Barelang mengungkap kasus penipuan dapur makanan bergizi gratis atau MBG fiktif yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Pemerintah Arab Saudi mematangkan kesiapan pengamanan untuk musim haji 1447 Hijriah. Dalam acara gelar pasukan, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis hingga armada kendaraan modern.

0: Pertandingan terakhir pada ajang Liga 1 Indonesia mempertemukan Persib Bandung dan Persijap Jepara. Pertandingan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. Jelang pertandingan, bobotoh sudah mulai hadir memadati Stadion GBLA. Tidak hanya datang dari wilayah Bandung Raya, para pendukung Pangeran Biru ini juga tiba dari berbagai wilayah lain di Jawa Barat. Lengkap mengenakan atribut serba biru, bobotoh siap memberikan dukungan untuk tim pemenang Liga musim lalu. Bagi Persib, pertandingan ini cukup penting. Sebab untuk menjadi juara, Persib minimal harus mendapat skor seri melawan Persijap Jepara. Para bobotoh tentu berharap Maung Bandung ini bisa mempertahankan gelar juara untuk ketiga kalinya. Pekan terakhir Super League 2025-2026, laga Persib Bandung melawan Persijap Jepara digelar pada sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan langsung saja kita akan pantau situasi terkini di sana. Sudah ada koresponden Kiki Haryadi. Selamat sore Kiki. Kiki, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kita semuanya bagaimana situasi dan juga antusiasme para bobotoh ini dalam mendukung Persib Bandung di laga kali ini.
1: Ya, selamat sore Alfian. Saat ini saya berada di area luar dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tempat di mana Persib Bandung saat ini tengah melangsungkan laga terakhirnya melawan Persijap Jepara begitu. Anda bisa lihat di belakang saya, ini adalah ratusan atau bahkan mungkin ribuan para bobotoh, para pendukung Pangeran Biru ini sudah mulai hadir ke kawasan GBLA sejak tadi siang untuk memberikan dukungan secara penuh kepada Persib Bandung. Dan memang diprediksi di dalam sana match ini sudah mulai berlangsung tepat tadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi para bobotoh yang kemudian tidak kebagian tiket ini menunggu di luar untuk kemudian akhirnya nanti akan menonton bareng dari laga Persib melawan Persijap Jepara begitu. Kita coba tanya antusiasme dari bobotoh, ada salah satu bobotoh yang kemudian sudah hadir pada sore hari ini, namanya siapa nih Kang?
2: Imron.
1: Kang Imron, bobotoh asal mana, Bandung atau dari luar Bandung nih?
2: Saya dari Bekasi.
1: Dari Bekasi, wah ini jauh-jauh dari Bekasi. Mas Imron, boleh cerita gimana nih dukungan yang diberikan penuh kepada Pangeran Biru kita ini?
2: Tentunya sangat luar biasa sekali karena animo supporter yang datang ke GBLA hari ini melebihi kapasitas. Mungkin di dalam sudah penuh, termasuk kami pun tidak bisa masuk ke dalam area stadion.
1: Dan tapi harapannya untuk pertandingan yang tengah berlangsung saat ini gimana nih?
2: Tentunya harapannya untuk pertandingan yang berlangsung hari ini kita bisa menang dan bisa menjuarai Liga Indonesia pada musim ini.
1: Oke, Mas, mungkin mengikuti dari awal pertandingan sampai akhirnya sekarang adalah pertandingan terakhir. Bagaimana melihat performa dari Maklok dan juga kawan-kawan nih?
2: Tentunya cukup baik dari musim lalu, bahkan kita di Asia juga bisa meningkatkan prestasi kita. Dan harapan kami tentunya mungkin di musim depan kita bisa menyumbangkan lebih banyak poin untuk Liga Indonesia. Okay. Dan kita bisa menggendong Liga agar bisa menambah slot di Asia.
1: Peluang untuk menang tentu kalau lihat dari data statistik ada di depan mata begitu ya. Sudah siap konvoy dan apa yang ingin disampaikan untuk para pemain mungkin?
2: Untuk para pemain tentunya kami apresiasi sebesar-besarnya, terima kasih banyak karena telah membanggakan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan seluruh bobotoh yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara lain, bahkan di dunia.
1: Thank you Mas Imron dan juga kawan-kawan, terima kasih banyak. Nah itu dia satu dari sekian banyak suara yang kemudian disampaikan oleh para bobotoh terkait dengan laga terakhir pada sore hari ini begitu ya. Diprediksi titik-titik keramaian memang tidak hanya terjadi di kawasan GBLA saja. Kalau berkaca kepada pekan-pekan lalu bahwa keramaian dari para bobotoh ini biasanya tersebar di berbagai titik Alfian. Salah satunya di kawasan Cikapayang Dago, kemudian juga di kawasan Pasupati begitu ya. Di jembatan Pasupati juga biasanya ramai oleh para bobotoh. Dan memang keramaian seperti ini tidak hanya dikonsentrasi di sini dan juga biasanya ada nonton bareng juga di beberapa titik di wilayah Kota Bandung atau bahkan di beberapa daerah lain di luar Kota Bandung untuk memberikan dukungan kepada Pangeran Biru Persib Bandung yang kemudian kalau kita lihat dari data statistik memang peluang untuk menangnya cukup besar begitu, meskipun kita juga nanti akan menantikan bagaimana hasil akhir dari pertandingan yang kemudian digelar pada sore hari ini begitu. Tadi sempat turun hujan di kawasan Bandung dan juga sekitarnya, tapi nampaknya tidak mengurangi semangat dari para Boboto dari berbagai daerah, tidak hanya dari wilayah kota Bandung saja. Tadi salah satunya dari Bekasi juga jauh-jauh datang ke GBLA untuk memberikan dukungan penuh kepada Persib pada kesempatan kali ini. Kalau informasi terakhir yang kemudian saya terima, bahwa ada beberapa pemain inti yang kemudian tidak bisa memainkan atau tidak bertanding pada hari ini, begitu. Salah satunya adalah Kapten Persib Mark Klopp, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dari para pemain untuk memberikan yang terbaik. Jadi intinya, apakah Persib ini bagaimana bisa menang? Kalau melihat dari data statistik dan juga permainan yang kemudian sudah dilakukan dari tahun lalu, jadi intinya adalah jika saat ini Persib begitu seri, apapun hasil yang kemudian diraih oleh Borneo FC, Persib akan kembali menjadi juara Liga pada tahun ini begitu. Namun jika pada akhir nanti di akhir pertandingan misalkan Persib kalah atas Persija Jepara, kemudian Borneo FC yang kemudian memenangkan laga melawan Maluku United, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, kita akan nantikan bagaimana hasil akhirnya, apakah Persib akan mempertahankan Liga pada musim ini. Kalau Persib berhasil mempertahankan Liga, artinya hat-trick. 3 kali menang begitu berturut-turut mulai dari tahun 2024, 2025, dan 2026. Tentu Boboto yang ada di sini di Jawa Barat mengharapkan bahwa Persib harus mempertahankan gelar juara yang kemudian sudah diraih 2 tahun terakhir, 2024, 2025, dan di tahun 2026. Kita sama-sama tahu, Alfian, bahwa Bandung diprediksi akan menjadi Bandung Lautan Biru kalau memang pada akhirnya Persib bisa memenangkan laga pada sore hari ini. Karena kalau misalkan sesuai dengan agenda, jika Persib memenangkan laga pada hari ini, besok hari Minggu tanggal 24 ya, 24 Mei 2026 akan digelar konvoi di kawasan kota Bandung. Banyak sekali yang sudah bicara terkait dengan hal ini. Startnya akan dimulai di kawasan Gedung Sate dan kemudian akan berakhir di kawasan Asia Afrika. Ini baru pertandingan 2 kali 45 menit ke depan, kita akan melihat apakah Persib benar-benar bisa mempertahankan gelar juara yang sudah diraih selama 2 tahun terakhir. Alfian.
0: Kiki, kalau kita bicara soal banyaknya supporter atau bobotoh yang ada di GBLA saat ini, bagaimana Anda melihat dari sisi pengamanan? Kira-kira apakah akan ada sesuatu yang berbeda jika dibandingkan dengan ketika Persib melawan tim sepak bola lain? Apakah Anda melihat ada perbedaan penambahan jumlah misalnya, dan juga apakah Anda juga melihat ada supporter dari Persijap yang juga ikut hadir untuk mendukung Persijap Jepara yang bertanding di GBLA pada hari ini?
1: Memang GBLA dipenuhi oleh para Boboto begitu ya, lengkap dengan atribut berwarna biru mulai dari pakaian, kemudian juga bendera yang menyuarakan bahwa Persib pada sore hari ini harus menang begitu. Dan memang pengetatan juga dilakukan oleh beberapa pihak kepolisian untuk kemudian yang bisa masuk ke area GBLA begitu. Karena tadi sempat turun hujan begitu ya, karena tadi sempat turun hujan dengan intensitas yang cukup deras, ini yang kemudian membuat para Boboto mungkin melipir sejenak ke beberapa titik di kawasan GBLA. Namun tadi sekira pukul 15 hingga 15.30 mereka mulai merapat begitu. Dan nampaknya memang ini didominasi tentu saja karena memang berada di kawasan Bandung Raya, artinya memang dipadati oleh para bobotoh yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga para bobotoh yang berasal dari berbagai daerah juga terus berdatangan begitu. Nah, kalau kita boleh lihat di sini ya, Anda bisa melihat ini adalah situasi terkini di kawasan GBLA. Ini asal dari mana nih? Ranca Ekek, dari wilayah Bandung ya. Ada yang dari luar kota, dari luar Bandung di sini? Dari Kuningan, Jawa Barat. Wah, ini juga dari Kuningan juga jauh-jauh. Ini Kuningan salah satu, kawasan di Jawa Barat begitu. Kang, namanya siapa nih?
3: Arman.
1: Kang Arman, jauh-jauh dari Kuningan ke Bandung. Apa harapan untuk Persib yang sedang bermain hari ini?
3: Intinya Persib bisa juara 3 kali berturut-turut. Dan semua buat pemain Persib, semoga bisa membuktikan kepada seluruh bobotoh, khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, bisa memberikan yang terbaik.
1: Oke, saya rasa harapannya juga disampaikan sama oleh para bobotoh yang datang dari Bandung maupun dari luar Bandung begitu untuk Persib begitu ya. Kita harapkan nanti, kita masih menunggu, Alfian, 2 kali 45 menit ke depan. Ini juga kalau saya lihat di layar besar yang kemudian saat ini terjadi, pertandingan ini masih terus berlangsung begitu. Kita masih menunggu bagaimana nanti, ya, perkiraan mungkin akan berakhir sekitar 17.30. Kita sudah melihat hasilnya langsung, apakah Persib benar-benar bisa mempertahankan gelar juaranya atau tidak. Kalau berhasil, artinya hat-trick ini benar-benar ditunjukkan oleh tim skuad dari Maung Bandung ini. Alfian.
0: Baik, terima kasih Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Stadion GBLA Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke berita lainnya. Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi dipulihkan.
4: Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN Sabtu pagi. Darmawan menyebut indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan akibat gangguan tersebut beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
5: Ini sebagai indikasi awal ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
4: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi larangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial ke sejumlah sekolah di Kota Tangerang. Ratusan siswa di wilayah Tangerang diberikan pemahaman terkait alasan aturan itu.
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian

0: Potensi menjadi target komersialisasi di media sosial masih sering menyasar pengguna di bawah usia 16 tahun. Dalam kesempatan ini, Kementerian Komdigi terus mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang dikenal dengan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Sosialisasi dilakukan melalui forum Sahabat Tunas dengan melibatkan ratusan siswa di sekolah tersebut.
1: Beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu tahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo ini menandatangani PP Tunas, atau kita populer dengan mengatakan Tunggu Anak Siap. Jadi tidak melarang Pak Wali, tapi menunda sampai usia 16 tahun baru anak-anak bisa menggunakan sosial media.
0: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut positif hadirnya PP Tunas. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta menjaga konsentrasi belajar anak. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam oleh anak, terutama di luar jam belajar.
2: Ini merupakan salah satu upaya bersama kita semuanya membentuk ya sikap mental perilaku.
0: Melalui sosialisasi ini, para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya 75 ton udang faname di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu siang, dan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya 75 ton udang faname di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Dan agenda ini merupakan kelanjutan dari rangkaian panen parsial yang sebelumnya telah sukses dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Panen raya 75 ton udang faname ini dilakukan di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan kali ini Presiden Prabowo turut memanen langsung udang faname. Dalam sambutannya, ia menyebut nantinya hasil komoditas udang yang dilaporkan memiliki kualitas standar internasional ini akan diekspor untuk menambah cadangan devisa negara. Pencapaian panen raya udang faname di BUBK Kebumen ini dinilai menjadi momentum krusial bagi kebangkitan sektor perikanan domestik, khususnya melalui standarisasi budidaya udang modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta. Ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa, ya. Saya kira nanti dalam bulan-bulan yang akan datang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Sejumlah kegiatan mengisi gelaran Jogja Financial Festival 2026. Antusiasme pengunjung terlihat sejak acara ini dibuka. Dan untuk mengetahui situasi di lokasi, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung di Jogja Expo Center di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Sufi. Sufi, mungkin Anda bisa menyampaikan kepada kita semuanya terkait hari kedua Jogja Financial Festival kali ini. Ada hal yang spesial apa yang bisa Anda sampaikan?

0: baru saja acara di Main Hall dari Jogja Financial Festival 2026 tuntas dilakukan, ditutup dengan penampilan stand up komedi dari Kiki Saputri. Dimana kalau kita mereview sedikit, dimulai pada pagi hari ini dalam pelaksanaan hari kedua Jogja Financial Festival ini, diawali dengan 101 Legislative Talk, dimana yang menjadi narasumber utama adalah Muhammad Misbakun sebagai Ketua Komisi 11 DPR RI yang membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan bagaimana DPR melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut dalam upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dan dalam kutipan pembicaraan atau dialog yang terjadi, kita bisa menangkap bahwa Misbakun sendiri sangat optimis bahwa Indonesia akan kembali bangkit dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian usai one on one dengan legislatif, dilanjutkan dengan diskusi antara para bankir yang menghadirkan direktur utama dari Bank Himbara yang memberikan edukasi bagi para peserta yang sebagian besar merupakan siswa dan mahasiswa mengenai kondisi perbankan di Indonesia. Kemudian pembicaraan dilanjutkan dengan CEO Talk yang membahas lebih banyak mengenai sektor pertambangan, karena memang narasumber utamanya adalah Presiden Direktur dan CEO dari PT Vale Indonesia, Bapak Fernandus Imanto. Kemudian tadi sempat ada jeda sedikit di mana diskusi atau dialog interaktif dijeda dengan adanya permainan interaktif arisan yang dipandu oleh Surya Insomnia dan melibatkan para peserta yang ikut serta menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam sesi arisan yang terkait dengan materi-materi yang disampaikan dalam diskusi atau dialog interaktif yang digelar selama 2 hari di dalam Jogja Financial Festival 2026 ini. Kemudian setelah arisan usai, tadi juga dilanjutkan dengan business talk mengenai financial market, di mana sejumlah narasumber ini melakukan dialog interaktif dengan peserta, di mana peserta juga bisa mendapatkan kesempatan tidak hanya mengajukan pertanyaan namun juga menjawab pertanyaan yang berhadiah uang jutaan rupiah. Dan selain itu, selain business talk, kita juga tadi mengikuti sesi executive talk di mana executive talk ini menghadirkan Bapak Doni Oskaria sebagai COO Danantara yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan bagaimana situasi dan kondisi pengelolaan BUMN di Indonesia. Dan seperti yang tadi saya informasikan di awal, bahwa memang untuk acara di Main Hall yang ada di belakang ini sudah tuntas semua, ditutup dengan adanya stand up comedy. Namun rangkaian dari Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini masih akan dilanjutkan dengan educational class, di mana educational class ini akan langsung dimulai pukul 16.30 yang sebelumnya direncanakan pukul 17 namun akan dimajukan, di mana narasumber utamanya di ruang Arjuna yang akan membahas mengenai entrepreneur talk adalah Bapak Heri Gunadi, direktur utama dari Bank BRI dan juga founder serta chairman dari CTCorp, yaitu Bapak Chairul Tanjung. Tentu saja saya beserta para pengunjung dan peserta yang ikut dalam Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini tidak sabar untuk mendengarkan secara langsung seperti apa diskusi yang menarik serta pengetahuan apa lagi yang akan dibagikan oleh 2 orang eksekutif dan entrepreneur yang akan menjadi narasumber utama dalam kelas tersebut, Alfian. Dan satu lagi, meskipun Jogja Financial Festival 2026 akan berakhir pada hari ini, di mana nantinya usai educational class yang berakhir pukul 19.00, nantinya masih akan ada hiburan yang dibawakan oleh sejumlah artis-artis papan atas, yaitu Silet Open Up dan juga Juicy Lucy, yang akan menutup Jogja Financial Festival 2026 di hari kedua ini. Dan esok hari masih ada kegiatan Jogja Run the City yang akan diikuti oleh ribuan pelari yang masuk dalam rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 ini. Alfian.
1: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari kegiatan yang berlangsung di Bantul, Daerah Istimewa.

0: Istimewa Yogyakarta. Puluhan stan Bank Himbara, bank swasta, dan lembaga keuangan lainnya mewarnai area pintu masuk hingga hall utama Jogja Financial Festival 2026. Acara terselenggara di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri ribuan pengunjung.
1: Menyusuri pintu masuk menuju hall utama gelaran Jogja Financial Festival 2026, pengunjung langsung disambut puluhan stand yang menawarkan produk keuangan serta edukasinya. Stand-stand yang ada juga memberikan hadiah melalui berbagai macam permainan. Di stand Bank Indonesia dan BPKH, pengunjung diajak bermain untuk mendapatkan hadiah sekaligus edukasi tentang keuangan. Informasi dan kesempatan magang, lowongan kerja, hingga beasiswa juga ditawarkan stand Sampurna Career Corner dan stand LPDP.
2: Belajar
3: tentang expo, gimana caranya gitu. Terus tadi juga ada beberapa kayak edukasi tentang misal OJK, terus info magang beasiswa dan lain sebagainya. Iya, gitu. Seru.
2: Keren ya.
3: Terus nanti cocok di buat mahasiswa. Juga ada
2: yang pertama souvenir sih mas.
3: Jelas. Yang kedua pengalaman.
1: Salah satu yang menyedot banyak perhatian adalah stand Antang yang menjual langsung emas produk andalan mereka. Meski harganya tengah melambung tinggi, emas tetap diburu masyarakat.
4: Memang sengaja mau beli emas, biasanya kan belinya Antam di butik. Tapi kemarin kan dapat info kalau ada pameran di sini. Siapa tahu harganya lebih miring atau lain gitu. Jadi iseng ke sini, terus ternyata kita dapat barangnya di sini. Karena di sini juga lebih mudah juga sih.
1: Produk lain yang ditawarkan dalam event ini diantaranya produk kesehatan dari Kimia Farma, produk olahan daging kurban dari Lazismu, hingga produk elektronik dan motor listrik dari Polytron.
5: Untuk booth peserta, ya kita dari semua Bank Himbara berkumpul, ada Antam, ada Indonesia Financial Group, semuanya hadir sini. Dan itu sempat kita lihat antrian cukup lumayan, minat cukup lumayan, khususnya pada saat Antam menjual sempat membuka konter untuk menjual emas. Saya rasa itu sebagai animo juga bagi masyarakat ya. Betapa lagi maraknya masyarakat berinvestasi di emas. Gitu. Jadi semua booth ramai, hampir semua hadiah juga ramai gitu kan.
1: Bagi yang melewatkan di hari pertama, pengunjung masih bisa hadir di hari kedua sekaligus hari terakhir gelaran Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Rangkaian acara Jogja Financial Festival 2026 kembali menghadirkan diskusi ekonomi strategis dalam sesi one-on-one financial talks. Dipandu langsung oleh founder and chairman CT Corp, Skairul Tanjung, sesi kali ini menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, untuk membahas berbagai strategi fiskal hingga optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.
6: One-on-one financial talks menjadi salah satu sesi yang paling ditunggu dalam Jogja Financial Festival 2026. Dialog interaktif dan mendalam antara founder and chairman CT Corp, Khairul Tanjung, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat atensi luar biasa dari pengunjung yang ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari ribuan peserta saat sesi dimulai. Dalam sesi yang berlangsung selama hampir satu jam tersebut, Menko Purbaya menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam jalur pertumbuhan yang kuat, didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, serta strategi pemerintah yang mempercepat belanja anggaran di awal tahun. Menanggapi adanya sentimen negatif yang banyak beredar di media sosial yang kerap disebut sebagai ekonomi TikTok, Menkeu menjawab dengan data valid Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan adanya lonjakan penjualan mobil dan sepeda motor pada bulan April 2026. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa daya beli masyarakat masih sangat aman dan jauh dari isu lesu.
7: Saya pikir juga ekonomi kita memang berantakan. Artinya mungkin pemerintah ngibulin masyarakat. Coba kita lihat penjualan mobil yang halaman 6 tadi. Angka bulan April, halaman 6. Saya tunjuk sedikit ya. Ini penjualan mobil dari minus di bulan Maret karena lebaran kali ya. April naiknya 55%. Penjualan motor naiknya 28%. Itu artinya ekonomi sehat, daya beli masih kuat. Terus kalau kita lihat apa lagi? Konsumsi semen. Dari segini, di bulan April tumbuhnya

0: 36,6%. Penjualan listrik juga turun, April tumbuhnya kencang. Konsumsi BBM juga, BBM ya, masih naik. Konsumsi masyarakat ya walaupun turun sedikit, trennya masih naik kencang. Artinya kelihatannya daya beli masyarakat nggak sejelek yang dikatakan oleh ekonom-ekonom di TikTok.
1: Kondisi fiskal negara juga dipastikan berada dalam kondisi sehat dan berkelanjutan. Hingga bulan April, defisit anggaran berhasil ditekan hingga 0,64% dari produk domestik bruto atau PDB. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi sistem perpajakan otomatis berbasis AI melalui Cortex System. Pemerintah juga baru saja menerbitkan global bond sebesar 3,4 miliar dolar Amerika Serikat yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor asing terhadap pasar obligasi Indonesia. Terkait pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir, Menkeu Purbaya meminta para keuangan muda dan mahasiswa untuk tidak panik. Berdasarkan siklus bisnis jangka panjang, prospek pasar modal Indonesia sejalan dengan penguatan fondasi makroekonomi nasional yang diprediksi akan terus meningkat secara bertahap hingga tahun 2028 dan 2030.
0: Baik. Kalau saya lihat teknikal analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman nggak usah takut investasi jangka panjang. Lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan.
1: Selain strategi pemerintah, sektor swasta juga menjadi fokus utama dalam dialog ini. Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, menegaskan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, perlakuan hukum dan strategi untuk mengakselerasi mesin swasta harus berjalan beriringan dengan agenda pemerintah.
2: Untuk bisa sukses, itu kita harus tumbuh bersama-sama. Ya, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya dunia usahanya saja, tapi masyarakatnya, siapapun ya, anggota dari Republik Indonesia ini ya, harus bisa membentuk, Presiden bilang, Indonesia Incorporated. Agar kita bisa maju bersama, tumbuh bersama, sejahtera bersama.
1: Jogja Financial Festival 2026 merupakan agenda tahunan yang diinisiasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus menjadi wadah sinergi antara regulator, pelaku industri keuangan, dan akademisi. Melalui acara ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan optimis dalam mengelola investasi dan keuangan di masa depan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, DIY.
3: Pemerintah Arab Saudi mematangkan kesiapan pengamanan musim haji tahun ini. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
1: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
2: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Jemaah Haji Indonesia asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede Kelompok Terbang 27 Muhammad Firdaus yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan wafat di Kota Mekah. Jenazah almarhum dievakuasi tim gabungan yang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

0: dilaporkan hilang selama sepekan, jemaah haji atas nama Muhammad Firdaus ditemukan wafat di kota Mekah. Pergerakan almarhum sempat terekam kamera pengawas hotel tempatnya menginap. Pria berusia 72 tahun itu terlihat keluar hotel seorang diri menjelang ibadah sholat Jumat 15 Mei sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Almarhum diketahui pergi tanpa membawa kartu identitas apapun dan hanya mengenakan gelang haji di tangannya. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi melakukan pencarian secara masif. Dan pada Jumat 22 Mei, Muhammad Firdaus ditemukan wafat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh Muhammad Hasan Afandi menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum.
1: Atas nama Bapak Muhammad Firdaus, usia 72 tahun, jemaah kloter JKG 27, yang pada hari ini mencapai titik temu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami, segenap PPH Arab Saudi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan.
0: Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus yang akan dilakukan langsung oleh petugas haji. Lukman Rozak, Mekah, Arab Saudi. Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci. Sementara saat sidak kesiapan tenda jemaah di Arafah, Amirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menemukan sejumlah ketidaksesuaian kapasitas tenda yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan serta kekhusyukan jemaah saat wukuf.
2: Suasana haru dan menyentuh hati mewarnai kedatangan kloter terakhir pada Jumat 22 Mei 2026. Seorang jemaah haji lansia asal Surabaya, Syairozi, menjadi penumpang terakhir yang masuk ke dalam bus. Meski dengan keterbatasan fisik, Syairozi terlihat sangat bahagia dan bersemangat bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci. Dengan selesainya fase kedatangan ini, menandakan seluruh jemaah haji reguler Indonesia kini telah berkumpul di Tanah Suci dan bersiap untuk menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini yang berjalan tanpa kendala berarti.
3: Oke, alhamdulillah semuanya tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Dari total 527 kloter sudah landing semuanya hari ini. Dan kloter SUB 16 menjadi kloter pamungkas layanan kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun ini. Sukses untuk kita semuanya.
2: Jelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh terus melakukan pengecekan fasilitas jemaah haji di sejumlah lokasi. Di kawasan Arafah, tim Amirul Hajj menemukan adanya perbedaan data kapasitas yang tercantum dengan jumlah tempat tidur yang tersedia di dalam tenda. Pada salah satu tenda, kapasitas yang tertulis 360 orang, namun saat dihitung secara manual oleh tim, jumlah kasur hanya 332 unit. Artinya, terdapat kekurangan 28 tempat tidur dalam satu tenda. Menyikapi temuan ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meminta tim di lapangan melakukan pengawasan dan penghitungan ulang secara ketat agar sesuai dengan jumlah jemaah yang akan menempatinya.
4: Kita temukan angka yang tertulis di jendela itu adalah 360 kasur. Kita hitung ulang ternyata 332.
5: Yusuf min.
4: Kita minta Sarika untuk
5: jelas sama al kloter
6: atau enggak?
4: Yang
6: kum ini juga semua.
7: Kum al kloter juga semua.
4: Itu berapa tenda lagi yang seperti ini?
6: Tenda taksi musyafah.
2: Selain kesiapan tenda, tim Amirul Hajj juga mencermati fasilitas toilet jemaah. Meski kondisinya bersih dan layak digunakan, rasio satu toilet untuk 50 jemaah dinilai masih belum ideal dan perlu ditingkatkan. Tak hanya Arafah, tim Amirul Hajj juga akan melakukan pengecekan menyeluruh pada tenda-tenda di wilayah Mina. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
0: Pemerintah Arab Saudi mematangkan kesiapan pengamanan untuk musim haji 1447 Hijriah. Menteri Dalam Negeri Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud, meninjau langsung kesiapan

0: operasional pasukan gabungan di Kota Suci Mekah. Dalam upacara tahunan di Mekah, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis, armada kendaraan modern, serta dukungan penerbangan untuk mengawal jalannya ibadah haji. Sistem keamanan tahun ini diintegrasikan dengan teknologi pusat komando canggih guna mempercepat koordinasi di lapangan. Pengamanan ketat ini akan disiagakan penuh mulai dari Kota Mekah, Madinah, hingga jalur utama tempat suci. Langkah ini diambil demi menjamin keselamatan dan kelancaran jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menyatakan akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan dan memasuki Kota Mekah tanpa izin. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2026 bisa berjalan lancar.
1: Lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari seluruh negara sudah berkumpul di Kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh pihak otoritas Arab Saudi dalam konferensi pers yang disampaikan di pusat 911 Center kemarin. Dan memang pengamanan itu menjadi salah satu faktor yang sangat menjadi concern bagi pemerintah Arab Saudi. Untuk memberikan gambaran, pemeriksaan berlapis semua kendaraan yang akan masuk ke Kota Mekah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir ini. Dan pemeriksaan ini dilakukan termasuk untuk mengecek kartu nusuk. Jadi kami yang merupakan jurnalis dari berbagai negara, undangan dari Kementerian Media Pemerintah Arab Saudi, bahkan juga harus selalu membawa kartu nusuk jika ada kemudian pengecekan sewaktu-waktu. Petugas biasanya akan melakukan scan barcode bagi siapapun yang melintas dan akan masuk ke Kota Mekah. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan secara mendetail. Bagasi kendaraan akan dibuka dan diperiksa untuk memastikan tidak ada orang-orang yang masuk secara ilegal ke Kota Mekah. Beberapa kali memang pemerintah Arab Saudi mengatakan tidak akan bisa begitu melakukan haji jika tidak ada izin resmi. Untuk itu beberapa kali operasi dilakukan dan menghasilkan, salah satunya adalah pihak berwenang membongkar praktek ada 217 agen palsu terkait haji dan juga sudah memulangkan lebih dari 7.000 pelanggar hukum residensi atau izin tinggal dan juga menolak masuk 366.000 individu tanpa izin yang masuk ke Kota Mekah ini secara keseluruhan dan juga mencegat kendaraan tanpa izin yang ingin masuk ke Kota Mekah. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi adalah memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada motif-motif tertentu, tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen ini. Dan pesan yang disampaikan sekali lagi, pada pekan depan, pada puncak ibadah haji, berbagai persiapan sudah dilakukan, keamanan sudah pasti, dan pihak otoritas berharap para jemaah haji yang datang bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan pulang ke negara masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Dari Jeddah, Arab Saudi, Elvira Khairunnisa, CNN Indonesia.

Gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah. Informasi selengkapnya kami sampaikan usai jeda.

Keluarga Todi Badai Rifan Billah, jurnalis Republika yang sempat ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF, kini bisa bernafas dengan lega dan merasa tenang setelah adanya kabar bahwa Todi selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.

0: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Bilah, atau yang akrab disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
1: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
2: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat kan?
1: Yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
0: Todi Badai Rafan Bilah yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Ivon Mewengkang. HP orang di bawah. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3: 9 WNI yang sempat ditangkap pasukan Israel dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Minggu pada tanggal 24 Mei. Dan untuk mengetahui kondisi mereka dan bagaimana proses pemulangannya, kita sudah bergabung dengan pemimpin redaksi Republika Adi Muhyiddin di Istanbul, Turki. Assalamualaikum, Dio.
4: Waalaikumsalam, Mas Alfian.
3: Ya, Dio, mungkin bisa disampaikan kepada kita. Tujuan Anda sebenarnya ke Ankara, apakah memang ada misi khusus atau memang sengaja untuk menemani kepulangan rekan-rekan kita dari Turki untuk menuju Jakarta?
4: Ya, tentunya ingin segera ketemu ya dengan Todi dan Abeng dan tentu relawan lainnya. Dan nanti insya Allah memang bisa bareng pulang, jadi memang menemani ya. Menemani kembali ke Indonesia, itu aja sih misinya, nggak ada misi yang lain.
3: Oke, sejauh ini memang sudah bertemu atau belum bertemu dengan rekan-rekan Fadil dan Abeng?
4: Sudah ketemu baru saja tadi. Jadi ini saya lagi live di Hotel Fatih namanya di Istanbul, tempat ke-9 teman-teman WNI yang dideportasi, mereka diinapkan di sini. Oleh GPCI ya, inap di sini. Jadi tadi saya sampai sini, terus sudah ketemu sama Abeng dan Todi.
3: Ya.
4: Dan juga beberapa relawan lainnya.
3: Setelah Anda bertemu, Anda melihat secara langsung rekan-rekan Anda, kondisinya seperti apa ketika akan kembali atau bertolak ke tanah air pada hari ini waktu Istanbul juga?
4: Kondisinya sehat. Tadi ketemu kami berpelukan, terus yang pertama ditanya gimana kondisi badan, gimana ya, memang masih ada ini ya, karena sakit-sakit lah di ngilu, sakit kalau dipegang itu masih ada di beberapa bagian tubuh gitu, tapi tidak dalam kondisi mengkhawatirkan gitu, nggak ada yang rasa sakit berdampak dalam gitu ya, kayak misalnya mual, pusing itu nggak ada, lebih ke bagian otot mereka yang kena pukul, ada kena tendang gitu, atau ke sekitar tangan gitu, karena diikat cukup lama kan, tunduk dan diikat cukup lama, jadi itu yang masih ada rasa nyeri di badannya.
3: Oke, ketika Anda bertemu dengan rekan-rekan Anda di sana, hal apa yang pertama kali mereka ceritakan kepada Anda? Atau mungkin pertanyaan pertama apa yang Anda lontarkan ke rekan-rekan Anda pada waktu itu?
4: Ya langsung nanya apa badan kamu gimana gitu, apa yang sakit banget itu sih tadi pertanyaan pertama ketemu. Terus saya juga langsung menyampaikan apa namanya keluarga sehat di Jakarta, karena kan kalau Abeng kan istrinya memang Jakarta. Kalau Todi di Bandung, jadi kemarin sih tadi juga sempat masih berkabar gitu. Jadi itu sih yang disampaikan tadi begitu ketemu.
3: Dan mereka sempat menceritakan juga apa yang mereka alami selama mereka mendapatkan perlakuan yang mungkin agak menyedihkan begitu di ketika mereka ditangkap atau diamankan oleh Israel pada waktu itu.
4: Sempat kayak Abeng itu. Saya baru tahu memang karena apa namanya ternyata mereka itu dari kota Ashdod itu dibawa ke apa semacam apa ya rumah tahanan yang juga berdekatan sama penjara warga Palestina di sana gitu. Disitulah kemudian mereka dapat berbagai macam penyiksaan ya. Tidak cuma fisik, bahkan juga ada apa namanya kekerasan apa namanya pelecehan seksual gitu kepada para aktivis relawan di sana gitu. Apa namanya selain itu juga apa namanya seperti yang kita lihat ya banyak beredar di sosial media yang emang sengaja disebarkan oleh Menteri Keamanan Israel ya. Jadi memang dan tadi berbicara sama Konjen RI di Istanbul, Pak Daryanto, dari wawancara dengan para relawan, tidak cuma Indonesia, tapi juga aktivis relawan negara-negara lain, bisa disimpulkan kalau intimidasi atau kekerasan fisik gitu ya, kali ini tuh paling berat dibanding misi-misi sebelumnya.
3: Oke. Nah, ketika akhirnya nanti ketika tadi kita sebelum melakukan wawancara secara siaran langsung ini, tadi kita sempat berbicara sebentar, begitu Anda mengatakan bahwa malam hari ini pukul 8 waktu Istanbul, Turki akan kembali ke Jakarta dan rencananya sampai di Jakarta besok di hari Minggu. Nah, sesampainya di Jakarta, apakah mungkin ada sesuatu hal khusus yang dari pihak Republika lakukan misalnya kepada teman-teman jurnalis Republika yang sudah kembali ke tanah air, apakah akan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian pendampingan dari sisi psikologis ketika Anda menyampaikan bahwa secara fisik mereka baik-baik saja, hanya beberapa memar dan mungkin kekerasan psikis yang jauh lebih berat mereka alami, apakah akan ada pendampingan dan sebagainya?
4: Iya, kita sudah menyiapkan pendampingan gitu ya, walaupun di sini juga sudah ada pemeriksaan kesehatan gitu ya, dan dari bersangkutan juga bilang ini tidak usah dikhawatirkan gitu ya, tapi dari kami Republika selain nanti menyambut di bandara juga kami menyediakan pendampingan baik ke apa namanya dokter dan juga untuk pemeriksaan atau konsultasi psikologis sih. Dan kemarin juga udah menyiapkan gitu, dibantu juga dari teman-teman Dompedu Alpha gitu untuk mendampingi selama nanti pulang, karena kita nggak tahu ya apa namanya 3 hari di sana penuh intimidasi, penyiksaan, kami khawatir memang ada apa namanya berdampak ke psikologis gitu ya kalau kondisinya kayak gitu. Tapi jadi makanya kami memang tetap saja menyediakan gitu pendampingan dan nanti mungkin ada konseling gitu ya.
3: Oke. Nah, setelah melihat dan juga beberapa rekan-rekan relawan termasuk dari Republika juga mengalami hal-hal semacam itu begitu ya. Apakah nantinya gitu, bukan tidak menutup kemungkinan akan dari Republika sendiri juga akan mengirimkan rekan-rekan yang lain untuk bergabung juga dengan Global Sumut Flotilla untuk mungkin 3.0 dan yang lainnya begitu. Mengingat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang cukup berat begitu. Apa akan ada evaluasi atau seperti apa?
4: Ya tentu pasti ada evaluasi dulu ya. Karena kan saya selalu bilang ke teman-teman tidak ada berita seharga nyawa. Bukan berarti ini bukan misi gagah-gagahan gitu ya. Semua harus diperhitungkan dengan baik gitu. Dan kebetulan kan kalau Abeng dan Todi kemudian terpilih

0: pilih gitu untuk berangkat, karena mereka juga udah mengikuti misi sebelumnya dengan banyak sekali pelatihan gitu ya, pelatihan konflik, bagaimana menghadapi intercept gitu. Dan itu yang membuat saya pribadi walaupun berat hati akhirnya merelakan mereka berangkat gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Karena kalau bicara risiko pasti ada risiko ya, tugas jurnalistik gitu. Dan apalagi ini juga bagian dari komitmen Republika untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
1: Oke, apakah Anda juga, satu pertanyaan terakhir, memberikan pesan khusus gitu kepada Abeng dan juga Todi mengingat apa yang sudah terjadi saat ini begitu?
0: Iya, saya pesan bahwa ini tetap tugas jurnalistik gitu ya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini gitu ya, walaupun kemarin mendapat kekerasan fisik di sana gitu ya, tapi balik lagi bahwa kita harus tetap ingat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang rasanya menghadapi penderitaan jauh lebih berat gitu ya. Dan kita sebagai jurnalis memang terus harus menyuarakan dan menentang genosida yang terjadi di Gaza Palestina.
1: Oke, baik. Terima kasih Andi Muhyiddin, pemimpin redaksi Republika, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Dan sampaikan salam untuk rekan-rekan Anda dan semoga selamat sampai tujuan, sampai dengan Jakarta dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita beralih ke berita lainnya. Gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah pada Jumat, terutama di kawasan utara, tengah, dan timur negara ini. Kondisi terparah terjadi di ibu kota New Delhi.
2: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
3: Yang berbeda ini, chair seating-nya, hand rest, dan pangkanya, 10 pangkanya, 5... दस कूलर है और लोग बाग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, जैसे लाल किला गर्मी में से जाते मेट्रो पकड़ने के लिए आते हैं, तो आधा घंटा एक घंटा बैठ के यहाँ से.
2: Warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
4: Cooling zone में वैसे WHORS का ORS है जो मतलब घोल होता है dehydration के लिए, तो मतलब वो अच्छा रहता है, ठंडा पानी मिलाकर उसमें. दिन में दो या तीन बार पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा. डिहाइड्रेशन का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए, आपको व्हाइट पेशाब आएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा. कहने का मतलब यही है. और छाछ, दही, लस्सी गर्मी में थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए.
2: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Ayu Rahmawati. Saya Alfian Raharjo pamit, sampai jumpa.

0: Ribuan ekor lele tumpah di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan di area SPBU karena tutup bak truk terlepas. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Badan Gizi Nasional bekerjasama dengan Polresta Barelang mengungkap kasus penipuan dapur makanan bergizi gratis atau MBG fiktif yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Dugaan praktek jual-beli titik dapur MBG ini berada di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil pemeriksaan polisi, satu titik dapur MBG fiktif dijual pelaku berinisial RD seharga 200 juta rupiah. Ada dua titik dapur MBG yang dijual pelaku kepada satu orang korban berinisial AR. RD diketahui merupakan mantan pengurus Yayasan SPPG di Kota Batam yang sudah dipecat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengatakan proses pendaftaran dan pengusulan titik SPPG untuk program MBG dilakukan secara online, namun pendaftaran sudah ditutup.
1: Kali ini saya tekankan ya bahwa proses pendaftaran atau pengusulan titik-titik SPPG untuk program MBG ini dilakukan secara online. Jadi mitra bisa mengakses, namun saat ini sudah ditutup. Sementara melakukan kajian dan kami sendiri melakukan validasi data penerima manfaat. Jadi sekarang sedang betul-betul dilakukan validasi, dicek betul data per desa itu penerima manfaatnya, ibu hamil, ibu menyusui, balita berapa.
0: Kementerian Perhubungan dan KNKT memaparkan kronologi dan temuan awal kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Paparan terkait insiden di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi DPR Kamis 21 Mei 2026.
2: 350 meter atau 400 meteran.
3: Dalam paparannya, Kementerian Perhubungan menjelaskan pada pukul 20:48 KRL 5181 BE jurusan Jakarta Cikarang mengalami tabrakan dengan taksi Green SM sebelum memasuki stasiun Bekasi Timur. Lalu timbul kerumunan warga untuk menyaksikan kecelakaan tersebut. Pada pukul 20:49, KRL 5568A jurusan Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur. Kedatangan KRL 5568A ini terlambat 9 menit dari jadwal seharusnya. KRL yang sempat berangkat terhenti karena adanya kerumunan orang melihat peristiwa kecelakaan kereta dan taksi tersebut.
4: Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20:51, lebih awal 3 menit dari jadwal, dengan kecepatan 108 km per jam. Tumburan terjadi pada jam 20:52.
3: Dalam temuan KNKT, setelah dilakukan simulasi pelayanan kereta api atau train stepping pada equipment room station Bekasi dan simulasi lapangan pasca kejadian dengan skenario rute perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek berjalan langsung dari jalur 3 stasiun Bekasi. Dan KRL 5568A jurusan Cikarang berhenti di stasiun Bekasi, ditemukan bahwa sinyal keluar stasiun Bekasi menunjukkan tanda hijau. Sementara, sinyal ulang atau sinyal repeat terblok jalur kereta menunjukkan cahaya mendatar menyala berwarna putih yang mengindikasikan sinyal blok di depannya berwarna merah. Dalam kondisi ini, kereta Argo Bromo Anggrek harus berhenti. Simulasi pelayanan kereta api yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dari aspek persinyalannya.
5: Nah, di sini Pak, yang biru itu adalah Manggarai sampai Cikampek, itu dihandle oleh PK Bekasi, PK Timur Pak, istilahnya. Dan yang hijau itu adalah PK Selatan. PK Timur menghandle antara Manggarai sampai Cikampek untuk kereta KRL dan kereta jarak jauh. Tapi komunikasi yang terjadi di KRL di Timur itu dilakukan oleh PK Selatan. Nah, ini yang bikin jeda agak terlalu lama karena PK Selatan harus memberitahu kepada Chief, Chief memberitahu kepada PK Timur untuk mengkontak masinisnya. Ini yang juga perlu ada perbaikan, Pak. Jadi
3: KNKT juga mengungkapkan fakta bahwa petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK hanya meminta masinis Argo Bromo Anggrek mengerem sedikit-sedikit atau mengurangi kecepatan operasional setelah diinfokan adanya peristiwa KRL 5181BE menabrak taksi dan memberikan semboyan 35 atau klakson secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan pengereman kereta api tidak terjadi secara maksimum. Berdasarkan data logger lokomotif, tabrakan kereta terjadi di kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Selain masalah jalur komunikasi, petugas Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api atau PK yang berbelit, KNKT juga menyoroti faktor eksternal. Pandangan masinis terhadap sinyal pengulang terganggu akibat polusi cahaya dari lampu permukiman dan pasar di sekitar jalur rel. Sinyal di stasiun Bekasi yang tidak bisa mendeteksi adanya kereta yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur juga menciptakan kondisi tidak aman. Rizky Fajar Novanto, Jakarta.
0: Ribuan ekor lele tumpah di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ikan lele berserakan di area SPBU karena tutup bak truk terlepas. Area stasiun pengisian bahan bakar umum di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dipenuhi ribuan ekor ikan lele. Lele berserakan di area SPBU setelah tutup bak truk yang mengangkutnya terlepas saat hendak mengisi angin ban. Pemilik dibantu pegawai SPBU dan warga sekitar dengan sigap menangkap ribuan ekor ikan lele dan mengembalikannya ke tempat penampungan di bak truk. Selama proses penangkapan ikan lele yang memakan waktu hingga 30 menit, operasional SPBU ditutup sementara. Setelah selesai, operasional SPBU dibuka kembali untuk melayani pengisian bahan bakar. Tujuh orang pekerja di Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat membersihkan area kebun sawit. Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan di Sukabumi tertimpa dinding tembok. Tim penyelamat gabungan berjibaku menyelamatkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan.
6: Iya, no kacepetnya itu tuh. Kacepetku ya, Tata.
7: Warga Desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan suara gemuruh dari proyek renovasi rumah pada Jumat sore. Dinding tembok rumah setinggi 2 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa kedua kaki seorang pekerja bangunan. Tim penyelamat gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban agar tidak memicu runtuhan susulan. Untuk memudahkan proses evakuasi, tim penyelamat gabungan menggali tanah di sekitar tubuh korban dan mengganjal dinding tembok yang menghimpit kedua kakinya. Saat proses evakuasi, korban sempat tak sadarkan diri. 2 jam berselang, kaki korban bisa dikeluarkan dari jepitan dinding tembok. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan kerja ini sedang diselidiki Polsek Nagrak.
8: Itu karena waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung, diduga akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
7: Di lokasi lain, 7 orang perempuan di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat berteduh di pondok kebun sawit pada Jumat sore. 7 korban merupakan buruh borongan yang ditugaskan membersihkan area kebun sawit. Kejadian berawal saat para korban sedang bekerja, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang. Nahas ketika berteduh di pondok di area kebun sawit, petir tiba-tiba menyambar. Kejadian ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 6 lainnya saat ini masih dirawat intensif di RSUD di Kota Prabu Mulih. Korban meninggal telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Alai Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi mengungkap fakta baru di balik pengakuan viral seorang model yang mengaku menjadi korban begal hingga mengalami luka bacok di bagian kepala. Setelah proses penyelidikan dan visum, Polda Metro Jaya memastikan luka tersebut berasal dari bisul yang pecah. Sementara itu, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tangerang menangis terseduh-seduh saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jati Uwung.
9: Malam, Mbak.
10: Gimana, Mbak?
11: Udah di sini, Mbak.
12: Assalamualaikum.
7: Model berinisial AJ yang sebelumnya viral mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta, telah diperiksa kepolisian. Hasil visum menunjukkan luka di kepala AJ bukanlah akibat bacokan pembegal, melainkan bisul yang pecah. AJ mengaku hanya iseng saat membuat berita bohong tersebut. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
13: Berita tersebut adalah bohong. Ini sudah didalami, termasuk sudah dilakukan visum et repertum terhadap luka. Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi bukan karena bacokan pelaku begal.
11: Udah di sini, mana?
12: Assalamualaikum, Komandan.
7: Inilah detik-detik saat anggota Polsek Jati Uwung menangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial I asal Sumatera ini kemudian digelandang ke Mapolsek Jati Uwung beserta barang bukti sepeda motor hasil curian, sementara rekan pelaku melarikan diri. Pelaku menangis terus-menerus saat menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Jati Uwung dan berdalih menyesal dan terus teringat anak istrinya. Namun mirisnya, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi dalam 1 hari.
14: Rata-rata dari kelompok Sumatera, jadi mereka menyeberang dari Sumatera, wilayah nyebrang ke wilayah Tangerang.
15: Pak, ini pelaku udah berapa kali, Pak, bermain di kota Tangerang sendiri, Pak?
14: Hasil interogasi kami barusan tadi ini, dia sudah melakukan hari ini yang 3 kali ini. Sementara yang satunya lagi sudah 4 kali melakukan.
7: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel dan terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Kemenkes telah siapkan langkah mitigasi. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Jenderal Pajak turut berpartisipasi dalam ajang Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition atau IPEC Convex ke-50 yang digelar di Tangerang, Banten. Kehadiran ini bertujuan mempererat komunikasi dengan pelaku usaha sekaligus memaksimalkan penerimaan negara.
1: Untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif dengan pelaku industri migas, Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah DJP Jakarta Khusus, KPP Minyak dan Gas Bumi, serta KPP Badan dan Orang Asing, turut berpartisipasi dalam ajang Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition atau IPA Convex ke-50 di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran dan konvensi yang berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2026 ini mengangkat tema Delivering Growth with Energy Resilience and a Lower Carbon Environment. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan lingkungan rendah karbon. Selama kegiatan berlangsung, DJP membuka booth selama 3 hari pelaksanaan, lebih dari 500 pengunjung meramaikan stand DJP yang menyajikan edukasi perpajakan umum dan sektor hulu migas. Puncaknya pada hari terakhir penyelenggaraan, DJP menggelar sesi khusus bertajuk Tax Corner. Dalam sesi ini, materi utama yang dibahas adalah tata cara pelaporan penerimaan negara melalui sistem Cortex yang dihadiri puluhan wajib pajak sektor migas.
2: Kalau menurut saya untuk aplikasi Cortex ini sudah semakin membaik ya, sudah memudahkan. Cuman kalau untuk laporan SPT tahunan ini memang untuk industri migas ada sedikit miss lah ya, ada beberapa yang belum bisa kita laporkan sehingga kita harus melakukan penundaan SPT. Tapi sekarang sih sudah bisa dilakukan.
1: Dalam sesi tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Tunjung Nugroho ditemani Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas, Mary Lydia, memaparkan pengisian dan pelaporan penerimaan negara melalui sistem Cortex, termasuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak.
3: Perhitungan PPh minyak dan gas alam itu base-nya adalah transaksi real bulanan. Makanya betul-betul elastis dengan situasi yang terjadi pada tahun berjalan ini sebenarnya. Jadi, DJP mensupport itu sebenarnya. Itu yang penting untuk kita tulis itu, bahwa DJP mensupport bagaimana produksi minyak itu terus meningkat.
1: Kehadiran DJP dalam ajang ini disebut sebagai bentuk komitmen menjembatani aspirasi industri dan aturan perpajakan yang berlaku. Hingga kuartal pertama tahun ini, realisasi pelaporan surat pemberitahuan atau SPT

0: Indonesia PT dan antara Sumber Daya Indonesia karena dinilai memiliki rekam jejak dan kualifikasi profesional. Badan Pengelola Investasi dan Antara bergerak cepat merealisasikan kebijakan Satu Pintu Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam atau SDA yang baru saja dicanangkan pemerintah. CEO dan Antara Indonesia, Rosan Roslani, menjelaskan alasan penunjukan Luke Thomas Mahoni sebagai Direktur Utama PT dan Antara Sumber Daya Indonesia karena dinilai memiliki rekam jejak dan kualifikasi profesional. PT DSI merupakan badan usaha milik negara baru yang dibentuk khusus untuk memperkuat tata kelola sekaligus menjadi pengendali tunggal kegiatan ekspor komoditas SDA Strategi Indonesia.
1: Ya, kita kan melihat banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga, dan dia kan sangat memahami juga pengalaman sebelumnya baik di perusahaan multinasional di Bali, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga karena kebetulan memang istrinya orang Indonesia. Tapi yang paling penting justru kita lihat pengalaman trainingnya ada, mineralsnya ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral, jadi dan networknya juga baik, dan yang paling penting juga kita lihat selama ini juga di Danantara pegawai juga sangat.
0: Direktur Utama PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi dipulihkan.
2: Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN Sabtu pagi. Darmawan menyebut indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan akibat gangguan tersebut beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
3: Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
2: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
0: Pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Banda Aceh pada Jumat sore. Ia mengatakan kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan seluruh balai kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Hingga kini pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia. Terkait hantavirus, Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease, sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar di

0: tersebut belum ada di Indonesia.
1: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni, kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus, yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi larangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial ke sejumlah sekolah di Kota Tangerang. Ratusan siswa di wilayah Tangerang diberikan pemahaman terkait alasan aturan itu.
2: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Vivi Aleida Yahya mengunjungi SMP Negeri 25 Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta risiko penggunaan media sosial di usia dini. Edukasi ini diberikan agar para pelajar lebih siap dan bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami bahaya penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Penyalahgunaan data pribadi, paparan konten negatif, hingga potensi menjadi target komersialisasi di media sosial masih sering menyasar pengguna di bawah usia 16 tahun. Dalam kesempatan ini, Kementerian Komdigi terus mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang dikenal dengan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Sosialisasi dilakukan melalui forum Sahabat Tunas dengan melibatkan ratusan siswa di sekolah tersebut.
3: Beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu tahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo ini menandatangani PP Tunas atau kita populer dengan mengatakan Tunggu Anak Siap. Jadi tidak melarang awali, tapi menunda sampai usia 16 tahun baru anak-anak bisa menggunakan sosial media.
2: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut positif hadirnya PP Tunas. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta menjaga konsentrasi belajar anak. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam oleh anak, terutama di luar jam belajar.
4: Ini merupakan salah satu upaya bersama kita semuanya membentuk ya sikap mental perilaku.
2: Melalui sosialisasi ini, para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.

0: Keluarga Muhammad Firdaus, jemaah haji asal Indonesia yang meninggal setelah sempat hilang, mengaku ikhlas atas kepergian almarhum. Namun mereka juga meminta agar panitia haji lebih memperhatikan lagi jemaah yang berusia lanjut.
1: Sabtu pagi, suasana duka menyelimuti kediaman Muhammad Firdaus, jemaah haji asal Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Sebelumnya, Muhammad Firdaus dilaporkan hilang di Mekkah, Arab Saudi pada 16 Mei lalu. Ia terakhir terlihat meninggalkan hotel pada 15 Mei. Jenazahnya kemudian ditemukan pada Jumat 22 Mei kemarin. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian almarhum.
2: Saya mohon doanya juga dari semua, semoga yang sudah terjadi ini Bapak kami ikhlas, kami ridho, Allah ampuni dosa-dosanya. Namanya adalah Muhammad Firdaus Ahlan, yang artinya selamat datang surga Firdaus. Semoga Abah menjadi ahli Firdaus. Amin.
1: Pihak keluarga juga meminta panitia haji lebih memperhatikan para jemaah yang sudah lansia. Apalagi sebelumnya, almarhum

0: Pernah hilang namun sempat ditemukan. Selain memperketat pengawasan, Kementerian Haji dan Umroh juga meminta para jemaah haji saling mengawasi dan segera melaporkan jika ada keluhan.
1: Kami harap seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan dan banyak beristirahat menjelang Armuzna ini, karena memang Armuzna itu kita ketahui sangat membutuhkan tenaga yang besar, yang banyak. Sehingga sebelum Armuzna ini, semoga jamaah haji dapat membagi waktu dengan baik sehingga pelaksanaan Armuzna berjalan dengan lancar dalam kondisi badan yang sehat.
0: Jenazah almarhum Muhammad Firdaus sudah dimakamkan di Mekah pada Sabtu pagi waktu setempat. Kementerian Haji dan Umroh Indonesia kini menyiapkan badal haji yang akan dilakukan oleh petugas haji. Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
2: Otoritas keamanan Arab Saudi telah memperketat aturan dan mulai memblokade kendaraan tanpa izin masuk ke Mekah menjelang puncak haji tahun ini. Aturan ini diberlakukan secara ketat oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga ketertiban selama musim ibadah haji berlangsung. Pemeriksaan kendaraan dilakukan berlapis, memastikan tidak ada kendaraan atau penumpang ilegal melintas masuk ke kota Mekah. Pihak otoritas juga akan memberikan sanksi dan denda hingga Rp100.000 bagi orang yang memfasilitasi penyelundupan orang masuk tanpa izin resmi. Sementara bagi mereka yang melanggar peraturan dan berupaya melaksanakan ibadah haji tanpa izin, juga akan dikenakan denda hingga Rp20.000, sanksi deportasi setelah menjalani masa hukuman dan dilarang masuk atau cekal ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud, meninjau langsung kesiapan operasional pasukan gabungan di kota suci Mekah. Dalam upacara tahunan di Mekah, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis, armada kendaraan modern, serta dukungan penerbangan untuk mengawal jalannya ibadah haji. Sistem keamanan tahun ini diintegrasikan dengan teknologi pusat komando canggih, guna mempercepat koordinasi di lapangan. Pengamanan ketat ini akan disiagakan penuh mulai dari kota Mekah, Madinah hingga jalur utama tempat suci. Langkah ini diambil demi menjamin keselamatan dan kelancaran jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh menerapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah haji lanjut usia serta beresiko tinggi. Selain untuk mengurangi kepadatan di Armuzna, skema diterapkan untuk menekan angka kematian akibat kelelahan akut.
3: Untuk menjamin keselamatan jemaah haji, pemerintah Indonesia memberlakukan dua skema khusus pada puncak ibadah haji di Armuzna. Skema pertama adalah murur, di mana jemaah lansia dan risiko tinggi akan melintasi Muzdalifah di dalam bus tanpa turun atau mobilisasi fisik sebelum langsung diantar menuju tenda di Mina. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko dehidrasi dan kelelahan ekstrim saat bermalam atau mabit di Muzdalifah. Selain murur, pemerintah juga menerapkan skema tanazul, yaitu pengembalian jemaah sakit atau lansia dari Mina langsung ke hotel di Mekah lebih awal, tanpa harus menunggu kelompok terbangnya selesai melakukan prosesi lempar jumroh. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, kedua skema ini bertujuan mengurangi kepadatan massa di Armuzna dan memangkas angka kematian jemaah risiko tinggi akibat cuaca ekstrim. Dari 203.000 jemaah haji Indonesia didaftarkan, Otoritas Haji Arab Saudi hanya menerima 80.000 jemaah murur dan 20.000 jemaah tanazul.
4: Sudah menyiapkan berbagai rancangan, termasuk pergerakan-pergerakan murur, tanazul juga kita hitung. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Haji. Kita sudah mendapatkan izin untuk murur 80.000 jamaah, tanazul 20.000 jamaah. Walaupun itu sebetulnya kurang, tapi untuk sementara tahun ini insya Allah lumayanlah bisa mengurangi kepadatan.
3: Saat ini, Kementerian Haji dan Umroh RI sudah menyiagakan tim khusus Mina dan fasilitas medis di setiap titik skema guna memastikan seluruh proses berjalan aman

0: dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti kasur, pendingin ruangan, dan tenda juga disiapkan untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaah. Pemerintah menghimbau agar seluruh keluarga jemaah di tanah air tetap tenang karena skema ini dirancang demi kemaslahatan dan perlindungan jiwa para jemaah haji. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Mekah, Arab Saudi.
1: Puncak haji atau wukuf di Arafah akan jatuh pada 26 Mei mendatang. Lantas seperti apa persiapannya? Kita bergabung dengan Lukman Rozak, jurnalis transmedia dari Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia. Lukman, bagaimana persiapan jelang puncak haji di sana?
2: Baik, selamat sore waktu Indonesia. Bisa kami laporkan saat ini persiapan menjelang puncak haji telah dimatangkan dan semuanya telah selesai hampir bahkan sudah mencapai 100%. Hingga hari ini Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas BPIH terus melakukan pemantauan, terus melakukan pemeriksaan. Hal ini untuk memastikan bahwa layanan kepada para jamaah haji itu benar-benar terlaksana dengan baik. Beberapa layanan yang telah dipastikan siap adalah tenda jamaah di kawasan Arafah dan Mina. Tenda-tenda ini tentu juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya adalah fasilitas perlengkapan tidur, terus kemudian ada penunjang air conditioner atau pendingin ruangan dan MCK atau kamar mandi bagi jamaah haji yang nanti akan melakukan atau buang hajat di MCK. Jadi perbaikan-perbaikan dan penambahan fasilitas terus dilakukan oleh pihak Kementerian Haji dan Umroh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia. Dan hingga hari ini bisa kami laporkan semua petugas haji baik itu di bandara, Dakar Madinah dan Dakar Mekah itu sudah digeser ke kota Mekah untuk selanjutnya menyiapkan atau ditugaskan di daerah Armusna. Jadi ketika Dakar atau daerah kerja ini petugas hajinya itu nanti akan dilebur menjadi satu ditempatkan di pos-pos di kawasan Arafah, Musdalifah dan Mina. Tidak hanya petugas haji, tim kesehatan juga ditempatkan di sana, termasuk Kementerian Haji dan Umroh telah membuat atau membentuk tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari linjam, yakni personil dari TNI Polri atau yang disebut dengan perlindungan jamaah untuk ditempatkan di titik-titik krusial, terutama nanti di kawasan Mina. Karena seperti kita tahu, kawasan Mina merupakan titik krusial bagi pergerakan jamaah haji, di mana saat itu jutaan atau sekitar 2,5 juta umat muslim dunia itu akan berkumpul menjadi satu dan ini nantinya pasti akan krodit dan butuh pengawalan. Jadi jamaah haji yang nanti akan melakukan baik itu wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan nanti insya Allah akan melempar jumroh di Mina itu akan mendapat pengawalan ketat atau pengawalan pendampingan dari petugas perlindungan jamaah yang terdiri dari TNI Polri agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan rasa aman dan nyaman tanpa terganggu suatu apapun. Dan skema pergerakan atau mobilisasi jamaah haji di kawasan Armusna itu juga telah diterapkan, di antaranya adalah pergerakan murur dan tanazul. Murur sendiri adalah para jamaah haji yang sudah terdaftar atau sudah didaftarkan oleh Kemenhaj di otoritas Saudi Arabia itu akan dibawa dengan bis. Selanjutnya murur setelah wukuf di Arafah mereka akan dimururkan. Murur itu artinya tetap diberhentikan di Musdalifah namun mereka tidak turun bis. Selanjutnya mereka dibawa ke Mina untuk melempar jumroh dan di nafar awal. Setelah nafar awal mereka akan dikembalikan langsung atau ditanazulkan, dipulangkan ke hotelnya masing-masing. Setelah itu mereka akan kembali lagi menggunakan bis untuk melakukan nafar sani, melakukan lempar jumroh ula, wusta dan akobah di kawasan Jamarot. Dan bisa kami laporkan hari ini jamaah Indonesia yang kemarin sempat dinyatakan hilang, alhamdulillah telah ditemukan ya. Kemarin sudah ditemukan oleh otoritas Arab Saudi di kawasan perbukitan di tidak jauh atau 2,5 km di lokasi tempatnya menginap di pemondokan. Korban atas nama Firdaus, 72 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasadnya kini telah berada di rumah sakit. Untuk selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman Mekah, yakni pemakaman Ma'la, ya, pemakaman umum Mekah. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan korban atau Bapak Firdaus ini, jemaah haji yang meninggal dunia ini, tetap akan mendapatkan haknya, yakni akan diberikan badal haji. Pemerintah tetap memberikan hak kepada almarhum, yakni dengan menggantikan hajinya, atau badal itu adalah menggantikan haji Bapak Firdaus. Jadi petugas haji nanti akan menunjuk pembimbing ibadah untuk melaksanakan badal haji atas nama Bapak Firdaus di selama wukuf atau selama puncak haji besok. Dan kondisi seperti ini memang kerap dialami para jamaah haji kita, ya, terlebih adalah jamaah haji yang lansia dan jamaah haji yang mengidap risti atau risiko tinggi. Hal ini dikarenakan memang kondisi usianya sudah tua, uzur mereka rata-rata yang uzur ini adalah yang mengalami gangguan saraf atau gangguan demensia, gangguan disorientasi. Jadi kebingungan ketika melaksanakan atau melakukan aktivitas itu kerap terjadi di sini, dan petugas haji sering menemui mereka. Kadang-kadang mereka lupa arah pulang, mereka tidak tahu apa namanya jadwal kapan mereka akan beribadah di Masjidil Haram. Kadang-kadang juga tersesat, dan ini adalah tugas berat bagi para jamaah haji agar tetap mengawal petugas haji agar tetap mengawal para jamaah haji biar tidak kesasar dan tidak tersesat di jalan-jalan yang memang medannya di sini sangat berat. Jarak antara Masjidil Haram dengan kawasan Arbusna itu juga sangat jauh. Jadi perlu diperhatikan, insya Allah besok ketika puncak haji, jamaah haji dianjurkan untuk tetap berada di rombongannya, tidak boleh mencar sendiri-sendiri, meskipun itu adalah haji mandiri, itu tetap harus bergerombol dengan jamaah haji yang lain. Takutnya nanti ketika mereka bergerak sendiri-sendiri, justru akan menyusahkan mereka dan menyusahkan petugas haji ketika mereka tersesat di kawasan Arbusna. Seperti itu. Dan tentunya karena kondisi saat ini cuacanya memang sangat panas, suhu derajat saat ini siang ini terpantau itu sudah mencapai 43 derajat Celcius. Jamaah haji dihimbau untuk tetap waspada dengan menyediakan payung, penutup kepala, semprotan air, kemudian selalu membawa persediaan air minum yang cukup agar ketika nanti dahaga atau mengalami dehidrasi itu bisa teratasi dengan cara meminum air seteguk-seteguk biar tidak terjadi heat stroke gitu ya, atau kelelahan akibat kepanasan. Dan ini yang membuat para jamaah haji kita tumbang sebelum puncak haji tiba. Selanjutnya Kementerian Haji bersama tim WAS dan Amirul Has terus mematangkan persiapan-persiapan, ya, termasuk nanti pergerakan murur itu akan menyediakan bus dari yang telah disediakan oleh otoritas Arab Saudi. Jadi bus-bus yang akan disediakan besok itu bukan dari pemerintah Indonesia, melainkan dari pemerintah Arab Saudi yang khusus disediakan untuk para jamaah haji tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi tapi ini tentunya yang akan didaftarkan untuk naik bis itu tentu mereka yang telah didaftarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh, yakni di Murur dan di Tanazul. Seperti itu sementara laporan yang bisa kami laporkan dari Makkatul Mukarromah.
1: Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat kembali menjalankan ibadah dan selamat kembali bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pertandingan antara Persib Bandung dan Persijap Jepara baru saja usai dengan skor imbang 0-0. Lantas bagaimana kondisi terkini di Geraha Persib? Kita telah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi di sana. Selamat sore Kiki, dengan hasil imbang ini otomatis mengukuhkan posisi Persib sebagai juara Super League 3 tahun berturut-turut seperti itu. Bagaimana euforia dari Bobotoh di sana?
6: Yes, Ayu, baru saja Persib dinyatakan sebagai juara Liga 1 pada musim ini. Dan inilah kemeriahan yang kemudian terjadi di wilayah kota Bandung, Jawa Barat setelah Persib dinyatakan sebagai pemenang. Untuk ketiga kalinya Persib ini menjadi juara Liga 1 Indonesia di tahun 2026. Meskipun tadi memang ada sedikit kekhawatiran karena di lain sisi pertandingan antara dengan skor 7-1, namun Persib akhirnya bisa mendapatkan gelar juara untuk ketiga kalinya. Dan memang di kawasan Sulanjana, kota Bandung ini menjadi salah satu titik penting bagi para Bobotoh untuk kemudian berkumpul menonton bareng jalannya pertandingan yang kemudian sudah digelar sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat malam hari tadi. Dan memang saat ini dia antusiasme dari masyarakat. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan para Bobotoh. Bentar, kita ngobrol dulu, namanya siapa nih?
7: Oke, nama saya Amut.
6: Kang Amut dari Bobotoh, asal mana nih?
7: Dari Dago.
6: Oke, tenang, suaranya tenang. Nah, Persib dinyatakan sebagai juara, gimana nih?
7: Betul, Persib dinyatakan sebagai juara. Saya sebagai Bobotoh sejati sangat bangga, Kang. Saya sangat bangga.
6: Bangga ya?
7: Bangga sekali.
6: Tadi melihat pertandingan selama 2 kali 45 menit, gimana nih, Kang?
7: Deg-degan sekali. Borneo udah menang, Persib masih imbang. Wah, itu hati itu udah gak paruguh.
6: Gak paruguh itu gak tentu begitu ya. Tapi tadi akhirnya bisa mempertahankan gelar juara 3 kali. Hat-trick.
7: Betul. Pokoknya buat penonton semua yang ada di Indonesia, jangan lupa ramaikan se-Jawa Barat, tapi tetap dengan kondusif. Jangan sampai ada perkelahian dan hal-hal yang tidak diinginkan ya, teman-teman ya.
6: Oke. Okay. Terima kasih ya, Kang ya. Satu hal penting. Oh iya. Satu hal penting yang disampaikan oleh Bobotoh adalah meskipun Persib akhirnya menang, tapi juga merayakan kemenangannya harus dengan tertib begitu ya, karena mengingat kalau misalkan hari ini menang artinya besok hari Minggu tanggal 24 begitu ya, berarti akan digelar konvoy yang kemudian akan dilakukan di wilayah kota Bandung, Jawa Barat begitu. Dan memang ini kemeriahan tidak akan hanya terjadi di titik ini saja. Kalau berkaca kepada beberapa kegiatan atau pekan lalu, kemeriahan ini akan kemudian terjadi di beberapa titik lainnya. Salah satunya adalah di kawasan Paspopati Kota Bandung, kemudian nanti juga akan bergerak di beberapa titik di wilayah Kota Bandung, karena memang tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Sulanjana saja, tapi biasanya juga terjadi nonton bareng di beberapa titik. Nah, disitulah kemungkinan kemeriahan ini akan terus terjadi oleh para Bobotoh yang kemudian sudah menunggu momen ini, kemenangan Persib untuk ketiga kalinya. Jadi, kemungkinan Ayu, Bandung pada malam hari ini menjadi lautan biru. Bagi Anda yang kemudian berencana untuk keluar rumah begitu ya, mungkin harus berpikir-pikir dulu, karena inilah bentuk apa namanya kemenangan dari para Bobotoh dari berbagai wilayah untuk kemudian memenangkan. Oke, Persib menang. Juara. Oke. Baik. Saya apresiasi kemenangannya, tapi tetap tertib ya. Oke. Baik. Oke, baik. Sementara demikian dari Bandung, Ayu. Nanti kita update lagi bagaimana kemenangan atau suasana di wilayah kota Bandung. Kembali ke Ayu di Jakarta.
1: Wah, luar biasa sekali ini antusiasme dari para pendukung Persib Boboto. Semoga Kiki suaranya masih aman.

0: aman ya, tidak serak setelah ini. Terima kasih sekali lagi atas laporan Anda, Kiki Haryadi, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Seorang pria asal Meksiko menyambut gelaran turnamen sepak bola Akbar 2026 dengan cara yang unik dan bikin geleng-geleng kepala. Ia berhasil mengumpulkan ratusan jersey sepak bola dari hampir seluruh penjuru dunia. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ayu Rahmawati pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Dialah Enrique Solorio, seorang kolektor jersey sepak bola super dedikatif asal Zapopan, Meksiko yang juga merupakan salah satu tuan rumah dari gelaran sepak bola 2026. Enrique berhasil merampungkan misi ambisiusnya selama lebih dari dua dekade untuk memiliki jersey dari setiap negara di dunia. Total koleksinya sekarang sudah mencapai 245 jersey. Semua berawal pada tahun 1999 lalu saat ia membeli jersey pertama, yaitu timnas Argentina. Di turnamen sepak bola 1998 karena ngefans berat sama pemain legenda Gabriel Batistuta dan Juan Sebastian Perón. Dari satu jersey Argentina, Enrique pun ketagihan dan mulai berburu jalur online sampai membangun jaringan sesama kolektor di seluruh dunia.
2: Encontré páginas británicas y incluso algunas páginas francesas también conseguí, pero ya después de eso pues ya llegaron los jerseys de los países difíciles, entonces pues ya para conseguir esos fue a través de otros coleccionistas o a través de buscar contactos en redes sociales.
1: Semua jersey ini disimpan rapi di dalam kotak plastik dan diorganisir per benua. Enrique juga sering membagikan cerita sejarah di balik jersey-jersey ini lewat proyek media sosialnya yang berjudul Un Jersey Por País, atau Satu Jersey Satu Negara. Memang kalau sudah hobi dan cinta sama sepak bola, jarak dan waktu 20 tahun pun gak jadi halangan buat berburu jersey ya.

0: Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now. Bersama saya, Tiffany Raitama. Gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi lain di antaranya. Serangan udara kembali mengguncang Lebanon Selatan. Dua serangan yang dilaporkan dilakukan Israel di dekat rumah sakit pemerintah Tabnin, distrik Bin Jebel, menyebabkan 9 orang terluka termasuk 7 orang staf rumah sakit. Puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar. Serangan udara kembali mengguncang Lebanon Selatan. Dua serangan yang dilaporkan dilakukan Israel di dekat rumah sakit pemerintah Tabnin, distrik Bin Jebel, menyebabkan 9 orang terluka termasuk 7 staf rumah sakit. Rekaman video memperlihatkan kerusakan parah di area rumah sakit, atap bangunan hancur, panel surya yang menjadi sumber listrik, fasilitas kesehatan rusak, sementara puing-puing berserakan di sekitar gedung. Kementerian Kesehatan Lebanon mengecam keras serangan. Dalam pernyataannya, serangan di sekitar rumah sakit melukai 9 orang, 5 diantaranya perempuan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di berbagai bagian rumah sakit termasuk ruang gawat darurat, kamar pasien, unit kemoterapi, ruang ICU, ruang MRI, ruang operasi hingga area tempat tinggal staf medis. Berikutnya, seorang penyusup berkostum aneh nekat menerobos masuk ke kandang monyet di kebun binatang Jepang. Aksi nekat ini langsung menyita perhatian karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch, monyet yang viral di media sosial. Di tempat lain, seorang warga terjatuh saat melintasi jalanan banjir di Provinsi Guangxi, China Selatan. Lantaran dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir.
1: Seorang penyusup berkostum aneh terekam menerobos kandang monyet di sebuah kebun binatang di Jepang. Aksi dekat ini langsung menyita perhatian publik karena salah satu monyet di dalam kandang adalah Punch, monyet yang viral di media sosial dan memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Punch dikenal luas setelah kisahnya menyentuh banyak orang karena ditinggalkan induknya sejak lahir dan menemukan kenyamanan dengan memeluk boneka orang utan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pelaku meloncat masuk ke area kandang sambil mengenakan kostum nyeleneh dengan kepala besar dan wajah tersenyum lebar. Aksi tersebut memicu kekhawatiran pengunjung yang takut keselamatan satwa di dalam kandang terganggu akibat tindakan tak bertanggung jawab itu. Pihak berwenang menyatakan dua warga negara Amerika Serikat telah diamankan terkait insiden tersebut. Hingga kini otoritas masih menyelidiki motif aksi penerobosan yang memicu kecaman publik di Jepang. Banjir besar akibat hujan deras melanda Provinsi Guangxi, China Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik seorang warga terjatuh saat berusaha melintasi jalan yang tergenang air deras. Dilanda kepanikan, korban terlihat kesulitan bangkit dan nyaris terbawa arus banjir. Beruntung ia akhirnya berhasil ditolong oleh warga sekitar. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan merah untuk hujan ekstrim setelah curah hujan tinggi melumpuhkan transportasi, menutup sekolah, serta mengganggu pasokan listrik di sejumlah wilayah. Hingga kini banjir di China Selatan telah menyebabkan sedikitnya belasan orang meninggal dunia.
0: Gelombang panas ekstrim melanda India, suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah pada Jumat, terutama di kawasan utara, tengah, dan timur negara itu. Kondisi terparah terjadi di ibu kota New Delhi.
2: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
3: Di sini ada duduk, chair, sitting, handrail, ada pengki, 10 pengki, 5-10 cooler. और लोग बाग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए आते हैं, जैसे लाल किला, गर्मी में से जाते मेट्रो पकड़ने के लिए आते हैं, तो ada genta, genta bed ke yang sini.
2: Warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
4: Cooling zone में वैसे WHO ORS का ORS है जो मतलब घोल होता है dehydration के लिए तो मतलब वो अच्छा रहता है ठंडा पानी मिलाकर उसमें दिन में दो या तीन बार पीने से dehydration नहीं होता dehydration का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए आपको white पेशाब आएगा dehydration नहीं होगा कहने का मतलब यही है और छाछ दही लस्सी गर्मी में ये थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए।
2: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
0: SpaceX kembali meluncurkan uji terbang roket Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat pada hari Jumat. Peluncuran ini menjadi uji terbang ke-12 bagi roket Starship dan menandai debut varian terbaru Starship Fitri atau Block 3. Roket raksasa lepas landas dari landasan peluncuran sebelum akhirnya melakukan pendaratan terkendali di Samudra Hindia. Namun ketika menyentuh permukaan laut, ledakan terlihat terjadi di lokasi jatuhnya wahana. Misi ini menggunakan landasan orbit kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase dan membawa 22 simulator satelit Starlink serta satelit uji coba yang dijadwalkan dilepas di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship Fitri dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting misi masa depan NASA menuju bulan. Kita beralih ke informasi turnamen Akbar Sepak Bola 2020.

0: 26, warga Rabat Maroko optimistis tim nasional mereka mampu mengalahkan Brasil di laga pembuka pesta sepak bola 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang.
1: Antusiasme warga terlihat meningkat setelah performa impresif Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai sepak bola Maroko kini berkembang pesat dan mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Warga Rabat juga yakin Maroko mampu memberi perlawanan sengit kepada Brazil.
2: كنتمنى انه اكيد انني كنشجع الفرقه ديال بلادي كنشجع المنتخب المغربي وكنتفائل انه غادي يفوز يعني في هذه المباراه حتى المنتخب البرازيلي حتى المنتخب يعني قوي ولكن ما نخافوش عندنا تبارك الله يعني الاسود غادي يقدروا انهم يحققوا الفوز كنتمنى لهم كل التوفيق
3: نحلموا معاهم حتى الفينال ونديوها كاع دابا ولينا مابقيناش خايفين ولينا نبغيو نديوها حنا دونك ان شاء الله الخير نمشيو حتى الفينال ونديوها لكن ممكن مع دابا دايرين هنا في المغرب ولاو تخدموا مزيان على الكره كلشي طالع مزيان دونك سي ان ريكومبونس نورمال للمغرب باش تبعد ان شاء الله
1: لاغا ماروكو ملون برازيل akan berlangsung pada 14 Juni di stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat dalam pertandingan grup C.
0: Sementara itu warga Argentina berbondong-bondong menyeberang ke Chili untuk membeli album stiker resmi Panini. Lonjakan pembelian dipicu perbedaan harga yang cukup besar antara kedua negara, ditambah lagi kelangkaan album di Argentina.
4: Di Santiago, Chili, antrean panjang terjadi di depan toko Panini pada Jumat waktu setempat. Sejumlah pembeli terlihat membawa kotak-kotak berisi album untuk dijual kembali di Argentina, sementara para kolektor juga tampak saling bertukar stiker. Di Chili, album resmi Panini dijual dengan harga sekitar 3.900 peso Chili atau sekitar 76.000 rupiah. Namun di kota Mendoza, Argentina, yang berjarak sekitar 360 km dari Santiago, harga album yang sama bisa mencapai 12.000 peso Chili atau lebih dari 235.000 rupiah.
5: Salió como un boom allá en Argentina, que nadie lo consiguió, solo nosotros primero, y después venimos acá cantidad y nos llevamos.
6: Y si nos conviene porque hay mucha diferencia en precio, lo que es en, para poder venderlos allá. Sin embargo, allá en lo que es en Argentina están entrando todo lo que la...
4: Fenomena ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Amerika Selatan menyambut pesta bola 2026 sekaligus memicu maraknya penjualan ulang album koleksi di kawasan perbatasan.
0: Puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis. Kami kembali dengan informasi selengkapnya di World Now sesaat lagi.

Anda kembali di World Now. Otoritas Keamanan Arab Saudi telah memperketat aturan dan mulai memblokade kendaraan tanpa izin masuk ke Mekah menjelang puncak haji tahun ini. Aturan diberlakukan secara ketat oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga ketertiban selama musim ibadah haji berlangsung. Pemeriksaan kendaraan dilakukan berlapis, memastikan tidak ada kendaraan atau penumpang ilegal melintas masuk ke kota Mekah. Pihak otoritas juga akan memberikan sanksi dan denda hingga 100 ribu rial bagi orang yang memfasilitasi penyeludupan orang masuk tanpa izin resmi. Sementara bagi mereka yang melanggar peraturan dan berupaya melaksanakan ibadah haji tanpa izin, juga akan dikenakan denda hingga 20 ribu rial, sanksi deportasi setelah menjalani masa hukuman, dan dilarang masuk atau cekal ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud, meninjau langsung kesiapan operasional pasukan gabungan di kota suci Mekah. Dalam upacara tahunan di Mekah, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis armada kendaraan modern serta dukungan penerbangan untuk mengawal jalannya ibadah haji. Sistem keamanan tahun ini diintegrasikan dengan teknologi pusat komando canggih guna mempercepat koordinasi lapangan. Pengamanan ketat akan disiagakan penuh mulai dari kota Mekah, Madinah hingga jalur utama tempat suci. Langkah diambil demi menjamin keselamatan dan juga kelancaran jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Berikutnya, puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi

0: protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
1: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis, yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
2: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
1: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.700.000 rupiah per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
0: Kita ke informasi lain, Australia kini tengah mempercepat transisi industri truknya dari mesin diesel ke tenaga listrik. Langkah diambil sebagai respons atas kekhawatiran keamanan energi dan lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan minyak.
3: Sebuah bengkel otomotif di utara Sydney, Janus Electric, menjadi pionir dengan mengubah truk diesel lama menjadi kendaraan listrik sepenuhnya. Dengan sistem baterai yang dapat ditukar, kendaraan besar ini tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk pengisian daya.
4: The idea of the swappable battery is that the truck doesn't need to stay still for very long. So a truck can pull into a charging station, swap the batteries and be on the road again within 3 or 4 minutes. So it's good for the trucking company because they don't need to pay the driver to sit still while the truck's on charge for 2 to 3 hours. It's good from a real estate point of view because you don't have these big vehicles sitting still for 2 to 3 hours. And it's also good for the batteries. So all of our batteries are charged slowly, which means they don't degrade, they last longer, they're preserved.
3: Inovasi ini hadir di tengah krisis energi global yang membuat biaya operasional truk konvensional melambung tinggi. Kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
4: Yeah, so the current fuel crisis has been very good for us and we've seen a massive uptick in interest from governments around the world, from customers around the world and from customers here in Australia. So it's been really good from that perspective and the economics of running electric truck were beneficial before the fuel crisis, but now it's obviously a million times cheaper to run an electric truck than a diesel truck.
3: Transisi ini pun dinilai bukan hanya sekedar masalah efisiensi biaya. Lebih dari itu, penggunaan energi baru menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan rantai pasokan dalam negeri dari gejolak pasar dunia.
5: I would say that the transition to electrified road freight in Australia is really about sovereign capability. It's about energy security. And it's about ensuring that our supply chains are protected against this global volatility that we're seeing.
3: Meski menawarkan banyak keunggulan, implementasi truk listrik masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Kesiapan infrastruktur jaringan listrik nasional hingga masalah berat baterai menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh para pelaku industri.
6: You've got infrastructure problems. How do you charge the vehicles? Is the national grid actually up to being able to charge these vehicles? The other thing is that you've got to realize with these battery packs, they weigh a lot. And so the more weight of the battery packs, the less you can actually carry on those trucks. And so you've got an economic efficiency problem in terms of you've got much cheaper to use, but you can't carry as much.
3: Di tengah tantangan infrastruktur dan efisiensi muatan, Australia terus berupaya menyempurnakan ekosistem kendaraan listriknya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan industri logistik tetap tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi masa depan.
0: Berikutnya, merawat sejarah menjadi tanggung jawab bersama di tengah kemajuan teknologi mulai dari mesin pencarian hingga kecerdasan buatan. Bertahankan koleksi buku langka menjadi salah satu caranya. Inilah yang dilakukan salah satu universitas di Bangkok, Thailand. Berikut liputan selengkapnya.

0: kemajuan peradaban dan teknologi masa kini semuanya berawal dari sejarah di masa lampau. Untuk itu, selalu ada usaha untuk melestarikannya, terutama yang tertulis dalam karya ilmiah, publikasi, dan buku-buku sejarah. Salah satunya yang dilakukan oleh Perpustakaan Pusat Kantor Sumber Daya Akademik Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Sebagai salah satu perpustakaan terbesar di Thailand, perpustakaan ini memiliki jutaan koleksi buku, baik fisik maupun digital, hingga penelitian dan jurnal. Di antaranya ada 25.000 koleksi buku langka yang terletak di lantai 6 gedung perpustakaan pusat. Koleksi pertama dan yang terbanyak adalah berasal dari sumbangan kerajaan Thailand, yaitu koleksi milik Pangeran Kitiyakara Foralaksana. Ia adalah anggota kerajaan Thailand pertama yang menempuh pendidikan di luar negeri. Koleksi keluarga kerajaan lainnya adalah milik Pangeran Daninifat. Keunikan buku-buku miliknya adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan di sela-sela teks. Selain kedua koleksi keluarga kerajaan, ada pula koleksi manuskrip buku lipat yang berusia ratusan tahun. Topik sejarah, sejarah, dan astronomi ditulis dengan aksara Thailand kuno. Yang menarik, terdapat pula manuskrip lawas yang bertuliskan aksara Jawa sebagai salah satu koleksi di sini. Sebuah buku masuk dalam koleksi langka apabila berusia tua merupakan edisi terbatas, cetakan pertama, dan reputasi tinggi dari pemilik atau penulisnya. Seluruh koleksi ini tentu digunakan untuk mendukung ilmu pengetahuan.
1: The most of our user is kind of academic. From the academic user, from the history, historian, researcher in many aspects of knowledge, like social science, because I think it's our collection is variety for the about the knowledge, yeah. And some of the user that come to us that I'm surprised that why they know why they have to use our collection. The one is the Thai artist, that he want to use the pattern of Thai art to develop his art piece, something like that, or the reference of his work.
0: Salah satu pengguna setia koleksi buku langka adalah pengajar sastra Thailand, Profesor Bayan. Ia mengandalkan koleksi buku mengenai pemakaman tradisi Thailand untuk mendukung karya ilmiahnya.
2: Before my retirement, I use this collection from about 70 years ago. The lab books make me have a academic writings that wins against AI. It makes it unique. It makes my paper unique and original that AI cannot do.
0: Koleksi buku langka perpustakaan ini bisa diakses oleh siapa saja. Khusus untuk publik di luar insan kampus dikenakan biaya 20 baht atau sekitar Rp10.000. Petugas akan membantu menemukan buku yang dibutuhkan. Pembaca harus membaca buku tersebut di tempat dan tidak boleh meminjam untuk dibawa pulang. Koleksi buku langka juga butuh pemeliharaan khusus. Rak-rak buku ditempatkan di ruang kaca dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan cahaya khusus. Selain itu, terdapat cara lain untuk merawat buku-buku langka. Pertama adalah digitalisasi. Semua koleksi buku diabadikan melalui teknologi menjadi e-book yang dapat diakses pembaca. Meski begitu, tak semua buku bisa didigitalisasi karena sampul dan kertasnya yang sudah rapuh. Maka ada dua teknologi lain, yakni biocoating atau proses pelapisan dengan cairan kimia, serta mereparasi bagian buku yang rusak. Kerusakan pada buku biasanya disebabkan oleh usia.

0: udara, gesekan, hingga serangga. Teknik ini menggunakan kertas mulberry untuk menambal bagian yang lubang ataupun rusak dengan mengoleskan cairan metil selulosa untuk merekatkan. Dibutuhkan ketelitian dalam melakukan proses ini.
1: Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi butuh keahlian khusus, butuh kesabaran untuk mengoleskan cairannya. Dan dengan cairan ini, juga dengan teknologi adanya, ini adalah kertas mulberry, begitu ya, kertas kasa yang digunakan untuk bisa mereparasi ini, dinyatakan perkiraannya bisa memperpanjang usia buku ini 10 hingga 15 tahun ke depan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu usaha ya untuk para penggemar ataupun pengguna sejarah di Thailand untuk bisa tetap membaca bagaimana literatur di masa lampau. Putri Demas, Bangkok, Thailand. Can I try the other one?
2: Penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Sesaat lagi.

0: Penyanyi sekaligus aktris Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat, menandai perjalanan karirnya dari bintang cilik hingga menjadi ikon pop dunia. Informasi ini sekaligus menutup World Now hari ini. Saya Tiffany Raitama, selamat siang, sampai jumpa.
1: Miley Cyrus tampil di Hollywood Boulevard didampingi keluarga, sahabat, dan para penggemar saat bintang namanya diresmikan. Dalam pidatonya, Cyrus menyebut pencapaian tersebut menjadi simbol dedikasi panjang dalam dunia hiburan.
2: What feels so special to me about this star is that it's an accumulation of devotion. The star isn't something that you win like a seasonal game. It's not something that you can chase or collect. It's not something you make the next record for and then tote it around like a trophy. My name is laid in gold and pink terrazzo.

0: Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi inilah yang harus dihadapi para pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh pada Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Warga yang tak punya genset memilih untuk keluar rumah dan mengandalkan sarana penerangan seadanya. Sementara yang punya genset hanya bisa digunakan secara terbatas.
1: Nggak bisa bang, karena generator kita sementara kecil. Itulah bang, karena 900 watt. Jadi kalau untuk semua kebutuhan nggak mencukupi.
2: Seperti apa aja yang nggak bisa?
1: Kulkas, apalagi seperti Sanyo, kulkas es batu, mesin parut kelapa. Itu aja bang.
2: Ada informasi sejauh ini kenapa padam dan ada informasi kapan menyala?
1: Belum ada, bang.
0: Pihak PLN Unit Industri Distribusi Aceh menyebut terjadi gangguan pada transmisi 275 kafe Muaro Pungo Sungai Rumbai Jambi akibat cuaca buruk. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah di Pekanbaru Riau. Tim Meraga di Treskrimum Polda Riau bersama personil Ditlantas melakukan patroli bersama untuk mencegah aksi kriminalitas. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan akibat padamnya lampu penerangan dan traffic light.
3: Malam ini, lalu lintas berdiri di simpang Jalan Bonegoro dan Jalan Gajah Mada untuk mengurai arus kendaraan lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
0: Dikutip dari CNNIndonesia.com, PLN menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan menyebut pihaknya masih mendata beban pemadaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, apa kabar? Usai dideportasi setelah flotila yang mereka tumpangi menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional, sejumlah

0: Direktur Utama PLN Persero Darmawan Prasojo menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan pada jaringan transmisi dipulihkan.
1: Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN Sabtu pagi. Darmawan menyebut indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan akibat gangguan tersebut beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
2: Ini sebagai indikasi awal ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
1: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
0: Ke informasi lain, 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku.
3: 10 pendulang emas dilaporkan tewas dalam aksi pembunuhan di distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Aparat menyebut jumlah korban kemungkinan akan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Rolnat Hiluka alias Dejang Hiluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dan membawa satu senjata jenis AR-15 serta beberapa senjata api rakitan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama aparat daerah terus melakukan penyelidikan dan pengamanan wilayah. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul karena akses menuju lokasi lebih dekat dari wilayah tersebut.
4: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunung Bintang, namun akses yang lebih mudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan dirikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kali ya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi.
3: Aparat gabungan kini fokus melakukan evakuasi korban dan pencarian warga yang selamat serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Ari Bagus Purnomo, Jayapura, Papua.
0: Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan gangster terjadi di Tangerang. Sementara itu aparat kepolisian sektor Dramaga

0: Bogor dua hari berturut-turut membekuk pengedar, kurir, hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
1: Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, dua korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. Tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.
2: Ini enam orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm milik pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan dua orang pelaku, yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti, usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, satu pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranji, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. Tiga pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu dua hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipali, wilayah Cirebon, Jawa Barat, di kilometer 182A dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Sebuah bus yang syarat penumpang menghantam sebuah truk bermuatan pakan ternak, hingga truk tersebut terguling dan muatan truk tumpah di sekitar parit ruas tol. Kecelakaan itu mengakibatkan seorang penumpang bus tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara itu, akibat truk terguling membuat muatan pakan ternak tumpah ke parit sisi jalan tol, sejumlah warga mengambil pakan ternak yang tumpah tersebut.
3: Jakarta ke Cirebon. Kebetulan bis Semeru Trans yang melaju dari arah Jakarta Cirebon terjadi menabrak belakang kendaraan truk yang ada di depannya. Untuk korban, satu meninggal langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Arjo Winangun dan dua bukan dibawa sentra medika tapi sudah pulang.
4: Itu apa korban yang meninggal ini dari penumpang?
3: Semua korban penumpang bis.
0: Berikutnya, Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Polresta Barelang mengungkap kasus penipuan dapur makanan bergizi gratis atau MBG fiktif yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Dugaan praktek jual beli titik dapur MBG ini berada di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja, Kota Batam. Hasil pemeriksaan polisi, satu titik dapur MBG fiktif dijual pelaku berinisial RD seharga 200 juta rupiah. Ada dua titik dapur MBG yang dijual pelaku kepada satu orang korban berinisial AR. RD diketahui merupakan mantan pengurus Yayasan SPPG di Kota Batam yang sudah dipecat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengatakan proses pendaftaran dan pengusulan titik SPPG untuk program MBG dilakukan secara online. Namun saat pendaftaran sudah ditutup.
5: Sekali lagi saya tekankan ya bahwa proses pendaftaran atau pengusulan titik-titik SPPG untuk program MBG ini dilakukan secara online. Jadi mitra bisa mengakses, namun saat ini sudah ditutup sementara melakukan kajian.

0: dan kami sendiri melakukan validasi data penerima manfaat. Jadi sekarang sedang betul-betul dilakukan validasi, dicek betul data per desa itu penerima manfaatnya, ibu hamil, ibu menyusui, balita berapa.
1: Dari bidang komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sosialisasi larangan anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial ke sejumlah sekolah di Kota Tangerang. Ratusan siswa di wilayah Tangerang diberikan pemahaman terkait alasan aturan itu.
2: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Vivi Aleida Yahya mengunjungi SMP Negeri 25 Kota Tangerang pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta risiko penggunaan media sosial di usia dini. Edukasi ini diberikan agar para pelajar lebih siap dan bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami bahaya penyalahgunaan data pribadi di ruang digital. Penyalahgunaan data pribadi, paparan konten negatif, hingga potensi menjadi target komersialisasi di media sosial masih sering menyasar pengguna di bawah usia 16 tahun. Dalam kesempatan ini, Kementerian Komdigi terus mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang dikenal dengan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Sosialisasi dilakukan melalui forum Sahabat Tunas dengan melibatkan ratusan siswa di sekolah tersebut.
3: Beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu tahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo ini menandatangani PP Tunas atau kita populer dengan mengatakan Tunggu Anak Siap. Jadi tidak melarang Pak Wali, tapi menunda sampai usia 16 tahun baru anak-anak bisa menggunakan sosial media.
2: Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin menyambut positif hadirnya PP Tunas. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai dan media sosial menjadi bagian penting dalam membentuk karakter serta menjaga konsentrasi belajar anak. Pemerintah Kota Tangerang juga mendorong peran aktif orang tua dalam mengawasi penggunaan telepon genggam oleh anak, terutama di luar jam belajar.
4: Ini merupakan salah satu upaya bersama kita semuanya membentuk ya sikap mental perilaku.
2: Melalui sosialisasi ini, para pelajar diharapkan lebih bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari bidang kesehatan, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Ebola dan hantavirus. Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi dan screening ketat di seluruh pintu masuk negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono di Banda Aceh pada Jumat sore. Ia mengatakan kewaspadaan terhadap virus Ebola sudah dilakukan sejak sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan status darurat kesehatan global. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan seluruh balai kekarantinaan kesehatan di Indonesia, termasuk menerbitkan surat edaran kewaspadaan dan melakukan screening terhadap pelaku perjalanan internasional. Hingga kini pemerintah memastikan belum ada kasus Ebola di Indonesia terkait hantavirus. Wamenkes menjelaskan jenis virus yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease, sedangkan hantavirus pulmonary disease yang ditemukan di kapal pesiar disebut belum ada di Indonesia.
5: Pak Andi Sagun ini memberikan SE, surat edaran tentang kewaspadaan virus Ebola. Kita akan screening virus Ebola ini dan sampai sekarang belum ada virus Ebola yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan mitigasi, kemampuan kita melakukan diagnosis sudah mumpuni, kita sudah bisa melakukan diagnosis, tapi kita tetap melakukan karantina dan screening terhadap kemungkinan kalau virus Ebola tersebut masuk. Ada dua macam hantavirus, yang satu adalah hantavirus renal disease, yang satu lagi adalah hantapulmonary disease. Yang ada di kapal pesiar itu yang pulmonary disease, itu yang tidak ada di Indonesia.
1: Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan itu juga menewaskan dua petugas medis. Selengkapnya sesaat lagi.
6: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong peningkatan kapasitas wartawan melalui kelas jurnalistik khusus peliputan HAM. Program ini disebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam membangun kerjasama dengan insan pers tanpa intervensi.
2: Pembukaan kelas jurnalistik khusus wartawan oleh Kementerian HAM menjadi langkah baru pemerintah dalam memperkuat pemahaman hak asasi manusia di dunia pers. Melalui program ini, wartawan diharapkan mampu menyajikan pemberitaan yang edukatif, kritis, dan tetap menjunjung nilai-nilai HAM. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, selama ini masih ada anggapan bahwa pers kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Namun menurutnya, pelaksanaan pelatihan jurnalistik HAM ini menjadi bukti bahwa pemerintah memandang media sebagai mitra strategis dalam membangun peradaban dan demokrasi.
9: Dan agenda pertama yang kita lakukan dengan mengundang pimpinan media nasional, ya, konvensional di Jakarta. Kemudian kita lanjutkan dengan pelatihan jurnalis, ya, pers yang terkait dengan hak asasi manusia. Itu menunjukkan bahwa pemerintah bersama para jurnalis, pers adalah pilar penting yang telah kontribusi nyata dalam membangun peradaban.
2: Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembekalan terkait peliputan berbasis HAM. Di tengah masih banyaknya pemberitaan yang belum memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia secara menyeluruh.
10: Kehadiran teman-teman di sini hari ini sangat menyenangkan, berarti masih banyak yang menulis tentang isu ini, tepuk tangan.
2: Program pelatihan ini diharapkan menjadi ruang peningkatan kapasitas bagi wartawan dalam memahami isu-isu hak asasi manusia. Pelatihan ini dilaksanakan 20 hingga 22 Mei 2026. Nindya Yuwono, Bandung, Jawa Barat.
1: Sementara itu, saat memberikan pembekalan kepada 690 advokat Peradi di Bandung pada Jumat siang, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Oto Hasibuan menegaskan bahwa aturan penyadapan atau wiretapping dalam KUHAP baru harus diawasi dengan ketat. Oto juga menyebut bahwa hak privasi warga negara harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, KUHAP baru kini mengatur secara tegas bahwa aparat penegak hukum wajib mengantongi izin resmi dari pengadilan sebelum melakukan penyadapan. Ia juga menyatakan penyadapan terbukti efektif dalam pengungkapan kasus. Dari 116 kasus korupsi KPK, 48 diantaranya berhasil diungkap lewat penyadapan. Kedepan, regulasi izin pengadilan dalam KUHAP baru ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara ketajaman penegakan hukum dan perlindungan HAM secara adil.
11: Yang krusial gitu ya. Di satu pihak dia dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejahatan, tapi di satu pihak dia itu melanggar privacy. Nah, itulah harus diatur sedemikian rupa dan harus ketat gitu. Pengaturan itu harus ketat. Bahkan banyak pendapat katakan bahwa harus diatur nanti kalau mau menjadi harus izin pengadilan gitu. Memang kalau tidak izin pengadilan ya memang jadi suka-suka. Sejak kapan? Apakah harus sudah ada resmi pendidikan, apakah hanya dalam pendidikan, atau sebelum ada penyidikan formal juga sudah mulai di sini, apa di Sadap dan sebagainya. Ini harus diatur.
1: Kita ke mancanegara, serangan udara kembali mengguncang Lebanon Selatan. Dua serangan yang dilaporkan dilakukan Israel di dekat rumah sakit pemerintah Tebnin, distrik Binjbel, menyebabkan 9 orang terluka, termasuk 7 staf rumah sakit. Rekaman video memperlihatkan kerusakan parah di area rumah sakit. Atap bangunan hancur, panel surya yang menjadi sumber listrik, fasilitas kesehatan itu rusak. Sementara puing-puing berserakan di sekitar gedung. Kementerian Kesehatan Lebanon mengecam keras serangan tersebut. Dalam pernyataannya, serangan di sekitar rumah sakit melukai 9 orang, 5 diantaranya perempuan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi di berbagai bagian rumah sakit, termasuk ruang gawat darurat, kamar pasien, unit kemoterapi, ruang ICU, ruang MRI, ruang operasi hingga area tempat tinggal staf medis. Usai dideportasi setelah flotila yang mereka tumpangi menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional, sejumlah aktivis dan relawan pro-Palestina menyatakan telah mengalami perlakuan tidak manusiawi selama ditahan militer Israel, termasuk diantaranya relawan dan jurnalis asal Indonesia. Di bawah pengawasan KBRI dan KJRI Istanbul, seluruh WNI menjalani proses pemeriksaan kesehatan komprehensif, tes visum, serta pendokumentasian testimoni kekerasan yang dialami. Berkas visum dan bukti-bukti fisik rencananya akan diserahkan kepada tim kuasa hukum internasional untuk menyeret militer Israel ke jalur hukum. Bagaimana upaya menggugat militer Israel dengan hukum internasional akan dilakukan? Sudah tergabung Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Ibu Maimun.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Victor.
1: Baik, Bu Maimun, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kami ingin mendengar kabar ke-9 relawan Indonesia yang sempat ditahan oleh Israel kemarin ya. Kemarin sudah menjalani pemeriksaan medis. Bagaimana kondisi mereka? Apakah hasil visum membuktikan ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik, Bu Maimun?
12: Baik, pertama saya ingin meluruskan dulu ya, Mas ya. Bukan ditahan, tapi diculik di perairan internasional yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Berikutnya, saya sendiri melihat bekas siksaan yang diterima oleh relawan kemanusiaan tidak hanya dari Indonesia. Saya melihat kepala dari salah satu wartawan kita dari Tempo, Andre, itu memang luar biasa ya. Ada bekas beberapa kali cerutan dan tendangan pakai sepatu las. Saya juga bisa melihat bekas setruman yang dilakukan oleh penjajah kepada teman-teman di WNI. Ya. Saya juga melihat teman-teman kami yang keluar dari airport itu menggunakan perangkar. Jadi tidak bisa, bahkan pakai kursi roda aja tidak bisa. Ada 9 di antaranya yang kemudian harus segera dilarikan ke rumah sakit yang besar karena harus mendapatkan perawatan yang lebih intens. Dibandingkan dengan teman-teman lain yang 400 lagi itu ada di fasilitas yang berbeda, yang lumayan ringan tapi tetap ada yang patah dan seterusnya. Jadi apakah ada penyiksaan? Ada, buktinya banyak, visumnya ada. Jadi insya Allah langkah selanjutnya memang membawa kasus ini kepada ICC untuk level internasional dan kepada sistem pengadilan di negara masing-masing. Karena IDF ini banyak yang memiliki dual citizen. Selain dia warga negara Israel, dia juga warga negara Prancis, juga warga negara Inggris. Maka kemudian proses hukumnya juga dilakukan di negara-negara tersebut.
1: Oke, untuk 9 WNI, ada relawan dan juga jurnalis Indonesia. Kemarin sempat bertemukah dengan mereka? Kemudian dari 9 orang ini, berapa orang nih yang terkena atau mengalami kekerasan fisik? Apakah semuanya atau hanya sebagian, Bu Maimun?
12: Semuanya. Jadi saya berada di tempat mereka turun dari pesawat. Saya langsung bertemu dengan teman-teman. Dan bersama dengan mereka, kami membawa mereka ke rumah sakit. Saya juga di rumah sakit. Saya tunggu sampai teman yang terakhir selesai diperiksa. Dan kemarin juga kemudian dipindahkan ke hotel yang dimana memudahkan bagi saya untuk memberikan fasilitas ataupun kemudian menambah pemeriksaan kesehatan, karena ada satu di antara teman kita yang tetap mengalami kesakitan sehingga perlu untuk dirujuk lagi ke rumah sakit melihat perkembangan dari

0: apa namanya akibat penyiksaan tersebut.
1: Bu Maimun, media sosial ini sontak diramaikan ya dengan video testimoni beberapa relawan yang menceritakan pengalaman diperlakukan tak manusiawi oleh militer Israel. Rencananya Global Peace Convoy Indonesia akan menempuh jalur hukum internasional. Apa saja tuntutan yang diperjuangkan oleh GPCI, Bu Maimun, sejauh ini?
0: Ya, pertama, Indonesia tidak menandatangani Konvensi Jenewa, sehingga kita tidak bisa secara langsung membawa kasus ini ke ICC, Mas. Indonesia tidak menjadi salah satu penanda tangan, maka kasus-kasus yang ada akan kemudian diwakilkan kepada CSF pusat untuk di apa namanya yang sedang kami lakukan itu membuat komposit wajah. Jadi orang-orang yang orang-orang IDF yang wajahnya terbuka itu akan dicari siapa mereka. Apa identitasnya, dan mereka yang kemudian akan diseret ke pengadilan ICC insya Allah.
1: Oke, kita tahu bahwa ada gugatan hukum internasional atas dugaan penyiksaan dan penahanan ilegal terhadap relawan dan jurnalis Indonesia. Mohon dikoreksi, penculikan ya Bu ya, melalui mekanisme yang terstruktur begitu ya, tadi Ibu sudah sebutkan di ICC. Bagaimana nanti mekanismenya Bu Maimun, pihak mana mungkin yang akan ditunjuk menjadi kuasa hukum atau nanti akan bergabung dengan korban-korban kekerasan lain dari negara lain?
0: Iya, iya. Jadi GSF punya 100 lebih pengacara yang ada di berbagai negara, dan pengacara-pengacara ini yang akan bergerak bersama secara terstruktur untuk melihat kasus mana yang berkasnya sudah lengkap dan kemudian diajukan. Jadi kerjanya adalah kerja yang menyeluruh, tapi berdasarkan berkas yang lengkap nanti kemudian di lihat mana yang bisa lebih cepat digunakan dan dimasukkan ke ICC. Jadi belum ada sampai saat ini informasi yang lebih detail. Akan tetapi saya bisa sampaikan, Tiago, hari ini alhamdulillah hearing di Brazil untuk kasus yang di mana Tiago disiksa dan diculik di perairan internasional, dan hearingnya sudah mulai hari ini di pengadilan Brazil.
1: Bu Maimun tadi sudah menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak menandatangani perjanjian Jenewa begitu ya. Jadi jalur diplomatik dengan Israel ini sudah pasti tidak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Sejauh ini apakah ada koordinasi dengan pemerintah kita Indonesia? Mungkin ada opsi dari Indonesia melalui Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenlu misalkan, apakah akan memaksimalkan jalur diplomasi secara multilateral begitu?
0: Untuk apa, Mas? Untuk memaksimalkan
1: kuasa hukum. Yes, untuk menempuh
0: kuasa
1: jalur hukum.
0: Kuasa hukum dari teman-teman GSF ini ada di kuasa hukum teman-teman ini ada di tim adalah, Mas, yang ada di Israel.
1: Ya.
0: Posisinya. Jadi tidak ada kaitannya dengan negara. Kerja-kerja pembebasan mereka juga adalah kerja-kerja dari tim hukum GSF yang secara sistemik dan secara strategis sudah kami siapkan sebelum teman-teman berangkat. Sehingga apapun yang terjadi dengan teman-teman, mereka secara hukum sudah terjamin. Akan ada perlindungan hukum dari tim hukum yang sudah disiapkan dari awal, Mas.
1: Ya,
0: jadi narasi bahwasannya ada kaitannya dengan Menlu, saya agak bingung juga karena Menlu sendiri pun sebenarnya sampai saat terakhir juga tidak punya kontak dengan mereka. Sedangkan kami dari GSF itu memiliki kontak secara intens dengan tim hukum, walaupun secara langsung kepada teman-teman tidak bisa karena persoalan gadget yang memang kita minta mereka buang sebelum intersepsi terjadi.
1: Oke, Ibu Maimun, jadi sejauh ini 9 nama relawan dan jurnalis korban kekerasan warga negara Indonesia ini, nama-nama ini akan dimasukkan ke dalam jajaran korban bersama dengan korban-korban dari negara lain begitu ya. Nanti akan diatur sedemikian rupa secara terstruktur.
0: Betul.
1: Baik. Baik, Bu Maimun, setelah insiden penangkapan dan penyiksaan sejumlah relawan dan juga ada jurnalis dari warga negara Indonesia juga, apakah nanti GPCI akan tetap konsisten mengajak relawan Indonesia untuk terlibat dalam misi kemanusiaan untuk Gaza? Jika nanti next-nya ada kemungkinan Global Support Flotilla 3.0 begitu, masih akan terus konsisten dijalani?
0: Iya, belum dimulai, sebenarnya sudah ada yang mendaftar untuk jadi peserta, Mas Victor.
1: Ya, ya. Oke, Bu Maimun, kalau untuk rencana pemulangan, setahu kami, besok akan diterbangkan ke Indonesia, apakah betul?
0: Sekarang diterbangkan.

0: saya sekarang di bandara Turki ya. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam bandara untuk proses check-in.
1: Oke, pukul berapa waktu Istanbul mereka akan dijadwalkan take off, Bu Maimun?
0: Take off insya Allah pukul 7.30 malam.
1: Oke, kemudian akan tiba di Indonesia esok, minggu sore kemungkinan atau siang?
0: Hari Ahad sekitar pukul 3 sore insya Allah.
1: Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan komprehensif, kemarin dari 9 orang relawan dan jurnalis asal Indonesia ini, adakah yang mengalami luka berat?
0: Luka berat, saya perlu, kalau secara apa yang terlihat secara, belum di MRI ya, jadi baru pemeriksaan yang lumayan intens, tapi saya rasa perlu pemeriksaan yang lebih. Sampai saat ini masih dalam tanda kutip ringan. Walaupun ringan di sini tetap yang namanya ditendang sampai kemudian berkali-kali sampai lebih dari 10 kali dengan posisi kemudian apa namanya kaki-kaki mereka itu kaki-kaki yang juga keras dan berat. Ya bagi saya sangat nggak bisa disebut ringan juga begitu.
1: Ya, tetapi mereka 9 orang seluruhnya ini dalam keadaan sehat, artinya bisa beraktivitas seperti biasa tanpa alat bantu untuk terbang ke Indonesia ya Bu ya?
0: Ya, tanpa alat bantu bisa jalan sendiri, tadi juga udah sebagian membeli oleh-oleh.
1: Oke.
0: Walaupun dengan meringis-ringis kesakitan.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Maimun. Hukum internasional kini menjadi benteng pertahanan terakhir nih untuk melindungi para pejuang kemanusiaan di zona konflik. Semoga jalur hukum yang ditempuh semakin menegaskan bahwa misi kemanusiaan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan militer manapun. Terima kasih Koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Maimun Herawati, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News. Assalamualaikum, selamat malam Bu Maimun.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Victor.
1: Berikutnya, gelombang panas ekstrim melanda India. Suhu udara dilaporkan menembus lebih dari 45 derajat Celcius di berbagai wilayah pada Jumat, terutama di kawasan utara, tengah, dan timur negara itu. Kondisi terparah terjadi di ibu kota New Delhi.
2: Warga berusaha bertahan di tengah suhu yang sangat tinggi. Bahkan pada malam hari, temperatur tetap berada di level tidak biasa dengan suhu minimum mencapai hampir 32 derajat Celcius. Untuk membantu warga menghadapi cuaca ekstrim, pemerintah setempat mendirikan sejumlah zona pendingin darurat di berbagai titik kota. Area ini disiapkan bagi para pekerja dan pengguna transportasi umum yang harus beraktivitas di luar ruangan.
3: Ya, bedding ini chair seating ya, handrest ya, atau pengkhe ya, das pengkhe ya, pas. 10 कूलर है और लोग बाग आते हैं ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए आते हैं जैसे लाल किला गर्मी में से जाते मेट्रो पकड़ने के लिए आते हैं तो आधा घंटा एक घंटा बैठ के यहां से.
2: Warga yang memanfaatkan fasilitas ini juga mengingatkan pentingnya menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi.
4: Cooling zone में वैसे WHORS का ORS है जो मतलब घोल होता है डिहाइड्रेशन के लिए तो मतलब वो अच्छा रहता है ठंडा पानी मिलाकर उसमें. दिन में दो या तीन बार पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा. डिहाइड्रेशन का मतलब पीला पेशाब नहीं आना चाहिए. आपको व्हाइट पेशाब आएगा डिहाइड्रेशन नहीं होगा. कहने का मतलब यही है. और छाछ दही लस्सी गर्मी में ये थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए.
2: Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan gelombang panas berat hingga ekstrim di sejumlah negara bagian. Otoritas memperingatkan suhu tinggi diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Data Kesehatan dan Penanggulangan Bencana India menunjukkan setiap tahun ratusan warga mengalami gangguan kesehatan akibat panas ekstrim selama puncak musim panas. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu kasus dugaan heat stroke juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah India, khususnya antara bulan April hingga Juni.
1: SpaceX kembali meluncurkan uji terbang roket Starship dari fasilitas Starbase di Texas, Amerika Serikat pada Jumat. Peluncuran ini menjadi uji terbang ke-12 bagi roket Starship dan menandai debut varian terbaru Starship V3 atau Block 3. Roket raksasa lepas landas dari landasan peluncuran sebelum akhirnya melakukan pendaratan terkendali di Samudra Hindia. Namun saat menyentuh permukaan laut, ledakan terlihat terjadi di lokasi jatuhnya wahana. Misi itu menggunakan landasan orbit kedua yang baru dibangun di kompleks Starbase dan membawa 22 simulator satelit Starlink serta satelit uji coba yang dijadwalkan dilepas di tengah penerbangan. Meski salah satu mesin dilaporkan tidak berfungsi, wahana Starship tetap berhasil menyelesaikan pendaratan terkendali. Starship V3 dikembangkan untuk mendukung peluncuran satelit Starlink dalam jumlah besar dan menjadi bagian penting misi masa depan NASA menuju bulan. Masih dari mancanegara, puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
5: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis, yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
6: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, qui pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
5: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.700.000 rupiah per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
1: Selanjutnya Israel kembali menyerang kawasan Lebanon. Selain warga, serangan di kota Deir Kanun Enar juga menewaskan 2 petugas medis. Sementara di Rusia, serangan drone Ukraina menghujani asrama mahasiswa pada Jumat dini hari. 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka.
2: Sebuah rekaman video amatir merekam momen mengerikan saat petugas paramedis di Lebanon tewas akibat serangan udara susulan oleh militer Israel. Insiden berdarah ini terjadi di kota Deir Kanun en Nahr pada 22 Mei. Awalnya, para petugas medis berrompi khusus tersebut sedang memeriksa jenazah dan mengevakuasi korban luka dari serangan pertama. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya dan ledakan keras kembali menghantam lokasi tersebut hingga menggegerkan warga sekitar. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 6 orang tewas dalam insiden ini, termasuk 2 petugas paramedis di lokasi kejadian. Pada hari yang sama, asap tebal kembali membubung di kota Nabatieh, Lebanon Selatan setelah militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Meski gencatan senjata telah diumumkan sejak 16 April lalu, konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran masih terus bergejolak. Kedua belah pihak saling tuduh terkait pelanggaran kesepakatan damai itu. Pasukan Israel dilaporkan masih terus meratakan permukiman warga di sepanjang jalur perbatasan selatan Lebanon dengan alasan keamanan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.100 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, wanita, serta 123 petugas medis. Sementara 4 orang tewas dan 35 anak-anak terluka akibat serangan drone Ukraina yang menghantam sebuah asrama mahasiswa di wilayah Luhansk, Rusia pada Jumat malam waktu setempat. Serangan terjadi saat 86 sivitas akademika sedang tertidur pulas.
7: Час 20, наверное, 15 в это время. Мы еще не спали. И как прилетит один сразу сильно, потом и жужжит, жужжит, жужжит, и приземлился. Потом дочка прибежала, второй, мы стали, ну, как-то друг до друга держаться, и второй, и третий, и вось, и слышим, бабахкает, где-то за 15 или 20 минут 8 дронов прилетело.

0: Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan 3 lantai atas dari bangunan asrama 5 lantai itu hancur total. Hingga kini petugas penyelamat masih terus berjuang untuk mengevakuasi belasan anak yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memerintahkan militernya untuk menyiapkan opsi balas dendam. Putin menegaskan tidak ada target militer di sekitar asrama tersebut sehingga pihak Ukraina pasti tahu bahwa yang mereka serang adalah fasilitas sipil. Sementara itu pihak militer Ukraina membantah keras tuduhan tersebut. Kiev menyatakan bahwa mereka hanya menyerang unit komando drone elit milik Rusia di area tersebut dan tetap mematuhi hukum humaniter internasional. Akibat insiden berdarah ini, Moskwa meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat di New York.
1: Keluarga Muhammad Firdaus, jemaah haji Indonesia yang meninggal setelah sempat hilang, mengaku ikhlas atas kepergian almarhum. Tetap di Prime News.

0: Polda Metro Jaya secara resmi mencanangkan gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Asri di Stadion Presisi Polda Metro Jaya pada Sabtu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono ini menjadi bentuk komitmen nyata institusi kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
1: Hari ini, Bapak Kapolda dan seluruh jajaran termasuk Polres dan Polsek juga melakukan pencanangan pilah sampah bagian daripada budaya bersih dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya. Hari ini, sebagaimana rekan-rekan sekalian saksikan, kita telah melaksanakan pencanangan sampah yang diikuti 29 Satker Polda, kemudian 13 Satwil Polres Jajaran, ada 102 Polsek Jajaran. Sebagai tindak lanjut ini, kami dari jajaran Polda Metro Jaya telah mempersiapkan dan menyediakan tempat sampah yang sudah terpilah. Ya, ada 465 unit bak sampah yang sudah terpilah, mulai dari sampah organik, kemudian sampah non-organik, dan sampah B3.
0: Puluhan stan Bank Himbara, bank swasta, dan lembaga keuangan lainnya mewarnai area pintu masuk hingga hall utama Jogja Financial Festival 2026. Acara yang terselenggara di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini dihadiri ribuan pengunjung.
2: Menyusuri pintu masuk menuju hall utama gelaran Jogja Financial Festival 2026, pengunjung langsung disambut puluhan stan yang menawarkan produk keuangan serta edukasinya. Stand-stand yang ada juga memberikan hadiah melalui berbagai macam permainan. Di stand Bank Indonesia dan BPKH, pengunjung diajak bermain untuk mendapatkan hadiah sekaligus edukasi tentang keuangan. Informasi dan kesempatan magang, lowongan kerja, hingga beasiswa juga ditawarkan stand Sampurna Career Corner dan stand LPDP.
3: Belajar tentang expo, gimana caranya gitu. Terus tadi juga ada beberapa kayak edukasi tentang misal OJK, terus info magang beasiswa dan lain sebagainya.
4: Iya,
3: gitu. Seru.
4: Meriah juga,
3: keren
4: iya.
3: Terus nanti cocok di buat mahasiswa. Juga ada
4: yang pertama souvenir sih, Mas.
3: Iya, jelas. Yang kedua pengalaman.
2: Salah satu yang menyedot banyak perhatian adalah stand Antam yang menjual langsung emas produk andalan mereka. Meski harganya tengah melambung tinggi, emas tetap diburu masyarakat.
5: Memang sengaja mau beli emas, biasanya kan belinya Antam di butik. Tapi kemarin kan dapat info kalau ada pameran di sini. Siapa tahu harganya lebih miring atau lain gitu. Jadi iseng ke sini, terus ternyata kita dapat barangnya di sini. Karena di sini juga lebih mudah juga sih.
2: Produk lain yang ditawarkan dalam event ini diantaranya produk kesehatan dari Kimia Farma, produk olahan daging kurban dari Lazismu, hingga produk elektronik dan motor listrik dari Polytron.
6: Untuk booth peserta, ya kita dari semua Bank Himbara berkumpul, ada Antam, ada Indonesia Financial Group, semuanya hadir sini. Dan itu sempat kita lihat antrian cukup lumayan, minat cukup lumayan, khususnya pada saat Antam menjual, sempat membuka konter untuk menjual emas. Saya rasa itu sebagai animo juga bagi masyarakat ya. Betapa lagi maraknya masyarakat berinvestasi di emas. Gitu. Jadi semua booth ramai, hampir semua hadiah juga ramai gitu kan.
2: Bagi yang melewatkan di hari pertama, pengunjung masih bisa hadir di hari kedua sekaligus hari terakhir gelaran Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Ada salah satu kamar spesial di The Trans Luxury Hotel Surabaya yang patut Anda coba untuk merasakan pengalaman menginap dengan pelayanan dan fasilitas bak pesohor. Ya, di Celebrity Suite Room Anda dapat merasakan sensasi hidup sebagai VIP yang dimanjakan dengan fasilitas mewah, teknologi canggih, hingga indahnya lanskap kota Surabaya dari atas ketinggian. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
7: Kemewahan Hotel Bintang 5 tidak hanya dinilai dari kemegahan fasilitas luar ruangannya,
8: Namun bagaimana hotel tersebut memperlakukan para tamu secara eksklusif khususnya di area privacy yaitu kamar. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu kamar yang cukup spesial di Transluxury Hotel Surabaya ini yaitu tipe celebrity room. Seperti apa? Ikuti saya kali ini. Selamat
9: Halo,
8: siang.
9: Selamat siang.
8: Permisi ya Bapak.
9: Selamat datang di Celebrity
8: Suite. Izin saya mau explore untuk di kamar tipe celebrity ini ya Pak ya.
9: Silakan, silakan.
8: Boleh ini tadi saya begitu masuk langsung disuguhkan dengan living room. Boleh kita sedikit lihat-lihat sambil dijelaskan Pak ini kira-kira apa saja
9: Betul.
8: Keunikan dan keunggulan di living room.
9: Betul Bu Ega, seperti Ibu bisa lihat ini adalah salah satu ruangan kami yang sangat spesial. Yang memang khusus kami siapkan untuk tamu-tamu yang menghargai privacy, menghargai suatu kemewahan gitu ya. Jadi ini adalah ruangan satu tipe kamar kami yang segregasi ruangannya sangat jelas. Seperti kita bisa lihat, kita saat ini sedang berada di living room.
8: Oke.
9: Okay. Ya, di mana tempat tamu-tamu VIP mungkin bisa menerima tamu, menerima keluarga, atau mungkin untuk bekerja gitu ya, secara lebih nyaman.
8: Kira-kira. Dan eksklusif ya. Dan ini langsung kita disuguhkan dengan pemandangan kota Surabaya ya Pak ya.
9: Betul sekali.
8: Dari atas ketinggian tepatnya ini di lantai 20, benar ya Pak?
9: Pada saat ini, yes.
8: Oke. Ini saya juga penasaran dengan sudut-sudut menarik lainnya, boleh Pak? Saya
9: boleh, silakan.
8: Jalan-jalan ke dalam,
9: silakan
8: boleh. Kita
9: hati.
8: Langsung masuk aja ke sini ya
9: silakan
8: Pak.
9: Silakan kita explore
8: Baik.
9: Lebih.
8: Ini di celebrity room. Oke, begitu kita masuk, ini saya tidak akan mengajak langsung ke dalam kamar tidurnya ya, karena ini kayaknya yang spesial banget ya. Begitu masuk, ini langsung disuguhkan dengan welcome ya. Jadi benar-benar tamu akan diajak untuk nyaman dulu ya Pak di sini.
9: Setiap tamu kami tentu akan kami siapkan personalized service. Jadi masing-masing kebutuhannya apa, lalu keinginannya apa bisa kami akomodasi.
8: Oke, tentu ini akan membuat tamu semakin nyaman dan senang
9: Sudah
8: dulu ya.
9: Sudah pasti.
8: Oke, nah ini boleh kita melihat sebelum ke kamar, ini kayaknya juga spesial. Ini boleh saya buka ya, ini
9: silakan.
8: Kamar mandi ya Pak.
9: Silakan.
8: Oke, kita masuk dulu. Oke, ini keren banget ya. Baik, kita lihat untuk kamar mandinya yang katanya nih Pak, ini sudah full of technology ya kalau
9: ya,
8: di sini.
9: Betul.
8: Nah, kamar mandinya apa aja sih Pak, kalau keunggulan-keunggulannya nih?
9: Seperti
8: ini juga
9: kita,
8: keren banget ya.
9: Ya, seperti setiap kebutuhan tamu-tamu VIP, kamar-kamar suite gitu ya. Biasanya kita sudah sediakan double vanity di sini dengan bathroom amenities yang mungkin
8: cukup
9: bisa dilihat
8: ya.
9: Brandnya. Secara branding sendiri ini adalah salah satu brand yang luxurious di mana matching dengan branding hotel kami sendiri. Untuk toilet sendiri kami sudah memakai latest technology, jadi kami sudah menggunakan Toto Neures itu di mana ini merupakan toilet dengan heated seat dan juga heated blow dryer, jadi tamu secara kenyamanan juga pasti akan jauh lebih nyaman.
8: Jauh lebih nyaman, juga tentunya ini menjadi salah satu pengalaman tersendiri ya, karena tidak semua hotel sudah dilengkapi dengan teknologi seperti ini.
9: Betul sekali.
8: Hanya aja di Transluxury Hotel. Kalau kita sudah mengeksplor keunikan kamar mandinya, boleh kita ke sudut lain Pak?
9: Boleh sekali.
8: Oke,
9: boleh,
8: kita silakan. Sedikit berjalan, sedikit membuat pemirsa penasaran ya, kamar tidurnya seperti apa sih? Karena ini kan tipe selebriti ya, ini pasti banyak yang menarik dan membedakan dengan tipe kamar yang lain. Kalau boleh tahu Pak, kalau di sini nanti celebrity room ini akan ada dipersiapkan berapa room Pak?
9: Untuk celebrity suite ini kami siapkan 7 kamar, 7 unit Ibu. Jadi memang kuantitinya sangat terbatas gitu, karena kami yakin kamar ini pun demand-nya akan sangat tinggi gitu. Makanya harus dibuat eksklusif sesuai dengan produknya.
8: Karena gitu. Hanya ada 7 dan semua eksklusif. Dan kita sudah berada di kamar utamanya di celebrity suite room ini sendiri ya. Kira-kira Pak, apa sih yang menarik dari kamar
9: Oke, saya reveal satu feature
8: coba,
9: yang dari kamar
8: ya.
9: Ini
8: Wah,
9: yang
8: ini
9: mestinya sangat menarik untuk kita semua.
8: Oke, saya terkejut loh di belakang saya.
9: Wow.
8: Oke, jadi dari atas lantai 20 ini kita bisa langsung dimanjakan dengan pemandangan kota Surabaya. Jadi sambil beristirahat, biasanya kan penat ya Pak ya kalau di kota-kota besar itu.
9: Sudah pasti.
8: Kemudian pilihan untuk staycation di hotel itu untuk rehat dari aktivitas jenuh dan ditambah dengan pemandangan yang sangat indah begitu ya di kota Surabaya, kita bisa lihat gedung-gedung ini sendiri ya Pak.
9: Betul sekali.
8: Memang ada konsep tertentu Pak yang ingin menonjolkan landscape kota Surabaya dari tipe kamar ini?
9: Seperti yang sudah di-share Ibu, kita mengutamakan lebih ke arah privacy. Seperti kita bisa dengar di sini soundproofingnya sangat baik gitu ya. Lalu juga untuk view-nya sendiri ini sangat spesial gitu. Terutama kalau pada saat malam hari kita bisa lihat lampu-lampu cahaya kota yang membuat ambience-nya tuh terasa lebih uplifting gitu. Jadi berasa sekali kita berada di tengah kota, tapi kita di suatu sanctuary, jadi area yang sangat secluded.
8: Nah, jadi kita bisa istirahat sambil menikmati keindahan atau landscape kota Surabaya. Mungkin buat ini istirahat, buat healing bisa, buat sambil mengerjakan
9: bisa
8: tugas
9: sekali.
8: Pekerjaan juga
9: bisa
8: gak
9: sekali.
8: Masalah. Kalau untuk, ini cukup luas ya Pak? Kalau boleh tahu
9: sangat
8: ini berapa
9: luas.
8: Luasnya?
9: Ini untuk kamar celebrity suite kami sendiri, itu luasnya di 80 square meter, Ibu. Dimana secara ukuran ini sangat-sangat-sangat sudah sangat sufficient untuk orang untuk stay, lalu untuk juga menerima tamu, untuk hosting tamu dan segala macam.
8: Dan semuanya didesainnya benar-benar mewah ya, elegan. Ini untuk tipe ranjangnya sendiri ini sudah didesain dengan sangat nyaman begitu ya. Kemudian Pak, ini yang menjadi banyak pertanyaan, ini kan kita sudah ke celebrity room ya. Ada banyak yang diperbincangkan oleh netizen Pak, kalau saya boleh bilang. Karena The Trans Luxury Hotel Surabaya ini kan tergolong baru ya Pak ya. Ada kamar-kamar yang sedang diskon 999.
9: Wow.
8: Boleh di-spill dong Pak, biar semakin banyak.
9: Sudah ya, viral nih sepertinya.
8: Sangat viral Pak.
9: Oh, sudah
8: sangat
9: viral ya. Oke, untuk terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya, untuk responnya para tamu kami juga, terutama ya Bu Ega ya. Seperti kita tahu pada saat ini periode saat ini sampai dengan Juli, kami ada special rate, special offer menggunakan Alobank Pay Later di harga Rp999.000 net. Gitu, jadi itu untuk tipe kamar premier, di mana luasnya di 43 square meter, sangat luas untuk tipe itu, untuk tipe kamar standar dengan segala fasilitas yang sudah kami siapkan untuk para tamu kami semua.
8: Oke, kan Rp999.000 dengan fasilitas yang luar biasa ya di kamar begitu. Kita boleh tahu dong Pak, kok harga aslinya tuh boleh berapa ya Pak?
9: Kalau harga asli akan start di atas di 2 jutaan rupiah.
8: 2 juta turun.
9: Betul.
8: 50% itu luar biasa loh. Dan ini kesempatannya mungkin para masyarakat yang ingin, kira-kira bisa sampai kapan Pak promo itu sendiri?
9: Pada saat ini promo ini berlangsung sehingga bulan Juli 2026. Dan setelah itu akan
8: harga
9: berlaku
8: normal,
9: harga normal.
8: Ya. Yes. Jadi ini menjadi kesempatan juga bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi banyak sekali fasilitas mewah di sini ya, dengan harga masih diskon 50%.
9: Betul.
8: Kembali lagi kalau kamar-kamar di sini Pak, tersedia berapa kamar dan ada berapa jenis tipe kamar yang disiapkan?
9: Jenis tipe kamar kami ada 5 tipe, yang dari premier sampai dengan presidential suite. Untuk jumlah kamar sendiri di 249 kamar. Ya, salah satu feature unik yang mungkin di city, di kota Surabaya atau mungkin kota-kota lainnya nggak ada, itu kita punya Sky Beach Club. Di mana pasir yang kami datangkan dari Australia.
8: Langsung
9: dari Australia. Lalu juga di mana anak-anak bisa bermain di pantai, merasa serasa di pantai dan di infinity pool, which is nggak semua properti memiliki feature seperti itu. Dan ini something unique yang dimiliki The Trans Luxury Hotel Surabaya.
8: Hanya di sini kita bisa menikmati tidur nyaman, fasilitas yang menunjang, ada sky beach pool yang ini sangat-sangat bisa diklaim ini tertinggi di Indonesia karena beach langsung ada di atas, artificial beachnya itu sendiri ya Pak.
9: Bisa
8: ya?
9: Bisa di experience sesuatu yang unik.
8: Bahkan tadi saya juga sempat berbincang dengan para pengunjung.

0: itu tidak hanya dari kota Surabaya saja, banyak yang dari luar Surabaya, dari Bali, Yogyakarta, Jakarta. Kita melihat sejauh ini bagaimana okupansi dan minat antusias dari masyarakat.
1: Untuk respon dan antusiasme para tamu sendiri, kami sangat bersyukur. Respon yang kami terima sejauh ini sangat positif. Gitu. Jadi tamu internasional pun kita sudah mulai terima. Jadi memang kembali lagi terima kasih atas respon positifnya. Kami berharap momentum ini tetap sampai dengan ke depan.
0: Oke, jadi kamar celebrity room ini sendiri juga nantinya akan semakin disempurnakan ya. Semakin dibuat nyaman sehingga para tamu yang datang ini bisa menikmati tidak hanya fasilitas-fasilitas di luar ruangan hotel, tapi di kamar pun ini sudah banyak yang dimanjakan dengan berbagai fasilitasnya. Pak Hendry, terima kasih banyak untuk waktunya. Izin saya mengeksplor, kayaknya masih banyak sekali titik-titik yang harus dieksplor begitu. Yes. Terima kasih banyak, Pak.
1: Terima kasih banyak,
0: sudah
1: Bunda.
0: Ditemani kita sedikit jalan-jalan di kamar celebrity room ini sendiri. Dan pemirsa, jika Anda ini ingin merasakan sensasi menginap atau staycation di hotel dengan treatment layaknya celebrity ya, begitu saya katakan, di kamar ini, tentunya jangan lewatkan untuk merasakan sensasi menginap di celebrity room di tentunya di Trans Luxury Hotel Surabaya. Kia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan.
1: Mendalam, terpercaya.
0: Sejumlah kasus melibatkan wanita. Di Pati, Jawa Tengah, seorang pengantin wanita menghilang beberapa jam sebelum akad nikah. Hingga kasusnya diselidiki polisi. Sementara kasus hoaks begal di Kebonjeruk, Jakarta Barat, polisi membongkar aksi tipu wanita yang mengaku terluka. Ternyata bekas bisul yang pecah.
2: Suasana sukacita persiapan pernikahan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendadak berubah menjadi kepanikan. Bagaimana tidak, seorang mempelai wanita bernama Naila Anik Setiawati, 19 tahun, tiba-tiba menghilang dari rumahnya menjelang prosesi akad nikah pada Kamis pagi. Naila rencananya menikah dengan Muhammad Musalim, 33 tahun, namun akhirnya batal. Polisi Resort Kota Pati yang mendapat laporan akhirnya menyelidiki kasus ini dan mengungkapkan dari hasil penyelidikan, masih belum memastikan apakah calon pengantin wanita sengaja melarikan diri atau ada hal lainnya.
3: Baru laporannya baru kemarin, jadi kita juga sudah gerak juga sambil menunggu nanti saksi yang kami periksa.
4: Sudah terjadi aksi dan kita...
5: Mungkin di mana gitu terakhir kali atau?
4: Di jalan kota apa?
5: Di jalan kota sudah mungkin di...
3: Itu masih kita ini, jadi tidak kita sampaikan nanti. Ya tidak tambah jauh nanti.
4: Tapi memang kabur dengan lelaki lain.
3: Masih kita lakukan penyelidikan.
2: Sementara itu, di kasus berita bohong atau hoaks terkait begal seorang model di Kebonjeruk, Jakarta Barat, polisi mengungkap fakta kebohongan baru. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban yang dalam unggahannya di media sosial menyebut mengalami luka di bagian kepala akibat pembegalan ternyata merupakan bekas luka bisul yang dideritanya. Akibat ulah bohongnya, polisi bahkan harus mendatangi tim psikolog untuk mengetahui alasan dan motif pelaku menyebarkan hoax.
6: Apakah ada suatu upaya kelompok-kelompok tertentu membuat cipta kondisi dengan mengunggah mengakui bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban? Nah, itu yang ingin kita klarifikasi.
2: Sebelumnya kasus ini menjadi perbincangan luas setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut model dan make up artis berinisial AJ mengaku menjadi korban begal di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya mengungkap bahwa kasus itu tidak pernah terjadi alias hoax. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anjloknya harga telur dan naiknya harga pakan membuat peternak ayam petelur di Blitar, Jawa Timur rugi juta rupiah per hari. Hal yang sama dirasakan para produsen tahu di kota Bandung akibat kenaikan harga kedelai.
7: Di kandang ayam petelur milik

0: ribu sekarang
1: per kilo.
0: Iya.
1: Ruginya.
0: Iya.
2: Untuk mengakali kerugian, Damiri memberikan pakan hasil oplosan dengan jagung subsidi pemerintah. Namun jika harga tak kembali naik, gulung tikar menjadi ancaman utama peternak di Kabupaten Blitar. Imbas melemahnya nilai rupiah membuat produsen tahu di Sentra Tahu Cibuntu, Kota Bandung merugi. Pasalnya harga kedelai impor mencapai Rp11.000 per kilogram. Lonjakan harga terjadi sejak konflik global di Timur Tengah berlangsung. Menurut Ketua Paguyuban Pembuat Tahu dan Tempe Cibuntu, di kampung ini terdapat 140 pembuat tahu dan tempe. Dari yang skala kecil yang hanya 15 kg sehari, hingga produsen besar yang menggunakan 8 ton kedelai. Selain kedelai, sejumlah bahan lainnya ikut naik, seperti plastik, garam, dan kunyit. Ada produsen yang menyiasati dengan memperkecil ukuran, hingga menaikkan harga tahu.
3: Pada mengeluh sih, semuanya dikarenakan bahan bakunya naik. Jadi bukan cuman kedelai, semuanya naik, bahan baku tahu itu, termasuk plastik juga.
2: Para produsen berharap agar pemerintah turun tangan dalam mengelola kedelai. Tidak menutup kemungkinan, jika kedelai impor terus naik, banyak produsen harus gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita lihat ada di Jawa Barat, telepon seluler milik seorang warga yang sedang bermain golf di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, diambil dan dibawa kabur oleh seorang seekor monyet hingga ke dalam hutan. Video ini pun viral di media sosial. Seekor monyet membuat heboh karena tiba-tiba mengambil dan membawa kabur telepon seluler milik seorang warga yang sedang asyik bermain golf di lapangan golf Permata Sentul, Kabupaten Bogor. Dalam video yang beredar di media sosial, ponsel ini bahkan dibawa kabur monyet hingga ke atas pohon dan ke dalam hutan. Video juga memperlihatkan saat ponsel dibawa kabur kawanan monyet lain yang berada di pohon. Setelah dibawa selama 1 jam, ponsel bisa ditemukan di kawasan hutan setelah diduga dijatuhkan oleh monyet yang membawanya. Kita bergeser ke Jawa Tengah, dari ribuan ekor lele tumpah di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Klaten. Ikan lele berserakan di area SPBU karena tutup bak truknya terlepas. Ya. Kita lihat area stasiun pengisian bahan bakar umum di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten yang dipenuhi ribuan ekor ikan lele. Lele berserakan di area SPBU setelah tutup bak truk yang mengangkutnya terlepas saat hendak mengisi angin. Pemilik dibantu pegawai SPBU dan warga sekitar dengan sigap menangkap ribuan ekor ikan lele dan mengembalikannya ke tempat penampungan di bak truk. Selama proses penangkapan, ikan lele yang memakan waktu hingga 30 menit, operasional SPBU ditutup sementara. Setelah selesai, operasional SPBU dibuka kembali untuk melayani pengisian bahan bakar. Kita ke Pulau Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh, Riau, Pekanbaru mengalami pemadaman listrik Jumat malam. Terkait hal ini pun pihak PLN meminta maaf. Menikmati kopi dalam kegelapan, kondisi ini yang harus dihadapi pengunjung sebuah warung kopi di Banda Aceh, Jumat malam. Pemadaman aliran listrik PLN yang terjadi sejak Jumat petang membuat suasana kota Banda Aceh gelap gulita. Pemadaman aliran listrik juga terjadi di seluruh wilayah Pekanbaru, Riau. Polisi bahkan harus melakukan patroli untuk mencegah aksi kriminalitas dan juga mengurai kemacetan akibat padamnya lampu lalu lintas. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyebut awal gangguan pada sistem jaringan transmisi di Sumatera. Dalam tempo 2 jam, gangguan sistem transmisi yang terindikasi akibat gangguan cuaca di Muara Bungo dan Sungai Rumbai Jambi ini berhasil dipulihkan. Tujuh orang pekerja perempuan di Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat membersihkan area kebun sawit. Sementara di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan di Sukabumi tertimpa dinding tembok. Tim penyelamat gabungan berjibaku menyelamatkan korban yang terjepit reruntuhan bangunan.

0: cepetnya itu tuh. Cepet gue tata.
1: Warga desa Nagrek Utara, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan suara gemuruh dari proyek renovasi rumah pada Jumat sore. Dinding tembok rumah setinggi 2 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa kedua kaki seorang pekerja bangunan. Tim penyelamat gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi korban agar tidak memicu runtuhan susulan. Untuk memudahkan proses evakuasi, tim penyelamat gabungan menggali tanah di sekitar tubuh korban dan mengganjal dinding tembok yang menghimpit kedua kakinya. Saat proses evakuasi, korban sempat tak sadarkan diri. 2 jam berselang, kaki korban bisa dikeluarkan dari jepitan dinding tembok. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sekarwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan kerja ini sedang diselidiki Polsek Nagrek.
2: Itu karena waktu dari proses penyelamatan akan berlangsung lama untuk menjaga kondisi korban supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kami bantu dengan penanganan medis di lokasi dengan memberikan oksigen dan juga infusan.
1: Di lokasi lain, 7 orang perempuan di Desa Alai Selatan, Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersambar petir saat berteduh di Pondok Kebun Sawit pada Jumat sore. 7 korban merupakan buruh borongan yang ditugaskan membersihkan area kebun sawit. Kejadian berawal saat para korban sedang bekerja, tiba-tiba turun hujan deras disertai angin kencang. Nahas ketika berteduh di pondok di area kebun sawit, petir tiba-tiba menyambar. Kejadian ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara 6 lainnya saat ini masih dirawat intensif di RSUD di Kota Prabu Mulih. Korban meninggal telah dikebumikan di tempat pemakaman keluarga di Desa Alai Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di saat libur panjang, tidak sedikit masyarakat yang mengisi waktu mereka dengan mendaki gunung. Namun insiden di Gunung Berapi Dukuhono yang menewaskan 3 orang pendaki memicu tanda tanya. Seperti apa seharusnya dalam melakukan pendakian? Dan berikut tips dari sejumlah ahli yang bisa dan biasa mendaki gunung dan pegunungan ekstrim. Kita simak laporan khas redaksi.
4: Tercatat 3 orang pendaki tewas akibat erupsi Gunung Dukuhono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 9 Mei 2026. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam berkegiatan di Gunung Berapi. Kondisi dekat dengan gunung yang erupsi sempat dialami oleh Andika Pratama, salah seorang anggota Wanadri. Andika dan rekan-rekannya sedang merintis jalur pendakian di Gunung Suket, Jawa Timur saat Gunung Raung erupsi besar pada Juli 2015. Lokasi mereka berjarak sekitar 2 km dari pusat letusan. Erupsi Gunung Raung kala itu terbilang besar hingga menyebabkan penutupan sejumlah aktivitas penerbangan.
5: Emang udah mulai kerasa tuh kayak getaran gempa, kemudian binatang-binatang tuh udah berisik lah Kang, ada yang turun gitu, mungkin karena jaraknya agak dekat gitu ya, jadi ada gejala-gejala alam sebenarnya yang bisa kita lihat gitu secara langsung gitu.
4: Riset dan perencanaan sebelum perjalanan, manajemen peralatan dan logistik, serta rencana evakuasi yang telah disiapkan jika terjadi suatu bahaya membuat Andika dan rekan-rekannya lebih tenang menghadapi situasi. Dalam kondisi tenang itulah, penyintas bisa memutuskan tindakan apa yang selanjutnya akan diambil.
5: Alhamdulillahnya kita masih bisa tetap tenang nih. Karena peralatan kita masih pede, kita logistik masih bawa. Andai pun kita harus cari perlindungan, kita masih bawa logistik. Karena kan emang diwajibkan untuk membawa peralatan cadangan dan makanan cadangan. Kita udah ngitung operasional 4 hari, cadangan 2 hari lah. Seandainya, meledak nih beneran, ya kita cari tempat perlindungan, kita masih bisa ada waktu 2 atau 3 hari untuk bertahan hidup dengan perbekalan yang kita masih ada.
4: Soma Suparsa, salah seorang anggota senior Wanadri mengungkapkan, seorang pendaki sudah harus bisa memitigasi berbagai risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pendakian. Erupsi sebuah gunung memang tidak dapat dipastikan waktunya, namun gunung yang akan erupsi sudah menunjukkan sejumlah gejala.
6: Kalau menurut saya, mendaki gunung itu harus ada persiapan yang bagus. Ada 3 unsur ya, dipersiapkan, mungkin masuk ke mitigasi dan selamat. 1, pertama, kita harus dapat informasi.

0: yang jelas dari badan-badan terkait, terutama untuk pendakian gunung itu, yaitu tadi PPMG, Pusat Vulkanologi, Badan Geologi, untuk cuaca adalah badan BMKG.
1: Basarnas Bandung mengingatkan, pendaki yang berada di kawasan gunung saat terjadi erupsi diminta untuk tetap tenang dan tidak terpencar dan tetap di jalur pendakian agar lebih mudah dievakuasi. Selain itu, penting bagi para pendaki ataupun trail runner untuk membawa peralatan yang memudahkan tim pencarian untuk mendeteksi keberadaan survivor.
2: Apabila sudah HP atau jaringan tidak ada, ya mungkin bisa mencari, ya bisa menggunakan sinyal dari satu, bisa menggunakan fluid, ya. Yang kedua, bisa menggunakan asap, ya, pembakaran asap sehingga di gunung, sehingga tim mudah mencari lokasi-lokasi tersebut. Kemudian bisa memungkinkan kalau cuaca siang, atau bisa menggunakan cermin.
1: Lebih baik lagi jika survivor membawa alat seperti personal locator beacon atau PLB agar titik koordinat survivor lebih mudah dideteksi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
3: Jangan kemana-mana, sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak kita melihat proses pembuatan abon ayam, mulai dari menyiapkan bahan baku hingga proses pembuatannya. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Abon ayam berasa lebih sedap saat dipadukan dengan nasi hangat atau roti tawar. Namun di balik rasa gurih, ada proses panjang dan melelahkan. Mulai dari mencuci daging ayam, merebus, memberi bumbu, hingga pengemasan. Kiki Haryadi mengajak kita melihat langsung proses pembuatan abon ayam di pabrik legendaris di Cianjur. Ini dia.
4: Sudah masak. Sudah mana, Pak?
5: Kirain saya bakal...
6: Dari 160.
0: Cianjur salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai kota tauco, tapi juga masyhur dengan sentra pembuatan abon. Makanan kering berbahan serat daging hewan.
7: Nah, tidak lengkap rasanya kalau misalkan sudah di Cianjur, tidak berburu salah satu oleh-olehnya. Yang paling terkenal adalah abon ayam khas Cianjur. Nah, kita akan melihat bagaimana proses panjang pembuatannya, mulai dari bahan baku hingga siap untuk dijual.
0: Pabrik pembuatan abon ayam sudah eksis sejak tahun 90-an. Hingga kini, usaha ini masih dikelola oleh generasi pertama. Setiap hari, ratusan kilogram daging ayam diolah menjadi abon.
7: Yes, cerita hari ini akan sedikit berbeda karena kita akan memulai pekerjaannya pada malam hari dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 malam kita akan membuat abon dan di belakang saya sudah ada bahan bakunya.
0: Malam hari ini lebih dari 500 kg daging ayam akan diolah. Bagian dada ayam dipilih karena memiliki serat yang cocok untuk pembuatan abon. Langkah pertama adalah mencuci bersih daging ayam satu persatu. Bersama para pekerja, saya ikut membersihkan daging ayam yang akan dimasak. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kualitas bahan baku. Setelah dipastikan bersih, daging ayam kemudian diangkut.

0: bergerak menuju dapur produksi.
1: Waduh, 30 kilo. Satu, ini Pak, satu keranjangnya 30 kilogram. Nyucinya sih gampang ya, tapi kalau seberat ini Gusti.
0: Malam ini jadi malam panjang bagi saya dan para pekerja. Melewati lorong menuju dapur, puluhan kilogram daging ayam diangkut secara manual. Bagi saya yang baru pertama kali mencoba, pekerjaan ini terasa cukup melelahkan. 4 kuali berukuran besar telah disiapkan untuk proses perebusan. Tahap ini bertujuan agar daging ayam matang sempurna dan aman dikonsumsi.
1: Jadi satu kualinya ini memuat sekitar 100 kg dada ayam fillet. Dan perebusannya berapa lama, Pak?
2: 3 jam.
1: Sekarang jam hampir jam 8, berarti kurang lebih beres jam 11 malam nanti ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
0: Proses perebusan memakan waktu hingga 3 jam agar daging ayam benar-benar matang sempurna hingga bagian dalam. Selain untuk memastikan keamanan pangan, perebusan dalam waktu lama juga membuat serat daging menjadi lebih lembut sehingga nantinya mudah disuwir dan diolah menjadi tekstur abon yang halus dan kering.
1: Kenapa diproduksinya malam hari ini, Kang?
2: Karena untuk mengejar pesanan yang pagi sama siang hari.
1: Okay.
2: Jadi produksinya di malam hari biar pagi-pagi bisa dijual.
1: Dan fresh mungkin ya?
2: Oke.
0: Selagi menunggu proses perebusan selama 3 jam, para pekerja tidak bisa beristirahat begitu saja. Di dapur lain, proses pembuatan bumbu mulai dilakukan. Beragam rempah dan bahan dasar disiapkan, mulai dari bawang merah, bawang putih, gula, garam, hingga penyedap rasa. Seluruh bumbu ini nantinya akan menentukan cita rasa as abon ayam Cianjur yang gurih dan manis saat dinikmati. Peracikan bumbu jadi tahap penting dalam pembuatan abon ayam. Karena itu prosesnya hanya ditangani satu orang yang sudah berpengalaman. Hal ini dilakukan agar cita rasa abon ayam tetap sama dari waktu ke waktu meski diproduksi dalam jumlah besar setiap hari.
3: Dalam sehari ya minimal 100 baskom.
1: 100 baskom untuk iya. Berapa? Untuk dua produk?
3: Dua produk.
1: Apa aja tuh?
3: Satu abon, yang satu gepuk.
0: Satu jam berlalu saya kembali ke dapur produksi. Uap panas masih terus memenuhi ruangan saat proses perebusan memasuki tahap berikutnya. Malam ini daging ayam harus dibalik satu persatu agar tingkat kematangannya merata. Setelah dibalik, daging ayam kemudian direbus kembali selama 2 jam hingga benar-benar matang sempurna. Semakin malam, rasa lelah mulai terasa. Duduk sebentar di sudut dapur sambil menunggu proses perebusan, mata saya perlahan tidak kuat menahan kantuk.
2: Kang,
1: udah matang.
2: Udah matang, Pak.
1: Aduh, maaf Pak, saya ketiduran, Pak. Iya. Aduh, sampai ketiduran ini panjang banget prosesnya.
0: Setelah 3 jam direbus, tekstur daging ayam mulai berubah. Semula padat, kini menjadi kencang, lebih lembut, bahkan mudah hancur saat dipegang. Kondisi ini menjadi tanda bahwa daging ayam sudah matang sempurna dan siap masuk tahap berikutnya. Tanpa menunggu lama, daging ayam diangkat dan disaring untuk dipisahkan sisa air rebusan.
1: Nah, ini sudah selesai direbus ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan geserkan ke sebelah sini untuk nanti kita masuk ke proses berikutnya. Jadi sekarang kita masih berusaha untuk memindahkan ayamnya ya. Bentuknya kayak ayam suwir ya jatuhnya ya, karena ini udah berhasil untuk direbus dan juga dimasak. Waduh, berat. Lumayan ini, ada airnya juga soalnya.
0: Meski teksturnya sudah lembut dan mudah hancur, masih ada tahap penting yang tidak boleh terlewatkan. Dengan alat khusus ini, daging ayam digeprek dan diurai seratnya secara perlahan. Tujuannya agar serat daging menjadi lebih halus dan merata, sehingga nantinya mudah menyatu dengan bumbu.
1: Jadi memang harus sedikit-sedikit atau
2: iya,
1: gimana Pak?
2: Gini aja gini.
1: Biar apa tuh Pak, sedikit-sedikit?
2: Biar merata gitu.
1: Nah bener, biar merata tuh ya.
2: Merata gitu, seratnya gitu.
0: Usai digeprek dan diurai seratnya, daging ayam kemudian masuk tahap pemasakan. Namun sebelum dimasak, daging ayam terlebih dahulu ditimbang dengan hitungan khusus. Hal ini dilakukan agar takaran bumbu dan kapasitas masak sesuai.
1: Setelah digeprek, kemudian akan disatukan seperti ini dan kita harus timbang. Nah ukurannya ini harus tepat 19 kg. Kenapa harus tepat? Karena nanti akan disesuaikan dengan bumbu yang kemudian sudah tadi kita buat.
0: Menjelang pukul 12 malam, proses produksi masih terus berlangsung. Kami kemudian berpindah ke sisi dapur lainnya. Di tempat ini, deretan tungku besar sudah siap digunakan untuk memasak suwiran daging ayam. Pada tahap ini, minyak terlebih dahulu dipanaskan dalam wajan berukuran besar. Setelah panas, suwiran daging ayam dimasukkan bersama bumbu yang sudah diracik sebelumnya. Tidak ketinggalan, gula merah juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis khas pada abon ayam Cianjur. Meski mata mulai berat dan rasa kantuk semakin terasa, para pekerja tetap bersemangat menyelesaikan proses pemasakan. Sebab tahap ini jadi penentu agar bumbu benar-benar meresap ke dalam serat daging ayam.
1: Ini udah masuk ke proses masak, jadi tadi kata Kang Yana, juru masaknya, kalau masak yang pertama ini sekitar 1 jaman ya Kang ya, karena dia sambil nunggu juga minyaknya benar-benar panas. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke kloter 2 dan juga seterusnya, sekitar 40 menit lah abon sudah bisa diangkat dan masuk ke proses berikutnya. Benar atau salah?
4: Benar.
1: Nilainya berapa?
4: 100.
1: 100 untuk saya dari Kang Yana, wargi Cianjur. Lanjut dulu.
0: Setelah 1 jam dimasak dan terus diaduk, warna suwiran daging ayam perlahan berubah menjadi coklat keemasan. Perubahan warna ini jadi tanda bahwa abon sudah matang dan bumbu meresap sempurna. Selanjutnya abon diangkat dan disaring untuk dipisahkan dari minyak panas. Sekilas jumlah minyak yang menempel masih terlihat cukup banyak, tapi prosesnya belum selesai. Abon ayam akan masuk tahap pemerasan. Abon yang sudah dimasak kemudian dimasukkan ke dalam karung khusus dan diikat rapat. Setelah itu karung berisi abon dimasukkan ke dalam alat pemeras. Dari proses inilah sisa-sisa minyak akan keluar secara perlahan.
1: Oke, ini lagi di press dan memang kita harus sekuat tenaga ya memutar alat ini biar nanti minyaknya keluar. Nih, juru kamera saya Helmi Suryanegara akan coba kasih lihat deh. Mimi, kasih lihat, Mi. Tuh, ini dia hasil minyaknya. Bocor, bocor, bocor.
0: Pada alat pemeras ini tenaga manusia menjadi andalan utama. Bagian tuas besi harus diputar manual dengan kuat dan berulang-ulang agar tekanan di dalamnya semakin besar. Tidak heran proses ini cukup menguras tenaga, karena semakin kuat putaran, semakin banyak minyak keluar dari abon.
1: Aduh, ini makin bawah, memang dia makin kenceng dan kita makin susah. Jadi memang harus benar-benar sekuat tenaga seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau muka saya nggak enak dipandang. Gini Kang.
0: Setelah melalui proses pemerasan, bentuk abon berubah menjadi lebih padat dan menggumpal. Karena itu abon harus dipukul-pukul dan diurai kembali secara manual agar teksturnya kembali merata dan tidak mengeras menjadi gumpalan besar. Meski terlihat sederhana, proses ini cukup menantang karena kondisi abon masih sangat panas saat baru keluar dari alat pemeras. Setelah diurai kembali, abon kemudian masuk tahap pengeringan. Pada proses ini, abon akan didinginkan dan diangin-anginkan sebelum kembali diolah pada pagi hari.
1: Wah bener ya, pembuatan abon itu ternyata panjang banget. Semalam saya masih ada di pabrik ini untuk membuat dari awal. Dan tadi saya sempat pulang dulu dan pagi hari ini saya sudah ada di pabrik lagi dan melihat abon-abon ini sudah siap untuk di-packing. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
0: Setelah melalui serangkaian proses panjang sejak malam hari, ratusan kilogram abon ayam siap untuk dikemas. Biasanya abon ayam dikemas menggunakan stopless plastik. Dalam 1 hari jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 2.000 stopless. Dari sinilah abon ayam khas Cianjur didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Ada hal menarik dalam proses pengemasan abon ayam. Selain dikemas menggunakan toples, sebagian abon dikemas secara tradisional dengan anyaman bambu. Abon dikepal dengan takaran tertentu lalu diikat menggunakan bila bambu tipis. Cara ini jadi salah satu ciri khas abon Cianjur yang masih dipertahankan. Saya pun mencoba mengikuti prosesnya.
1: Waduh, coba lihat Bu, saya Bu. Ini dia hasil tutorial yang Ibu Neneng punya dan Kiki Harjadi punya. Jadi Anda bisa lihat perbandingannya. Ini kalau dinilai, nilainya berapa, Bu?
5: Dari 160.
1: Udah melewati 50 ya. Tapi ini kurang rapi ya, Bu ya?
5: Kurang.
1: Kurang rapi dan tidak layak dijual kayaknya.
0: Abon yang sudah dikemas kemudian dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga luar daerah lainnya. Tingginya permintaan pasar membuat proses produksi hampir tidak pernah berhenti setiap hari. Dalam 1 hari saja, ribuan kemasan abon bisa terjual. Dari usaha rumahan yang dimulai puluhan tahun lalu, kini omset yang dihasilkan pun terbilang fantastis.
1: Ini dia, abon ayam yang kemudian sudah siap untuk diantar. Ini rencananya akan dikirim ke Bogor ya Kang ya? Lewat ekspedisi begitu, jadi banyak sekali pemesan dari berbagai daerah, nggak cuma di Cianjur saja.
0: Setelah melalui proses panjang, mulai dari pencucian, perebusan, pembumbuan hingga pengemasan, akhirnya abon ayam Mas Cianjur siap dinikmati. Di balik rasa gurih dan tekstur ringan, ternyata ada kerja keras para pekerja yang berjibaku sepanjang malam demi menjaga kualitas produksi.
1: Menikmati abon emang udah paling pas banget, ditambah dengan nasi panas seperti ini. Yang jelas abonnya benar-benar fresh karena baru dibuat sejak semalam dan handmade gitu ya. Kalau kita lihat prosesnya begitu panjang dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan pastikan kalau ke Cianjur Anda bisa jadikan abon ini menjadi oleh-oleh. Hingga Arya di Helmi Surya Negara, Cianjur, Jawa Barat.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha dan di tengah mahalnya harga plastik, produsen besek anyaman bambu di Kabupaten Klaten kebanjiran orderan. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.
6: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha dan di saat harga plastik naik, produsen besek anyaman bambu di Kabupaten Klaten kebanjiran orderan. Sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, berawal dari mempelajari budidaya lebah madu secara otodidak, seorang pria berhasil meraup cuan dari madu yang dihasilkan.

0: Beginilah kesibukan para ibu produsen besek anyaman bambu di Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sudah sejak pagi, para ibu ini memotong, menjemur, dan menganyam bila-bila bambu hingga menjadi wadah besek siap pakai. Besek bambu sendiri banyak dicari untuk dipergunakan sebagai wadah penyimpanan daging kurban. Besek bambu pun jadi alternatif wadah yang lebih ekonomis, pengganti plastik yang harganya kian fantastis. Peningkatan permintaan besek bambu tahun ini bahkan mencapai 500%. Jika pada hari biasa permintaan besek bambu berkisar 100 hingga 200 pasang, pada momen jelang Idul Adha ini, permintaan meningkat antara 700 hingga 800 pasang besek bambu per hari. Para ibu-ibu ini pun harus bekerja ekstra untuk memenuhi pesanan pembeli.
1: Mungkin ya lebih praktis itu, lebih ramah lingkungan.
2: Plastik mahal.
1: Plastik mahal, lebih mahal.
2: Permintaan naik berapa persen?
1: Ya, sekitar 500 lebih, 500% lebih.
0: Dijual dengan harga Rp2.000 per pasang, selain menerima pesanan lokal, pesanan besek bambu juga datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Sementara itu, manisnya cuan juga dirasakan seorang pembudidaya madu di Dusun Cijeruk, Desa Cijeruk, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berawal dari coba-coba dan mempelajari budidaya madu secara mandiri, Tata berhasil mengembangkan lebah jenis Apis serrana hingga bisa menambah pundi penghasilan. Selain madu yang dijual seharga Rp100.000 per botolnya, Tata juga menjual koloni lebah dengan kisaran harga Rp300 hingga Rp400.000 per kotak. Dalam satu minggu, penjualan madu mencapai 30 kg dan disalurkan kepada pembeli perorangan maupun pengelola.
3: Coba-coba, dicoba-coba, bertambah-bertambah, jadi weh. Penghasilan gitu. Sekitar harganya 300-400 gitu.
4: Per koloni?
3: Per koloni, per kotak.
4: Per kotak.
3: Per kotak satu koloni gitu.
0: Dia pun berharap usahanya bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi bagi lingkungan sekitar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sedang jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa mampir ke salah satu restoran yang menjual kambing bakar hot plate. Daging kambing yang diolah dengan baik dijamin rasanya nikmat dan tidak menimbulkan bau perengus. Selanjutnya kita juga akan mencoba mie kocok legendaris dengan bumbu khas yang sudah ada sejak tahun 70-an.
6: Di salah satu restoran yang berada di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat menu yang wajib dicoba yaitu kambing bakar hot plate.

0: Untuk membuat kambing bakar hot plate terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mengolah daging kambing agar empuk dan tidak bau perengus dengan merebus daging kambing hingga mengeluarkan buih. Lanjut, masukkan merica, lada, dan asam jawa. Aduk hingga merata selama kurang lebih 2 jam. Setelah batang dan bumbu meresap, daging kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut. Terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
1: Merebus dulu air sampai mendidih. Lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih. Lalu masukin garam sama, sebelum dimasukin garam sama apa itu, asam dan merica itu, kita buangin dulu buihnya dulu.
0: Saya jadi gak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan.
2: Kita mengolahnya dengan tepat, ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja, ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya, gurih, juicy, dan bisa dilihat, ini benar-benar empuk banget.
0: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing.

Saat sedang berkunjung ke Aceh Tamiang, Anda wajib mencoba mie kocok Suprihatin legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Terletak di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, mie kocok ini buka sejak pukul 2 siang hingga 10 malam. Mie kocok dengan resep turun-temurun ini memiliki rasa rempah yang lezat. Mie kuning yang sudah direbus dicampur dengan tauge, lalu direndam dengan air mendidih. Selanjutnya, campur dengan bumbu berwarna hijau yang kental, ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi, dan tambahkan dengan

0: dengan bumbu kacang.
1: Generasi penerusnya aja tinggal. Kalau yang mulanya udah itulah istilahnya udah nggak ada lagi ya. Kakak kami dulu pernah nikah sama bapak, anak bapak itu. Jadi saya ini adiknya ipar kan, kan. Sekarang ini kakak yang jalanin nanti. Lama-lama kakak pun udah selesai anaknya kuliah dan tamat kerja kan. Ini jatuhkan ke saya.
0: Satu porsi mie kocok dijual sekitar Rp18.000 dan untuk paket komplit dijual seharga Rp30.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bahagia keluarga jurnalis Todi Badai Rifan Bila usai Todi akhirnya dibebaskan oleh Israel. Redaksi Pekan segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Keluarga jurnalis Todi Badai Rifan Bila yang sempat ditangkap oleh tentara Israel menyambut bahagia setelah Todi dikabarkan selamat dan sudah berada di Turki. Kementerian Luar Negeri menyatakan para relawan akan tiba di Indonesia pada Minggu sore.
4: Hani Hanifah Humanisa, ibunda Todi Badai Rifan Bilah atau yang kerap disapa Odi, melakukan video call pada Kamis malam kemarin dengan menggunakan telepon genggam milik salah satu staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Odi memberikan kabar bahwa dirinya sudah dilepas dalam keadaan selamat dan kini sudah dievakuasi ke Turki. Kabar baik ini membuat keluarga Todi merasa tenang dan bisa bernafas dengan lega. Hani berencana menjemput Odi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta jika nanti dirinya sudah mendapat kabar kepulangan dari anak keempatnya tersebut. Dalam kesempatan ini, Hani juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah, yang telah membantu atas proses penyelamatan Odi dan 8 WNI lainnya.
5: Jadi ya, yang poinnya aja, cuma say hello, nanyain kabar, cuma ketawa-ketawa, nggak banyak bicara gitu, cuma kita juga teriak-teriak aja gitu, hey Odi gimana? Cuma pas kebetulan waktu itu ada telepon dari tim Red Republika, jadi sekalian Pak Dio ini Odi lagi ini, ya udah saya ikut katanya, makanya yang beredar di media itu kan ya, nah itu sebenarnya kita yang undang Pak Dio gitu.
6: Bu, kondisinya terakhir gimana Bu? Kondisinya dalam kondisi sehat kah?
5: Yang kelihatan itu sehat fisiknya ya, nggak tahu kalau mentalnya. Fisiknya cuman ada keluarga yang notice itu, Bapak kenapa itu Odi kakinya ya kayak pincang gitu jalannya.
4: Todi Badai Rifan Bila yang merupakan jurnalis Republika asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, jadi salah satu dari 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Israel atau IDF di atas kapal laut perairan internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu menyebut 9 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap pasukan Israel akan tiba di Indonesia pada Minggu 24 Mei sore. Ketibaan WNI itu dikonfirmasi oleh juru bicara Kemlu, Ivon Mewengkang.
7: HP orang di bawah.
4: Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Sebagai informasi penutup, saya ajak Anda berkunjung ke Museum Field di Chicago yang menghadirkan Pokemon Fossil Museum. Dan saya Bini Dermawan pamit, sampai jumpa.
8: Pameran interaktif ini memadukan dunia Pokemon dengan ilmu paleontologi atau studi fosil purba. Pengunjung dapat membandingkan karakter Pokemon populer dengan fosil hewan purba asli yang menjadi inspirasi desain karakter tersebut. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021, pameran ini sebelumnya hanya digelar di Jepang. Penyelenggara menyebut proses membawa Pokemon Fossil Museum ke Chicago memerlukan waktu persiapan dan koordinasi selama 2 tahun.
9: This Pokemon thing has been so cool. There's like big Pokemon fossils. It's been really cool. I see a huge one over there. I'm so ready to see that.
8: Dalam pameran ini, ilmuwan dari museum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Dan tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kiai hari
1: Alhamdulillah,
0: ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin. Dan pemirsa, untuk Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah soal fikih sholat, Kiai. Okay. Nah, apakah sah seseorang yang kemudian bermakmum kepada orang yang memiliki mazhab yang berbeda, Kiai, ya, dan dalam prakteknya itu mungkin berbeda dengan apa yang biasa dilakukannya sehari-hari, Kiai?
1: Yeah. Kalau pertanyaannya berbeda mazhab di dalam sholat, maka persoalan ini tidak panjang, Mbak Eva. Bahwa siapapun yang menjadi imam, mazhab apapun, itu karena perbedaannya kan sesuatu yang ijtihadi, bukan qot'i. Ijtihadi itu hanya bagian dari penafsiran, bukan perintah teknis yang jelas. Okay. Sholat itu perintah teknis yang jelasnya itu takbiratul ihram, itu ruku, itu sujud, itu jumlah rokaatnya, itu adalah petunjuk teknis yang saya tidak boleh berbeda pendapat. Jadi kalau ada orang berbeda mazhabnya di mana, misalnya ini yang paling sering terjadi kan kunut.
0: Okay.
1: Imamnya kunut, makmumnya ndak kunut. Itu seperti apa? Maka di sini semua guru yang saya temui dalam hidup saya itu selalu fatwanya satu, Mbak Eva. Kalau kamu tidak kunut, imamnya kunut, maka kamu harus ikut kunut. Kenapa harus ikut kunut? Karena kunut itu masalah ijtihadiyah. Yang mengatakan kunut subuh dalilnya banyak itu ada, yang mengatakan Rasulullah tidak kunutan juga punya dalil. Nah, ketiga dalil-dalil ini memang itulah sejatinya ciri khas agama Islam yang saya kata, yang sering saya katakan menghidupkan akal, maka kembali kepada yang wajib. Apa yang wajib itu? Bahwa innama ju'ilal imamu, imam itu Allah jadikan sebagai imam, ada di depan, liyuk tamma bihi, untuk diikuti. Maka kalau saya misalnya berpaham Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang menyatakan tidak ada kunut di dalam sholat subuh, tetapi saya bermakmum kepada imam yang bermadzhab Syafi'i, maka saya, kata guru saya, afdolnya itu ikut kunutnya. Sebagaimana kalau saya yang bermadzhab Syafi'i itu kunut subuh, mendapati imam saya tidak kunut, maka saya segera untuk ikut imam saya sujud, karena sujud itu kan bagian dari rukun sholat yang harus diutamakan.

0: dikatakan. Sementara kunut itu sesulit, sehebat apapun, dia tetap bagian dari sunnah. Maka ini tidak boleh mengalahkan yang rukun tadi. Maka ikutilah imammu bermadhab apapun saja.
1: Okay. Ya. Nah, itu tidak mempengaruhi keabsahan dari sholatnya makmum berarti, Kiai?
0: Keabsahan ini perlu dibedakan, Mbak Eva. Antara keabsahan sholat dia sebagai individu dan sholat dia berjamaah dengan kelompok. Ini kan gitu, Mbak Eva. Saya kalau sholat di masjid berjamaah kan dapat dua pahala. Pahala sholat maghribnya yang fardu ain dan pahala sholat berjamaahnya yang dalam madhab syafi'i sunnah muakkadah. Nih, maka kalau saya berbeda dengan imam, itu sholat saya ya sah sendiri, gitu. Seandainya sholat imamnya tidak sah misalnya. Nah, di sini perlu dicatat, Mbak Eva, ya, yang menjadi catatan dalam waktu saya ngaji itu, kata guru saya, bukan kalau terkait dengan rukun sholat atau dengan sunnah dalam sholat. Itu semua orang mengatakan ikuti imamnya. Okay. Yang jadi masalah, Mbak Eva, kalau khilaf itu pada syaratnya sholat. Syaratnya sholat itu apa, Mbak Eva? Ya, di antaranya suci. Nih, sementara mazhab al-imam Malik misalnya menyatakan bahwa air liur anjing itu tidak najis. Nah, dulu saya waktu masih nakal di Mesir itu sering digodain sama teman-teman yang bermadzhab Maliki. Mereka itu kadang-kadang kita mau berangkat sama-sama di Mesir itu, saya kebetulan tinggal di satu daerah yang kalau sore itu banyak anjing jalan-jalan gitu. Nah, teman-teman saya yang bermadzhab Maliki itu, baik orang Mesir atau orang Maroko, itu kadang-kadang iseng gitu loh. Anjingnya dipegang. Terus saya disuruh megang. Kenapa sih? Takut banget kok musuhan sama anjing. Ah, lihat nih. Persoalannya kan mereka megang anjingnya itu kering. Maka gak bersoalan. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau saya bermakmum kepada mereka. Sementara saya tuh meragukan, Mbak Eva. Mereka ini bajunya suci gak sih? Karena mereka tidak menganggap bahwa air liur anjing itu sebagai najis. Semoga Allah. Yang harus dicuci 7 kali dan salah satunya mengandung unsur tanah. Nah, yang ini dianggap khilaf oleh fuqaha. Karena ini berdiri di luar sholatnya nih, Mbak Eva. Maka kalau saya kemudian bermakmum kepada dia, maka sedari awal sejatinya jamaah itu kan tidak terwujud. Kenapa? Karena imamnya menurut saya sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Tidak suci bajunya. Bisa jadi kena jilat anjing atau tangannya dan sebagainya. Sekalipun misalnya kemudian begitu dijilat anjing dia cuci pakai air mineral sekali. Kan itu tidak memenuhi ketentuan dalam madhab yang saya yakini. Nah, yang seperti inilah ada khilaf di dalam fikih. Sekalipun guru saya mengatakan itu sholatnya tetap berdiri sendiri dengan niat kamu mengikuti imam itu pada aspek berjamaahnya dengan keyakinan bahwa perkara ijtihadi separah itu pun tetap dikatakan ijtihad dan kita mendapatkan pahala berjamaahnya sekalipun imamnya seperti tadi.
1: Nah, kalau seperti itu apakah harus diulang lagi atau bagaimana?
0: Tidak, kan sholatnya sudah sah, Mbak Eva. Sholatnya sebagai jamaah. Sebagai sholat pribadi. Nah, yang ada khilaf itu berjamaahnya sah apa enggak. Kan sederhana, Mbak Eva. Mbak Eva berjamaah katakan dengan suami. Kemudian karena kondisi tertentu suami batal wudhunya. Maka suami pergi. Kan Mbak Eva sholat sendiri juga tidak perlu mengulang dari awal. Berarti sholat Mbak Eva yang tadi diimami oleh suami misalnya yang lupa enggak wudhu, itu kan tetap dianggap sah. Sah sebagai apa? Sholat duhur. Yang gugur itu pahala jamaahnya karena tidak memenuhi kriteria tadi. Tetapi kata fuqaha, kalau berjamaahnya sempurna menurut imamnya, walaupun pandangannya berbeda, maka saya yang ikut di belakang itu tidak kehilangan pahala jamaah saya.
1: Oke, nah Kiai, kalau begitu apa saja batasan-batasan fikih yang kemudian disepakati ulama, Kiai, terkait masa syarat sah dalam sholat berjamaah ini, Kiai?
0: Mbak Eva, jamaah itu konteksnya juga ada sosial. Kalau saya sholat di masjid nih, Mbak Eva, terus ada orang datang gak mau berjamaah dengan saya, pasti ditanya. Kenapa kamu tidak jamaah sama Faiz? Nah, boleh jadi orang akan memahami ini ada persoalan besar. Apa Faiz itu kafir menurut dia? Apa Faiz itu pekerjaannya misalnya tidak benar? Dan itu akan mendatangkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kata ulama, ketika ada orang

0: Pak Muslim, makanya dalam ahli apa ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan kami akan sholat di belakang siapapun selama mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak kemudian mujahir bil fiski. Misalnya orang itu terang-terangan minum minuman keras tiap hari, terdengar berzina tiap hari, bukan itu. Walaupun saya nggak yakin, ini orang lurus apa enggak? Maka bagian ahli sunnah wal jamaah, ketika dia sudah menutup aurat, dia sudah berdiri, dia sudah mustaqbilal qiblati, bacaannya benar, ikuti di belakangnya. Adapun persoalan perbedaan pandangan fikih itu kan sesuatu yang ijtihadi. Dua rakaat subuhnya terpenuhi, rukuknya terpenuhi, tasyahudnya sama, maka kita berjamaah dengan orang tadi.
1: Baiklah, baiklah. Kiai, kita akan bahas masalah lain nanti setelah break berikut ini. Kita akan bahas soal sumpah mubahalah ya Kiai ya. Tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, kita sempat lah ya mendengar banyak yang kemudian menyampaikan sumpah mubahalah. Mungkin harus diingatkan kembali ini. Maksudnya sumpah mubahalah itu apa sih, Kiai?
2: Yang pertama Mbak Eva, sumpah itu kata guru saya itu hanya digunakan untuk sesuatu yang agung. Maka Allah di dalam Al-Quran pun kalau kita lihat itu bersumpah itu dengan sesuatu yang agung untuk peristiwa yang agung. Matahari, bulan itu kan agung ya. Karena perputaran matahari dan bulan itu yang membuat adanya kehidupan. Kata guru saya, maka sumpah itu Faiz jangan diobral. Ada orang yang kadang-kadang ini justru salah paham agama. Untuk menunjukkan ketaatannya kepada agama, dia kemudian bermain dengan kata-kata sumpah. Gitu. Ditanya sedikit, sumpah gue berani demi Allah, lihat nih. Padahal cuma urusan pedes. Gitu. Saya ditanya, asinannya pedes gak Pak? Katanya pedes. Kan dia masih seperti gak percaya sama demi Allah pedes. Masa Mbak Eva cuman urusan asinan harus bawa nama Allah gitu. Nah itu yang kemudian perlu diuruskan. Kata guru saya, orang yang biasa mudah mengucapkan wallahi itu berat Mbak Eva konsekuensinya. Karena dia menyeret nama Allah. Makanya di dalam fikih itu ada namanya yaminul ghamus. Itu sumpah palsu. Bukan sumpah salah Mbak Eva. Kalau sumpah salah itu bayar kafarot. Tapi kalau ini sesuatu yang memang tiada, supaya diyakini ada, dia gunakan nama Allah. Misalnya ya, ketika ada orang berdebat nih, siaran Gapai Kemuliaan itu sebelum subuh apa sesudah subuh. Mungkin di bulan Ramadan banyak yang mengharapkan ini sebelum subuh. Nah, maka dia saking ingin, enggak lah itu sebelum subuh. Enggak, saya lihat kemarin setelah subuh kok. Untuk meyakinkan demi Allah. Ternyata dia demi Allahnya itu dusta. Hanya untuk meneguhkan keinginannya. Atau biasanya ini penjahat Mbak Eva. Ya, saya dulu punya santri itu kalau di pesantren. Kamu tadi ngaji gak? Ngaji. Karena kalau gak ngaji kan ada hukumannya. Nah, nanti untuk menyelamatkan diri dari hukumannya bawa Allah. Wallahi saya ngaji. Padahal gak ngaji. Ini bergetar arsy nih. Ada orang berani mempermainkan nama Allah untuk sesuatu yang tiada. Nah, ini sebetulnya kata ulama itu membuat larangan orang jangan mudah-mudah wallahi. Karena nanti karena kebiasaan boleh jadi ada sesuatu karena dia menganggap wallahi itu biasa, maka ada perkara yang dia lihat kecil dia pakai wallahi itu. Padahal ketika salah nanti perkara itu bisa menghambat atau membuat dia tidak masuk ke dalam surga gitu. Nah, ini yang paling penting yang diingatkan terkait dengan sumpah. Jadi jangan biasa bersumpah kecuali sumpah itu diminta. Kayak pejabat negara, saksi di pengadilan misalnya. Ini kan perkara agung. Tapi di luar itu tidak kemudian didorong untuk bersumpah. Kaitan dengan

0: Mubahalah, ini penting sekali. Mubahalah itu kan kalau belajar sorof itu mufa'alah, itu interaksi dari dua pihak nih Mbak Eva. Jadi dulu asal muasalnya itu kan ketiga Rasulullah menyampaikan tauhid yang sedemikian sederhana dan mudah, bahwa Allah itu harus Maha Esa. Kalau tidak Maha Esa, bagaimana dengan siang dan malam? Kalau ada satu Tuhan maunya ini siang, Tuhan yang satu maunya ini malam. Itu mustahil menunjukkan keagungan Tuhan kecuali pada kemaha esaannya. Setelah Rasulullah jelaskan dengan logika yang jelas, masih ada orang yang membantah. Kata Nabi, kalau seperti itu ta'alau, mari kesini datang gitu loh. Nad'u aja abna'ana wa abna'akum, saya bawa anak saya, kamu bawa anakmu, saya bawa istri saya bawa, kamu bawa istri kamu, wa anfusana wa anfusakum, jiwa kita juga semua. Thumana betahil, kata Nabi, baru di sini mubahalah. Ayo, yang berdusta di antara kita itu akan diturunkan laknat oleh Allah. Dan itu hanya digunakan oleh Rasulullah pada aspek mempertentangkan soal tauhid.
1: Gitu
0: loh. Ini kan untuk orang yang ngeyel terkait perkara agung namanya tauhid. Kata Nabi, semua orang cinta anaknya, semua orang cinta sama istrinya, semua orang cinta sama dirinya. Maka untuk itu berani enggak? Kalau ada sesuatu yang salah, konsekuensinya akan menimpa anak istrimu. Saya berani, kata Nabi, karena saya merasa benar. Maka kata Nabi, saya bawa anak saya bawa istri saya, ayo kita saling perang doa nih. Bermohon agar laknat itu turun kepada yang berdusta. Ini satu Mbak Eva. Di sisi yang lain, Rasulullah itu bersabda, saya diutus oleh Allah itu ke dunia ini bukan untuk melaknat orang. Gitu loh. Bukan untuk memaki orang, bukan untuk merendahkan kehormatan orang. Maka Nabi Muhammad tuh bersabda, laisal mu'min, bukan orang yang imannya sempurna kalau dia itu la'anan, suka melaknat orang. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita semuanya kita laknat. Masakan gak enak saja dilaknat gitu loh. Nah ini gak boleh Mbak Eva. Maka mubahalah itu mayoritas ulama, bahkan mungkin sesuatu yang mujma' alai disepakati, itu hanya untuk perkara yang besar. Nah, perkara yang besar itu Mbak Eva, ini para pemirsa, ada padanannya dalam pernikahan, namanya li'an. Lihat, li'an itu kalau ada tuduhan berzina, menuduh orang zina, itu saksinya harus 4 orang. Kalau tidak ada 4 orang, maka tidak boleh dalam Islam. Nah, ini dikecualikan buat pasangan nih, karena ini kan pasangannya. Bagaimana seorang suami melihat istrinya berzina, tapi kalau dia tidak punya saksi 4, dia gak bisa lapor. Maka karena perkara ini penting, diganti sama syariat Islam, namanya li'an. Li'an itu saling bersaksi, saya benar, apa, dia bohong, saya benar, begitu ya. Nanti yang kelima, Allah akan menurunkan murkanya kepada salah seorang di antara kami yang berbohong. Nah gitu lah. Jadi pemirsa, jangan biasakan bersumpah, apalagi bermubahalah.
1: Mubahalah, oke. Jadi artinya dalam melakukan sumpah mubahalah ini, apakah bisa dimungkinkan untuk masalah, tadi kan Kiai katakan untuk masalah tauhid gitu ya Kiai. Bagaimana dengan masalah duniawi Kiai?
0: Duniawi.
1: Apakah
0: guru saya bilang ada
1: Kiai?
0: Mbak Eva, kalau sudah tidak ada jalan keluar lagi. Gitu loh. Ada orang yang dizalimi sampai pada batasan yang sudah melewati dan melampaui batas. Apa contohnya? Ada sentimen secara sosial. Ambil contoh misalnya tokoh agama atau pengusaha. Kalau tokoh agama misalnya diduga atau dituduh melakukan tindak kekerasan seksual. Tanpa alat bukti, gosip ria, sudah dibuktikan, sudah selesai di muka pengadilan, masih saja tidak selesai-selesai dan memang tidak melakukan itu. Maka kata guru saya, boleh itu dilakukan mubahalah. Atau tuduhan, maaf Mbak Eva, pesugihan. Saya kadang-kadang buka toko nih, atau buka warung makan, laris betul. Maka dimulai gosip tuh, Faiz pakai pesugihan tuh, centongnya tuh, berasnya itu. Sudah saya buktikan, gak ada saudara-saudara saya bersih. Ini biasanya di sinetron tertentu terjadi nih. Ya. Nah, kalau sayanya nih Mbak Eva, ini bukan juga harus. Kalau sayanya biasa bisa sabar, yakin Allah akan memberikan ganti jauh lebih baik daripada tuduhan-tuduhan itu. Tapi kalau sudah sampai batas yang membahayakan kehormatan dan jiwa saya, misalnya saya dituduh pakai pesugihan sampai orang berkumpul di

0: itu pada kondisi yang sudah maksimal kesabarannya, sudah pada kondisi yang kalau dia tidak lakukan itu mungkin membahayakan nyawa dan kehormatannya.
1: Nah, Kiai, tadi Kiai kan mengatakan kita tidak boleh sembarangan menyampaikan sumpah ya, begitu ya, Kiai ya. Sejauh mana kemudian mungkin dalam fikih atau dalam syariat itu diperbolehkan kita menyampaikan sumpah, dan apabila kita terlalu banyak menyampaikan sumpah itu bagaimana kemudian konsekuensinya?
0: Ya, itu tadi.
1: Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, sejauh mana kemudian sumpah itu bisa dilakukan, dan bagi orang yang sering bersumpah, Kiai, bagaimana konsekuensinya?
1: Jadi sumpah itu seperti yang saya katakan tadi, itu tidak dianjurkan di dalam agama kecuali untuk sesuatu yang dibutuhkan dan penting. Seperti persoalan akidah, seperti tuduhan kepada kehormatan yang bisa membahayakan jiwa. Yang ketiga, itu sumpah yang diminta, Mbak Eva. Contohnya apa? Pejabat negara. Ini diminta loh untuk bersumpah ketika pelantikan presiden di depan MPR DPR misalnya, kemudian gubernur itu di depan presiden dan menteri dalam negeri misalnya, atau dia diminta oleh hakim di pengadilan ketika kamu menjadi saksi misalnya. Hakimnya itu kan butuh kepastian bahwa persaksian ini tidak main-main. Maka dia diminta bersumpah dulu kan. Nah, kamu bersumpah demi Allah melihat, menyaksikan dan sebagainya. Nah, yang seperti ini semuanya Mbak Eva dibolehkan. Ya, karena memang untuk sesuatu yang penting atau dia memang diminta kan tadi oleh pengadilan, dia diminta menjadi saksi untuk tegaknya kebenaran, maka untuk memastikan persaksiannya itu dibantu dengan sumpahnya. Kemudian kalau itu pejabat negara, kan itu diminta oleh rakyat. Gitu loh. Anda betul enggak ngurusi saya? Anda betul enggak niatannya mensejahterakan rakyat? Maka dia disumpah kan? Demi Allah saya tidak menerima apa-apa, tidak menggunakan jabatan ini dan itu. Nah, kalau itu boleh Mbak Eva, karena itu mendatangkan kemaslahatan dan memang itu untuk perkara yang besar.
0: Apakah kemudian menyampaikan sumpah itu nanti akan ada ditagi atau bagaimana di akhirat nanti?
1: Semuanya ditagihnya di akhirat karena itu kan janji. Jadi janji itu sulit Mbak Eva kalau ditagih di dunia. Karena nanti banyak alasannya. Tapi nanti kita serahkan saja pengadilannya kepada yang maha tak maha adil Allah. Jadi kalau saya dulu berjanji misalnya, kalau saya punya ilmu mau ngajar kemana-mana, tiba-tiba begitu punya ilmu akan ngajar kalau bayarannya sesuai. Nah itu kan berarti tidak sesuai dengan janjinya. Dokter juga rasanya punya janji ya, ketika dilantik itu berjanji dan sebagainya. Itu pasti akan ada konsekuensi besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baiklah. Nah Kiai, sekarang kita bahas topik lain. Soal di dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat ganti begitu ya Kiai ya. Kata ganti aku dan dia. Tapi di ayat lain kemudian menggunakan kata gantinya kami Kiai. Mengapa begitu Kiai? Apa yang membedakan?
1: Yang pertama itu adalah karakteristik bahasa manusia. Baik itu bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Itu memiliki kemiripan Mbak Eva. Nanti kita buktikan sama itu. Yang pertama, kami, kita itu dianggap lebih santun daripada saya. Gitu loh. Makanya sering sekali kan pejabat itu mengatakan kami. Karena kalau saya itu selalu menunjukkan keakuannya. Sehingga kita katakan kami, kita itu dalam bahasa ilmu balaghahnya itu ta'zim. Artinya satu, tetapi ketika kita gunakan kami ini kan berarti banyak. Nah, kalau Mbak Eva saya bilang ini, Mbak Eva saya hormati. Kan yang hormat saya. Tapi ketika Mbak Eva datang ke sini, kami hormati. Maka seakan-akan kami itu kan tidak saya sendiri. Itu namanya ta'zim, ya, mengagungkan.

0: Kan sesuatu dan itu biasa sekali dalam semua bahasa. Yang kedua, guru saya juga pernah dan ini memiliki juga korelasi terhadap sistem kuasa Allah. Apa itu? Kalau menggunakan kata saya itu langsung dari Allah. Tidak ada peranan siapapun kecuali Allah. Tetapi kalau kemudian menggunakan kami itu ada, itu dari Allah tapi menggunakan yang namanya wasilah perantara. Contohnya apa? Contohnya kata guru saya ini? Dulu. Nabi Adam itu kata Allah lima kholaktu. Dari kenapa kalian tidak mau sujud kepada Nabi Adam lima kholaktu yang saya menciptakan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu diciptakan langsung oleh Allah. Tapi ada kan yang proses penciptaannya itu menggunakan hukum biologi kayak saya. Saya lahir itu ciptaan Allah. Tapi dengan perantara pernikahan ayah dan ibu saya. Maka ayatnya berbunyi inna kholaknakum. Kami menciptakan kalian. Kaminya itu semuanya bermuara pada Allah. Tetapi ada hukum Allahnya. Semua manusia itu lahir dari pernikahan. Begitu juga binatang. Begitu juga pepohonan. Itu semuanya menggunakan satu sistem. Itu biasanya menggunakan inna. Okay. Makanya rezeki juga gitu. Nahnu narzukukum. Kami yang memberi rezeki. Rezeki kita tuh sejatinya dari Allah, Mbak Eva. Tapi melewati program Gapai Kemuliaan, TV CNN, ya. Ini maka kemudian saya mendapatkan rezeki. Tapi rezeki yang saya terima itu semata-mata dari Allah. Tapi melalui usaha saya mengajar di CNN misalnya. Mbak Eva jadi host, Mbak Eva bekerja apapun. Nah, itu yang kemudian sering dikatakan guru saya, bedanya antara Allah sebagai saya dan Allah sebagai kami.
1: Baik, jadi ada perantaranya.
0: Ada antaranya.
1: Jangan sampai kemudian kami ini nanti diartikan Allahnya
0: banyak.
1: Lebih satu,
0: enggak. Karena
1: kemudian dalam
0: karena sering sekali kok di dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu juga begitu kan. Kayak kita menyebut dalam acara resmi seringkali. Kami bupati gitu, kami presiden,
1: kami mohon, kan, gitu.
0: Padahal mohon Mbak Eva jadi host kan gitu. Nah itu aspek tata bahasa saja.
1: Kalau dalam bahasa Arab Kiai, mungkinkah apakah ada makna lain misalkan Kiai untuk penggunaan kata ganti yang berbeda-beda ini Kiai?
0: Enggak ada, karena itu memang dipahami seperti itu. Jadi memang dipahami untuk sekedar pengagungan ya, atau yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu ini ada yang melalui Allah tanpa wasilah, ada yang menggunakan wasilah. Ya itu sama aja antara kita bertasbih wasabbihuhu Allah dengan sabbihis marabbika. Itu beda gitu loh. Kalau sabbihuhu itu abstrak, sucikanlah Allah dalam jiwamu. Tapi kalau sabbihisma, bertasbihlah engkau dengan nama Allah, itu mengucapkan subhanallah. Beda nih Mbak Eva. Kan gitu kan? Ya, sama aja kan? Kan kita suka kasih nama sesuatu itu dengan namanya. Misalnya Bandara Soekarno-Hatta, namanya Soekarno-Hatta. Kan untuk mengenang bahwa negeri ini merdeka, itu karena jasa pahlawan. Simbolnya adalah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, ketika kemudian kita alih ke politik, sering sekali kan pejabat atas nama rakyat Indonesia, kan begitu mengajukan anggaran di banggar DPR itu bupati kami atas nama masyarakat provinsi A. Nah, kan begitu kan? Nah, itu ada bedanya dengan saya menyebut kata-kata itu tadi ya, antara nama Allah dengan Allah itu berbeda gitu. Kalau Allah, maka yang hadir dalam benak saya itu keagungan dan kesucian Allah. Allah bisa membuat Gunung Semeru meletus, Allah juga yang bisa mendatangkan kedamaian, ketentraman. Tapi kalau perintahnya sucikanlah nama Allah, bukan sucikan Allah, itu beda. Kalau sucikanlah nama Allah, maka saya akan mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Oh. Nah itu aja Mbak Eva.
1: Nah bagaimana membedakan, tadi kan Kiai bilang sucikanlah nama Allah dan sucikanlah Allah begitu ya Kiai?
0: Bedakannya ngaji Mbak Eva, belajar gitu. Sehingga perangkat keilmuan yang dipakai itu bisa mengantarkan kita ke pemahaman seperti itu. Nah ini memang diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan turunnya Al-Quran menggunakan perangkat bahasa Arab tadi. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya sekedar menggunakan terjemah kata. Tapi dia butuh perangkat gitu loh. Maka ketika kita mengatakan inna khalaqnakum, itu harus keyakinan kami Allah, bukan kami-kami. Yeah. Karena kalau kami-kami, Allahnya jadi banyak gitu. Yeah, nah, itu. Jadi kalau ada kata-kata kami, itu bukan berarti kalau kami, saya, Mbak Eva itu kami. Yeah. Tapi kalau Allah kami, ya Allah gitu. Nah, itu juga harus apa ya menggunakan keilmuan tertentu dalam memahami Al-Qur'an.
1: Tetap esa begitu,
0: tetap esa.
1: Satu ya.
0: Iya,
1: yeah, yeah. Baiklah. Kayaknya kita akan bahas topik lain tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dan kita sudah sampai di segmen terakhir di mana Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang saat ini domisilinya di Malang. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Yang pertama, ini pertanyaannya ada dua, Kiai. Yang pertama pertanyaannya adalah, ketika saya sholat berjamaah sebagai makmum, pada sujud rokaat terakhir, saya terkadang melakukan sujud agak lebih lama dari imam. Bagaimana hukumnya dalam sholat berjamaah seperti itu? Kemudian pertanyaan keduanya, jika saya sholat berjamaah bersama istri dan saya meminta izin untuk memperpanjang sujud terakhir, apakah hal tersebut dibolehkan dalam sholat berjamaah di rumah? Silakan, kayak ini kelihatannya pemirsa Malang ini senang sujud di agak lama di rokaat terakhir ya, Kiai.
1: Dan
0: ya,
1: memang tradisinya, sunnahnya sujud itu memang panjang, gitu loh. Karena bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan Sauban, pembantu Nabi, asisten Nabi yang berkhidmat bertahun-tahun di rumah Rasulullah itu ingin masuk surga bersama dengan Nabi. Kan berarti harus derajat nih surganya. Maka kata Nabi, ya a'in nih ala zalika, bantu saya bikathratis sujud, dengan banyak sujud. Di antara makna kathratis sujud, bilangan sujudnya banyak atau sujudnya itu dalam tempo yang cukup panjang. Jadi sujud panjang itu memang tradisi orang soleh. Tetapi kemudian itu hanya afdholiyah, tidak kemudian menjadikan itu sebagai kewajiban. Maka pertanyaan tadi itu, Mbak Eva, yang pertama, kalau dia menjadi makmum kan, ini gunanya di dalam Islam itu ada variabel. Ada variabel sholat fardu, ada variabel sholat sunnah. Bedanya di mana? Sholat fardu itu afdolnya berjamaah, sholat sunnah kecuali terawih itu afdolnya dilakukan sendiri. Nah, maka disinilah keseimbangan ini. Kalau sholat fardu berjamaah itu yang dijadikan patokan tuh imam. Maka Anda mengikuti imam itu dapat pahala, gitu loh. Walaupun tidak berdoa. Nih, misalnya imamnya cepat, Mbak Eva, cepat tapi cepat yang masuk akal, ya. Jangan cepat kayak kereta wus gitu loh. Ya cepat kayak kereta ekspres lah. Ya misalnya hanya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud 2 atau 3 kali misalnya, kan kita enggak sempat berdoa. Tapi kita katakan, ya Allah, saya bangun tuh karena saya ingin mengikuti imam saya menjaga keserasian gerakan sholat. Nanti setelah sholat dia bisa berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya sholat menjaga harmonisasi gerakan antara saya dengan imam itu menjadi pintu, ya Allah, pembuka rahmat-Mu. Itu bisa dilakukan. Atau kemudian bahkan sholat berjamaah tadi, sholat fardu, itu gunanya fatwa yang mengatakan bahwa sholat fardu itu tidak fardu ain. Berjamaah pada sholat fardu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Karena bisa jadi, Mbak Eva, ada orang yang sedang gundah gulana. Kalau dia berjamaah di masjid, yang kemudian, mohon maaf ya, imam

0: nya juga tidak terpenuhi syarat yang baik. Yang kedua, cepat-cepat kayak orang mau silat misalnya, sementara dia sedang galau, sedang dia sholatlah di rumah gitu. Tapi kalau di sedang berjamaah, maka ikuti imam. Itu yang pertama.
1: Ikuti imam ya.
0: Ikuti imam. Jangan terlalu lama. Jadi kalau imam sudah bangun, usahakan bangun gitu loh. Nah, yang kedua ini yang bagus. Minta izin gitu loh. Jadi kalau ditanya, boleh gak minta izin sama istri? Boleh. Niatannya apa? Agar istri tidak terjerumus pada dosa gara-gara suami melakukan pahala. Kan gitu. Sujud panjang itu berpahala.
1: Betul.
0: Tapi kalau istrinya kesel, ya.
1: Karena loh, tidak ada informasi ya.
0: Atau bukan cuma sujud, Mbak Eva. Berjamaah berdua, habis baca Fatihah, tahu-tahu baca Yasin gitu. Sementara istrinya boleh jadi dia kepikiran anak-anak mau berangkat sekolah belum ada sarapannya, misalnya cucian juga numpuk misalnya, atau dia harus belanja ke pasar, kalau siangan dikit sudah gak ada yang bisa dibeli habis, maka boleh jadi ketika dia baca Yasin, kan suami istrinya di belakang tuh marah, ya Allah mas, gak tahu apa habis ini ada banyak yang berteriak, mama sarap. Nah kayak gitu loh. Maka bagusnya seorang imam itu memang dalam kepemimpinan kan gitu, melihat kemaslahatan makmum, bukan kemaslahatan dirinya. Kalau di belakang ada istrinya yang nanti anaknya takut bangun, belum mandi, mau sekolah, ujian dan sebagainya, maka pendekkan gitu loh. Kalau dia mau sholat yang sujudnya panjang, habis subuh kan ada sholat duha. Ya panjang lah, gak ada orang melarang. Dia mau baca doa apapun ketika dia sholat sendirian. Jadi konsepnya bukan hanya sujud, ya, gerakan apapun. Misalnya Mbak Eva, dalam fikih itu ada namanya sujud tilawah. Ayat tertentu itu diminta sujud, wasjud waqtarib. Kalau dia mau sujud dan tahu nih istrinya ini bukan orang yang tamatan pesantren, ngerti gitu loh, kasih tahu, Dinda, nanti di rokaat pertama aku baca ini ya, nanti kalau dengar wasjud waqtarib sujud ya. Jangan sampai istrinya bingung. Ini dapat saya suami aliran apa? Kok tanpa ruku langsung apa ini? Sujud. Itu kan membuat orang dosa. Atau jamaah, kita jangan membayangkan semua orang tuh mengerti hukum.
1: Betul.
0: Tiba-tiba saya jadi imam, apalagi kok ingin pansos terkenal, saya baca ayat sajedah, begitu baca kan langsung sujud. Jamaahnya bingung, ini Islam apa lagi? Tanpa ruku langsung sujud. Nah, ini kan sama-sama salah. Imamnya enggak ngasih tahu makmum, makmumnya enggak mau belajar fikih gitu loh. Nah, itu
1: dan
0: juga
1: itu sering terjadi kayak sebetulnya
0: terjadi.
1: Di masjid
0: di mana-mana di Masjidil Haram juga
1: sering ya,
0: harusnya
1: ya.
0: Dikasih tahu di rakaat pertama, atau kalau dia tahu hafalan dia mau baca berurut sampai rakaat kedua, kasih tahu nanti di rakaat kedua saya bacaan saya itu akan sampai kepada ayat bunyinya ini, saya akan langsung sujud. Itu namanya sujud tilawah. Gitu loh. Semua imam harus kasih tahu, sholat jenazah juga gitu. Kan gak semua orang tahu, baru kali itu dia sholat jenazah ke masjid, tahu-tahu takbirnya banyak, belum ruku udah salam. Wah, ini sholat apa ya? Terus nanti makmumnya lebih kacau lagi, merasa lebih pintar dia ruku dan sujud gitu. Nah, diberitahu, ini kita mau sholat Idul Fitri, di rakaat pertama takbirnya 7, di rakaat kedua takbirnya 5, ini sholat jenazah. Sholat jenazah itu tanpa ruku dan tanpa sujud. Ini takbir pertama baca ini takbir, kan nyaman Mbak Eva. Dan itu adalah perintah agama, bahwa agama itu selalu memikirkan orang lain. Nah, jangan memikirkan dirinya sendiri.
1: Nah Kiai, sholat berjamaah itu kan tentunya mengandung banyak kemuliaan.
0: Mungkin
1: harus diingatkan kembali bagaimana kemudian adab dan juga syarat dalam melakukan sholat berjamaah yang nantinya akan mendapatkan kemuliaan ini.
0: Mbak Eva, syarat dan etika yang banyak itu pada imam gitu. Kenapa? Karena dia pemimpin, makanya dia dikunci itu dengan berbagai macam persyaratan. Yang pertama, yang namanya kepala itu harus ngerti kan. Masinis itu kan harus tahu di depan, pilot tuh harus ngerti, supir tuh harus tahu gitu loh. Maka yang pertama yang paling penting itu kesadaran hati. Pantas gak sih jadi imam? Itu yang penting. Kan ada orang, kadang-kadang ada orang lain yang lebih pantas. Mungkin ilmunya sama, tapi bajunya lebih pantas. Dorong orang itu. Jangan kemudian dia maju yang membuat orang lain itu memiliki prasangka buruk. Kok gini ya baju imamnya? Padahal mungkin sah-sah aja. Tapi boleh jadi dalam tradisi kita itu gak pantas gitu kan. Tradisi kita imam tuh jubahan, sarungan. Kan gak mungkin pakai celana jeans, pakai jaket kulit. Tapi di negeri tertentu kan bisa jadi. Orang alimnya pakai baju kayak gitu. Nah yang seperti ini jangan menggunakan standar kaku. Yang satu mengatakan imam kalau enggak pakai sarung enggak boleh jadi imam, itu juga tidak sepenuhnya benar. Tapi tidak menjadi kebijaksanaan kalau pakai celana jeans Levi's misalnya, pakai kaos maju jadi imam. Karena dia kan akan menjadi contoh yang paling di depan, contoh idealnya gimana. Maka yang paling utama buat seorang imam tuh memantaskan diri. Kalau sudah jadi imam, besok keluar masjid, Mbak Eva ya, jangan juga pegang es krim jalan-jalan. Anda sudah imam masjid, kalau ditarik khilaf fikihnya, emang enggak boleh minum sambil jalan. Yang membolehkan juga ada dalilnya. Tapi hidup itu kan bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Di sana ada akhlak, ada budi yang menjadikan hidup itu akan lebih indah lagi.
1: Oke, nah Kiai, sekarang kita beralih ke topik lain, Kiai. Soal bagaimana kita memahami hubungan antara kekuasaan mutlak Allah dan juga kehendak manusia ini, Kiai.
0: Iya. Manusia itu memiliki kehendak. Allah juga memiliki kehendak. Ada kehendak manusia yang di luar kuasanya. Nih Mbak Eva, paling gampangnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu merasa kok mana yang ada dalam kuasa kita, mana yang tidak dalam kuasa kita. Lapar itu bukan kuasa kita, tahu-tahu merasa lapar kan, tapi makan atau tidak makan itu pilihan. Gitu loh. Jadi kalau kita pergi sampai itu takdir, tapi pola berjalan kita itu namanya usaha. Ini ibadah. Maka di sini Mbak Eva, kenapa manusia itu perlu memiliki irodah, kemauan, kehendak, agar nanti ketika ada hukum di akhirat itu juga dibangun dengan keadilan. Bahwa ini kan kehendakmu. Ketika kamu misalnya mendengar besok satu Ramadan, kemudian ayatnya kutiba alaikum siam, kamu dengar, kamu besok puasa atau tidak puasa, itu bukan dalam paksaan Allah, tapi itu kehendakmu. Nah, nanti kehendak ini Mbak Eva bertemu dengan kehendak Allah nih. Kehendak Allah nih di mana? Ada kehendak ini memang berdasarkan kebijaksanaan Allah untuk ekosistem dan hidup ini. Contohnya apa? Gunung meletus. Gitu loh. Ini sebetulnya ada dalam kuasa Allah nih. Angin gitu loh. Saya lahir bapaknya siapa? Ini ada dalam kehendak Allah. Matinya kapan? Itu ada dalam kehendak Allah. Tapi ada yang saya itu memang punya kemandirian kan. Puasa tadi tuh, saya besok puasa atau tidak, lewat orang lemah, saya punya uang, keluar atau tidak, itu ada pada kemauan saya. Nah, kemauan Allah ini fungsinya di mana? Kemauan Allah itu berlandaskan dengan apa yang Allah tahu nih. Allah tahu kalau Faiz itu mau sedekah, maka Allah pada irodahnya itu mencatat di Lauhil Mahfud nih, di takdir. Faiz akan sedekah. Nah, kalau kemudian nanti terjadi misalnya maksiat ini, maksiat itu apa misalnya? Pencurian. Itu juga ada irodatullah untuk mewujudkan yang namanya takdir tadi. Oh, Allah tahu tanggal 10 orang ini misalnya, ini selingkuh gitu loh. Nah, itu kan diwujudkan oleh Allah. Nah, di sini nanti Ahlus Sunnah berpisah nih dengan pemahaman Mu'tazilah. Kata Ahlus Sunnah, bedakan antara irodah, kehendak dengan ridho. Jadi kalau saya melaksanakan puasa itu dapat dua. Membuktikan iradatullah yang maha tahu bahwa saya akan puasa dan Allah ridho. Karena puasa itu bagian dari ibadah. Okay. Kalau saya misalnya na'udzubillah tidak puasa, Allah karena maha tahu bahwa Faiz ini tidak puasa, maka dituliskan sebagai bagian dari apa yang Allah ketahui menjadi takdir bahwa saya tidak puasa. Dan Allah wujudkan saya memang tidak puasa. Tetapi itu tidak mendatangkan ridho Allah. Ketika kita tidak bisa membedakan antara irodah dan irodah dan ridho, kita terjebak seolah-olah Allah itu zalim kan. Kalau semua dibangun atas irodatullah, lalu untuk apa ada surga dan neraka.
1: Insya Allah, baiklah Kiai. Alhamdulillah Kiai, apa yang kemudian disampaikan Kiai hari ini semoga menjadi bekal kita dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari yang semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Niat baik seorang penumpang Jaklingko justru berakhir penganiayaan. Seorang wanita dianiaya penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tentang tidak berfungsinya mesin tap pembayaran.
1: Sementara itu di Bogor, seorang gadis menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari pelaku.
2: Orang gila tiba-tiba nampok orang. Jalan.
3: Nasib malang dialami oleh Berliana, penumpang angkot Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir pada Kamis lalu. Korban dibentak dan dianiaya oleh penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sebelumnya pelaku kesal karena gagal melakukan tap pembayaran. Korban lalu memberikan penjelasan jika mesin tap rusak dan harus menunggu dulu untuk transaksi pembayaran. Mendengar penjelasan korban, pelaku justru marah dan menganiaya Berliana. Keributan akhirnya dapat dilerai oleh sopir dan penumpang Jaklingko lainnya. Korban selanjutnya melapor ke Polsek Pesanggerahan untuk mendapatkan keadilan hukum.
4: Terus aku jelasin, kita jelasin karena mesin tap itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita nge-tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Jadi lampu hijaunya gak mati-mati gitu. Terus dia kayak, apa? Terus ya udah.
3: Menindaklanjuti laporan korban, polisi lalu menjemput pelaku di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk. Menurut polisi, pelaku memiliki riwayat sakit jiwa.
4: Ini berinisial NS, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun. Yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa.
3: Seorang gadis muda di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan perampokan di Tol Layang Bor pada Sabtu dini hari. Tubuh korban dilempar dari atas jalan tol lalu mobil korban dibawa lari pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan GPS, polisi akhirnya berhasil mengejar pelaku sampai ke Tol Cisumdawu, Sumedang. Pelaku akhirnya tak berkutik setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai mobil pelaku terperosok.
5: Dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
3: Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perampokan keji ini. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menjalani autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah santriwati di Ngawi melapor polisi karena menjadi korban pencabulan oknum pimpinan pondok pesantren.
0: Ya, berkedok memberi pijatan, seorang supir pribadi tega memperkosa asisten rumah tangga yang baru sehari bekerja.
6: Tiga orang santriwati dari salah satu pondok pesantren di desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Ngawi, Sabtu siang melaporkan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial D ke polisi. Pelaporan itu terkait dugaan kasus.

0: kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pengasuh ponpes tersebut. Kasus pencabulan itu dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Polisi mengungkapkan modus tersangka dalam menjalankan aksinya, yakni untuk memberikan keberkahan terhadap korban hingga korban disetubuhi. Saat ini, pihaknya telah mengantongi dua alat bukti dan gelar perkara, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dari sebelumnya 3 korban yang melapor, kini bertambah menjadi 4 korban. Bahkan salah satu korban saat kejadian masih di bawah umur.
1: Adapun pelaku berinisial DAN, salah satu pimpinan pengasuh pondok pesantren tersebut. Modus pelaku melakukan itu, korban diiming-imingi dengan keberkahan dari Gus tersebut. Makanya korban tidak berani menolak, tidak berani melawan, dan korban menuruti apa yang disampaikan dari Gus tersebut.
0: Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolres Ngawi. Pria berinisial DR 33 tahun yang bekerja sebagai sopir pribadi ditangkap di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat kemarin. DR ditangkap karena diduga memperkosa asisten rumah tangga berinisial DI 20 tahun yang baru satu hari bekerja dan mencabuli babysitter berinisial ED. Usai ditangkap, pelaku langsung digiring ke Mapolres Jakarta Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengadu ke karyawan senior yang kemudian melaporkannya ke majikan. Majikan lalu membawa kasus ini ke Polsek Kelapa Gading sebelum dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi mengungkapkan modus pelaku berpura-pura menawarkan pijat kaki dan punggung saat rumah dalam keadaan sepi.
2: Awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban. Nah, itu terhadap korban ART. Kemudian pelaku juga melakukan pelecehan terhadap korban babysitter.
0: Atas perbuatannya, DR kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi perampokan terjadi di salah satu minimarket yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Pelaku menggasak uang puluhan juta setelah sebelumnya mengancam pegawai minimarket dengan senjata api dan senjata tajam.
4: Sementara itu di Kemayoran, Jakarta Pusat, sebuah mobil terbakar di Jalan Benyamin Sueb pasca diservis. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
5: Api berkobar hebat dari sebuah mobil jenis SUV di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Selain kobaran api, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat api dengan ganas melumat seluruh badan mobil. Insiden ini terjadi saat mobil sedang diuji coba, usai dilakukan perbaikan di sebuah bengkel yang tak jauh dari lokasi kejadian. Beruntung, 3 orang penumpang berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api kian mengganas.
6: Karena kebiasaan saya sebelum dipasangin itu mobil harus di tes tejap dulu. Pas sudah gitu saya tes, sudah 2 atau 3 putaran. Kan dikira saya mau manggi, mau mambil di sebelah kanan. Pas saya mau dilihat, ternyata udah keluar asap di kapesin.
5: Sebuah minimarket di Jalan Taman Malaka Duren Sawit, Jakarta Timur, disatroni perampok pada Jumat malam. Perampok yang terdiri dari 2 orang lalu mengancam pegawai minimarket dengan todongan senjata api dan senjata tajam. Pelaku membawa lari uang puluhan juta rupiah dari brankas, kemudian mengunci pegawai minimarket di ruang brankas. Korban akhirnya berhasil keluar dan melapor ke polisi.
7: Habis saya dikunci sama teman saya, itu kayaknya dia kekasihan juga ambil beberapa uang yang dilaci. Itu kisaran mungkin ada sejuta 2 jutaan.
8: Jadi katanya semua berapa?
7: Tahu semuanya. Kisaran 20 lebih lah, Pak.
5: Kasus perampokan kini dalam penyelidikan Polres Jakarta Timur. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di gang sempit padat penduduk di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

0: dari sekian banyak motor yang terparkir, korban mengincar sebuah motor metik. Menurut keterangan korban, pelaku mengendol lari motornya dalam hitungan kurang dari 2 menit. Pengakuan korban pada Sabtu pagi, kejadian pencurian terjadi saat warga sedang menunaikan sholat subuh.
1: Pelaku di CCTV sih, banyak CCTV sih bang. Dia datangnya dari arah sana, sendiri dia.
0: Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melapor ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hubungan keluarga pecah gegara utang-piutang, dua pria berduel, satu orang meninggal dunia.
3: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
8: Kita di sini juga kumpul dengan yang seusia ya.
7: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
9: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul juga, butuh bersosialisasi.
7: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
10: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
7: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda.

0: tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, akibat hutang piutang, dua pria di Mataram, Nusa Tenggara Barat duel dan sebabkan satu orang tewas. Naas, dua pria yang bertikai ini ternyata masih memiliki hubungan keluarga.
1: Ya, hati-hati jika ada yang menawarkan interview kerja di media sosial. Sebab ini ada seorang pria di Pasuruan Jawa Timur yang jadi korban aksi curanmor dengan modus interview kerja. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Duel antara dua pemuda terjadi di Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat malam. Rekaman CCTV memperlihatkan baku pukul terjadi ketika seorang pemuda menghampiri pemuda lainnya di sebuah indekos. Saat gerbang dibuka, aksi saling jual beli pukulan langsung terjadi. Naas, salah satu mereka pun tewas akibat perkelahian ini. Pada Sabtu, polisi telah mengamankan pelaku. Menurut keterangan polisi, keduanya masih ada hubungan keluarga dan berkelahi akibat masalah hutang piutang. Polisi pun masih mendalami kasus ini. Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap seorang kurir sabu berinisial YS di sebuah rumah kos di Kota Riau, Pekanbaru pada 15 Mei 2026. Dari penangkapan ini, polisi berhasil membongkar peredaran narkoba internasional asal Malaysia yang beroperasi di Kota Makassar. Polisi juga mengamankan 7 tersangka. Polrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana juga menyatakan, polisi juga berhasil mengamankan seorang pria di sebuah apartemen di Jakarta dengan barang bukti sabu. Pada Sabtu, polisi menyatakan pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan penyelidikan kasus yang dilakukan sejak Januari hingga Mei 2026. Atas perbuatannya, mereka kini diancam maksimal hukuman mati. Termakan modus wawancara kerja, seorang pria jadi korban aksi curanmor di sebuah kafe di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis. Dalam rekaman CCTV terlihat, pelaku yang awalnya datang dengan menggunakan ojek online masuk ke kafe lalu menyewa ruang meeting dengan alasan untuk melakukan wawancara kerja. Korban yang mendapatkan info lowongan kerja dari sosmed pun datang ke lokasi. Saat proses interview, pelaku meminta kunci dan STNK ke korban dengan alasan administrasi dan pendataan inventaris kantor. Tak lama, korban merasa pusing dan linglung sebelum menyadari kalau motornya sudah dibawa kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Sabtu. Kini polisi masih menyelidiki kasus curanmor bermodus interview kerja ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kawanan

0: gangster terjadi di Tangerang, Banten.
1: Sementara itu, aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor 2 hari berturut-turut membekuk pengedar kurir hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
2: Ini. Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, 2 korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. 3 pelaku berhasil ditangkap, sementara 3 lainnya masih buron.
3: Ini 6 orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm mirip pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap 3 orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
2: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini 3 pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan 2 orang pelaku yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. 2 pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, 1 pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranji, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. 3 pelaku pengedar, pemakai, dan kurir beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu 2 hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gara-gara kecanduan judi online, seorang karyawan minimarket di Kebon Jeruk, Jakarta Barat mencuri uang dari brankas tempat kerjanya sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara.
1: Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencuriannya viral di media sosial. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
4: Pria ini tidak sadar karena keriknya menguras brankas minimarket di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Berbodalkan rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seperti apa serunya bertualang di Bandung Barat?
0: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
6: Kita di sini juga berkenan yang seusia ya.
5: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
7: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
5: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Minggu ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
8: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
9: Oh gitu?
8: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol sama asam uratnya
10: tinggi.
8: Di atas rata-rata katanya.
10: Oh. Sulit fokus, sulit konsentrasi.
9: Memang begitu dong?
10: Bisa,
8: itu
10: bisa
8: kolesterol.
10: Itu.
8: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita kalau kita aja gak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garment dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
11: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
5: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam insiden seorang pejalan kaki di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditabrak sepeda motor saat akan menyeberang jalan. Benturan keras membuat sepeda motor terguling dan menimpa seorang pesepeda.
1: Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, dua staf ahli anggota DPR RI meninggal dunia akibat minibus mereka menabrak truk pengangkut pasir di Tol Pasuruan Probolinggo pada Sabtu sore.
2: Kecelakaan antara minibus rombongan anggota DPR Muhammad Hilvan Mufida dan truk pengangkut pasir terjadi pada Sabtu sore di Tol Pasuruan Probolinggo kilometer 834 Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Pengemudi minibus dan dua staf ahli terluka parah. Ketiga korban dirawat di RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Namun dua staf ahli bernama Alex Anwaru 25 tahun dan Adinda Najwa 26 tahun meninggal dunia usai dirawat intensif. Sedangkan pengemudi dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Menurut Kadit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Aibda Muhammad Taufik, minibus naas menabrak truk pengangkut pasir ini diduga akibat pengemudi hilang konsentrasi saat mengemudi. Hingga Sabtu malam, jenazah kedua korban masih berada di kamar jenazah RSUD Ar-Rozi. Insiden yang menimpa seorang pejalan kaki ini terekam kamera pengawas di Jalan Sumengkir, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada Sabtu sore. Benturan keras korban dan sepeda motor

0: Jawa Tengah di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Sebuah bus yang syarat penumpang menghantam sebuah truk bermuatan pakan ternak. Kerasnya benturan membuat truk terguling dan muatan truk tumpah di sekitar parit ruas tol.
1: Jakarta ke Cirebon. Kebetulan bis Semeru Trans yang melaju dari arah Jakarta Cirebon terjadi menabrak belakang kendaraan truk yang ada di depannya. Untuk korban, satu meninggal langsung dievakuasi ke rumah sakit Arjo Winangun dan dua bukan dibawa sentra medika tapi sudah pulang.
2: Itu apa korban yang meninggal ini dari penumpang?
1: Semua korban penumpang bis.
0: Sejumlah warga mengambil pakan ternak yang tumpah ke parit sisi jalan tol. Polisi pun masih menyelidiki pemicu kecelakaan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, ratusan warga mulai mudik melalui Terminal Bayangan Pasar Bo dan Terminal Bayangan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Para pemudik memilih lebih awal pulang agar terhindar dari kemacetan.
4: Ya, dan arus mudik Lebaran Idul Adha juga sudah terlihat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang pun memenuhi seluruh bagian kapal.
0: Ratusan pemudik mulai memadati terminal Bayangan di kawasan Pasar Rebo dan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta pada Sabtu. Mereka mudik ke berbagai tujuan dan memilih melakukan perjalanan lebih awal agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas.
5: Karena menghindari macet sih, karena biasanya kan kalau udah mau deket-deket, volume kendaraan jadi lebih banyak kan, jadi kita berangkat lebih cepat biar nggak kena macet.
0: Libur Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026 dan pemerintah juga menetapkan Kamis 28 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Arus mudik Lebaran Idul Adha juga terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Kapal Roro rute Balikpapan Parepare ini disesaki para pemudik. Banyaknya pemudik, seluruh bagian kapal pun sudah penuh. Bahkan, agar tidak kepanasan dan kehujanan selama 18 jam perjalanan, penumpang membuat tenda darurat di bagian haluan, buritan, dan anjungan kapal.
6: Tenda di atas, tenda.
7: Tenda-tenda di atas,
6: iya,
7: ya?
6: Pakai tenda.
7: Pakai tenda di atas, iya, kapal, di atas. Itu gimana, Bu? Panas atau gimana? Panas atau gimana?
6: Panas.
7: Kehujanan?
6: Iya, anu dingin.
8: Dapatnya?
9: Itu Masya Allah, dapat tiket kita. Tapi ya untungnya aja ada orang dalam, bisa diteruskan lain-lain. Banyak yang
0: terlupak. Berdasarkan manifest dari KSOP Parepare, KM Suwarna Bahtera membawa 323 penumpang serta 128 unit kendaraan truk dan mobil pribadi. Puncak arus mudik diprediksi akan berlangsung pada H-2 Lebaran Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebuah kafe di kawasan perumahan padat penduduk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Seorang relawan pemadam kebakaran harus dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan.
3: Sementara itu diguyur hujan deras, tanggul sungai Widodaren di Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah, jebol selebar 10 meter. Akibatnya ratusan rumah di dua desa terendam banjir. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
10: TKP makin besar apinya, tolong.
0: Kobaran api dan kepulan asap tebal membubung tinggi ke udara dari sebuah kafe di Jalan Kutilang, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Sabtu dini hari. Lokasi kafe yang berdekatan dengan permukiman penduduk sontak membuat warga sekitar panik meminta pertolongan. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran banyaknya material kayu yang mudah terbakar serta adanya tabung gas LPG yang ikut terbakar sehingga membuat api cepat membesar dan sempat sulit dikendalikan. Seorang relawan damkar terpaksa dilarikan ke rumah sakit diduga akibat kelelahan saat berjibaku memadamkan api. Menurut keterangan pengunjung, api diduga berasal dari area dapur. Setelah kurang lebih dari 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Aksi unjuk rasa ratusan warga suku Anak Dalam di kantor Bupati Merangin Jambi berujung ricuh pada Sabtu. Masa yang tersulut emosi nekat merusak mobil dinas Kabak Ops Polres Merangin dan sempat meletuskan senjata api rakitan di lokasi kejadian. Mereka menuntut pemerintah daerah menyalurkan bantuan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok suku Anak Dalam di Kabupaten

0: Meranggen. Setelah dilakukan dialog, warga suku Anak Dalam akhirnya membubarkan diri. Tak mampu menampung tingginya debit air setelah diguyur hujan deras semalaman, tanggul Sungai Widodaren jebol pada Sabtu pagi. Tanggul ini membelah desa Ketitangwetan di Batangan Pati. Lebar jebol tanggul mencapai 10 meter dan air mengalir deras di dua desa, yaitu Desa Raci dan Desa Ketitangwetan. Akibatnya ratusan rumah warga di dua desa tersebut terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Hingga Sabtu petang, tanggul yang jebol belum dapat ditangani karena debit air Sungai Widodaren masih tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di antara waktu senggang ibadah di Tanah Suci, jamaah haji ternyata punya kegiatan lain. Apa itu? Salah satunya adalah mencuci baju.
2: Iya, mencuci baju. Dan bagaimana keseruan jamaah haji mengantri untuk cuci baju di wisma tempat mereka tinggal sementara? Ikuti liputannya.

0: Urusan berhaji tidak melulu soal ibadah, tawaf, dan sa'i. Sembari menunggu puncak haji di hari Arafah, jemaah haji juga harus mengurusi kebutuhan pribadi seperti mencuci baju. Ini yang terlihat di lantai dasar sebuah wisma sementara jemaah haji di kawasan Nasi Mekah. Jemaah terlihat mengantri untuk bisa mencuci baju. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga terlihat menemani istri mencuci baju.
1: Jam berapa biasanya?
2: Biasanya habis makan pagi, kalian biar maksimalin ada kegiatan. Kalau di kamar turun ini terusan gabut, Pak. Jadi gak semangat.
1: Berapa banyak kira-kira nyuci setiap kali ini, Pak?
2: Setiap hari rata-rata 7-8. Karena kan kita setiap hari habis kita akan buka juga lumayan ya. Kalau pas lagi gak ada aktivitas sesuai schedule, kita ngopi, sopi, harus ganti, Pak. Mohon maaf, Pak.
0: Ternyata mencuci di Wisma Haji dianggap sebagai pengalaman baru yang seru.
3: Sekali, tapi ngomongin orang banyak kali.
1: Berapa kilo kira-kira nyuci sehari?
3: Hari ini kayaknya nyucinya 3 kilo.
1: Jam berapa itu?
3: Jam 3:30. Ya, Alhamdulillah ada fasilitas untuk cuci. Karena kalau tidak pakai dekat kan, jadi juga sangat terbantu. Karena ada dan banyak.
0: Setelah mencuci, tinggal menjemur pakaian. Di mana? Di rooftop wisma kita tinggal. Lihatlah, rooftop di lantai 5 ini jadi pameran jemuran.
4: Karena jam-jam tertentu mesin itu penuh, ya jadi mau nggak mau, kita harus pandai-pandai ngatur waktunya. Sehingga kapan kita nggak berebut mesin cuci, kapan kita harus kita tunda.
0: Berapa lama coba untuk menjemur baju-baju ini? Jangan khawatir, dengan suhu antara 31 sampai dengan 41 derajat Celcius di sekitar Mekah saat ini, Anda bisa menjemur kurang lebih selama 1 jam. Jadi, yang berencana berangkat haji, jangan lupa buat belajar jadi tukang cuci dulu ya. Bikin happy kok. Komet Multazam, Mekah, Arab Saudi.
5: Selanjutnya, kawasan Bandung Barat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Selain menawarkan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, kawasan ini juga memiliki aneka kuliner khas yang menggugah selera.
6: Iya, ada apa saja petualangan seru yang bisa kita nikmati dan juga sensasi kuliner yang ada di Bandung Barat? Kita simak liputan produser lapangan Laisa Nisa dan fotojurnalis Helmi Suryanegara berikut ini.
7: Bandung Barat memiliki banyak lokasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah lokasi wisata yang berada di wilayah Cikole, Lembang. Di sini saya akan mengajak Anda untuk menjajal sejumlah wahana seru di tengah rimbunnya hutan pinus. Tapi sebelumnya jangan lupa menggunakan pengaman terlebih dahulu ya, demi keselamatan.
8: Oke, nah ini saya sudah menggunakan body harness ya untuk mencoba berbagai wahana yang ada di sini. Ya udah, let's go.
7: Wahana pertama yang saya coba adalah jembatan tali dua.

0: di mana saya harus berjalan di atas seutas tali sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Bagi saya, wahana ini menjadi tantangan tersendiri karena sulit sekali bergerak sambil menjaga keseimbangan. Selanjutnya, ada jembatan gantung nih. Di sini saya harus berjalan di antara papan kayu dan tali baja. Saat berjalan, jembatan akan bergoyang hingga saya pun harus mengatur langkah agar tetap seimbang.
1: Ini juga sebenarnya menegangkan ya, tapi setidaknya saya lebih berani untuk melewati jembatan gantung ini daripada tadi wahana yang tali. Oh, serem tapi seru.
0: Wahana lain yang tak kalah menantang adalah turun tebing atau rappelling. Dalam wahana ini, saya harus menuruni tebing buatan setinggi 15 meter dengan tali serta alat khusus. Sebelum mulai, instruktur akan mengajarkan teknik dasar seperti cara memegang tali, posisi kaki, dan cara mengatur kecepatan turun. Selama proses turun tebing ini pun, instruktur akan terus memberikan arahan untuk memastikan keamanan. Meski sempat tegang saat pertama kali melepaskan pijakan dan menggantung di udara, namun ternyata asik juga ya menuruni tebing ini.
2: Bravo.
1: Oke, ini tadi saya sudah mencoba wahana turun
3: tebing.
1: Ini ternyata memang awalnya agak seram, tapi setelah dicoba ternyata seru banget ya, dan tidak sesusah yang saya kira. Ayo deh kita lanjut lagi.
0: Wahana terakhir yang saya coba adalah Flying Fox. Meluncur di lintasan sepanjang 125 meter dengan ketinggian 30 meter ini benar-benar memacu adrenalin. Tapi juga menyenangkan karena bisa sambil menikmati indahnya pemandangan hamparan hutan pinus.
3: Kalau persyaratannya kita lebih konsen di berat badan. Tapi berat badannya itu maksimal di 250 kg. Tinggi badan, kita sebenarnya kalau tinggi badan menyesuaikan dengan wahananya sih.
0: Bagi sejumlah pengunjung, menjajal beragam wahana ekstrim yang ada jadi pengalaman yang menyenangkan untuk mengisi waktu liburan.
4: Ya, aku suka ini sih, kayak ngelihat kayak apa ya, naik-naik yang menantang kayak gitu. Terus aku juga emang gak takut ketinggian, jadi kayak kalau ngelihat yang kayak gini malah seru gitu, pengen nyobain.
5: Serunya karena banyak permainannya sih. Jadi anak-anak itu melatih motorik, senang anak-anak kan anak segini kan nggak mau diem ya. Aktivitasnya gitu harus gerak terus, energinya harus dikeluarkan.
0: Puas menjajal berbagai wahana, saatnya kulineran nih. Pilihan saya jatuh pada tahu susu yang jadi kudapan khas daerah Lembang. Menariknya, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan tahu susu ini loh. Awalnya kacang kedelai digiling hingga halus, lalu direbus dan diaduk dalam kuali besar dengan suhu tinggi selama 1 jam. Setelahnya kacang kedelai disaring dan ditambahkan dengan berbagai bahan lainnya.
1: Di dalam proses penyaringan ini, tadi setelah sari kedelainya dipisahkan dengan ampasnya, kemudian sari kedelai ini barulah diberikan bumbu-bumbu lain yakni susu dan juga mentega sehingga jadilah tahu susu.
0: Guna mendapatkan tekstur yang lembut, dibutuhkan 4 liter susu sapi untuk setiap 13 kg kedelai. Adonan yang telah ditambah susu ini kemudian ditambahkan biang tahu dan garam, lalu dicetak di papan khusus. Tahu pun kemudian dipotong dan dikemas untuk dijual. Dalam sehari, rata-rata lebih dari 1.600 bungkus tahu susu bisa terjual habis. Cita rasanya yang lezat menjadikan kudapan ini laris diburu wisatawan.
6: Ya, kalau tahu susu Lembang ini memang perbedaannya dengan tahu-tahu yang lain, kita ada campuran dari susu dan margarin. Jadi membuat itu lebih gurih dan lembut teksturnya.
0: Tahu susu dijual dalam 2 jenis varian, yakni tahu mentahan dan tahu goreng. Biasanya tahu akan dihidangkan bersama cabai rawit untuk menambah cita rasa. Satu bungkus tahu susu ditawarkan dengan harga Rp30 sampai Rp35.000.
1: Nah, jadi ini mau digoreng ataupun dimakan langsung, tahu susu ini tetap enak ya. Rasanya cocok banget untuk dimakan langsung setelah jalan-jalan ataupun dijadikan oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Lembang. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
7: Dan seperti apa nikmatnya kambing bakar yang bikin hati bergetar?
8: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali dengan informasinya.
9: Minggu ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
10: Saya pribadi secara karakter ini agak aneh, Om Alvin. Kegiatan atau keadaan yang membuat saya adrenalin ya. Yeah. Itu gak tau kenapa saya ngerasa kayak lebih seneng gitu.
9: Oh gitu?
10: Gulanya aman, tensi aman, tapi kolesterol.

0: Kalau sama asam uratnya
1: tinggi,
0: di atas rata-rata katanya.
1: Sulit fokus, sulit konsentrasi.
2: Memang begitu dong?
1: Bisa,
0: itu
1: bisa
0: kolesterol.
1: Itu.
0: Gimana kita mau memberikan solusi, bagaimana kita mau menyelamatkan klien kita, kalau kita aja nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Minggu 24 Mei jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
1: Kita di sini juga kumpulnya yang seusia ya.
0: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
2: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul juga, butuh bersosialisasi.
0: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Aan Andasari, ibu rumah tangga dari Bantar Gebang, membuktikan limbah bukan akhir sebuah cerita, tetapi bisa menjadi awal perubahan. Setiap hari Aan menemani tumpukan limbah tekstil yang datang dari pabrik garmen dan membagikan ilmu daur ulang kepada masyarakat luas.
4: Orang-orang sini itu berpikirnya naik ke sampah itu lebih banyak bisa menghasilkan uang. Jadi kita potong pemikiran mereka itu. Jadi enggak mesti harus ke sampah, di sini juga bisa menghasilkan uang.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, dari limbah menjadi berkah, Minggu 24 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kalau sedang jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa nih mampir ke salah satu restoran yang jualnya kambing bakar hot plate. Waduh, ini daging kambing yang diolah dengan baik, dijamin rasanya nikmat dan tidak menimbulkan bau-bau perengus.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, pakai nasi lagi sama sambalnya kan, enak banget. Selanjutnya, ini kita juga mau ajak pemirsa, kita coba mie kocok legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an, ini adanya di Aceh Tamiang. Jadi bumbu rempah yang khas menambah kenikmatan kuliner ini.
2: Di salah satu restoran yang berada di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat menu yang wajib dicoba, yaitu kambing bakar hot plate. Untuk membuat kambing bakar hot plate, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mengolah daging kambing agar empuk dan tidak bau perengus dengan merebus daging kambing hingga mengeluarkan buih. Lanjut, masukkan merica, lada, dan asam jawa. Aduk hingga merata selama kurang lebih 2 jam. Setelah batang dan bumbu meresap, daging kambing direndam bersama air kaldu, margarin, dan merica. Siram daging dengan kuahnya hingga air menyusut. Terakhir, bakar daging di atas arang. Pilihan lain daging juga bisa digoreng sebentar saja. Daging kambing lalu disajikan di atas hot plate agar tetap panas saat disantap.
3: Merebus dulu air sampai mendidih, lalu yang mentah, daging kambing mentah itu dimasukin ke air tersebut sampai mendidih, lalu masukin garam sama, sebelum dimasukin garam sama apa itu, asam dan merica itu kita buangin dulu buihnya dulu.
2: Saya jadi gak sabar nih untuk mencicip. Selamat makan.
4: Kita mengolahnya dengan tepat. Ini hasilnya tuh benar-benar sempurna dan nikmat. Padahal cuman pakai sambal kecap aja. Ini enak banget karena kunciannya ada di dagingnya. Ini tuh bumbunya tuh meresap banget ke dalamnya. Gurih, juicy, dan bisa dilihat. Ini benar-benar empuk banget.
2: Seporsi kambing bakar hot plate dibanderol mulai dari Rp68.000. Selain kambing bakar, resto ini juga menjual kambing gulai, tongseng, hingga sop kambing. Saat sedang berkunjung ke Aceh Tamiang, Anda wajib mencoba mie kocok Suprihatin legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Terletak di Jalan Lejen Suprapto, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Aceh, mie kocok ini buka sejak pukul 2 siang hingga 10 malam. Mie kocok dengan resep turun-temurun ini memiliki rasa rempah yang lezat. Mie kuning yang sudah direbus dicampur dengan tauge, lalu direndam dengan air mendidih. Selanjutnya, campur dengan bumbu berwarna hijau yang kental, ditambah dengan kuah bercampur lemak sapi dan tambahkan dengan bumbu kacang.
5: Generasi penerusnya aja tinggal. Kalau yang mulanya udah itulah istilahnya udah nggak ada lagi kan. Kakak kami dulu pernah nikah sama bapak, anak bapak itu. Jadi kayaknya adiknya ipar kami kan. Jadi sekarang ini kakak yang jalani nanti. Lama-lama kakak pun udah selesai anaknya kuliah.
2: Satu porsi mie kocok dijual sekitar Rp18.000 dan untuk paket komplit dijual seharga Rp30.000 per porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Saya.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day sama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 24 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Aliran listrik di beberapa wilayah di Sumatera belum sepenuhnya pulih pasca gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat 22 Mei lalu. Run the City akan menutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026. Pengambilan race pack pun telah dimulai sejak Jumat 22 Mei. Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter Sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di Tanah Suci.

0: Aksi kejar-kejar antara polisi dengan kawanan gangster di Tangerang. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Dramaga Bogor dua hari berturut-turut membekuk pengedar, kurir, hingga pengguna narkoba di wilayah hukumnya.
1: Beginilah detik-detik penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Proses penangkapan berlangsung sangat dramatis. Petugas kepolisian saling kejar-kejaran dengan pelaku. Bahkan polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur hingga ke area perkebunan warga. Tersangka berinisial R ini diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 01 yang kerap meresahkan warga. Pelaku sendiri sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO usai membegal pengendara sepeda motor yang sedang melintas di flyover Cibodas, Kota Tangerang pada 12 Mei lalu. Dalam aksi terakhirnya, dua korban pengendara sepeda motor mengalami luka bacok cukup parah akibat terkena sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motornya. Tiga pelaku berhasil ditangkap, sementara tiga lainnya masih buron.
2: Ini enam orang ini melarikan diri. Namun, di situ tertinggal masker dan helm milik pelaku. Nah, di helm ini kebetulan ada logo gangsternya, Cikande 01. Nah, dari hasil penyelidikan kami, kita berhasil menangkap tiga orang pelaku berinisial M, D, dan G. Dengan barang bukti tadi, helm, masker, HP, dan kemudian celurit senjata tajamnya.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jati Uung, Polres Metro Tangerang Kota. Sabtu, Kapolsek Dramaga beserta reserse dan kriminal kembali mengamankan dua orang pelaku yakni pengedar dan pengguna narkoba beserta barang bukti usai dipergoki di Kampung Sempur Lebak, Desa Petir. Kedua pelaku yakni Fajri dan Edward dibekuk petugas di lokasi kejadian beserta beberapa paket narkoba yang akan dipalsok dan digunakan. Sebelumnya, satu pengedar yakni Adriansyah beserta beberapa paket sabu dibekuk warga dan petugas di Kampung Ciranci, Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga. Tiga pelaku pengedar, pemakai, dan kurir

0: beserta barang bukti narkoba yang diamankan dalam waktu 2 hari di lokasi berbeda tersebut kini sudah diamankan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipali, wilayah Cirebon, Jawa Barat, di kilometer 182 dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Sebuah bus yang syarat penumpang menghantam sebuah truk bermuatan pakan ternak, hingga truk tersebut terguling dan muatan truk tumpah di sekitar parit ruas tol. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang bus tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara itu akibat truk terguling, membuat muatan pakan ternak tumpah ke parit sisi jalan tol. Sejumlah warga mengambil pakan ternak yang tumpah tersebut.
2: Jakarta ke Cirebon. Kebetulan bis Semeru Trans yang melaju dari arah Jakarta Cirebon terjadi menabrak belakang kendaraan truk yang ada di depannya. Untuk korban, 1 meninggal, langsung dievakuasi ke rumah sakit Arjo Winangun dan 2 luka di bawah sentra medika tapi sudah pulang.
3: Itu apa korban yang meninggal ini dari penumpang?
2: Semua korban penumpang bis.
1: Aliran listrik di beberapa wilayah di Sumatera hingga saat ini belum sepenuhnya pulih pasca gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat 22 Mei 2026. Di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, PLN melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
0: Hingga Sabtu malam, aliran listrik di wilayah Provinsi Jambi belum pulih. Akibatnya warga terpaksa memakai penerangan seadanya. Menurut manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Jambi, Burhanuddin Muflihul Hasan, pasokan listrik yang masuk ke wilayah Jambi baru 85% dari kondisi normal. Hingga saat ini PLN masih melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan.
4: Jambi untuk jam sekarang pun itu masih sekitar 85%. Ini karena kan memang suplai yang masuk ke tempat Jambi ini yang harusnya ada beberapa jalur, terkendala oleh gangguan yang masuk kemarin di tempat kami, mungkin kayak gitu.
5: Artinya masih ada listrik yang padam di beberapa titik.
4: Kami mohon maaf untuk sekitar Provinsi Jambi memang ada masih ada mungkin pemadaman sedikit bergilir karena kan kami mengoptimalkan untuk penormalan dari sisi gangguan yang terjadi.
0: Di lokasi terpisah, aliran listrik di Provinsi Sumatera Barat berangsur membaik. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Arjun Karim pada Sabtu mengklaim aliran listrik di sekitar 60% di sebagian wilayah Sumatera Barat sudah kembali menyala.
6: Kita akan tetap upayakan semaksimal mungkin sumber dalam posisi cukup dayanya, tapi the worst case terburuknya kemungkinan akan ada potensi pemadaman bergilir karena terjadi kekurangan atau defisit daya di sistem Sumatera Barat.
0: PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pun menyatakan 21 gardu induk di Sumatera Barat sudah kembali menyala, namun hingga kini 170 dari 394 penyulang atau feeder masih padam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Direktur Utama PLN Persero Darmawan Prasojo meminta maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. PLN langsung melakukan asesmen dan perbaikan pada jaringan transmisi dan dalam tempo 2 jam gangguan jaringan transmisi dipulihkan.
7: Direktur Utama PLN memantau langsung pemulihan gangguan listrik Sumatera di War Room kantor pusat PLN Sabtu pagi. Darmawan menyebut indikasi awal kondisi cuaca menyebabkan gangguan pada sistem transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan pada ruas transmisi tersebut kemudian berdampak luas pada sistem transmisi Sumatera. Darmawan melanjutkan akibat gangguan tersebut beberapa wilayah mengalami kekurangan pasokan listrik yang menyebabkan frekuensi sistem turun dan pembangkit bekerja sangat berat. Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan di wilayah lain sehingga mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu terjadi efek domino pada sistem transmisi Sumatera dan gangguan semakin meluas.
8: Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi yang indikasi

0: Si awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan.
1: Hingga Sabtu pukul 10 pagi, lebih dari 8,3 juta pelanggan kembali menikmati listrik dari total 13,1 juta pelanggan yang terdampak. Usai berhasil memulihkan jaringan transmisi, fokus utama PLN adalah mengoperasikan kembali pembangkit-pembangkit yang sebelumnya terdampak untuk kemudian diselaraskan kembali dengan sistem transmisi yang telah siap. Pemulihan dilakukan secara simultan mulai dari transmisi gardu induk hingga pembangkit di sistem kelistrikan Sumatera. Untuk mendukung proses tersebut, PLN menerjunkan ratusan personel yang bekerja 24 jam di wilayah terdampak, mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh. Lebih dari 3.192 MW pasokan listrik telah berhasil disalurkan pada Sabtu pagi. Selain itu, sebanyak 157 gardu induk dari total 176 gardu induk terdampak telah kembali beroperasi. Agung Happy, Jakarta.
2: Seorang wanita menjadi korban penganiayaan di Jaklingko gara-gara menasehati pelaku. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Niat baik seorang penumpang Jaklingko justru berakhir penganiayaan. Seorang wanita dianiaya penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tentang tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sementara itu di Bogor, seorang gadis menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Korban dilempar dari atas jalan tol dan mobil korban dibawa lari pelaku.
6: Pria ini tidak sadar karena keriknya menguras berangkas minimarket di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang Rp52 juta. Rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan...
7: Orang gila, tiba-tiba nampok orang. Jalan.
8: Nasib malang dialami oleh Berliana, penumpang angkot Jaklingko jurusan Lebak Bulus Cipulir pada Kamis lalu. Korban dibentak dan dianiaya oleh penumpang lain gara-gara memberi penjelasan tidak berfungsinya mesin tap pembayaran. Sebelumnya pelaku kesal karena gagal melakukan tap pembayaran. korban

0: memberikan penjelasan jika mesin tap rusak dan harus menunggu dulu untuk transaksi pembayaran. Mendengar penjelasan korban, pelaku justru marah dan menganiaya berliana. Keributan akhirnya dapat dilerai oleh sopir dan penumpang Jaklingko lainnya. Korban selanjutnya melapor ke Polsek Pesanggerahan untuk mendapatkan keadilan hukum.
1: Terus aku jelasin dengan jujur karena mesin tapnya itu lagi error. Jadi kalau misalnya kita tap itu tuh lampu hijaunya harus mati. Jadi lampu hijaunya nggak mati-mati gitu. Terus dia kayak apa? Terus ya udah.
0: Menindaklanjuti laporan korban, polisi lalu menjemput pelaku di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk. Menurut polisi, pelaku memiliki riwayat sakit jiwa.
1: Ini berinisial S, usia 30 tahun. Untuk saat ini memang belum gerak kurang lebih 1 tahun. Yang bersangkutan memang baru saja keluar dari RSJ atau rumah sakit jiwa.
0: Seorang gadis muda di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pembunuhan dan perampokan di Tol Layang Bor pada Sabtu dini hari. Tubuh korban dilempar dari atas jalan tol lalu mobil korban dibawa lari pelaku. Berbekal rekaman CCTV dan GPS, polisi akhirnya berhasil mengejar pelaku sampai ke Tol Cisumdawu, Sumedang. Pelaku akhirnya tak berkutik setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran sampai mobil pelaku terperosok.
2: Dan bukti alat-alat bukti sedang kita kumpulkan termasuk CCTV yang ada sepanjang perjalanan dari TKP awal yang ada di sekitar kabupaten sampai dilakukan seperti yang ada di video beredar ini.
0: Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perampokan keji ini. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk menjalani autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, Run the City akan menutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026 hari ini. Pengambilan race pack telah dimulai sejak Jumat 22 Mei di JEC Bantul.
0: Hingga Sabtu sore, terlihat para peserta Run the City masih mengambil race pack mereka di JEC Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Isi respek yang terdiri dari jersey, nomor BIB, dan beberapa minuman produk sponsor serta vitamin.
4: 5KM, fun run, karena kita belum pernah. Buat apa pengenalan aja, buat latihan, buat pengalaman aja. Lari, latihan 5 kilo. Siap banget, siap sekali, siap.
0: Yep. Ajang lari yang terdiri dari Fun Run 5K dan Race Run 10K ini pun diikuti oleh peserta dari berbagai usia. Seperti Eli Yuliani, peserta asal Bandung yang berusia 66 tahun ini.
5: Saat ini sekarang, Jogja Run the City 10K. Jogja soalnya sesuatu banget buat saya ya. Jadi tiap ada event di Jogja, event lari terutama, saya usahakan untuk datang, hadir, ikut hadir. Persiapannya ya latihan aja tiap hari. Targetnya ya sekedar finisher saja. Bonusnya sehat, Mas.
0: Penyelenggara pun memprediksi jumlah peserta bisa mencapai 6.000 pelari dari berbagai daerah dan rentang usia.
6: Lari ini juga surprise ya. Surprise, tapi mudah-mudahan 5.500 akan berkumpul di ini. Kita lihat aja. Suasana besok yang 5K kan fun run ya. Biasanya teman-teman menggunakan atribut yang sangat luar biasa kan, hadiahnya besar.
0: Jogja Run the City menawarkan hadiah puluhan juta rupiah dan seluruh biaya pendaftaran peserta akan dijadikan dana beasiswa di Universitas Gadjah Mada bagi yang membutuhkan. Run the City akan mengambil rute menyusuri kawasan UGM dan landmark kota Yogyakarta, diakhiri dengan finish di tempat yang sama. Setelah finish, peserta akan dihibur dengan Celebrity Match Basket yang rencananya menghadirkan Deddy Sumargo dan Duta Sheila on 7, serta musik dari Darboy Gang. Daniel Yuwantoro, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Menutup rangkaian Jogja Financial Festival 2026, gelaran Jogja Run the City dilaksanakan di JAC Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Dan untuk melihat keramaiannya di sana, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Selamat pagi, Sufi. Bagaimana gelaran Fun Run hari ini dan seperti apa antusiasme peserta? Sufi, silakan dengan laporan Anda.
1: Rizky, Anda bisa merasakan keseruan dari suara-suara yang berada di sekitar saya, kemudian juga pelari yang terus mendekati garis finish, di mana saya berdiri saat ini persis di dekat garis finish, di mana Fun Run Jogja Run the City ini sudah dimulai sejak pukul 5 pagi tadi, diawali dengan pemanasan, kemudian juga start pertama kali untuk kategori 10K sudah dimulai pada pukul 5.30 pagi tadi. Kemudian disusul beberapa menit kemudian untuk start dari kategori lari 5K. Secara total terdapat lebih dari 5.000 pelari yang turut berpartisipasi dalam event lari pagi hari ini. Event lari Jogja Run the City ini merupakan salah satu rangkaian dari Jogja Financial Festival 2026. Nah, tadi ketika kami memantau sejak pagi hari tadi, kami bisa melihat bahwa memang antusiasme dari para pelari ini sudah terlihat bahkan jauh sebelum event lari ini dimulai pukul 5 pagi. Karena pada pukul 4 pagi tadi ketika kami tiba di sini, kami melihat sudah banyak pelari yang melakukan pemanasan sebagai bentuk persiapan untuk mengikuti fun race yang terdiri dari dua kategori tadi, yaitu 10K dan juga 5K. Nah, pada saat mereka memulai lari tadi, kami bisa melihat sejumlah pejabat dan juga petinggi, salah satunya adalah Ketua Dewan Komisioner LPS dan juga founder serta chairman dari CTCOP, Bapak Khairul Tanjung, yang melepas langsung peserta untuk memulai fun race yang digelar hari ini. Nah, tadi pada menit ke-27 untuk kategori 10K sendiri, kita sudah mendapatkan pemenang, satu orang pemenang yang berlari untuk kategori 10K hanya dalam waktu 27 menit saja. Kemudian disusul ada pelari anak-anak yang juga menjadi salah satu pelari 10 besar pelari yang berhasil menyelesaikan finish untuk kategori 10K. Kemudian juga untuk kategori 5K ada sejumlah pelari yang justru tidak mengejar untuk cepat sampai finish, namun mereka mengejar sebagai pemenang dari kategori best costume. Karena memang selain pemenang dari kategori 10K ataupun juga 5K, ada juga pemenang dari kategori best costume bagi pelari yang ikut serta dalam Jogja Run the City ini. Nah, kalau kita bicara mengenai pemenang, tentu kita bicara tentang hadiah ya Rizky ya. Jadi bagi pemenang lari kategori 10K nantinya akan bisa berhasil membawa pulang hadiah sebesar 25 juta rupiah. Kemudian untuk juara keduanya akan mendapatkan hadiah 15 juta rupiah. Dan juara ketiganya akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk kategori 5K, pemenang pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pemenang kedua mendapatkan hadiah 3 juta rupiah. Dan disusul pemenang ketiga akan membawa pulang hadiah sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk kategori best costume, nilai hadiah yang bisa dibawa pulang sama seperti nilai hadiah yang bisa dibawa oleh pelari yang memenangkan kategori 5K, yaitu untuk juara pertama best costume akan mendapatkan hadiah senilai 5 juta rupiah, kemudian juara keduanya sebesar 3 juta rupiah, dan juara ketiga best costume akan bisa membawa pulang hadiah 2 juta rupiah. Nah, dari ajang lari Jogja Run the City ini, setelah selesai semua pelari mencapai garis finish, nantinya pelari akan bisa mendapatkan refreshment, begitu seperti pisang, kemudian juga ada air putih yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, nantinya setelah semua pelari bisa mencapai finish, maka rangkaian Jogja Run the City ini masih akan berlanjut dengan basketball match antara selebriti dengan UGM All Star. Kemudian lagi setelah adanya basketball match, nanti akan dilanjutkan dengan pertandingan basket anak SD yang memfasilitasi anak-anak untuk bisa berkompetisi di ajang Jogja Run the City ini. Dan yang terakhir, sebagai penutup rangkaian dari event Jogja Run the City ini, nantinya semua peserta ataupun masyarakat yang hadir di gelanggang inovasi dan kreativitas UGM ini akan bisa menyaksikan penampilan dari musisi Darboy Gang yang akan membawakan sejumlah lagu hits mereka. Nah, itu keseruan yang bisa kami kabarkan kepada Anda, Rizky, di ajang Jogja Run the City ini yang merupakan rangkaian dari acara Jogja Financial Festival 2026.
0: Baik, Sufiani Tanjung melaporkan dari gelaran Jogja Run the City, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gara-gara kecanduan judi online, seorang karyawan minimarket di Kebonjeruk, Jakarta Barat mencuri uang dari brankas tempat kerjanya sebesar 52 juta rupiah. Pelaku akhirnya dipecat dan harus mendekam di penjara. Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, pelaku curanmor tertangkap setelah video pencuriannya viral di media sosial. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
2: Pria ini tidak sadar gerak-geriknya menguras brankas minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam CCTV. Bermodalkan akses sebagai karyawan, pelaku berinisial AS itu dengan mudah beraksi tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Ia berhasil menggasak uang 52 juta rupiah. Petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan mengungkap motif pelaku melakukan pencurian karena kecanduan judi online. Kini AS dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Pria Parubaya tertangkap kamera CCTV saat mencuri ponsel dan tablet milik penjaga masjid Amanah Jalan Bromo Medan, Sumatera Utara pada Rabu 18 Maret lalu. Ia memanfaatkan kondisi masjid yang sepi serta penjaga masjid yang sedang ke kamar mandi. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya menangkap pelaku di Musola Pasar Sambas Medan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku ponsel dan tablet hasil curiannya sudah digadaikan seharga Rp750.000. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Dari catatan kepolisian, tersangka sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pencurian dengan target barang berharga milik para jemaah serta penjaga masjid. Aksi pencurian sepeda motor di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menuntun sepeda motor hasil curian saat menyeberang jalan. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah hotel di Jalan Iskandar, Kota Sampit. Berbekal rekaman video ini, petugas Reskrim Polsek Ketapang berhasil meringkus pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam setelah kejadian. Para pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Selain kasus tersebut, Polres Kota Waringin Timur juga mengungkap 3 kasus curanmor lain di wilayah Polsek Jayakarya, Polsek Baamang, dan Polsek Ketapang. Polisi menyebut sejumlah kasus terjadi akibat kelalaian pemilik yang meninggalkan kendaraan dalam kondisi kontak masih terpasang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Maraknya aksi kriminal di wilayah Jakarta Barat belakangan ini ramai di sosial media. Warganet bahkan memberikan julukan sebagai Gotham City atau wilayah sarang kejahatan kriminalitas. Dan menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Jakarta Hardianto Kenet meminta Polres Metro Jakarta Barat, Pemkot Jakbar, dan juga pihak terkait untuk memperketat sistem pengawasan di jalanan umum. Permintaan itu disampaikan Hardianto Kenneth dalam forum koordinasi pimpinan kota bersama Wali Kota Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat, serta Komandan Kodim dan Dim Jakarta Barat Jumat pagi. Anggota DPRD Jakarta fraksi PDIP ini pun menyebut salah satu solusi mengatasi kriminalitas di Jakarta Barat adalah dengan memperbanyak sebaran CCTV di jalanan umum. Menurut Kenneth, sebutan Jakarta Barat sebagai Gotham City yang diberikan warganet harus mendapat perhatian serius. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi Twedi Aditya Ben Yahdi meminta masyarakat untuk segera melapor bisa mengalami peristiwa kriminalitas.
3: Begini, tadi CCTV kan kita udah jelaskan dan saya juga minta sarankan kepada pihak wali kota. Jadi kan kita harus mapping juga. Jakarta Barat kan gedung-gedung ada berapa, kantor ada berapa. Nah, kalau memang permasalahan ini kan sebenarnya kan bukan di gedung-gedung, bukan di wilayah kantoran dan segala macam. Kan masalah kriminal kan di jalanan ya. Sebenarnya penekanan saya ya di jalan-jalan yang sering terjadi tindak pidana, tindak kriminal begal ini.
4: Tadi malam pun kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan 4 pilar. Ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama di lingkungan-lingkungan tingkat kecamatan dan kelurahan, kemudian dari Polres juga keliling dan kemudian melaksanakan razia terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan maupun gangguan kamtipmas lainnya.
0: Operasional kedatangan jemaah haji reguler Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi resmi berakhir. Kloter sub 116 asal Surabaya menjadi rombongan pamungkas yang menapakkan kaki di tanah suci. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Usia bukan penghalang untuk tetap berkarya. Seperti para oma di restoran ini yang aktif bekerja dan menginspirasi lewat semangat serta kemandirian mereka.
6: Kita di sini juga kumpulnya yang seusia ya.
5: Menjalani hari tua dengan beragam aktivitas positif juga dapat menjaga kesehatan fisik dan mental.
7: Karena kita nih butuh komunikasi, butuh bergaul, butuh bersosialisasi.
5: Kami ajak Anda melihat para lansia produktif dan bahagia di Talk It's Fun, Minggu 24 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
5: Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Banjir rob melanda kawasan Pantura Sayung, Demak, Jawa Tengah pada Sabtu dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Di lokasi lain, unjuk rasa warga suku Anak Dalam di kantor Bupati Merangin Jambi pada Sabtu berakhir dengan kericuhan.
2: Aksi unjuk rasa ratusan warga suku Anak Dalam di kantor Bupati Merangin Jambi berujung ricu pada Sabtu. Masa yang tersulut emosi merusak mobil dinas Kabak Ops Polres Merangin dan sempat meletuskan senjata api rakitan di lokasi kejadian. Mereka menuntut pemerintah daerah menyalurkan bantuan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin. Setelah dilakukan dialog, warga suku Anak Dalam akhirnya membubarkan diri. Perwakilan umat Buddha dan pengurus Vihara Catur Arya Satyani Sambas Kalimantan Barat mengadukan dugaan sengketa aset wihara ke Komisi 3 DPR RI pada Sabtu. Berbekal sejumlah dokumen, pengurus wihara mengklaim konflik bermula dari pengurus wihara sebelumnya yang tidak menyerahkan dokumen dan berniat mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama.